0: satu tangki air bersih atau setara dengan jumlah 1.317 liter air yang tersebar di 13 kecamatan dan 33 desa sampai dengan hari kemarin.
1: Kemarau panjang yang melanda Kalimantan Timur membuat sebagian wilayah mengalami kekeringan ekstrim seperti yang terjadi di kawasan Tanah Datar, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dampak kemarau membuat para petani hortikultura menggunakan mesin pompa untuk menyedot air dari sungai yang surut. Selain kekurangan air, warga juga menghadapi serangan hama pada tanaman cabai dan tomat yang ditanam.
2: Penyakit juga menyerang lebih daripada 1, 2, 3. Ini kemarin kan ada 3 hama yang menyerang. Ada kutu kebul, trip, sama tungau.
1: Sebagian petani cabai terpaksa membongkar lahan lebih awal dan menggantinya dengan tanaman lain yang butuh sedikit air. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Gelombang tinggi menerjang sejumlah pantai selatan di Pulau Jawa, seperti yang terjadi pada Pantai Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejumlah perahu di dermaga Pamayang Sari bertabrakan karena dihantam gelombang. Dan hal serupa juga terjadi di Pantai Baron Gunung Kidul, Yogyakarta. Ketinggian ombak bahkan mencapai 3 meter hingga merusak sejumlah kapal nelayan.

0: Gelombang tinggi ini melanda pantai selatan Cipatuja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Selasa. Tinggi gelombang hingga di atas 2 meter dengan kecepatan angin 8 knot. Sejumlah video warga pun merekam ganasnya terjangan gelombang. Meski dibatasi bebatuan kokoh, gelombang turut menghantam dermaga Pamayang Sari. Puluhan perahu nelayan yang terparkir saling berbenturan terbawa arus yang kuat. Kepanikan juga sempat terjadi di sekitar pantai Cipatuja dan Cikalong. Sejumlah nelayan yang berusaha mengevakuasi perahu mereka harus berlarian akibat gelombang tinggi datang menghantam. Ombak setinggi 2,5 hingga 3 meter memaksa para nelayan harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan kapal serta peralatan melaut mereka. Akibat kejadian ini, 10 kapal mengalami kerusakan. Berbagai peralatan melaut seperti mesin, jerigen bahan bakar, hingga jaring ikan diangkut menjauh dari bibir pantai. Meski tidak semuanya berhasil diselamatkan.
1: Untuk mengantisipasi gelombang tinggi, sebagian kapal sudah dimasukin di dermaga sebelah barat, tapi karena gelombang terlalu tinggi, akhirnya beberapa kapal terhempas gelombang dan mengalami karam. Dan beberapa kapal untuk saat ini sudah dievakuasi ke atas dermaga.
0: Hingga kini para nelayan masih terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan gelombang. Mereka berharap cuaca segera membaik agar aktivitas melaut dapat kembali dilakukan dengan aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ratusan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ antusias mengikuti berbagai perlombaan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports.

0: Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Beberapa waktu yang lalu viral di media sosial, seorang pasien Jaminan Kesehatan Nasional mengeluhkan waktu tunggu 8 jam karena keterbatasan ruang high care unit di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat. Dari sekian banyak fasilitas kesehatan, bagaimana sebenarnya layanan RS rujukan BPJS? Dan berikut liputannya untuk Anda.
1: Sudah beberapa hari, Alfatri Ridho Lahujeni meriang dan demam. Dari hasil cek darah di puskesmas, trombositnya turun. Ridho yang berobat menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional kemudian dirujuk ke rumah sakit ditemani sang ibu. Setelah mendaftar dan dilakukan triase visual di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya, Ridho dikategorikan dalam triase warna kuning. Pasien triase kuning adalah pasien dengan kondisi mendesak yang memerlukan penilaian dan penanganan cepat, namun tidak dalam ancaman nyawa segera. Ridho kemudian mendapat pemeriksaan dari dokter. Berada sekitar 2 jam di IGD, ia selanjutnya dipindah ke ruang rawat inap. Beberapa tahun lalu, Ridho yang pernah dirawat di sini juga menceritakan pelayanan yang baik dan tak menunggu lama.
2: Dari sekitar jam 10-an, 10-11-an, Pak.
3: Terus sampai di ruangan sini menunggu berapa lama kira-kira?
4: Sekarang jam 12-an. Gak sampai lama kok, Mbak.
2: Bentar.
4: Ya, kiranya itu infusnya kan baru saja dipasang, toh, yang tadi waktu masuk IGD. Nggak, itu belum habis, kita udah bisa dapat kamar. Jadi nggak nunggu lama-lama sih.
3: Sejauh ini pelayanannya gimana?
4: Sejauh ini masih bagus. Soalnya dia udah 2 kali ini sih, semoga jangan lagi. Dulu juga pernah 3 tahun yang lalu kan DB juga opname di sini. Iya, enggak ada masalah.
1: Di RS Unair, persentase pasien yang menggunakan JKN mencapai 85%, sementara 15% lainnya adalah pasien umum. Tak ada perbedaan pelayanan antara keduanya. Sesuai SOP, rata-rata total target waktu pasien di IGD sampai rawat inap selama 2 jam. Namun, untuk pasien triase merah dalam ancaman nyawa segera harus distabilisasi terlebih dahulu di IGD, sehingga SOP selama 2 jam tidak berlaku.
5: Pasti tidak dibedakan antara umum dengan BPJS, dan kami ada standarnya. Yang kami utamakan lebih pada bagaimana menangani penyakitnya. Kalau memang gawat darurat dan belum layak untuk ditransport ke rawat inap, maka kami stabilkan dulu di gawat darurat atau di unit gawat darurat. Nah, ini yang menurut kami perlu diedukasi ke masyarakat bahwa ini sudah ditangani dengan baik, distabilisasi di gawat darurat bukan berarti tidak ditangani, tetapi sudah diberikan yang optimal, baru ketika stabil baru kita pindahkan ke unit rawat inap atau ICU.
1: Pada beberapa musim atau wabah, pasien bisa datang bersamaan, sementara ruangan terbatas. Pihak RS berupaya memberikan pelayanan di IGD seoptimal mungkin. Sementara, pada kondisi tertentu, saat pasien membutuhkan high care unit atau intensive care unit, namun kebetulan penuh, pihak RS melakukan perawatan sementara di ruangan resusitasi IGD dan mengkomunikasikannya kepada pasien serta keluarga.
5: Pada beberapa musim biasanya ada beberapa outbreak, kadang-kadang memang pasien itu datang secara bersamaan, sementara di ruangan kami juga masih ada keterbatasan ruangan. Yang kami lakukan jelas melakukan pelayanan dulu di IGD seoptimal mungkin, kita stabilisasi pasien, kita edukasi, kita komunikasikan, kemudian kita upayakan secepat mungkin untuk kami rawat inapkan. Tapi pada kondisi tertentu di mana pasien memerlukan high care unit atau memerlukan ICU, di mana kebetulan ICU kita misalkan penuh, maka kami lakukan perawatan sementara di ruang resusitasi di unit gawat darurat. Dan itu selalu kami komunikasikan dan kami edukasi kepada pasien. Bila terpaksa, kami akan kerjasama dengan rumah sakit lain atau mencari HCU atau ICU rumah sakit lain yang mungkin lebih longgar.
1: Dengan adanya JKN, akses masyarakat ke fasilitas kesehatan menjadi lebih mudah. Hal itu menyebabkan tingkat keterisian faskes cukup tinggi dan kebutuhan rawat inap, HCU atau ICU juga meningkat.
6: Sekali lagi, pelayanan berkualitas yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Kalau diinginkan ya ini yang bisa menjadi miskomunikasi di lapangan. Selalu itu pasien itu inginnya begitu, tapi yang dibutuhkan itu kalau misalkan operasi itu elektif pak, misalkan memang bisa ditunggu 4 hari, memang itu antrian, ya ini memang yang dibutuhkan. Tapi kalau ini emergensi, seperti tadi, ini kita harus edukasi bersama-sama, apa namanya peserta atau masyarakat ini. Dan mengedukasinya jangan milih kayak kemarin itu, seperti dibilang milih empati. Saya juga kalau ngasih tahu ya, ini lah ya, apa namanya diterima. Karena bahasanya adalah bahasa rakyat ini kan, apa namanya perlu. Tapi jangan berlebihan, bilang.
1: Sebelumnya, beberapa waktu lalu viral di media sosial, seorang pasien JKN mengeluhkan waktu tunggu 8 jam karena keterbatasan ruangan HCU di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Keluhan itu mendapat hujatan dari sejumlah oknum tenaga kesehatan. Kanca Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Suasana ceria mewarnai perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Liponsos Keputi, Surabaya. Ratusan penghuni, mayoritas orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, antusias mengikuti berbagai perlombaan. Sementara itu, ratusan orang di halaman sekolah dasar Amalia Ciawi Bogor berlomba merias wajah hingga voli jumbo dalam rangka kemerdekaan Indonesia.
7: Berbagai perlombaan digelar UPTD Lingkungan Pondok Sosial atau Liponsos Keputi Surabaya Jawa Timur untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Para penghuni Liponsos yang mayoritas merupakan ODGJ terlihat antusias mengikuti setiap perlombaan. Salah satunya lomba mengumpulkan bola menggunakan topi berbentuk kerucut. Gelak tawa dan sorak-sorai pun terdengar ketika para peserta berusaha mengumpulkan bola secepat mungkin. Penghuni yang tidak mengikuti lomba turut memberikan semangat sebagai supporter. Tidak kalah meriah, lomba fashion show juga menjadi perhatian. Para peserta tampil percaya diri dengan kostum sesuai kreativitas masing-masing.
8: Jadi kemarin memang diberikan keleluasaan masing-masing bara untuk berinovasi dengan apa yang dimiliki di baranya masing-masing. Sehingga ini adalah hasil kreativitas mereka dibantu oleh para pendamping yang ada di bara.
7: Perlombaan HUT Kemerdekaan ini rutin digelar setiap tahun. Selain menjadi hiburan, kegiatan ini diharapkan mampu melatih kepercayaan diri, kebersamaan, serta menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme para penghuni Liponsos Keputi Surabaya. Ratusan siswa, orang tua hingga guru sekolah dasar Amalia Ciawi Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi melakukan berbagai perlombaan hingga market day di halaman sekolah jelang perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun ini. Berbagai jenis lomba digelar seperti estafet karet ke dalam sedotan, estafet bola hingga lomba main voli bola jumbo jadi hiburan bersama orang tua, siswa hingga guru di lapangan terbuka. Tidak hanya perlombaan yang disuguhkan panitia, emak-emak pun turut eksis gelar market day berbagai jenis makanan dan permainan.
9: Para korlas, koordinator kelas, dan para orang tua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Dari mulai mereka mengadakan market day, berjualan, juga lomba untuk orang tua.
10: Hari ini ada lomba voli dan pemberian suaja itu orang tua.
11: Jadi seru Bun, Ibu.
10: Seru sekali.
11: Ini semua orang tua dengan guru atau gimana?
10: Orang tua dengan guru.
11: Ini dalam rangka apa, Bu?
10: Dalam rangka 17 Agustus.
7: Berbagai lomba digelar agar berbagai pihak bisa menyambut dengan meriah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beragam cara dilakukan warga untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Lembang, Jawa Barat, warga menggelar street carnival dengan menampilkan beragam ogoh-ogoh. Sementara itu, di Ciawi Bogor, sebuah sekolah menggelar lomba Agustusan yang diikuti siswa, guru, dan juga orang tua.
1: Beragam ogoh-ogoh, toko pewayangan, hingga hasil bumi ditampilkan dalam street carnival di Lembang, Bandung Barat pada Kamis siang.
12: Karnaval dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-81 ini disambut antusias warga yang datang bersama keluarga. Salah satu peserta menampilkan konsep Maung Bodas dan Prabu Siliwangi sebagai ciri khas budaya Sunda. Pembuatannya dimulai sejak Juli dengan biaya sekitar 5 juta rupiah untuk setiap ogoh-ogoh. Kemeriahan pawai sempat memicu kepadatan lalu lintas. Polisi pun memperlakukan kontraflow di Jalan Panorama untuk mengurai kemacetan. Street Karnaval ini diharapkan menjadi daya tarik wisata baru di Lembang.
13: Seru, ramai, setahun sekali juga kan acaranya. Jadi seru lah bisa ikut nonton.
14: Yang membuat ibu datang ke sini apa sih?
13: Karena setahun sekali itu, jadi pengen ikut nonton karena acaranya jarang. Kebetulan anak saya juga ikut karnaval.
12: Semangat kemerdekaan terasa di SD Amalia Ciawi Bogor. Ratusan siswa, orang tua dan guru menggelar beragam perlombaan serta market day menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-81. Beragam lomba digelar mulai dari estafet karet, estafet bola, roket balon, hingga lomba rias wajah dengan mata tertutup dan voli bola jumbo. Tak hanya siswa, orang tua dan guru pun turut meramaikan perlombaan.
15: Barusan ikut lomba voli dengan bola yang berukuran 2 meter.
16: Terus tadi ada lomba apa aja, Bu?
15: Hari ini ada lomba voli dan pemberian swaja itu orang tua.
12: Kegiatan ini menjadi momen kebersamaan bagi siswa, orang tua, dan guru dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim penyelamat terus berpacu dalam pencarian korban selamat gempa Kolombia. Lebih dari 200 orang dilaporkan meninggal dunia. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia.
0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Lima tahun setelah Taliban kembali menguasai Afghanistan, negara tersebut masih bergulat dengan krisis kemanusiaan, konflik keamanan, dan juga isolasi internasional. Di antara mereka yang paling terdampak adalah kaum perempuan. Jutaan anak perempuan kehilangan hak untuk bersekolah, sementara ruang gerak dan juga kesempatan bekerja terus dipersempit.
5: 15 Agustus 2021, pasukan Taliban memasuki ibu kota Kabul nyaris tanpa perlawanan dan menguasai istana kepresidenan. Pemerintahan sebelumnya yang disebut didukung Barat runtuh, sementara Presiden Ashraf Ghani meninggalkan negara itu, eksodus besar-besaran ribuan warga pun terjadi. Keputusan terlihat di Bandara Kabul. Warga berusaha keluar dari Afghanistan dengan berbagai cara. Bahkan ada yang tidak segan menyerahkan bayi ke tentara Amerika Serikat. Pada 30 Agustus 2021, pasukan terakhir Amerika Serikat meninggalkan Kabul dan mengakhiri perang selama 20 tahun. Menjadi penguasa, Taliban kemudian membentuk pemerintahan baru dan menjanjikan keamanan serta kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, Afghanistan justru dihadapkan pada krisis ekonomi, kelaparan, serangan kelompok ISIS, dan bencana alam yang menelan ribuan korban. Bagi perempuan, pergantian kekuasaan membawa serangkaian pembatasan. Awalnya mahasiswa dan mahasiswi masih diizinkan belajar dengan pembatas di dalam kelas. Namun pada Mei 2022, perempuan diperintahkan menutup wajah di tempat umum. 7 bulan kemudian, Taliban melarang perempuan menempuh pendidikan universitas. Sekolah menengah bagi anak perempuan juga tetap ditutup. Setelah 5 tahun sejak Taliban berkuasa, UNESCO memperkirakan 2.400.000 anak perempuan telah kehilangan akses ke pendidikan menengah. Jumlahnya bertambah 200.000 orang dalam 1 tahun.
6: Restriction on women continuing to higher education means, of course, fewer women will be able to qualify as teachers also in the coming years, which are the main pillars of response and education for children. This is a complete vicious cycle.
5: Pada Juli tahun 2025, Mahkamah Pidana Internasional menerbitkan surat penangkapan terhadap 2 pemimpin Taliban atas dugaan persekusi terhadap perempuan dan anak perempuan. Namun kerusakan sudah terlanjur terjadi.
6: When we zoom down in the situation of education in Afghanistan, we also see that over 90% of 10-year-olds in Afghanistan cannot read and understand a simple paragraph, a simple age-appropriate text. And that highlights the huge gap in the quality of education that currently is provided in Afghanistan.
5: 5 tahun Taliban berkuasa bukan hanya wajah pemerintahan Afghanistan yang berubah. Masa depan satu generasi perempuan kini ikut dipertaruhkan.
4: Sejumlah negara tetangga seperti El Salvador dan juga Peru telah mengirimkan bantuan bahan pokok serta obat-obatan untuk korban gempa Kolombia. Pemerintah Kolombia sendiri membuka diri menerima segala bentuk bantuan internasional.
7: Bantuan untuk korban gempa Kolombia berdatangan dari sejumlah negara tetangga. El Salvador telah memberangkatkan pesawat yang membawa 51 ton pasokan bantuan dari Bandara Internasional San Oscar Arnulfo Romero y Galdames pada Rabu dini hari waktu setempat. Presiden El Salvador Nayib Bukele menyebut nantinya masih akan ada penerbangan kedua untuk mengirim bantuan ke Kolombia dengan total 100 ton bantuan kemanusiaan meliputi bahan makanan hingga perlengkapan medis bagi korban yang terdampak. Sebelumnya, pemerintah Peru juga telah mengirimkan bantuan berupa bahan pokok serta obat-obatan sebanyak 12 ton pada Selasa. Presiden Peru Keiko Fujimori tampak meninjau langsung pengiriman bantuan dengan menggunakan pesawat militer di Bandara Callao. Selain bantuan bahan pokok dan obat-obatan, Peru juga mengerahkan tim penyelamat terlatih untuk membantu pencarian korban gempa.
8: Enviamos toda nuestra solidaridad a los colombianos, al presidente Abelardo Espriella, a su gobierno, pero además de esta solidaridad, hemos decidido con el primer ministro y el gabinete hacer un envío. En este primer envío de 12 toneladas y media de ayuda humanitaria.
7: Pemerintah Kolombia pun menyatakan siap menerima bantuan internasional. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kolombia, Omar Bula Escobar, pada Rabu.
9: No hemos excluido absolutamente ningún país, ¿cierto? En términos de los ofrecimientos que nos han hecho, trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política y aceptamos y agradecemos aquí su ayuda de manera encarecida.
7: Selain bantuan makanan dan obat-obatan, Kolombia juga terbuka untuk bantuan tenaga penyelamat. Namun untuk bantuan tim penyelamat, Kolombia hanya menerima bantuan dari negara yang memiliki sertifikat internasional.
4: Tim penyelamat terus berpacu dalam pencarian korban selamat di antara runtuhan gempa dengan magnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia pada hari Senin lalu. Lebih dari 200 orang dilaporkan tewas. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
10: Colombia's president on Tuesday touring areas devastated by the massive earthquake that rocked the country Monday, the government declaring a national disaster as the nation's army deploys forces to the most gravely devastated areas. Some areas hard to reach, including near the quake's epicenter, have yet to receive help, according to one indigenous leader. A United Nations official says distribution of food is critical in the coming days. World leaders are offering assistance, and so are aid groups.
11: We've already deployed a team. They're already on the ground. The devastation is vast and it covers a large geographical area.
10: Volunteers in the U.S. also doing what they can to help.
12: Just trying to help out, you know, whoever might need it.
10: Those relief efforts coming amid ongoing rescue efforts. Emergency responders racing to find people still buried under the rubble. Volunteers aiding in the daunting task of locating survivors. Video shows the moment an infant was pulled from the wreckage of an apartment building. One of the rescuers said he and several other civilians helped save the child after he heard someone under the rubble calling for help. The assistance from volunteers coming as first responders need all the help they can get amid the massive rescue effort. Crews also utilizing specialized search and rescue dogs that Colombian police say are playing a key role. I'm Reid Binion reporting.

0: CNN Indonesia Breaking News.
1: Halo, selamat pagi. Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News. Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama saya Bram Herlambang. Dan saat ini kita pantau situasi terkini yang ada di gedung DPR MPR jelang pidato kenegaraan berikut ini. Baik, kita langsung terhubung dengan rekan kami, koresponden CNN Indonesia, Nova Naya Antaka. Selamat pagi, Naya. Baik, Naya, sudah terhubung sama studio? Baik, selamat pagi, Naya.
2: Ya, selamat pagi, Bram. Hari ini jelang HUT ke-81 Republik Indonesia, seperti biasa sidang tahunan MPR DPR-DPD digelar, di mana kalau misalnya Bram ingat biasanya digelar jelang H-1 sebelum 17 Agustus di tanggal 16, namun hari ini di tanggal 14. Dan kami akan menggambarkan seperti apa situasi terkini di gedung DPR MPR, di mana sejak pagi tadi kalau kita lihat mulai dari pintu masuk penjagaan juga sudah mulai diperketat, bahkan tamu-tamu undangan seperti anggota DPR ini juga sudah mulai berdatangan dan memasuki ruang sidang, di mana di tempat saya melaporkan ini merupakan akses para anggota DPR untuk masuk ruang sidang. Dan nantinya sidang paripurna ini akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pagi dan juga sesi siang, di mana sesi pagi ini nanti akan berfokus pada akuntabilitas publik, laporan kinerja lembaga, kemudian juga yang menarik tentunya kita akan melihat kehadiran para tokoh, biasanya tamu-tamu VVIP seperti mantan presiden juga wakil presiden, kemudian juga duta besar ini juga akan hadir. Tentu kita akan melihat bagaimana nanti interaksi antara presiden kemudian duta besar, dan ini juga akan menunjukkan bagaimana persahabatan, kemudian juga bagaimana mereka merefleksikan persatuan nasional Indonesia jelang hari jadi Indonesia ke-81. Setelah itu tentunya kita nanti pada pukul 8:38 akan pembukaan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD ini akan dibuka. Kemudian nanti akan ada pidato pengantar dari Ketua MPR Ahmad Muzani yang nantinya akan menyampaikan tentunya mengenai apa saja wacana-wacana amandemen Undang-Undang 45, kemudian pokok-pokok haluan negara, dan tentu yang ditunggu adalah pidato pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang berdasarkan schedule ini akan digelar atau pidato kenegaraan presiden ini akan dibuka pada pukul 9.34 atau sekitar 9:30. Tentu kita akan melihat kalau dari sesi pertama, sidang pertama ini bagaimana nanti Presiden Prabowo Subianto akan memposisikan pencapaian kinerjanya, kemudian juga tentunya akan menyoroti penekanan pada beberapa program prioritas seperti kita ketahui ada ketahanan pangan, kemudian ketahanan energi, hilirisasi industri, kemudian posisi geopolitik Indonesia, kemudian juga bagaimana Indonesia menghadapi ketidakpastian global. Selanjutnya, sebelum memasuki sesi kedua, nanti akan dilanjutkan dengan sidang paripurna penyampaian RAPBN 2027. Kemudian yang ditunggu adalah sesi kedua di siang hari setelah sholat Jumat 14:30 akan diadakan sidang rapat paripurna DPR, yaitu tentang nota keuangan. Tentunya ini juga menjadi hal menarik yang ditunggu karena nantinya kita akan melihat bagaimana arah kebijakan fiskal dan juga masa depan ekonomi. Kemudian nanti akan dibuka oleh Ketua DPR Puan Maharani, kemudian nanti Presiden Prabowo Subianto juga akan menyampaikan pada sidang sesi kedua ini terkait penyampaian rangka penyampaian RUU APBN 2027 beserta nota keuangan. Tentunya yang menarik adalah Bram, berkaitan dengan nota keuangan tentu kita akan mendengarkan bagaimana berapa target pertumbuhan ekonomi dan juga asumsi inflasi tahun 2027, kemudian bagaimana postur anggaran prioritas nasional dan bagaimana tentunya pemerintah bisa menyiasati ruang fiskal. Dan ini merupakan banyak yang ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat untuk mengetahui nanti 2007 seperti apa targetnya. Dan selain itu juga, selain kita fokus pada angka asumsi makro saja, melainkan nanti kita tentu ingin mendengarkan bagaimana penjelasan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai integrasi kebijakan fiskal, kemudian juga kebijakan moneter, dan bagaimana strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Selain itu yang menarik, adalah untuk tahun ini selain para tamu undangan, duta besar, kemudian mantan presiden juga dan wakil presiden, nanti juga akan hadir ada 8 orang perwakilan yang menerima program pemerintah di sini. Sehingga kita tamu untuk 8 orang tersebut siapa saja, tentunya ini belum diberitahukan secara detail. Tapi kalau kita lihat 8 orang ini adalah orang-orang yang menerima manfaat, di mana seperti kita ketahui ada beberapa program prioritas pemerintah seperti sekolah rakyat, kemudian juga MBG yang ikut hadir dalam sidang tahunan MPR pada tahun ini, yang biasanya pada tahun-tahun sebelum ini tidak diikutsertakan ataupun tidak ada dalam peserta atau undangan. Kita akan menunggu nantinya seperti apa jalannya sidang tahunan MPR, kemudian juga untuk tamu presiden, mantan presiden yang hadir setelah kita konfirmasi ke pihak pihak Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa untuk Presiden Joko Widodo dikonfirmasikan akan hadir menghadiri sidang tahunan hari ini, sementara untuk Presiden Megawati sementara ini memang belum terkonfirmasi apakah hadir, dan untuk Presiden Susilo Bambang, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri memang dikabarkan tidak hadir karena memang masih menjalani medical check up. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, dan ini bisa dilihat situasinya semakin ramai, para tamu undangan, peserta juga sudah mulai memasuki ruang sidang rapat paripurna, di mana memang kalau kita lihat dari jadwal rapat paripurna akan dimulai sekitar pukul 8 pagi. Dan kita akan menantikan tentunya kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto untuk bisa menyampaikan pidato pertamanya dalam sidang tahunan paripurna jelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kembali ke studio.
1: Nah ya, ini yang menarik. Anda katakan tadi akan ada 8 orang penerima manfaat yang kemudian juga ikut diundang dalam rapat kali ini. Sebetulnya secara detail, apakah artinya ke-8 penerima manfaat ini akan semacam memberikan testimoni begitu terkait dengan program-program prioritas pemerintah hari ini?
2: Ya Bram, terkait bagaimana detailnya nanti 8 orang penerima manfaat ini akan hadir, kemudian nanti seperti apa kontribusinya dalam

0: Sidang tahunan kali ini memang kita belum mendapatkan informasi lebih lanjut apa yang nantinya akan dilakukan, apakah 8 orang yang penerima manfaat ini akan memberikan testimoni ataukah menjadi salah satu didengarkan pada ruang sidang paripurna ini untuk melihat atau mengevaluasi apa saja yang memang masih kurang, kemudian apakah program-program prioritas yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini, seperti kita ketahui ada sekolah rakyat, kemudian ada MBG, makan bergizi, apakah sudah tepat sasaran. Tentu ini menjadi momen menarik untuk evaluasi karena pada sesi pagi ini juga akan membahas mengenai evaluasi kinerja pemerintah Presiden Prabowo Subianto, sehingga dengan adanya 8 orang penerima manfaat ini tentu akan menjadi salah satu evaluasi, kemudian juga menjadi refleksi secara langsung. Dan ini bisa dikonfrontir langsung dengan pemerintah, dengan pihak terkait. Tentu ini akan menarik dan kita akan menantikan nanti seperti apa jalannya sidang paripurna. Kemudian apakah tadi tebakan Bram, apakah akan memberikan testimoni atau akan juga lebih menarik memberikan evaluasi. Dan ada hal-hal menarik yang tentunya kita berharap dengan hadirnya 8 orang penerima manfaat ini bisa menjadi sinyal positif untuk memperbaiki kinerja-kinerja dan nantinya pemerintahan Prabowo Subianto untuk bisa mengevaluasi dan juga target untuk mensejahterakan masyarakat ini memang tepat sasaran dan juga bisa mencakup ke seluruh elemen masyarakat. Bram.
1: Oke, Naya, izinkan saya juga mendalami soal ini. Anda tadi mengatakan arah kebijakan akan juga disampaikan begitu dalam rapat kali ini. Anda tadi menyatakan juga ada soal hilirisasi, ketahanan pangan, ketahanan energi. Apa atau adakah bocoran mana yang lebih difokuskan dalam pidato presiden hari ini nanti? Baik, Naya, Anda masih mendengar saya?
0: Ya, Braman, saya tidak mendengar jelas pertanyaan Anda. Tentunya yang menarik dari sesi pagi ini adalah tadi akan membahas mengenai kinerja dan juga program-program dari pemerintah, dari Presiden Prabowo Subianto. Seperti yang tadi Anda katakan, ada beberapa program-program mulai dari hilirisasi, kemudian program-program prioritas di dunia pendidikan, sekolah rakyat. Dan tentunya ini akan menjadi salah satu poin yang memang menjadi highlight pada pagi hari ini, bagaimana nanti evaluasi keseluruhan program-program presiden, bagaimana nanti apakah keberhasilan utama yang ditonjolkan, kalau kita ketahui hilirisasi, kemudian pembangunan ibu kota Nusantara, kemudian juga hilirisasi, kemudian bagaimana industri dan juga tadi lapangan kerja, semua program prioritas dan juga semua program yang memang sudah dijalankan presiden ini emang menjadi salah satu agenda yang untuk dievaluasi pada sidang paripurna hari ini. Dan kita akan mendengarkan bagaimana nanti Presiden Prabowo Subianto untuk melihat secara keseluruhan mulai dari ketahanan pangan, kemudian juga hilir seri industri, dan bagaimana tentunya ini yang menarik posisi geopolitik Indonesia. Ini juga tentu hal yang ditunggu karena efek dari geopolitik tentunya ini menyasar ke seluruh sektor di Indonesia, seperti kita ketahui kenaikan BBM, kemudian juga ini menyangkut ekonomi Indonesia, sehingga kita berharap dengan adanya sidang tahunan ini akan memberikan katalis positif, akan memberikan sinyal baik untuk Indonesia dan lebih mengetahui apa saja yang perlu dievaluasi dan bagaimana semua program ini bisa tepat dan targetnya ini sesuai yang diinginkan oleh Presiden tentunya demi kesejahteraan masyarakat rakyat Indonesia. Bram.
1: Oke, Naya, terakhir kalau begitu, jadi siapa saja tokoh yang sudah hadir termasuk undangan yang sudah Anda jabarkan tadi?
0: Oke, yang sudah hadir ini kalau sejauh tim CNN Indonesia pantau memang ini baru didominasi oleh anggota-anggota DPR. Tadi kalau kita lihat sudah ada Wakil Ketua Komisi 2 Dede Yusuf, kemudian ada Nova Urbat, kemudian juga ada Ketua Komisi 3 ada Habibur Rahman, dan sejumlah anggota DPR baik Komisi 1, Komisi 2 sudah hadir. Dan kita juga nanti akan menantikan tokoh-tokoh lainnya, seperti kalau misalnya Komisi 11 ini belum terlihat hadir ke sidang rapat paripurna, karena tentunya kalau misalnya berbicara Komisi 11 ini berkaitan langsung dengan ekonomi, namun untuk aksi akses di tempat saya melaporkan ini memang hanya untuk anggota DPR saja, dan untuk tamu-tamu undangan VIP dan juga VIP ada akses tertentu, bukan di jalur tempat kami melaporkan. Dan yang terkonfirmasi

0: Yudhoyono, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini kemungkinan besar tidak hadir karena memang masih menjalani cek kesehatan, medical check-up, sehingga untuk mantan Presiden Joko Widodo hanya yang terkonfirmasi hadir. Dan kita akan melihat ini menarik tentunya, Bram, bagaimana interaksi antara Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden. Tentu ini bisa menjadi refleksi dan juga tempat reuni untuk juga bisa saling mengevaluasi dan juga memberikan masukan agar tadi program-program yang sudah dijalankan ini bisa lebih baik lagi. Dan kita akan menantikan seperti apa nanti, ada interaksi menarik apa, ada kejutan-kejutan apa yang hadir dan juga yang akan kita lihat langsung sebentar lagi nanti sekitar pukul 8 akan dimulai. Kemudian untuk pidato pertama Presiden Prabowo Subianto ini ada di pukul 9.30. Kita lihat seperti apa nanti penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto di sesi pertama, di mana sesi pertama ini kalau bisa dapat saya highlight adalah fokus pada akuntabilitas publik, laporan kinerja lembaga, dan juga nanti akan dipaparkan bagaimana kinerja-kinerja program Presiden Prabowo Subianto.
1: Baik, terima kasih atas laporan Anda. Rekan kami, Korespondensi Indonesia Nova Nayantaka, telah melaporkan langsung dari DPR RI. Kami nanti akan tunggu laporan selengkapnya. Selamat kembali bertugas. Baik, kami akan jeda terlebih dahulu. Breaking news, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia akan kembali usai jeda berikut ini.
2: CNN Indonesia, Breaking News.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: sama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
1: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
2: Kita ikut 3 event juara 1.
3: Tiga-tiganya kalian juara 1.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
4: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
6: CNN Indonesia Breaking News.
7: Jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, suasana persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi mulai terasa di lingkungan Istana Merdeka Jakarta. Ratusan personel gabungan TNI Polri, pasukan pengibar bendera, hingga atraksi pesawat tempur menjadi rangkaian persiapan dalam gladi kotor pada Rabu lalu.
8: Dengan waktu tersisa 5 hari, persiapan menuju puncak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia terus dimatangkan. Selain latihan baris berbaris, pengibaran dan penurunan bendera, gladi kotor hari ini juga menampilkan pasukan berkuda, formasi helikopter serta atraksi udara sejumlah pesawat tempur. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, gladi kotor menjadi bagian dari evaluasi untuk mematangkan seluruh rangkaian upacara. Salah satu yang dievaluasi adalah koordinat manuver pesawat dan helikopter agar posisinya lebih presisi terhadap podium utama.
9: Ada, jadi beberapa kali sudah langsung coba kita evaluasi, misalnya dari sisi koordinat ya, koordinat supaya betul-betul center posisi dari manuver baik pesawat maupun heli, dari sisi podium utama terutama, di mana nanti Bapak Presiden beserta dengan para tamu menyaksikan, itu salah satu yang tadi juga langsung dikoreksi, langsung kita bahas koordinat.
8: Lonjakan pendaftar masyarakat umum yang menembus angka 336 ribu orang mendorong pihak istana menambah kapasitas undangan. 3.400 kursi tambahan resmi disiapkan yang akan dibagi untuk sesi pagi dan sore. Selain itu, tenda dan area khusus juga akan disediakan di luar pagar istana bagi masyarakat yang ingin menyaksikan rangkaian acara secara langsung. Masyarakat juga diimbau mengantisipasi adanya penutupan dan pengalihan arus lalu lintas di ruas Jalan Veteran serta Jalan Merdeka Utara selama gladi kotor hingga puncak acara 17 Agustus mendatang.
10: Ya, kemeriahan ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini kian terasa. Dan saya akan menunjukkan seperti apa situasi di istana, halaman Istana Merdeka ini bisa dilihat. Ratusan personel gabungan baik TNI dan juga Polri ini sudah memadati halaman Istana Merdeka. Kemudian juga tentunya tim Paskibraka, pasukan pengibar bendera 2026 juga sejak pagi sudah mulai berlatih, bahkan sejak kemarin sudah berlatih dengan tim gabungan lainnya. Selain itu juga dekorasi atribut merah putih di Istana Merdeka juga sudah mulai terpasang, di mana memang latihan ini dilakukan untuk memantapkan persiapan hari ulang tahun ke-81 di Istana Negara. Karena antusiasnya cukup besar, di mana lebih dari 300 ribu undangan sudah tersebar. Bahkan ada tambahan dari istana yaitu sekitar 3.400, dan kita akan menantikan apa saja kejutan-kejutan yang biasanya hadir pada saat hari ulang tahun Indonesia ke-81. Dan selain itu juga tadi kalau kita lihat ada atraksi pesawat tempur yang juga memeriahkan, menambah memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Nova Nayantaka, Andika Marianto, Jakarta.
7: Dan kini kami akan mengajak Anda bergabung bersama rekan saya Diana Valencia di DPR RI di Studio Mini CNN Indonesia untuk mengikuti dialog bersama dua orang narasumber. Ada Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryadi dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Diana, selamat pagi. Baik, langsung saja saya lemparkan ke Diana, silakan.
11: Betul, saat ini saya sedang berada dengan dua narasumber yang tadi Anda sebutkan. Ada Bambang Haryadi, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI. Dan juga ada Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Memang pidato kenegaraan ini merupakan event tahunan yang bisa kita katakan itu ya, mungkin masyarakat sudah terbiasa dengan hal ini. Tapi setiap tahunnya memberikan warna tersendiri, Bram. Kita tahu betul setiap tahunnya hal ini merupakan salah satu cara masyarakat untuk bisa mengetahui kira-kira uang pajaknya dibawa kemana ya, kira-kira arah kebijakan politik ataupun hal-hal yang menjadi prioritas presiden yang sedang menjabat seperti apa dan akan dibawa kemana. Maka dari itu saya akan langsung diskusikan pada pagi hari ini dengan dua narasumber saya, ada Bang Bambang Haryadi dan juga Mas Toto. Terima kasih banyak Mas Toto dan juga BBG sudah hadir pada pagi hari ini.
12: Terima kasih Diana.
11: Oke, saya mau ke Bang Bambang terlebih dahulu. Di tahun 2025 itu kita ingat betul Presiden Prabowo cukup lama pidatonya, 75 menit. Cukup lama. Kalau tahun lalu banyak menyinggung soal isu ekonomi, kemudian demokrasi. Kalau pada tahun ini, apa yang Anda ingin dengar dan Anda ingin tunggu dalam pidato ketua umum partai Anda?
13: Jadi ini adalah momen tahunan yang sudah diatur dalam skema undang-undangan, khususnya undang-undang MD3, bagaimana pembahasan APBN. Ini adalah event nota keuangan yang harus disampaikan pemerintah dan biasanya langsung disampaikan presiden. Jadi secara garis besar kita ingin mendengar apa saja yang setelah dilakukan dalam realisasi pelaksanaan APBN 2026 dan juga apa saja langkah-langkah yang akan diambil pemerintah melalui kebijakan-kebijakan atau terobosan-terobosan dalam kerangka APBN tahun 2027 gitu.
11: Oke.
13: Jadi kita dalam tahapan karena kita belum sampaikan, kita akan menunggu apa yang akan disampaikan. Tapi pada intinya adalah dua hal itu pasti yang akan disampaikan oleh pemerintah, yaitu pelaksanaan APBN 2026 terkait realisasi-realisasi programnya maupun serapan yang sudah dilakukan oleh semua kementerian dan lembaga, dan juga terkait program ke depan, program tahun 2027. Ya kita tunggulah ini beberapa menit lagi lah kan akan dimulai, pasti akan disampaikan secara utuh.
11: Menurut pembangun. Anda Bapak Presiden akan mengadres isu-isu faktual kah yang menjadi kekhawatiran publik?
13: Oh itu udah pasti kan, salah satu misalnya minimal apa-apa saja yang menjadi konsentrasi atau kritik dari masyarakat. kan. Kita kan pemerintah di era demokrasi saat ini kan semua boleh menyampaikan. Ya. Yang tujuannya adalah kritik yang konstruktif, yang untuk demi perbaikan tata kelola kenegaraan kita ke depan.
11: Oke baik, saya beralih ke Mas Soto. Mas Soto, apa yang ingin Anda tunggu dan Anda dengar dari pidato Presiden pada pagi hari ini?
12: Gini, ini Presiden yang lumayan bisa menarik perhatian publik. Betul. Untuk menonton pidatonya beliau.
11: Dari awal sampai akhir.
12: Positif dan negatif. Saya ngomong apa adanya ya Mas Bambang ya. Ada yang menunggu beliau berhitung, ada yang menunggu beliau bicara antek asing atau tidakkah misalnya gitu ya. Tapi ini harusnya dimanfaatkan sebagai wadah check and balance. Sekarang kemudian memang saya berani membandingkan dengan zaman Pak Jokowi dengan Pak SBY, kontroversi orang untuk menunggu pidato kenegaraan tidak sebesar ini. Nah tinggal bagaimana membuat ini positif atau tidak gitu kan. Yang pertama tentu saja menurut saya kalau kita bicara identifikasi masalah, orang menunggu. Presiden akan menjelaskan posisi Indonesia dalam ketidakpastian geopolitik seperti apa. Karena 2025 itu kita belum menghadapi situasi seperti sekarang ketika terjadi perang US-Iran. Minyak naik. Lalu krisis Selat Hormuz dan lain-lain. Dolar masih baik-baik aja, sekarang situasi sudah berbeda. Yang kedua yang ditunggu adalah bagaimana kemudian dengan positioning yang sudah dijelaskan oleh Presiden, bicara mengenai APBN, orang akan menunggu nih, apakah Presiden akan memposisikan ini sudah masuk ke tahapan konsolidasi sebagai revisi dari anggaran yang dibuat situasi sebelumnya ketika belum terjadi krisis, atau tetap akan ekspansi secara agresif. Karena dalam pilihan itulah orang kemudian nanti akan mendapatkan jawaban tentang MBG tetap besar enggak? Kopdes tetap masif enggak? 80 ribu atau puluhan ribu? Atau kemudian akan dilihat APBN yang secara...

0: tahapannya akan lebih realistis. Mm-hmm. Yang ketiga, sering jadi pertanyaan, ini khas Pak Prabowo juga. Orang menunggu banyak pihak, stakeholder di negara ini, bagaimana positioning presiden menempatkan para pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi dan struktur ekonomi yang dibuatnya. Contoh, swasta dengan peran negara. Mm-hmm. Jelas ada peran negara yang ingin lebih besar ditempatkan oleh presiden. Orang menyebutnya state-led capitalism gitu kan. Swasta juga menunggu. Apakah positioning saya akan berbeda? Tidak. Mm-hmm. Yang kedua misalnya pertanyaan mengenai daerah dengan pusat.
1: Okay.
0: Sama, sesama pelaku ekonomi. Okay. Kita tahu perdebatan selama setahun terakhir, daerah merasa ada jatah anggaran yang diambil. Jelas dari pemotongan TKD. Atau bahkan sampai level otoritas moneter dengan fiskal. Bagaimana presiden memposisikan moneter yang belakangan dianggap agak disinggung-singgung nih oleh otoritas fiskal dari sisi kewenangan. Yang terakhir menurut saya juga paling penting, yang paling menunggu siapa sih? Yang dalam setahun terakhir itu merasa dirinya dianaktirikan karena anggarannya diambil. Misalnya dalam konteks pendidikan karena 223 triliun diambil untuk kebutuhan MBG misalnya. Kepala daerah, kepala desa yang merasa kemudian untuk program-program prioritas presiden ada hak saya yang dulu tidak diambil, sekarang menjadi diambil. Jadi hal-hal itu yang menurut saya kalau kita lihat dalam setahun terakhir menjadi kontroversi, hak seorang presiden yang sudah terpilih. Tapi saya berharap, apalagi sekarang yang nonton saya yakin lebih banyak dibanding pidato kenegaraan presiden sebelum, harus dimanfaatkan dalam konteks check and balances.
1: Oke, ini artinya kan sebenarnya isu ekonomi masih akan mendominasi sebenarnya pidato dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Anda, Bambang Bang, kira-kira topik-topik ekonomi secara spesifik apa yang akan dibahas? Apakah mineral kah? Kemudian kaitannya dengan mungkin geopolitik yang berdampak pada perekonomian makro atau seperti apa, Bang?
2: Kami mungkin lebih melihatnya mungkin Presiden akan lebih konsep kepada masih tidak jauh dari sebelumnya. Mungkin hanya memperkuat ya. Bagaimana menggerakkan ekonomi di tingkatan grassroots.
1: Okay.
2: Terus kedua, bagaimana memperkuat hilirisasi. Terus ketiga, terkait penguasaan kan. Penguasaan sektor-sektor sumber daya yang akan lebih didominasi oleh negara kan. Karena beliau selalu menekankan pasal 33 kan.
1: Betul.
2: Bahwa penguasaan itu harus dikendalikan negara. Jadi saya masih memiliki keyakinan bahwa tiga hal tersebutlah yang akan menjadi konsentrasi, mungkin lebih dirigidkan lagi pemaparannya oleh Presiden dalam pidato kenegaraan hari ini. Dan tadi terkait soal MBG sebenarnya program itu tidak serta-merta hanya kita melihat dari sisi apa anggaran pendidikan ya, tapi kita harus melihat bahwa ini adalah salah satu penopang, bahwa kita tahu bahwa semua mahasiswa kita itu banyak sekali lah. Mungkin kita tidak bisa melihat case by case ya, kan. Kalau di wilayah perkotaan saya kebetulan orang kampung kan, orang pedesaan. Jadi mungkin kalau di daerah-daerah pelosok itu sangat berarti loh, kan. Kalau di perkotaan kayak Jakarta kita tidak bisa samakan. Isi perut orang Jakarta atau isi perut orang ya ini orang di kota dengan orang-orang yang di kampung di pinggir pedalaman, pinggir hutan kan. Ya, kebetulan saya berasal Kabupaten Jember kan, kita di daerah-daerah pelosok itu sangat berarti. Kadang saya kadang sedih juga melihat kadang mereka pulang membawa sisa-sisa makanannya buat adiknya, misalnya kadang buahnya. Jadi hal tersebut kita harus melihat secara global lah, secara utuh. Jadi ada negatif mungkin karena kadang kita gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga, kan? Itu kita harus jelaskan. Mungkin di sini perlu komunikasi publik yang bagus untuk menyampaikan kepada masyarakat, gitulah. Dan terkait tadi apa namanya dana desa yang tadi bagian-bagian dari daerah, sebenarnya ini konsepnya adalah efisiensi karena kita tahu selama ini anggaran-anggaran untuk daerah banyak sekali yang tumpang tindih. Saya kebetulan kan udah beberapa kali kan di ini di apa langsung terjun ke lapangan. Banyak misalnya ruas jalan itu tumpang tindih antara dana desa, dana kabupaten, bahkan banyak hal-hal yang mereka itu tidak efisien dalam artian mereka untuk hal-hal yang sifatnya seremonial gitu loh kan. Nah, inilah yang dulu zaman Bu Sri Mulyani, ini sebenarnya efisiensi ini eranya Bu Sri Mulyani. Jadi ketika ditemukan untuk anggaran ATK untuk daerah itu hampir 20 triliun kan? 21 kalau nggak salah ya kan?
1: Oke.
2: Okay. 21. Nah inilah yang menjadi fokus pemerintah, ini dialihkan dulu kan? Untuk tidak menutup kemungkinan presiden akan memberikan kembali, dan tapi efektivitasnya harus dilihat dulu. Tujuan dan usulan programnya harus jelas dan lengkap gitu. Makanya kita juga ada namanya Jaga Desa ya kan, dari program Jamintel ya. Itu untuk memastikan bahwa proyek-proyek di daerah itu sesuai dan tepat sasaran.
1: Oke, oke. Saya meminta Mas Sato tanggapi dulu ini, berarti ya. Ada semangat efisiensi. Apakah semangat efisiensi ke daerah-daerah juga akan nanti tercermin juga dalam program prioritas presiden? Seperti misalnya di MBG atau
0: semangatnya
1: di Kopdes?
0: Semangatnya itu kita apresiasi ya. Hmm. Ini presiden paling bersemangat pasca reformasi menurut saya. Hmm. Dengan gaya berapi-api, lalu gaya komunikasi yang memang juga cenderung hitam putih, walaupun akhirnya sering menimbulkan kontroversi. Hmm. Saya berikan contoh tadi apa yang Mas Bambang sebutkan terkait dengan misalnya kondisi di daerah. Bahwa banyak memang yang gizi buruk. Banyak yang memang berkekurangan dalam konteks kebutuhan secara pangan. Itu kita harus dorong bersama. Betul. Malah ketika kita setuju dengan ungkapan Mas Bambang, artinya kan kita sepakat juga kritik selama ini terhadap MBG kenapa lebih banyak di kota, kenapa lebih banyak di daerah suburban, termasuk di Jakarta loh sekolah-sekolah mahal, itu harus kita kritik bersama. Jadi yang kita harus kemudian coba luruskan supaya niat baik Prabowo ini kemudian menjadi sebuah legacy, bukan malah menjadi sebuah kontroversi adalah, kalau saya bandingkan dengan pidato kenegaraan 2025 ya, jangan lagi bicara kuantitas. Karena saya ingat sekali, pidato Pak Prabowo dalam konteks keberhasilan MBG di tahun 2025 itu adalah berbicara keberhasilan dalam jangka waktu beberapa bulan, itu kemudian hampir menyamai Brazil yang hanya yang butuh waktu 11 tahun. Ini kan bukan lagi tentang kuantitatif. Setelah evaluasi selama setahun, ternyata bukan mengejar mengalahkan Afrika Selatan, Singapura, Korea seperti yang dipaparkan dalam beberapa pidato Pak Presiden, secara kualitatif sudah tepat sasaran atau tidak. Daerah 3T bukan, daerah kemiskinan ekstrim bukan, daerah yang memang ada masalah gizi buruk atau tidak. Jangan sampai uang yang diambil dari efisiensi yang tadi kita sebutkan terkait dengan penggunaan di daerah, itu malah kemudian mubazir atau dihambur-hamburkan oleh pemerintah pusat karena perencanaan yang tidak tepat. Jadi sebetulnya kritik keras seperti ini adalah upaya untuk kemudian membuat Pak Prabowo menyampaikan programnya, melaksanakan programnya dengan baik. Itu yang menurut saya harusnya kita lihat dengan pola yang sama, kita juga bisa bahas itu dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih.
1: Oke, baik. Saya mau beralih sedikit ke soal ekonomi, tapi mungkin sedikit menyinggung soal penegakan hukum. Ini soal Serakahnomics yang sebenarnya tahun lalu ini disampaikan oleh Presiden Prabowo.
0: Itu kemudian tema turut paling menjadi, menarik tahun lalu tuh, Serakahnomics.
1: Turut menjadi salah satu hal yang paling sering dibahas begitu. Serakahnomics ini, mungkin pemirsa CNN Indonesia TV, kalau kilas balik sedikit, ini adalah soal Bapak Presiden ingin menyingkirkan orang-orang yang suka ngibulin regulasi, ngibulin pasar untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok. Saya mau tanya ke Bang Bambang terlebih dahulu. Bang Bambang, menurut Anda sekarang Serakahnomics itu sudah berjalan ke arah yang tepat?
2: Saya pikir ya, pasca pidato Presiden tahun 2025 itu terrealisasi dengan penegakan hukum terhadap pengusaha-pengusaha nakal kan. Saya kebetulan di Komisi 7 kan, sekarang jadi 12 kan, yang membidangin sumber daya. Kita tahu secara langsung, bahkan kami juga pernah menyampaikan kepada Presiden bahwa under invoicing, under pricing ini sudah jamak berlaku dari sejak dulu. Jadi ini yang harus kita berantas kan. Bagaimana ketika misalnya ada satu pemilik PKB 2B kan, pemilik tambang, dia memiliki juga trader di Singapura.
1: Oke.
2: Jadi seolah-olah mereka jual ke Singapura kan, di bawah harga kan, itu yang kita sebut underpricing kan. Nah, di sana baru dari Singapura mereka jual ke China, ke India atau ke negara-negara lain itu dengan harga yang sesuai. Jadi dari sini kita dulu sempat gali di Komisi 7. Kita sampaikan kenapa harganya begini kan? Karena alasan mereka pembiayaan dari si trader itu gitu kan. Nah itu yang menurut kita yang sudah dilakukan dan
1: terjuga. Memang kita harus pause sebentar karena saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memasuki kawasan MPR DPR DPD RI di kawasan Jakarta. Kita akan jeda terlebih dahulu.
2: Harus masuk ya. Gue udah masuk nih, udah.
3: Bosnya udah datang soalnya. Nanti di belakang film ada di sekretaris.
1: Oke.
3: Enggak, ini masih datang.
4: 8 berapa sih mulainya?
3: 8:30 kalau di jadwal. Oh,
4: jam, oh dia masih di awal.
1: Baik. Saat ini sekitar pukul 8:08, Presiden Prabowo Subianto telah datang memasuki kawasan MPR DPD RI. Ini artinya memang sebentar lagi akan dimulai. Kalau menurut rundown 8:30 akan dimulai rangkaian acara, tetapi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada tahun ini akan dimulai sekitar pukul 8:30. Saya sementara kembalikan dulu ke Bram Herlambang di Studio 2 CNN Indonesia.

0: paripurna.
1: Baik, kita saat ini melihat Presiden Prabowo Subianto sedang berjalan masuk ke dalam ruang sidang utama tahunan MPR DPR dan juga menjelang pidato kenegaraan yang dijadwalkan akan mulai sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Tadi Presiden Prabowo tiba di komplek DPR MPR pada sekitar pukul 8 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat dan disambut langsung oleh Ketua MPR Ahmad Muzani dan juga Ketua DPD Sutan. Dan saat ini kita melihat bersama Ketua DPR Puan Maharani baru saja hadir dan juga masuk ke dalam gedung DPR dan menuju ruang sidang utama. Dan selain itu, pidato kenegaraan dari Presiden Republik Indonesia dijadwalkan akan dimulai pada sekitar 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan dengan hadirnya Presiden Prabowo Subianto di komplek DPR MPR, maka seluruh persiapan akan segera dilaksanakan. Dan kita lihat bersama, kali ini ruang sidang utama telah dipenuhi dan langsung dihadiri oleh anggota DPR maupun MPR untuk sebentar lagi memulai pidato kenegaraan. Dan dalam pidato kenegaraan biasanya akan berisi sejumlah poin-poin penting termasuk terkait dengan gambaran kondisi nasional pada sejumlah sektor, pada sejumlah program prioritas pemerintah yang sudah dicanangkan maupun dijalankan dan juga menjelaskan capaian program dan juga pembangunan pemerintah selama 2 tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Serta kemudian nanti juga akan menyampaikan arah kebijakan dan juga prioritas pembangunan nasional. Kita lihat bersama, ini ada sejumlah mantan presiden dan mantan wakil presiden, yakni Presiden ke-6 Republik atau Presiden ke-7 maksud kami, Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, dan juga Wakil Presiden ke-11 Budiono, serta Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin. Sementara untuk Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dikonfirmasi oleh politisi Partai Demokrat bahwa tidak bisa hadir dalam sidang tahunan kali ini karena sedang menjalani sejumlah rangkaian perawatan medis di Amerika Serikat. Dan acara sidang tahunan MPR dan juga pidato kenegaraan memang selalu mengundang sejumlah tokoh nasional baik mantan wakil presiden ataupun mantan presiden untuk bisa hadir dan melihat apa sebetulnya gambaran ataupun capaian dalam pidato kenegaraan yang nanti akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News CNN Indonesia Sidang Tahunan MPR dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Usai jeda.
2: CNN Indonesia Breaking News.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: CNN Indonesia Breaking News.
1: Anda masih bersama kami di Breaking News CNN Indonesia. Sidang tahunan MPR dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, dan kita pantau bersama saat ini ruang sidang utama tahunan MPR yang telah terisi oleh anggota DPR dan MPR menjelang pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, dijadwalkan akan dilaksanakan pada sekitar 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan ini menjadi momen penting dan menjadi salah satu rangkaian dari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan setiap tahunnya. Karena pada pidato kenegaraan kali ini akan disampaikan sejumlah poin-poin penting terkait dengan capaian maupun visi besar dari pemerintah di setiap tahunnya. Seperti kemudian menyampaikan gambaran terkait dengan kondisi nasional pada sejumlah sektor maupun sejumlah program prioritas pemerintah, menjelaskan capaian pembangunan dan juga program pemerintah, menyampaikan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional, serta mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan juga kerjasama menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah pihak juga memprediksi bahwa positioning Indonesia pada peta geopolitik global yang saat ini tidak menentu juga akan menjadi salah satu hal yang disampaikan dan tentu menjadi fokus utama Presiden terkait dengan kepentingan nasional dalam kondisi geopolitik global hari ini. Dan jika melihat rangkaian acara yang akan berlangsung hari ini, tidak hanya pidato kenegaraan saja yang akan disampaikan oleh Presiden, namun yang menarik nanti pada siang hari, seperti yang juga disampaikan oleh rekan kami korespondensi Indonesia Nova Naya Antaka tadi, bahwa pasca pelaksanaan ibadah sholat Jumat nanti siang, maka juga akan kita dengarkan bersama pidato RAPBN atau Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2027, ini terkait dengan fokus kebijakan fiskal, rencana pendapatan serta belanja negara, dan juga strategi ekonomi pemerintah untuk tahun anggaran berikutnya. Kita lihat bersama, ini sejumlah tamu undangan, mantan presiden dan juga mantan wakil presiden. Ada mantan presiden Joko Widodo, mantan wakil presiden Yusuf Kalla, mantan wakil presiden Budiono, dan juga mantan presiden Ma'ruf Amin. Dan ini menjadi sebuah rangkaian tahunan setiap tahunnya mengundang tokoh-tokoh yang juga mantan presiden dan wakil presiden untuk bisa hadir dan mendengarkan bersama apa isi dan juga poin-poin penting dari presiden dalam pidato kenegaraan menjelang hari kemerdekaan di 17 Agustus nanti. Baik, kita akan pantau situasi terkini di sana. Sudah ada rekan kami korespondensi Indonesia, Teddy Zuhari. Selamat pagi, Teddy. Jadi setelah Presiden datang, apa persiapan yang dilakukan kurang lebih 11 menit menjelang pidato hari ini?
2: Mas.
1: Baik.
2: Selamat pagi, Bram. Kalau boleh saya sampaikan, suasana di sekitar gedung parlemen saat ini, kalau beberapa menit yang lalu, sekitar 5 menit yang lalu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah tiba di gedung parlemen. Itu menandakan memang sesaat lagi agenda sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD akan segera dimulai. Begitu juga halnya kalau kita lihat dengan agenda hari ini, bahwa sidang tahunan dan sidang bersama ini akan dimulai tepat pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum Presiden Republik Indonesia tadi tiba di tempat ini, saya juga melihat jajaran para petinggi di kabinet juga sudah tiba lebih awal sebelumnya, termasuk juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sedikit informasi juga kalau dari pihak panitia, bahwa undangan yang disebar untuk menghadiri acara ini sebanyak 1.200 undangan, itu yang akan berada dalam ruangan sidang paripurna 1 atau sidang ruang utama di gedung parlemen. Sementara jajaran para presiden dan wakil presiden terdahulu yang hadir sejauh ini memang sudah terkonfirmasi ada nama dari Joko Widodo, kemudian juga Wakil Presiden Budiono dan Yusuf Kalla, dan nama dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini memang sudah dikonfirmasi oleh pihak Partai Demokrat tidak dapat hadir di sidang tahun dan sidang bersama ini karena alasan beliau tengah berada di Amerika Serikat untuk melaksanakan proses pengecekan kesehatan. Tentu kita akan menyaksikan nanti menunggu informasi selanjutnya terupdate mengenai siapa sajakah para presiden dan wakil presiden terdahulu yang dikonfirmasi atau terkonfirmasi untuk hadir di acara ini. Sedikit saya informasikan juga Bram, kalau melihat dari agenda sebenarnya yang penting untuk disimak adalah bahwa dalam agenda sesi pagi ini nanti Presiden Prabowo Subianto juga akan menyampaikan pidato kenegaraannya dan pidato kenegaraan itu akan disampaikan sekitar selama 60 menit dan Presiden Prabowo Subianto ini akan melakukan pidatonya pada pukul 9.34 hingga 10.34. Materi utama yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah laporan kinerja lembaga-lembaga negara, juga pidato kenegaraan dalam rangka HUT RI ke-81. Dan setelahnya nanti akan ditutup oleh pihak parlemen. Dalam hal ini nanti penutupan sidang ini dilakukan oleh pihak MPR dan juga DPD. Sementara untuk agenda siang setelah sholat Jumat nanti seperti kita tahu bersama bahwa ini akan dimulai pada 13.30 mulai acara siang nanti. Ini akan dihadiri kembali oleh Presiden Prabowo Subianto dan nanti pada siang hari juga Presiden Prabowo Subianto kembali akan menyampaikan pidatonya dengan agenda utama yaitu penyampaian RUU APBN 2027 termasuk nota keuangan dan juga dokumen pendukung oleh Presiden dan juga diserahkan kepada Ketua DPR. Tentu kalau melihat jam atau durasi saat ini pukul 8.23 menit waktu Indonesia Barat itu artinya ini beberapa saat lagi sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan DPD segera akan dimulai seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bram bahwa kita akan mendengar inti dari paparan pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto nanti mengenai capaian-capaian kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah termasuk juga dalam rangka kaitan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 Bram.
1: Jadi saya dalami kalau begitu, jadi sudah adakah bocoran kemudian mana poin yang lebih menjadi prioritas dalam penyampaian pidato Presiden Prabowo pagi ini? Baik, Teddy, masih mendengar suara studio?
2: Ya, kalau berbicara mengenai poin-poin yang akan dijabarkan oleh Presiden Prabowo Subianto, kalau sejauh ini mungkin yang akan disampaikan adalah mengenai kinerja lembaga-lembaga negara yang sudah bekerja di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tentu intinya adalah capaian-capaian di bidang ekonomi, juga keamanan dan pertahanan. Tentu kita akan mendengar lebih jauh nanti, Pram, apa saja poin-poin materi dari penyampaian pidato pada pagi hari oleh Presiden Prabowo Subianto. Terlebih ada target capaian ekonomi sebesar 8% ini yang ditargetkan oleh pemerintah di bidang ekonomi. Tentu kita juga akan mendengar apakah itu juga nanti jadi bahasan yang disampaikan dalam pidato dari Presiden Prabowo Subianto.
1: Oke. Tadi Anda sudah mengatakan bahwa Presiden sudah hadir sekitar pukul 8 lebih 8 waktu Indonesia Barat. Nah, selain Presiden, siapa yang kemudian sudah terpantau ini hadir baik tamu undangan maupun peserta sidang kali ini, Teddy?
2: Ya, terkait tamu undangan sejauh ini memang masih berdatangan di belakang saya ini adalah selasar akses dari para anggota parlemen untuk menuju ruang sidang utama atau ruang sidang paripurna 1 di gedung parlemen. Mereka akan lewat di sini namun untuk para pimpinan lembaga tinggi negara termasuk juga kementerian berada di sebelah kiri saya, itu langsung dari gedung Nusantara 2 menjadi akses mereka untuk masuk ke ruang sidang utama paripurna. Namun kalau sejauh ini mengenai siapa-siapa saja yang sudah hadir, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa sekitar 10 menit yang lalu Presiden Prabowo Subianto sudah hadir. Dan sebelumnya sudah juga hadir Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan jajaran dari Menteri juga sudah tadi hadir di gedung parlemen. Juga selain dari pejabat negara ada juga tamu-tamu undangan dari para negara sahabat yang juga diundang hadir untuk menghadiri sidang bersama dan juga sidang tahunan MPR, DPR, dan juga DPD. Bram.
1: Baik, terima kasih atas laporan Anda. Nanti kami akan menghubungi Anda kembali. Teddy Zuhari, Korespondensi Indonesia dari Gedung MPR DPR. Selamat kembali bertugas. Dan kami akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Breaking News.
0: CNN Indonesia Breaking News. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajurit tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: CNN Indonesia Breaking News.
1: Anda masih bersama kami di Breaking News CNN Indonesia, sidang tahunan MPR dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Dan kami akan mengajak Anda kembali ke gedung DPR untuk melihat bagaimana suasana persiapan dari pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang dijadwalkan sebentar lagi yakni pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tadi tiba di gedung atau di komplek MPR DPR sekitar pukul 8.08 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani serta Ketua DPD RI Sutan Najamuddin dan langsung masuk ke dalam ruang sidang utama tahunan MPR untuk segera melaksanakan pidato kenegaraan. Kita lihat bersama sejumlah peserta anggota DPR dan MPR sudah memenuhi ruang sidang utama untuk kemudian nanti mendengarkan bersama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang secara rutin disampaikan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya. Dan yang menarik adalah pidato kenegaraan nanti tentunya akan berisi sejumlah poin-poin penting terkait dengan gambaran kondisi nasional pada berbagai sektor dan juga pencapaian pembangunan serta program-program prioritas pemerintah, kemudian penyampaian arah kebijakan, dan juga ajakan seluruh elemen bangsa untuk bisa menjaga persatuan dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama tantangan geopolitik global yang semakin tidak pasti. Dan tadi kita sudah lihat bersama pula sejumlah tokoh seperti mantan presiden dan mantan wakil presiden sudah hadir, seperti mantan presiden Joko Widodo, kemudian mantan wakil presiden Yusuf Kala, mantan wakil presiden Budiono, dan juga mantan presiden Ma'ruf Amin telah terlihat hadir pada podium tamu kehormatan yang nanti juga akan bersama mendengarkan pidato kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto. Baik, dan sidang tahunan MPR tidak hanya berisi soal pidato kenegaraan dari Presiden Republik Indonesia, namun pada siang harinya nanti juga akan ada pidato RAPBN 2027 atau nota keuangan yang juga akan disampaikan. Ini terkait dengan kebijakan fiskal, rencana pendapatan dan belanja negara, serta strategi ekonomi pemerintah untuk tahun anggaran berikutnya, yakni tahun anggaran 2027. Tentu nota keuangan dan juga kebijakan fiskal ini akan cukup menggambarkan bagaimana kemudian arah kebijakan serta apa saja prioritas pembangunan pemerintah. Apakah kemudian akan masih sama dengan tahun anggaran 2026 atau terjadi sejumlah evaluasi terutama pada program-program prioritas pemerintah yang hingga saat ini masih dijalankan dan tentu terus dievaluasi. Sejumlah poin menarik yang juga disampaikan oleh sejumlah rekan kami yang berada di sana bahwa dalam pidato kenegaraan bisa saja akan disampaikan sejumlah evaluasi penting terkait dengan pelaksanaan program dan juga apa saja yang perlu dibenahi untuk perbaikan dan juga pencapaian kemanfaatan bagi masyarakat. Kita lihat bersama tadi baru saja Presiden Republik Indonesia yang didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka Presiden juga Republik didampingi Indonesia Ketua DPR RI, Ketua MPR RI, Ketua DPD RI untuk MPR, masuk ke dalam DPR, sidang DPR, atau ruang sidang utama untuk segera memulai pidato kenegaraannya.

Baik, saat ini Presiden Prabowo Subianto baru saja memasuki ruang sidang utama tahunan MPR RI dan disambut sejumlah anggota DPR dan MPR yang sudah bersiap pada kursi yang disediakan. Tentu ini menjadi menarik apa yang kemudian atau apa saja poin-poin menarik, poin-poin krusial dari sejumlah capaian maupun evaluasi kerja program prioritas pemerintah yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada pidato kenegaraan kali ini.

0: mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua MPR RI.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita mengenang mereka yang telah mendahului kita, proklamator kita, para pendiri bangsa kita, dan para pahlawan bangsa serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Mengheningkan cipta, mulai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa, Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kyai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bahtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia,

Bandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD periode sebelumnya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR dan Pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta Pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minallah wa ilallah. Wa alallah wa billah wa ma'allah. Walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkati

Akhir pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terdolimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kertora harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah, wa arinal batila batila warzuqna jitunabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.

Terima kasih kepada Profesor Dr. Nazaruddin Umar, Menteri Agama yang telah memimpin doa. Sidang majelis dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar menghadiri sebuah upacara konstitusional, kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang bersatu, bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang layak diperjuangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan, itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia, kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa,
lihat kepada budi dan bahasa. Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencelat. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab, jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program Makan Bergizi Gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Dengan
Demikian juga dengan sekolah unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian

berdasarkan kepentingan nasional tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Serangan terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan, kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifa Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah, kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngeluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati
yang berakar kuat.

0: tepat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakkan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi dengan semangat kekeluargaan. Kita akan terus membangun ekonomi yang berkeadilan, mempersembahkan seluruh daya upaya demi terwujudnya cita-cita mulia Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sidang majelis, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebelum tutup kami diizinkan untuk membaca 3 buah pantun. Burung dara, burung merpati, terbang tinggi ke langit timur. Kita optimis wujudkan negeri Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kuda Sumbawa, kuda terkuat, dibuat lomba dapat piala. Kebijakan presiden yang merakyat menjadikan Indonesia semakin nyala. Buah nangka, buah alpukat, manis rasanya bikin terpikat. Ini pesan untuk seluruh rakyat, mari bersatu jangan saling menghujat. Selanjutnya, kami persilakan kepada Ketua DPD untuk melanjutkan memimpin sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Kami persilahkan.
1: Ya, makasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua MPR RI. Palu sidang telah kami terima dan sidang kami lanjutkan. Sebelum memulai pidato pengantar ini, sebagai orang Melayu, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Pantun Melayu. Kalau bukan karena tinta, tidak aku tulis sebuah puisi. Kalau bukan karena cinta sama Indonesia, tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri Presiden Republik Indonesia ke-4. Ibu Soraya Hamzah Has, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK, yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota, para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. 3 hari lagi, tepatnya 17 Agustus 2026, bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi. Otonomi bukan hadiah, otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktik under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlemen, lembaga perajut kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya, RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari green legislation yang kami usung. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPD RI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam prolegnas prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPD RI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD RI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas, kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada Indonesia, bekerja

dalam bentuk yang sederhana. Guru tetap mengajar meski ruang kelas terbatas. Bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Hari ini, ujian kita semakin menantang, tapi tuntutannya tetap sama, yakni keberanian, persatuan, kepercayaan, dan keteladanan. Keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna, persatuan untuk menyatukan langkah di tengah perbedaan, kepercayaan rakyat kepada parlemen dan pemerintah, keteladanan pemimpin dan seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dari ruang sidang bersama yang terhormat ini, DPD RI mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan dan kesatuan sebagai modal terbesar bangsa kita. Dalam demokrasi, kita boleh berbeda pandangan politik, kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal, menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mapalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetia kawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada Republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI. Terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto.

0: Yanto, teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan, teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati, sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, DPDRI, dari daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan Sidang Dewan yang kami muliakan. Sebelum kita menyimak pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, marilah kita menyaksikan penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026.
1: Penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026.
2: Saya senang banget karena bisa bersekolah di sekolah rakyat.
3: Sekolah itu semangat, karena kakak parah sudah tidak malu lagi mau ajak teman-teman ke rumah sini.
4: Alhamdulillah telah sampai kepada kami. Pupuknya mudah, harga gabahnya ditentukan, petani dipermudah dengan bantuan alat-alat berat.
5: Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
6: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar.
5: Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swa

Hari ini bertani harus menjadi satu pilihan, karena pemerintah juga mengupayakan kita, mendorong kita, bantuan-bantuan digelontorkan supaya apa? Ketahanan pangan ini kalau betul sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang kuat.

0: strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan

Sekolah di sini saya tidak pernah dibully. Teman-teman saya di sini pada baik semua. Dan guru

program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali lagi bangkit sebagai sokong guru nasional.

0: sih, senang karena udah deket, terus nanti KNMP bisa memfasilitasi, bisa mendukung aktivitas nelayan kan. Pada intinya kan itu yang dibutuhkan, yang lebih ke nelayannya.
1: Sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada. Untuk pertama kali dalam sejarah kita punya dana kedaulatan ini dan antara ini yang nilai asetnya bernilai lebih dari 1.000 miliar dolar yang selama ini sering tidak bisa kita pantau.

0: Saya dan adik biasa ke sekolah tuh tidak bawa makan. Jadi saya rasa MBK tidak bisa dihentikan.
1: Terima kasih Bapak Presiden sudah memberikan makanan siang gratis buat kami. Saya senang setiap hari bisa makan yang enak dan bergizi di sekolah rakyat.
2: Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat apa yang

Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden, kami persilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung, Profesor Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Saudara Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Saudara Abdul Khair Ramadan. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Saudari Isma Yatun. Para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan.

Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra saya sendiri, tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Paloh, para duta besar negara sahabat yang hadir, yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini, kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests.
Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Keempat, dalam bekerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap

Paparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu. Kita, alhamdulillah, dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya. Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging. Itu akan kita kerjakan, yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar. Kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimport solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan
untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

معف وان اذن. Delapan puluh satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99.54%. Sebanyak 96.74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita
beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring, sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK terpilih menjadi ketua International Organization of Supreme Audit Institutions, INTOSAI, periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board of Auditors, periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan sanksi kepada 121 hakim yang terbukti melanggar kode etik, termasuk 14 sanksi sedang dan 17 sanksi berat. Kita harus menjaga supremasi hukum dan kemandirian hakim. Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan taraf hidup hakim. Tapi kemandirian tidak berarti tanpa akuntabilitas hakim. Saudara-saudara, mengenai masalah hakim, pemerintah telah berhasil menaikkan remunerasi hakim. Untuk hakim-hakim yang paling junior, penghasilan mereka telah naik 280%. Tertinggi dalam beberapa dasawarsa. Sekarang penghasilan hakim-hakim kita, terutama yang junior, berada di atas rata-rata ASEAN. Bahkan Ketua Mahkamah Agung telah melaporkan kepada saya bahwa penghasilan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sekarang lebih tinggi dari penghasilan Ketua Mahkamah Agung Singapura. Beliau yang lapor kepada saya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita harus memperkuat yudikatif kita. Kita harus memperkuat lembaga-lembaga yudikatif, karena

para hakim mahkamah kita adalah benteng terakhir keadilan, adalah benteng terakhir di mana rakyat menuntut, berharap bisa mendapat keadilan, bahwa supremasi hukum dan keadilan tidak hanya untuk orang yang kuat, tapi rakyat kita yang paling tidak berdaya harus bisa mendapat keadilan di mahkamah-mahkamah kita, di pengadilan-pengadilan kita. Saudara-saudara sekalian, kita mengetahui dunia sedang menghadapi konflik geopolitik, perang dagang, perang terbuka di Eropa, di Timur Tengah, dan berbagai tempat lain di dunia. Seluruh dunia mengalami gangguan rantai pasok dan tekanan ekonomi. Dalam keadaan seperti ini, Indonesia harus semakin mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus bisa mandiri. Kita tidak boleh tergantung pasukan-pasukan dari luar. Karena kalau situasi tiba-tiba berubah ke arah yang lebih jelek, kita tetap harus survive. Alhamdulillah, karena kerja keras kita, karena kepercayaan rakyat kepada pemerintah, di tengah ketidakpastian global, investasi tetap tumbuh. Sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai Rp1.931 triliun rupiah dan telah menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Pada semester pertama 2026 ini saja, realisasi investasi mencapai Rp1.010 triliun rupiah dan telah menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Ekonomi kita pada kuartal pertama tahun 2026 tumbuh 5,61% dan pada semester pertama tahun 2026 tumbuh 5,45%. Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir ini. Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang rasional, yang menggunakan akal sehat, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun ini bisa mencapai angka 6%. Tetapi saya tegaskan di hadapan majelis ini, bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita. Pertumbuhan tinggi tidak bisa dinikmati oleh rakyat kita, kebanyakan tidak bermanfaat bagi kita. Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan, harus menghasilkan perbaikan kualitas hidup rakyat kita, terutama rakyat kita yang paling bawah. Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin. Kita tidak boleh meninggalkan mereka yang tidak berdaya. Kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia, anggota G20, tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh. Harga gabah yang jatuh
setiap saat panen. Aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani. Dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah, ia sekarang mampu panen 3 kali setahun. Dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko. Sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan, semua unsur, TNI Polri, terima kasih, koperasi, BUMN pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar, dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan.
Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu, kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 di antaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar
yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui Koperasi Merah Putih, sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat untuk rakyat dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini.
permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla, kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita, kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau enggak bisa tertipkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia.
Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa

Bakamlah, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, nggak ada masalah. Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita, tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian, artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK, PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki, kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan yang kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 320

26 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya Bank Emas yang baru beroperasi 1 tahun, Bank Emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai
sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda satu hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026, hanya dengan 3 komoditas, ya, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro itu. Ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor, bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI. Berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara? Saudara-saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai.
saudara. Barang kita, milik kita, orang lain yang tentukan harganya, saudara. Ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat rapor oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa, pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih untuk minum, untuk mandi, untuk wudhu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada.
listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli, karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak, insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30 ribu koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12 ribu, nanti sampainya 11 ribu. Kalau nanti 30 ribu, sampainya 29 ribu, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya, pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini
untuk mengatasi itu, untuk

mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. Satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik, sel otot tidak berkembang dengan baik, sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia, semua ibu-ibu yang sedang hamil, dan semua orang tua lanjut usia. Negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK termasuk di pesantren-pesantren harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil,
Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru-guru terbaik. Termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian, SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Prancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Perancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya. Dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan
lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 skor rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama, usia 12 tahun. Rizky. Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene, dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa Citra? 10 tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga
ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat, yang berhasil terpilih menjadi Paskibraka Nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada, kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional, IB, yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah unggul Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa, yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki. Kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri kita berada dalam jajaran
500 kampus terbaik dunia.

dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96 0,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian, perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah, dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial
untuk program PHK dan PKH. Tadi saya minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Mau sembahyang Jumat ini. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak? 7 menit. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro Kesra terintegrasi, juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Margarita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati.

Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti. Saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembelian rumah murah dengan program FLPP dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari. Bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan. Melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan bahwa kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dari Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasinya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12 kurang 15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.

0: Wakil Presiden dan hadirin peserta sidang yang terhormat. Dengan selesailah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta sidang, baik yang hadir di ruangan maupun seluruh anak bangsa yang menyaksikan melalui media digital live streaming dimanapun berada, atas semua perhatian yang telah diberikan sehingga sidang ini dapat berlangsung dengan tertib, aman dan lancar. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbil alamin, sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 kami tutup. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Dan kita baru saja mendengarkan pidato kenegaraan Republik Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan tidak hanya menyampaikan terkait dengan kinerja sejumlah kementerian dan lembaga di tahun 2025 dan 2026, Presiden juga menyampaikan sejumlah evaluasi. Adapun sejumlah poin-poin yang disampaikan oleh Presiden terkait dengan kinerja dan evaluasi lembaga maupun kementerian negara, antara lain terkait dengan di mana Indonesia sekarang sudah berhasil mencapai swasembada dari 8 komoditas pangan, dan ini menjadi sebuah pencapaian di mana target swasembada adalah 4 tahun, namun pemerintah saat ini berhasil mencapainya hanya dalam waktu 1 tahun saja. Presiden juga sempat mengapresiasi kinerja sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk juga tadi Presiden menjabarkan prestasi dari DPR RI hingga Juli 2026, sudah ada 13 rancangan undang-undang, dan salah satunya adalah undang-undang nomor 2 tahun 2026 tentang pekerja rumah tangga. Tadi juga disampaikan terkait dengan kinerja Mahkamah Agung di tahun 2025 sudah berhasil dengan produktivitas lebih dari 99%. Dan juga tadi BPK juga sempat diangkat oleh Presiden, di mana BPK juga berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Presiden juga sempat menyinggung terkait dengan realisasi investasi yang mencapai lebih dari 1.000 triliun rupiah dengan menciptakan lapangan kerja lebih dari 1 juta lapangan kerja di tahun 2026. Di mana pertumbuhan ekonomi semester 1 mencapai 5,45% dan merupakan tertinggi dalam 13 tahun. Presiden juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita semua adalah kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga disampaikan terkait dengan bagaimana kinerja koperasi Desa Merah Putih, di mana sudah ada sejumlah prestasi di sana. Dan ini telah sama-sama pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Presiden Jokowi, kemudian juga kita lihat ada sejumlah tokoh nasional di sini yang juga sudah juga hadir menjadi tamu undangan di rapat paripurna dengan mendengarkan laporan kinerja tahun 2025-2026 ini di gedung MPR DPR. Kita bersama nampaknya Presiden Prabowo Subianto menyapa satu persatu tamu undangan yang hadir. Kita lihat sini ada Ibu Sinta Nurwahid yang juga hadir di sana. Dan pada sidang paripurna kali ini yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, namun nampaknya Presiden SBY dan juga Megawati berhalangan untuk hadir. Dan setelah ini kita akan siang ini, kita akan sama-sama menyaksikan juga bersama laporan dan juga pertanggungjawaban Presiden terkait dengan Rancangan Undang-Undang APBN tahun 2027 dan juga nota keuangan di sidang paripurna DPR RI siang hari ini. Dan terima kasih Anda sudah menyaksikan CNN Indonesia Breaking News, pidato kenegaraan Presiden Republik

0: Republik Indonesia. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih banyak. Sampai jumpa.
1: CNN Indonesia Breaking News. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Presiden Prabowo sebut telah menghemat devisa tanah air sebanyak 170 triliun rupiah lewat janji swasembada energi dalam pidato kenegaraan sidang tahunan MPR RI. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian tak terkendali, bahkan kabut asap berdampak pada aktivitas warga. Berbagai lomba unik dan seru dilakukan warga untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dari ibu-ibu lompat atau lomba memarut kelapa, bapak-bapak berlomba menarik bus, hingga anak-anak rela belepotan oli dan minyak untuk meraih hadiah buku hingga sepeda. Siang, selain tiga topik utama tadi, kami juga masih menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Tiffany Raitama, kita mulai News Hour siang ini selengkapnya. Sidang tahunan MPR RI berlangsung di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta pada Jumat pagi. Sidang tahunan MPR RI turut dihadiri sejumlah mantan presiden dan wakil presiden. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tampak hadir pada pukul 7.38 waktu Indonesia Barat. Kehadiran Jokowi disambut Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah. Tak lama berselang, Wakil Presiden ke-11 RI Budiono tiba di lokasi sidang tahunan MPR. Dalam ruang sidang, Wakil Presiden ke-13 Maruf Amin dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla. Kemudian pada pukul 7.50, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tampak memasuki Gedung Nusantara. Sementara Presiden Prabowo tiba di Kompleks Parlemen pada pukul 8.08 disambut Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD Sultan Najamuddin, dan para pimpinan DPR. Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan dua pidato pada hari ini. Pidato pertama adalah pidato kenegaraan dan laporan kinerja lembaga negara. Pidato ini disampaikan dalam agenda sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR RI DPD RI pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dalam pidato kenegaraan sidang tahunan MPR RI, Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menghemat devisa tanah air sebanyak 170 triliun rupiah lewat janji swasembada energi. Prabowo menambahkan saat ini janji swasembada energi sudah mulai diwujudkan dengan pertama kali swasembada bahan bakar minyak jenis solar.
1: Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar, kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri.
0: Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan, ekonomi Indonesia masih tumbuh di tengah tekanan geopolitik, pelemahan nilai tukar, dan ketidakpastian ekonomi dunia. Namun di saat yang sama, tekanan daya beli sektor swasta dan juga pasar keuangan masih menjadi tantangan. Lalu mampukah ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi menuju target RAPBN 2027?
2: 81 tahun kemerdekaan menjadi momen untuk melihat kembali daya tahan ekonomi Indonesia. Di tengah dinamika global yang berubah cepat, sejumlah indikator makroekonomi masih menunjukkan resiliensi. Triwulan kedua 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% secara tahunan. Meski melambat dari 5,61% pada triwulan pertama, pertumbuhan ini masih ditopang permintaan domestik. Investasi tumbuh 6,87%, ekspor 4,13%, sementara konsumsi rumah tangga tetap tumbuh 5,06%. Pemerintah menilai kondisi tersebut menunjukkan fondasi ekonomi nasional yang masih terjaga. Cadangan devisa, kondisi fiskal, hingga rasio utang terhadap PDB disebut masih dalam kondisi aman. Pemerintah juga menyoroti investasi yang mulai terdistribusi lebih seimbang antara Jawa dan luar Jawa.
3: Tapi persiapannya kan kita sudah lakukan, pertumbuhan kita positif, setengah tahun bisa 5.45, di buletin 5.5, kemudian inflasi kita bisa tekan ke sekitar 2.88, dan ini turun dari periode sebelumnya. Dan kemudian juga jumlah indeks daripada mereka yang bekerja meningkat, kemudian investasi yang masuk ke Indonesia juga meningkat. Kemudian kalau dari segi makro, devisa masih terjaga untuk 5.5 bulan. Kemudian terkait dengan defisit terhadap fiskal juga relatif aman.
2: Salah satu penopang pertumbuhan tersebut adalah sektor industri manufaktur. Di tengah berbagai tantangan global, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyebut pertumbuhan industri manufaktur masih berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Tentu kami juga sudah identifikasi kebijakan-kebijakan apa saja yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah agar pertumbuhan sektor manufaktur yang sudah di atas pertumbuhan ekonomi yang sudah baik itu bisa kita tingkatkan kembali.
2: Namun, angka-angka makroekonomi tersebut belum tentu sepenuhnya tercermin di level pelaku usaha. Di sektor retail misalnya, kenaikan omset tidak serta-merta berarti keuntungan yang meningkat.
5: Momentum lebaran dan libur panjang sudah berlalu. Pertanyaannya adalah kemana arah konsumsi masyarakat di paruh kedua tahun 2026? Apakah masyarakat akan mendorong untuk belanja atau justru sudah memulai menahan pengeluaran? Pertumbuhan ekonomi 5.29% memang menunjukkan ekonomi Indonesia masih resilient. Namun masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan dan masih menjadi harapan bagi masyarakat untuk dapat diselesaikan.
6: Karena kita juga ngerasain ya sebagai Gen Z, tiba-tiba semua harga naik, gaji UMR tidak cukup ya meng-cover untuk semua kebutuhan sehari-hari. UMR-nya juga boleh dinaikin ya.
7: Pastinya governance gitu ya, kepastian dalam menjalankan bisnis, kepastian berinvestasi, kemudahan bisnis kita tuh masih sangat jauh dibandingkan negara-negara lain ya. Jadi pengurusan kayak ormas, kayak administrasi, izin, dan ya practice of ease of doing business in a good manner.

0: practice itu penting banget sih.
1: Persoalan daya beli, lapangan kerja, dan investasi swasta kemudian menjadi pekerjaan rumah dalam mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, target pertumbuhan RAPBN 2027 tidak hanya bergantung pada stimulus fiskal, tetapi juga pada seberapa kuat sektor swasta bergerak.
2: Dan kita lihat bahwa ini mengindikasikan purchasing power atau daya beli masyarakat itu belum secepat dengan pertumbuhan PDB-nya. Dia belum recover secara keseluruhan. Dan ini juga hari-hari ini kita mendengar bahwa memang konsumsinya tinggi, tapi kenapa dia tinggi? Dari mana asalnya? Ternyata pembiayaannya adalah dari mantap, makan tabungan, atau juga matang, makan utang.
1: Karena itu, tantangan RAPBN 2027 bukan sekadar menjaga APBN tetap menjadi penopang pertumbuhan, tetapi juga memastikan sektor swasta, investasi, dan konsumsi masyarakat kembali menjadi mesin pertumbuhan.
3: Pertumbuhan 5,29% sudah menjadi modal sekaligus tantangan untuk mencapai target yang lebih tinggi dalam RAPBN tahun 2027. Di mana pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6,5% dengan semangat tumbuh lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Namun 81 tahun merdeka, sudahkah Indonesia mampu menjaga resiliensi ekonomi namun tidak hanya sekedar tercatat dalam angka-angka saja? Geser Tonang, Ari Wasmoro, Jakarta.
4: Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian meminta anggaran pendidikan yang nantinya tak lagi dipakai untuk program makan bergizi gratis dapat diprioritaskan untuk menaikkan gaji serta tunjangan guru. Ia mengharapkan hal ini disampaikan Presiden dalam pidato kebangsaan serta capaian kinerja pemerintah pada sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD. Di Kompleks Parlemen Senayan, Lalu Hadrian menegaskan kesejahteraan guru perlu menjadi perhatian pemerintah. Setelah sebelumnya Presiden telah memberikan kesejahteraan TNI dan Hakim, ia menyampaikan berdasarkan hasil perhitungan pimpinan Komisi 10 DPR, anggaran pendidikan yang tidak lagi dipakai untuk program MBG mencapai Rp238 triliun. Perhitungan ini berdasarkan postur anggaran yang telah ditetapkan pada tahun ini.
5: Nah, kami di Komisi 10 itu mengusulkan agar distribusi anggaran ini digunakan untuk menuntaskan program-program dasar pendidikan. Contoh, gaji guru. Ini benar-benar kami titip agar pemerintah juga betul-betul punya keinginan kuat untuk menaikkan gaji guru. Hakim sudah diperhatikan, TNI sudah diperhatikan, nah sekarang guru juga harus diperhatikan. Kalau kita melihat postur anggaran 2026, hari ini kan kurang lebih sekitar 238 triliun. Nah, kalau misalnya benar MBG ini dikeluarkan dari postur anggaran pendidikan sesuai dengan putusan MK, maka ya sekitar itu. Nah, kalau sekitar itu, maka yang bisa kita atasi satu, kekurangan guru. Hari ini kita kurang 560 ribu lebih guru se-Indonesia. Nah, dengan anggaran seperti itu, ya paling tidak setengahnya bisa diakomodir.
4: Polda Metro Jaya menyiapkan 8.095 personel untuk mengawal agenda sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Pengaturan dan rekayasa lalu lintas pun dilakukan secara situasional. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut 8.095 personel merupakan petugas gabungan dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polres setempat hingga Satpol PP dan Dishub. Pengamanan dilakukan berlapis dengan mengedepankan langkah preventif dan humanis. Maka personel yang bertugas tidak dibekali senjata api. Namun penegakan hukum akan berlaku situasional. Kombes Budi menegaskan rekayasa lalin seperti pengalihan arus juga akan dilakukan melihat situasi dan kondisi utamanya di kawasan Senayan, Gatot Subroto, Palmerah hingga sekitar MPR, DPR, DPD.
6: Kami memahami kondisi saat ini bahwa arus lalu lintas kemungkinan ada kepadatan, tetapi tetap secara prioritas diperuntukkan bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas rutinitas masing-masing. Untuk rekayasa lalu lintas ataupun penutupan arus lalu lintas dibuat secara situasional melihat kondisi di lapangan. Tapi apabila kondisi itu masih bisa dengan pencairan pengaturan arus lalu lintas rutin, maka rekayasa

0: rekayasa lalu lintas tidak diperlukan.
1: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung sukses di 3 kota besar. Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand up comedy dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
0: Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Sejumlah peristiwa menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia menjadi viral. Di Pinrang, Sulawesi Selatan, seorang bocah yang menonton karnaval Agustusan tertabrak mobil ambulans. Sementara itu belasan pelajar peserta gerak jalan di Jombang, Jawa Timur dalam rangkaian HUT RI jatuh pingsan akibat kelelahan dan kepanasan.
5: Insiden mengenaskan terekam kamera saat sebuah mobil ambulans milik sebuah rumah sakit di kawasan Duampanua, Pinrang, Sulawesi Selatan menabrak seorang bocah penonton karnaval pada Kamis pagi. Ambulans yang sedang melaju kencang ini tengah membawa pasien ibu hamil yang didiagnosa gawat janin. Tiba-tiba seorang bocah berlari dan langsung tertabrak ambulans hingga terpental beberapa meter. Beberapa orang di lokasi termasuk pria berseragam TNI dan Satpol PP langsung menghentikan ambulans. Salah seorang di antaranya bahkan sempat memukul sopir ambulans. Mobil ambulans ini kemudian dipersilakan melanjutkan perjalanan setelah diketahui membawa pasien darurat. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.
6: Banyak orang lagi karnaval, jalanan sudah ditutup, tapi karena pasiennya ini dari rumah sakit disinggungi bahwa pasien gawat, jadi dia agak kencang. Si anak menyeberang tanpa melihat kanan dan kiri. Tersenggol ya, bukan ditabrak, tersenggol.
5: Meskipun diwarnai insiden, karnaval dalam rangka perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia ini tetap berjalan meriah dan kasus kecelakaan ini pun berakhir damai. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, suasana gerak jalan dalam rangka perayaan kemerdekaan Republik Indonesia berubah jadi tegang saat belasan pelajar jatuh pingsan akibat kepanasan di garis finish. Panitia langsung mengevakuasi siswa untuk dibawa ke ambulan dan dilarikan ke layanan medis terdekat. Tercatat ada 15 anak yang pingsan, 4 diantaranya dilarikan ke puskesmas.
7: Masuk

0: finish. Jadi banyak yang mengalami istilahnya kejadian pingsan. Ada sekitar 15 orang. Yang 11 bisa ditangani di lapangan, sedangkan yang 4 langsung dilarikan ke Puskesmas Moja Agung, tapi dalam keadaan aman.
1: Pakan gabungan dari siswa SD, Madrasah Ibtidaiyah, MTS, dan SMP dimulai dari lapangan Mbah Said Sulaiman menuju ke alun-alun Cemara. Para peserta melewati jalur sepanjang 7,5 km hingga 10 km. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang murid taman kanak-kanak berusia 5 tahun di Serpong, Tangerang Selatan, kepalanya terjepit di pilar sekolah. Panik karena tak mampu melepaskan kepala sang anak, guru dan orang tua siswa meminta bantuan petugas damkar. Sementara itu di Bintan, Kepulauan Riau, seorang balita terkunci di dalam mobil ketika ditinggal sebentar oleh orang tua yang membeli sarapan. Evakuasi dilakukan dengan bantuan petugas damkar.
3: Suasana di TK Permata Azumar di Serpong, Tangerang Selatan Kamis siang mendadak mencekam. Seorang murid perempuan berusia 5 tahun kepalanya terjepit di celah pilar sekolah. Insiden terjadi saat sang anak asyik bermain. Guru dan orang tua murid berusaha menenangkan sang anak kemudian menghubungi petugas damkar. Mendapati sang anak terus menangis ketakutan, petugas akhirnya membobok pilar sekolah agar kepala sang anak bisa dilepaskan. Saat petugas tiba, sang anak sudah terjepit selama 45 menit. Setelah 30 menit evakuasi, petugas berhasil melepaskan kepala sang bocah dari celah pilar. Beruntung, sang anak tidak mengalami luka.
4: Karena terjepit karena dia mau keluar melalui ke belakang, kita telinganya itu ketekuk dia. Jadi agak sulit dikeluarin.
3: Seorang balita terkunci di dalam mobil saat orang tuanya hendak membeli makanan di Jalan Taman Sari, Kelurahan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kamis pagi. Sejumlah petugas damkar UPTD Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau berjibaku membuka pintu mobil dengan mencongkel menggunakan alat khusus agar pintu mobil yang terkunci bisa terbuka. Setelah 15 menit, akhirnya pintu mobil yang terkunci berhasil dibuka dan sang balita berhasil dikeluarkan dalam keadaan selamat.
5: Kan karena bayi memang di dalam sendiri dan memang tidak bisa berbuat apa-apa karena masih berumur 1,1 tahun. Untuk itu damkar langsung memberikan pertolongan cepat, berusaha untuk membuka pintu yang terkunci. Alhamdulillah dalam waktu rentang 15-20 menit kita sudah bisa mengevakuasi dan mengeluarkan bayi dari terkuncinya mobil tersebut.
3: Peristiwa bermula saat sang ibu pergi membeli sarapan, sementara ayah sang bayi yang sebelumnya berada di dalam mobil juga ikut keluar dan lupa sang anak masih berada di dalam kendaraan. Namun pintu mobil sudah terkunci secara otomatis, sementara kunci kendaraan tertinggal di dalam. Karena tak bisa membuka pintu mobil, orang tua langsung meminta bantuan petugas damkar yang tak jauh dari lokasi kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lain ya, kian tak terkendalinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah memaksa petugas kembali harus berjibaku melawan api dan asap. Kabut asap ini berdampak pada aktivitas keseharian warga.
6: Sebuah rumah kosong tak berpenghuni di Kelurahan Petuk Katimpun menjadi korban dari ganasnya kebakaran lahan gambut di Kota Palangkaraya pada Kamis siang. Petugas Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api agar tak membakar seluruh bangunan. Sementara itu di lokasi lain, kebakaran lahan belum juga menunjukkan tanda-tanda membaik. Petugas gabungan ini terus berjibaku memadamkan api di tengah kepulan asap pekat dengan kondisi lapangan yang berat. Mereka harus menahan perih mata dan sulit bernapas saat berupaya menyekat sebaran jalaran api agar tidak merambah ke permukiman, fasilitas umum, dan jalan protokol. Dari video drone milik petugas BPBD Kota Palangkaraya pada Kamis siang, memperlihatkan ganasnya kebakaran lahan gambut yang sudah 3 hari tak kunjung padam, bahkan kian meluas. Tepatnya di Jalan Cilikriwut, kilometer 10, Kelurahan Petuk Katimpun. Kondisi asap yang kian tak terkendali, karhutla ini membuat kondisi ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya, kembali diserang kabut asap. Kabut asap ini cukup mengganggu aktivitas warga. Datangnya kabut asap ini, warga harus menggunakan masker jika keluar rumah.
7: Ya karena ini asapnya mulai pekat lagi ya Pak ya.
8: Pekat lagi ya. Ini terpaksa ibu dan anak harus menggunakan
7: masker. Iya, pakai masker. Iya, karena terasa sudah sesak.
8: Jika berkeluaran di luar rumah ya.
7: Iya.
9: Ya, apa dari pemerintah mungkin pembakaran-pembakaran lahan tuh dikurangin lah.
8: Kurangin ya.
9: Iya, karena kasihan masyarakat yang di wilayah-wilayah yang nggak punya biaya untuk beli masker apa gitu kan.
8: Begitu.
9: Kasihan.
6: Berdasarkan data harian Pusdalop BPBD Kalimantan Tengah, pertanggal 13 Agustus 2026, luas lahan yang terbakar 61 hektar dengan jumlah hotspot 358 titik dan 33 kali kejadian karhutlah tersebar di 14 kabupaten kota. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Memeriahkan perayaan HUT kemerdekaan RI, kain merah putih sepanjang 1 km dibentangkan di Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta. Informasi selengkapnya saat News Hour kembali, sesaat lagi.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
4: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
3: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
5: Kita ikut 3 event juara 1.
6: Tiga-tiganya kalian juara 1.
3: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
7: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
3: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
9: Ya bener dong. Cek hujan gini mulu sih.
10: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.

0: Terima kasih Anda kembali bersama News Hour. TNI Angkatan Darat terus menggenjot pembangunan infrastruktur dasar untuk masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Atas pencapaian ini, TNI AD mendapatkan apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto. TNI Angkatan Darat hingga kini telah menyelesaikan 2.500 jembatan Garuda dan 3.000 titik air bersih di berbagai wilayah Indonesia. Program ini telah membuka akses ke ribuan desa, sekolah, fasilitas kesehatan, dan sentra ekonomi, serta memberikan manfaat bagi jutaan masyarakat. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menargetkan pembangunan jembatan terus berlanjut hingga sedikitnya 5.000 jembatan selesai pada akhir tahun ini. Selain infrastruktur, TNI AD juga memperkuat ketahanan pangan melalui pembangunan irigasi dan pengairan lahan pertanian. Atas berbagai capaian ini, Presiden Prabowo memberikan apresiasi terhadap inisiatif Kasat yang dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Jenderal Maruli, sebelum menjadi Kasat, sebelum menjabat jabatan yang tertinggi di Angkatan Darat, saya telah monitor saudara mengambil inisiatif yang baik. Saya kira bahwa seorang prajurit seperti Maruli Simanjuntak menjadi perwira pejabat tertinggi di Angkatan Darat, ya itu pantas atas hasil karya dan pengabdiannya.
0: Berikutnya puluhan produsen drone nasional berpartisipasi dalam Indonesia Drone Expo 2026 di Kemayoran, Jakarta. Dari data Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa produksi drone memiliki potensi nilai ekonomi yang tinggi.
2: Wahana udara tanpa awak alias drone ini terbang dengan cepat dan lincah. Sejurus kemudian drone tersebut menjatuhkan muatannya berupa hulu ledak mortir. Drone bernama SA-6 ini mampu terbang sejauh 15 km dengan kecepatan 300 km per jam. Canggihnya, drone ini bisa mengadopsi teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk sistem kontrol penerbangannya.
3: Untuk AI sendiri kami dengan flight control ciptaan kami itu bisa kita lakukan customisasi untuk bisa melihat ataupun menggunakan AI dengan face recognition untuk memperlihatkan muka, ya deteksi muka atau deteksi mana musuh, mana teman, seperti itu.
2: Drone ini merupakan karya anak bangsa asal Yogyakarta yang ikut dipamerkan dalam ajang Indonesia Drone Expo di Kemayoran, Jakarta. Dalam pameran tersebut, setidaknya ada 20 produsen drone nasional memamerkan produk mereka. Sebagai sistem senjata, drone memang semakin naik daun. Pada perang Iran melawan Amerika dan Israel, makin menunjukkan nilai strategis drone tempur. TNI sendiri sejatinya telah menggunakan drone tempur berbagai jenis sejak lebih dari 10 tahun lalu. Hanya saja, penggunaan drone masih belum terintegrasi antar matra.
4: Kalau kita terpecah-pecah, AU sendiri, laut sendiri, darat sendiri, ini akan sulit, akan terpecah-pecah. Tapi kalau kita sudah memiliki satu kesatuan komando, satu kesatuan yang terintegrasi, ya diharapkan semua misi operasi itu bisa berjalan dengan sangat baik, sehingga interoperability bisa tercapai di situ.
2: Dari sisi ekonomi, drone memiliki potensi yang tinggi. Data dari Kementerian Perindustrian menyebutkan, ekspor drone nasional pada tahun 2026 hingga Agustus tercatat senilai 2,15 juta dolar Amerika. Namun demikian, jumlah ini masih timpang dibandingkan nilai impor drone yang mencapai 30 juta dolar Amerika. Karena itulah sejatinya prospek pasar drone tanah air masih terbuka lebar. Tantangan sesungguhnya adalah tidak adanya peta jalan dan grand design industri drone nasional.
5: List-nya atau standarnya juga kita belum tahu seperti apa. Nah, kalau ke depan kita mungkin diskusi-diskusi seperti ini kita adakan lagi, itu bisa mengerucut, oh ini loh, Angkatan Laut butuhnya drone kemampuan sekian kilometer radiusnya, kemudian standar untuk komunikasinya seperti apa, kemudian di Angkatan Darat seperti apa. Beberapa itu kan bisa kita satukan. Nah, itu nanti bagi industri lokal, bagi manufaktur drone lokal sangat bagus untuk pengembangan mereka selanjutnya.
2: Teknologi dan industri drone sangat penting untuk dikuasai pemain dalam negeri. Selain memiliki nilai ekonomi tinggi, kemandirian pertahanan dan kedaulatan nasional juga semakin terjaga. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
0: Indonesia telah mengambil langkah pelarangan ekspor biji nikel, tembaga, bauksit, dan juga logam tanah jarang sebagai komitmen hilirisasi minerba dan transisi energi. Tidak hanya fokus pada produksi, Indonesia juga menjadi inisiator dalam kerjasama antar negara global selatan di tengah fenomena peningkatan kebutuhan energi baru terbarukan.

Memaksimalkan nilai tambah pada mineral strategis dan kritis Indonesia menjadi target pemerintah saat ini. Usaha ini bukan hanya ditempuh Indonesia, tetapi juga negara-negara global selatan yang kaya sumber daya mineral. Untuk itu, Institute of Development of Economics and Finance Green Transition Initiative (INDEF) GTI menggelar seminar publik yang membicarakan tantangan dan target Indonesia dalam transisi energi dan hilirisasi. Kebutuhan terhadap pasokan litium, tembaga, nikel, kobalt, grafit, mangan, dan logam tanah jarang terus meningkat. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM telah melarang ekspor nikel pada 2020, tembaga bauksit pada

0: 2023 dan logam tanah jarang pada tahun ini demi hilirisasi. Hingga Juni 2026, penerimaan negara bukan pajak dari sektor mineral dan batubara mencapai Rp76 triliun.
1: Selain itu, pada saat ini terdapat 26 proyek hilirisasi strategis nasional dengan nilai sekitar 225 triliun yang tengah dikembangkan. Jadi, jelas hilirisasi menghasilkan setidaknya 4 dampak, yaitu nilai tambah yang meningkat, penerimaan negara menguat, investasi dan kesempatan kerja berkembang, serta yang paling penting adalah fondasi industri strategis nasional yang semakin terbentuk. Inilah yang kita maksud ketika menyebut hilirisasi sebagai salah satu mesin transformasi ekonomi di Indonesia.
0: Para peserta dari berbagai negara juga membuat kesepakatan untuk terus berbagi ilmu dan teknologi sebagai kerangka transisi energi ke depan.
2: What we've seen from today is that Indonesia is very advanced in its plan to exploit its resources and create local value. We've seen that there is a strategy that gathers or that looks at the existing resources and that ties it to the whole value chain. So there were times when resources, this was mentioned in these 2 days, there were times when resources were exploited only for export without any value added locally. So that was very clearly recognized, and a strategy was discussed that would help us move from that phase to another where we localize the value that is created and we build up our value chain in technologies that go into the energy transition, such as batteries, electric vehicles, and that also go beyond.
0: Indef berharap diskusi ini dapat memunculkan Indonesia sebagai rujukan komparatif pengalaman negara lain di Afrika, Amerika Latin, dan Asia.
3: Jadi harapannya dengan adanya koalisi bersama gitu, kita punya posisi tawar yang lebih kuat sehingga bisa mendorong transfer teknologi, pengetahuan, dan termasuk misalnya berbagai isu ya, pembiayaan infrastruktur dan sebagainya. Karena memang tantangannya kompleks ya, karena bagaimanapun untuk membangun mineral yang lebih kuat di dalam negeri, banyak sekali prasyarat yang perlu kita penuhi, mulai dari infrastruktur, insentif fiskal, ESG gitu ya, yang mana menurut saya sih dengan pembelajaran dengan negara-negara berkembang lain, kita bisa belajar kelemahan, keunggulan, sehingga bisa membuat kebijakan yang menurut saya lebih baik ya untuk kedepannya seperti itu.
0: Kedepan Indef GTI akan menggelar diskusi lanjutan secara teknis agar dapat lebih mewujudkan industri hijau pada sektor minerba.

0: Badan Pusat Statistik mencatat masih ada 9,29 juta rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah pada Maret 2026. Di sisi lainnya, sebanyak 18 juta rumah tangga masih menempati rumah yang dinilai tidak layak huni.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, backlog kepemilikan rumah di Indonesia pada Maret 2026 mencapai 9,29 juta rumah tangga. Angka ini setara dengan 12,39% dari total rumah tangga secara nasional. Jumlah tersebut turun sekitar 350 ribu rumah tangga dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 9,64 juta rumah tangga.
2: Backlog 1, yaitu jumlah dan persentase rumah tangga yang belum memiliki rumah, secara persentase mengalami penurunan dari 13% pada tahun 2025 bulan Maret menjadi 12,39% pada bulan Maret 2026.
1: Berdasarkan data BPS, masalah perumahan tak hanya terkait kepemilikan. Backlog rumah layak huni atau backlog 2 pada Maret 2026 mencapai 18,01 juta rumah tangga atau 24,03% dari total rumah tangga nasional. Meski turun dari 18,77 juta rumah tangga pada 2025, jumlah ini hampir dua kali lipat dibandingkan rumah tangga yang belum memiliki rumah. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan program bedah rumah. Sepanjang semester pertama 2026, sebanyak 88.635 unit rumah tidak layak huni.

0: ini telah mendapatkan bantuan bedah rumah. Sementara untuk menekan backlog kepemilikan, pemerintah menyalurkan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. Pada periode yang sama, realisasi FLPP mencapai 91.531 unit rumah. Menteri PKP Marwarar Sirait menyebut, publikasi statistik perumahan BPS ini merupakan yang pertama di Indonesia. Menurutnya, data tersebut menunjukkan pekerjaan rumah pemerintah masih panjang.
1: Masih banyak rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Masih banyak, masih jutaan rakyat Indonesia yang belum punya rumah, Bang. Ya, Bang. Masih jutaan rakyat Indonesia yang rumahnya perlu diperbaiki. Jadi PR kami masih banyak sekali. Masih banyak sekali. Tadi Ibu sampaikan gambaran, Bu. Di depan Pak Prabowo kan saya sampaikan. Tahun lalu Kementerian Perumahan membedah 45.000 rumah. Yang tidak layak huni, jadi layak huni. Tahun lalu. Tahun ini 400.000.
0: Kementerian PKP menggandeng BPS untuk memperkuat tata kelola program nasional 3 juta rumah dengan menggunakan data yang akurat, terintegrasi, dan berbasis fakta di lapangan. Lastonga Pebro, Urip Handoyo, Jakarta.
2: Kita ke informasi lain, merayakan 17-an seorang pembuat donat di Surabaya membuat kreasi tumpeng donat bernuansa merah putih. Informasi selengkapnya di News Hour, Zajeda.

0: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
1: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo. Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung. Sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
2: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
3: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
2: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
4: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
5: Berbagai lomba unik dan seru dilakukan warga untuk memeriahkan kemerdekaan RI. Seperti di Kampung Ranca Wiru, Kabupaten Lebak, Banten, sejumlah emak-emak mengikuti lomba memarut kelapa menggunakan alat tradisional. Sementara itu di Magelang, Jawa Tengah, bapak-bapak berlomba menarik bus dengan seutas tali tambang. Yang tidak kalah seru tentunya ada anak-anak di Karanganyar yang rela belepotan oli dan minyak dalam adu cepat panjat pinang.
6: Emak-emak ini bukan sedang bergotong royong memasak untuk sebuah acara pernikahan layaknya di kampung-kampung loh ya. Tapi mereka sedang berlomba untuk menjadi pemarut tercepat. Ya, inilah keseruan emak-emak yang semangat mengikuti lomba mengukur atau memarut kelapa secara tradisional yang digelar di area persawahan di Kampung Rancawiru, Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten. Mengeluarkan skill terbaiknya, mereka beradu cepat untuk memarut setengah butir kelapa hingga habis menggunakan kukuran kayu tradisional.
7: Bisa nggak? Bisa. Nah tadi gimana? Ada kesulitan nggak?
6: Tak hanya lomba memarut kelapa, panitia juga menyelenggarakan lomba lain seperti lomba makan kerupuk, mancing gelas plastik, dan aneka permainan tradisional lainnya yang mempererat tali silaturahmi warga. Kalau yang tadi emak-emak, sekarang giliran bapak-bapaknya nih. Tak mau ketinggalan memeriahkan HUT Kemerdekaan RI, bapak-bapak di Kota Magelang, Jawa Tengah ini berlomba menarik bus di Terminal Tidar, Kota Magelang pada Kamis siang. Menggunakan seutas tambang, dua tim peserta yang masing-masing berjumlah 6 orang ini sekuat tenaga menarik bus yang berbobot 10,6 ton hingga ke garis finish sejauh 25 meter. Saking semangatnya, bahkan ada peserta yang terjatuh saat menarik bus. Penonton pun tak kalah seru bersorak memberikan semangat.
8: Senang ya, dapat berpartisipasi, walaupun capek tapi menang 3 kali.
9: Kesulitannya apa mas?
8: Nah, cintanya pas angkatan aja, tapi kalau udah jalan, oke lah, main kaki pokoknya.
10: Satu, dua, tiga!
6: Perlombaan dengan sistem gugur 2 kali kemenangan ini memperebutkan hadiah uang total senilai 1 juta rupiah. Mak-mak udah, bapak-bapaknya juga udah, sekarang giliran anak-anaknya ya. Aksi lucu dan mengemaskan terjadi saat anak-anak di Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ini ikut lomba panjat pinang. tak peduli belepotan lumpur dan oli, mereka semangat memanjat demi meraih ragam hadiah yang disiapkan oleh panitia. Ada buku tulis, kotak makan, botol minuman, dan hadiah utamanya ada 2 sepeda gunung. Selain kelompok anak laki-laki, lomba panjat pinang juga diikuti oleh kelompok anak perempuan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Memeriahkan perayaan HUT Kemerdekaan RI, kain merah putih sepanjang 1 km dibentangkan di Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta. Sementara itu di Serang, Banten, warga bergotong royong menjahit bendera sepanjang 81 meter.
11: Memeriahkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Parade Kebangsaan Kirab Budaya digelar di Kota Yogyakarta pada Rabu sore. Kain merah putih sepanjang 1000 meter dibentangkan di Jalan Malioboro dengan cara diusung oleh puluhan anggota pramuka. Parade ini juga dimeriahkan atraksi marching band, komunitas kebaya, prajurit bergodo hingga komunitas pencinta sepeda ontel. Selain menyemarakkan HUT RI, kegiatan parade ini juga sekaligus menjadi kampanye disabilitas yang bertajuk Suara Inklusi Untuk Semua.
12: Sebagai bentuk kita penghormatan kepada penyandang disabilitas, dan kali ini kita memberikan satu ruang kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang akan kita perjuangkan secara sisi keberlanjutan.
11: Dalam acara ini juga digelar pembacaan teks Pancasila menggunakan bahasa isyarat oleh penyandang disabilitas rungu. Di Serang, Banten, warga bergotong royong menjahit bendera merah putih sepanjang 81 meter untuk memeriahkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pembuatan bendera melibatkan 20 orang dan dilakukan secara swadaya. Dana sekitar 2 juta rupiah dikumpulkan dari masyarakat dan pemuda Sukadiri SWAT.
13: Adapun untuk biayanya, kita untuk swadaya masyarakat dan kebetulan para pemuda sini mempunyai aktivitas kegiatan yaitu pengepul sampah. Nah, dari situ kas yang kita, uang yang kita terima, uang yang kita masuk, kita belikan bahan untuk pembuatan bendera merah putih 81 meter ini.
11: Bendera tersebut rencananya dikibarkan di kawasan Surosowan, Banten Lama. Lokasi ini dipilih karena memiliki nilai sejarah bagi masyarakat Banten. Selain pengibaran bendera, warga juga menyiapkan drama kolosal yang mengangkat sejarah dan perjuangan para ulama besar Banten. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Menjelang perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia, seorang pembuat donat di Surabaya membuat kreasi tumpeng donat bernuansa merah putih. Nuansa merah putih juga bisa Anda dapatkan dari semangkuk mie ayam, hasil kreasi unik sebuah kedai di Boyolali, Jawa Tengah. Informasi ini sekaligus menutup News Hour siang hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Wih, meriah ya tumpeng donatnya. Dipenuhi warna serba merah putih. Jelang 17-an, seorang pembuat donat di Surabaya kreatif merancang tumpeng berbahan dasar donat merah putih. Untuk membuat donat ini dibutuhkan bahan seperti tepung terigu, ragi, gula pasir, kuning telur, susu cair, dan margarin bersama sejumput garam. Campur dan aduk bahan hingga elastis, lalu istirahatkan adonan. Lalu bentuk bulat dan biarkan adonan mengembang. Kemudian adonan digoreng dengan api kecil hingga berwarna kecoklatan. Nah, setelah matang, hiasi donat dengan tepung glaze merah dan putih, lalu tumpuk dan susun tumpeng hingga menjulang tinggi. Tumpeng donat akan makin meriah dengan ditambahkan pernak-pernik kemerdekaan seperti bendera merah putih kecil ini. Dan tumpeng donat pun siap untuk diboyong konsumen.
1: Karena saya pengen sesuatu yang berbeda, karena kan biasanya orang-orang pakai nasi ya tumpeng. Ini aku pengen yang berbeda, donat merah putih. Nah, yang
2: menarik apa ya?
1: Yang bikin menarik itu warna sama itunya, merah putih semuanya. Iya.
3: Sebenarnya donat merah putih ini baru kreasi pertama kami ya. Kita ingin menyajikan hidangan yang berbeda saat Agustusan, karena biasanya saat Agustusan banyak yang tumpeng nasi atau apa. Kita pure tumpeng donat karena kita produksi donat. Dan alhamdulillah sejak ini kita kenalkan di tanggal 1 kemarin, ya kita udah mulai ada order yang mulai masuk, hingga sekarang lebih kurang ada 10 pesanan lah.
0: Dengan harga Rp250.000, pelanggan sudah bisa membawa pulang satu paket tumpeng donat merah putih, dan ukurannya pun dapat disesuaikan dengan permintaan konsumen. Masih soal kuliner bertema kemerdekaan, nuansa merah putih juga bisa Anda dapatkan dari semangkuk mie ayam. Inilah kreasi unik sebuah kedai di Boyolali, Jawa Tengah. Penjual menyuguhkan menu khas mie merah putih. Warna merah pada mie berasal dari jus buah naga. Keunikan ini pun membuat pelanggan penasaran. Selain itu, menu ini dinilai bisa menjadi salah satu cara menyiasati anak-anak yang kurang menyukai sayur dan buah.
4: Jadi bagi mungkin anak-anak yang tidak suka sayur atau buah, bisa langsung ngeces di mie pelangi ini tanpa harus kita tahu, oh ini makan buah naga dan lain sebagainya, tapi kita sudah makan buah.
5: Bulan Agustus ini kami mencoba membuat menu baru mie merah putih. Yang merahnya itu terbuat dari jus buah naga, dan yang putih itu menu basic mie telur.
0: Tak hanya mie ayam merah putih, warung ini juga menyediakan beragam kreasi mie ayam lainnya. Salah satunya mie ayam bakar dengan topping cumi berisi bakso. Mie yang telah direbus dan dibumbui kemudian dibungkus menggunakan daun pisang. Untuk satu porsi mie ayam merah putih dibanderol Rp13.000, sedangkan mie ayam bakar dengan topping cumi bakso dijual Rp21.000 per porsi. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Clarissa Aradia. Seorang relawan veteran berusia 67 tahun turun langsung menjadi garis depan dalam evakuasi korban gempa di Kolombia. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lainnya di antaranya. Banjir melanda prefek

0: habis waktu setempat. Dalam insiden ini, satu gerbong dilaporkan keluar dari rel, namun belum ada laporan mengenai korban jiwa. Adapun penyebab kecelakaan masih terus diselidiki.
1: Sebuah kereta penumpang keluar dari rel di dekat Lewes East Sussex, Inggris bagian Tenggara pada Kamis 13 Agustus. Rekaman udara menunjukkan setidaknya satu gerbong keluar dan tergeletak di sisi rel. Akibat kejadian ini, tim tanggap darurat segera mendatangi lokasi kejadian dan mengevakuasi seluruh penumpang untuk keluar dari kereta. Dalam rekaman terlihat sejumlah kendaraan darurat dan sebuah helikopter dikerahkan ke lokasi kejadian. Kepolisian Transportasi Inggris yang sedang menangani insiden kecelakaan itu belum menerima laporan mengenai korban jiwa. Adapun penyebab kecelakaan ini masih belum diketahui dan dalam proses penyelidikan tim berwenang. Sementara Menteri Transportasi Inggris Heidi Alexander mengatakan, pemerintah bekerja sama dengan industri perkeretaapian untuk membantu para penumpang yang terdampak insiden kereta keluar dari rel tersebut.
0: Sejumlah negara menghadapi cuaca ekstrim pada pertengahan Agustus ini. Di Amerika Serikat, badai menerjang wilayah timur Indiana dan menyebabkan banjir parah. Sementara Jepang diguyur hujan deras hingga menyebabkan banjir yang menewaskan 4 orang.
2: Badai menerjang wilayah timur Indiana, Amerika Serikat pada Rabu 12 Agustus menyebabkan banjir parah dan merobohkan jaringan listrik di Cambridge City. ABC melaporkan sedikitnya 3 orang meninggal ketika negara bagian tersebut bersiap menghadapi badai yang lebih parah pada Kamis 13 Agustus. Setelah badai hebat menerjang kawasan Midwest Amerika Serikat pada Kamis, pasokan listrik untuk sekitar 450 rumah dan tempat usaha terputus. Indiana menjadi negara bagian yang paling terdampak dengan lebih dari 234.495 pelanggan mengalami pemadaman listrik atau sekitar 7% dari total sekitar 3,3 juta pelanggan. Hujan deras mengguyur wilayah Jepang Timur pada Kamis 13 Agustus. Bencana alam ini menewaskan 4 orang, membuat ribuan pelancong terdampar, dan mendorong pihak berwenang mengeluarkan peringatan darurat tingkat tertinggi. Akibat banjir di prefektur Chiba ini, jadwal kereta dibatalkan dan sejumlah jalan tol ditutup. Hujan dengan intensitas luar biasa itu membuat Badan Meteorologi Jepang atau JMA mengeluarkan peringatan level 5 untuk sejumlah wilayah di prefektur Chiba yang merupakan tingkat tertinggi dalam skala badan tersebut. Sementara itu, Lembaga Penyiaran Nasional Jepang atau NHK melaporkan 2 pria di prefektur Chiba ditemukan tewas di tengah genangan banjir. Data Badan Meteorologi Jepang menunjukkan bahwa kota Chiba menerima curah hujan tinggi dalam periode 24 jam hingga pukul 7 pada 14 Agustus. Jumlah tersebut lebih dari 3 kali lipat rata-rata curah hujan sepanjang bulan Agustus. Sementara itu, setelah hujan deras akibat topan dolphin yang mengguyur kota Huchang di Cina bagian tengah selama 2 hari berturut-turut, air banjir belum juga surut meskipun badai telah berlalu. Bahkan ketinggian air banjir mencapai lutut orang dewasa. Zhu Hoxin, seorang warga, mengatakan bahwa topan dolphin merupakan badai dengan intensitas dahsyat yang pernah ia lihat. China semakin sering menghadapi cuaca ekstrim. Ilmuwan mengaitkan hal ini dengan perubahan iklim. Setiap tahunnya, curah hujan ekstrim menyebabkan kerugian ekonomi hingga miliaran dolar karena kegiatan manufaktur terganggu dan tanaman pertanian tersapu banjir.
0: Selain menelan 4 korban jiwa, banjir yang melanda prefektur Chiba, Jepang juga menyebabkan kelumpuhan aktivitas di Bandara Narita. Selain itu, aliran listrik sekitar 25.000 rumah juga terputus.
1: Curah hujan yang mencapai rekor tinggi membanjiri prefektur Chiba yang berbatasan dengan Tokyo, Jepang pada 13 Agustus. Akibatnya ribuan pelancong terlantar di Bandara Narita, Tokyo. Gangguan transportasi itu pun menyebabkan sekitar 7.000 calon penumpang tidak bisa melakukan perjalanan. Juru bicara Bandara Narita menyebut bahwa seluruh penerbangan dijadwalkan kembali beroperasi normal pada Jumat 14 Agustus. Selain kekacauan di bandara, banjir akibat hujan yang turun dalam waktu 24 jam itu juga membanjiri jalan.

0: depan, memutus jalur kereta api, dan memutus aliran listrik hampir 25 ribu rumah tangga selama pekan liburan tersibuk di Jepang berlangsung. Rekaman udara memperlihatkan genangan banjir masih merendam rumah-rumah warga, jalanan, dan rel kereta api yang membuat wilayah itu lumpuh. Adapun ratusan orang terpaksa harus mengungsi ke gedung-gedung pemerintah yang difungsikan sebagai pusat evakuasi sementara. Para warga harus bermalam di luar rumah mereka dan tidur menggunakan selimut darurat. Menurut pihak berwenang, banjir yang menerjang prefektur Chiba ini sedikitnya menewaskan 4 orang, termasuk 1 orang yang terjebak di dalam kendaraan yang terendam banjir. Para tentara pun dikerahkan ke wilayah tersebut untuk membantu upaya penanganan dan evakuasi.
1: Kebakaran melanda negeri Spanyol di hampir seluruh negeri. Hingga Kamis waktu setempat, petugas kebakaran terus berjibaku memadamkan api. Beralih ke belahan dunia lainnya, kebakaran hutan juga terjadi di Placer County, California, yang merupakan bagian dari kawasan hutan tahu.
0: Petugas pemadam kebakaran di Spanyol berjibaku memadamkan api yang membakar sekitar 37 ribu hektar lahan hutan yang melanda seluruh negeri sejak Rabu hingga Kamis waktu setempat. Kebakaran terbesar terjadi di wilayah Niblas Spanyol, barat daya yang telah melahap hampir 31 ribu hektar lahan, bahkan merembet ke arah provinsi Sevilla. Peristiwa ini memicu otoritas tempat Sevilla dan Huelga untuk melakukan evakuasi sebagai tindak pencegahan. Sementara di wilayah timur Spanyol, kebakaran hutan juga terjadi di kota Huesca yang menghanguskan 5.705 hektar lahan. Atas insiden itu, aparat keamanan Spanyol telah menangkap 1 orang yang diduga menjadi penyebab kebakaran di wilayah itu. Di belahan dunia lainnya, kepulan asap tebal membumbung di Placer County, California. Kebakaran yang terjadi di wilayah ini meluas di kawasan hutan liar tepat di sebelah selatan Interstate 80 yang merupakan bagian dari kawasan hutan nasional Tahoe. Menurut Forest Hill Fire Protection District, hingga Rabu malam setidaknya kebakaran melanda hingga sekitar 6,47 hektar lahan. Pihak berwenang dari Coal Fire menyatakan pengendalian api masih berada di bawah 0%. Hingga saat ini belum dikonfirmasi penyebab pasti kebakaran tersebut.
1: Aktivitas vulkanik Gunung Etna di Italia masih terus berlangsung. Kondisi ini memaksa ratusan penerbangan dibatalkan atau dialihkan selama sepekan terakhir. Gunung Etna, gunung berapi tertinggi dan paling aktif di Eropa, masih terus menunjukkan aktivitas vulkanik pada Kamis 14 Agustus. Lava pijar terlihat masih menyembur dari badan gunung dan mengeluarkan asap pekat serta abu vulkanik. Akibatnya penerbangan di Bandara Catania, Sisilia masih tetap dihentikan. Kondisi ini menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan atau dialihkan. Pengelola bandara menyatakan seluruh penerbangan yang tiba di bandara tersibuk kelima di Italia itu dihentikan hingga pukul 8 pagi. Para penumpang disarankan untuk memeriksa status penerbangan mereka kepada maskapai masing-masing sebelum menuju bandara. Israel kembali menyerang Gaza. Serangan yang terjadi pada Kamis waktu setempat menewaskan seorang kepala kepolisian Gaza. Sementara di Khan Yunis, serangan lain dari Israel menewaskan seorang warga dan melukai warga lainnya saat mengendarai motor.
2: Kementerian Dalam Negeri Palestina mengkonfirmasi gugurnya Kolonel Polisi Jamal Abu Kumail dalam serangan 3 rudal terhadap kendaraan yang sedang dikendarai korban di wilayah barat kota Gaza pada Kamis waktu setempat. Serangan tersebut juga melukai 2 orang lainnya hingga kritis. Menurut pejabat keamanan dan kesehatan Palestina, saat ini Israel telah meningkatkan serangan terhadap anggota kepolisian yang dipimpin Hamas sejak Oktober dan menewaskan puluhan di antara mereka. Warga Palestina berkumpul di rumah sakit Nasser di Khan Yunis. Mereka berduka atas kepergian Mutahifa Kawari yang tewas dalam serangan Israel pada hari Kamis waktu setempat. Petugas medis Palestina menyatakan bahwa serangan tersebut menyasar korban yang sedang mengendarai sepeda motor di wilayah barat Khan Yunis. Mereka menambahkan bahwa 1 orang lainnya mengalami luka-luka. Dalam pernyataannya, militer Israel berdalih bahwa serangan udara di Khan Yunis tersebut menargetkan seorang komandan Hamas yang sedang merencanakan serangan terhadap pasukan Israel.
3: Jangan tersamus! ما التزموش وبقفوا اطلاق النار، لانه كل يوم احنا بنخدع فيهم. سقطوا من عينينا، سقطوا من عينينا، ما ضلش الا الامل في وجه الله. فيش نحط امالنا بعد اليوم، بعد 14 يوم من الهدنه يا راجل. هم عاطين ان هدنه 14 يوم، وينها؟ وينها؟ انا بدي افهم وينها، قول لي يا اخو انت فهمني وين الهدنه.
2: Hingga kini serangan Israel telah menewaskan lebih dari 1.250 warga Palestina yang sebagian besar merupakan warga sipil sejak gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat untuk menghentikan perang skala penuh selama 2 tahun pada bulan Oktober 2025 lalu.
1: Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa militernya tidak akan menarik diri dari zona keamanan di Lebanon Selatan maupun Gaza demi menjaga keamanan warganya. Sementara itu di tepi barat, ketegangan kembali meningkat pasca pasukan militer Israel mengirim pasukan tambahan dan mengambil alih sejumlah rumah warga Palestina di desa Kusro.
0: Menggunakan seragam militer, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengunjungi area Taibeh di Lebanon Selatan pada Rabu waktu setempat. Dalam kunjungan tersebut, Katz meninjau kawasan Bukit Beaufort setelah sejumlah jalur terowongan di wilayah itu dihancurkan oleh militer Israel. Ia menegaskan bahwa pasukan militer Israel tidak akan mundur dari zona keamanan di Lebanon Selatan maupun Gaza demi menjaga keamanan warganya. Zona keamanan ini merupakan sebidang wilayah tempat pasukan Israel beroperasi yang membentang sekitar 10 km ke Lebanon.
4: Anakhnu fi shosh hamshala wa ani ivharnu khad mashmayit lo nesugim meezor habitachon haze. Ani omed kan belibo shel ezor habitachon, ezor habitachon mi shfat hayam bama'arav ad merchavei ha-Bofor ve'nevot ha-Hermon bamizrach. Tzal nimtza kan lagen al yishuvei ha-Tzafon. Lagian al-kohotab, ulai zuzmikan, lo nesogim.
0: Pernyataan tegas Menteri Pertahanan Israel ini muncul di tengah upaya diplomasi internasional. Sebelumnya, perwakilan Israel dan Lebanon melakukan perundingan di Roma untuk membahas kesepakatan damai. Kesepakatan tersebut seharusnya mengatur penarikan pasukan Israel secara bertahap yang diimbangi dengan pelucutan senjata Hezbollah. Sejumlah kendaraan militer Israel diterjunkan ke desa Kusra, tepi barat pada Kamis waktu setempat. Penempatan pasukan ini dilakukan di tengah pengepungan ketat oleh kelompok pemukiman Israel terhadap sejumlah rumah keluarga Palestina. Sejumlah keluarga bahkan terjebak di dalam rumah tanpa pasokan makanan dan air minum karena akses jalan yang dibatasi. Wali kota Kusra, Abed Al-Adam Wadi, menyatakan bahwa sedikitnya 6 rumah warga telah dikosongkan serta dikuasai oleh pasukan Israel.
5: يعني للأسف اليوم كان في قوات كبيرة من الجيش دخلت على البلد شلت الحركة التجارية والصحية في بلدة كسرة للأسف كمان تم إخلاء 6 بيوت من السكان وسيطر عليها الجيش.
0: Pihak militer Israel dalam pernyataannya berdalih bahwa penempatan pasukan dilakukan untuk mencegah bentrokan dan menjaga keamanan semua warga. Namun warga lokal menilai ada pembiaran terhadap aksi pemukiman Yahudi yang merusak fasilitas dan melakukan provokasi di area tersebut.
1: Seorang relawan veteran berusia 67 tahun turun langsung menjadi garis depan dalam evakuasi korban gempa di Kolombia. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: sama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
2: Ngapain kebrak-brak TV? Ganti boxnya.
1: Pakai ini nih.

0: Gempa bumi dahsyat yang melanda kota Pereira, Kolombia menyebabkan kerusakan parah di sejumlah wilayah. Di tengah puing-puing bangunan yang runtuh, seorang relawan veteran berusia 67 tahun turun langsung menjadi garis depan dalam evakuasi korban gempa. Sementara itu, sejumlah pemilik restoran dan koki di Kolombia bergandengan tangan menyediakan ribuan porsi makanan setiap harinya untuk korban selamat. Julio Cesar Pineda, seorang relawan lansia berusia 67 tahun yang memiliki pengalaman sejak gempa tahun 1999, kembali turun langsung membantu korban gempa 7,4 magnitudo di kota Pereira hanya berbekal helm dan sarung tangan. Meski tidak menerima gaji dan hanya bekerja sebagai pengrajin tangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Pineda tetap setia melakukan aksi kemanusiaan tersebut tanpa mengharap balasan. Ia juga menegaskan banyaknya dukungan kemanusiaan menjadi semangat utama bagi dirinya untuk terus menyelamatkan korban selama kondisi fisiknya masih memungkinkan.
1: Y lo que hemos hecho aquí en este momento, en estos momentos que hemos hecho desde el día que nos empezó, ayudar a mover la gente, porque la gente se paraliza y se quedan en el sitio. Pero Dios sabe cuántos. Yo no soy el hombre héroe de hacer cosas, no. Dios me pone a mi disposición para bregar, hacer un poquitico, porque son miles de millones de personas. Entonces, lo que hacemos es de corazón.
0: Sementara itu, para pekerja di restoran La Negra Monique di kota Cali, Kolombia, bekerja hingga 20 jam sehari untuk menyiapkan sekitar 1.000 porsi makanan harian. Bantuan makanan ini disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak gempa, termasuk pengungsian dan lokasi evakuasi. Selain makanan siap saji, sejumlah tenaga medis dan relawan juga turun tangan mengumpulkan peralatan krusial untuk tim SAR di lapangan. Bantuan yang disalurkan tidak hanya asupan nutrisi, tetapi juga perlengkapan keselamatan seperti helm, senter, hingga alat medis kebutuhan evakuasi.
2: Y desde aquí, desde el restaurante La Sazón de la Negra Moni, estamos preparando los alimentos. El día desde antier estamos preparando desayunos, almuerzos, refrigerios y cubriendo lo que es roldanillo, salsar, yotoco, dagua, zona rural y también el parte de Cali, los albergues, edificios.
0: 5 tahun setelah Taliban kembali menguasai Afghanistan, negara itu masih bergulat dengan krisis kemanusiaan, konflik keamanan, dan isolasi internasional. Di antara mereka yang paling terdampak adalah kaum perempuan. Jutaan anak perempuan kehilangan hak untuk bersekolah, sementara ruang gerak dan kesempatan bekerja terus dipersempit.
3: 15 Agustus 2021, pasukan Taliban memasuki ibu kota Kabul nyaris tanpa perlawanan dan menguasai istana kepresidenan. Pemerintahan sebelumnya yang disebut didukung Barat runtuh, sementara Presiden Ashraf Ghani meninggalkan negara itu, eksodus besar-besaran ribuan warga pun terjadi. Keputusan terlihat di Bandara Kabul. Warga berusaha keluar dari Afghanistan dengan berbagai cara, bahkan ada yang tidak segan menyerahkan bayi ke tentara Amerika Serikat. Pada 30 Agustus 2021, pasukan terakhir Amerika Serikat meninggalkan Kabul dan mengakhiri perang selama 20 tahun. Menjadi penguasa, Taliban kemudian membentuk pemerintahan baru dan menjanjikan keamanan serta kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, Afghanistan justru dihadapkan pada krisis ekonomi, kelaparan, serangan kelompok ISIS, dan bencana alam yang menelan ribuan korban. Bagi perempuan, pergantian kekuasaan membawa serangkaian pembatasan. Awalnya mahasiswa dan mahasiswi masih diizinkan belajar dengan pembatas di dalam kelas. Namun pada Mei 2022, perempuan diperintahkan menutup wajah di tempat umum. 7 bulan kemudian, Taliban melarang perempuan menempuh pendidikan universitas. Sekolah menengah bagi anak perempuan juga tetap ditutup. Setelah 5 tahun sejak Taliban berkuasa, UNESCO memperkirakan 2.400.000 anak perempuan telah kehilangan akses ke pendidikan menengah. Jumlahnya bertambah 200.000 orang dalam 1 tahun.
4: Restriction on women continuing to higher education means, of course, fewer women will be able to qualify as teachers also in the coming years, which are the main pillars of response and education for children. This is a complete vicious cycle.
3: Pada Juli tahun 2025, Mahkamah Pidana Internasional menerbitkan surat penangkapan terhadap 2 pemimpin Taliban atas dugaan persekusi terhadap perempuan dan anak perempuan. namun kerusakan sudah terlanjur terjadi.
4: When we zoom down in the situation of education in Afghanistan, we also see that over 90% of 10-year-olds in Afghanistan cannot read and understand a simple paragraph, a simple age-appropriate text. And that highlights the huge gap in the quality of education that currently is provided in Afghanistan.
3: 5 tahun Taliban berkuasa bukan hanya wajah pemerintahan Afghanistan yang berubah. Masa depan satu generasi perempuan kini ikut dipertaruhkan.
0: Raksasa layanan streaming Netflix kembali diterpa tekanan. Saham perusahaan anjlok hingga 10% lebih setelah proyeksi pertumbuhan dan pendapatan yang melambat memicu kekhawatiran investor terhadap prospek bisnis perusahaan. Sementara itu, raksasa makanan dan minuman dunia Nestle mengambil langkah besar dengan melepas separuh kepemilikan bisnis air minumnya melalui pembentukan perusahaan patungan bersama firma investasi Platinum Equity.
5: Saham Netflix merosot lebih dari 10% pada perdagangan prapembukaan pasar setelah perusahaan memperkirakan pertumbuhan pendapatan akan kembali melambat pada kuartal berikutnya. Tekanan semakin besar setelah Netflix mengumumkan akan mengurangi frekuensi laporan data jam tayang dari 2 kali menjadi 1 kali dalam setahun mulai 2027. Kebijakan ini menambah kekhawatiran investor karena transparansi kinerja perusahaan dinilai semakin berkurang. Jika pelemahan saham bertahan hingga penutupan perdagangan, nilai pasar Netflix berpotensi menyusut lebih dari $35 miliar Amerika Serikat atau sekitar 630 triliun rupiah dengan asumsi kurs $1 Amerika Serikat setara Rp18.000. Di tengah persaingan yang semakin ketat dengan platform media lain dan YouTube, investor kini mempertanyakan kemampuan Netflix mempertahankan pertumbuhan bisnisnya di masa mendatang. Koleksi terbaru Burberry kembali menarik minat konsumen di pasar global. Setelah menjalani strategi pemulihan selama 2 tahun terakhir, rumah mode asal Inggris ini mulai mencatatkan hasil positif. Burberry melaporkan penjualan pada periode April hingga Juni mengalami pertumbuhan didorong oleh kuatnya permintaan di Amerika Serikat dan China. Chief Executive Officer Burberry, Joshua Shulman, mengatakan fokus perusahaan saat ini adalah memperkuat 2 pasar utama, yakni Amerika Serikat dan China, sebagai kunci kebangkitan merek mewah tersebut. Di China, penjualan meningkat 9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini didorong oleh tingginya minat konsumen dari kalangan Gen Z terhadap produk-produk Burberry. Sementara itu, penjualan di kawasan Amerika tumbuh 20% seiring bertambahnya pelanggan baru. Secara keseluruhan, penjualan toko sejenis Burberry pada kuartal pertama tahun fiskal naik 5% sesuai dengan ekspektasi analis. Namun, kinerja di kawasan Eropa dan Timur Tengah justru mengalami penurunan 3%. Burberry menyebut konflik di Timur Tengah telah mengurangi jumlah wisatawan dan berdampak pada belanja konsumen di Eropa. Meski masih menghadapi tantangan di Eropa, pertumbuhan yang kuat di Amerika Serikat dan China memberi sinyal positif bagi upaya Burberry mengembalikan performa bisnisnya di pasar barang mewah global. Nestle mengumumkan akan memperoleh sekitar 3 miliar euro atau sekitar 57 triliun rupiah dari pembentukan perusahaan patungan dengan Platinum Equity untuk mengelola bisnis air minum dan minuman premium. Perusahaan baru bernama Paranel itu akan dimiliki masing-masing 50% oleh Nestle dan Platinum Equity. Portofolionya mencakup lebih dari 30 merek yang dipasarkan di 120 negara, termasuk Es Pellegrino, Perrier, Acqua Napena, Nestle Pure Life, serta berbagai merek air minum lokal. Selain mengumumkan kerjasama tersebut, Nestle juga melaporkan pertumbuhan penjualan organik kuartal kedua yang melampaui perkiraan, sehingga menaikkan target pertumbuhan penjualan sepanjang tahun menjadi 3 hingga 4% dari target sebelumnya sekitar 3%. Transaksi ini memberikan nilai perusahaan baru sebesar 4,9 miliar euro sekaligus menjadi bagian dari strategi Nestle untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang lebih cepat.
0: Film terbaru Spider-Man Brand New Day meraup hampir 1 miliar dolar Amerika Serikat dari penjualan tiket global, sekaligus menjadi pembukaan domestik terbesar kedua sepanjang sejarah. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
1: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Pak.
0: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Jumat 14 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung, sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
2: Film terbaru Spider-Man Brand New Day yang dibintangi Tom Holland meraup hampir 1 miliar dolar Amerika Serikat dari penjualan tiket global sekaligus menjadi pembukaan domestik terbesar kedua sepanjang sejarah. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Clarissa Aradia pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
3: I can't believe our first hit MIT!
4: MJ. Come on, pretend like you're not the happiest you've ever been in your
5: Spider-Man, Spider-Man. Film Spider-Man Brand New Day langsung meledak di pekan pertama dengan pendapatan global mencapai 927 juta dolar AS setara sekitar 16,6 triliun rupiah. Film yang kembali menampilkan Tom Holland sebagai Peter Parker ini meraup 355 juta dolar AS atau sekitar 6,3 triliun rupiah dari pasar Amerika Serikat dan Kanada.
6: You sure you want to do this, Scorpion?
7: You think I'm Scorpion?
5: Angka tersebut menjadikannya pembukaan domestik terbesar kedua sepanjang masa, hanya kalah dari film Avengers Endgame. Sementara dari pasar internasional, Brand New Day meraup 572 juta dolar AS atau sekitar 10,3 triliun rupiah. Cina menjadi pasar internasional terbesar dengan penjualan tiket mencapai 121 juta dolar AS. Film ini juga mendapat sambutan positif dengan rating 90% dari kritikus dan 98% dari penonton di Rotten Tomatoes. Kesuksesan Spider-Man ini turut mengangkat box office musim panas yang sebelumnya juga diramaikan film Toy Story 5 dan The Odyssey. Namun total pendapatan bioskop Amerika sepanjang tahun ini masih 16% di bawah level 2019 sebelum pandemi.
8: Oh ya? No way, that's crazy.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day dan kali ini bersama saya Bram Herlambang. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Jumat 14 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Geladi bersih pelaksanaan sidang tahunan MPR 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD serta pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia digelar pada Kamis siang 13 Agustus. Proses persiapan teknis sudah mencapai 90%. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau kesiapan dari stasiun LRT Manggarai Jakarta Selatan yang ditargetkan akan beroperasi pada akhir Agustus 2026. Suasana ceria mewarnai perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di sejumlah daerah.

0: Informasi pertama, Badan Narkotika Nasional bersama dengan BNN Jakarta Utara menggerebek Kampung Bahari, Tanjung Priok pada Kamis pagi. Sejumlah warga diduga loyalis buronan kasus narkoba melawan dengan lemparan batu dan juga petasan ke arah petugas. Sementara Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali akan memberikan penghargaan kepada prajurit KRI Kerambit 627 yang mengungkap 1,3 ton ketamin di perairan Tanjung Berakit, Bintan, Kepulauan Riau.
1: Operasi pemberantasan narkoba kembali digelar BNN bersama BNN Kota Jakarta Utara di Kampung Bahari Tanjung Priok Kamis pagi. Operasi dengan mengerahkan 350 personel ini menyusul penangkapan buronan berinisial MR atau Bos Gendut di sebuah salon kecantikan kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat, Rabu malam. MR merupakan DPO kasus 98 kg sabu, logam mulia, dan uang tunai 1,3 miliar rupiah yang diungkap di Kampung Bahari pada November 2025. Saat penggeledahan, petugas sempat mendapatkan perlawanan dengan lemparan batu dan petasan hingga satu petugas terluka. Petugas kemudian melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa. Dalam operasi ini, petugas mengamankan barang bukti lain termasuk uang tunai, BPKB, telepon seluler, dan satu unit mobil serta dua orang yang diduga terkait jaringan tersebut. Hingga kini petugas masih melakukan pendataan dan perhitungan seluruh barang bukti yang diamankan.
2: Kira-kira tadi malam pukul 9, kami berhasil menangkap pelaku yang kami surveilen dari Kampung Bahari menuju satu lokasi yang ada di Mangga Besar, di salon kecantikan yang ada di sana. Kemudian kita bisa mengamankan satu orang yang bersama-sama yang bersangkutan, termasuk DPO atau buronan yang kita dapatkan tadi malam atas nama MR atau Bos Gendut yang dikenal di Kampung Bahari.
1: Sementara Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali akan memberikan penghargaan kepada prajurit TNI AL, terutama KRI Kerambit 627, unsur gugus tempur laut Guspur Lako Armada 1 yang berhasil mengungkap 1,3 ton narkotika jenis ketamin masuk ke perairan Tanjung Berakit, Bintan, Kepulauan Riau. Pernyataan disampaikan Laksamana TNI Muhammad Ali saat menghadiri pemusnahan barang bukti 1,3 ton narkotika jenis ketamin di Makoko Daerah 4 Batam, Kepri pada Rabu siang. KSAL menyebut ABK KRI Kerambit 627 unsur Guspur Lako Armada 1 akan mendapat penghargaan termasuk kenaikan pangkat dan percepatan sekolah bagi perwira.
3: Oh, biasanya sih kita akan usulkan untuk yang ABK-nya KRI Kerambit itu, untuk ABK mungkin bisa sampai kenaikan pangkat luar biasa. Tuh, kalau perwira mungkin sekolah dipercepat, adalah ada reward-reward lain yang kita berikan. Ya, kita akan perketat. Ya, nanti Kodairal 4 maupun Armada 1 semuanya fokus di sini.
1: Pengungkapan 1,3 ton ketamin dengan nilai peredaran diperkirakan hingga 4,55 triliun rupiah ini sebagai hasil penindakan tim gabungan terhadap kapal MV King Sun berbendera Tanzania di perairan Tanjung Berakit, Bintan, 6 Agustus 2026. Operasi berdasarkan analisis intelijen cukai selama 3 bulan dan informasi lintas negara yang ditindaklanjuti bersama BNN RI. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, seorang mahasiswa di Makassar ditangkap polisi setelah berpura-pura menjadi korban penculikan untuk bisa memeras orang tuanya. Adapun di Jakarta Timur, ada seorang maling yang mengembalikan dua ponsel curian setelah korbannya terbangun dari tidur.
4: Yang mana HP yang gunakan? iPhone.
1: Kamera pengawas memperlihatkan detik-detik upaya pencurian ponsel di salah satu rumah makan di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur pada Senin siang. Melihat kondisi sedang sepi, pelaku terlihat mendekati seorang pegawai warung makan yang sedang tertidur. Pelaku lantas mengambil dua unit ponsel milik korban yang tergeletak di atas meja. Namun saat pelaku hendak kabur membawa ponsel curian, korban justru terbangun. Lantaran panik, pelaku akhirnya mengembalikan dua unit ponsel milik korban sebelum pergi dengan rekan wanitanya yang menunggu di atas sepeda motor. Sementara di Makassar, seorang mahasiswa harus berurusan dengan polisi setelah mengaku menjadi korban penculikan. Pemuda berusia 23 tahun ini berpura-pura diculik demi mendapatkan uang tebusan dari orang tuanya senilai 90 juta rupiah. Kasus pura-pura diculik ini terbongkar setelah orang tua pelaku melapor ke polisi anaknya hilang kontak dan mendapatkan pesan ancaman. Dari hasil penyelidikan, polisi justru mendapati jika kasus ini hanyalah rekayasa dari pelaku untuk memeras kedua orang tuanya dengan membuat skenario penculikan. Pelaku ditangkap di kamar indekosnya di kota Makassar. Uang tebusan rencananya digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berfoya-foya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo oleh tim forensik telah selesai dilakukan pada Rabu siang. Tim telah mengambil sampel hampir seluruh bagian badan korban untuk diperiksa di laboratorium. Diperkirakan hasil otopsi serta hasil laboratorium dan DNA ini akan selesai selama 2 hingga 3 minggu ke depan.
5: Setelah bekerja selama 3,5 jam, tim Perhimpunan Dokter Forensik Medico-Legal Indonesia, PDFMI, berhasil melakukan ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo, kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Tim memeriksa seluruh bagian tubuh korban yang telah dimakamkan pada 23 Juli lalu. Hampir seluruh bagian tubuh Sutrimo diambil untuk dijadikan sampel pemeriksaan laboratorium, baik pemeriksaan laboratorium forensik maupun akademik. Termasuk juga pemeriksaan toksikologi, jaringan, dan DNA. Pemeriksaan lanjutan inilah yang nantinya akan dijadikan rujukan untuk mengetahui penyebab dari kematian Sutrimo.
6: Dari hasil pemeriksaan dalam, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, secara visual kami tidak mendapatkan tanda-tanda luka yang dimana diakibatkan oleh kekerasan tubuh maupun kekerasan tajam. Nah, untuk itu kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengambil sampel-sampel untuk memastikan mencari penyebab pasti kematian. Maka kami melakukan pemeriksaan diantaranya yaitu adalah pemeriksaan histopatologi. Nah, nanti akan dilakukan oleh dokter spesialis patologi anatomi. Pemeriksaan toksikologi yaitu untuk mencari apakah adanya racun dan sebagainya. Nanti akan dilakukan oleh puslapor. Sedangkan yang terakhir, kami tetap mengupayakan untuk proses identifikasi dan juga untuk dapat mencari penyebab kematian yang lebih lengkap, yaitu dengan pemeriksaan DNA.
5: Sementara itu, Polda Metro Jaya telah menaikkan kasus kematian Sutrimo ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dengan demikian, hasil ekshumasi ini nantinya akan dijadikan alat bukti untuk memperkuat proses penyidikan di Treskrimum Polda Metro Jaya.
7: Dari hasil laporan hasil penyelidikan tersebut,

0: diduga ada satu peristiwa hukum yang itu dapat kami naikkan ke proses penyidikan dari bukti permulaan yang cukup.
1: Dengan hasil ekshumasi ini, diharapkan simpang siur kematian Sutrimo bisa terjawab. Apakah korban meninggal dengan cara wajar atau tidak wajar? Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
2: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan 3.395 jembatan merah putih presisi di seluruh Indonesia. Peresmian dipusatkan di Desa Bayah Barat, Lebak, Banten. Antusiasme warga menyambut kedatangan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Desa Bayah Barat, Lebak, Banten pada Kamis siang. Kapolri hadir dengan melakon batik khas Banten dan menyapa ratusan warga yang telah memadati lokasi. Kedatangannya sekaligus meresmikan jembatan merah putih presisi di atas Sungai Cikidit sepanjang 53 meter yang menghubungkan Desa Bayah Barat dan Darmasari. Jembatan lama hancur diterjang oleh banjir bandang dan secara serentak Kapolri juga meresmikan 3.395 jembatan merah putih presisi di seluruh Indonesia. Kehadiran dari jembatan ini akan memudahkan akses warga tanpa harus menerobos sungai ataupun memutar berkilo-kilometer. Seorang petinggi perusahaan pelayaran ditangkap oleh polisi usai enggan mengembalikan uang salah transfer senilai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
1: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Mbak.
0: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Jumat 14 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Geladi bersih pelaksanaan sidang tahunan MPR 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD serta pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia digelar pada Kamis siang 13 Agustus. Ruang sidang paripurna 1 atau ruang sidang utama terlihat ramai dipenuhi oleh petugas dan pengisi acara yang melakukan latihan.
4: Proses geladi bersih dibuka dengan momen saat Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD memasuki ruang sidang paripurna yang seluruhnya diperankan oleh peraga. Ada juga peraga yang memerankan para ajudan yang nantinya akan bertugas. Rangkaian acara yang dilakukan dalam geladi tetap sesuai protokoler dan hikmat. Para peraga juga menempati kursi masing-masing yang sudah ditentukan. Tahun ini DPD RI bertindak sebagai tuan rumah penyelenggara sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengatakan pihaknya melibatkan 3 kesekjenan di parlemen termasuk pelibatan unsur keamanan dari Paspampres. Proses persiapan teknis sudah mencapai 90%. Sultan juga mengatakan penyelenggaraan sidang tahunan dan sidang bersama tidak hanya menjadi agenda konstitusional, tetapi juga momentum untuk memperkuat persatuan dan kebangsaan.
5: Ini sudah sesuai dengan planning ya, sudah ada geladi pertama, kedua, kemarin geladi kotornya, dan baru saja selesai geladi bersih ya, dalam rangkaian sidang tahunan dan sidang bersama. Jadi persiapannya sudah ya 90% lebih lah, sudah dibilang rampung karena sudah juga melibatkan semua stakeholder terkait ya, dari pihak Sekretariat Negara, pihak Istana juga, pihak Paspampres.
4: Untuk tahun ini, panitia menyebar 1.200 undangan. Mereka yang diundang antara lain Presiden dan Wakil Presiden terdahulu atau keluarga yang mewakili.
6: Pemirsa, kalau memperhatikan tata letak kursi di podium utama, di sebelah kanan nanti akan ditempati oleh Presiden Prabowo Subianto, sementara di sebelah kiri akan ditempati oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Nah, di tempat saya berdiri saat ini adalah jajaran kursi VVIP yang akan ditempati oleh istri Presiden dan juga istri Wakil Presiden yang saat ini ataupun yang terdahulu. Misalkan ini Presiden ke kursi untuk Presiden ke-5, istri Wapres ke-9, Presiden RI ke-7, Wapres ke-11, 10, 12 dan juga ke-13. Sedikit informasi yang juga saya tambahkan bahwa untuk sidang tahunan tahun 2026 ini Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini dipastikan tidak hadir. Ini juga sudah dikonfirmasi oleh pihak Partai Demokrat karena sedang melakukan cek kesehatan di Amerika Serikat. Deddy Zuhari, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
3: Berharap ketibaan durian runtuh, seorang petinggi perusahaan pelayaran justru ditangkap oleh polisi. Usai enggan mengembalikan uang salah transfer senilai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Sementara itu uang hasil kejahatan judi online senilai hampir 5 miliar rupiah masuk kas negara setelah Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya memberikan ke Bank Syariah Indonesia.
7: Tim gabungan Satresmob Bareskrim Polri bersama Polsek Metro Penjaringan meringkus pelaku berinisial BBP di kawasan Bogor, Jawa Barat karena menerima uang akibat salah transfer senilai 2,4 miliar rupiah. Peristiwa bermula saat staf akunting PT Harmoni Energi Indo salah mengirimkan dana pembayaran kargo batubara. Meski pengirim telah berulang kali meminta pengembalian dana dengan itikad baik, pelaku tetap enggan mengembalikan dana fantastis ini. Akhirnya pelaku ditangkap tanpa perlawanan, usai diduga sengaja menguasai uang salah transfer senilai 2,48 miliar rupiah. Polisi menyita barang bukti berupa satu unit ponsel, KTP, dan dokumen bukti transfer. Akibat perbuatannya, tersangka terancam dijerat pasal 332 KUHP tentang penggelapan serta pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang transfer dana. Tersangka terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah.
8: Dengan modus tersangka menerima kiriman uang atau salah transfer sebesar 2,48 miliar dari korban. Selanjutnya korban menghubungi tersangka untuk mengembalikan uang tersebut, akan tetapi tersangka tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Atas peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 2,48 miliar.
7: Sementara itu, uang hasil kejahatan judi online senilai hampir 5 miliar rupiah resmi masuk ke kas negara setelah Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya menyerahkan uang rampasan 4,9 miliar ke Bank Syariah Indonesia. Uang disita dari sejumlah rekening yang saling terkait dan terbukti digunakan dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal judi online. Sebelumnya, uang ini disita penyidik dari tersangka Yuri yang masuk daftar pencarian orang, DPO. Pengadilan Negeri Surabaya kemudian menetapkan uang hasil penyitaan sebagai aset negara.
9: Ada beberapa kali.
10: Berapa kasus yang di Bank Syariah?
9: Sementara ini yang dengan kami, yang di Bank Syariah, KJP Pasar Atom ada dua kasus.
10: Dua kasus. Tahun berapa, Pak?
9: Tahun kemarin.
7: Hingga kini, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mencatat pemulihan aset mencapai 8 miliar rupiah lebih atau sekitar 905% dari target di tahun 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sejumlah peristiwa menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia menjadi viral. Di Bogor, Jawa Barat, pertandingan sepak bola antar kampung berubah menjadi ricuh akibat sejumlah supporter tidak terima keputusan wasit. Sementara di Pinerang, Sulawesi Selatan, seorang bocah yang menonton karnaval Agustusan tertabrak mobil ambulans.
11: Insiden mengenaskan terekam kamera saat sebuah mobil ambulans milik sebuah rumah sakit di kawasan Duam Panua, Pinerang, Sulawesi Selatan menabrak seorang bocah penonton karnaval pada Kamis pagi. Ambulans yang sedang melaju kencang ini tengah membawa pasien ibu hamil yang didiagnosa gawat janin. Tiba-tiba, seorang bocah berlari dan langsung tertabrak ambulans hingga terpental beberapa meter. Beberapa orang di lokasi termasuk pria berseragam TNI dan Satpol PP langsung menghentikan ambulans. Salah seorang di antaranya bahkan sempat memukul sopir ambulans. Mobil ambulans ini kemudian dipersilakan melanjutkan perjalanan setelah diketahui membawa pasien darurat. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.
12: Banyak orang lagi karnaval, jalanan sudah ditutup, tapi karena pasiennya ini dari rumah sakit disinggungi bahwa pasien gawat, jadi dia agak kencang. Si anak menyeberang tanpa melihat kanan dan kiri. Tersenggol ya, bukan ditabrak, tersenggol.
11: Meskipun diwarnai insiden, karnaval dalam rangka perayaan HUT RI ke-81 ini tetap berjalan dengan meriah. Kasus kecelakaan ini pun berakhir damai. Pertandingan sepak bola antar kampung atau Tarkam di Desa Uru, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor mendadak ricuh Selasa sore. Niat hati ingin menikmati laga, warga yang hadir justru disuguhi ketegangan di tengah lapangan. Gara-gara tak terima keputusan wasit saat pertandingan semifinal, sejumlah wasit hingga anggota pelindung masyarakat atau Linmas jadi bulan-bulanan supporter bola. Pada Rabu, salah satu wasit di pertandingan itu melaporkan insiden ini ke pihak kepolisian sekaligus membantah adanya korban tewas dalam kejadian ini.
13: Untuk terjadinya pengeroyokan memang betul adanya, mengalami luka-luka betul adanya. Tapi untuk meninggal dunia atau tewas itu saya pastikan hoax.
11: Korban berharap para pelaku menerima efek jera usai kerusuhan di pertandingan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Akibat kekeringan yang berlangsung sekitar 3 bulan, warga di Desa Bojong Cilacap kini bergantung bantuan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau kesiapan stasiun LRT Manggarai, Jakarta Selatan yang ditargetkan akan beroperasi pada akhir Agustus 2026. Stasiun ini menjadi bagian dari rute LRT Jakarta dari Kelapa Gading hingga Manggarai dengan total panjang trase sekitar 12,2 km.
1: Stasiun LRT Manggarai, Jakarta Selatan kini hampir rampung dan siap melayani masyarakat. Sejumlah fasilitas telah tersedia mulai dari eskalator, lift, loket tiket, area tap-in dan tap-out, hingga toilet dan musola. Papan penunjuk arah juga telah terpasang untuk memudahkan calon penumpang saat menggunakan fasilitas stasiun. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut tingkat kesiapan proyek LRT Jakarta lintas Kelapa Gading Manggarai kini telah mencapai hampir 98%. Salah satu pekerjaan yang masih diselesaikan adalah persinyalan di sejumlah titik yang ditargetkan rampung pada 20 Agustus.
2: Dan kalau ditanya berapa kesiapan secara keseluruhan, sekarang ini sudah di angka 97,99 ya. Jadi hampir 98%. Apa yang kurang? Yaitu hanya persinyalan yang di beberapa titik, tetapi akan selesai tanggal 20 Agustus ini.
1: LRT Jakarta lintas Kelapa Gading Manggarai memiliki panjang trase sekitar 12,2 km dengan investasi mencapai 12,1 triliun rupiah. Kehadiran LRT ini diharapkan bisa memperkuat konektivitas antar wilayah.
3: Satu syarat transportasi umum adalah membuat para penggunanya menjadi nyaman sehingga mau beralih dari kendaraan pribadi menuju atau berganti ke kendaraan umum. Lumayan kalau panas-panas kita bisa ngadem di dalam LRT.
1: Jumlah penumpang diperkirakan mencapai sekitar 60 ribu orang per hari pada tahap awal dan meningkat hingga 80 ribu penumpang saat kondisi normal. Dengan konektivitas LRT Manggarai ini, pemerintah berharap penggunaan transportasi umum di Jakarta dapat terus meningkat. LRT Jakarta nantinya akan beroperasi mulai pukul 5 subuh hingga 24 malam, seperti waktu operasional KRL.
3: Finishing terus dilakukan karena pada tanggal 26 Agustus 2026, LRT dengan jurusan Manggarai Velodrome ini siap untuk menyambut para penumpang-penumpang. Seperti ini, get in, tap out, dan tap in, maksud saya, dan juga loket informasi dan tiket yang memberikan informasi bagi para pengunjung dan juga rambu-rambu atau papan-papan petunjuk agar memudahkan para pengunjung untuk mengakses LRT ini. Jadi ini merupakan kabar gembira. Tidak sabar tanggal 26 Agustus 2026 menggunakan LRT Manggarai Velodrome. Irene Wardani, Jakarta.
0: Pedagang dan pembeli sama-sama dibuat pusing dengan harga pangan yang semakin tinggi. Harga daging sapi salah satunya terpantau masih bertahan pada kisaran Rp150.000 per kilogramnya dan membuat omset pedagang anjlok hingga 60%. Dan tidak hanya daging sapi, kenaikan harga komoditas ikan asin juga membuat konsumen menjerit.
4: Harga daging sapi murni di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terpantau menembus Rp150.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga ini bertahan sejak Hari Raya Idul Adha pada akhir Mei lalu. Sebelumnya harga daging sapi berkisar antara Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Tingginya harga daging sapi ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Pedagang mengaku banyak pembeli yang mengurangi jumlah pembelian sehingga omset mereka anjlok bahkan hingga 60%.
5: Pasti daya belinya berkurang karena harganya terlalu tinggi, omset berkurang.
6: Kurang lebih berapa persen sih Pak dari hari yang biasa-biasa harga biasa itu?
5: 60% lah.
4: Secara nasional, harga daging sapi murni berkisar Rp142.000 hingga Rp150.000 per kilogram atau masih di atas harga acuan penjualan pemerintah sebesar Rp140.000 per kilogram. Para pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga agar daya beli masyarakat kembali naik dan omset pedagang tidak terus menurun. Sementara di Pasar Cibinong, Bogor, Jawa Barat, harga ikan asin yang naik juga dikeluhkan pembeli dan pedagang. Kenaikan harga antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram terjadi pada semua jenis ikan asin. Di pasar ini, harga ikan asin sebelumnya berkisar antara Rp40.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Kini harganya naik menjadi Rp50.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Bagi konsumen, naiknya harga ikan asin ini memberatkan ekonomi mereka.
7: Jelas keberatan.
2: Alasannya kenapa, Bu?
7: Alasannya karena kondisi ekonomi sekarang kan sudah tidak memungkinkan masalah. Mungkin buat kelas menengah ke atas ya, mungkin dia tidak keberatan. Tapi buat kami menengah ke bawah ya keberatan.
4: Menurut pedagang, kenaikan harga ikan asin ini sudah berlangsung cukup lama. Turunnya daya beli masyarakat membuat omset pedagang anjlok. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Akibat kekeringan yang berlangsung sekitar 3 bulan, warga di Desa Bojong Cilacap kini bergantung pada bantuan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Sementara itu, akibat kemarau, tanaman para petani di kawasan Tanah Datar Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kekurangan air dan diserang hama.
1: Kedatangan mobil tangki bantuan dari BPBD Cilacap yang membawa air bersih langsung diserbu warga Desa Bojong, Kecamatan Kawenganten, Kamis siang. Krisis air bersih ini telah dialami warga desa ini selama hampir 3 bulan. Bantuan air bersih menjadi tumpuan warga untuk keperluan memasak. Sementara untuk mandi dan mencuci, mereka harus mengambil air dari sumur yang berjarak sekitar 1 km. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Cilacap,

0: liter air yang tersebar di 13 kecamatan dan 33 desa sampai dengan hari kemarin.
1: Kemarau panjang yang melanda Kalimantan Timur membuat sebagian wilayah mengalami kekeringan ekstrim seperti yang terjadi di kawasan Tanah Datar, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dampak kemarau membuat para petani hortikultura menggunakan mesin pompa untuk menyedot air dari sungai yang surut. Selain kekurangan air, warga juga menghadapi serangan hama pada tanaman cabai dan tomat yang ditanam.
2: Penyakit juga menyerang lebih daripada 1, 2, 3. Ini kemarin kan ada 3 hama yang menyerang. Ada kutu kebul, trip, sama tungau.
1: Sebagian petani cabai terpaksa membongkar lahan lebih awal dan menggantinya dengan tanaman lain yang butuh sedikit air. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Gelombang tinggi menerjang sejumlah pantai selatan di Pulau Jawa, seperti yang terjadi pada Pantai Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejumlah perahu di dermaga Pamayang Sari bertabrakan karena dihantam gelombang. Dan hal serupa juga terjadi di Pantai Baron, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ketinggian ombak bahkan mencapai 3 meter hingga merusak sejumlah kapal nelayan.

0: Gelombang tinggi ini melanda pantai selatan Cipatuja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Selasa. Tinggi gelombang hingga di atas 2 meter dengan kecepatan angin 8 knot. Sejumlah video warga pun merekam ganasnya terjangan gelombang. Meski dibatasi bebatuan kokoh, gelombang turut menghantam dermaga Pemayang Sari. Puluhan perahu nelayan yang terparkir saling berbenturan terbawa arus yang kuat. Kepanikan juga sempat terjadi di sekitar pantai Cipatuja dan Cikalong. Sejumlah nelayan yang berusaha mengevakuasi perahu mereka harus berlarian akibat gelombang tinggi datang menghantam. Ombak setinggi 2,5 hingga 3 meter memaksa para nelayan harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan kapal serta peralatan melaut mereka. Akibat kejadian ini, 10 kapal mengalami kerusakan. Berbagai peralatan melaut seperti mesin, jerigen bahan bakar, hingga jaring ikan diangkut menjauh dari bibir pantai. Meski tidak semuanya berhasil diselamatkan.
1: Untuk mengantisipasi gelombang tinggi, sebagian kapal sudah dimasukin di dermaga sebelah barat, tapi karena gelombang terlalu tinggi, akhirnya beberapa kapal terhempas gelombang dan mengalami karam. Dan beberapa kapal untuk saat ini sudah dievakuasi ke atas dermaga.
0: Hingga kini para nelayan masih terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan gelombang. Mereka berharap cuaca segera membaik agar aktivitas melaut dapat kembali dilakukan dengan aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ratusan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ antusias mengikuti berbagai perlombaan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Lima tahun setelah Taliban kembali menguasai Afghanistan, negara tersebut masih bergulat dengan krisis kemanusiaan, konflik keamanan, dan juga isolasi internasional. Di antara mereka yang paling terdampak adalah kaum perempuan. Jutaan anak perempuan kehilangan hak untuk bersekolah, sementara ruang gerak dan juga kesempatan bekerja terus dipersempit.
2: 15 Agustus 2021, pasukan Taliban memasuki ibu kota Kabul nyaris tanpa perlawanan dan menguasai istana kepresidenan. Pemerintahan sebelumnya yang disebut didukung Barat runtuh, sementara Presiden Ashraf Ghani meninggalkan negara itu, eksodus besar-besaran ribuan warga pun terjadi. Keputusan terlihat di Bandara Kabul. Warga berusaha keluar dari Afghanistan dengan berbagai cara. Bahkan ada yang tidak segan menyerahkan bayi ke tentara Amerika Serikat. Pada 30 Agustus 2021, pasukan terakhir Amerika Serikat meninggalkan Kabul dan mengakhiri perang selama 20 tahun. Menjadi penguasa, Taliban kemudian membentuk pemerintahan baru dan menjanjikan keamanan serta kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, Afghanistan justru dihadapkan pada krisis ekonomi, kelaparan, serangan kelompok ISIS, dan bencana alam yang menelan ribuan korban. Bagi perempuan, pergantian kekuasaan membawa serangkaian pembatasan. Awalnya mahasiswa dan mahasiswi masih diizinkan belajar dengan pembatas di dalam kelas. Namun pada Mei 2022, perempuan diperintahkan menutup wajah di tempat umum. 7 bulan kemudian, Taliban melarang perempuan menempuh pendidikan universitas. Sekolah menengah bagi anak perempuan juga tetap ditutup. Setelah 5 tahun sejak Taliban berkuasa, UNESCO memperkirakan 2.400.000 anak perempuan telah kehilangan akses ke pendidikan menengah. Jumlahnya bertambah 200.000 orang dalam 1 tahun.
3: Restriction on women continuing to higher education means, of course, fewer women will be able to qualify as teachers also in the coming years, which are the main pillars of response and education for children. This is a complete vicious cycle.
2: Pada Juli tahun 2025, Mahkamah Pidana Internasional menerbitkan surat penangkapan terhadap 2 pemimpin Taliban atas dugaan persekusi terhadap perempuan dan anak perempuan. Namun kerusakan sudah terlanjur terjadi.
3: When we zoom down in the situation of education in Afghanistan, we also see that over 90% of 10-year-olds in Afghanistan cannot read and understand a simple paragraph, a simple age-appropriate text. And that highlights the huge gap in the quality of education that currently is provided in Afghanistan.
2: 5 tahun Taliban berkuasa, bukan hanya wajah pemerintahan Afghanistan yang berubah. Masa depan 1 generasi perempuan kini ikut dipertaruhkan.
1: Sejumlah negara tetangga seperti El Salvador dan juga Peru telah mengirimkan bantuan bahan pokok serta obat-obatan untuk korban gempa Kolombia. Pemerintah Kolombia sendiri membuka diri menerima segala bentuk bantuan internasional.
4: Bantuan untuk korban gempa Kolombia berdatangan dari sejumlah negara tetangga. El Salvador telah memberangkatkan pesawat yang membawa 51 ton pasokan bantuan dari Bandara Internasional San Oscar Arnulfo Romero y Galdames pada Rabu dini hari waktu setempat. Presiden El Salvador, Nayib Bukele, menyebut nantinya masih akan ada penerbangan kedua untuk mengirim bantuan ke Kolombia dengan total 100 ton bantuan kemanusiaan meliputi bahan makanan hingga perlengkapan medis bagi korban yang terdampak. Sebelumnya, pemerintah Peru juga telah mengirimkan bantuan berupa bahan pokok serta obat-obatan sebanyak 12 ton pada Selasa. Presiden Peru, Keiko Fujimori, tampak meninjau langsung pengiriman bantuan dengan menggunakan pesawat militer di Bandara Callao. Selain bantuan bahan pokok dan obat-obatan, Peru juga mengerahkan tim penyelamat terlatih untuk membantu pencarian korban gempa.
5: Enviamos toda nuestra solidaridad a los colombianos, al presidente Abelardo de la Espriella, a su gobierno, pero además de esta solidaridad, hemos decidido con el primer ministro y el gabinete hacer un envío en este primer envío de 12 toneladas y media de ayuda humanitaria.
4: Pemerintah Kolombia pun menyatakan siap menerima bantuan internasional. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kolombia, Omar Bula Escobar, pada Rabu.
6: No hemos excluido absolutamente ningún país, ¿cierto? En términos de los ofrecimientos que nos han hecho, trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política y aceptamos y agradecemos aquí su ayuda de manera encarecida.
4: Selain bantuan makanan dan obat-obatan, Kolombia juga terbuka untuk bantuan tenaga penyelamat. Namun untuk bantuan tim penyelamat, Kolombia hanya menerima bantuan dari negara yang memiliki sertifikat internasional.
1: Tim penyelamat terus berpacu dalam pencarian korban selamat di antara runtuhan gempa dengan magnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia pada hari Senin lalu. Lebih dari 200 orang dilaporkan tewas. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
7: Colombia's president on Tuesday touring areas devastated by the massive earthquake that rocked the country Monday, the government declaring a national disaster as the nation's army deploys forces to the most gravely devastated areas. Some areas hard to reach, including near the quake's epicenter, have yet to receive help, according to one indigenous leader. A United Nations official says distribution of food is critical in the coming days. World leaders are offering assistance, and so are aid groups.
8: We've already deployed a team. They're already on the ground. The devastation is vast and it covers a large geographical area.
7: Volunteers in the U.S. also doing what they can to help.
9: Just trying to help out, you know, whoever might need it.
7: Those relief efforts coming amid ongoing rescue efforts. Emergency responders racing to find people still buried under the rubble. Volunteers aiding in the daunting task of locating survivors. Video shows the moment an infant was pulled from the wreckage of an apartment building. One of the rescuers said he and several other civilians helped save the child after he heard someone under the rubble calling for help. The assistance from volunteers coming as first responders need all the help they can get amid the massive rescue effort. Crews also utilizing specialized search and rescue dogs that Colombian police say are playing a key role. I'm Reid Binion reporting.

0: Média. Breaking News.
1: Selamat siang, Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News, pembacaan RAPBN dan Nota Keuangan. Bersama saya, Rosalind Hugh. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato terkait RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI pada siang ini. Untuk itu kita langsung saja menuju Gedung DPR MPR RI untuk melihat persiapan menjelang rapat paripurna RAPBN. Ya, pemirsa, setelah pagi tadi menyampaikan pidato kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto akan membacakan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR dan DPD pada hari ini, 14 Agustus 2026, di mana dalam sidang tersebut Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato terkait dengan penyampaian rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR ke satu tahun sidang 2026-2027. Dan pemirsa, kita akan segera bergabung bersama dengan rekan saya Nabila Putri di Studio Mini CNN Indonesia di Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Selamat siang Nabila, silakan dengan situasi terkini di sana.
2: Ya, selamat siang Ocha, melaporkan langsung dari Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan begitu ya pidato nota keuangan dan juga penyampaian pengantar RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini merupakan sesi kedua Ocha, setelah sebelumnya kita sama-sama sudah mendengarkan pidato kenegaraan dari Presiden Prabowo pagi tadi. Dan sudah bersama saya ini ada Ketua Komisi 11 DPR RI dengan Bapak Muhammad Misbakun dari fraksi Partai Golkar. Selamat siang Pak, apa kabar?
3: Selamat siang, kabar baik Mbak Bella.
2: Kabar baik. Fraksi Partai Golkar Komisi 11 membidangi diantaranya keuangan, perbankan, perencanaan, pembangunan nasional, moneter, dan juga sektor jasa keuangan. Pak, mungkin sebelum kita sama-sama masuk ke jelang pidato nota keuangan dan juga RAPBN 2027, saya mau dengar sedikit Pak, dari Bapak highlight ataupun poin-poin yang penting begitu dari penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo pagi tadi, khususnya di sektor-sektor keuangan dan juga ekonomi.
3: Indonesia ini kan punya tradisi konvensi mengenai pidato kenegaraan presiden. Biasanya pagi hari pada saat pidato Bapak Presiden itu pagi adalah membicarakan mengenai kenegaraan dan kemudian sesi keduanya itu membicarakan nota keuangan.
2: Highlightnya apa tadi pagi?
3: Tadi pagi itu ada yang luar biasa. Di dalam Bapak Presiden memention beberapa program yang luar biasa yang dirasakan langsung oleh rakyat mengenai sekolah rakyat.
2: Oke, program-program
3: anak-anak ya, yang merasakan dan menikmati sekolah rakyat itu diundang hadir di dalam ruangan. Dan dia adalah saksi hidup bagaimana dia merasakan sekolah rakyat itu hadir. Dan ini adalah program yang ada di dalam APBN.
2: Oke.
3: Kemudian ada MBG. MBG ini juga membuat anak-anak yang di daerah terpencil, terluar wilayah Indonesia yang terkena, ya mereka adalah yang penerima manfaat, menyampaikan ceritanya bahwa mereka menjadi bersemangat ke sekolah.
2: Oke, berarti seputar program-program
3: pemerintah.
2: Prioritas.
3: Kemudian juga disampaikan juga oleh Pak Presiden adalah mengenai pencapaian BUMN kita.
2: Oke.
3: Setelah pemerintah melakukan upaya perubahan strategi yang tadinya dividen BUMN itu menjadi penerimaan negara, kemudian dijadikan investasi secara langsung untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan.
2: Baik.
3: BUMN mengalami peningkatan yang luar biasa dari jumlah dividen, kemudian jumlah keuntungan, dan kemudian termasuk apa beberapa perkembangan ekonomi yang didorong oleh BUMN. Ini artinya apa? Bapak-bapak Presiden dalam laporan
2: pagi
3: yang paginya itu menyampaikan beberapa banyak pencapaian.
2: Dan tampaknya ini pasar merespon cukup positif adanya kenaikan IHSG pagi tadi ya Pak ya, pada saat. Nah Pak, ini kan untuk pidato nota keuangan dan juga penyampaian RAPBN, kita sama-sama mengetahui ini akan menjadi arah kebijakan dan juga kerangka utama setidaknya dalam satu tahun ke depan. Bapak, pastinya publik ini kan tidak hanya menyoroti soal angka-angka teknis, melainkan peta besar ataupun arah kebijakan itu sendiri. Bagaimana kemudian sinkronisasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan juga pembiayaan program strategis ini?
3: Jadi gini, kalau kita membicarakan itu, kita akan melihat adalah sebuah konsistensi pemerintah menjaga kepercayaan pasar.
2: Oke.
3: Nah, respon pasar itu kan adalah pertama, Indonesia memberikan confident kepada pasar tentang target pertumbuhan. Bapak Presiden kita punya target pertumbuhan sampai akhir 2029 itu sekitar 8%.
2: Oke.
3: Nah, trajektorinya tahun lalu ditarget 5,6, tahun ini ditargetkan dalam kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal antara 5,8
2: sampai
3: 6,5. Nah, kita di Q pertama 5,61, kemarin 5,29, artinya apa? Ada situasi naik dan ada situasi mengalami perlambatan sedikit. Tetapi bagaimana menuju ke angka-angka yang realistis dan kemudian bisa reachable, bisa dicapai, dan kemudian memberikan pesan yang kuat kepada pasar bahwa ini masuk akal.
2: Oke. Reachable. Bagaimana itu masuk akal? Masuk karena memang angkanya ini cukup tinggi, Pak. 5,8 sampai dengan 6,5%.
3: Kita pernah mencapai 5,61, terus kemudian 5,29. Kalau kita kasih rata-rata 5,6 sama 5,4, 5,3, berarti kan kita pada kisaran berapa? 5,4.
2: Oke.
3: Okay. Ya, rata-ratanya. Di kisaran 5,4 ini, 0,4 lebih ini, berarti kita akan membawa kemana lagi? Nanti Q3 akan keberapa? Q4 akan keberapa? Sehingga year on year, kita akan dari Q to Q, kemudian kita ketemu year on year-nya akan seberapa.
2: Oke. Okay.
3: Nah, yang kemudian yang harus disampaikan kepada pasar itu berikutnya adalah mengenai berapa nilai tukar yang reachable.
2: Oke. Okay.
3: Karena saat ini kita menargetkan 16.500, tetapi rupiah pada kisaran 17.000, mendekati 18.000, bahkan melewati 18.000.
2: Kalau sebelumnya kan sudah disepakati ini nilai tukarnya di kisaran 16.800 sampai 17.500. Sejauh mana DPR meyakini angka-angka ini reachable, Pak?
3: Kita nanti akan rapat. Biasanya setelah Bapak Presiden menyampaikan nota keuangan, nanti akan dibahas oleh pimpinan, nanti kita Komisi 11, Badan Anggaran, kita akan menyusun asumsi makronya. Asumsi makronya, dan di dalam asumsi makro itu kita bicarakan tentang pertumbuhan. Kita membicarakan tentang berapa inflasi kita, berapa kemudian defisit kita, berapa nilai tukar, berapa ICP kita, berapa kemudian produksi minyak kita, lifting minyak dan lifting gas. Nah, asumsi-asumsi itu untuk apa sih? Untuk kita supaya punya kerangka ekonomi makronya, dan itu akan disampaikan kepada pasar untuk memberikan confident bahwa pemerintah, pertama, kenapa minyak menjadi penting, gas menjadi penting, karena di dalam komponen harga minyak dan komponen harga gas itu ada subsidi.
2: Baik.
3: Ada subsidi. Yang kemudian subsidi itu memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mampu mempunyai daya tahan ekonomi dan mampu memberikan daya beli, menahan daya beli. Karena apa? Daya beli yang kuat, ya kan, menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
2: Tapi sejauh mana kemudian yang tadi Bapak sebutkan subsidi dan lainnya itu tidak semakin apa ya membani utang dan lain sebagainya?
3: Nggak boleh. Subsidi itu tanggung jawab negara. Kita tidak boleh mengatakan kemudian membebani, nggak bisa. Karena bagaimanapun juga negara, apalagi Pak Presiden Prabowo ingin menerapkan pasal 33 di mana kepentingan paling utama itu adalah masyarakat, maka kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat itu sangat penting.
2: Oke, yang tadi saya sebut dengan membebani sebenarnya lebih kepada di tengah subsidi, bagaimana kita juga memastikan penerimaan negara itu
3: Lebih penting.
2: Besar nah, begitu, gini, supaya tidak ada
3: defisit dan sebagainya. Kalau ekonomi itu turning, ekonomi turning artinya apa? Ekonomi yang berputar, ada ekonomi sektor produksi yang berputar, maka pajak pasti akan berdampak. Dampaknya apa? Ekonomi yang berputar, masyarakat yang terus mengkonsumsi, pertama, dari produktivitas itu orang mendapat penghasilan. Penghasilan ada untungnya. Untungnya dipakai bayar pegawai. Pegawainya kena PPh pasal 21, perusahaannya kena profit. Pada saat membeli sesuatu, dia kena PPN. Dan ini berputar. Untuk apa? Memberikan penerimaan kepada negara. Aktivitas bisnis yang berputar terus itu harus dijaga dan itu adalah tugasnya negara.
2: Dan sejauh mana yang perlu, itu tidak menekan daya belinya sendiri, Pak?
3: Inilah yang saya sampaikan. Pajak sudah ada aturannya. Berapa persen dikenakan? sektor apa saja.
2: Oke.
3: Okay. Ya kan? Orang yang kemudian aktivitas bisnisnya tidak bergerak dan tidak punya untung, ya tidak kena pajak.
2: Oke.
3: Okay. Makanya tugas kita bagaimana membuat aktivitas bisnis itu tetap berjalan, iklim investasi itu kondusif, dan menghasilkan. Okay. Nah itu tugasnya negara. Nah, kalau membicarakan penerimaan negara, itu sangat penting. Karena apa? Penerimaan negara yang kuat itu akan memberikan dampak terhadap apa? Pertama, kita bisa membiayai semua
2: program,
3: aktivitas,
2: prioritas
3: pembiayaan, baik itu pembangunan, belanja modal maupun belanja rutin lainnya, itu dengan pajak kita, tanpa kita berhutang.
2: Baik, baik.
3: Lah itu.
2: Oke, Pak, selain soal tadi ya Pak, soal era PBN, nota keuangan dan lain sebagainya, saya boleh nggak tanya sedikit, mungkin sedikit di luar itu Pak, terkait isu beredar kalau ada kelembagaan Bank Indonesia yang nantinya dikhawatirkan tak lagi independen karena berada di bawah pemerintahan. Mungkin sedikit aja tanggapannya soal itu Pak.
3: Saya belum mendengar. Belum mendengar.
2: Oke.
3: Baru ini pertama saya dengar.
2: Oke.
3: Belum mendengar.
2: Berarti meyakini BI akan tetap independen.
3: Karena bagaimanapun juga, hal-hal yang seperti itu kan ada undang-undangnya.
2: Baik.
3: Undang-undang Bank Indonesia ada, undang-undang keuangan negara sendiri sudah, terus tata kelola mereka juga sudah ada, dan selama ini sudah berjalan. Itu. Terus ada masalah apa? Itu.
2: Okay.
3: Kok kemudian dimunculkan isu yang seperti
2: berarti
3: itu.
2: Masih sebatas
3: saya baru mendengar sekarang.
2: Isu. Baik. Nah,
3: kalau memang ada rencana itu dan ada kehendak untuk itu, okay, maka yang harus dirubah kan undang-undang. Sampai sekarang prolegnas aja enggak ada.
2: Baik. Bapak, baru saja kita mendapatkan informasi kalau iring-iringan ini sudah mulai masuk ke dalam DPR. Begitu mungkin terakhir yang paling Bapak tunggu dari pidato nota keuangan Presiden Prabowo pada siang hari ini apa, dan nanti sejauh mana akan menjadi pembahasan di DPR?
3: Yang paling utama itu adalah bagaimanapun juga APBN 2027 ini adalah APBN yang strategis bagi pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Bagaimana transfer ke daerah? Transfer ke daerah ini akan menjadi bagian penting untuk daerah bisa merasakan menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo untuk memberikan daya dukung yang kuat terhadap pembangunan-pembangunan yang sudah dimandatkan oleh undang-undang. Okay. Ada transfer ke daerah yang meliputi DAU, DAK, DBH.
2: Baik.
3: DBH migas, DBH mineral, DBH sawit, DBH yang lain.
2: Baik.
3: Nah, ini tentunya merupakan merupakan mandat konstitusi. Karena apa? Pembangunan itu dilaksanakan sebagian oleh pemerintah pusat melalui belanja pemerintah pusat, dan berapa belanja yang kemudian dibagikan melalui TKD, transfer ke
2: daerah. Agar tidak lagi menjadi masalah di tengah tahun sebagaimana yang...
3: Karena ini karena apa? Setelah 2027 itu sudah tahun pemilu 2028,
2: baik,
3: 2029.
2: Baik. Ini Presiden Prabowo Subianto baru saja memasuki ruang parlemen. Terima kasih Pak Misbakun atas perbincangannya pada siang hari ini. Kita akan nantikan bersama-sama Ocha dan juga pemirsa bagaimana poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto sendiri terkait nota keuangan dan juga RAPBN 2027 yang akan menjadi sama-sama arah kebijakan dan juga kerangka utama dalam tahun 2027 mendatang. Kembali ke studio.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Nabila melaporkan langsung situasi terkini dari Gedung Nusantara, dari Gedung DPR RI. Dan pemirsa, tadi seperti yang kita saksikan bersama, Presiden Prabowo Subianto didampingi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian Ketua DPR RI, Ketua MPR RI, dan juga Ketua DPD RI sama-sama telah bergabung memasuki Gedung Nusantara DPR RI untuk segera memulai agenda pada pukul 14.30 nanti, yakni pidato Presiden RI pada penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang APBN 2027 beserta nota keuangannya. Sebagaimana dijadwalkan pemirsa bahwa pada hari ini, tadi sudah dilakukan pada pagi hari sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, pidato kenegaraan, sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD 2026 di Gedung Nusantara MPR DPR DPD RI. Di mana kegiatan ini tentunya merupakan bagian dari rangkaian acara pokok peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sementara itu dijadwalkan sesaat lagi pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan kegiatan pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Inilah situasi yang kita saksikan bersama pemirsa jelang rapat paripurna RAPBN di ruang sidang utama menunggu seluruh jajaran tentunya tamu undangan anggota DPR MPR ini bersiap untuk kemudian mengikuti rangkaian agenda pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Adapun pemirsa pada pidato kenegaraan dan juga nota keuangan RAPBN 2027 selain daripada memaparkan rancangan pendapatan dan belanja negara, Presiden Prabowo diperkirakan akan menyampaikan terkait dengan sejumlah persoalan ekonomi dan kebijakan strategis yang berkembang sepanjang tahun ini.

0: Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi usai jeda tetap bersama kami di CNN Indonesia Breaking News.
1: CNN Indonesia Breaking News.

0: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
3: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Mbak.
0: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Jumat 14 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Di tengah gempuran makanan kekinian, kosmetik hingga obat-obatan, jangan asal pilih. Cerdas memilih dimulai dari kita. Jangan hanya menjadi konsumen, tapi jadilah perisai bagi tubuh sendiri.
4: Era sekarang banyak iklan-iklan yang belum tentu mana benar, mana salah.
0: CNN Indonesia Health, episode spesial Wellness Festival Volume 2, Sabtu 15 Agustus, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia.
5: CNN Indonesia Breaking News.
6: Masih di CNN Indonesia Breaking News, pemirsa, rapat paripurna RAPBN akan segera dimulai. Kita langsung saja menuju gedung DPR MPR RI untuk mengikuti rapat paripurna RAPBN. Ya, masih kita saksikan bersama, pemirsa, agenda kedua yang akan dilangsungkan pada hari ini, yaitu pidato nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dengan jadwal. Bagaimana kemudian pidato pengantar rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027 beserta nota keuangan menjadi salah satu momentum penting bagi pasar dan perekonomian. Karena pemerintah akan segera memaparkan arah kebijakan fiskal dan rancangan anggaran negara untuk tahun 2027. Dalam agenda hari ini, pemirsa, terdapat dua sesi utama yang berkaitan dengan kebijakan kenegaraan dan pengelolaan keuangan negara. Pidato pertama yang sudah dilangsungkan pagi hari tadi merupakan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI yang dijadwalkan pagi tadi pukul 8.30. Dan siang hari ini Prabowo akan segera menyampaikan pidato pengantar RUU APBN nota keuangan, di mana pidato nota keuangan 2027 menjadi salah satu agenda yang dinantikan pelaku pasar karena dokumen tersebut akan memberikan gambaran yang lengkap mengenai kebijakan fiskal pemerintah pada tahun depan. Sementara itu, masyarakat, investor, pelaku ekonomi akan mencermati asumsi ekonomi makro, target pendapatan dan belanja negara, defisit anggaran, pembiayaan, serta program prioritas dari pemerintah. Sebelumnya, pemirsa, pemerintah dan juga Badan Anggaran atau Banggar DPR RI ini telah menyepakati sejumlah pokok pembahasan pendahuluan RAPBN 2027. Kesepakatan tersebut mencakup asumsi dasar dari ekonomi makro, target pembangunan nasional, arah belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, serta agenda prioritas yang akan menjadi perhatian dalam penyusunan nota keuangan dan RAPBN 2027. Presiden Prabowo juga telah menyampaikan, pemirsa, terkait dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 sebelumnya dalam rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026. Dan dokumen tersebut menjadi landasan dalam penyusunan RAPBN 2027. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 seperti yang kita dengarkan pada pidato sebelumnya di tanggal 20 Mei 2026, yakni di kisaran 5,8% hingga 6,5%, dengan defisit APBN di rentang 1,8% hingga maksimal 2,4% terhadap produk domestik bruto. Setelah disampaikan Presiden nantinya, pemirsa, RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan akan menjadi bahan pembahasan pemerintah bersama dengan DPR. Nah, pemirsa, untuk mengetahui persiapan jelang rapat paripurna RAPBN, kita menuju Gedung Nusantara Kompleks Parlemen bersama dengan koresponden CNN Indonesia, Desi Aritonang. Baik, selamat siang Desi, apakah ada informasi terkini terkait dengan pidato nota keuangan RAPBN yang akan segera disampaikan oleh Presiden?
7: Iya, sebentar lagi kita menantikan pembacaan ataupun pidato mengenai nota keuangan dan RAPBN 2027. Di mana kalau kita melihat OCHA di tahun 2027 itu dengan tema tumbuh lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat, direncanakan atau ditargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 sampai 6,5% dibandingkan dengan pencapaian selama semester 1 tahun 2026 ini yang sudah tercatat sekitar 5,45%. Target tersebut memang sudah disepakati antara DPR dengan pemerintah pada proses sebelum atau pembacaan dalam KEM PPKF yang dilakukan pada beberapa bulan yang lalu. Kalau bisa kami sampaikan, untuk target inflasi itu berada di kisaran 1,5 sampai 3,5%. Kemudian suku bunga surat utang negara 10 tahun itu di tenor 10 tahun 6,5 sampai 7,3%. Dan nilai tukar rupiah yang menjadi catatan, karena kita tahu gejolak itu tersebut telah terjadi sejak tahun 2026, namun dipatok oleh pemerintah bersama DPR itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 rupiah per dolar Amerika. Kemudian harga minyak mentah atau ICP dipatok di 70 sampai 95 dolar per barrel, dibandingkan di APBN 2026 sebesar 70 dolar per barrel. Kalau kita lihat gejolak di tahun 2026, adanya tekanan nilai tukar, kemudian penyesuaian kebijakan moneter, dinamika likuiditas perbankan, dan juga adanya perubahan landscape untuk pembiayaan nasional, ini banyak sekali yang bisa kita cermatin ya Ocha. Dimana kalau kita ketahui banyak hal-hal yang telah disoroti oleh para pelaku pasar maupun juga masyarakat seperti itu, di mana mereka menantikan bukan hanya sekedar data-data saja yang diungkapkan, asumsi makro, target pembangunan, dan juga belanja negara serta untuk pengeluaran seperti itu dan juga pendapatan negara, tetapi banyak hal yang diharapkan oleh masyarakat yang dinantikan, yaitu bagaimana pemerintah memberikan arahan untuk bisa mencapai target-target tersebut tidak hanya sesuai angka yang sudah disepakati. Kita menantikan fokus-fokus kepada di mana pemerintah menjelaskan hubungan antara kebijakan fiskal dengan moneter, kemudian juga bagaimana strategi pembiayaan pembangunan dan juga strategi eksternal Indonesia lainnya. Di mana kalau kita ketahui untuk tahun 2027 itu dalam RAPBN posturnya pendapatan negara itu ditargetkan 12 sampai 12,4% terhadap PDB, dan belanja negara itu 13,81 sampai 14,8% terhadap PDB, di mana defisitnya itu ditargetkan cukup ambisius di 1,8 sampai 2,4% terhadap PDB dibandingkan di tahun 2026 itu yang akan berada di kisaran 2,68% terhadap PDB. Ini menjadi tantangan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana tahun depan itu sejumlah hal-hal yang disoroti, program pemerintah yang disoroti seperti adanya program makan bergizi gratis, di mana yang masih masuk dalam anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan kalau kita ketahui di tahun 2026 itu tercatat 770 triliun rupiah. Di tahun ini kita akan menantikan akan seberapa besar anggaran untuk EBG ini akan diberikan oleh pemerintah setelah pada tahun ini 770 triliun rupiah, maksud kami anggaran pendidikan, kemudian untuk anggaran makan bergizi gratisnya itu berada di 229 triliun rupiah setelah dilakukan pemotongan bertahap dari

0: Pagu awal Rp335 triliun, kemudian dipotong ke Rp268 triliun, dan akhirnya menjadi Rp229 triliun di tahun 2026. Kita menantikan seperti apa program MBG dialokasikan anggarannya dari anggaran pendidikan tersebut di tahun 2027. Yang menarik juga untuk transfer ke daerah di era PBN 2027 OCA, di mana akan dipatok 2,55% sampai 2,79% terhadap PDB. Kalau kita tahu kemarin di tahun 2026 itu TKD-nya sempat dipotong dari 800 sampai 900 triliun rupiah, itu dipotong menjadi 693 triliun rupiah. Padahal kita tahu TKD ini sangat penting untuk bisa para kepala daerah melakukan pembangunan di tengah target-target yang diharapkan oleh pemerintah pusat untuk bisa meningkatkan roda perekonomian di tahun 2026 maupun tahun 2027. Dan yang menjadi sorotan juga adanya utang pemerintah OCA, di mana kalau kita tahu sampai akhir Juni tahun 2026 itu utang pemerintah posisinya sudah berada di Rp10.293 triliun. Dengan rasio 41,26% terhadap PDB. Walaupun kita tahu ini masih dalam batas aman dari Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu 60% terhadap PDB, namun dengan kenaikan besaran utang tersebut yang dari triwulan yang pertama itu sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, ini menjadi sorotan penting bagi masyarakat bagaimana program-program pemerintah yang masih akan dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kemudian akan dibiayai seberapa besar oleh APBN nantinya. Sehingga hal-hal ini menjadi catatan bagi kita semua, bagaimana pemerintah mengendalikan defisitnya juga, namun bagaimana juga pembiayaan untuk APBN untuk bisa membiayai segala macam program-program di tengah pendapatan pajak yang selalu setiap tahunnya itu mungkin kita ketahui tidak pernah mencapai target. Selalu terjadi shortfall seperti itu. Sehingga di tahun depan kebijakan dalam pembiayaannya itu akan cukup agresif, di mana setelah agresif pemerintah akan tetap mengendalikan defisit, kemudian melakukan optimalisasi peran dan antara special machine vehicle, kemudian badan layanan umum, serta sovereign wealth fund. Selain ada BPI dan Antara, ada juga Indonesia Investment Authority. Dan yang pastinya juga pemerintah dalam kesepakatan dengan DPR juga dalam pembiayaan akan mengandalkan optimalisasi saldo anggaran lebih juga sebagai buffer untuk memitigasi ketidakpastian yang akan terjadi di tahun depan, khususnya adanya ketidakpastian global yang masih membayangi kita di tahun 2026 ini. Ocha.
1: Iya, baik. Desi Aritonang tadi menyampaikan bagaimana kemudian proyeksi dari masyarakat menyoroti apa-apa saja yang akan dibahas, dan kalau kita lihat proyeksinya memang cukup ambisius ya, baik dari target pertumbuhan ekonomi, tadi dikatakan inflasi, nilai tukar rupiah, bagaimana juga kemudian pemerintah tetap memprioritaskan program-program yang selama ini dicanangkan untuk tetap berjalan. Namun Desi, terkait dengan suasana di sekitar ruang rapat paripurna saat ini seperti apa? Apakah kemudian anggota DPR dan DPD sudah cukup lengkap dan sudah siap untuk memulai sidang yang akan segera dilaksanakan siang ini?
0: Ya, untuk suasana sendiri kita bisa kasih tahu bahwa saat ini ruangnya tidak seperti tahun lalu ya Ocha. Bisa kasih saya kasih lihat, ini ada pagar yang disiapkan oleh panitia untuk sidang tahunan dan juga nota keuangan, di mana memberikan space yang lebih aman, lebih berjarak bagi anggota DPR, pimpinan maupun para menteri atau kabinet yang akan datang memasuki ruang sidang paripurna DPR RI. Sebagian besar tadi sudah melewati area ini untuk mereka memulai dan menghadiri ruang sidang paripurna. Namun sampai sekarang memang situasinya belum dimulai dan juga masih menantikan beberapa anggota DPR dan juga kabinet yang belum hadir, karena memang kita ketahui banyak sekali media di sini yang menantikan mereka untuk bisa dapat diwawancarai di doorstop. Jadi memanfaatkan celah waktu yang ada di rundown seperti itu ya, 14.30 yang direncanakan akan dimulai, namun karena belum juga dimulai, jadi masih banyak narasumber anggota DPR yang memanfaatkan waktu untuk melakukan dialog bersama beberapa awak media. Kami masih menantikan seperti apa suasananya, dan juga Presiden Prabowo Subianto juga sudah memasuki ruang VIP untuk kemudian bisa segera memulai pembacaan nota keuangan dan juga RAPBN 2027. Ocha.
1: Baik, ada pengamanan dan

0: juga tata tertib yang cukup berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini cukup ketat. Dan Desi, sebagaimana kita ketahui tadi pagi sudah dilangsungkan pidato kenegaraan dan masih berkumpul dengan lengkap anggota DPR, MPR begitu. Ada isu-isu tertentukah yang kemudian menjadi concern atau mencuat di kalangan anggota DPR untuk kemudian penyampaian nota keuangan nanti?
1: Untuk isu-isu kami sampai saat ini belum mendapatkan informasi ataupun bocoran ya mengenai isi dari nota keuangan dan juga pembacaan RAPBN 2007, karena setiap tahun yang memang seperti itu benar-benar isi dari nota keuangan tersebut keluar dari pidato saat Presiden membacakan isi nota keuangan tersebut. Kalaupun ada isu-isu yang masih dinantikan seperti yang saya sebutkan, adanya bagaimana program makan bergizi gratis yang masih di dalam adanya anggaran pendidikan itu seberapa besar akan diambil dan digunakan untuk pelaksanaannya di tahun 2027. Kemudian ada juga kekhawatiran publik terhadap kebijakan fiskal dan moneter khususnya setelah sepeninggalnya Gubernur BI Perry Warjio sebelumnya, sehingga menjadikan pertanyaan di masyarakat apakah betul bahwa Bank Indonesia akan berada di bawah pemerintahan atau tidak seperti itu. Kita lihat memang situasi saat ini Presiden mulai memasuki ruangan VIP dan sidang paripurna akan segera dimulai, Ocha.
0: Ya, baik, kami ucapkan terima kasih kepada Desi Ari Tonang, koresponden dari CNN Indonesia. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, visual yang tadi saat ini kita saksikan bersama adalah Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua DPR RI Puan Maharani bersama-sama menuju ruang sidang atau ruang rapat utama untuk melaksanakan rapat paripurna RAPBN siang hari ini. Kita lihat bersama, baik, sudah memasuki ruang rapat dan disambut oleh seluruh anggota DPR. Nantinya pembukaan rapat paripurna akan dilakukan oleh Ketua DPR RI diiringi dengan pidato Ketua DPR RI.
2: Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming, yang kami hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bapak Haji Ahmad Muzani dan para Wakil Ketua MPR RI, yang kami hormati para Wakil Ketua dan anggota DPR Republik Indonesia, yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bapak Dr. Honoris Causa Sultan Bachtiar Najamuddin, dan para Wakil Ketua serta seluruh anggota DPD RI, yang kami hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Ibu Dr. Ismayatun beserta Wakil Ketua BPK RI dan para anggota BPK RI, yang kami hormati Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji Sunarto dan para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, yang kami hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bapak Dr. Suhartoyo dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang kami hormati Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Abdul Kai Rahmadan dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN, para pimpinan lembaga negara, yang kami hormati para Ketua Umum Partai-Partai Politik, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh saya sendiri, yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadia, yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto, yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Andes Haji Surya Dharma Paloh, yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Dr. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI, yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan, yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan Jenderal DPR RI telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji SEMSI, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya, untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana waridoka matlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 tahun negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, warinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasira, kekuatan yang menolong, menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan dan pertolongan, agar dapat menjalankan tugas mensejahterakan rakyat dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hab lana hukma wal hikma bis salihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis an kulli madyun, subhana munaffis an kulli mahzun, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih saya sampaikan kepada saudara M. Tarmuji SEMSI yang telah menyampaikan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mengabulkan doa kita. Amin. Saudara Presiden dan saudara Wakil Presiden, sidang dewan yang terhormat, yang kami muliakan, seluruh rakyat Indonesia.

beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 dari atas podium.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang-undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termasuk penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat memperkuat substansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat

tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian, 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor real, 7. PHK, 8. Akses pelayanan BPJS kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja 4.000-an triliun rupiah. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir 4.000-an triliun rupiah. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas nasional tahun 2027 mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa,
hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerja nyata yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara
terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI, pemerintah, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri yang telah ditugaskan oleh rakyat haruslah bergotong royong, bekerja cepat, tepat, dan berdaya guna untuk rakyat. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Tanggal 17 Agustus 2026, Indonesia akan merayakan hari ulang tahun ke-81 tahun. Tema HUT ke-81 tahun kemerdekaan RI adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema ini menegaskan kembali bahwa 81 tahun yang lalu, ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi peneruslah yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan kesatuan, setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan energi bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu
menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipersatukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan tetap kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa, terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat bagi setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan Indonesia akan tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua, DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama, memastikan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan satu ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat, dan ikut serta dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik. Kepada anggota Dewan yang terhormat, selamat bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih, Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka!

Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Demikian pidato pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027. Tibalah saatnya kita dengarkan bersama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Saudara Presiden, kami persilahkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, beserta para wakil ketua, ketua dan anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Saudara Saan Mustofa, Wakil Ketua DPR RI Saudari Sari Yuliati, Wakil Ketua DPR RI Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung, Profesor Sunarto. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi, Saudara Suhartoyo. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial, Saudara Abdul Khair Ramadan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Saudari Isma Yatun. Para Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, dan seluruh Kepala Staf Angkatan yang hadir, para Wakil Menteri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Partai PDI Perjuangan diwakili oleh Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi hadir juga Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati, rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian dan cinta tanah air. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati,
Pertama, saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkuat bangsa, alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil, negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita, negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita, negara kita hadir ketika petani membutuhkan pupuk, membutuhkan teknologi, negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya, negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya, negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit, dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan, dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh kuat 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat
dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 13 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard and Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB, BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia, dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan kata pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan, capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara harus
bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto, dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Angka defisit ini turun dari rencana pembiayaan di tahun APBN tahun 2026, yaitu 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 5 APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 75 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610 ribu barel per hari, dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 6,5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%.
turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2026. Mohon izin. Rasio Gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga dengan reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251,000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027 kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah
yang dibelanjakan. Selama ini terlalu banyak kementerian, lembaga dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah. Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara. Padahal kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi, penggunaan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan, $20 miliar. Ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun. Dan ini adalah di tangan kita. Saudara-saudara, sebagai contoh, tahun lalu, layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos kirim dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital sehingga supaya semakin transparan, kompetitif dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan
untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, puskesmas yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita di semua kota, di semua kecamatan. Dan ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas adalah pintu pertama negara ketika rakyat sakit. Di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 514 laboratorium kesehatan masyarakat atau labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan, pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam karena tidak ada

dokter terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara kalian, kedua, kita akan membangun dan merevitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Dan hari ini saya melaporkan dari 66 rumah sakit tersebut 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita juga di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum, kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten dan kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praktek di sini untuk waktu-waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita menuntut, berharap pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif, kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan

Kan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus selesai paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan long distance learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita
yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang mau dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini. Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harga yang kita pasang, enggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita minum sendiri. Tapi tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga terlalu tinggi, itu juga enggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Rencana kita, apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 kita akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya ini bukan Prabowo Nomex, ini Marhain ini.

0: Ya.
1: PDIP susah tidak mendukung ini soalnya tu. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, Otoritas Jasa Keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin.

0: dengan bursa mineral dan komoditas strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga akan mempercepat optimalisasi aset badan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majlis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan, akan kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang mereka sebut National Monetization Pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara, ada airport yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, sebagai contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara-saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel. Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Saudara-saudara, idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 MW. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa dapat PLTS 1 GW. Atau saya ulangi, 1 MW satu desa. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 GW negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 GW kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Dan begitu bisa, kita buka juga PFII di Bali. Dan mungkin ada kawasan lain, di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi finansial, arbitrase dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi. Hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan manajemen investasi. PFII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba, fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF. Danantara adalah dana kedaulatan kita. Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas sudah dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita luncurkan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar telah bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant seawall kita di pantai utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant seawall kita di pantai utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertumbuhan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant seawall ini. Proyek giant seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan giant seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan, tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Kalau tidak Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Untuk itu pemerintah yang saya pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus: menurunkan biaya kendaraan untuk rakyat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan purna jualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat, penghematan bagi keluarga mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan import energi dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Ke-10, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk kita izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki 1 tujuan: mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi 10.000 puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat. Bursa komoditas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi aset BUMN akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia International Financial Center atau PFII akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak senang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkatan, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, penipuan, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan buat satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran tidak efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik perbaiki sekolah, perbaiki rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, demikian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah SWT senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebijakan. Rahayu, rahayu. Selesai.
1: Persiapan penyampaian RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI dilanjutkan dengan penyampaian permintaan pertimbangan DPD RI atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI dan penandatanganan berita acara penyampaian RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 oleh Ketua DPR RI dan Presiden Republik Indonesia serta penandatanganan berita acara permintaan pertimbangan DPD RI atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya oleh Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI. Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI, kami silakan menempati tempat yang telah ditentukan.

Mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Penyampaian RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI.

penyampaian permintaan pertimbangan DPD RI atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI. Dilanjutkan penandatanganan berita acara penyampaian RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya oleh Ketua DPR RI dan Presiden Republik Indonesia. Mohon berkenan kepada Ketua DPR RI untuk menandatangani. Mohon berkenan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menandatangani. Penandatanganan selanjutnya, berita acara permintaan pertimbangan DPD RI atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya oleh Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI. Mohon berkenan kepada Ketua DPR RI untuk menandatangani. Mohon berkenan kepada Ketua DPD RI untuk menandatangani. Mohon berkenan Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI kembali ke tempat semula.

0: Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah telah kita ikuti dan kita dengar bersama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Atas nama seluruh anggota DPR RI, kami mengucapkan terima kasih. Perlu kami sampaikan pula bahwa sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 29 Juni 2026, pemandangan umum fraksi-fraksi atas materi yang disampaikan Presiden mengenai rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026. Oleh karena itu, kami mohon seluruh fraksi agar dapat menyiapkan pemandangan umum fraksinya masing-masing. Dengan telah selesainya pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, selesailah seluruh acara rapat paripurna DPR RI hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, anggota DPR RI dan anggota DPD RI, pimpinan lembaga negara, menteri-menteri Kabinet Merah Putih, serta seluruh hadirin dan undangan atas kesediaan dan semangatnya dalam mengikuti sidang paripurna hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi pimpinan DPR RI meninggalkan ruang rapat paripurna.

Ya, pemirsa, baru saja kita ikuti bersama pidato nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sebagaimana tadi dalam pembukaan dan penutupan juga disampaikan penutup dari Puan Maharani selaku Ketua DPR RI. Kembali disampaikan target pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia di tahun 2027 yang akan datang di angka 6% dengan target defisit 2,4% dan nilai tukar rupiah di Rp17.500. Tentunya pemirsa, berbagai program-program prioritas yang ada dan juga inisiatif dari pemerintah berupa kedaulatan pangan, infrastruktur, hilirisasi ekonomi kerakyatan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan ini juga menjadi prioritas pemerintah di tengah adanya target-target RAPBN yang baru. Yang pastinya ditekankan tadi oleh pemerintah dengan berbagai upaya yang ada, ukuran keberhasilan dari RAPBN yang akan datang ataupun direalisasikan pada 2027 mendatang ini adalah bukan semata-mata daripada tingginya angka, tapi bagaimana setiap manfaat dan juga inisiatif pemerintah dapat diterima dan dapat mementingkan kebutuhan juga kepentingan masyarakat Indonesia. Dan dengan demikian pemirsa CNN Indonesia Breaking News, pembacaan nota keuangan dan RAPBN telah berakhir. Saya Rosalyn Hugh pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
2: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Pak.
0: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Jumat 14 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia.

Selamat sore, pemerintah mematok angka pertumbuhan ekonomi mencapai 6% di tahun 2026. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2027. Lalu bagaimana agar target tersebut bisa dicapai di tengah tantangan perekonomian yang ada saat ini? Kita akan membahasnya nanti. Saya Elvira Khairunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Polda Metro Jaya menyiapkan 8.095 personel untuk mengawal agenda sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Pengaturan dan rekayasa lalu lintas dilakukan secara situasional. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian kinerjanya selama hampir 2 tahun memimpin Republik Indonesia. Ia menyebut menteri-menterinya telah bekerja keras, bahkan banyak yang masuk rumah sakit. Proyek normalisasi Kali Cakung Lama di Cilincing, Jakarta Utara ditargetkan rampung pada tahun 2028. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi dampak banjir di kawasan Kelapa Gading dan Cilincing hingga 20%.

0: Sejumlah peristiwa menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia menjadi viral. Di Pinrang, Sulawesi Selatan, seorang bocah yang menonton Karnaval Agustusan tertabrak mobil ambulans. Sementara belasan pelajar peserta gerak jalan di Jombang, Jawa Timur dalam rangkaian HUT Republik Indonesia jatuh pingsan akibat kelelahan dan kepanasan.
1: Insiden mengenaskan terekam kamera saat sebuah mobil ambulans milik sebuah rumah sakit di kawasan Duampanua, Pinrang, Sulawesi Selatan menabrak seorang bocah penonton karnaval pada Kamis pagi. Ambulans yang sedang melaju kencang ini tengah membawa pasien ibu hamil yang didiagnosa gawat janin. Tiba-tiba seorang bocah berlari dan langsung tertabrak ambulans hingga terpental beberapa meter. Beberapa orang di lokasi termasuk pria berseragam TNI dan Satpol PP langsung menghentikan ambulans. Salah seorang di antaranya bahkan sempat memukul sopir ambulans. Mobil ambulans ini kemudian dipersilakan melanjutkan perjalanan setelah diketahui membawa pasien darurat. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.
2: Banyak orang lagi karnaval, jalanan sudah ditutup, tapi karena pasiennya ini dari rumah sakit disinggungi bahwa pasien gawat, jadi dia agak kencang. Si anak menyeberang tanpa melihat kanan dan kiri. Tersenggol ya, bukan ditabrak, tersenggol.
1: Meskipun diwarnai insiden, karnaval dalam rangka perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia ini tetap berjalan meriah dan kasus kecelakaan ini pun berakhir damai. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, suasana gerak jalan dalam rangka perayaan kemerdekaan Republik Indonesia berubah jadi tegang saat belasan pelajar jatuh pingsan akibat kepanasan di garis finish. Panitia langsung mengevakuasi siswa untuk dibawa ke ambulan dan dilarikan ke layanan medis terdekat. Tercatat ada 15 anak yang pingsan, 4 diantaranya dilarikan ke puskesmas.
3: Masuk ke finish, jadi banyak yang mengalami istilahnya kejadian pingsan. Ada sekitar 15 orang. Yang 11 bisa ditangani di lapangan, sedangkan yang 4 langsung dilarikan ke puskesmas Mojoagung, tapi dalam keadaan aman.
1: Pakan gabungan dari siswa SD, Madrasah Ibtidaiyah, MTS, dan SMP dimulai dari lapangan Mbah Said Sulaiman menuju ke alun-alun Cemara. Para peserta melewati jalur sepanjang 7,5 km hingga 10 km. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Polda Metro Jaya menyiapkan 8.095 personel untuk mengawal agenda sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Pengaturan dan rekayasa lalu lintas pun dilakukan secara situasional. Kabir Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut 8.095 personel ini merupakan petugas gabungan dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polres setempat hingga Satpol PP dan Dishub. Pengamanan dilakukan berlapis dengan mengedepankan langkah preventif dan humanis. Maka personel yang bertugas tidak dibekali senjata api. Namun penegakan hukum akan berlaku situasional. Kombes Budi menegaskan, rekayasa lalin seperti pengalihan arus juga akan dilakukan, melihat situasi dan kondisi, utamanya di kawasan Senayan, Gatot Subroto, Palmerah, hingga sekitar MPR, DPR, DPD RI.
4: Kami memahami

0: di lapangan. Tapi apabila kondisi itu masih bisa dengan pencairan, pengaturan arus lalu lintas rutin, maka rekayasa lalu lintas tidak diperlukan.
1: Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan pidato terkait RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Gedung MPR DPR RI. Dan sudah bergabung dari Gedung DPR MPR, produser lapangan CNN Indonesia, Bella Mulahela. Selamat sore, Bella. Bella, Anda bisa merangkum apa saja yang disampaikan Presiden tadi pada saat berpidato, setidaknya ada 10 program yang kemudian dijabarkan.
2: Ya, selamat sore Elvira. Baru saja kita mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rancangan APBN 2027 baru saja disampaikan. Dan kami langsung menanyakan kepada narasumber kami, Wakil Ketua Komisi 11, Fauzi Amro dari fraksi Nasdem. Oke. Abang, kalau tadi kita mendengar seksama, tadi kan kalau misalnya kita lihat Presiden sudah menyampaikan utang negara ada berapa, ekonomi makro seperti apa, apa bang tanggapannya?
3: Ya, pertama alhamdulillah hari ini hari yang sangat bersejarah bagi Republik Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus, kebetulan ada dua kali tadi sidang bersama antara DPR, DPD dan MPR, dan dilanjut nanti tadi jam 2 adalah nota keuangan disampaikan langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Dalam konteks nota keuangan ada beberapa hal yang sangat kita dalami bersama. Pertama adalah optimisme Pak Presiden yang sangat realistis menurut kami, bahwa dia menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2027 di angka 6%. Ini realistis karena pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2026 semester pertama kemarin itu di angka 5,45%. Artinya tertinggi selama 13 tahun terakhir. Jadi kalau di sepanjang 2026 ini misalnya targetnya di angka 5,8 bahkan 6%, melanjuti tahun 2027 itu pasti insya Allah akan tercapai di 6%. Itu angka yang sangat optimis saya sampaikan. Yang kedua, pendapatan negara juga meningkat. Artinya belanjanya di angka hampir 4.096,2 triliun. Sementara pendapatan negara di angka 3.426 triliun. Artinya diprediksikan itu mengalami defisit di angka 6,671, artinya 2,40%. Artinya ini hitung-hitungan yang sangat realistis. Artinya pendapatan negara kita situasi sekarang itu sangat optimis karena pendapatan negara kita naik di semester pertama di angka 21,4%. Nah, optimisme itu muncul berbarengan dengan pendapatan negara kita maksimal, penerimaan negara kita maksimal, belanja kita juga maksimal, dan diprioritaskan pada belanja-belanja yang berkualitas, yang bermanfaat, yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi, berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, dan berdampak kepada belanja itu sendiri.
2: Bang, tadi kalau kita melihat juga ada sejumlah program-program presiden yang masih terus digagas begitu ya sampai APBN selanjutnya. Apa yang menjadi prioritas sebenarnya kalau dilihat dari DPR sendiri? Apa yang perlu diawasi, Bang?
3: Nah, pertama kita melihat ada 8, tetap 8 juga prioritas yang ke depan. Itu ada 8 prioritas. Yang pertama, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pendidikan, kesehatan, terus pembangunan infrastruktur, KDMP, infrastruktur daerah, dan dana desa. Arti kemiskinan. Jadi 8 prioritas ini kurang lebih sama dengan tahun kemarin juga pada 8 prioritas. Tapi ini fokus juga dia memberantas kemiskinan, fokus juga ke KDMP, fokus juga ke koperasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 10 ya transformasi yang sangat luar biasa. Baik yang diselesaikan tahun 2027, 2028, bahkan di akhir masa Pak Presiden tahun 2029. Pertama adalah memperbaiki kurang lebih 10.000 puskesmas. Yang kedua, memperbaiki 360 rumah sakit, baik rumah sakit yang di daerah maupun yang di provinsi. Yang ketiga adalah ada lembaga baru, ya kebetulan mitra Komisi 11 juga, adalah Pusat Finansial Indonesia. Itu keberadaannya di Jakarta dan di Bali. Ini sangat luar biasa. Yang keempat itu ada transformasi masalah bursa. Bursa komoditas strategis itu sudah diputuskan.

0: kan juga bermitra dengan, diawasi oleh OJK dan bermitra dengan kita. Yang keempat, Dada dan Antara PAN yang untuk memang membangun bisnis yang lebih spesifik seperti motor listrik gitu loh. Yang lebih spesifik yang sehingga bisa membangun keuntungan sektoral akan berdampak kepada pendapatan dan Antara itu sendiri. Nah, transformasi-transformasi itu yang 10 transformasi yang diharapkan oleh presiden itu akhirnya akan menopang, termasuk juga dan Antara akan menopang pendapatan negara kita di luar APBN, akan menopang pendapatan negara kita. Nah, kita berharap tumbuh lebih cepat, sejahtera lebih tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat itu akan terrealisasi baik di tahun 2027, 2028, 2029 bahkan 2029.
1: Tadi juga Presiden sempat mengatakan bahwa walaupun dengan belanja negara yang cukup besar begitu ya Bang, tapi inflasi masih teratasi dengan baik. Abang menilai seperti apa Bang?
0: Ya, catatan kita yang paling penting. Tahun 2025, inflasi kita naik dari target 2,6 menjadi 2,92. Jangan sampai di tahun 2026 dan 2027 ini sama hal melakukan hal yang sama. Karena apa? Karena pendapatan negara kita di tahun 2025 itu hanya khususnya pajak 86%. Kita sopol di angka 271 triliun. Nah, di tahun 2026 itu optimis. Pendapatan pajak kita di semester 1 itu mengalami penaikan pendapatan kita 21,4%. Kita berharap di tahun 2027 nanti pendapatan negara kita bisa maksimal sehingga defisit kita di angka 2,60% atau 671 triliun.
1: Menurut Abang melihat dengan pengawas sifat dan juga tugas dari DPR sendiri, apa program Presiden yang memang masih dikatakan kira-kira masih dibilang bisa dikatakan pemborosan gitu Bang sampai saat ini?
0: Ya kalau dikatakan pemborosan kan itu kan bisa kita lihat efektif dan efisiensi. Kan sebagian kawan-kawan mengatakan, oh MBG, Kopdes itu kan dievaluasi. MBG buktinya tata kelolanya dibenari. MBG niatnya bagus, tujuannya mulia, tapi dalam pelaksanaannya ada masalah, ada problem ya wajar. Tata kelolanya, manajemennya, saya yakin dengan Pak Sudaryono, sahabat saya juga, sebetulnya alumni IPB, dia sudah bagaimana misalnya mengefektifkan anggarannya dari 250-an triliun menjadi 210 triliun, kurang lebih penghematan 40-50 triliun. Dia melakukan manajemen, misalnya menindak tegas beberapa kepala SPPG, memantau langsung, membuat CCTV. Kedua, koperasi merah putih menurut saya ideal juga karena semua segmen nanti penerima bantuan sosial, penerima tunai maupun tidak tunai itu berada di Kopdes merah putih. Dan ini akan merupakan geliat pembangunan ekonomi di sektor masyarakat yang paling real. Menurut saya tepat sasaran, tepat guna itu kunci sukses supaya efisiensi dan inflasi kita bisa terkendali dengan baik.
1: Terima kasih Bang. Terima kasih atas waktunya. Ya. Ya, kalau misalnya kita melihat Elvira tadi sudah diulas oleh Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro mengatakan bahwa memang dengan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto cukup optimis begitu ya melihat ada RPBN 2027 yang tadi sudah disampaikan. Selanjutnya kalau kita bisa menyampaikan juga tadi dari Ketua DPR RI Puan Maharani tetap mengutip dan menegaskan bahwa DPR dan pemerintah ini harus sama-sama bersinergi agar komitmen dari pemerintah bisa juga berlangsung secara baik dan juga diawasi oleh DPR secara betul begitu ya. Dan juga dapat bisa sesuai dengan capaian yang memang sudah disampaikan. Kembali ke Anda, Elvira.
2: Terima kasih langsung dari gedung MPR DPR RI. Dalam pidato kenegaraan di DPR, Presiden Prabowo Subianto menyebut menteri-menterinya telah bekerja keras bahkan banyak yang masuk rumah sakit. Informasi selengkapnya, usai jeda.

0: pertumbuhan ekonomi di atas 5% dinilai belum cukup tanpa dukungan sumber pembiayaan yang kuat. DPR RI menekankan, optimalisasi penerimaan negara dan penarikan investasi harus berjalan beriringan agar pertumbuhan ekonomi benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Anggota Komisi 11 DPR RI, Andi Yuliani Paris, menyoroti potensi penerimaan negara dari sektor mineral, batubara, dan migas. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat sistem monitoring agar setoran pajak perusahaan tambang dapat diverifikasi berdasarkan hasil produksi yang sebenarnya, bukan semata mengandalkan laporan perusahaan.
1: Pemerintah harus punya alat yang bisa memonitoring benar tidak pajak yang disetorkan itu sesuai dengan hasil yang mereka kelola. Yang ini belum ada alat yang monitoring yang jelas dari pemerintah ya.
0: Sementara itu, Wakil Ketua BHKN DPR RI Herman Hairon menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang tetap berada di atas 5% harus diiringi pengawasan terhadap program prioritas pemerintah. DPR RI memastikan, setiap anggaran yang telah disetujui benar-benar dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Nah ini yang penting dan DPR akan mengawasi sampai tingkat itu sehingga betul-betul setiap satuan rupiah yang disetujui di DPR, dilaksanakan oleh pemerintah, ini efektif untuk bisa mensejahterakan rakyat.
0: Melalui penguatan penerimaan pajak, investasi, serta pengawasan anggaran, DPR RI mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi berujung pada pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian kinerjanya selama hampir 2 tahun memimpin Republik Indonesia. Ia menyebut menteri-menterinya telah bekerja keras, bahkan banyak yang masuk rumah sakit. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraannya di sidang MPR Jumat pagi. Presiden menyebut banyak menteri kabinet merah putih yang jatuh sakit akibat banyak bekerja. Maka dari itu ia berjanji akan memberikan waktu istirahat lebih banyak kepada menteri-menterinya. Presiden Prabowo menyampaikan capaian pemerintahannya dan mengapresiasi sejumlah menteri atau kepala lembaga yang berhasil memperoleh tambahan pendapatan negara atau menegakkan hukum seperti kasus tambang ilegal hingga bersih-bersih bea cukai. Wassalamualaikum.
1: Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah.
0: Badan Pusat Statistik mencatat masih ada 9,29 juta rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah pada Maret 2026. Di sisi lain, sebanyak 18 juta rumah tangga masih menempati rumah yang dinilai tidak layak huni.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, backlog kepemilikan rumah di Indonesia pada Maret 2026 mencapai 9,29 juta rumah tangga. Angka ini setara dengan 12,39% dari total rumah tangga secara nasional. Jumlah tersebut turun sekitar 350 ribu rumah tangga dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 9,64 juta rumah tangga.
3: Backlog 1, yaitu jumlah dan persentase rumah tangga yang belum memiliki rumah secara persentase mengalami penurunan dari 13% pada tahun 2025 bulan Maret menjadi 12,39% pada bulan Maret 2026.
2: Berdasarkan data BPS, masalah perumahan tak hanya terkait kepemilikan. Backlog rumah layak huni atau backlog 2 pada Maret 2026 mencapai 18,01 juta rumah tangga atau 24,03% dari total rumah tangga nasional. Meski turun dari 18,77 juta rumah tangga pada 2025, jumlah ini hampir 2 kali lipat dibandingkan rumah tangga yang belum memiliki rumah. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan program bedah rumah. Sepanjang semester pertama 2026, sebanyak 88.635 unit rumah tidak layak huni telah mendapatkan bantuan bedah rumah. Sementara untuk menekan backlog kepemilikan, pemerintah menyalurkan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. Pada periode yang sama, realisasi FLPP mencapai 91.531 unit rumah. Menteri PKP Marwarar Sirait menyebut, publikasi statistik perumahan BPS ini merupakan yang pertama di Indonesia. Menurutnya, data tersebut menunjukkan pekerjaan rumah pemerintah masih panjang.
4: Masih banyak rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Masih banyak, masih jutaan rakyat Indonesia yang belum punya rumah, Bang. Iya, Bang. Masih jutaan rakyat Indonesia yang rumahnya perlu diperbaiki. Jadi PR kami masih banyak sekali. Pasti banyak sekali. Tadi Ibu sampaikan gambaran, Bu. Saya, di depan Pak Prabowo kan saya sampaikan. Tahun lalu Kementerian Perumahan membedah 45 ribu rumah. Yang tidak layak huni, jadi layak huni. Tahun lalu. Tahun ini 400 ribu.
2: Kementerian PKP menggandeng BPS untuk memperkuat tata kelola program nasional 3 juta rumah dengan menggunakan data yang akurat, terintegrasi, dan berbasis fakta di lapangan. Lastonga Pebro, Urip Handoyo, Jakarta.
0: Beragam informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di CNN Indonesia Newsroom.
5: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
6: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
5: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
7: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
8: Tabik pun warga Lampung, sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Anda masih di CNN Indonesia Newsroom. Tadi kita sudah melihat bagaimana pidato Presiden pada saat penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2027. Sekarang kita akan mengulasnya lebih dalam. Sudah bersama saya di studio hadir. Yang pertama jurubicara PD Perjuangan Ansi Lema dan juga Direktur Eksekutif Kor Indonesia Muhammad Faisal. Dan bergabung dari gedung DPR MPR RI, Wiyadi Wiyanto, Wakil Ketua Banggar DPR RI. Pak Wiyadi, selamat sore.
5: Sore.
4: Oke, baik. Pak Wiyadi, sebelum saya ke Anda, saya ke PDIP terlebih dahulu karena tadi Presiden khusus mengucapkan terima kasih untuk PDI Perjuangan. Ya, Bang Ansi?
6: Ya.
4: Nah, bagaimana melihat tadi apa yang disampaikan setidaknya 10 transformasi program yang sudah dijabarkan?
6: Seperti biasa, Presiden Prabowo adalah seorang yang memiliki gagasan-gagasan besar, punya visi, dan ketika bicara pada level paradigma, poin pentingnya itu sangat kuat sosialismenya, sangat kuat welfare state-nya. Tetapi persoalannya bukan di situ. Ketika paradigma ini diturunkan menjadi policy atau kebijakan, lalu diturunkan lagi menjadi aksi implementasi di lapangan, nah persoalannya banyak terjadi di sini. Seolah ada gap antara paradigma, grand vision, dengan kebijakan, dan juga aksi implementasi di lapangan. Sehingga kalau kita bertanya, bagaimana respon PDI Perjuangan? Kami mengapresiasi pidato pagi hari maupun pada sore hari. Pada pagi hari tadi Presiden hadir itu memberikan pidato kenegaraan sebagai kepala negara. Dan pidato pagi hari itu beliau banyak bicara tentang paradigma besar, tentang visi, tentang optimisme, dan juga capaian-capaian yang dilakukan selama satu tahun pemerintahan beliau. Dan itu kita baca sebagai laporan pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat Indonesia melalui MPR RI. Nah, di sore hari tadi, nota keuangan itu beliau bicara tentang arah kebijakan fiskal ke depan. Kira-kira seperti apa. Tetapi poin saya, ketika pagi hari tadi, itu kan beliau menyampaikan capaian-capaiannya atau prestasinya. Bahkan ada anak dari Papua yang memberikan testimoni mengenai keberhasilan program super prioritas beliau, yaitu makan bergizi gratis. Ya, ini kalau dibaca, yang dihadirkan itu Papua, ya memang ini daerah 3T. Memang ini di sana tingkat prevalensi stuntingnya tinggi.
4: Artinya?
6: Kemiskinannya juga parah. Dan memang contohnya tepat. Tetapi kalau kita lihat data hari ini, dapur MBG, Vira, target RPJMN sampai 2029, MBG itu 26.000. Tetapi hari ini baru 2026, sudah ada di angka 27.800. Ada 13.000 lagi yang menunggu untuk segera masuk ekosistem untuk beroperasi. Artinya apa? Artinya ini sudah sangat jauh, 14.000 lebih. Persoalan pertanyaannya, ini perencanaannya seperti apa? Ya, berarti dugaan orang bahwa ada praktek jual beli titik di BGN ini benar. Dan apa yang terjadi hari ini kalau kita baca data, sebenarnya SPPG paling marak itu bukan di Papua, bukan di Maluku, bukan di NTT, tetapi di Pulau Jawa. Nah, momentum pergantian pimpinan BGN dan kemudian ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak membolehkan secara tegas bahwa MBG itu menggunakan dana pendidikan, mestinya ini menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi secara total terhadap program makan bergizi gratis.
4: Oke, tahan dulu di situ, saya ke Pak Wihadi. Sebenarnya kita akan membahas lebih ke 10 program yang baru saja disampaikan oleh Presiden Prabowo. Tapi Pak Wihadi, tadi Bang Ansi di sini sedikit menyentil mengenai pidato tadi pagi. Respon Anda terlebih dahulu sebelum kita berbicara mengenai detail 10 program yang sudah disampaikan oleh Presiden.
0: Saya nggak dengar.
4: Pak Wihadi tidak mendengar kami sama sekali? Oke, tampaknya ada gangguan komunikasi. Nah, sekarang kita fokus untuk 10 program dulu ya, Bang Ansi, sambil nunggu. Saya sapa lagi Pak Wihadi. Iya.
0: Belum kayak. Suaranya nggak jelas, saya nggak bisa terima dengan baik.
4: Sekarang bisa mendengar suara saya?
0: Putus-putus suaranya.
4: Masih putus-putus, baik. Kita akan perbaiki dulu komunikasinya sehingga nanti diskusinya bisa lebih lancar. Saya sekarang ke core terlebih dahulu. Ada 10 program yang disampaikan oleh Presiden, gitu ya. Saya tidak tahu bagaimana kemudian respon pasar dan lain-lain, tapi setidaknya ada beberapa hal yang baru yang kemudian gagasan-gagasan yang disampaikan kepada publik. Anda sendiri melihatnya seperti apa, Bang Faisal?
7: Ya, satu dari 10 program itu, kalau ngelihat tadi maksud ya, jadi saya sepakat satu. Maksud arahnya bagus menurut saya. Nah, tinggal satu tadi implementasi, sebetulnya sebelum implementasi menurut saya adalah juga desain daripada implementasi. Desain juga dari sisi kebijakan. Okay, contoh
4: jadi,
7: misalnya.
4: Jadi ada ide,
7: desain dulu. Nah, baru kemudian dijalankan. Okay. Nah, baru kemudian memilih orang-orang, tata kelola dan lain-lain. Nah, sekarang dari sisi desain, misalkan contoh yang 100 gigawatt. Ya, contohnya ya. Nah, ini sebetulnya ini kan searah dengan kita ketahanan energi, kita memang perlu melakukan transisi ke energi baru terbarukan. Nah, tapi kalau kemudian 100 gigawatt ini kan kita perlu ngukur, misalkan sempat sebelum-sebelumnya Presiden mengatakan ini dicapai dalam 3 tahun. Nah, ini kan tunggu dulu gitu loh ya. 3 tahun bikin 100 gigawatt dan cuman EBT dan cuman PLTS. Nah, terus bagaimana dengan oversupply? Bagaimana dengan apa? Koneksi dengan apa sumber energi yang lain, bagaimana dengan kondisi demand, itu kan perlu dilihat dulu gitu ya. Nah, jadi itu satu hal. Lalu yang kedua juga tadi misalkan yang lain program Danantara Management Fund ya. Saya pikir kalau Danantara sih kita melihat memang ada pro kontra, dan kalau kita melihat negara-negara lain juga ada juga yang mengikuti haluan seperti itu ya. Nah, dan yang menjadi contoh misalkan Singapura. Nah, kaitannya dengan ini sekali lagi kalau Danantara sama, kalau Danantara Management Fund ataupun Danantara secara keseluruhan ataupun DSI, salah satu yang menjadi concern tata kelola dan siapa yang pegang gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan apa kepercayaan pasar juga ya. Dan kalau misalkan mau mengacu kepada Temasek ya, nah satu beberapa di antara hal yang perlu dilihat dari Temasek, satu misalnya kalau misalkan presiden atau apa Singapura ya, pimpinan tertinggi daripada apa Singapura mengatakan bahwa melihat bahwa misalkan keputusan daripada pimpinan tertinggi Temasek ini tidak sesuai dengan national interest misalnya, bisa nggak dia bilang ini harus dibatalin? Nah, tidak bisa kalau di Temasek. Jadi Temasek betul-betul independen dalam hal pengambilan keputusan. Pertanyaannya Danantara bisa nggak gitu? Ya. Nah, lalu hal yang lain juga hal yang sama kaitannya dengan masalah likuiditas ya. Dari sisi Danantara yang Temasek itu sebetulnya likuiditasnya itu sangat-sangat banyak sebetulnya dia punya fund. Ya, sementara Danantara selama ini kalau kita dengar selalu adalah asetnya sekian-sekian triliun, sekian triliun gitu. Bukan masalah likuiditas fund.
4: Baik, saya sapa Pak Wihadi lagi. Sudah bergabung bersama kami, Pak Wihadi.
0: Ya.
4: Oke.
0: Ya, halo. Ya.
4: Oke, sudah clear ya, Pak.
0: Saya dengar sih.
4: Oke, baik. Pak Wiyadi, tadi narasumber di studio ada Bang Ansi Lema, juru bicara PD Perjuangan, dan juga Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Kor Indonesia. Ada beberapa catatan, Pak, sebelumnya. Program yang sudah disampaikan tadi kita sudah mendengar dengan clear gitu ya dari Presiden, tapi yang kemudian dipertanyakan ada kekhawatiran mengenai desain dan nanti implementasinya, Pak. Ada catatan terkait hal itu?
0: Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan memang RAPBN kita dan juga mengenai masalah daripada halo?
4: Iya, silakan, Pak.
0: Dengar nggak, Sore?
4: Silakan, halo? Pak Wiyadi.
0: Dengar nggak?
4: Kami dengarkan, Pak. Silakan.
0: Dengar ya. Nggak, soalnya suaranya kecil sekali di sini.
4: Baik.
0: Baik. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, itu dari awal kita bicara mengenai masalah bagaimana APBN ini untuk kepentingan rakyat. Dan di sini berkali-kali Pak Prabowo menyampaikan bahwa program-program kerja itu adalah program-program kerja yang dimana di mereka untuk kepentingan rakyat dan bagaimana yang namanya kekurangan-kekurangan fasilitas, kekurangan-kekurangan daripada rakyat yang selama ini dirasakan itu bisa diselesaikan. Jadi kalau dikatakan mengenai masalah APBN dengan program-programnya, itu kalau kita melihat tadi, dengan anggaran yang ada, itu Pak Prabowo lebih banyak pada menyoroti kepada masalah pendidikan. Kita bicara mengenai masalah pendidikan di sini. Pendidikan bagaimana banyak sekolah-sekolah yang mesti harus direvitalisasi. Banyak sekolah-sekolah yang mesti harus dibangun kembali. Karena banyak sekali yang itu. Kemudian juga masalah kesehatan. Kesehatan di sini kita melihat banyak fasilitas-fasilitas daripada rumah sakit. Banyak rumah sakit-rumah sakit yang tidak memadai. Dan bagaimana Pak Prabowo juga bagaimana memberikan suatu solusi bagaimana satu rakyat yang ingin mereka itu berobat tetapi dengan jarak dan tempat yang jauh itu menunjukkan kesulitan. Nah ini kan memang berarti memang APBN ini didesain untuk rakyat. Karena apa? Karena ini adalah program-program yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat kita. Jadi pendidikan, kesehatan, ini adalah merupakan suatu hal yang memang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi. Di samping memang program-program yang disampaikan itu adalah program-program mengenai masalah bagaimana ekonomi ini bisa tumbuh. Dan Pak Prabowo sendiri bahas saat ini, dan antara itu tidak langsung kepada APBN. Dan antara adalah merupakan lembaga keuangan. Di sini lembaga daripada yang mereka merupakan suatu unit usaha BUMN yang mereka dikonsumsi oleh Bendungan Tentara. Nah inilah yang saya lihat bahwa harus dibedakan di mana program yang mendorong APBN ini akan lebih penggunaan daripada APBN, yang ini kita lihat dari pendidikan dan kesehatan tadi yang disampaikan oleh Pak Prabowo, dan yang 8 ini adalah bagaimana program-program kerja ini program-program yang dimana adalah lebih banyak kepada investasi dan mendorong daripada investasi itu untuk dilakukan. Nah inilah saya kira yang mungkin harus dipengerti bahwa APBN ini yang disampaikan dalam nota keuangan ini memang tidak semata-mata ini adalah penggunaan daripada APBN, tetapi lebih kepada bagaimana program-program, bagaimana yang namanya apa yang harus dilakukan dari 2027 ini dengan program-program yang dilakukan oleh Pak Prabowo tadi. Jadi saya kira kita perjelas bahwa program APBN ini, nota keuangan ini adalah dalam dua section, yaitu kalau kita lihat di mana yang memakai langsung anggaran, di mana yang memang ini adalah danantara dan bagaimana industrialisasi yang kita lihat tadi seperti electricity, motor electricity, bagaimana kita mengurangi subsidi, bagaimana kita juga listrik, ya kita melihat bahwa kita harus mengganti listrik yang dengan diesel dengan PLTS. Nah ini adalah semuanya bagaimana kita dorongan-dorongan daripada industri, dorongan-dorongan yang bagaimana bisa memberikan APBN ini lebih kepada efisiensi daripada APBN kita katakan. Tapi program-program inilah program-program yang bagaimana bisa memberikan lapangan kerja kepada masyarakat juga. Ya, inilah saya kira yang gambaran yang memang kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi.
4: Oke, baik. Bang Hansi mau komentar sepertinya. Apakah betul ya, kalau program ini sudah menjawab kebutuhan rakyat, APBN yang posturnya saat ini kita lihat sudah bisa menjawab kebutuhan ya, masyarakat?
6: Kalau pertanyaannya APBN untuk rakyat atau sekedar target, tentu kan kita menegaskan bahwa APBN ini betul harus bermanfaat bagi rakyat.
0: Kecil,
6: dan harus bisa menjawab persoalan mendasar rakyat dan kebutuhan rakyat. Apa antara lain? Yang paling utama menurut saya itu adalah penciptaan lapangan kerja. Karena kalau hari ini kita lihat angka pengangguran itu masih ada di angka 4,65%. Setara dengan 7,22 juta rakyat Indonesia itu menganggur. Tetapi ini data BPS. Tetapi kalau kita lihat data BPS kerap kali orang kerja 2-3 jam seminggu. Betul. Itu dianggap sudah punya pekerjaan. Kalau lebih ketat, lebih rigid ya parameter atau ukurannya, saya yakin angka ini di atas 7 juta bahkan di atas 10 juta. Yang kedua, hari ini pengangguran tingkat sarjana mulai dari D3, D4 sampai S3 itu ada di angka 1,3 juta. Nah ini kan menjadi suatu PR besar. Dan kalau kita bicara pengangguran, ini menjadi beban buat bangsa kita. Sementara kita tahu bahwa pemerintahan ini menjanjikan lewat kampanyenya itu penciptaan 19 juta lapangan kerja. Nah hari ini sudah hampir 2 tahun, justru yang kita baca datanya seperti itu. Dan penciptaan lapangan kerja ini kan membuat orang punya kepastian mendapatkan income. Dia bisa saving, dia bisa punya daya beli ya. Dan kalau kita bicara penciptaan lapangan kerja, kata kuncinya lapangan kerja di sektor formal. Berarti deindustrialisasi ini harus ditransformasi untuk pembukaan lapangan kerja industrialisasi yang besar-besaran. Nah, apa yang menjadi strategi dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini harus bisa dijawab. Yang kedua, menyiapkan juga angkatan kerja kita lewat apa? Pendidikan vokasional, sehingga link and match ini bisa terserap ya. Kita tidak bisa mengandalkan pekerja di sektor informal. Karena apa? Karena memang kepastian pendapatan buat mereka ini juga tidak pasti ya, dan kontribusi buat negara ini juga boleh dibilang juga tidak pasti.
4: Okay.
6: Maka poin pertama itu adalah penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, angka kemiskinan kita ada di 8,07%, setara dengan 22,93 juta penduduk miskin. Dan kemiskinan itu multiplier effect ya, bisa menimbulkan masalah-masalah sosial termasuk kriminalisasi dan sebagainya. Dan ini kalau pakai pendapatan 600.000, kalau pakai pendekatan World Bank yang lebih tinggi 1 juta, saya yakin mungkin bisa sampai 40 sampai 50 juta kemiskinan kita.
4: Jadi masalah penciptaan lapangan kerja, kemiskinan itu belum terjawab gitu.
6: Belum. Dan ini kan, dan Pak Prabowo bilang kan bukan Prabonomics, ini marhaenisme. Nah ini kepentingan para marhaen ini, ya penciptaan lapangan
4: ini
6: kerja dan pengentasan kemiskinan.
4: Harus gitu.
6: Ini harus dijawab.
7: Setuju. Jadi kalau secara makro target pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, kita lihat kualitas. Salah satu kualitasnya tadi itu adalah lapangan kerja ya. Lapangan kerja sekarang kalau lebih spesifik lagi, kalau kita lihat pengangguran muda, kita masuk bonus demografi, kita harap yang muda-muda ini lebih banyak yang bekerja. Pengangguran muda kita itu lebih tinggi loh, 12%, yang tertinggi di ASEAN. Nah, jadi bagaimana masa depan ke depan? Nah, ini PR-nya paling tidak mestinya dijawab di APBN 2027. Yang kedua, masalah lapangan pekerjaan juga adalah ini kaitannya dengan daya beli di kelas menengah. Yang kita lihat dari awal COVID 2020 sampai 2025, data terakhir yang kita lihat dari Susenas, itu belum kembali lagi. Jadi dia terus turun. Perkiraan kami sekarang yang jumlahnya turun dari kelas menengah ke kelas di bawahnya itu bisa sampai 12 juta. Ya. Nah, jadi belum ada obat yang bisa menyelesaikan itu. Itu PR besar, saya pikir yang salah satunya diselesaikan dengan kebijakan fiskal ya. Nah, jadi dua hal itu paling tidak, lapangan pekerjaan terutama untuk anak-anak muda ya sekarang. Lalu yang kedua adalah yang kaitannya dengan income. Nah, jadi kualitas tadi kalau lapangan kerja itu formal informal juga harus dilihat, itu betul. Jadi pemerintah itu kalau melihat target penciptaan lapangan pekerjaan bukan semuanya, karena ada orang yang akhirnya bekerja tapi di sektor informal karena enggak kebagian yang formal. Nah, dan itu bisa dilihat dari apa? Tingkat upah. Jadi walaupun bekerja jumlahnya orangnya makin banyak, tingkat upah real itu turun. Cek data di BPS. Jadi tingkat nominalnya naik, tingkat upah real itu dalam artian sudah dikoreksi sama inflasi, kontraksi gitu. Jadi bagaimana bisa daya belinya naik? Disposable income itu tidak naik. Nah itu kalau kita urutkan lagi efeknya itu bisa sampai kemana-mana, termasuk ke sektor produksi. Ini kan konsumen ya, konsumsi ya. Nah tapi yang kelas menengah ini adalah yang paling besar pengaruhnya ke sektor produksi karena dia konsumen utamanya di kelas menengah. Nah jadi itu berpengaruh ke hampir semua dari industri manufaktur sampai perdagangan dan lain-lain. Nah, sekarang saya mau lihat dari fakta yang terjadi sampai dengan 2026 bandingkan 2025 semester 1 aja karena kan 2026 belum selesai. Nah kalau kita lihat dari program-program flagship pemerintah, sebutlah saja MBG, koperasi, mungkin juga perumahan ya, ini sudah kelihatan memang ada percepatan pertumbuhan di sektor-sektor terkait. Apa itu? Sektor penyediaan jasa makan minum naik 2 kali lipat akselerasinya ya, dari 6% tahun lalu jadi hampir 12% 2026. Kemudian konstruksi dari 3% jadi sekitar 6% di tahun 2026. Tapi ada sektor-sektor besar ya yang justru mengalami pelemahan. Satu, industri pengolahan itu paling besar ya dampak terhadap PDB, dari yang lebih sudah di atas 5% tahun lalu sekarang ke 4%-an lagi. Nah jadi apa dampak daripada hilirisasi, dampak daripada program-program flagship yang lain terhadap percepatan industri manufaktur, pada ini mesin utamanya nih. Yang kedua, yang juga sektor yang paling besar, pertanian. Pertanian ini adalah sektor yang bahkan menjadi prioritas utama pemerintah kan, sektor pertanian juga mengalami pelemahan dari 2025 ke 2026 di semester 1. Nah padahal di sisi yang lama tadi kita lihat dari pidato presiden, oh kita swasembada di 8 komoditas pangan, swasembada beras ya. Nah jadi bagaimana ini bisa terrealisasi kalau kemudian sustainable ya. Kalau kita melihat di faktanya selama ini secara keseluruhan sektor pertanian itu tidak stabil, jadi masih melemah gitu ya.
4: Baik. Pak Wihadi, bagaimana merespon itu Pak? Banyak catatan penciptaan lapangan kerja, kemudian tingkat kemiskinan, kelas menengah ini juga sekarang yang banyak disuarakan, bagaimana program-program tidak memihak pada kelas menengah katanya. Tapi kan targetnya juga luar biasa ini untuk tahun depan gitu, naik jadi 6%. Bagaimana upaya-upaya ini bisa dilakukan? Pak Wihadi?
7: Masih belum ini.
0: Halo, iya.
4: Baik, bisa mendengar suara saya Pak Wihadi?
0: Cepat diulang suaranya kayak ini.
4: Baik. Tadi catatan dari PD Perjuangan, bagaimana
0: kecil
4: kemudian
0: sekali suaranya.
4: Saat ini program-program pemerintah belum bisa menjawab misalnya penciptaan lapangan kerja, kemudian mengurangi angka kemiskinan. Dan kita berbicara mengenai kelas menengah juga, tadi dari KOR mengkritik terkait hal ini. Bisa merespon itu Pak Wihadi?
0: Ya, jadi begini, kalau kita melihat angka kemiskinan, kemudian juga kita melihat angka pengangguran, nah ini ada beberapa hal yang mungkin kita lihat di sini. Program-program Pak Prabowo ini justru kalau kita lihat salah satunya yang mungkin sering dikritik itu adalah masalah di MBG. MBG itu justru menciptakan lapangan kerja. Nah, lapangan kerja inilah yang sebenarnya kalau kita tidak dilihat begitu saja. Tapi di sini kan bayangkan satu SPPG itu ada 50 orang. Nah, kalau kita melihat ini kan ada lapangan kerja lagi di situ. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi program daripada Pak Prabowo yang tadi mengenai masalah revitalisasi sekolah, tentunya itu juga ada lapangan kerja di situ. Jadi penciptaan lapangan kerja itu ada. Jadi lapangan kerja itu tidak hanya kita melihat daripada investasi yang kemudian pembukaan pabrik baru, tapi ada juga yang mereka merelokasi pabrik, itu dianggap bahwa itu adalah lapangan kerja yang sudah berkurang. Jadi marilah kita lihat saat ini, data yang ada saat ini kan memang data yang boleh dikatakan BPS sendiri pada saat pendataan ini kan banyak yang disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa kita saat ini lagi melakukan sensus ekonomi. Di sini kita lakukan, bahwa dengan sensus ekonomi itu kita harus banyak tahu sebenarnya berapa angka pengangguran kita dan berapa sebenarnya masyarakat yang miskin, yang sangat miskin, yang mereka itu yang sebenarnya sekarang sudah tidak miskin lagi, itu akan terlihat pada saat nanti sensus itu. Nah, jadi kalau dengan data yang ada sekarang ini kita melihat ada penurunan Gini rasio. Itu yang sudah jelas bahwa di sini sudah ada masing-masing daerah itu kita lihat di semua daerah kita lihat bahwa Gini rasionya mereka turun. Nah, kalau kita sekarang dengan penurunan Gini rasio yang sudah ada saat ini dan target Gini rasio juga turun, kemudian kita lihat juga angka kemiskinan juga turun pada saat nanti 2027, maka kita melihat di sini angka ini adalah angka yang memang nanti akan kita terlihat pada saat nanti sensus itu. Nah, saya lihat di sini ya, kalau kita bicara 6% pertumbuhan 6%, kita melihat di sini bahwa ada pertumbuhan 5,45 di semester saat ini. Kemudian kita koreksi 52 pada saat Q2 ada 5,29. Nah, kalau kita melihat dengan kondisi saat ini, ya kan, dalam situasi perang saat ini yang punya secara global kita juga lihat bahwa situasinya tidak dengan dalam kondisi baik-baik saja, karena ini kan situasi Timur Tengah ini kan masih memberikan suatu efek pada kita semuanya. Dan kemudian juga kalau kita melihat saat ini ada hal yang mesti harus kita lihat bahwa subsidi kita itu ada kenaikan. Kenapa? Karena harga minyak yang naik pada karena konflik Timur Tengah ini. Nah, kembali lagi semalam ini, semuanya ini adalah pada tahun 2026. Nah, kita harapkan pada saat tahun 2027 dengan program-program kerja yang ada yang tadi disampaikan, kemudian dengan adanya anggaran yang diberikan untuk bagaimana revitalisasi, bagaimana investasi mobil listrik, motor listrik, terus kemudian juga beberapa proyek-proyek hilirisasi, terus kemudian bagaimana hilirisasi, kemudian juga ada nikel yang hilirisasi pada saat mineral sumber daya alam. Nah, ini kan semuanya akan menimbulkan lapangan kerja ke depan. Memang dalam hal ini, kalau kita bicara lapangan kerja saat ini, memang dalam situasi sekarang tidak bisa kita sendiri bicara. Karena ini secara domestik pasti akan terpengaruh juga permasalahan perekonomian domestik ini. Inilah saya kira bahwa kedepannya dengan target-target yang diberikan tadi, saya kira adalah target-target yang memungkinkan sebenarnya sudah kita perhitungkan di mana letak yang mesti harus kita dorong untuk yang namanya penumbuhan lapangan kerja itu tadi. Baik. Dan ini juga angka kemiskinan juga kita akan pastikan pada saat nanti sensus ekonomi itu selesai.
4: Baik, Pak Wiyadi, terima kasih. Saya harus potong, kita harus teruskan dialog karena kita harus bergabung dengan konferensi pers yang akan disampaikan oleh Menko Perekonomian. Terima kasih sebelumnya, kita harapkan memang pertumbuhan ekonomi kita bisa tumbuh lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Terima kasih Bang Faisal, terima kasih Bang Arfi sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Dan selanjutnya kita akan simak bersama pernyataan pers yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto.
8: CNN Indonesia Breaking News.
9: Nah, selanjutnya saya minta Pak Menko Pangan dan siap-siap Pak Menteri Keuangan. Silakan.
10: Baik, terima kasih Pak Menko, Pak Menko, Pak Erlangga, Pak Mendagri, Menteri Keuangan, Pak Hasan, Pak Kepala Bappenas, para wamen, Ketua OJK, Ketua LKPP, dan semua yang saya hormati, tentu teman-teman media. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan media, teman-teman Kabinet Merah Putih, Pak Mendagri banyak sekali membantu, TNI, Polri, BPKP, BPK, OJK, yang selama 22 bulan mendukung penuh kebijakan-kebijakan yang saya koordinasi, terutama di bidang pangan. Selama 22 bulan ada yang sudah sukses, ada yang belum, ada yang kita carry over tahun depan. Alhamdulillah pangan karbohidrat seperti padi tadi sudah sampaikan Bapak Presiden, dalam tempo 1 tahun, tahun 2024 kita impor 4,5 juta, tapi tahun 2025 kita sudah swasembada surplus 4,2 juta ton. Begitu juga jagung, garam kita konsumsi sudah tidak impor lagi karena kita bisa produksi. Tetapi yang industri, jagung industri, garam industri kita masih impor. Tahun ini kita fokus tadi sebagaimana dipaparkan Bapak Presiden untuk meningkatkan pendapatan nelayan kita di mana nelayan nilai tukarnya paling rendah. Kalau petani padi sudah 127, nelayan kita masih 103. Jadi masuk desil 1 Pak Menko. 103, jadi nilai tukar yang paling bawah. Oleh karena itu tahun ini kita fokus, kita akan membangun 1.300 lebih, hampir 2.000 kampung nelayan. Dilanjutkan tahun depan akan dikembangkan secara bertahap 40.000 budidaya tematik di 40.000 desa secara bertahap. Juga akan menyelesaikan pembangunan industri garam yang ada di NTT. Jadi fokus tahun ini dan tahun depan kita akan ke nelayan. Sementara koperasi Desa Merah Putih akan selesai 35.000 insya Allah di Agustus akhir, sehingga September bisa operasi. Sekarang kita sedang bekerja keras, mohon dukungannya agar koperasi Desa Merah Putih ini bisa jadi infrastruktur pemerintah dan juga sebagai optaker sebagaimana disampaikan Bapak Presiden tadi. Dan nanti tahun depan akan dilanjutkan, tahun ini 35.000, tahun depan diperkirakan akan juga kita bisa selesaikan 30-35.000 desa. Itu mengenai koperasi Desa Merah Putih. Ada di sana sini yang tidak tepat, tentu kita akan koreksi, seperti pembangunan di gunung-gunung ada 1-2 atau berapa banyak kita akan tertibkan. Sementara anggaran yang paling besar di yang kami koordinasikan itu MBG. Kami minta maaf hampir 1 tahun lebih ya, gonjang-ganjing luar biasa terjadi di sana sini. Kami terus-menerus pada waktu itu hampir semua kementerian menemukan beberapa kejanggalan dan sudah diambil tindakan. Dan alhamdulillah sekarang dipimpin yang baru, anak muda, Mas Dar, yang terbuka, cerdas ya. Kita minta waktu 2 bulan refocusing. Kita akan menyelesaikan 3T, NTT, Papua, Maluku yang sangat memerlukan. Itu kita akan selesaikan dalam 1 bulan ini. Kemudian ibu balita, ibu menyusui, ibu hamil, ada 11 juta kita akan selesaikan 1-2 bulan ini. Yang perlu agak waktu panjang, mungkin makan waktu 2 bulan adalah menyelesaikan ada 13.000 titik baru, ya tambahan yang di Pulau Jawa. Dan menyelesaikan ada 7-8 ribu SPPG yang belum menyelesaikan SLHS-nya. Ini kita minta waktu 2 bulan. Insya Allah MBG 1-2 bulan mendatang akan semakin bagus. Sesuai dengan harapan masyarakat, kita akan bekerja keras dan mohon dukungannya. Kami juga terima kasih dukungan UJK dan teman lain. Kita menyelesaikan seruk sistem registri unit karbon pertama di dunia yang diakui oleh dunia internasional, yang dikoreksi oleh OJK, dan kita bisa selesaikan dan sudah terjadi perdagangan karbon. Sudah. Jadi tidak hanya sistemnya tetapi juga sudah terjadi transaksi ada di situ. Yang terakhir tadi juga disampaikan oleh Pak Presiden, tahun ini baru ada satu, nanti mengenai pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Tahun ini kita akan meresmikan satu di Sumatera Selatan, tapi tahun depan yang dikoordinasi dilaksanakan oleh Denantara, insya Allah separuh dari 20-an akan diresmikan tahun 2027 dan sisanya tahun 2028. Itu termasuk yang darurat yang kita kenal dengan waste to energy. Yang lain-lainnya nanti akan secara bertahap kerjasama dengan kementerian pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota. Saya kira demikian Pak Erlangga. Terima kasih atas dukungan teman-teman selama ini, media yang menyampaikan apa adanya, kritik dan juga pujian. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Terima kasih Pak Menko Pangan. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Keuangan terkait dengan APBN dan program-program yang tadi disampaikan terkait dengan program yang menjadi unggulan prioritas Pak Presiden. Terima kasih. Terima kasih
12: Pak Menko. Selamat sore teman-teman wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya semua bahan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, jadi saya bingung mau ngomong apa nih. Cuman saya ulangi sedikit aja bahwa untuk tahun 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dengan terpeliharnya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah. Seperti teman-teman lihat, selama 3 triliun terakhir ini ekonomi kita konsisten tumbuh di atas 5% dengan signifikan, bahkan sempat 5.61 di triwulan pertama tahun ini dan turun sedikit ke 5.29 triwulan kedua tahun ini. Itu terjadi karena sinergi kebijakan moneter fiskal dan sektor keuangan yang baik, dan ke depan kita akan semester kedua tahun ini kita akan pastikan itu akan lebih bagus lagi sehingga kita bisa tumbuh mendekati 6% pada akhir tahun 2026 ini. Untuk 2027 kita perkirakan ekonomi juga bisa tumbuh sekitar 6% plus minus sedikit. Yang lain saya pikir sudah diceritakan Pak Presiden, hanya saya tambahkan sedikit. Pendapatan negara era APBN 2007 diproyeksikan mencapai Rp3.426 triliun atau tumbuh 6.8% dari outlook 2026 dengan rasio 12.25% terhadap PDB. Target pendapatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal secara bertahap dan berkelanjutan. Yang kencang adalah penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai Rp2.908 triliun, bukan pajak Rp517.4 triliun, hibah Rp0.7 triliun. Jadi perpajakan harusnya akan lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sampai dengan data terakhir hari ini, pertumbuhan pengumpulan pajak kita sudah mencapai 30% ya, Pak Dirjen. 30% tadi. Agus 30% kan? 30%. Jadi jauh lebih baik dibanding tahun lalu, dan ke depan saya pikir kita akan tetap bisa memperbaiki tax ratio kita secara signifikan. Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar Rp3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3.6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah pusat ini ditempuh pertama diposisikan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian untuk optimalisasi belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM, serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian prioritas nasional seperti yang dipresentasikan Bapak Presiden tadi di DPR. Kita juga mengakselerasikan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim berbasis data sen, serta penguatan program graduasi kemiskinan, dan juga menajamkan akurasi data penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap tepat sasaran. Sedikit untuk anggaran pendidikan, sesuai dengan Undang-Undang 45, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Jadi itu akan kita implementasikan di tahun 2027, antara lain untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat melalui PIP kepada 22,1 juta siswa dan KIP kuliah kepada 1,1 juta siswa. Kami juga akan membangun sekolah unggul Garuda dan sekolah rakyat, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui makanan bergizi gratis dan sebagainya seperti yang sudah diceritakan Bapak Presiden tadi. Anggaran perlindungan sosial juga tetap cukup besar di tahun 2027, mencapai Rp549,9 triliun. Anggaran perlinsos merupakan salah satu instrumen yang penting untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, menjaga daya beli, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan guna membantu menurunkan tingkat kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim. Anggaran perlinsos 2027 mencapai Rp549,9 triliun, itu tumbuh 10% dibanding dengan pada tahun 2026. Anggaran ketahanan pangan juga tetap tinggi di Rp195,3 triliun, tumbuh sekitar 2,3% dibanding anggaran yang sama di tahun 2026 ini. saya pikir sebagian besar sudah disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, saya tidak akan mengulangi lagi secara detail. Yang jelas untuk postur anggaran, defisitnya diproyeksikan mencapai 2,4% dari PDB, pendapatannya tumbuh cukup, belanja negara juga tumbuh cukup dibanding tahun lalu, tetap ekspansif. Ekonomi diproyeksi tumbuh sekitar 6%. Jadi, perekonomian dunia di tahun 2027 diperkirakan masih akan dihadapkan pada dinamika yang kompleks dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Tapi kita sudah punya pengalaman yang cukup dan kita sudah praktekkan dalam 3 triwulan terakhir bahwa kita, pemerintah, bisa mengeluarkan respon kebijakan yang cukup baik yang bisa mengurangi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia. Jadi apa yang didesain oleh Bapak Presiden yang dipresentasikan tadi di DPR hampir pasti akan bisa direalisasikan dengan memanfaatkan pengalaman kita yang sudah cukup baik selama ini. Mungkin dari saya itu, Pak.
11: Terima kasih, Pak Menteri Keuangan. Selanjutnya kami persilakan Bapak Menteri Bappenas.
13: Masih Pak Erlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin langsung saja kepada slide kedua. Mendapat penjelasan dari Bapak Menko, Menko Perekonomian dan juga Pak Menko Pangan dan juga Menteri Keuangan, kami pastikan bahwa semua perencanaan pembangunan itu berbasis pada Undang-Undang Dasar.
8: CNN Indonesia Breaking News.
4: Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian, meminta anggaran pendidikan yang nantinya tak lagi dipakai untuk program makan bergizi gratis dapat diprioritaskan untuk menaikkan gaji dan tunjangan guru. Ia mengharapkan hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kebangsaan serta capaian kinerja pemerintah pada sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD. Di Kompleks Parlemen Senayan, Lalu Hadrian menegaskan kesejahteraan guru perlu menjadi perhatian pemerintah. Setelah sebelumnya Presiden telah memberikan kesejahteraan TNI dan Hakim. Ia menyampaikan berdasarkan hasil perhitungan pimpinan Komisi 10 DPR RI, anggaran pendidikan yang tidak lagi dipakai untuk program MBG mencapai Rp238 triliun. Perhitungan ini berdasarkan postur anggaran yang telah ditetapkan pada tahun ini.
14: Oke. Nah, kami di Komisi 10 itu mengusulkan agar distribusi anggaran ini digunakan untuk menuntaskan program-program dasar pendidikan. Contoh, gaji guru. Ini benar-benar kami titip agar pemerintah juga betul-betul

0: Maka yang bisa kita atasi satu, kekurangan guru. Hari ini kita kurang 560 ribu lebih guru se-Indonesia. Nah, dengan anggaran seperti itu, ya paling tidak setengahnya bisa diakomodir.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia News.

0: protein dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold.
1: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
2: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
1: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
3: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
4: Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
5: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Pak.
4: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Jumat 14 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung, sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Beragam cara dilakukan warga untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Lembang, Jawa Barat, warga menggelar Street Carnival dengan menampilkan beragam ogoh-ogoh. Sementara di Ciawi, Bogor, sebuah sekolah menggelar Lomba Agustusan yang diikuti siswa, guru, dan orang tua.
6: Beragam ogoh-ogoh, toko pewayangan, hingga hasil bumi ditampilkan dalam Street Karnaval di Lembang, Bandung Barat pada Kamis siang. Karnaval dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-81 ini disambut antusias warga yang datang bersama keluarga. Salah satu peserta menampilkan konsep Maung Bodas dan Prabu Siliwangi sebagai ciri khas budaya Sunda. Pembuatannya dimulai sejak Juli dengan biaya sekitar 5 juta rupiah untuk setiap ogoh-ogoh. Kemeriahan pawai sempat memicu kepadatan lalu lintas. Polisi pun memperlakukan kontraflow di Jalan Panorama untuk mengurai kemacetan. Street Carnival ini diharapkan menjadi daya tarik wisata baru di Lembang.
7: Seru, ramai, setahun sekali juga kan acaranya. Jadi seru lah bisa ikut nonton.
8: Yang membuat ibu datang ke sini apa sih?
7: Karena setahun sekali itu, jadi pengen ikut nonton karena acaranya jarang. Kebetulan anak saya juga ikut karnaval.
6: Semangat kemerdekaan terasa di SD Amalia Ciawi Bogor. Ratusan siswa, orang tua dan guru menggelar beragam perlombaan serta market day menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-81. Beragam lomba digelar mulai dari estafet karet, estafet bola, roket balon, hingga lomba rias wajah dengan mata tertutup dan voli bola jumbo. Tak hanya siswa, orang tua dan guru pun turut meramaikan perlombaan.
9: Barusan ikut lomba voli dengan bola yang berukuran 2 meter.
10: Terus tadi ada lomba apa aja, Bu?
9: Hari ini ada lomba voli dan pemberian wajah itu orang tua untuk seru-seruan
6: aja. Kegiatan ini menjadi momen kebersamaan bagi siswa, orang tua, dan guru dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berbagai lomba unik dan seru dilakukan warga untuk

0: memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di kampung Rancawiru, Kabupaten Lebak, Banten, sejumlah emak-emak mengikuti lomba memarut kelapa menggunakan alat tradisional. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, bapak-bapak berlomba menarik bus dengan seutas tali tambang. Yang gak kalah seru, anak-anak di Karanganyar rela belepotan oli dan minyak dalam adu cepat panjat pinang.
1: Emak-emak ini bukan sedang bergotong royong memasak untuk sebuah acara pernikahan layaknya di kampung-kampung loh ya. Tapi mereka sedang berlomba untuk menjadi pemarut tercepat. Ya, inilah keseruan emak-emak yang semangat mengikuti lomba mengukur atau memarut kelapa secara tradisional yang digelar di area persawahan di kampung Rancawiru, Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten. Mengeluarkan skill terbaiknya, mereka beradu cepat untuk memarut setengah butir kelapa hingga habis menggunakan kukuran kayu tradisional.
2: Bisa nggak?
3: Bisa.
2: Bisa. Bisa. Bisa. Nah tadi gimana? Ada kesulitan nggak?
1: Tak hanya lomba memarut kelapa, panitia juga menyelenggarakan lomba lain seperti lomba makan kerupuk, mancing gelas plastik, dan aneka permainan tradisional lainnya yang mempererat tali silaturahmi warga. Kalau yang tadi emak-emak, sekarang giliran bapak-bapaknya nih. Tak mau ketinggalan memeriahkan HUT Kemerdekaan RI, bapak-bapak di Kota Magelang, Jawa Tengah ini berlomba menarik bus di Terminal Tidar, Kota Magelang pada Kamis siang. Menggunakan seutas tambang, dua tim peserta yang masing-masing berjumlah 6 orang ini sekuat tenaga menarik bus yang berbobot 10,6 ton hingga ke garis finish sejauh 25 meter. Saking semangatnya, bahkan ada peserta yang terjatuh saat menarik bus. Penonton pun tak kalah seru bersorak memberikan semangat.
4: Senang ya, dapat berpartisipasi, walaupun capek tapi menang 3 kali.
5: Kesulitannya apa, Mas?
4: Nah, cintanya pas angkatan aja, tapi kalau udah jalan, oke lah, main kaki pokoknya.
6: 1, 2, 3.
1: Perlombaan dengan sistem gugur dua kali kemenangan ini memperebutkan hadiah uang total senilai 1 juta rupiah. Mak-mak udah, bapak-bapaknya juga udah, sekarang giliran anak-anaknya ya. Aksi lucu dan mengemaskan terjadi saat anak-anak di Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ini ikut lomba panjat pinang. Tak peduli belepotan lumpur dan oli, mereka semangat memanjat demi meraih ragam hadiah yang disiapkan oleh panitia. Ada buku tulis, kotak makan, botol minuman, dan hadiah utamanya ada 2 sepeda gunung. Selain kelompok anak laki-laki, lomba panjat pinang juga diikuti oleh kelompok anak perempuan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
2: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
1: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
3: Kita ikut 3 event juara 1.
4: Tiga-tiganya kalian juara 1.
1: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
5: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
1: Saksikan Talk is Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
7: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
6: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
8: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Di tengah ketatnya persaingan industri pelumas global dan nasional, PT Pertamina Lubricants terus membuktikan performanya sebagai market leader di Indonesia. Hal ini dengan meraih penguasaan pangsa pasar atau market share mencapai 36%.

0: Didukung oleh 3 pabrik utama di Jakarta, Cilacap, dan Gresik, serta 1 pabrik di Thailand, total kapasitas produksi keseluruhan PT Pertamina Lubricants mencapai 470 juta liter per tahun. Khusus untuk production unit terbesar, yaitu di Tanjung Priok, kapasitas produksi lube oil blending mencapai 270 ribu kiloliter per tahun, ditambah 8 ribu metric ton grease plant, serta mini LOBP khusus ekspor berkapasitas 3 ribu kiloliter. Sejumlah keunggulan kapasitas produksi serta penerapan teknologi modern di pabrik terbesar ini menjadi penopang utama produksi pelumas dalam negeri.
1: Bahwa di production unit Jakarta itu sudah menginstal teknologi paling modern di proses blending maupun filling. Nah, teknologi yang modern ini itu yang pertama akan menjamin kualitas produk yang kita produksi. Dengan teknologi yang serba otomasi itu tingkat akurasi proses produksi kita, kontaminasi produk itu bisa kita cegah. Yang kedua juga secara kapasitas, karena semuanya sudah otomasi, itu kapasitasnya cukup powerful ya. Total untuk pelumas itu kita kapasitas 270 juta liter. Untuk grease 8.000 metric ton. Dengan adanya teknologi ini, harapan kami produk-produk yang kita produksi itu secara kualitas dijamin stabil ya. Dan kita menerapkan berbagai standar testing dan metode uji kualitas skala internasional di production unit Jakarta.

0: Selain pasar domestik, kinerja ekspor PT Pertamina Lubricants juga terus berkembang dan kini telah menjangkau 16 negara di Asia, Afrika hingga Australia. Volume ekspor tahunan ke 16 negara ini menyumbang sekitar 3% atau sebesar 11.000 kiloliter dari total keseluruhan penjualan perusahaan.
1: Nah, di industri pelumas ini, Pertamina walaupun BUMN kita bersaing dengan banyak kompetitor ya. Jadi karena di industri pelumas ini itu persaingannya sempurna, jadi kita bersaing dengan ratusan, kalau di Indonesia itu bisa mencapai lebih dari 200 merek yang terdaftar gitu. Tidak hanya domestik, tapi kita sudah juga merambah ke pasar mancanegara, kita sudah merambah ke mencapai ke 16 negara untuk saat ini. Ya, kalau volumenya secara keseluruhan ya, kalau untuk ekspor memang masih sekitar 3% dari keseluruhan penjualan dari produk pelumas Pertamina.
0: Di sisi lain, menjawab dinamika makroekonomi global, geopolitik, serta fluktuasi nilai tukar mata uang yang memicu kenaikan biaya produksi dan impor bahan baku, PT Pertamina Lubricants telah melakukan penyesuaian harga jual produk dengan kenaikan rata-rata sebesar 17% pada periode Juni 2026 lalu seiring dengan langkah kompetitif di pasar nasional. Di luar aspek bisnis, PT Pertamina Lubricants tetap konsisten menghadirkan dampak sosial melalui program Corporate Social Responsibility di Kampung Hijau Cemara, Tanjung Priok. Program ini berhasil mengubah sampah menjadi ekonomi sirkular yang produktif bagi masyarakat sekitar.
2: Dan di samping kita ini, kita hadir di sini, kita di sini ada bengkel Gang Hijau Cemara, bengkel Cemara, yang tentunya menjadi support dari Pertamina Lubrikan yang dikelola oleh Karang Taruna warga RW 01 Kelurahan Tugu Utara. Selain itu, di Gang Hijau Cemara ini ada program pengolahan sampah organik, yaitu budidaya maggot, pembuatan pakan ternak, pembuatan pakan ikan, pembuatan pelet biomasa untuk mengolah sampah organik, baik sampah organik dapur maupun sampah organik yang keras.
0: Sementara itu, demi melindungi konsumen dari peredaran oli palsu di pasaran, pihak Pertamina Lubricants mengimbau masyarakat agar selalu membeli produk pada 7.500 outlet resmi dengan memeriksa kelengkapan QR code serta nomor seri pada kemasan. Dengan kapasitas produksi yang jumbo, jangkauan ekspor global yang luas, serta komitmen tinggi pada lingkungan, PT Pertamina Lubricants terus mempertegas posisinya sebagai pilihan utama dan kebanggaan industri dalam negeri.

0: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meninjau langsung uji coba pendaftaran perlindungan sosial digital atau Perlinsos Digital di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Digitalisasi ini ditujukan untuk memastikan masyarakat yang berhak menerima bantuan dapat terdata dan memperoleh bantuan sosial secara lebih cepat dan tepat sasaran.
1: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meninjau langsung uji coba pendaftaran perlindungan sosial digital atau Perlinsos Digital di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sleman merupakan salah satu daerah yang ditunjuk sebagai lokasi piloting program Perlinsos Digital. Program ini dikembangkan untuk mempercepat proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial, dengan harapan mampu memberikan efisiensi dengan mengurangi kebutuhan berkas fisik, fotokopi, serta waktu yang harus ditinggalkan warga untuk mengurus pendaftaran.
2: Ini PR begitu lama untuk melakukan cleansing atau pembaharuan data yang memang memakan waktu sangat lama. Tapi dengan digitalisasi ini insya Allah dengan cepat, sebagaimana kita lihat dalam proses waktu tidak lebih dari 5 menit, masyarakat bisa melakukan pengecekan, memasukkan datanya, dan kalau memang berhak langsung dinyatakan layak, kalau tidak berhak langsung dinyatakan tidak layak.
1: Hingga awal Agustus 2026, lebih dari 70 ribu warga Sleman telah mendaftar layanan Perlinsos Digital, baik melalui agen Perlinsos untuk warga yang tidak memiliki ponsel atau mendaftar secara mandiri dengan menggunakan identitas kependudukan digital. Seperti di Kelurahan Donoharjo, Sleman, aparat desa juga membuka layanan aktivasi IKD yang menjadi syarat awal untuk mendaftar program Perlinsos.
3: Tetapi bagi masyarakat yang mungkin karena kondisi tertentu tidak memiliki

0: handphone atau gagap teknologi dan sebagainya, tidak perlu khawatir, bisa mendaftar Perlinsos melalui agen yang ada di masyarakat.
1: Suyono, lansia 75 tahun yang mendampingi sang istri untuk mendaftar, meski tidak punya telepon pintar dan datang hanya membawa KTP, KK, dan rekening listrik, bisa melakukan pendaftaran. Begitu pula dengan Fitri, yang merasakan kemudahan dengan pelayanan yang disediakan.
2: Nggak punya HP aku.
3: Terus bisa daftar gimana?
2: Pakai ini, kopi KTP, fotokopi KK, fotokopi rekening listrik, itu aja, taruh KK, dah itu.
4: Saya absen dulu, terus saya daftar IKD sama Perlinsos, tanda tangan, terus saya masuk ke dalam, dibantuin petugasnya, terus pakai HP saya, terus cepet ininya, iya. Tadi NIK, terus verifikasi wajah, terus alamat, dibantu petugasnya semuanya, iya.
1: Pemerintah memastikan integrasi data dalam Perlinsos Digital tetap memperhatikan keamanan dan perlindungan data pribadi. Bagi pemerintah, digitalisasi mempermudah pembaruan dan pembersihan data, termasuk menyaring data masyarakat yang dinilai tidak layak menerima bantuan. Daud Thompson, Sleman, Yogyakarta.
5: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau proyek normalisasi Kali Cakung Lama di Cilincing, Jakarta Utara. Proyek yang ditargetkan rampung pada tahun 2028 itu diharapkan dapat mengurangi dampak banjir di kawasan Kelapa Gading dan Cilincing hingga 20%.
6: Sebagai upaya memperkuat sistem pengendalian banjir khususnya di wilayah Jakarta Utara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung proyek normalisasi Kali Cakung Lama di kawasan Gading Gria Lestari, Cilincing, Kamis pagi. Menurut Pramono, terdapat tiga area utama yang menjadi fokus normalisasi, yakni Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama. Proyek yang ditargetkan rampung pada tahun 2028 itu diharapkan dapat mengurangi dampak banjir di kawasan Kelapa Gading dan Cilincing hingga 20%.
7: Untuk Cakung Lama yang kita ada ini, mudah-mudahan bulan depan di ujung
8: Kampung Begok
7: yang menjadi bottleneck utama sebelum ke muara itu, penlocknya bisa segera saya tanda tangani. Kemudian harapannya di tahun 2028 normalisasi Cakung Lama ini bisa dilakukan dan selesai. Tadi saya berdialog dengan masyarakat, mereka menyampaikan kalau dulu banjirnya itu bisa sepaha, terutama di Kelapa Gading.
6: Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menyebut proyek normalisasi Cakung Lama memiliki panjang sekitar 2,6 km di satu sisi atau 5,2 km jika dihitung kedua sisi. Namun pekerjaan normalisasi ini membutuhkan pembebasan lahan di bagian hilir. Segmen hilir menjadi penting karena jika belum dibebaskan, aliran air dari bagian yang telah dilebarkan tetap akan terhambat.
9: 2027 panjangnya kurang lebih 2,6 kilo satu sisi, jadi kalau dua sisi menjadi 5,2 kilo. Saat ini baru terselesaikan kurang lebih 1 kilo, jadi kami targetkan di Maret 2027 2,6 kilo sudah diselesaikan Pak Gubernur. Kemudian kaitannya dengan pembebasan lahan, segera setelah Pak Gubernur menandatangani penlock dari Cakung Lama, yang akan dibebaskan bukan segmen ini, tapi hilirnya.
6: Proyek normalisasi ini diharapkan dapat selesai tepat waktu, sehingga ancaman banjir yang kerap menghantui warga di wilayah tersebut dapat segera teratasi. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
5: Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Elvira Karunisa, selamat malam, sampai jumpa.

0: Di Jombang, Jawa Timur, gerak jalan 17-an pelajar diwarnai belasan peserta jatuh pingsan. Para peserta diduga kepanasan.
1: Bu, cepet ya, Bu.
0: Meriahnya 17-an di Bogor, sejumlah anak-anak, orang tua dan guru sekolah ikut sejumlah lomba hingga memicu gelak tawa. Sisi Kota hari ini akan mengangkat inspirasi gerobak Komling. Komling yang mendatangi rumah warga di Gandaria Kebayoran untuk mengolah sampah menjadi kompos. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan, inilah redaksi mendalam percaya. Ada sejumlah peristiwa menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang jadi viral. Di Pinrang, Sulawesi Selatan, ada seorang bocah yang menonton karnaval Agustusan tertabrak mobil ambulans. Sementara belasan pelajar peserta gerak jalan HUT RI di Jombang jatuh pingsan akibat kepanasan.
2: Insiden mengenaskan terekam kamera saat sebuah mobil ambulans milik sebuah rumah sakit di kawasan Duampanua, Pinrang, Sulawesi Selatan, menabrak seorang bocah penonton karnaval pada Kamis pagi. Ambulans yang sedang melaju kencang ini tengah membawa pasien ibu hamil yang didiagnosa gawat janin. Tiba-tiba seorang bocah berlari dan langsung tertabrak ambulans hingga terpental beberapa meter. Beberapa orang di lokasi termasuk pria berseragam TNI dan Satpol PP langsung menghentikan ambulans. Salah seorang di antaranya bahkan sempat memukul sopir ambulans. Mobil ambulans ini kemudian dipersilakan melanjutkan perjalanan setelah diketahui membawa pasien darurat. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.
3: Namanya orang lagi karnaval, jalanan sudah ditutup, tapi karena pasiennya ini dari rumah sakit Madisingbungi bawa pasien gawat, jadi dia agak kencang. Si anak menyeberang tanpa melihat kanan dan kiri. Tersenggol ya, bukan ditabrak, tersenggol.
2: Meskipun diwarnai insiden, karnaval dalam rangka perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia ini tetap berjalan meriah, dan kasus kecelakaan ini pun berakhir damai. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, suasana gerak jalan dalam rangka perayaan kemerdekaan Republik Indonesia berubah jadi tegang saat belasan pelajar jatuh pingsan akibat kepanasan di garis finish. Panitia langsung mengevakuasi siswa untuk dibawa ke ambulan dan dilarikan ke layanan medis terdekat. Tercatat ada 15 anak yang pingsan, 4 diantaranya dilarikan ke puskesmas.
4: Masuk ke finish, jadi banyak yang mengalami istilahnya kejadian pingsan. Ada sekitar 15 orang. Yang 11 bisa ditangani di lapangan, sedangkan yang 4 langsung dilarikan ke puskesmas Mojoagung, tapi dalam keadaan aman.
2: Pakan gabungan dari siswa SD, Madrasah Ibtidaiyah, MTS, dan SMP dimulai dari lapangan Mbah Said Sulaiman menuju ke alun-alun Cemara. Para peserta melewati jalur sepanjang 7,5 km hingga 10 km. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beragam cara dilakukan warga untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI. Di Lembang, Jawa Barat, warga menggelar street carnival dengan menampilkan beragam ogoh-ogoh. Sementara di Ciawi, Bogor, sebuah sekolah menggelar lomba Agustusan yang diikuti siswa, orang tua, dan guru.
5: Beragam ogoh-ogoh, toko pewayangan, hingga hasil bumi ditampilkan dalam street carnival di Lembang, Bandung Barat pada Kamis siang. Karnaval dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-81 ini disambut antusias warga yang datang bersama keluarga. Salah satu peserta menampilkan konsep Maung Bodas dan Prabu Siliwangi sebagai ciri khas budaya Sunda. Pembuatannya dimulai sejak Juli dengan biaya sekitar 5 juta rupiah untuk setiap ogoh-ogoh. Kemeriahan pawai sempat memicu kepadatan lalu lintas. Polisi pun memperlakukan kontraflow di Jalan Panorama untuk mengurai kemacetan. Street Carnaval ini diharapkan menjadi daya tarik wisata baru di Lembang.
1: seru, rame, setahun sekali juga kan acaranya. Jadi seru lah bisa ikut nonton.
6: Yang membuat ibu datang ke sini apa sih?
1: Karena setahun sekali itu, jadi pengen ikut nonton karena acaranya jarang. Kebetulan anak saya juga ikut karnaval.
5: Semangat kemerdekaan terasa di SD Amalia Ciawi Bogor. Ratusan siswa, orang tua dan guru menggelar beragam perlombaan serta market day menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81. Beragam lomba digelar mulai dari estafet karet, estafet bola, roket balon, hingga lomba rias wajah dengan mata tertutup dan voli bola jumbo. Tak hanya siswa, orang tua dan guru pun turut meramaikan perlombaan.
7: Barusan ikut lomba voli dengan bola yang berukuran 2 meter.
8: Terus tadi ada lomba apa aja, Bu?
7: Hari ini ada lomba poli dan pengerian wajah itu orang tua untuk seru-seruan aja.
5: Kegiatan ini menjadi momen kebersamaan bagi siswa, orang tua, dan guru dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Iya, masih serunya lomba 17-an. Kali ini di Kampung Rambutan, Jakarta Timur ada pocong ikut lomba balap karung. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, mama ikut lomba sepak bola.
9: Dan penuh gelak tawa saat emak-emak mengikuti pertandingan sepak bola memeriahkan perayaan 17-an di Desa Kaunganten, Cilacap, Jawa Tengah. Berbeda dengan sepak bola profesional, untuk pertandingan ini masing-masing tim berjumlah 7 orang. Sedangkan durasi pertandingan adalah 30 menit. Emak-emak ini dengan semangat berlari mengejar dan merebut bola dari lawan. Pertandingan pun semakin meriah saat penonton terus bersorak memberikan semangat ke peserta lomba. Pemenang lomba ini mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah serta piala. Kemeriahan peringatan kemerdekaan RI juga terasa di Terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur. Berbagai perlombaan digelar untuk memeriahkan momen kemerdekaan. Salah satunya, lomba balap karung. Uniknya, sejumlah peserta mengikuti lomba dengan mengenakan kostum pocong. Perlombaan melibatkan petugas terminal, paguyuban terminal, pengurus perusahaan bus, karyawan bus, dan pedagang serta beberapa penumpang.
10: Ulang tahun yang ke-81 ini, Pak, luar biasa, Pak. Perlombaannya banyak sekali, diantaranya seperti kostum saya ini, Pak. Lomba pocong.
11: Nggak takut?
10: Ekstrim juga, Pak. Jadi kita setengah hidup, setengah mati kayaknya ini.
9: Selain untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI, kegiatan ini juga mempererat kebersamaan seluruh elemen di lingkungan terminal. Para peserta lomba mendapatkan hadiah berupa sembako, seperti minyak goreng, kopi, hingga beras. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sesaat lagi, Sisi Kota akan mengangkat inspirasi warga Gandaria Utara Kebayoran Baru yang punya cara unik atasi masalah sampah dengan gerobak kompos keliling alias komling. Redaksi segera kembali.

0: tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
1: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 10:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Permasalahan sampah di Jakarta kian mendesak. Namun warga Gandaria Utara Kebayoran Baru punya cara. Mereka membuat gerobak komling alias kompos keliling dengan metode jemput bola. Mengubah sampah dapur menjadi kompos. Selengkapnya di Sisi Kota berikut ini.

0: Di kota besar seperti Jakarta, gerobak dagangan dan jajanan baik makanan maupun minuman yang berjajar di pinggir jalan tentu sudah menjadi pemandangan yang biasa. Kini warga sudah lebih mudah untuk bisa mendapatkan sejumlah hal yang diinginkan karena sudah ada metode jemput bola dari para pedagang yang menggunakan inovasi gerobak sepeda untuk berkeliling menjajakan produknya.
1: Minum yang seger, ada es-esnya gitu, kayaknya enak nih ya, tengah cuaca yang begitu terik nih akhir-akhir ini nih. Mana ya tapi ya? Komling-komling mania, kopi manis keling. Mas, sini mas. Mau order. Sini mas. Ada pilihan apa aja nih menunya nih?
2: Mohon maaf kak, ini kita nggak jualan kopi, tapi ini gerobak komling, kompos keliling. Jadi gerobak ini ngangkut sampah organik. Kita ngejemput setiap rumah warga-warga untuk ngangkut sampah organik, sisa makanan atau sampah dapur.
1: Oh gitu, jadi komling itu bukan kopi manis keliling, tapi kompos keliling.
2: Iya, betul kak.
1: Oke, saya jadi penasaran, banyak ya berarti warga di sini yang udah tahu kalau sampah tuh bisa dikumpulin di sini?
2: Bisa, udah banyak.
1: Menarik banget. Jadi sebelum saya ngopi, nanti kita ngopi bareng tapi ya mas,
2: boleh,
1: ya. Abis kita keliling-keliling, saya boleh ikut nebeng nih mas?
2: Boleh.
1: Oke,
2: ayo.
1: Oh boleh juga nyobain?
2: Boleh, silakan.
1: Gimana nih? Saya cobain langsung aja ya. Boleh ya mas?
2: Boleh kak.
0: Berawal dari kegelisahan, kesadaran, serta kepedulian akan lingkungan, warga RT 11 RW 07 Gandaria Utara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, membuat terobosan baru. Bertajuk Bang Jali, bareng jaga lingkungan, pengolahan sampah rumah tangga di lingkungan sekitar kini dilakukan dengan metode jemput bola sejak Mei tahun 2026. Sebuah gerobak kompos keliling yang telah dimodifikasi dengan teknologi modern berkeliling ke setiap gang dan melewati permukiman warga setiap pukul 5 sore.
3: Ya, awalnya kita bingung, terus terang, karena kan kebetulan memang kita namanya sampah rumah tangga kan banyak sekali ya, dan setiap ibu-ibu di rumah kan pasti masak setiap hari ya kan, dan itu juga kita agak kelabakan gimana sih caranya gitu, cara pemilihan sampah. Kebetulan kita ada edukasi dari PKK setempat, dan juga kebetulan RT kita juga memberikan kesempatan bagi warga untuk berupaya untuk bisa melakukan pemilihan sampah di rumah dengan cara inovasi baru, komling, seperti itu. Jadi kita sangat terbantu sebagai warga ya.
0: Sampah organik yang telah dipilah mulai dari rumah dimasukkan ke dalam wadah komposter. Limbah dapur kemudian diolah menjadi pupuk kompos dalam waktu 6 jam. Pupuk yang terkumpul kemudian akan dikeringkan dan dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat RT 11. Baik untuk pupuk kompos nutrisi tanaman maupun pakan ikan yang dikelola secara swadaya. Menariknya lagi, sebagai upaya memantik semangat warga dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan ketahanan pangan, Ketua RT 11 tengah mengadakan lomba untuk menanam dan memanen tanaman yang bermanfaat bagi lingkungan. Dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.
1: Wah, ini tanaman apa Bu?
4: Terong.
1: Oh terong?
4: Terong ungu.
1: Wow.
4: Gitu. Nah, ini sama ini tomat.
1: Sama tomat, tomat ya, nanti tomat masuk sini.
4: Gitu, ini kan juga kurang tanahnya.
1: Iya, cantik-cantik. Sudah gitu iya. Juga buat ketahanan pangan ya Bu ya. Ibu, kalau boleh ngobrol nih Bu, berapa lama Ibu ngerawat ini nih Bu? Sampai jadi kayak gini.
4: Ini baru sebulan sih.
1: Sebulan udah jadi kayak gini ya Bu?
4: Iya.
1: Insya Allah udah banyak juga Bu ya yang Ibu panen bisa dikonsumsi di rumah sendiri gitu ya.
4: Itu cabai.
1: Cabai seringnya.
4: Cabai, iya, cabai rawit seringnya itu lagi mulai berbuah lagi.
0: Program kompos keliling ini disebut mampu mengumpulkan 5 hingga 10 liter sampah organik rumah tangga setiap harinya. Bila volume sampah meningkat, pengurus RT maupun petugas kamling akan menggunakan mesin berkapasitas lebih besar agar proses pengolahan dapat berlangsung cepat. Mesin koma alias kompos mandiri sudah tersedia di pos balai warga sehingga dapat digunakan bersama.
1: Nah kalau tadi sudah lihat yang proses organik, sekarang anorganik atau si wadah kopi tempat saya tadi minum, juga bagaimana cara ngolahnya ya. Ternyata sudah ada teknologinya namanya smart geprek. Langsung kita taruh ya wadahnya atau gelasnya. Terus sudah terhubung juga sama aplikasi, kita tinggal klik aja. Nah, langsung nih alatnya yang bertugas untuk menekan dan geprek langsung. Mau wadah plastik ataupun juga kalengnya. Habis itu, tunggu saja. Jadi geprek langsung nanti dia masuk ke dalam wadahnya. Selesai. Ternyata masalah sampah sudah bisa diurai langsung mulai dari lingkup terkecil yaitu perkampungan.
0: Mengitari RT 11 tak hanya merasa tenang karena sistem keamanannya yang canggih, namun juga senang karena pemandangannya begitu indah. Meski permukiman sempit dan padat penduduk, hiasan mural, kolam ikan yang bersih, serta tanaman-tanaman hias, obat, sayur, dan buah yang terawat juga sangat cantik dan bermanfaat sebab dapat dikonsumsi bersama.
5: Nah, di darurat sampah ini, karena kita sudah transformasinya sudah menuju transformasi revolusi 5.0, sudah semuanya sudah ke arah digitalisasi teknologi. Jadi kita menggunakan pendekatannya mengubah pengelolaan sampah ini juga berbasis teknologi. Orang terkesan ya, kita membuat sesuatu yang menyenangkan, apalagi ini kan kaitan dengan sampah ya. Yang sampah itu ibaratnya nilai itu kan grade-nya paling bawah nih. Kurang yang dianggap, wah ini nggak ada nilainya sama sekali. Tapi dengan hadirnya kayak kita, orang juga tertarik kan.
0: Pengelolaan dan pengolahan sampah secara swadaya masyarakat, mulai dari lingkup terkecil dan sederhana, diharapkan mampu mewujudkan target zero waste di lingkungan RT 11. Memotivasi warga sekitar serta mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah yang bisa jadi bernilai sehingga menggerakkan ekonomi sirkular. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
6: Masih kemeriahan jelang 17-an, sesaat lagi ada tumpeng donat merah putih dan mie ayam merah putih. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
1: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
2: Kita ikut 3 event juara 1.
3: Tiga-tiganya kalian juara 1.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
4: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
5: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Mbak.
0: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Jumat 14 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia.
6: Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda mencicipi kuliner serba merah putih. Ada tumpeng donat merah putih dan mie ayam merah putih. Dan saya Bini Dermawan, pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
7: Wih, meriah ya tumpeng donatnya. Dipenuhi warna serba merah putih. Jelang 17-an, seorang pembuat donat di Surabaya kreatif merancang tumpeng berbahan dasar donat merah putih. Untuk membuat donat ini dibutuhkan bahan seperti tepung terigu, ragi, gula pasir, kuning telur, susu cair, dan margarin bersama sejumput garam. Campur dan aduk bahan hingga elastis, lalu istirahatkan adonan. Lalu bentuk bulat dan biarkan adonan mengembang. Kemudian adonan digoreng dengan api kecil hingga berwarna kecoklatan. Nah, setelah matang, hiasi donat dengan tepung glaze merah dan putih, lalu tumpuk dan susun tumpeng hingga menjulang tinggi. Tumpeng donat akan makin meriah dengan ditambahkan pernak-pernik kemerdekaan seperti bendera merah putih kecil ini. Dan tumpeng donat pun siap untuk diboyong konsumen.
8: Karena saya pengen sesuatu yang berbeda, karena kan biasanya orang-orang pakai nasi ya tumpeng. Ini aku pengen yang berbeda, donat merah putih. Nah yang
9: menarik apa?
8: Yang bikin menarik itu warna sama itunya, merah putih semuanya.
7: Masih soal kuliner bertema kemerdekaan, nuansa merah putih juga bisa Anda dapatkan dari semangkuk mie ayam. Inilah kreasi unik sebuah kedai di Boyolali, Jawa Tengah. Penjual menyuguhkan menu khas mie merah putih. Warna merah pada mie berasal dari jus buah naga. Keunikan ini pun membuat pelanggan penasaran. Selain itu, menu ini dinilai bisa menjadi salah satu cara menyiasati anak-anak yang kurang menyukai sayur dan buah.
10: Jadi bagi mungkin anak-anak yang tidak suka sayur atau buah, bisa langsung ngecas di mie pelangi ini tanpa harus kita tahu, oh ini makan buah naga dan lain sebagainya, tapi kita sudah makan buah.
7: Untuk satu porsi mie ayam merah putih dibanderol Rp13.000, sedangkan mie ayam bakar dengan topping cumi bakso dijual Rp21.000 per porsi. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya, Beni Dermawan di CNN Indonesia News Update. Informasi pertama datang dari drama dunia pernikahan. Dituduh menjadi pelakor, seorang perempuan di Sampang, Jawa Timur dikeroyok emak-emak hingga wajahnya dilumuri bubuk cabai. Sementara di Langkat, Sumatera Utara, viral video saat istri sah melabrak suami yang sedang melangsungkan pesta pernikahan.
1: Gak ada perceraian, inilah yang terjadi di negara kita kebanyakan.
2: Viral di media sosial, video seorang perempuan yang dituduh menjadi perebut suami orang alias pelakor

0: dikeroyok emak-emak di Sampang, Madura, Jawa Timur pada Senin malam 10 Agustus lalu. Terduga pelakor ditampar, dijambak rambutnya hingga terjatuh. Tak berhenti di situ, emak-emak di video itu bahkan berusaha melumuri wajah korban dengan bubuk cabai. Akibat kejadian itu, korban sempat mengalami syok dan sakit selama 2 hari. Pada Kamis sore, korban melaporkan penganiayaan yang dilakukan oknum bidan bersama ibunya itu ke Mapolres Sampang. Korban berharap agar polisi menindak tegas perbuatan brutal oknum bidan itu terhadapnya.
1: Tiket sedang ada perempuan yang melapor yang diduga korban. Diantar oleh keluarganya, saat ini masih dalam pemeriksaan.
2: Oh, siap dan. Siap dan.
0: Video percekcokan di salah satu lokasi pernikahan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini menjadi viral di media sosial. Keributan itu diduga dipicu usai istri sah mempelai pria itu melabrak suaminya. Tampak di video percekcokan antara istri sah yang ditemani penasihat hukum melawan keluarga mempelai tersebut dilerai oleh anggota Babinkam Tipmas.
3: Gak ada perceraian, inilah yang terjadi di negara kita kebanyakan. Harus diurus, urus dulu baru bisa menikah. Ya, kalau kalian paham inilah hati ibu-ibu ya.
0: Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Gulam Januar Lutfi pada Detikom menyebut keributan itu terjadi di Dusun 2A Sukaramai, Kecamatan Secanggang pada Selasa 11 Agustus lalu. Wanita yang diduga istri sah mempelai pria itu telah melaporkan sang suami ke Polres Langkat pada hari yang sama. Menurut polisi, sebelumnya mempelai pria telah melangsungkan akad nikah bersama wanita berinisial AN di Kota Medan pada 2 Mei 2026 yang diduga berlangsung tanpa persetujuan istri sah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Viral di media sosial video tentang tukang cukur yang dimarahi rombongan kecamatan karena belum memasang bendera merah putih hingga sang tukang cukur menjawab belum merdeka. Usai viral, baik tukang cukur dan ibu camat menyampaikan klarifikasinya.
5: Beliau merasa terintimidasi.
6: Dengan ini saya menyatakan permohonan maaf.
7: Alasan apa demi Anda mau masang bendera apa? Alasannya saya tanya.
6: Apa?
7: Ya alasannya, abang ini kan udah merdeka. Abang disuruh pasang bendera sama ibu camat. Itu ibu camat loh. Alasannya apa dulu?
6: Kata siapa
7: udah merdeka? Ya, jawab. Ya. Emang kata situ belum mereka?
0: Percekcokan antara seorang pria dan seorang tukang cukur di kawasan Jalan Atang Sanjaya Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 9 Agustus lalu ini menjadi viral di media sosial. Pasalnya, tukang cukur bernama Nur Hidayat alias Abuy sempat menyebut bahwa Indonesia belum merdeka. Hal ini pun ditafsirkan beragam oleh warganet, salah satunya sebagai sindiran terhadap keadaan negeri. Padahal faktanya, menurut Abuy seperti dikutip Detikom, kalimat itu jauh lebih sederhana. Ia menegaskan pada saat itu, kalender belum menunjukkan 17 Agustus. Abuy juga mengaku tidak pernah menolak memasang merah putih. Setelah video ini viral, baik Abuy dan Camat Ranca Bungur Dita Aprilia menyampaikan permohonan maaf atas kesimpangsiuran informasi. Dita juga menegaskan tidak ada maksud dari pemerintah kecamatan untuk memaksa maupun mengintimidasi warga agar memasang bendera.
5: Bahwa saya sebagai Camat Ranca Bungur tidak pernah menginstruksikan kepada orang tersebut untuk mengintimidasi atau mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan kepada Kang Abuy. Dan perlu juga kami tegaskan dalam hal ini bahwa orang tersebut bukanlah pegawai Kecamatan Ranca Bungur.
8: Membenarkan bahwasannya tidak ada tindak intimidasi dari pihak kecamatan maupun Bapak Satpol PP yang ikut serta mensosialisasikan untuk pemasangan bendera pada hari tersebut. Adapun yang memaksa saya untuk melakukan membuat video klarifikasi adalah dari pihak media tersebut.
0: Camat Ranca Bungur menambahkan, imbauan pemasangan bendera dilakukan setiap tahun untuk meningkatkan rasa empati masyarakat terhadap perjuangan para pahlawan.
4: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Polda Metro Jaya menahan 2 tersangka berinisial R dan E dalam kasus challenge hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras di festival musik The Sounds Project. Keduanya ditahan di rutan Polda Metro Jaya pada Kamis malam. Berdasarkan rangkaian penyidikan, polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka. 1 tersangka berperan sebagai pembawa.

0: pembaca acara. Tersangka lainnya melafalkan surat ad-duha dengan pengeras suara. Sementara dua tersangka lain diduga bertugas memberikan tantangan kepada pengunjung dengan imbalan sebotol minuman keras. Jelang libur panjang akhir pekan, kebakaran di kawasan Bromo mulai terkendali. Meski demikian, tim gabungan masih melakukan pembasahan, patroli, dan mencari bara api di sejumlah titik. Kafe yang berada di area jembatan kaca masih tetap buka seperti biasa. Namun wahana wisata jembatan kaca dan Seruni Point masih ditutup. Menurut senior manager Bromo Skybridge, Bambang Heri Wahyudi, hal ini dilakukan untuk mengutamakan keselamatan pengunjung. Sebelumnya, kebakaran sempat melalap kawasan Seruni Point yang berada di atas jembatan kaca. Kepala seorang murid perempuan di TK Permata Azumar Serpong, Tangerang Selatan ini terjepit celah pilar sekolah saat sedang anak ini sedang asik bermain. Guru dan orang tua murid berusaha menenangkan sang anak, kemudian menghubungi petugas damkar yang mendapati sang anak terus menangis ketakutan. Petugas akhirnya membobok pilar sekolah agar kepala sang anak bisa dilepaskan. Saat petugas tiba, sang anak sudah terjepit selama 45 menit. Setelah 30 menit proses evakuasi, petugas berhasil melepaskan kepala sang bocah dari celah pilar. Beruntung sang anak tidak mengalami luka. Viral di media sosial, video seorang ayah di Purwakarta, Jawa Barat menganiaya anak kandungnya sendiri. Pasca viral, ibu tiri korban mengaku aksi dalam video itu hanya gertakan kepada ibu kandung korban yang sedang bekerja di Arab Saudi. Pemicunya karena ibu kandung korban sulit dihubungi serta tidak mengirimkan uang sekolah anak.
1: Video viral memperlihatkan bocah perempuan dianiaya oleh ayahnya sendiri. Sang ayah membentak anak dan ibunya juga menantang untuk melapor ke pihak kepolisian. Aksi dilakukan pelaku dengan tujuan istrinya mengirim uang hasil bekerja sebagai TKW di luar negeri.
2: Jadi mungkin lah si anak itu yang di Saudi pura-pura etinya disiksa begitu.
3: Tapi kan kelihatan dalam video si anaknya memang kelihatan
2: tersiksa.
3: Memang disiksa.
2: Busur,
3: Berarti memang disiksa Pak.
2: Anaknya juga minta ampun.
1: Ibu tiri korban menyangkal tuduhan penganiayaan. Ia mengaku aksi dalam video call hanya akting semata agar ibu kandung korban mengirimkan uang untuk kebutuhan dan biaya sekolah anak. Ibu tiri korban menyesalkan uang yang biasa ia terima kini dikirimkan dalam bentuk sembako lewat pengurus RW.
4: Saya kan ke Bu RW itu minta tolong supaya minta uang bayaran ke mamahnya Nesha. Nah, dari situ mungkin mamahnya Nesha udah ngasih ke Bu RW, ke Bu Aam udah ngasih. Nah, Bu Aam datang ke sini membawa berbentuk sembako. Sedangkan saya tuh butuh uangnya. Karena kan mamahnya tuh enggak ngirim-ngirim gitu, cuman gertakan sama mamahnya. Enggak pernah disiksa, Pak, itu mah.
3: Jadi gertakan gimana sih, Bu?
4: Ya supaya mamahnya tuh ngirim ngasih uang buat jajan dia gitu.
3: Jadi acting atau gimana sih?
1: Usai video tersebut viral, Polres Purwakarta mengamankan PY, terduga pelaku yang merupakan ayah korban. Polisi juga berkoordinasi dengan LPSK dan KPAI untuk memberikan pendampingan psikologis serta proses visum terhadap korban. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
0: Di momen perayaan 17-an, Anda sudah ikut lomba apa nih? Kalau di Magelang, Jawa Tengah ada lomba menarik bus seberat 10 ton. Oh, Anda berani coba? Jangan kemana-mana, tetaplah di News Update.
5: Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
6: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Pak.
5: Saksikan The Big Idea Forum ekosistem pendukung ekonomi restoratif. Jumat 14 Agustus jam 9 malam di CI.

0: seru dan penuh gelak tawa saat emak-emak mengikuti lomba injak balon di lapangan asrama Polres Tasikmalaya Jumat pagi. Dua kelompok masing-masing terdiri dari 5 orang harus bisa menginjak balon di kaki lawan hingga meletus. Peserta dengan balon yang tersisa yang jadi pemenangnya. Lomba lainnya yang tak kalah seru adalah makan kerupuk menggunakan pancing. Para peserta duduk saling berhadapan dengan memegang pancing kerupuk. Peserta yang berhasil menghabiskan kerupuk lawannya dinyatakan sebagai pemenang.
1: Favorit
2: acara lomba kerupuk.
1: Makan kerupuk, seru-seruan ya Bu?
2: Iya Mas, seru.
1: Bu, di ulang tahun yang ke-81 tahun ini, apa harapan Ibu buat negara Bu?
2: Semoga Indonesia lebih sejahtera lagi.
0: Tak hanya emak-emak, para bapak juga tak ketinggalan adu ketangkasan lomba. Yang paling seru, lomba menggantungkan galon air mineral. Selain memeriahkan perayaan kemerdekaan RI, kegiatan lomba ini untuk mempererat silaturahmi antara polisi dan masyarakat. Di Kota Magelang, Jawa Tengah, bapak-bapak antusias mengikuti lomba menarik armada bus Kamis siang. Lomba yang digelar di Terminal Tidar ini diikuti para pekerja di lingkungan terminal hingga petugas Satpol PP, Damkar, dan Dishub Kota Magelang. Mereka terbagi dalam 2 tim yang masing-masing berjumlah 6 orang. Dengan sekuat tenaga, bapak-bapak ini menarik bus yang berbobot 10,6 ton sejauh 25 meter hingga ke garis finish.
3: Senang ya, dapat berpartisipasi. Walaupun capek, tapi menang 3 kali.
4: Kesulitannya apa, Mas?
3: Nah, kesulitannya pas angkatan aja. Tapi kalau udah jalan, oke lah. Main kaki pokoknya.
0: Perlombaan dengan sistem gugur 2 kali kemenangan ini merebutkan hadiah uang total 1 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Tidak hanya dengan berbagai lomba, perayaan HUT kemerdekaan RI juga dimeriahkan dengan kreasi kuliner. Di Surabaya, Jawa Timur, seorang pembuat donat membuat kreasi tumpeng donat bernuansa merah putih. Tampilan tumpeng donat ini makin meriah dengan ditambah pernak-pernik kemerdekaan.
6: Wih, meriah ya tumpeng donatnya. Dipenuhi warna serba merah putih. Jelang 17-an, seorang pembuat donat di Surabaya kreatif merancang tumpeng berbahan dasar donat merah putih. Untuk membuat donat ini dibutuhkan bahan seperti tepung terigu, ragi, gula pasir, kuning telur, susu cair, dan margarin bersama sejumput garam. Campur dan aduk bahan hingga elastis, lalu istirahatkan adonan. Lalu bentuk bulat dan biarkan adonan mengembang. Kemudian adonan digoreng dengan api kecil hingga berwarna kecoklatan. Nah, setelah matang, hiasi donat dengan tepung glaze merah dan putih, lalu tumpuk dan susun tumpeng hingga menjulang tinggi. Tumpeng donat akan makin meriah dengan ditambahkan pernak-pernik kemerdekaan seperti bendera merah putih kecil ini. Dan tumpeng donat pun siap untuk diboyong konsumen.
7: Karena saya pengen sesuatu yang berbeda, karena kan biasanya orang-orang pakai nasi ya tumpeng. Ini aku pengen yang berbeda, donat merah putih. Nah yang
8: menarik apa?
7: Yang bikin menarik itu warna sama itunya, merah putih semuanya. Iya.
8: Sebenarnya donat merah putih ini baru kreasi pertama kami ya. Kita ingin menyajikan hidangan yang berbeda saat Agustusan, karena biasanya saat Agustusan banyaknya tumpeng nasi atau apa. Kita pure tumpeng donat, karena kita produksi donat. Dan alhamdulillah sejak ini kita kenalkan di tanggal 1 kemarin, ya kita udah mulai ada order yang mulai masuk, hingga sekarang lebih kurang ada 10 pesanan lah.
6: Dengan harga Rp250.000, pelanggan sudah bisa membawa pulang 1 paket tumpeng donat merah putih dan ukurannya pun dapat disesuaikan dengan permintaan konsumen. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Bagi pecinta kuliner telur, yang satu ini bisa jadi pilihan jika berkunjung ke Bandung.

0: Pasca bencana banjir bandang, geliat ekonomi di sektor pertanian di wilayah Aceh Tamiang kembali bergerak. Petani di Dusun Mutiara kembali panen dan menangguk untung dari budidaya melon.
1: Pasca banjir bandang akhir 2025, geliat ekonomi kelompok tani di Aceh Tamiang Aceh, di Dusun Mutiara, Desa Kebun Tanjung Semento, Kecamatan Karangbaru, kelompok tani Melon Mutiara melakukan panen raya Melon Mutiara Rabu pagi. Sekitar 1.200 melon seberat 2,5 ton berhasil dipetik dalam panen raya kali ini. Selain dipasarkan di Aceh Tamiang, melon mutiara yang berkulit kuning dengan rasa manis ini juga dijual ke wilayah lain seperti Langsa Aceh Timur hingga Medan Sumatera Utara dengan kisaran harga Rp20.000 per kilogram.
2: Saya kemari mau beli melon golden karena ini sedang panen raya, jadi masyarakat banyak yang memburu kemari, kalau tidak cepat kehabisan biasanya. Mutunya semakin bagus ya setelah ini, jadinya 1 kilo 20. Kalau dulu 18.000, ini agak naik karena memang semakin manis melonnya, lebih manis dari melon hijau.
1: Panen melon mutiara ini merupakan kali pertama yang dilakukan pasca bencana banjir oleh kelompok tani.
3: Setelah pasca banjir bandang 2025, ini panen raya perdana yang akan kita lakukan. Setelah proses yang sangat panjang, kita akhirnya dapat menanam dan hari ini panen buah melon segar yang telah menjadi ikon di Aceh Tamiang.
1: Sebelumnya, para petani melon menderita kerugian puluhan juta rupiah akibat gagal panen sebagai dampak banjir. Mereka bisa kembali panen setelah menanam melon selama sekitar 65 hari. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
0: Akhir pekan waktunya kulineran. Nah, di Bandung ada kuliner mie telur mandi dengan berbagai topping yang melimpah. Kami informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Benny Dermawan, sampai jumpa.

0: Olahan kuliner telur selalu jadi primadona. Telur goreng, telur dadar, telur rebus, atau telur lainnya tak pernah gagal memanjakan lidah penikmatnya. Di Jalan Sasak Gantung, Kota Bandung, ada sebuah kedai yang menyajikan inovasi kuliner telur yang unik. Kuliner mie telur mandi ini belakangan populer. Selain karena porsinya yang barbar, cara mengolah dan penyajiannya juga tak biasa. Bukan panci, bukan juga wajan, tapi menu ini diolah dengan menggunakan gelas stainless berukuran besar yang sudah berjejer di atas tungku. Mie direbus dengan kuah creamy spesial di dalam gelas, kemudian ditambahkan telur ke dalamnya dan direbus hingga mendidih. Lalu ditambahkan pula bumbu penyedap dan daun bawang. Bagi penyuka pedas, ada pula sambal dan cabai rawit yang bisa ditambahkan langsung ke dalamnya. Saat semua bahan direbus hingga mendidih, rebusan ini meluap hingga tumpah. Inilah yang menginspirasi sang pemilik untuk memberi nama hidangan ini, mie telur mandi. Selain menu original, untuk menambah cita rasa, konsumen bisa memilih sejumlah topping yang diinginkan.
1: Dan yang paling istimewanya itu yang pakai ini nih, double keju. Berapa sendok, Kang?
2: Satu sendok.
1: Satu sendok cukup?
2: Cukup, iya.
1: Keju, biar makin creamy ini mie mandinya. Ini tuh toppingnya bisa dicampur, bisa ayam doang, bisa pakai keju gini, bisa juga campuran antara apa tadi?
2: Paru,
1: keju dan juga ayam. Ya, lanjut.
0: Setelah semua topping pilihan ditambahkan ke dalam rebusan, mie telur mandi siap disajikan. Cara penyajiannya pun unik. Gelas tempat merebus tadi disajikan langsung ke meja pembeli. Tinggal tergantung penikmatnya, bisa disantap langsung dari gelas atau dituang ke dalam piring kosong yang telah disediakan.
1: Perpaduan toppingnya tadi ada ayam kan, terus paru dan juga keju itu ngeblend banget. Jadi menghasilkan rasa yang unik, yang baru, yang

0: Saya sih belum pernah cobanya, tapi enak. Ini creamy banget dan juga agak sedikit pedes ya. Wajib dicoba banget deh.
1: Karena proses pembuatan dan tampilannya yang menarik, menu ini pun kini viral di media sosial. Sejumlah konsumen sengaja datang untuk mencicipinya secara langsung. Satu porsi mie telur mandi ini dibanderol dengan harga Rp12.000 untuk varian original hingga Rp27.000 untuk menu lengkap dengan berbagai topping yang tersedia. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.

0: Halo, selamat malam. Pemerintah merancang rancangan APBN 2027 secara ekspansif dengan target pertumbuhan ekonomi di level 6% dengan belanja negara diproyeksikan menembus 4 triliun rupiah untuk membiayai program prioritas. Mampukah Indonesia menjaga pertumbuhan ekonomi ke depan? Kita akan membahasnya sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News. Pada Jumat, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arah kebijakan dan postur RAPBN 2027 di Rapat Paripurna DPR RI. Penerimaan negara ditargetkan Rp 3.426 triliun. Sedangkan belanja negara Rp 4.097,2 triliun. Defisit anggaran ditargetkan Rp 671,2 triliun atau 2,4% dari PDB yang ditargetkan sekitar Rp 27.000 triliun.
1: Dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Angka defisit ini turun dari rencana pembiayaan di tahun APBN tahun 2026, yaitu Rp 689,1 triliun dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran Rp17.500 per 1 dolar Amerika Serikat.
0: Ya, pemerintah merancang rancangan APBN 2027 secara ekspansif dengan target pertumbuhan ekonomi di level 6% dengan belanja negara diproyeksikan menembus 4 triliun rupiah untuk membiayai program prioritas. Mampukah Indonesia menjaga pertumbuhan ekonomi ke depan, menjaga defisit fiskal hingga mengoptimalkan penerimaan negara? Prime News kali ini akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Ada dari Indep, ini ada Kang Rizal. Kang Rizal, apa kabar?
2: Baik.
0: Baik ya. Ada juga ini dengan Pak Sutrisno. Pak Sutrisno, apa kabar?
3: Baik.
0: Dari Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo. Dan di sebelah kiri saya, yang pasti sudah ada Pak Andri Asmoro, Chief Economist Bank Mandiri. Selamat malam, Pak.
4: Selamat malam.
0: Bapak-bapak, Akang, terima kasih sudah hadir. Kasih. Kita ingin membahas, tadi kita sudah mendengar pidato kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto di hari ini ya, di sore tadi ya. Jadi ada beberapa program prioritas juga yang dilakukan di APBN 2027. Kita ingin bahas, kemarin kan di semester pertama tahun ini, BPS mencatat bahwa ada pertumbuhan ekonomi yang meningkat gitu ya. Karena mencapai target, maka targetnya kemudian pertumbuhan ekonomi di tahun depan diharapkan sampai 6% begitu ya. Kita ingin tanya aja nih ke Pak Sutrisno dulu deh, ke Pak Sutrisno, kalau misalkan kita pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di 6%, kira-kira dari perspektif dunia usaha target ini realistis nggak sih bakal tercapai?
3: Ya sebenarnya bisa realistis, bisa enggak. Ya, yang pertama kenapa? Kan kalau kita baca di media beberapa minggu terakhir ini kan angkanya kan 5,8 sampai 6,5 gitu kan ya. Jadi kalau itu dia apa 6% ya nggak kaget juga gitu karena sudah beredar. Yang kita kaget nanti kalau betul-betul 6,5 kan gitu loh. Karena angka 6 saja sebenarnya sudah cukup optimis karena proyeksi dari misalnya World Bank itu kan hanya 5 gitu ya. Bank Indonesia pun nggak sampai 6 gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita apresiasi pertumbuhan 6% karena apa? Karena berarti pemerintah harus ngejar 6% gitu.
0: Nah, atau kan, ini mungkin target agak kurang mendebarkan ya mungkin? Sudah pasti akan tercapai di tahun depan?
3: Ya belum tentu.
0: Belum tentu kan?
3: Belum tentu tercapai. Cuman kita punya alasan untuk meminta itu dicapai, itu dideketi ya, kan
0: betul,
3: gitu.
0: Betul.
3: Tapi kalau targetnya udah kecil, ya sudah kan enak-enak. Kalau ke sini 6% kan mungkin nggak kecapek, tapi kan orang harus kerja keras untuk mencapai itu.
0: Ya.
3: Tapi yang penting sebenarnya gini ya, bukan soal 6% atau berapa persennya. Sekarang yang kita harus tanya itu dari mana itu pertumbuhan 6% itu? Ya,
0: betul.
3: Sumbernya itu apa? Ya. Ini kan penting ya, karena kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi kita kan konsumsi masyarakat masih menjadi sumber utama, kemudian investasi, net ekspor impor misalnya seperti itu ya. Nah sekarang bisa nggak investasi itu dari mana? Kan itu penting juga. Ya. Kita itu khawatirnya kalau investasi itu hanya dari pemerintah. Hmm. Kalau dari pemerintah itu pasti tidak sustain. Karena apa? Karena pendapatan pemerintah pun juga terbatas. Ya. Kita mengharapkan investasi yang benar itu kan datang dari sektor usaha, dari dunia usaha, dari masyarakat. Karena itu berarti apa? Kalau dunia usaha melakukan investasi berarti ekonominya bagus, bisnisnya bagus ya. Tapi kalau kemudian dari negara, berarti kan swastanya tidak begitu baik gitu. Nah kita berharap bahwa investasi yang berasal dari pemerintah itu adalah katalisator, ya kan, sebagai cara untuk menginvite investor dari investasi dari sektor
0: harus jadi booster
3: dunia usaha.
0: Ya,
3: jadi dia kalau pemerintah masuk, yang lain ikut crowding in, ya maksudnya itu istilahnya ini ahli-ahli.
0: Tapi kemarin saya sempat ngobrol juga dengan Badan Pusat Statistik ya. Di sini ada kita jelaskan ada pertumbuhan ekonomi yang naik nih di kuartal pertama, kuartal kedua, kemudian di semester pertama di tahun ini. Belanja negara itu paling cukup besar juga.
3: Nah itu dia.
0: Karena Pak Presiden kita ini memang begitu gencar melakukan program prioritas sehingga melakukan pembelanjaan-pembelanjaan negara cukup besar di awal-awal tahun.
3: Justru itu maksud
0: saya. Kalau sebenarnya kan akhir tahun ya Pak ya?
3: Maksud saya kalau itu yang menjadi engine-nya,
0: betul.
3: Ya kan, itu menurut saya kurang sehat gitu loh. Okay. Engine-nya itu harus dari swasta. Karena apa? Kalau swasta mau investasi artinya bisnisnya sehat. Tapi kalau hanya negara kan, ya memang ekonomi tumbuh, ya investasinya tinggi kan. Pertumbuhan ekonomi kan fungsi dari investasi kan gitu. Cuman kita harapkan itu investasinya itu yang memang berasal dari sana. Nah yang aspek berikutnya yang perlu kita gali lebih jauh itu adalah the quality of growth itu sendiri. Kualitas dari pertumbuhan ini seperti apa? Pas sekedar tumbuh nanti kita ke ekonomi tumbuh berapa? 5,61 ya. Tolong dikoreksi.
2: Lima koma satu
3: kan. Tapi kan rakyat di bawah mengatakan mau beli beras susah, mau beli itu. Itu artinya apa? Pertumbuhan itu sendiri boleh jadi di kelompok tertentu dia tumbuh besar, tapi di bawah enggak. Misalnya. Nah, karena itu kualitas dari pertumbuhan itu harus diperhitungkan. Dia harus bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Dia harus bisa menciptakan lapangan kerja, kan gitu kan? Dan dia kemudian bisa mengatasi kemiskinan, dia mengatasi pengangguran. Nah itu baru pertumbuhan yang benar.
0: Betul.
3: Begitu sih kalau dari dari pandangan kami ya. Dunia usaha simpel aja gitu. Kalau pemerintah menargetkan 6%, seharusnya dari pelaku usaha harus lebih dari 6% kan?
0: Betul.
3: Karena ada yang di bawah itu gitu. Iya kan?
0: Tapi kalau ini tantangannya besar karena dari pertumbuhan ekonomi itu kan bukan hanya di apa sih yang dilibatkan bukan hanya penerimaan saja tapi ada juga konsumsi dan sebagainya. Nah, ketika dunia usaha bidang usaha juga cukup signifikan di beberapa wilayah. Jadi kalau kemarin saya lihat per provinsi di wilayah Indonesia, provinsi mana yang paling menyumbang kontribusi terbesar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Itu ada di Maluku Utara saya lihat karena memang ternyata industri pertambangan di sana naik gitu.
3: Jadi tapi pertambangan itu sendiri kan kita harapkan pertumbuhan itu berasal dari sektor yang punya linkages.
0: Yes.
3: Yang punya keterkaitan industri. Jadi kalau ini tumbuh, yang lain juga ikut tumbuh.
0: Sayangnya daerah yang tidak punya potensi, itu akan sulit.
3: Kalau misalnya nanti di Maluku Utara ada tambang itu gali saja kan, tapi apakah kemudian ada rentetannya ke bawah atau tidak?
0: Yeah.
3: Nah itu juga menentukan quality dari pertumbuhan itu sendiri. Gitu.
0: Tapi masih logis ya kalau memang targetnya 6% ya, masih bisa ya. Masih bisa seperti dicapai ya.
3: Ya harus kerja keras. Harus kerja keras untuk mencapai.
0: Dari Bang Mandiri, Pak Andri kalau misalkan pemerintah ini nargetin pertumbuhan ekonomi di 6% ya, dari sisi perbankan kira-kira gimana nih, cukup logis atau enggak? Karena kita tahu bahwa ada perspektif perbankan ini ada target-target tertentu ya. Contohnya ada pertumbuhan kredit, ada apa begitu. Untuk usaha perbankan kira-kira dengan pertumbuhan ekonomi yang targetin 6% cukup okay, cukup realistis, itu dengan mudahnya pasti akan bisa tercapai pemerintah
4: kita. Kalau kita melihat sih sebenarnya dari performance di semester 1 lalu ya, di kuartal 1 itu 5,61%. Kuartal 2 itu 5,29%, itu kan average-nya ada di 5,45% di semester 1 ya. Sebenarnya kan kita tinggal berjuang di quarter 3 ini yang paling tough sebenarnya, karena sepi sentimen sebenarnya, buat pengusaha juga nggak ada festif tuh. Baru ada festif tuh di akhir tahun lah, di quarter 4 yang bisa mendorong pertumbuhan relatif lebih tinggi lagi. Jadi kalau saya bayangkan kalau di quarter 1, di quarter 3 ini kalau dengan menggunakan big data kami, itu memang belanja sedang slowing down tuh ya. Jadi kita dari Mandiri Spending Index kita, belanja terutama di kelompok bawah itu sedang menurun di bulan Juli kemarin ya, kita sedang mengupdate lagi sampai dengan bulan Agustus. Jadi challenge-nya di quarter 3, tapi kalau misalnya kemudian dunia usaha itu kemudian bisa recover di quarter 4, sebenarnya kita bisa melihat bahwa pertumbuhan itu mungkin bisa di atas 5,3-5,4% gitu. Jadi artinya ruang ke 6% itu adalah kemudian relatif tidak terlalu bebastis dibandingkan kemudian loncat langsung 1% atau keambil target paling kanan targetnya gitu ya. Dari yang itu mengambilnya di sisi kanan 6,5% misalnya. Tapi saya setuju sekali dengan Pak Sudirno. Yang paling penting adalah memandang 2027 adalah kepada kualitas pertumbuhan. Ini sebenarnya yang di kita lihat juga di tahun 2026 ini. Jadi kalau kita lihat di kondisi tahun 2025-2026 ini secara struktural itu memang kita sedang menghadapi 3 decoupling, Pak. Ini yang kemudian dihadapi oleh dunia usaha juga. Yang pertama adalah decoupling by segmen. Ya, kalau dari sisi segmen itu terjadi perbedaan antara kelompok mid to up dan mid to low income people. Jadi segmen menengah atas dan menengah bawah. Kalau segmen menengah bawah ini memang kalau kita lihat, kalau rata-rata dari daya belinya memang relatif mengalami penyusutan.
0: Yeah.
4: Dari segi tabungan ya, yang sudah banyak dibahas juga ya, bagaimana rata-rata saldonya juga menyusut ya dibandingkan dengan 13 tahun
0: agak
4: yang lalu.
0: Agak sulit rupanya untuk menabung, karena saya pribadi pun merasa bahwa
4: jadi mereka mengalami yang kita sebut smaller size of wallet, dompetnya kecil. Dan yang namun kalau kita lihat yang mid to up itu sebenarnya dompetnya menebal gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari kelompok tabungan di atas 2 miliar misalnya, itu juga relatif meningkat. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah decoupling by sektor. Ada sektor-sektor yang secara dilihat dari PDB kemarin sampai dengan kita lihat rata-rata dalam 3 tahun terakhir sampai kuartal 2 kemarin itu rata-rata tumbuhnya luar biasa tinggi. Jadi sektor transportasi pergudangan itu di atas 10% rata-ratanya, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Terus juga kemudian rata-rata pertumbuhan di sektor jasa kesehatan, makanan, minuman, telekomunikasi, perdagangan, itu sektor yang memang kemudian mengalami pertumbuhan yang secara rata-rata dalam 3 tahun terakhir itu cukup tinggi. Namun sektor-sektor tersebut memang ya itu kemudian kontribusinya terhadap pertumbuhan relatif rendah dibandingkan dengan 2 sektor utama nih. Sektor utamanya apa? Tadi tempatnya Pak Sutrisno juga, jadi terkait dengan industri manufaktur, rata-rata kemudian pertumbuhannya itu di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal industri manufaktur itu menyumbangkan kontribusi paling besar dalam PDB. Yang kedua juga yang kemudian belum digarap banyak, mungkin sudah banyak ya, dalam artian bahwa Pak Presiden Prabowo juga banyak kemudian program menyasar ke sini. Namun perlu kemudian secara konsisten ya untuk mendorong, karena kalau kita lihat di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, itu rata-rata dalam 3 tahun terakhir itu tumbuhnya hanya di sekitar 2,6%. Padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia tadi 5,45%. Potensinya sangat besar di situ ya, dan kita lihat kalau misalnya tadi disampaikan bagaimana kemudian yang penting bagaimana tumbuhnya gitu, melalui apa. Saya setuju sekali bahwa narasi dan kemudian story atau upaya langkah pemerintah adalah bagaimana membangun investasi swasta itu lebih tinggi lagi.
0: Ya.
4: Jadi bukan hanya kemudian didorong oleh kemudian government spending, ya, belanja pemerintah itu perlu. Jadi necessary but not sufficient, masih belum cukup. Dalam artian kita kemudian belanja pemerintah itu bisa memberikan katalis supaya investasi lebih banyak lagi, terutama dari sisi swasta. Investasi itu akan meng-create pertumbuhan sendiri dan pada akhirnya mendorong permintaan kredit lebih tinggi lagi. Jadi kalau sekarang pertumbuhan kredit itu di low double digit 10-12%, kalau lebih tinggi lagi kita bisa berharap bahkan di mid double digit, misalnya bisa 10-14%, misalnya seperti itu. Nah, itu yang kita lihat kemudian di yang di coupling yang kedua. Yang ketiga itu sebenarnya adalah di coupling by region atau spatial, ya, dari provinsi dan pulau. Data kami dalam 40 tahun terakhir itu memang memperlihatkan bahwa PDRB-nya Pulau Sumatera dan Kalimantan itu malah turun terhadap nasional. Yang meningkat adalah Jawa dan Sulawesi tadi, termasuk juga Maluku, karena memang ada akhir-akhir ini ada program hilirisasi juga dan itu berdampak. Nah, artinya memang dari sini, ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo juga bahwa kemudian menciptakan multiplier, ya, dari pertumbuhan di sektor-sektor yang memang berdampak besar kepada pertumbuhan itu akan harapannya juga membangun ekonomi di daerah. Nah, tadi kalau lihat di APBN kan sebenarnya Pak Presiden sudah menyentuh bahwa kemudian ada program-program juga yang kemudian pasti dipusatkan juga di daerah dan TKDD, transfer ke daerah dan dana desa yang saya lihat dari datanya itu mengalami peningkatan di tahun 2027 ini. Jadi harapannya itu yang kemudian bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di 2027 nanti.
0: Ya, ya. Apalagi Presiden Prabowo Subianto akan menggencarkan untuk manufaktur motor listrik, ya, kendaraan listrik.
4: Ya, ya.
0: Rencananya. Semoga itu mengundang investasi cukup besar, ya. Pertumbuhan ekonomi jadi sangat positif begitu. Kang Rizal dari Indef, kira-kira kita tahu bahwa RAPBN 2027 ini memang sudah dirancang sedemikian rupa, pertumbuhan ekonominya targetnya sudah ada. Untuk apa? Untuk membiayai banyak program prioritas. Ada program-program baru juga yang baru, tadi saya baru dengar ya di sore, oh ternyata tahun depan ini Pak Presiden kita akan fokus ke hal-hal ini. Gitu. Saya sih tidak belum begitu merenung tuh ya, bidang pariwisata mungkin belum dicolek sama Pak Presiden begitu ya. Tapi kita ada bidang-bidang yang lain nih, kira-kira yang sudah pasti adalah pendidikan, kita lihat kesehatan sudah ada, kemudian yang swasembada pangan itu paling-paling energi terbarukan juga salah satunya yang akan dirancang begitu ya, walaupun termasuk salah satunya adalah pembangunan infrastruktur untuk membangun di pantai utara, Giant Seawall yang katanya puluhan tahun ke depan baru selesai. Kira-kira nih ya, kalau misalkan dari sisi ekonomi harus memilih mana yang paling memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi?
5: Sebenarnya ada satu tuh, hilirisasi dan industrialisasi gitu.
0: Industrialisasi, oke.
5: Dan itu yang memberi multiplier efek tinggi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
0: Kenapa tuh?
5: Karena industri manufaktur, ya, di banyak negara yang notabene sedang membangun industri, itu kontributornya paling tinggi. Dan multiplier efeknya atau nilai tambahnya itu justru paling tinggi dibanding dengan sektor primer maupun sektor tersier. Nah, sekarang kan sedang terjadi transformasi ekonomi kita kan. Bayangkan dulu itu kita industrialisasi nih, industri manufaktur. Sekarang jasa kalah oleh jasa. Tapi ingat, total faktor productivity dari jasa ya, memang paling tinggi itu sekarang. Industri itu turun. Sektor primer pertanian juga turun. Nah, dulu kita itu ditopang oleh industri. Nah, industri atau sekarang katakanlah toolsnya dengan instrumen hilirisasi, ya, yang kemudian disandingkan dengan industri, itu menjadi kuncinya. Yeah. Karena kalau kita bicara hilirisasi, maka itu ada processing. Tier 1 atau juga turunan dari bahan baku, kemudian ke bahan setengah jadi, barang jadi, kemudian setelah itu ada lagi tier 3, tier 4 dan lain sebagainya. Itu justru menjadi concern. Dan ini saya kira dengan 2027 RAPBN 2027 dengan fokus ke 8 prioritas, justru menurut saya apalagi sinergi dengan Astacita supaya konsisten ya industrialisasi hilirisasi itu, kalau dikasih pilihan. Berikutnya yang lain-lain tentu gitu, bukan berarti yang lain tidak penting. Tapi pemerintah juga harus mempertimbangkan kapasitas fiskalnya. ya, kapasitas fiskal. Kalau kemudian semua dianggap prioritas, mana yang harus betul-betul yang mana yang trigger prime ya, movernya?
0: Super gitu. Prioritas.
5: Ya, harus ada. Justru sekarang itu harus didorong adalah di industrinya, di hilirisasinya. Dan ternyata tadi misalnya di daerah, kenapa dikatakanlah di Maluku, ya di Pulau Obi, ya itu kan paling tinggi tadi disampaikan. Karena apa? Karena hilirisasi kan. Tapi ingat, meskipun pertumbuhan ekonomi paling tinggi 2 digit, tapi kontribusi terhadap PDB kalah dengan Jakarta. Jakarta itu 18% kontribusi terhadap PDB nasional. Kemudian diikuti oleh Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, kan gitu kan. Nah, tapi itu menunjukkan apa? Hilirisasi, industrialisasi itu menjadi trigger. Meskipun skala ekonomi kan masih kecil di situ, ya. Dan linkage antar sektornya itu juga masih terbatas. Dan sekarang kalau bicara nasional, linkage-nya juga memang panjang, baik ke hulu maupun ke hilirnya. Dan justru disitulah sebenarnya challenging dan peluang bagaimana nilai tambah itu bisa diciptakan. Karena kan PDB itu basisnya dari nilai tambah. Nilai tambah yang paling besar diciptakan dari industri manufaktur melalui hilirisasi itu. Dan itu saya kira menjadi trigger pertama, kalau pertanyaan tadi ya dari 8 itu, baru kemudian ke sektor-sektor yang lain yang menopang untuk sektor-sektor yang lain. Tetapi yang paling penting lagi adalah pemerintah harus memilah dan memilih dulu nih dari 8 ini. Mana yang diutamakan dulu, mana yang sudah siap, tidak bisa bareng-bareng.
0: Ya,
5: tidak bisa bareng-bareng.
0: Ya, ya. Ini salah satu masukan yang cukup baik gitu, karena memang ketika kita ada hilirisasi, tadi ada manufaktur juga, itu berarti kan kita harus, karena gini, pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya harus memberikan dampak yang cukup luas, salah satunya ke daya serap tenaga kerja. Pengangguran kita menurut BPS di pertengahan tahun ini turun, tapi masih banyak penganggurannya, masih banyak begitu ya. Tapi kalau ngomong-ngomong tadi soal Kang Rizal tadi bilang bahwa ada program-program prioritas, tetapi kita harus tahu mana yang paling diprioritaskan dan paling, artinya paling mempengaruhi ya pertumbuhan
5: mungkin
0: ekonomi ya.
5: Saat ini ya.
0: Mungkin saat ini kita harus bisa memilih target-targetnya apa saja gitu ya. Tapi betul, kita mau tanya langsung saja sama Pak Aditya Laksamana, tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia yang baru hadir. Terima kasih loh Pak Adit.
6: Terima kasih Mas, mohon maaf.
0: Gimana lelah di perjalanan? Pak Adit, tadi kita sudah membahas, tapi tadi kita baru mulai ketika Pak Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan pidato tadi sore, kemudian ada rancangan APBN di 2027, target pertumbuhan ekonomi di 6%. Ada beberapa program prioritas yang saya sih agak amazing ya. Maksudnya kayak, wah terpikir juga Pak Presiden mau di tahun depan akan fokus ke sini, sini, sini gitu ya. Yeah. Kira-kira dari program-program yang ada, mana sih yang paling urgensi, yang paling, kan ada masukan nih, harusnya ada nih diukur nih, yang paling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang ada, tadi kayak industri, hilirisasi begitu ya. Dan juga investasi, iklim investasi dari di swasta juga harus lebih besar lagi. Betul. Begitu ya. Kira-kira dari pemerintah bagaimana nih tanggapannya?
6: Kalau melihat postur program tadi ya, memang dan perjalanan 22 bulan Pak Prabowo memerintah sampai dengan memasuki 81 tahun kemerdekaan, kita melihat kan memang karakter kebijakannya adalah kebijakan yang transformatif kan, kalau kita lihat. Artinya dari satu persoalan, saya ambil contoh gizi ya, gizi kan bukan persoalan laten, persoalan sudah lama yang dan sekarang Pak Prabowo mencoba mengatasinya dengan program MBG. Satu sisi itu adalah salah satu solusi MBG untuk persoalan gizi masyarakat, kepada siswa, kepada balita, kepada ibu hamil, ibu menyusui. Tetapi di sisi lain itu

0: itu juga memberikan satu multiplier efek yang luas. Terlepas sekali lagi, kita juga harus menyadari ada tantangan dan ada upaya-upaya pembenahan tata kelola akibat dari dampak sebagai yang sudah kita sama-sama lihat sebelumnya. Tetapi kita juga harus mencoba objektif melihat ada multiplier efek yang muncul di dalamnya, gitu, yang timbul dari program MBG, penyerapan tenaga kerja, sudah pasti ada, dapur menyerap, kemudian bahkan pembangunan konstruksi dapur MBG pun membutuhkan tukang. Kemudian juga tentu penyerapan di produk-produk pertaniannya, ekosistem ekonomi juga mulai terbentuk meskipun harus lebih dioptimalkan lagi ke depan. Gitu. Demikian pula sektor konstruksi pun juga terdampak dengan melalui pembangunan dapur-dapur MBG tersebut. Dan inilah sebenarnya kalau disebut mana yang prioritas, sebenarnya dengan model-model seperti ini beberapa program yang kelihatannya tadi tersebar di dalam sebanyak sektor, banyak klaster, sedikit demi sedikit sebenarnya bisa dicoba untuk direngkuh melalui pendekatan satu program. Katakanlah MBG tadi ada beberapa dampak, pertanian kena, perkebunan kena, perikanan kena, ketenaga kerjaan ada, konstruksi pun menerima dampaknya. Terlepas sekali lagi perlu ada pembenahan yang sudah dilakukan pemerintah. Demikian pula pembenahan di sektor pendidikan, yaitu sekolah rakyat. Sekolah rakyat adalah memberikan kesempatan kepada siswa dari keluarga desil 1-2 miskin ekstrim untuk yang selama ini tidak memiliki akses untuk bisa bersekolah. Tetapi kenyataannya di situ juga memberikan multiplier penyerapan tenaga kerja, ada tenaga kependidikan yang direkrut, ada juga tenaga-tenaga pendukung operasional sekolah lainnya. Sekali lagi, pembangunan sekolah rakyat yang kalau kita lihat memang itu fasilitasnya cukup lengkap ya, selain bangunan kelas sekolah juga ada asrama karena sistem boarding dan juga fasilitas yang lainnya, juga membutuhkan tukang-tukang, membutuhkan penyerapan material-material bahan bangunan yang masif, dan ini juga kebutuhan material tentu juga menggerakkan sektor industri yang bergerak di sektor material dan konstruksi lainnya, pasir, kemudian cat, listrik, kemudian semen, semua bergerak semua. Sehingga sebenarnya kalau mana yang prioritas, kalau kita lihat memang visi presiden salah satunya adalah peningkatan SDM. Kalau dari apa yang disampaikan, melalui kesehatan dan SDM itu jalurnya ada dua, kesehatan dan pendidikan. Tetapi ternyata dengan pendekatan dengan fokus di dua itu saja sudah banyak yang terdampak dari imbasan yang cukup positif dari dua program itu. Jadi kalau menurut saya kita melihat mencoba melihat secara objektif, ya pendekatan itu yang sekarang dilakukan pemerintah yaitu pendekatan transformatif, membenahi persoalan struktural tetapi juga sekaligus memberikan multiplier efek yang besar kepada sektor-sektor lainnya, begitu Mas.
1: Saya rasa sudah maksudnya gini, ketika RAPBN sudah di 2027 sudah ditetapkan, sudah dirancang sedemikian rupa, kita harus ingat bahwa masih ada program-program lain yang sudah dirancang sebelumnya, mungkin yang dianggarkan untuk tahun 2026 masih ada. Ini berarti PR pemerintah akan semakin banyak. Pak Presiden juga bilang kalau menteri-menterinya sudah bekerja dengan sangat baik, bahkan ada yang masuk rumah sakit, begitu ya. Kita sangat mendukung, terima kasih banyak sudah bekerja dengan baik. Tapi mungkin ada beberapa hal lain yang harus kita ingat bahwa investasi yang akan saya pengen nanya soal investasi sih. Bagaimana caranya supaya nanti pertumbuhan ekonomi ini targetnya bisa tercapai, investasinya tetap terjaga. Kita akan bahas di segmen berikutnya, tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News.

0: Radio Ultra Cup Go.
1: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
2: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
1: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
3: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
5: Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
6: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Pak.
5: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Jumat 14 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia.
7: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Prime News bersama saya Victor Pariban dan juga tamu-tamu kita untuk membahas bagaimana Indonesia bisakah atau mampukah menjaga pertumbuhan ekonomi stabil dan juga capai targetnya. Sekarang yang kita bahas nih ke Apindo dulu nih, ke Pak Sutrisno nih. Kita tahu bahwa ada program prioritas yang memang sudah ada dipilih oleh pemerintah kita ya di era Presiden Prabowo Subianto. Kita ingin tahu pemerintah bagaimana upaya yang ingin mendorong investasi dan hilirisasi, apa sih yang membuat investor dan pelaku industri itu sebenarnya berpikir sampai harus dua kali untuk investasi di Indonesia. Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita nih kalau kita mau meningkatkan, menjaga investasi?
8: Yang paling utama ya, yang paling utama itu adalah soal kepastian. Ya, Anda mau kasih insentif ini itu, tapi kalau semuanya nggak pasti, orang tidak akan mau datang. Jadi kepastian apa? Kepastian hukum. Ya, orang masuk jangan nanti dimingi-mingi masuk, setelah masuk dikencet gitu kan. Itu. Yang kedua, kepastian mengenai regulasi, kebijakan. Ya udah masuk, nanti kebijakannya berubah-ubah lah. Pusing dia kepalanya kan. Nah, itu yang harus dipastikan ya. Ini bukannya teori ya Mas ya, tapi ini adalah omongan dari para investor yang bertemu ke kami ya. Yang ketiga itu kan cost of doing business itu tidak murah juga.
7: Gitu. Maaf ya jeda, ini investor dari dalam negeri atau asing atau dua-duanya?
8: Investor
7: atau
8: manapun punya ya, pikiran manapun. Yang sama. Saya kalau mau invest tapi saya nggak pasti duit saya, mendingan gua taruh beli sun. Jelas dapat bunga yang 7%, bagus 6-7% sekarang kan, daripada kita investasi yang tidak. Nah ini jadi itu ya. Cost of doing business itu juga penting. Bukan soal hanya isi of doing business, tapi cost. Ya. Kenapa? Karena gini ya, seringkali kita, ini gratis ya, biaya sertifikasi nggak bayar, ini nggak bayar gitu.
7: Ya kan, sektor hotel misalnya. Tapi pada praktiknya
8: hotel itu sertifikatnya 30 lebih. Nah, dibilang itu nggak bayar gitu. Tapi untuk diperiksa, dapat sertifikat, dia harus menggunakan konsultan, harus memperbaiki ini, memperbaiki itu. Nah, ini biayanya.
7: Cost-nya cukup besar.
8: Cukup besar ya. Jadi cost of doing business. Kemudian kepastian mengenai regulasi ya. Karena regulasi ini juga menjadi, kan terus terang aja begini ya. Sekarang kementerian banyak. Ya, menteri ada wakil menteri lagi gitu ya. Masing-masing kan ingin punya portofolio gitu. Sehingga banyak menteri-menteri yang memberikan regulasi-regulasi baru. Dan itu memang menjadi menyulitkan. Ya, jadi memang deregulasi itu sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu memang harus dilakukan. Bukan menambah regulasi yang ada. Bukan kita anti regulasi ya, semua orang perlu regulasi, tapi tolong berikan kepastian. Jangan dirubah-rubah terus, gitu, nanti ganti pejabat di antara pusat dan daerah tidak pernah ketemu. Sebenarnya ya itu ya, kalau insentif dikasih ini itu saya oke-oke aja, tapi itu bukan pertimbangan utama ya. Pertimbangan utama itu kalau saya invest, uang saya aman enggak? So simple itu sebenarnya. Dan tenaga kerja juga ya, kita bilang biaya tenaga kerja kita kan cukup mahal ya. Terus terang dibandingkan Vietnam lebih mahal kita nih, ya. Tapi productivity-nya masih kalah gitu, sehingga meningkatkan productivity daripada SDM kita itu juga penting, sehingga pendidikan itu memang betul ya, pendidikan itu saya kira itu penting. Jadi membangun puskesmas, bangun itu semua penting, karena apa, dia punya multiplier effect sekaligus menyiapkan tenaga kerja yang baik.
7: Menyiapkan tenaga kerja yang baik itu sebenarnya disiapkannya dari sejak dari sekolah sebenarnya sih sebenarnya, karena kurikulum juga, akhirnya berpengaruh semuanya. Tapi kalau ngomong-ngomongin investasi dari pemerintah, kita ke Pak Aditya nih, dari Bakom, bagaimana tanggapannya ketika, kenapa sih kita kalau misalnya investor itu selalu mikir dua kali deh buat investasi di Indonesia? Ini kan juga memperlambat laju pertumbuhan ekonomi kita.
0: Ini kan bagian juga dari persoalan struktural ya.
7: Apakah ada program yang namanya tadi Pusat Keuangan Indonesia?
0: Pusat Finansial Internasional Indonesia.
7: Internasional Indonesia. Ya. Itu salah satu opsi untuk...
0: Salah satu, tentu itu salah satu opsi juga. Tapi saya ingin, ini memang tak jadi disampaikan Pak Sutrisno Iwantono ya, pemerintah tidak dinaik, bahwa itu bagian dari persoalan struktural yang kelihatannya memang belum terselesaikan begitu. Dan salah satu upaya konkret setidaknya yang saya bisa sampaikan adalah pemerintah sudah membentuk Satgas Debottlenecking oleh Kementerian Keuangan. Kemarin kalau kita perhatikan juga sudah, bahkan antar kementerian pun Pak Purbae juga mengoreksi beberapa kementerian dalam rangka penugasan sebagai Ketua Satgas Debottlenecking. Dan itu tujuannya adalah bagaimana mensinkronkan atau memetakan atau mencari terapi atas simpul-simpul yang menjadi persoalan-persoalan di ekonomi kita, begitu. Yang seperti dimaksudkan Pak Sutrisno Iwantono tadi. Nah, kembali bergeser ke soal PFII, Pusat Finansial Internasional Indonesia. Tadi Presiden sudah menyampaikan akan dibentuk di Jakarta dan Bali, dan ini adalah salah satu terobosan bagaimana pemerintah ini menarik uang-uang yang selama ini ada di luar negeri. Memang kelihatannya investasinya di Indonesia, tetapi kita juga harus melihat bahwa bagaimana keputusan uang itu diinvestasikan di Indonesia itu tidak dilakukan di Indonesia, tapi di pusat-pusat bisnis di Singapura, di Dubai, di New York, di London, entah, atau di Hong Kong gitu. Nah, sekarang, dan itu ada potensi ekonomi yang luar biasa besar. Daya tarik Indonesia adalah dengan menghadirkan PFI, proyeknya itu ada di Indonesia. Kalau kita bicara di Singapura, mereka katakanlah tidak ada proyek atau minim sekali proyek. Mereka larinya ke Indonesia uangnya. Tapi dengan PFI di Indonesia, proyeknya ada di depan mata. Sehingga ini menjadi salah satu daya tarik tentunya bagi investor-investor global nanti yang setelah kehadiran PFI ini. Dan tentu juga sudah diketahui kehadiran PFI ini akan membentuk satu ekosistem yang memberikan multiplier effect juga luar biasa besar. Di situ ada kebutuhan untuk tenaga sumber daya manusia tentunya dengan kualifikasi yang tinggi ya, dan ini tentu nanti akan menjadi tantangan dan juga sekaligus peluang buat masyarakat kita, warga kita yang memang memiliki kompetensi. Belum lagi peluang-peluang dampak ekonomi yang luar biasa besar dari pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang ada, karena mereka nanti juga akan tentu dengan menjadi PFI ini, mereka akan tinggal di Indonesia dan ini akan memberikan dampak pada living cost mereka di Indonesia, spending mereka di Indonesia, jadi luar biasa besar dampaknya. Inilah yang salah satu terobosan nih. Dan ini bagian salah satu upaya juga untuk mengenerate atau mengakselerasi investasi di Indonesia itu dengan menghadirkan bagaimana memutuskan keputusan investasi dilakukan di Indonesia, tetapi juga sekaligus tempat investasinya di Indonesia. Bisa juga memutuskan investasinya di PFII, tetapi mereka invest di luar negeri. Tapi kita tetap saja memperoleh manfaat dari kehadiran PFII itu sendiri. Gitu.
7: PFII ini harus PFII. Ini harus dimotori atau digerakkan oleh orang-orang yang memang right man in the right place. Yes. Harus orang-orang yang memang ahli dan juga bisa dipercaya yang pasti ya.
0: Kayak beliau.
7: Ini akan duduk. Bisa jadi rekomendasi. Pak Andri, kalau kita mau, tadi kalau kita terhubung dengan kondisi real yang ada begitu ya, apakah dunia usaha kita itu udah siap buat ekspansi bisnis nih? Contoh ya, ngomongin investasi gitu ya, karena dalam kondisi real kok masih banyak gak sih yang ngajuin kredit gitu buat investasi saja? Kan orang cenderung wait and see ya, ketidakpastian ekonomi itu jadi masalah.
9: Sebelum saya menjawab, saya take credit buat Mas Adit nih tadi menyebutkan tantangan struktural, dan itu memang salah satu hal yang saya sebenarnya selalu dihadapi oleh berbagai pemerintah ya, baik Pak Prabowo maupun yang Pak Jokowi dan sebelumnya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Sitrisno juga adalah hal-hal yang sebenarnya udah sejak lama ya, tapi belum juga kemudian terselesaikan. Jadi kalau misalnya di pemerintahan Pak Prabowo tadi dengan di bottlenecking itu kemudian mampu ya mengatasi tantangan struktural ini, ini tentu saja akan menjadi breakthrough yang luar biasa besar untuk kemudian masuknya direct investment ke Indonesia. Jadi investasi bukan cuma investasi domestik tapi juga investasi asing. Karena investasi asing ini akan menjawab salah satu problem tantangan tadi struktural di Indonesia, salah satunya karena kita menghadapi triple deficit. Defisit di APBN, defisit di neraca transaksi berjalan ya, atau current account deficit, dan di saving investment gap atau defisit perbedaannya tadi. Nah, saving investment ini kemudian perlu di cover dengan investasi langsung tadi yang dari luar negeri tadi. Nah, itu tadi Pak Surisa menyebutkan bahwa tantangannya adalah kemudian kalau di kita tuh lebih costly lah gitu ya. Cost of doing-nya besar. Cost itu bisa dua. Cost dalam bentuk uang maupun dalam bentuk waktu. Kalau teman-teman pengusaha misalnya apply di negara lain, ya waktunya cuma mungkin 2 bulan, di Indonesia misalnya lebih dari 6 bulan atau bahkan lebih dari 1 tahun. Nah, ini kan hal-hal yang kemudian membuat opportunity loss buat kemudian para pengusaha. Nah, ini yang perlu kemudian nanti Mas
7: keburu pindah ke lain punya hati, investasi di tempat lain gitu.
9: Apalagi saat ini persaingan antara negara-negara, terutama negara berkembang dan apalagi negara ASEAN itu sangat tinggi. Semua negara pengen memperebutkan kue investasi dari negara-negara maju. Dan ini berbeda dengan waktu zamannya Pak Jokowi ya, tahun 2014 di mana waktu itu Vietnam belum growing. Saat ini semua negara berlomba untuk menjadi seperti Vietnam, apalagi dengan potensi-potensi yang besar seperti ini. Nah, ini kemudian semua investor akan semakin pilih-pilih gitu. Jadi ini memang saatnya kemudian momentum saya rasa memang harus jadi breakthrough dan target utama, karena kita nggak bisa lagi kemudian tadi mengharapkan dari sisi household spending ya, konsumsi rumah tangga tadi kalau kita bicara itu penting, necessary, perlu, tapi belum cukup untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi lagi ya, butuh yang namanya investasi dari dunia usaha. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi sektor bahwa apakah ekspansi kredit saya kalau bicara dengan para nasabah mandiri ya, paling tidak itu mereka sebenarnya berkeinginan untuk berekspansi. Yang menarik dari mindsetnya para pengusaha yang saya salut adalah di situasi yang volatile ini pun juga sebenarnya kalau hanya bertahan itu kurang menguntungkan. Jadi tetap memang harus berekspansi, tapi yang terukur tentu saja gitu, karena memang ini yang nanti akan bisa melihat peluang-peluang yang ada yang lebih besar lagi begitu. Namun memang kalau kita lihat saat ini ya keinginan untuk ekspansinya jadi relatively tertahan, sambil lihat ke kejelasan kemudian regulasi seperti apa. Waktu di kuartal 2 yang lalu kita ingat ya Mas Adit, pemerintah mengeluarkan banyak regulasi terutama yang terkait dengan ekspor satu pintu dalam 17 hari keluar 9 peraturan segala macam. Ini tentu saja membutuhkan kalau pengusaha itu perlu mendigest dulu, perlu mencerna dulu ini seperti apa sih nanti gamenya ke depan seperti apa gitu. Gak bisa kemudian keluar duit ya terus kemudian nanti jalanin setelahnya. No, enggak kemudian, karena ini akan hilang duitnya. Tadi yang seperti disampaikan Mas Yudin, lebih baik akhirnya masukin ke sun gitu. Nah, appetite untuk kredit investasi tinggi Mas gitu. Jadi kalau kita
7: kalau debitur menengah ke bawah bagaimana?
9: Kalau menengah ke bawah ini yang memang sekarang itu juga, makanya saya senang Pak Sadi menyebutkan tantangan struktural yang tadi saya bilang ada decoupling. Mid to low itu memang tadi dari sisi NPL-nya juga meningkat. Kalau kita ibaratkan kredit di perbankan itu seperti pesawat Hercules dengan 4 baling-baling. Ada baling-baling korporasi, komersial, ya komersial itu antara UMKM dan korporasi. Terus ada yang UMKM atau mikro dan juga consumer. Yang sedang memang challenging itu adalah di segmen yang bawah. Segmen yang atas ini kemudian dengan value chain-nya itu masih bertahan. Pertumbuhan kreditnya juga relatif lumayan. Dan NPL paling tidak di kami di Bank Mandiri itu relatif rendah. Tapi kalau kita bicara yang segmen bawah, kalau kita bicara UMKM tentu saja kita bicara off-taker pasti. Pertanyaannya adalah off-takernya kemana? Nah itu yang sebenarnya coba dijawab oleh ekosistem yang diciptakan oleh program-programnya Pak Prabowo sebenarnya. Gitu, melalui yang tadi KDMP atau MBG terutama ya. Tentu saja kita harus mengantisipasi eksesnya. Kalau dari MBG kan naiknya harga pangan misalnya di daerah inflasi pangan yang memang kalau suplainya terbatas. Tapi overall itu memang kalau ditanya appetite, sampai sejauh ini memang masih banyak pengusaha yang kemudian memiliki appetite. Bahkan masih banyak sebenarnya di situasi yang turbulen seperti ini, banyak pengusaha yang memang ingin mendorong ekspornya juga. Apalagi kalau kita lihat di kawasan ASEAN, Vietnam tumbuh 8,4%. Itu kan menciptakan demand yang besar sebenarnya untuk barang-barang kita. Malaysia akan menjadi negara maju ya, dengan income per kapita yang 3 kali lipatnya dibanding kita misalnya. Nah itu kan menciptakan demand-demand baru untuk produk-produknya Indonesia tadi. Nah ini yang kebenaran bisa menciptakan peluang-peluang tadi untuk tumbuh.
7: Ini kan ini jadi satu peluang kalau iklim investasi ini bisa meningkat sekali. Begitu ya. Masih selera lah, masih bersemangat untuk berinvestasi di kita. Kalau dari Indef Kang Rizal, ini kan iklim investasi yang harus dijaga nih. Ketika kita tahu bahwa ada rancangan pendapatan negara sekitar 3.426 triliun, belanja negaranya sampai tembus di 4.000 triliun, defisitnya ditargetkan 2,4% PDB dengan target PDB 27.000 triliun. Pokoknya target-target itu sudah ada. Apakah ruang fiskal sebesar itu cukup untuk membiayai seluruh program, prioritas, dan yang lainnya?
10: Saya kira challenging ya. Challenging itu. Karena begini, justru yang paling penting itu fiskal yang kredibel dan produktif. Itu. Ya. Dan itu menciptakan investasi yang produktif. Jadi fiskal yang produktif itu, yang efektif itu apa? Setiap satu rupiah menciptakan investasi produktif, produktivitas tinggi, kemudian mendorong sektor-sektor ya, pasar kerja yang produktif, menyerap tenaga kerja, itu baru efektif itu. Tetapi tentu challenging kan gitu. Bayangkan pertumbuhan ekonomi 6%, kemudian defisit juga di 2,4%, dengan belanja yang luar biasa loncat gitu ya, dari ya hampir loncatnya luar biasa ya sampai 4.000, dan ini harus hati-hati gitu. Jangan sampai nanti ini ada ruang nih 0,6%. Ini ya 0,6% dari apa namanya border. Dan ini bisa saja nanti buat ruang lagi untuk menambah nih. Itu harus hati-hati betul gitu ya. Bisa saja utang kan ada border itu. Dan itu betul-betul harus tadi betul-betul efektif di kebijakan fiskal ini. Untuk apa? Untuk menciptakan ya, dan juga tadi menjawab permasalahan-permasalahan yang transformasi terkait dengan struktural ekonomi kita gitu. Itu yang saya kira. Saat ini in the short term justru permasalahan itu perbaiki demand. Demand kita itu lagi slow down, daya beli masyarakat sedang slow down. Meskipun di capaian pertumbuhan ekonomi naik tetapi turun dibanding dengan Q1. Bayangkan yang luar biasanya ya, fiskal kita belanjanya itu paling tinggi di Q1, di Q2 juga begitu, tapi turun. Artinya apa? Belanja pemerintah itu penopang utama di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ini beban berat banget untuk fiskal harus menanggung semua program itu untuk mencapai pertumbuhan. Justru yang paling efektif itu adalah fiskal itu jadi stimulus, menjadi katalis untuk mendorong engine growth itu. Engine growth yang paling besar kalau kita lihat di struktur ekonomi kita, based on industry, industri manufaktur, perdagangan, kemudian pertanian, termasuk juga sektor-sektor yang lain, infokom, logistik, dan lain-lain. Itu justru yang penting. Makanya, fiskal ini harus memperbaiki struktur itu yang selama ini banyak bottleneck-nya. Bayangkan dulu kita bisa mencapai 6%, 7% pertumbuhan dari apa? Industri manufaktur. Problemnya sekarang bergeser industri manufakturnya, terjadi transformasi sektoral jasanya justru lebih dominan, industrinya turun, primernya pertanian juga turun. Lebih-lebih lagi total faktor produktivitinya dari masing-masing, terutama pertanian dan industri, kecil sekali, di bawah 1%. Saya paham betul kenapa harus MBG, kenapa harus misalnya KDMP, karena untuk menopang itu, karena berat memang dari industri, tetapi yang paling besar multiplier-nya, nilai tambahnya ya dari industri itu. Itu yang harus diperbaiki, tidak sekonyong-konyong program-program itu saja.
7: Tapi berasa nggak sih kalau misalnya beberapa waktu ya, tahun-tahun, mungkin beberapa tahun ini ya, maksudnya ketika sudah banyak regulasi yang berubah, kemudian target-target ekonomi juga sudah ada, fiskal yang mungkin ruang geraknya juga sedemikian rupa, kita lihat ada beberapa perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya gulung tikar dong. Itu dampak yang sangat-sangat signifikan yang kita rasakan. Makanya kita pemerintah harus fokus nih, mau mana dulu nih yang di-build up gitu kan. Kita maunya biar pertumbuhan ekonominya tetap tercapai, target sudah pasti misalkan, tapi tetap stabil, jangan sampai turun lagi gitu kan.

0: Setuju, bagaimana supaya investasi produktif, sektor-sektor produktif juga tumbuh, produktivitas naik, ya tidak hanya industrinya tapi juga tenaga kerja, multiplier efeknya juga bisa dirasakan di tenaga kerja, income-nya, bahkan juga kan inflasinya juga relatif bisa ditekan. Itu sebenarnya oke, hanya import banget gitu loh kira-kira. Itu nggak bisa business as usual, itu harus punya trigger yang memang antar kebijakan itu harus sinergi gitu. Jadi engine growth-nya itu harus betul-betul berjalan gitu. Itu yang saya kira menjadi challenging di 2027.
1: Selain tadi ke tingkat kepastian ya, kepastian hukum, kepastian ekonomi gitu ya.
2: Betul. Ya, tapi gini ya, yang penting Pak, kalau dari dunia usaha ini ya, maaf nih. Ya. Yang paling penting saat ini itu adalah menciptakan daya beli. Itu yang paling utama. Anda mau bisa bikin produk siapapun, semurah apapun, kalau nggak ada yang beli mau apa? Jadi menciptakan daya beli itu menurut kami yang utama. Makanya program-program saya setuju apa namanya bangun puskesmas, ya kemudian pendidikan sekolah-sekolah. Karena itu uangnya kan beredar di rakyat. Itu akan menciptakan kemampuan daya beli. Ketika daya belinya ada, ya kita bikin barang ada yang beli gitu. Nah ini cuman ini kan gini ya, Pak Prabowo kan idenya brilian, bagus-bagus ya. Betul. Tapi seringkali delivery ke bawahnya ini yang tidak begitu efektif. Ya. Di tengah ini kayaknya ada
0: kosong.
2: Ada sesuatu gitu ya. Jadi itu yang mungkin nanti.
1: Tujuan awalnya mulia. Iya. Bagus, setting agendanya, blueprint-nya udah oke gitu ya. Tapi kepada saat eksekusi selalu ada saja ada kendala.
2: Ya di situ yang barangkali yang bottleneck dan debottleneckisasi itu yang perlu dilakukan gitu. Iya. Kadang-kadang karena Pak Prabowo-nya bagus, tapi yang bawahnya tidak memahami bagaimana itu menjadikan pekerjaan yang konkret di lapangan.
1: Ya kan? Oke. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang katalis investasi ini ya, Pak Adit, kira-kira yang paling akan dilakukan upaya yang respon cepat pemerintah terhadap ini apa nanti?
3: Sebenarnya kaitan dengan saya merespon Mas Rizal ya, sebenarnya setuju bahwa memang ini APBN itu jadi katalis, biarlah pemain-pemain ekonomi lain yang bergerak gitu. Tapi kita juga harus menyadari saat ini situasi kita terdampak dengan slowdown ya. Slowdown dan mau tidak mau dalam situasi ini pasti APBN harus menjadi trigger, menjadi faktor penarik, menjadi lokomotifnya begitu. Sehingga memang government spending ini sekarang ini sangat dibutuhkan untuk bagaimana mengungkit perekonomian. Dan memang kalau kita lihat sekali lagi strateginya melalui program-program ini sebenarnya menjadi katalis investasi juga. Saya ingat mungkin silakan dikoreksi sekitar 170 sektor ikutan dari satu sektor aja properti. Artinya apa? Dengan menggunakan pendekatan program 3 juta rumah ada harapan 170 sektor ikutan turunan dari properti ini akan ikut bergerak begitu. Lagi. Dan ini sebenarnya kalau tadi menjawab Mas Victor menanyakan bagaimana ini menjadi katalis, ya ini sebenarnya contohnya ini adalah katalis yang konkret, yang real. Pemerintah menggunakan anggaran untuk membangun 3 juta rumah terutama untuk MBR masyarakat berpenghasilan rendah. Di belakangnya karena tadi merespons Pak Sutrisno ada demand yang terbentuk. Demand untuk pembangunan rumah, otomatis industri atau manufaktur yang bergerak di sektor properti ini semuanya akan bergerak seiring dengan munculnya kebutuhan pembangunan perumahan yang begitu masif. Begitu.
1: Tapi mewakili masyarakat, apalagi yang middle ke atas, amin gitu ya. Saya pribadi nih, daya beli tidak begitu baik begitu ya, masih pelan-pelan begitu, masih slow motion, apalagi generasi milenial seperti saya gitu. Yang saya rasakan sih kira, pertumbuhan ekonomi tercapai, bagus gitu, ada angkanya bagus. Tapi yang saya rasakan 2 tahun saya tidak bisa liburan, saya merasa tiket pesawat mahal, barangnya ada, Raja Ampat itu ada Bali, ada Kalimantan, ada apa, banyak. Barangnya udah ada, tapi saya nggak
2: usah. Pertumbuhannya di atas, tidak ke Anda.
1: Aduh. Tidak inklusif. Ini berarti ada sesuatu yang harus segera diselesaikan ya.
2: Betul.
1: Gitu ya, jadi jangan
2: sampai. Tapi gini ya, tapi Pak Prabowo tadi itu mengatakan bahwa gini rasionya akan diperbaiki. Itu kan salah satu cara untuk menolong Anda supaya bisa liburan.
1: Saya mewakili generasi. Ya, tapi itu pertanyaan simpel yang mungkin masyarakat kita juga jadi pertanyaan besar ya. Ketika kok di TV kita lihat pertumbuhan ekonomi tumbuh gitu dengan baik, tapi kok hidup kita gini-gini aja

0: gitu ya. Ini kan ada sesuatu yang harus dibuat.
1: Ya karena kalau dilihat dari dua sisi ya, sisi kiri, sisi kanan, dari sisi konsumen dan juga dari sisi produsen, itu dua-duanya terkena rising cost. Uh-huh. Impact dari naiknya biaya.
0: Betul.
1: Kalau yang dari sisi kiri konsumen itu kena dampak dari kenaikan biaya hidup, seperti tadi yang yeah. Mas Victor bilang, makanya kemudian adanya purchasing power yang menurun. Mm-hmm. Yang tadi saya bilang bahwa dompetnya mengecil nih. Daya beli
0: masyarakat gitu. Turun ya.
1: Dompetnya mengecil, smaller size of wallet. Dari sisi dunia usaha, mungkin kalau dari yang beberapa ngobrol dengan saya misalnya, oh revenue masih oke okay, gitu ya. Tapi begitu ngomongin margin, squeezing. Mm. Karena cost naik semua. Jadi dari sisi sini cost of living, dari sisi cost of production. Mm-hmm. Karena kalau kita lihat sepanjang 2026 itu kan ada rupiah yang terdepresiasi, padahal kita tahu 77% dari barang impor kita adalah raw materials. 17% barang modal, jadi 90% itu related ke dunia usaha juga. Jadi ketika dolarnya kemudian rupiahnya melemah terhadap US dollar, biaya-biaya semakin meningkat. Belum lagi kemudian biaya bahan bakunya, biaya energi ya dan lain sebagainya. Ini yang kemudian paling tidak dari sisi pemerintah memang ketika memang income relatively terbatas, daya beli relatif terbatas, jangan kemudian menimbulkan impact additional cost lagi buat baik buat masyarakat maupun buat dunia usaha. Karena kalau misalnya itu
0: tadi
1: naik Apindo lagi,
0: juga, Pak Seri sudah jelaskan betul, ya itu.
1: Makanya tadi saya juga dapat sebelum ini keterangan dari Kemenkeu bahwa tidak ada yang kemudian menaikkan tax rate-nya, tapi lebih kepada kepatuhan database perbaikan dan lain sebagainya. Itu yang saya rasa sih kemudian hal-hal yang harus dilanjutkan di 2027 nanti. Dari sisi yang lain yang perlu diperbaiki dan penguatan dari program-program pemerintah adalah kemudian kalau kita bicara dari sisi akademis ya, kita seringkali kalau punya program kemudian kan dari input ke output. Nah sekarang kemudian memastikan bagaimana kemudian dari output itu ke outcome-nya. Misalnya kalau kita bicara dengan yang apa MBG ya, kita bicara bagaimana kemudian memastikan multiplier-nya itu tercipta lebih agresif lagi di desa ini. Ya value chain-nya itu tadi Pak Suryo bilang bahwa orang yang kemudian dapat SPBG-nya itu make sure bahwa itu kemudian menimbulkan daya beli untuk kemudian produk-produknya di dalam negeri juga misalnya.
0: Atau ternyata seperti itu. Dia dapat pendapatan untuk bayar hutang.
1: Nah, waduh itu lebih jadi. Parah lagi. Nah, itu penelitian kami tuh terkait dengan manja tuh. Jadi selain mantap ada manja, makan apa pinjaman. Jadi karena kita lihat bahwa pinjaman juga semakin meningkat. Spendingnya juga meningkat, sementara tabungannya turun. Jadi bukan cuma tabungan tapi pinjaman juga. Nah ini yang fenomena yang ada di masyarakat. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya sampai ke outcome tadi kita melihat, ini akan bukan cuma sebatas checklist. Oh kita sudah mengcover berapa puluh juta, tapi kemudian bagaimana ini mengalir kepada multiplier ke ekosistem tadi, ke dunia usaha. Baik. Bisa dicek segala macam.
0: Oke.
1: Itu penguatan program menurut saya.
2: Terakhir Pak Sutrisno, karena Pak Sutrisno ini cuma sampai jam 8 sibuk sekali ya Pak ya. Pak ada pesan nggak untuk pemerintah mungkin dalam hal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi termasuk diantaranya iklim investasi dari Apindo sendiri dari teman-teman pengusaha?
3: Ya, ya pertama yang paling penting itu tolong ditenangkan dulu masyarakat lah. Dibuat masyarakat itu punya confidence, rasa percaya aja. Jadi, kalau kita punya rasa percaya diri gitu ya, jadi dia baru mau bergerak ya. Jadi yang viral-viral itu tolong deh dikurangi gitu ya, ngurang gitu. Dan yang kemudian sekali lagi saya ingin berkali-kali itu adalah daya beli itu aja lah itu. Kalau daya beli jadi katalis tadi ya, APBN sebagai katalis itu memang tujuannya untuk meningkatkan daya beli ya. Namanya katalis itu kan ada dua zat kimia yang mau dijadikan satu ada katalisnya itu yang mempercepat. Jadi katalisnya apa? Bagaimana caranya investor dalam negeri maupun asing itu mau masuk tetapi ditarik oleh investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Itu ya, nanti kalau itu semua orang di sana ada pemerintah masuk, saya juga masuk. Jangan pemerintah masuk keluar. Aku kedepak keluar malah kan gitu.
0: Ini, nanti besok-besok ada lagi undang-undang yang baru gitu
3: ya. Jadi kan Pak Prabowo mau terus terang ini ya ngomong ya. Ini kan seringkali kita menganggap BUMN ini kok semua mau diambil semua kan gitu. Nah sekarang Pak Prabowo mau mengurangi.
2: Iya, saya sempat pikir gitu.
3: Dari 1000 menjadi 300, 700 tuh.
2: Yang tidak sehat.
3: Yang mulai dalam.
2: Ya. Yang tidak sehat.
3: Tapi maksud saya, ini bukan soal mengurangi jumlah.
2: Betul.
3: Tapi betul-betul harus ada seleksi yang baik. Lah kalau bagus tapi mau dibunuh ya janganlah. Kan gitu kan. Jadi memang harus betul-betul yang mau dihilangkan itu memang yang nggak berguna gitu. Tapi yang bagus ya. Ya mungkin angkanya bisa jadi lebih dari 300 nantinya, karena memang harus dipertahankan. Nah ini saya kira hal-hal yang penting supaya nggak semua diambil BUMN, swastanya nggak kebagian misalnya gitu. Itu saja deh ya.
2: Oke, jadi kita ingin tahu apakah pemerintah sudah menetapkan kebijakan yang memang untuk ekonomi Indonesia ini sudah berada di jalur yang benar atau tidak. Terima kasih loh Pak Sutrisno sudah bergabung. Nanti Pak Sutrisno akan lebih dulu meninggalkan kita, tapi kita akan lanjutkan diskusi kita. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kami akan kembali sesaat lagi.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Ibu beli es krim coklat.
2: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
3: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
4: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
5: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
4: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
6: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
7: Tabik pun warga Lampung. Sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kita membahas mampukah Indonesia menjaga pertumbuhan ekonomi. Kemudian tadi kita sudah bahas juga tentang bagaimana caranya Indonesia menambah katalisator, menjadi katalisator untuk iklim investasi ya, supaya ekonomi tumbuh dengan baik. Maksudnya tidak hanya dengan tumbuh penerimaannya saja, tapi konsumsi masyarakat juga naik dan daya beli masyarakat juga bisa terus meningkat begitu ya. Saya ingin ke Kang Rizal dulu dari Indef. Kang Rizal, Presiden Prabowo sempat bilang mau menetapkan nilai tukar rupiah di berapa angka?
2: 17.500.
1: Kira-kira gimana nih Kang Riza?
3: Ya, pertama gini ya. Itu bisa saja gitu ya. Hanya saja tentu kalau kita lihat kurs itu kan banyak pengaruhnya ya, atau banyak faktor yang mempengaruhi. Tidak hanya masalah trust ya terhadap rupiah kita, tapi juga karena ada perdagangan. Ya, jadi ekspor impor itu juga mempengaruhi terhadap kurs, terutama di devisa gitu ya. Nah, tapi yang paling penting adalah apakah memungkinkan gitu ya. Karena ini kan nggak mungkin turun lagi ke di bawah 15.000. Ini ada equilibrium baru nih kurs kita kan, mau tidak mau. Tetapi tentu lagi-lagi yang paling penting adalah ini masalah kredibilitas kebijakan. Ini market. Ini problemnya ada di market. Market itu butuh trust. Ya, melihat trust dari kebijakan itu, baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskalnya. Jadi kredibilitas kebijakan ini yang saya kira di saat ini maupun ke depan, apalagi sekarang kan sedang kita menunggu siapa yang gubernur Bank Indonesia definitif gitu ya. Nah sekarang
1: ini ada di sebelah kita mungkin.
2: Oh bukan ya.
3: Ya, ya itu calon tunggal kan gitu ya. Dan ini tentu harapan kita bisa memperbaiki kredibilitas itu. Okay. Yang selama ini justru selalu dipertanyakan oleh market kan. Masalah independensi, kemudian masalah kredibilitasnya, masalah trust itu sendiri. Yang akhirnya itu mempengaruhi terhadap nilai rupiah kita juga.
1: Iya, iya betul. Masalah trust lagi-lagi nih. Pak Adit, masalah trust kepercayaan gitu ya. Gimana nih, aku pengen menyederhanakan sebagai masyarakat yang, kita middle low dulu deh. Misalnya ketika target pertumbuhan ekonomi di 6 gitu ya angkanya, terus tapi kok hidup gini-gini aja, terus kita tahu orang mana mau sih mikirin investasi, padahal sebenarnya jelimet banget gitu ya. Bagaimana masyarakat percaya bahwa ketika Pak Presiden kita bikin program ABCD gitu ya kira-kira, ekonomi kita memang akan tumbuh dalam artian yang memang daya beli masyarakat
4: inklusif
1: juga meningkat,
4: lah ya,
1: gitu.
4: Berkualitas ya.
1: Betul.
4: Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo tadi siang kan ya, bahwa ini tidak berhenti pada angka saja, tetapi yang jauh lebih investasi pertumbuhan itu penting, tapi bukan itu tujuan akhir. Adalah bagaimana tujuan akhirnya, bagaimana manfaat itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Sehingga kalau kita melihat postur APBN dan juga 22 bulan perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo, memang banyak sorotan ya, banyak catatan kritis. Kemarin 5,29% kok tidak dirasakan oleh masyarakat, kelihatannya tumbuh membaik 5,45% selama satu semester, tetapi kok ya seperti Mas Victor tadi sampaikan. Sekarang kan bagaimana menumbuhkan trust masyarakat. Yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sekali lagi kebijakan transformatif. Mengenai persoalan-persoalan struktural yang ada benar-benar real di masyarakat. Pendidikan, kesehatan, dan juga tentunya ekonomi. Gitu. Dan tentu saja kita tujuannya apa? Dengan menyentuh katakanlah sisi yang paling mendasar dari masyarakat, yaitu pendidikan dan kesehatan, dan juga ada perumahan, artinya kan kebutuhan sangat primer buat buat masyarakat ya. Ini bisa menumbuhkan kepercayaan publik masyarakat bahwa memang negara hadir, pemerintah hadir untuk mereka. Segala ikhtiar yang dilakukan di tataran ekonomi dengan instrumen fiskal APBN, dengan tadi berbagai macam program segala macam yang mungkin untuk masyarakat kelas bawah, 6% apa sih 6%? Itulah yang diharapkan bisa masuk dengan dirasakan langsung melalui pendekatan yang programatik tadi, yang memang benar-benar dibutuhkan real gitu sekarang ini. begitu masif kalau kita lihat ya, apa yang dilakukan Presiden Prabowo masif, dengan, betul, dengan persoalan itu.
1: Ya, ya, jalurnya tentu, banyak sekali ya, ya. Sangat bervariatif, inklusif ya, juga begitu.
4: Betul,
1: ya.
4: Itu dengan kebijakan yang apa, dengan volume, dengan skala yang sangat masif ini sebenarnya harapannya adalah masyarakat melihat dan merasakan bahwa sekali lagi ada persoalan di dalam implementasi dan tata kelolanya yang saat ini sedang dan terus akan dilakukan pembenahan itu tentu menjadi kewajiban pemerintah atas dasar fakta yang ditemukan di lapangan dan juga tentu mendengarkan aspirasi publik. Tetapi itu adalah upaya untuk menimbulkan trust. Yang dirasakan masyarakat sehari-hari apa sih? Yaitu tadi kesehatan, mau berobat nggak bisa. Kemudian apa namanya, fasilitasnya jauh. Kemudian juga soal fasilitas sekolah segala macam. Soal ya memang ini pekerjaan belum selesai kalau banyak yang diviralkan. Di sini masih ada yang compang-camping, bolong-bolong. Ya memang ini pekerjaan besar yang tidak bisa selesai dalam 22 bulan begitu.
1: Oke, karena ini pertanyaan terakhir nih buat bapak-bapak nih. Kalau misalkan, karena kita, waktu kita sangat singkat. Kalau misalkan, karena tadi banyak sekali pekerjaannya. Kita kan lakukan berbarengan begitu ya di bidang ini, hilirisasi atau manufaktur, industri, pendidikan, dan kesehatan, dan semuanya begitu ya. Tetapi kita perlu tahu bahwa, masyarakat juga perlu tahu bahwa ada yang namanya, Pak Presiden kita juga sangat fokus untuk transfer dana ke daerah juga ya. Itu siapa tahu bisa benar-benar dimanfaatkan di daerah-daerah ya, supaya nanti ketika regulasi pebisnis di sini mungkin sudah di pusat, mungkin hubungannya udah harus skala besar di daerah, ada juga yang begitu. Oke, dari Mas dulu gimana Mas? Kira-kira penutup untuk kita diskusi malam ini bahwa benar nggak, apakah arah kebijakan APBN kita di 2027 itu akan membangun semuanya dengan lebih baik?
0: Ya kalau bicara APBN, kita perlu kemudian mendudukkan ada tiga fungsi utama dari APBN. Yang pertama itu adalah alokasi, stabilisasi, dan kemudian distribusi. Jadi di tengah memang anggaran yang relatif, menurut saya itu relatif terbatas, dalam artian bahwa banyak yang keinginannya, namun juga kita harus lihat juga bahwa kemudian belanja itu selalu di atas dari penerimaan gitu. Makanya kemudian ada choices and prioritization gitu, prioritisasi. Nah, prioritisasinya itu ada beberapa yang sudah memang akan menjadi prioritas, yaitu dan sudah menjadi prioritas adalah program unggulan Pak Presiden Prabowo, yaitu adalah IBG, KDMP, dan beberapa program unggulan lainnya. Nah, di luar yang itu adalah kemudian kita harus melihat bagaimana kemudian dampaknya program-program tersebut adalah kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang kemudian picking the right spending ya, bisa kemudian memberikan stimulus kepada pengusaha tadi yang disebutkan berulang kali terkait dengan katalisnya dan lain sebagainya. Di sisi yang lain memang pemerintah juga perlu memberikan mengupayakan bahwa memang APBN itu akan selalu menjadi bagian dari stabilisasi juga di dalam perekonomian yang di globalnya sedang volatile sekali begitu ya. Nah, sekarang balik lagi kemudian apa yang perlu ditingkatkan dari di APBN 2027. Kita tahu bahwa tantangan banyak sekali, tapi peluang di saat yang bersamaan juga banyak. Ya, peluang untuk menumbuhkan sisi ekspor kita juga banyak sekali. Tadi saya sampaikan bagaimana kemudian untuk mendorong pertumbuhan dari sisi ekspor melalui pertumbuhan di sektor pertanian, perkebunan. Kita banyak sekali, Mas, komoditas unggulan Indonesia di luar dari sawit, batu bara, dan nikel. Ada coklat, ada kopi, ada kokonat, kelapa, ada pala, ada cengkeh, dan lain sebagainya yang itu kemudian akan berdampak besar kepada devisa masuk ke Indonesia dan juga pembangunan masyarakat di daerah juga, karena basisnya adalah di daerah juga. Jadi kalau anggaran-anggaran tersebut kemudian digunakan untuk bagian dengan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menumbuhkan sumber-sumber perekonomian baru atau memberikan kebijakan yang relatif konsisten kepada sektor-sektor tersebut, itu akan menjawab tiga hal. Menjawab kepada jadi APBN akan menjawab tiga tantangan tadi. Ya, yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang relatively akan secara sustainable tumbuh ke atas, bukan cuma satu kuartal tumbuh ke atas terus kemudian balik lagi. Yang kedua adalah menjawab tantangan dari penyerapan tenaga kerja. Good jobs, not only jobs, tapi good jobs ya, pekerjaan yang memang formal, yang kemudian juga bisa melindungi masyarakat dari berbagai shock. Dan yang ketiga, kalau kita ekspor, itu kita akan kemudian menjawab tadi tekanan yang Mas tanyain tadi, Mas Victor tanya terkait dengan rupiah. Gitu. Rupiah kalau supply falasnya dari ekspornya juga tinggi, tentunya akan relatively stabil di situasi yang lagi volatile tadi. Jadi saya rasa Kalau kita bicara bagaimana APBN di 2027, bagaimana kemudian kebijakan pemerintah di 2027, kita tahu bahwa tantangannya sudah ada, ya tinggal kemudian melanjutkan dan memperbaiki apa yang menjadi catatan-catatan dari masyarakat dan juga ya ekonom or analis juga ya terkait dengan bagaimana tadi bukan hanya melanjutkan sampai dengan output kepada outcome. Ya. Sektor-sektor tadi ya bukan hanya mengandalkan kepada stimulus untuk kemudian menjaga konsumsi supaya stabil tapi juga investasi.
1: Ya.
0: Terus kemudian walaupun kita tahu 90% adalah ekonomi domestik, kita nggak pernah jangan melupakan tetap ekspor. Karena kalau ekspor nggak kita dorong, impor kita yang makin tinggi, itu akan menghasilkan kemudian defisit neraca transaksi berjalan yang makin tinggi. Akhirnya akan memukul kembali kepada rupiah. Nah, saya rasa begitu.
1: Ada juga tarif dagang dengan internasional juga harus diperhatikan. Kira-kira ada pesan-pesan singkat saja?
3: Gini, jadi pertumbuhan ekonomi 2027 itu bukan masalah angka besarnya. Tetapi justru kita harus menyeimbangkan antara target yang besar dengan kemampuan fiskal. Jadi dua ini menjadi kuncinya. Maka untuk mencapai ini adalah triggernya adalah produktivitas dan juga tentu kualitas belanja. Nah, itu yang penting. Nah sehingga tentu jangan sampai program-program yang banyak itu membelenggu fiskal yang pada akhirnya justru menekan dari produktivitas investasi. Padahal investasi itu adalah kunci kita keluar dari pertumbuhan ekonomi 5%. Saya kira itu.
1: Ya, itu betul sekali. Gini, Pak Adit, pemerintah sudah banyak menerima masukan-masukan ya. Tapi yang diprioritaskan nanti langkah ke depan yang paling akan disegerakan program yang mana nih dari 8?
4: Kalau melihat perspektif pemerintah kan bukan mana yang lebih penting. Tentu perspektif pemerintah pendekatannya adalah semua penting. Seperti yang disampaikan Pak Prabowo juga, pemerintah tidak mungkin meniadakan satu kesehatan hanya gara-gara apa, kemudian kesehatan dikorbankan atau sebaliknya. Semuanya penting, tentu sepakat ya bahwa memang kapasitas fiskal itu harus suportif terhadap segala macam prioritas. Tapi sekali lagi justru dengan pendekatan yang dilakukan Pak Prabowo sekarang ini, kita melihat bahwa alokasi kemudian distribusi fiskal anggaran di dalam APBN itu sebenarnya sedikit banyak sudah mampu menjangkau keseluruhan apa yang diharapkan pemerintah dengan program-programnya tadi. Dengan satu pembenahan persoalan struktural mampu menciptakan multiplier efek pada persoalan-persoalan yang lain. Sehingga kalau tadi kembali ke pertanyaan Mas Victor, apakah on the right track dengan apa postur APBN, era APBN 2027, ya tentu saya mengatakan ini on the right track. 6% adalah ya sekali lagi memang tidak sekedar angka, tapi setidak-tidaknya ini kan gambaran. Gambaran bahwa 6% tentu pemerintah segala upaya effort harus ke sana. Begitu. Dan 6% itu bukan angka yang diawang-awang. Dengan 5,45 satu semester ini, tentu untuk mencapai itu bukan hal yang cukup reachable lah begitu.
1: Jangan sampai ambisius ya.
4: Itu sudah terukur di situ. Kemudian juga dengan target apa namanya belanja, volume belanja 4.000 triliun sementara apa namanya penerimaannya 3.400 triliun. Pemerintah tadi juga sudah menjelaskan berbagai upaya-upaya yang menurut saya cukup konkret dan rasional, penghematan, kemudian apa namanya melalui PFII segala macam, yang ujung-ujungnya adalah ini adalah bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kapasitas fiskal juga.
1: Tinggal nanti pengawasannya jalannya seperti apa. Kita sama-sama lah kerja bareng artinya begitu ya. Terima kasih Pak Aditya Laksamana, tenaga ahli Bank Mandiri, juga Pak Andri Asmoro, Chief Economist Bank Mandiri, ada juga Kang Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan dari Indef. Tadi sebelumnya juga ada Pak Sutrisno Iwantono, Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Semoga apa yang sudah kita diskusikan berjalan baik. Terima kasih Kang Rizal.
3: Sama-sama.
1: Pak Aditya, Pak Andri, terima kasih. Kita akan kembali dengan informasi terkini lainnya tetap di Prime News. Jangan kemana-mana.

0: Cakap Go.
1: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
2: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
1: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
3: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
4: Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
5: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Pak.
4: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Jumat 14 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
4: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
8: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
4: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung, sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
9: Setiap tahun negara mengelola ribuan triliun rupiah uang rakyat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Namun sebelum anggaran itu dibelanjakan pemerintah, ada proses panjang yang menentukan kemana uang negara akan mengalir. Dengan salah satu peran DPR menjalankan fungsi anggaran, bukan hanya menyetujui tetapi juga mengkoreksi, mengkritisi, bahkan menolak jika dinilai belum berpihak kepada kepentingan publik.

0: kenapa Bu Sekjen baru kirim penambahan anggarannya? Nggak usah dibahas. Kenapa? Kami sudah minta untuk niat baik. Kenapa baru disusulin di dalam rapat? Gimana mau bahasnya? Ini ya sudah bagus. Kami apresiasi ini. Jangan gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga.
1: Pada tiap momen rapat di gedung parlemen, setiap kementerian datang membawa usulan anggaran beserta target programnya. Seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga pembangunan infrastruktur. Usulan tersebut kemudian dibedah satu persatu oleh komisi-komisi di DPR bersama badan anggaran. Efektivitas program, manfaat bagi masyarakat, hingga potensi pemborosan menjadi bagian dari pembahasan.
2: Dalam rencana anggaran dan penggunaannya, harus pertama kali adalah istilahnya money follow mandat. Jadi mandat kementerian lembaga itu apa dan di mana ditemukannya, di regulasi pembentukannya begitu. Jadi tidak bisa lagi KPI dari suatu kementerian lembaga itu hanya penyerapan anggaran. Tapi apakah anggaran yang diajukan dan penggunaannya sesuai dengan mandat hukum yang ditugaskan oleh aturan hukum tersebut?
1: Bagi masyarakat, pembahasan anggaran mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, keputusan yang diambil di ruang rapat DPR akan menentukan kualitas pelayanan publik. Apakah sekolah memperoleh anggaran yang cukup? Apakah rumah sakit memiliki fasilitas yang memadai? Atau apakah pembangunan jalan, irigasi, hingga bantuan sosial benar-benar dapat dijalankan? Karena fungsi anggaran DPR tak hanya soal menyetujui angka, tetapi memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat yang dirasakan rakyat. Dalam menjalankan fungsi anggaran, pihak DPR RI bersama pemerintah membahas rancangan APBN tahun 2027 dengan menyelaraskan asumsi dasar ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal nasional. Dalam pembahasan pendahuluan disepakati target pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5%, inflasi 1,5 sampai 3,5%, nilai tukar rupiah 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat, serta suku bunga tenor 10 tahun sebesar 6,5 sampai 7,3%. DPR RI dan pemerintah juga menetapkan sasaran pembangunan 2027. Meliputi tingkat pengangguran terbuka 4,3 sampai 4,87%, tingkat kemiskinan 6,0 sampai 6,5%, kemiskinan ekstrim 0%, rasio Gini 0,362 sampai 0,367. Pendapatan nasional bruto per kapita 5.800 hingga 5.840 dolar Amerika. Kesepakatan ini menjadi landasan penyusunan RAPBN 2027 dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung prioritas pembangunan. Sementara di sektor energi disepakati, asumsi harga minyak mentah Indonesia sebesar 70 hingga 95 dolar Amerika per barel. Pengawasan DPR tidak berhenti ketika APBN disahkan melalui rapat kerja, evaluasi, hingga pembahasan realisasi anggaran. DPR menyebut pihaknya terus memantau pelaksanaan program pemerintah.
3: Kalau implementasinya pada juklak dan juknisnya tidak baik, maka output outcome-nya juga tidak akan bagus. Oleh karenanya kami selalu wanti-wanti credibility kebijakan itu tidak hanya berhenti pada kebijakannya, juga pada titik implementasinya.
4: Dari usulan-usulan tersebut, mana yang memang akan diberikan penambahan, atau mana yang tetap, atau mana yang dikurangi. Dan ini semuanya mengacu pada struktur daripada anggaran itu sendiri.
1: Jika ditemukan penyimpangan, keterlambatan, atau penggunaan anggaran yang tidak efektif, DPR akan menagih penjelasan termasuk melakukan evaluasi terhadap kementerian maupun lembaga terkait.
5: Di dalam pengawasan tentu selain dengan turun ke lapangan, kemudian kita pastikan bahwa program yang sudah kita sepakati bersama benar-benar tepat sasaran. Yang kedua, kami juga memastikan bahwa setiap nilai dari program tersebut harus bermanfaat sepenuhnya untuk masyarakat.
2: Ya, tentu saja kementerian kan mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Kita ingin melihat bagaimana kementerian itu membelanjakan anggarannya. Karena anggaran itu didapatkan dari uang rakyat. Jadi tidak boleh ada satu rupiah pun dari APBN itu yang tidak kembali kepada rakyat.
1: Harapan masyarakat terhadap DPR dalam menjalankan fungsi anggaran pun beragam. Namun secara umum, masyarakat berharap pembahasan APBN lebih difokuskan pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Seperti peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja, serta pembangunan infrastruktur yang merata.
6: Mungkin berkaitan juga ya, misalkan ya kesehatan gitu, pendidikan gitu, infrastruktur gitu, dan sektor-sektor yang memang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi bisa meningkatkan daya beli masyarakat di bawah gitu.
7: Paling utama banget sih sebenarnya pendidikan ya gitu, karena kayak banyak banget orang yang pintar. Cuman yang dapat beasiswa malahan bukan orang yang benar-benar emang pengen belajar gitu.
8: Mungkin sangat penting ya, soalnya kan biar jadi pertimbangan dari si apa si DPR juga untuk pengeluaran si APBN ini, karena kan ini uang negara juga kan, jadi bisa jelas kelihatan uangnya kemana.
1: Pada akhirnya, fungsi anggaran DPR bukan sekedar membahas angka-angka dalam dokumen negara. Tujuan utamanya adalah kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Karena setiap rupiah dalam APBN adalah uang rakyat yang harus kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Tragis, seorang ibu rumah tangga tewas ditembak mantan suaminya di tengah jalan perkampungan Desa Wiralaga, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Seji Lampung, Senin petang 10 Agustus 2026. Mirisnya lagi, penembakan maut itu terjadi di hadapan anak korban. Aksi penembakan itu juga terekam kamera CCTV warga. Korban berinisial YA 36 tahun ditembak di paha kiri yang menembus ke paha kanan. Setelah buron selama 3 hari, pelaku berinisial AR akhirnya berhasil diringkus polisi di Desa Sungai Ceper, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Rabu petang 12 Agustus. Penembakan sadis itu ternyata dipicu kemarahan sang mantan suami lantaran korban menolak ajakan rujuk. Polisi juga menyita satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang digunakan tersangka. AR juga ternyata residivis berbagai kasus. Mulai dari kasus pencurian sepeda motor pada 2007, penggunaan senjata api dan senjata tajam pada 2010, pembunuhan pada 2015, dan kasus pengerusakan pada 2017.
2: Sejak di CCTV itu memang pelaku ini memang sudah menunggu korban lewat. Nah, mengancam ketika memang korban ini akan meninggalkan rumah, akan dia akan bunuh. Karena korban diajak rujuk tidak mau.
1: AR dijerat pasal berlapis mulai dari pembunuhan berencana, subsidiar pembunuhan, hingga penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Sugianto, Lampung.
3: Halo, selamat malam. Tukang cukur dan ibu camat Kabupaten Bogor akhirnya angkat bicara terkait video viral insiden tukang cukur yang dimarahi rombongan kecamatan karena belum pasang bendera merah putih. Selain itu, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam juga akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, inilah redaksi malam selengkapnya. Dua preman pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ditangkap karena kedapatan mengedarkan dan membawa 4.000 butir pil tramadol. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
4: Dua preman ini mencoba kabur saat tertangkap basah Satpol PP saat mengedarkan obat keras tramadol tanpa izin edar di JPO Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis petang. Namun upayanya gagal, keduanya berhasil ditangkap. Dan benar saja, saat tasnya digeledah, petugas menemukan 4.000 butir tramadol dan uang jutaan rupiah diduga hasil penjualan. Dua preman pasar itu langsung digelandang ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Jakarta Pusat. Bentrokan dua kelompok supporter di Jalan Raya Malang, Surabaya yang berujung pengeroyokan warga dan pembakaran mobil polisi di Kabupaten Pasuruan Selasa dini hari 11 Agustus lalu berbuntut panjang. Unit reaksi cepat Polres Pasuruan menangkap 7 terduga pelaku kerusuhan di rumahnya masing-masing. Dari tangan ketujuh pelaku, polisi mengamankan 4 sepeda motor, helm, batu, dan uang. Ketujuh pelaku diancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Opsnal Satintelkam Polrestabes Makassar mendatangi sebuah rumah sakit di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, usai menerima laporan terjadi penyerangan oleh kelompok geng motor pada Jumat dini hari. Di lokasi, polisi mendapati sejumlah remaja yang diketahui sempat dikejar oleh kelompok geng motor yang sempat melepaskan busur panah. Korban bersama rombongannya kemudian masuk menyelamatkan diri ke dalam rumah sakit. Salah satu di antara remaja tersebut menjadi korban pembegalan. Pelaku merampas motor yang dikendarainya. Di TKP, polisi menyita satu buah anak panah busur di area parkiran rumah sakit. Hingga kini, aksi kelompok geng motor tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya ada informasi tentang drama atau kisah pasangan atau rumah tangga mungkin yang menarik untuk disimak ya supaya jadi pelajaran, pemirsa. Dituduh menjadi pelakor seorang perempuan di Sampang, Jawa Timur dikeroyok emak-emak hingga wajahnya dilumuri bubuk cabai. Sementara di Langkat, Sumatera Utara viral video saat istri sah melabrak suami yang sedang melangsungkan pesta pernikahan.
5: Viral di media sosial, video seorang perempuan yang dituduh menjadi perebut suami orang alias pelakor dikeroyok emak-emak di Sampang, Madura, Jawa Timur pada Senin malam 10 Agustus lalu. Terduga pelakor ditampar, dijambak rambutnya hingga terjatuh. Tak berhenti di situ, emak-emak di video itu bahkan berusaha melumuri wajah korban dengan bubuk cabai. Akibat kejadian itu korban sempat mengalami syok dan sakit selama 2 hari. Pada Kamis sore, korban melaporkan penganiayaan yang dilakukan oknum bidan bersama ibunya itu ke Mapolres Sampang. Korban berharap agar polisi menindak tegas perbuatan brutal oknum bidan itu terhadapnya. Video percekcokan di salah satu lokasi pernikahan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini menjadi viral di media sosial. Keributan itu diduga dipicu usai istri sah mempelai pria itu melabrak suaminya. Tampak di video percekcokan antara istri sah yang ditemani penasihat hukum melawan keluarga mempelai tersebut dilerai oleh anggota Babinkam Tipmas.
6: Gak ada perceraian, inilah yang terjadi di negara kita kebanyakan. Harus diurus, urus dulu baru bisa menikah. Ya, kalau kalian paham inilah hati ibu-ibu ya.
5: Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Gulam Januar Lutfi pada Detikom menyebut keributan itu terjadi di Dusun 2A Sukaramai Kecamatan Secanggang pada Selasa 11 Agustus lalu. Wanita yang diduga istri sah mempelai pria itu telah melaporkan sang suami ke Polres Langkat pada hari yang sama. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Berikutnya, usai viral di media sosial, lantaran menganiaya anak kandungnya sendiri, seorang ayah di Purwakarta, Jawa Barat ditangkap polisi. Ibu tiri korban mengaku video hanya gertakan kepada ibu kandung korban yang sedang bekerja di Arab Saudi karena sulit dihubungi serta tidak mengirimkan uang untuk anaknya.
4: Video viral memperlihatkan bocah perempuan dianiaya oleh ayahnya sendiri. Sang ayah membentak anak dan ibunya juga menantang untuk melapor ke pihak kepolisian. Aksi dilakukan pelaku dengan tujuan istrinya mengirim uang hasil bekerja sebagai TKW di luar negeri. Usai video tersebut viral, Polres Purwakarta mengamankan PY, terduga pelaku yang merupakan ayah korban. Ibu tiri korban menyangkal tuduhan penganiayaan. Ia mengaku aksi dalam video call hanya akting semata agar ibu kandung korban mengirimkan uang untuk kebutuhan dan biaya sekolah anak. Ibu tiri korban menyesalkan uang yang biasa ia terima kini dikirimkan dalam bentuk sembako lewat pengurus RW.
7: Makan mamanya tuh enggak ngirim-ngirim gitu, cuman gertakan sama mamahnya. Enggak pernah disiksa, Pak, itu mah.
8: Jadi gertakan gimana sih, Bu?
7: Ya supaya mamahnya tuh ngirim, ngasih uang buat jajan dia gitu.
8: Jadi acting atau gimana sih?
9: Jadi mungkin lah si anak itu yang di Saudi pura-pura actingnya disiksa begitu.
8: Tapi kan kelihatan dalam video si anaknya memang kelihatan
9: tersiksa.
8: Memang disiksa?
9: Busur, oh.
8: Berarti memang disiksa, Pak?
9: Anaknya juga minta ampun.
4: Peristiwa tersebut sebenarnya terjadi pada Februari 2026 lalu, namun baru viral saat ini. Polisi saat ini berkoordinasi dengan LPSK dan KPAI untuk memberikan pendampingan psikologis serta proses visum terhadap korban. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
3: Kita ke kasus lain, pemirsa. Kasus pembunuhan sadis anak angkat terhadap ayahnya di Nganjuk, Jawa Timur direkonstruksikan. 59 adegan diperagakan oleh kedua pelaku mulai dari perencanaan hingga mengubur korban di pekarangan rumahnya.
4: Rekonstruksi pembunuhan berencana yang dilakukan DM, anak angkat korban, dan NJS, kekasih DM terhadap Gatot, ayah angkat DM, digelar di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Ratusan warga yang berada di lokasi langsung meneriaki kedua pelaku setibanya di TKP. 59 adegan diperagakan kedua tersangka dalam reka ulang, mulai dari merencanakan pembunuhan hingga mengubur jasad korban di pekarangan belakang rumah. Selain motif sakit hati, hubungan asmara tak direstui, pelaku nekat membunuh korban karena dendam lantaran seringkali dianiaya oleh korban. Meski pelaku telah meminta maaf dan menyesali perbuatannya, namun atas kekejiannya itu, kedua tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Agung Wibowo, Nganjuk, Jawa Timur.
3: Kematian seorang ayah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Bagaimana tidak, korban tewas di tangan anak angkat dan pacarnya karena sakit hati hubungan asmara mereka tidak direstui. Kasus ini semakin memilukan saat pelaku menguburkan jenazah korban di pekarangan rumah dengan maksud menghilangkan jejak. Kisahnya kami rangkum dalam segmen Ulas Kasus.

0: Keterangan warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Rabu 15 Juli 2026 terusik. Pasalnya di sebuah pekarangan salah satu rumah warga ditemukan jenazah pria terkubur dengan ditutupi dedaunan pisang kering hingga genting. Yang mengejutkan, jenazah ini adalah Gatot Triwahyu, warga setempat. Kejadian ini bermula Senin 13 Juli 2026. Warga mendengar pertengkaran di dalam rumah Gatot. Usai pertengkaran, Gatot tidak pernah lagi muncul. Ketika ditanya, keluarga mengatakan kalau Gatot pergi ke Jombang. Warga yang curiga kemudian berusaha mencarinya, termasuk di sekitar rumah. Saat di pekaranganlah, warga mencurigai gudukan tanah tertutup daun pisang kering dan genting. Betapa terkejutnya saat dibongkar, ternyata tubuh Gatot ditemukan terbujur kaku. Tidak membutuhkan waktu lama, polisi menangkap dua pelaku yang diketahui berinisial MD 19 tahun, tidak lain adalah anak angkat korban, dan NJS 28 tahun, kekasihnya, warga desa Tanjung Anom, Nganjuk.
1: Pelaku sudah kami amankan kedua-duanya, mereka adalah pasangan kekasih yang tidak direstui oleh kedua orang tua masing-masing.
0: Ketika ditemui di rumah duka, Suprihatin, istri korban sekaligus ibu angkat pelaku mengaku bahwa sebenarnya hubungan antara suami dan anak angkatnya sedemikian dekat. Sejak kecil anak angkatnya ini hanya mau menurut sama ayahnya, termasuk untuk membuatkan susu. Gelagat ketidakakuran antara ayah dan ibunya dengan anak angkatnya tercium sejak pelaku kenal dengan pacarnya.
2: Akhir-akhir ini di sini, semenjak dia kenal sama ini si yang apa katanya pacarnya itu, dia itu jadi berubah sama saya sama ayahnya. Dia lebih apa ya, semaunya sendiri, nggak mau nurut kayak dulu.
0: Tidak ada yang pernah menyangka anak angkatnya ini berbuat nekat dengan menghabisi ayahnya. Kini istri korban hanya bisa pasrah dan menyerahkan semuanya pada prosedur hukum sembari berdoa sang anak untuk bisa bertobat.
2: Biar bagaimanapun ya Pak, saya itu berat. Di sisi lain suami saya, di sisi lain dia anak saya dari dia belum lahir. Kalau dibilang saya kecewa-kecewa. Tapi kalau saya membalas menuntut dia, apa bedanya saya dengan dia?
0: Sebelum melakukan aksinya, dua tersangka menyiapkan peralatan pembunuhan. Keduanya memiliki peran masing-masing. MD membekap mulut korban. Selanjutnya, NJS menjegal hingga korban terjatuh dan melakukan eksekusi dengan pukulan benda tumpul.
3: Disinilah jasad Gatot pertama kali ditemukan oleh warga terkubur dengan puing-puing, genteng, dan daun pisang yang sudah kering. Jasad Gatot ini ditemukan terkubur setelah dieksekusi sendiri oleh anak angkatnya. Dan saat ini, anak angkat dan pacarnya yang melakukan aksi kejinya itu telah ditangkap oleh

0: petugas kepolisian.
1: Di mata para tetangga, sosok pelaku dikenal pendiam. Pelaku baru tinggal di Nganjuk setelah beberapa tahun sebelumnya berdomisili di Solo, Jawa Tengah. Meski berkelakuan baik, tidak ada yang pernah menyangka pelaku berubah menjadi monster yang menakutkan.
2: Biasa mawon ini.
3: Biasa saja.
2: Jal petung, sopo, ngoten ku, biasa, ngoten, buatan nanten gerak-gerik sing mencurigakan, buatan.
3: Menyangka nggak, Bu?
2: Nggih mboten nyangka belas kok wonten kejadian kados nyaten niki nggih mboten sangka belas.
1: Atas perbuatannya, dua tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Agung Wibowo, Nganjuk, Jawa Timur.
4: Waduh, ini tragis banget sih pemirsa. Padahal pelaku ini dulunya deket banget gitu sama ayah kandungnya. Tapi jadi berubah 360 derajat. Sampai tega menghabisi nyawa sang ayah hanya gara-gara hubungannya dengan pacar tidak direstui. Ini pasti pikirannya kurang panjang gitu ya. Semoga Mbak MD ini belajar dari peristiwa ini. Dan juga bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga jangan sampai penyesalan memang selalu di belakang. Tapi jangan sampai terpuruk. Tinggal ikuti proses hukumnya. Pemirsa, berikutnya ada 3 teknisi dan 2 petugas dapur terluka usai tabung gas di dapur SPPG di Mojokerto, Jawa Timur meledak. Sementara itu 5 penambang tewas saat bencana longsor di area pertambangan emas tanpa izin di Gorontalo. Dan berikut kilas peristiwa.
5: Tiga teknisi terluka bakar serius dan 2 pekerja dapur memar di kepala usai tabung gas di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Mendali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, meledak Kamis malam. Atap serta teras bangunan dapur juga porak-poranda. Menurut warga, saat peristiwa terjadi, ada 3 orang teknisi yang sedang memperbaiki tabung gas dapur yang rusak. Namun tiba-tiba saja tabung gas tersebut meledak. Saat ini salah satu korban yang bernama Edi Suyanto dirujuk Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya karena luka bakar 90%. Sedangkan 2 korban memar akibat tertimpa reruntuhan atap telah diizinkan pulang. Penyebab pasti tabung gas dapur SPPG tersebut meledak masih dalam penyelidikan polisi. Kegiatan operasional SPPG pun dihentikan sementara. Warga bersama petugas damkar BPBD dan polisi berjibaku menyelamatkan seorang anak berusia 10 tahun yang terjepit reruntuhan rumah usai diseruduk truk kontainer di Purwakarta, Jawa Barat. Setelah 1 jam, korban akhirnya berhasil dievakuasi dengan kondisi luka serius di kaki kanan. Korban langsung dibawa ke RSUD Banyu Asri Purwakarta untuk mendapatkan perawatan. Menurut saksi mata, truk diduga mengalami remblong saat melintas di jalanan berkelok hingga hilang kendali dan menyeruduk rumah warga. Bencana longsor terjadi di area pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Rabu sore. Material tanah dari tebing di lokasi tambang tiba-tiba bergeser dan longsor saat aktivitas penambangan tengah berlangsung. 5 penambang dinyatakan tewas akibat tertimpa material longsor dan 1 penambang berhasil dievakuasi dengan selamat. Dikonfirmasi pada Kamis, Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Marupa Segala menyebut, polisi masih memeriksa lokasi untuk memastikan tidak ada penambang lain yang masih terjebak. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita bergeser ke Sumatera Utara, pemirsa, seorang sopir taksi online ditemukan tewas dengan kaki terikat di perkebunan tebu di Deli Serdang. Sementara di Sawah Besar Jakarta Pusat, warga digemparkan dengan penemuan sesosok jasad bayi di area tempat pembuangan sampah.
6: Warga di perkebunan tebu Jalan Besar Bulu Cina, Dusun 14 Kranian Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang dihebohkan dengan penemuan jasad pria dengan 2 kaki terikat tali pada Kamis subuh. Belakangan diketahui korban merupakan seorang sopir taksi online berinisial RA, warga Jalan Banten Baru, Kampung Lalan, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Menurut warga, sebelum penemuan jasad itu, salah satu warga ada yang sempat melihat sebuah mobil putih melintas dalam kecepatan tinggi di TKP. Jasad korban telah dibawa ke RS Bayangkara Medan guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Kasus ini pun ditangani oleh

0: Jasad bayi kemudian dievakuasi ke RSCM Jakarta untuk dilakukan otopsi. Wakil Kepala Stasiun Tulung Agung, Karnadi, 53 tahun ditemukan tewas di kamar kosnya di Kelurahan Jepun, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur pada Kamis siang. Jasad pria asal Madiun itu ditemukan pertama kali oleh salah seorang pegawai stasiun. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke RSUD Dr. Iskak untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini pun dalam penanganan Polres Tulung Agung. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga terlibat tawuran dengan senjata tajam di Jati Uwung, Tangerang, 5 pelajar dari 2 SMK swasta berbeda dibekuk polisi bersama sejumlah senjata tajam yang disembunyikannya di sebuah rumah kosong. Sementara di Goa, Sulawesi Selatan itu 2 remaja ditangkap karena diduga ikut dalam konvoi kawanan geng motor sambil membawa senjata tajam dan busur panah.
2: Tawuran pelajar dari 2 SMK swasta pecah di Jalan Prabu Siliwangi, Kelurahan Pasir Kaya, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten, Rabu malam lalu. Mereka mengendarai sepeda motor secara berboncengan dan membawa senjata tajam. Berbekal rekaman CCTV dan video yang viral di media sosial, Polsek Jati Uwung mengamankan 5 pelajar di rumahnya masing-masing Kamis dini hari. Polisi juga berhasil mengamankan beberapa senjata tajam yang disembunyikan para pelaku di sebuah rumah kosong. Setelah didata, para pelajar yang diamankan dikembalikan ke orang tuanya. Namun, bila kembali tertangkap, mereka akan langsung diproses hukum. Viral video aksi konvoi kawanan geng motor membawa senjata tajam dan busur panah di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jumat dini hari, Jatan Rasat Reskrim Polresta Goa berhasil membekuk 2 remaja di bawah umur bersama barang bukti 5 buah busur panah, 2 buah ketapel serta sepeda motor yang dikendarai keduanya saat tawuran. Polisi kini melakukan pengembangan terhadap 10 pelaku lain. Diduga telah membawa kabur sepeda motor seorang pelajar, seorang pria berinisial GAR, dibekuk Reskrim Polsek Medan Area di rumahnya di Jalan Langgar Medan, Sumatera Utara. Saat ditangkap, polisi menemukan barang bukti kunci letter T yang disembunyikan tersangka di bokongnya. Sebelumnya, pelaku menemui korban di salah satu warung kopi di Jalan Medan Area Selatan Medan. Ia kemudian berpura-pura minta tolong diantar korban ke rumah pacarnya. Di tengah perjalanan, korban berhenti di warung. Saat itulah pelaku membawa kabur sepeda motor korban. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti sepeda motor yang diduga telah dijual tersangka ke penadah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tukang cukur dan ibu camat akhirnya angkat bicara terkait video viral insiden tukang cukur yang dimarahi rombongan kecamatan karena belum memasang bendera merah putih hingga sang tukang cukur menjawab belum merdeka. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

0: Cakap Gol.
1: Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
2: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
1: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
3: Kita ikut 3 event juara 1.
4: Tiga-tiganya kalian juara 1.
1: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
5: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
1: Saksikan Talk is Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon.

0: dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Untuk menjaga stamina, aku awali hariku dengan berolahraga. Dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Ada yang lagi viral, pemirsa. Tukang cukur dan ibu camat akhirnya angkat bicara terkait video viral insiden tukang cukur yang dimarahi rombongan kecamatan karena belum memasang bendera merah putih. Hingga sang tukang cukur menjawab karena belum merdeka alasannya. Dan informasi ini akan menutup perjumpaan kita. Tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi ini akan menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
2: Beliau merasa terintimidasi.
3: Dengan ini saya menyatakan permohonan maaf.
4: Ya, jawab. Ya. Emang kata situ belum mereka?
5: Percekcokan antara seorang pria dan seorang tukang cukur di kawasan Jalan Atang Sanjaya Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 9 Agustus lalu ini menjadi viral di media sosial. Pasalnya, tukang cukur bernama Nur Hidayat alias Abuy sempat menyebut bahwa Indonesia belum merdeka. Hal ini pun ditafsirkan beragam oleh warganet, salah satunya sebagai sindiran terhadap keadaan negeri. Padahal faktanya, menurut Abuy seperti dikutip Detikcom, kalimat itu jauh lebih sederhana. Ia menegaskan pada saat itu kalender belum menunjukkan 17 Agustus. Abuy juga mengaku tidak pernah menolak memasang merah putih. Setelah video ini viral, baik Abuy dan Camat Ranca Bungur Dita Aprilia menyampaikan permohonan maaf atas kesimpangsiuran informasi. Dita juga menegaskan tidak ada maksud dari pemerintah kecamatan untuk memaksa maupun mengintimidasi warga agar memasang bendera.
6: Bahwa saya sebagai camat Ranca Bungur tidak pernah menginstruksikan kepada orang tersebut untuk mengintimidasi atau mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan kepada Kang Abuy. Dan perlu juga kami tegaskan dalam hal ini bahwa orang tersebut bukanlah pegawai kecamatan Ranca Bungur.
7: Membenarkan bahwasannya tidak ada tindak intimidasi dari pihak kecamatan maupun Bapak Satpol PP yang ikut serta mensosialisasikan untuk pemasangan bendera pada hari tersebut. Adapun yang memaksa saya untuk melakukan membuat video klarifikasi adalah dari pihak media tersebut.
5: Camat Ranca Bungur menambahkan, imbauan pemasangan bendera dilakukan setiap tahun untuk meningkatkan rasa empati masyarakat terhadap perjuangan para pahlawan.

0: in association with.
1: Ini kisah perempuan-perempuan tangguh di timur Indonesia. Mama-mama pedesaan yang menolak menyerah pada keadaan. Tanah mereka yang didera kemiskinan, kekeringan, stunting, bencana alam. Mama-mama ini memilih melawan. Di hulu ada mama-mama bambu yang dengan penuh cinta merawat bibit bambu dan kemudian menanamnya di lahan-lahan yang rusak serta di sekeliling sungai dan mata air. Mereka inilah ibu bumi yang dengan penuh kasih memelihara tanah dan air. Bambu yang dirawat memberi peluang ekonomi baru bagi para mama. Teh bambu, arang bambu atau biochar dan berbagai kerajinan bambu menjadi produk-produk berbasis alam andalan. Dari bambu, inisiatif ini kemudian berkembang menjadi kebun pangan perempuan. Jika bambu melindungi tanah dan air, maka kebun pangan perempuan adalah upaya merawat manusianya. Penyediaan bahan pangan yang segar dan bergizi, pelestarian bahan pangan lokal, pengembangan kuliner tradisi lokal, serta menguatkan ketahanan dan kemandirian pangan adalah pilar-pilarnya. Membangun ruang aman bagi perempuan desa untuk berkumpul, belajar, dan mendapat tambahan penghasilan adalah kuncinya. 10 kebun pangan perempuan sudah dibangun, sudah 3 kali panen raya, yang hasilnya mencukupi untuk kebutuhan satu desa. 100 kebun pangan lokal lagi akan dibangun. Inisiatif meningkatkan kesejahteraan tidak berhenti di sana. Akses atas sumber daya adalah kunci untuk memberdayakan perempuan. Berkat kerja keras Wamen PPPA Veronica Tan dan Dirjen Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetyani, 6 kelompok perempuan memperoleh SK Perhutanan Sosial. Kawasan perhutanan sosial ini nantinya akan dihubungkan dengan kebun pangan perempuan. Kebun akan memenuhi kebutuhan jangka pendek keluarga akan pangan, sedangkan kawasan perhutanan sosial akan memberi penghasilan jangka panjang melalui komoditas bernilai tinggi seperti bambu, kopi, vanili, nilam, madu, serta hasil hutan bukan kayu lainnya. Seluruhnya akan dikelola dengan cara-cara yang lestari dan berkelanjutan. Karena para mama ini percaya bahwa memelihara alam sama artinya dengan merawat manusia. Hal yang sama mereka tunjukkan di hilir. Rumah produksi bersama Mosedia adalah pabrik modern pengolahan bambu yang dikelola oleh Bambu Koop, koperasi yang dimiliki para mama bambu. Di sini bambu yang dipanen secara lestari diolah menjadi berbagai produk dengan nilai tambah dan nilai jual yang tinggi. Mulai dari papan dan tiang bambu laminasi untuk kebutuhan konstruksi, meja dan kursi belajar, hingga cenderamata unik dan menarik. Pabrik ini dirancang sebagai fasilitas low carbon dan zero waste, karena itulah pada pertengahan 2027 di kawasan pabrik akan mulai dioperasikan pembangkit listrik tenaga biomas atau PLTB. Bahan bakarnya adalah limbah bambu dan limbah pertanian. Dari hulu hingga hilir, para mama sudah bekerja dan membuktikan bahwa merawat alam dan mensejahterakan manusia bisa dikerjakan secara bergandengan. Bahwa ekonomi restoratif, ekonomi yang mensejahterakan manusia dan memuliakan alam adalah model yang tepat untuk daerah pedesaan Indonesia. Dari karya-karya para mama di Nusa Tenggara Timur, kita bisa belajar bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah model ekonomi yang lembut, yang sayang terhadap manusia dan tak henti mengasihi hutan, gunung, danau, sungai, serta laut. Sebuah model ekonomi yang diinspirasi oleh kasih sayang seorang ibu.
2: Ya, halo, selamat datang di The Big Idea Forum dan kali ini merupakan Roundtable Forum Dialog Ekonomi Restoratif. Nah, dengan tema ekosistem pendukung ekonomi restoratif, kebijakan dan layanan bagi inisiatif lokal. Dan kali ini The Big Idea Forum merupakan kolaborasi antara CNN Indonesia dengan Yayasan Bambu Lingkungan Lestari dan juga Pena Bulu Oxfam. Nah, mungkin para pemirsa juga bertanya-tanya, sebenarnya itu ekonomi restoratif itu apa ya? Sebenarnya ada 3 poin inti dari ekonomi restoratif. Ya, pertama, ini merupakan model pembangunan yang tentu saja memulihkan ekosistem. Jadi perekonomian yang bukan mengekstraksi tapi justru ya menumbuhkan ekosistem itu kembali. Kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan masyarakat. Biasanya dalam perkembangan atau pembangunan ekonomi itu aspek perempuannya itu selalu ketinggalan. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting merupakan menciptakan ketahanan pangan dan juga tentu saja untuk melestarikan iklim secara berkelanjutan. Nah, saat ini seperti kita lihat ya tadi di video, banyak sekali inisiatif yang sudah dilakukan oleh masyarakat lokal di daerah-daerah untuk bukan saja membangun perekonomian yang restoratif, tapi juga untuk membangun diri sendiri, memperkuat diri sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah praktik-praktik lokal seperti ini, inisiatif sudah begitu banyak dilakukan khususnya oleh perempuan, itu mendapatkan dukungan secara kebijakan sehingga bisa dipraktikkan jauh lebih luas lagi dan jauh dengan cara-cara yang lebih sustainable. Nah, di dialog kali ini kita akan menanyakan langsung kepada pembuat regulasi dan kebijakan, apa-apa saja ekosistem yang perlu dibangun, apa-apa saja yang harus dijadikan support system sehingga ekonomi restoratif berbasis lokal dan perempuan ini bisa

0: berlangsung dengan baik, mensejahterakan masyarakat, tapi lebih lagi bisa menjadi sesuatu yang membangun Indonesia secara keseluruhan. Di round table ini sudah ada banyak narasumber nih, orang-orang penting yang memiliki kebijakan tapi juga pemikiran bagaimana mengembangkannya. Pertama ada Pak Alam Syah Saragih, Dewan Pembina Artikel 33 Indonesia. Pak Alam, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian dari akademisi, ini penting sekali, dari pemikirannya kita harus ya tahu apa-apa saja langkah yang perlu kita ambil. Pak Daniel Daud Cameo, Guru Besar Universitas Satya Wacana. Ini mungkin pakai tepuk tangan dong supaya, ini kayaknya tegang sekali kita round table ini supaya ide-ide kreatif ini keluar ya. Jadi kita juga harus perlu lebih santai ini. Berikutnya Menteri Desa dan PDT Pembangunan Daerah Tertinggal Pak Yandri Susanto. Pak Yandri, terima kasih atas kehadirannya. Dan selanjutnya ada Ibu Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia. Ini kunci menurut saya dari pembicaraan ini. Kemudian ada Wakil Menteri Pariwisata, Mbak Niluh Puspa. Terima kasih atas kehadirannya. Dan ada dari Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Bu Catur Endah Prasetyani, biasanya dipanggil dengan Bu Eeng. Dan nanti kita harapkan masih ada juga salah satu wakil menteri yang kita tunggu, wakil menteri perindustrian. Belum sampai, tapi kita mulai saja langsung dengan Pak Alam yang kita harapkan sebagai pemantik ya dari diskusi ini. Nah, kira-kira setelah mendengarkan intro saya yang cukup panjang, ini ekosistem ini yang dibutuhkan supaya ekonomi restoratif ini bisa berjalan secara berkelanjutan, tapi juga difokuskan kepada pemberdayaan perempuan. Silakan Pak Alam.
1: Terima kasih Desi, Bu Vero, ini energizer kita nih, Bu Vero, yang menyebabkan kita semua berkumpul, Pak Yandi, Pak Daniel, Bu Catur, dan Bu Nilu. Kita hadir juga di sini dengan produk-produk lokal ya dari NTT yang ternyata kalau dipakai saya baru kerasa juga nih jaket lumayan juga. Dengan, nah di kesempatan ini karena saya pemantik, saya mau sedikit ajak merefleksi dengan cerita singkat ya. Saya diajak oleh Mbak Monik ke kampus bambunya di Bejawa itu, Pak Yandri. Sampai di sana di perjalanan itu salah satu teman kita bilang, wah di sini kayaknya nggak ada tetangga ya, orang tinggal sendiri. Saya tiba-tiba berpikir, inilah contohnya bias Jakarta. Kalau kita kan 100 meter sudah ada tetangga, di sana 500 meter tetangga itu. Dan biasa aja, jadi Pak Yandri yang di Sumatera juga pasti agak paham. Kadang-kadang lucu kita dengar cerita itu, tapi tanpa sadar juga polusi atau kebijakan kita juga terpengaruh tentang itu. Saya coba otak-atik lihat data ya di situ. Kalau Indonesia itu pertanian, perkebunan, kemudian juga ada pertambangan itu yang disebut dengan sektor primer itu porsinya kira-kira 20%, turun jadi 17%, udah 23% gitu ya waktu tahun 2014. Tapi kalau Indonesia tanpa Pulau Jawa, begitu kita lihat 43% sektor primer. 43% ini sama dengan Indonesia tahun berapa? Saya lihat 79-80 Pak Yandri. Jadi bisa kita bayangkan Jawa dengan luar Jawa itu ketinggalannya luar Jawa berapa? Sepintas karena saya orang ekonomi saya berpikir ini tertinggal, padahal lama-lama saya sadar ini bukan soal tertinggal atau enggak, karena memang beda harusnya penanganannya. Bagaimana Jawa tanpa Jakarta? Kalau kita mau ngebut ngomong kita harus butuh industri itu komposisi dalam PDB 30%. Saya bilang kemarin ke Pak Hadi Basri, gampang. Lepaskan aja Jakarta dari Pulau Jawa dan seluruh luar Jawa. Industrinya sudah 30%, berhasil kita dengan industrialisasi, ketawa dia. Jadi itulah situasi kita yang ada. Dan kemudian kita sudah masuk ke satu area itu ya Bu Vero ya, di NTT. Saya lihat di NTT jalan, ini gak mungkin kita mengembangkan NTT dengan mindset Jawa. Kalau mau ngomong pertanian, kebun mama-mama, perempuan, kita mau dorong pertanian

0: monokultur kayak di tempat kampung saya dan Bapak Yandri, kebun sawit semua, nggak akan selesai tuh. Jadi gimana? Saya coba-coba buka, Indonesia ini ternyata unik. Ada yang memang harus dibiarkan tumbuh kayak New Zealand, ada yang harus dibiarkan tumbuh seperti di hutan Amazon gitu ya Pak. Kalau kita mau Singapura ada Jakarta. Kalau kita mau melihat prototipe yang idealnya itu ya, imajinasinya kota suci, ada Serambi Mekah di kita gitu. Jadi kalau mau memimpin Indonesia dan membuat kebijakannya itu kayaknya gak bisa kita dengan pikiran homogen, saya berpikir. Nah saya kemudian lihat di NTT, turun di Jawa, sudah ada pabrik bambu tadi yang dibikin. Bambu-bambunya saya tanya sama Mon, udah berapa lama Monik di sini? Ya ini udah dibangun sejak berapa tahun yang lalu. Dan bambunya dari mana? Dari NTT. Saya bilang kalau di NTT kurang bambu, terus saya ralat, gak boleh kayaknya. Jadi bikinlah pabrik itu sebatas kapasitas bambu di NTT. Karena kalau kita buka di luar NTT jadi pabrik massal, jadi Jawa itu nanti. Masuk di pertanian juga saya berpikir, kalau begini ekonomi restoratif itu kan tampaknya harus diarahkan untuk menjaga lingkungan tidak rusak dan memulihkan yang sudah rusak. Maka memang harus ada pembatasan. Saya bilang sama Monika, ini program kalian ini masuk di komoditi high end. Sudah ada perhutanan sosial belum? Oh ada, kita baru dapat 600 berapa tadi Bu Catur? Wah luas sekali saya bilang. Terus mau dijadikan apa? Ya kita mau selain nanti bambu, ada kebun mama-mama, ini untuk ngatasi kekurangan makan dan lain sebagainya supaya bisa lebih murah. Oke, kalau begitu komoditinya pun harus kita pilah. Kalau NTT mau maju, mau punya income 15 juta per kakak, saya lihat-lihat, saya coba hitung-hitung kasar, saya belum keluarkan Pak Yandri, kalau nanti selesai mungkin sekali waktu kita bisa share. Ini kuncinya di desa, makanya hari ini ada Pak Yandri, saya senang sekali. Tapi bukan cuma sekedar desa, bagaimana dia bisa ada, kalau sekarang istilahnya hilirisasi. Saya suka kritik, sebetulnya hilirisasi itu nggak ada bahasa Inggrisnya, hilirisation itu nggak ada. Tapi sudah, kita udah serap, itu downstreaming. Saya lihat kalau kita mau hilirisasi terus kita bikin yang massal, saya tanya, di sini ada produk yang sudah diminta dari luar, ada vanili. Kalau buka pabrik vanili besar di sini bisa-bisa nanti vanilinya bukan cuma dari NTT, terpaksa ngambil dari Maluku, akhirnya massal lagi. Kalau massal harganya pasti jatuh. Suka tidak suka, ekonomi restoratif itu harus berani membatasi produk-produk yang high end nilainya. Selamat sore Pak Wamen. Zak, apa kabar Zak?
1: Ya, selamat sore, ini Pak Faisal Riza, ya. Wakil Menteri Perindustrian. Mm-mm. Selamat datang ke round table kita. Ya. Kita tadi mendengarkan ini, ya. Pemantik kita nih Pak.
0: Sering matik,
1: Pak sambil dengar. Sudah mendengar. Pas itu
0: menarik sekali. Saya ngomong tentang bagaimana membangun industrinya pas datang. Ya.
1: Nah ini cocok sekali. Ini.
0: Cocok.
1: Nanti untuk dibahas.
0: Jadi, ya, jadi kemudian saya berpikir jenis industri juga berbeda, makanya saya agak respect dengan industri bambu itu, dia tidak perlu size-nya begitu besar kayak industri bambu tempat lain. Kalau begitu memang harus ada perlakuan khusus, dia komoditinya yang punya nilai tambah high end sifatnya, industrinya juga jangan industri yang skala masif, tapi harus kita pastikan bahwa bisa menyebabkan kenaikan pendapatan sampai kira-kira 15 juta misalnya per orang itu per bulan, setahun berapa. Teman-teman, kalau ada teman-teman Bappenas di sini mungkin cuma hitungan 2 hari bisa keluar modelnya. Nah, yang kemudian juga saya pikirkan, kalau ini mau diterapkan, nggak bisa sendiri. Betul bahwa mama-mama bisa jadi tulang punggung ya Bu Vero, penting sekali. Yang kedua, tampaknya memang ada harus hub yang menjalin semua energi yang ada untuk terkonsolidasi supaya NTT itu bisa tumbuh dengan caranya sendiri, dengan komoditinya yang spesifik, mengejar nilai tambahnya dengan rutenya sendiri, tidak perlu kita dorong jadi seperti di tempat lain yang komoditinya jenisnya masif. Kenapa demikian? Saya pelajari lagi, ternyata di Cina juga untuk yang enclave-enclave yang penduduknya sedikit, memang dipilih komoditi high-end. Cina loh yang penduduknya 1,4 miliar. Saya bilang sebelum saya pulang, ini closing dari saya.

0: Kalau NTT harus tumbuh seperti New Zealand, jangan kita paksa dia menjadi Jawa. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan ini bisa jadi pemantik. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Pak Alam. Ini menarik sekali. Karena Pak Alam ini adalah the Dewan Pembina Artikel 33 Indonesia. Mungkin kita ingatkan kembali nih, Artikel 33 ini kan di mana bumi dan air dan seluruh kekayaannya itu kan harus dikuasai oleh negara. Tapi dengan untuk kesejahteraan masyarakat, itu kan sebenarnya intinya. Ya, dan betul. Selama ini kan kalau kita lihat kan Indonesia dari itu begitu luas, tapi ketimpangan itu terjadi dari bukan saja dari segi ekonomi, tapi sosial dan lain sebagainya. Sementara itu banyak sekali sumber daya alam kita tuh justru di luar pulau-pulau yang sangat padat seperti Jawa. Nah, salah satunya tentu saja termasuk di NTT dan juga di pulau-pulau lain. Nah, ini menarik sekali untuk kita membahas bagaimana menerapkan ekonomi restoratif ini tadi. Ada poinnya supaya dari segi nilai tambahnya ya dan keunikannya itu dijaga, kita juga menjaga budaya tentu saja. Karena dengan budaya ini kan merupakan kekayaan kita. Kedua, berbasis desa. Dan ketiga juga melibatkan perempuannya. Sehingga diperlukan ekosistem yang khusus. Bukan seperti perekonomian yang ekstraktif. Yang semuanya itu masif dan lain sebagainya. Ini Pak Daniel Daud Kamia sebagai guru besar Universitas Satya Wacana. Saya berikan beberapa menit pada Bapak untuk menjajaki bagaimana cara-cara ini. Supaya ekosistem bisa dibangun. Karena saya lihat ini jawabannya semua ada di meja ini untuk menciptakan ekonomi restoratif yang berkelanjutan. Silakan Pak. Ya.
2: Terima kasih Bu Desi. Karena latar belakang saya ekonomi, maka memang akan lebih banyak saya lihat dari kacamata ekonomi. Juga mungkin saya harus perkenalkan diri saya juga, saya putra asli daerah NTT. Jadi besar, kecil, lahir di desa terpencil di pedalaman Pulau Timur. Jadi saya bisa klaim bahwa saya tahu banyak sekali ya tentang NTT, karena selain anak asli daerah juga saya belajar tentang NTT. Skripsi, tesis, disertasi, mengarah ke NTT. Saya kalau ngomong sedikit Bu Desi, restoratif, sustainable, dan teman-temannya itu, dari kacamata seorang ekonom, itu biasanya kami sangat hati-hati membuat framenya. Karena pertama, saya lebih senang lihat kita berada di dalam satu sistem global system, di mana banyak kali tidak ada pilihan. Ya harus hidup di dalam sistem tersebut. Maka tidak bisa juga terlalu eksklusif. Kalau tidak ya terpental, karena sistemnya terlalu kuat dan terlalu besar. Itu selalu saya pakai sebagai batasan. Kemudian yang kedua, ngomong tentang NTT, saya selalu datang dengan satu keyakinan bahwa daerah ini, bukan saja keyakinan ya, berdasarkan data hasil penelitian saya sendiri, empirik, bahwa ini daerah kaya. Itu dulu. Kaya dalam arti secara ekonomi, orang NTT itu bisa secara ekonomi bisa hidup layak, makmur dengan kekayaannya sendiri. Itu dulu. Jadi kita tidak perlu ngarang-ngarang atau cari-cari, karena kekayaannya itu sudah ada di sana. Kalau bagaimana membangunnya, bagaimana merubah kekayaan yang mungkin sebagian besar masih bersifat potensi, belum real, itu bagaimana caranya tadi sudah di Pak Alamsa sudah angkat, sudah pancing dengan ekosistem. Ya. Kalau dari kacamata ekonomi, ya ekosistem yang ada itu kalau dari sisi input ada sumber dayanya, dari sisi proses ada teknologi, ada orang, ada pelakunya, dari sisi output ada pasar, ada sistem global dan sebagainya. menurut saya ekosistem yang paling paling penting kita bangun di sana adalah bagaimana menguatkan tadi ibu-ibu atau perempuan-perempuan itu. Kalau dia menjadi leader, pemimpin, kita minta dia menjadi spearhead, ujung tombak membangun ekonomi keluarga, ekonomi desa, maka harus ada ekosistem yang mendukung dia. Kalau dari ekonomi, ekosistemnya mudah sekali. Satu, dukungan sebelum kita menentukan dia main di rantai pasok yang mana, dukungannya, dukungan infrastrukturnya seperti apa, harus ada dukungan pembiayaannya, kreditnya seperti apa, dukungan pembinaan teknologi dan sebagainya, itu harus ada dalam ekosistem. Begitu kita ngomong ekosistem, itu artinya dia harus ada di dalam sistem itu, tidak bisa parsial. Ini nanti Pak Menteri Desa bikin ini, nanti perindustrian beri pelatihan, nanti perempuan memberi pendampingan, itu parsial. Kalau ekosistem itu dia, kalau satu tidak ada maka dia jadi timpang. Harus ada bersamaan. Karena itu ini nanti yang yang harus kita ngomong adalah bagaimana menyusun ekosistem itu menjadi satu kegiatan besar, utuh dan tidak terpisah. Yang kedua yang mau saya tekankan adalah tadi sudah saya katakan kita hidup dalam satu sistem global. Karena itu tadi Pak Moderator memicu dengan bagaimana kalau kita khas NTT. Banyak sekali kekhasan, kekuatannya. Tapi pada satu saat kita nanti juga bersentuhan dengan sistem besar itu. Maka kita harus siapkan, menurut saya salah satu aspek yang harus kita siapkan adalah kelembagaannya, kelembagaan ekonominya. Ini ibu-ibu ini, mama-mama ini nanti akhirnya membangun satu kekuatan dalam kelembagaan misalnya koperasi atau PT atau CV atau apapun itu namanya. Tapi kalau kelembagaannya tidak kuat, maka bisa-bisa dia digilas atau dipinggirkan oleh kekuatan-kekuatan yang sekarang ini sudah hidup. Contoh saja hari ini misalnya Kopi Bajawa terkenal di mana-mana. Tapi ada mahasiswa saya yang penelitian di Bajawa, ada petani di Bajawa yang menebang kopinya karena harga kopinya menurut dia rendah. Di satu sisi harga kopi tinggi, permintaannya naik, di sisi lain dia merasa dia tidak mendapat penghasilan yang cukup dari kopi. Jadi itu artinya ada yang tidak beres dalam permainan di sistem global ini. Jadi kelembagaan ekonomi akhirnya harus kita bagian dari ekosistem itu. Kalau tidak boleh bermain di pinggir. Ini Bu Desi, saya waktu di desa itu saya pikir kami itu sudah dekat kampung itu bertetangga dengan paradise, dengan surga. Karena semuanya ada. Segala sesuatu ada. Jadi untuk subsisten tidak ada kekurangannya. Kalau berlebihan ada. Tapi begitu keluar kita tahu, jadi waktu berada di dunia global, oh kalau begitu ada banyak kekurangan. Tapi waktu saya masih di dalam kelompok saya itu, semuanya cukup. Jadi ini pilihan. Kita mau eksklusif nggak apa-apa, pilihan. Tapi ya memang, jadi tidak mati kelaparan, tidak juga kekurangan gizi, berlebihan, tapi ya itu saja. Jadi itu pilihan menurut saya.
1: Ini karena dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Nah ini menarik sekali Pak Dania, kita tidak boleh eksklusif, kita harus memiliki istilahnya kelembagaan yang bisa menampung ya ekosistem ini. Tapi kan Pak Daniel sebagai putra daerah ya, tadi disebut kaya sekali. Bukan saja kaya dari budayanya, tapi kaya dari sumber alamnya dan lain sebagainya. Tapi sampai saat ini kalau dibandingkan dengan daerah lain itu masih jauh lebih miskin. Nah ini mungkin ada analisa agak singkat saja. Apa sistem yang selama ini yang tidak jalan sehingga tidak sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dan ada di lapangan Pak Daniel? karena ini nanti kunci untuk membuat satu sistem atau ekosistem yang jauh lebih istilahnya ya itu bukan saja restoratif tapi bisa meningkatkan kesejahteraan perempuannya, masyarakatnya dan juga supaya tidak tertinggal dari daerah lain.
2: Jadi ayah, ibu, om dan tante saya, saudara-saudara sepupu saya di sana, mereka menguasai hulunya. Dia yang punya pohon kopi, dia yang punya sapi, dia yang punya ikan, tapi harganya bukan dia yang tentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kekayaannya sebagian besar masih bersifat potensial. Dia tidak punya kemampuan, keterampilan, sumber daya untuk merubahnya menjadi real. Jadi lautnya yang begitu kaya, dia belum bisa meningkatkan kesejahteraan ekonominya, ekonominya dari kekayaan tersebut. Kopi yang katanya komoditi, salah satu komoditi yang permintaannya tinggi, selalu naik terus di dunia, tapi petani kopi tidak ada yang kaya di sana. Jadi ada sesuatu yang salah dengan sistem di rantai pasoknya. Garam misalnya, Bu Desi, garam itu kalau di Pulau Timor kita bisa menghasilkan mungkin bisa tutup separuh dari import kita yang sekitar 4,5 juta metric ton per tahun. Itu ada di, enggak usah di seluruh NTT, hanya ada di darat di Teluk Kupang saja. Sudah bisa 1,5 juta, 1,7 juta ton per tahun. Import, itu tutup separuh dari import kita. Jadi emasnya ada di sana tapi...
1: tapi hasilnya tidak dinikmati.
2: Belum, belum dinikmati. Kalau sudah ada, bukan mayoritas masyarakat yang menikmatinya.
1: Ya, paham, ini mungkin bagus sekali untuk Pak Menteri Desa dan PDT.
2: Satu juga untuk Pak, untuk perindustrian Bu Desi. Misalnya saja ya, di Pulau Timur, Pulau Sumba ini salah satu komoditi utamanya itu yang bukan saja komoditi ekonomi tapi sosial itu ternak babi. Ternak babi ini komponen ongkos pemeliharaan terbesar adalah pakan ternak. Pada tahun penelitian saya pada tahun 2019, NTT itu beli makanan babi dari Jawa Timur dan dari Bali itu 1,84 triliun rupiah.
1: Baik.
2: Hanya beli makan babi saja. Nah, kenapa itu harusnya kan NTT ini produsen jagung, produsen kelapa, produsen kelor dan sebagainya, semua semua inputnya ada, tapi kita belum bikin.
1: Baik.
3: In association with di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
4: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
3: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
5: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Pak.
3: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Jumat 14 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia. In association with
1: Pak Yandri, silakan, ini PR yang harus diselesaikan ini oleh Menteri Desa dan PDT ini. Kenapa begitu kaya tapi ternyata masyarakatnya sendiri tidak menerima hasilnya menikmati dan menikmatinya.
6: Oke.
1: Silakan.
6: Baik, terima kasih Mbak Desi Anwar, teman-teman para wamen nih, Pak Alamsa, Prof Daniel. Saya kira temanya sangat menarik ini dan sangat seiring sejalan dengan kebijakan di Kementerian Desa. Karena kalau kita lihat kebijakan Bapak Presiden

0: Presiden kan baru Bapak Presiden Prabowo, Mbak Desi, yang ada asta cita tentang desa. Yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan. Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa. Rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Mbak Desi. Daerah tertinggal itu banyak di NTT ini. Ada 3 kabupaten di NTT, kemudian ada 26 di Papua, ada 1 di Nias Utara, Pak Alamsa. Itu menyumbang 6.000 desa sangat tertinggal dan tertinggal. Kemiskinannya sekitar 33%. Nanti akan saya urai kenapa ini terjadi. Kemudian kalau nasional kan rata-rata kan 1 digit sekarang, 8,1. Artinya desa yang jumlahnya 75.266 itu menyumbang angka kemiskinan sangat tinggi. Sementara penduduk di desa kan sangat banyak, 202 juta dari total penduduk Indonesia. Nah, oleh karena itu kami terjemahkan atas cita ke-6 ini melalui 12 aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia. Nah, salah satunya itu adalah desa berketahanan iklim dan tanggap bencana. Nah, seperti tadi, ada pemeliharaan hutan, kemudian lingkungan, sungai, itu ada. Dana desa di Permendes nomor 16 tahun 2025, saya cantumkan itu. Dana desa digunakan untuk ketahanan iklim. Artinya di NTT sebenarnya para kepala desa juga bisa memaksimalkan iklim melalui program desa. Nah, kemudian dengan banyaknya tadi potensi desa, maka di 12 aksi bangun desa itu, Mbak Desi, kita buat desa tematik. Nah, desa tematik ini, inilah sejalan dengan diskusi kita hari ini, kita Pak Alamsa tidak merubah atau menggeser potensi desa itu menjadi sesuatu yang lain dari potensinya. Nah, maka kita buat desa melon, desa jagung, desa ayam petelur, desa, tadi baru ini saya desa bambu bisa juga masuk, ya kan, desa panili, desa kemiri, desa kopi, nanti saya akan ke Jawa tuh, ada 100 desa kopi, sama dengan Pak Daniel tadi, petaninya tidak terlalu menikmati karena terlalu panjang rantai suppliernya itu, apa distribusinya terlalu panjang. Nah, maka kita di 12 aksi itu, Mbak Desi, ada juga desa ekspor. Nah, jadi desa ekspor ini dari desa langsung ekspor, Pak Alamsa. Kita punya 59 negara tujuan. Dan saya sebagai Menteri Desa sudah melahirkan 338 desa ekspor dengan transaksi hampir 1 triliun. Gimana desa ekspor ini? Contoh, di desa Temon Pacitan, itu di gunung, gak ada sinyal saya ke sana. Ini sejalan dengan Bu Catur nih, perhutanan sosial. Kemudian juga ada wisatanya dengan sahabat saya Bu Nilu nih, atau perempuannya. Nah, kenapa saya catatkan Temon? Temon ini penghasil gula aren organik. Menjadi desa ekspor, ada 8 desa saya ke sana. Itu ekspornya kemana? Ke Belanda. Namanya gula aren Temon. Packagingnya bagus, tampilannya bagus, rasanya sudah sesuai dengan kemauan Eropa. Kemudian ke Malaysia dan Australia. Di mana kolaboratifnya? Nah, perindustrian hadir di situ. Mereka memberikan mesinnya. Kemudian bagaimana perempuan yang kerja banyak emak-emak, yang mulai dari pengeringannya, kemudian packagingnya, ini semua perempuan. Kemudian bagaimana kelestarian alamnya tadi kalau kita mau restoratif, ekonomi restoratif? Lo aren, aren itu dipelihara. Semenjak ada pasar dunia itu, aren itu menjadi tumbuh kembang. Nah, sehingga itu banyak off-roadnya, wisatanya situ. Jadi di samping mereka nyadap aren, Mbak Desi, di situ kita buat juga wisata off-road. Jadi mobil-mobil atau motor itu banyak di situ. Jadi ini ekosistem, Pak Daniel, yang kita bangun. Nah, mungkin ini memang perlu ada istilah itu replikasi. Replikasi ke daerah lain. Nah, kita sudah di Bajawa ada, kita punya program TEKAD namanya, Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu. Di 1110 desa di seluruh Papua, kita ambil berapa desa di Maluku, Maluku Utara dan NTT. Di Bajawa sudah kita buat. Enggak tahu saya Pak Dirjen enggak ikut nih. Prof. Jadi Maliki nih salah satu pelaksana tekad. Di desa mana kita ekspor kopi Bajawa ke Australia itu? Wawai Bajawa. Nah, kita langsung dari desa, Pak Alamsa. Jadi supaya tadi menjawab keresahan Pak Daniel, Prof. Daniel, bahwa desa itu bisa menjadi pelaku ekonomi langsung. tidak lagi terjebak dengan tengkolak atau tadi rantai pasok yang terlalu panjang. Maka kita perlu ada program desa ekspor dan kita kolaborasi. Maka kita di Kementerian Desa itu ada memegang istilah kita itu kolaboratif oktahilik. Jadi ada pemerintahnya, ada masyarakatnya, ada dunia usahanya, ada perguruan tingginya, ada ormasnya, ada tadi inovasi dan teknologi itu tidak bisa tinggal. Nah, oleh karena itu saya kira ekonomi restoratif ini ya ada di Kementerian Desa semua. Kita punya program Sehati. Nah, ini mungkin Pak Prof. Daniel atau yang hadir di sini, kita punya program Sehati. Swasembada ekonomi hijau dan ketahanan pangan terintegrasi. Nah, itu masuk desa wisata masuk, desa ekspor masuk, desa tematik masuk, ketahanan iklim masuk, kemudian swasembada pangan masuk, termasuk nanti. Nah, tadi kalau misalkan keresahan Pak Daniel tadi, bagaimana? Saya setuju. Kalau terlalu eksklusif, ya merasa besar sendiri nanti. Akhirnya tidak melihat dunia luar. Ya kita mungkin perlu eksklusif plus lah. Ada inklusifnya kira-kira begitu. Jadi pihak luar boleh masuk, tapi tidak merubah tatanan sosial. Tidak merubah potensi asli. Atau potensi yang memang dari dulu tuh ada di situ. Contoh bambu. Jangan dirubah produksi yang lain. Tapi bagaimana bambu ini mempunyai nilai tambah yang besar, sehingga apa, Mbak Desi? Uang beredar di desa itu ada, sehingga arus urbanisasi yang hari ini 4% lebih, itu tidak bergeser ke kota. Kita juga gak mau seperti Jepang hari ini, 93% di Jepang desanya kosong. Kenapa? Bergerak ke Kyoto, bergerak ke Osaka, bergerak ke apa namanya Tokyo. Kita gak mau 75 ribu desa ini jangan seperti di Jepang. Atau seperti di Korea hari ini. 83% desa di Jepang kosong, apa di Korea kosong.
1: Isinya nah, orang-orang itu, tua biasanya.
0: 12 aksi bangun desa ini kolaboratif. Kita dengan perindustrian ini, dengan dunia usaha. Kita ada 500 perusahaan negara ataupun swasta bekerjasama sama kami. Contoh, Bank BRI itu punya 5.000 desa binaan. Namanya Desa Berlian. Ada Astra itu punya 2.000 desa binaan. Banyak yang kita lakukan. Maka kita sampai hari ini di Kementerian Desa, semenjak saya jadi Menteri Desa itu, ada 73 MOU. Artinya, nah, menjawab ekonomi restoratif ini, saya setuju tadi, tidak ada pihak yang bisa kita tinggalkan, semua harus kita ajak. Karena kata Prof. Daniel tadi, ya kalau ada apa namanya hasil buminya, siapa yang memasarkan? Gimana hilirisasinya? Perlu ada industri. Gimana keindahan alam itu biar terjaga? Kita punya desa wisata. Atau saya contoh konkretnya Mbak Desi. Untuk restorasi ekonomi ini. Kita ada di desa Awang Bakal Barat, Kabupaten Banjar. Saya yang apa namanya subluncingnya. Itu bekas tambang pasir yang tempat biawak dan ular dan kawan-kawan itu berkeliaran di situ. Oleh BUMDES itu disulap menjadi desa wisata. Nanti saya ajak Mbak Nilu situ. Pendapatan berapa per tahun? 3 miliar bersih BUMDES itu. Menyerap tenaga kerja 100 orang. Dan kalau Mbak Desi mau sekarang ke sana, penuh. Mesti antri 6 bulan. Saking hebatnya daerah ini, desa wisata. Atau desa Satigi di Gresik, bekas tambang kapur kita buat desa wisata. Nah artinya beginilah. Kalau kita tadi Prof. Daniel Pak Alamsa berbicara tentang NTT, saya kira inilah keanekaragaman Indonesia yang harus kita jaga dari Aceh sampai Papua. Kita pertahankan semua potensi itu sehingga ada sirkular yang bisa kita ciptakan. Ada ekosistem yang bisa kita bangun kan? Kita bangun. Misalkan NTT butuh apa? Kalau enggak ada di Jawa dari NTT. Kalau enggak ada NTT dari Jawa yang kirim. Atau di Kalimantan apa produksinya? Kita pertahankan Kalimantan seperti itu. Mungkin yang di Sumatera ada kita kirim ke Kalimantan. Kira-kira begitu silang apa namanya kebutuhan. Maka ada BUMDES dan KOPDES. Kira-kira saya kira di bawah Bapak Presiden Prabowo ini sudah lengkap sudahlah. Termasuk kita punya kerjasama dengan Mbak Bu Veronica Tan ini, Kementerian PPA, kita punya di desa itu rumah ramah ibu dan anak. Begitulah kita sangat peduli dengan ibu dan anak. Termasuk di dana desa itu kita cantumkan untuk stunting. Jadi saya kira, maka kita punya tagline Mbak Desi Anwar, bangun desa, bangun Indonesia. Jadi kalau desa, termasuk desa-desa di NTT, desa-desa di Sumatera kata Pak Lamsate, atau desa-desa di semua Indonesia kita bangun, apalagi dengan konsep ekonomi restoratif, saya kira Indonesia tidak tercabik-cabik, Indonesia tidak mengalami apa namanya deflasi, apa namanya lingkungan dan sebagainya, Indonesia akan menjadi diri sendiri. Tapi dengan tetap tegak terhormat di dunia internasional, bisa juga mempengaruhi kebutuhan internasional, tapi tidak melupakan kebutuhan di nasional. Saya kira 12 aksi bangun desa ini, kalau baik, semua dilaksanakan, Indonesia akan menjadi kunci, negara hebat.
1: Luar biasa, tepuk tangan nih. Tapi kuncinya kalau semua bisa dilaksanakan, tapi Pak Yantri bisa memastikan ya bahwa dana desa ini memang harus ada aspek komunitas dan perempuan ya. Kadang-kadang ini memang harus betul-betul dicantumkan.
0: Jadi kalau yang ini merupakan program-program kita ya, UMKM, kemudian BUMDES itu kebanyakan direkturnya perempuan. Ya, dan gajinya bagus-bagus. Jadi kita pro perempuan, Mbak Desi, gak usah ragu. Kita pejuang perempuan.
1: Ya, tapi karena di daerah kan berbeda-beda sesuai dengan budaya masing-masing. Jadi mungkin harus
0: termasuk
1: ada semacam
0: program Sehati ini. Kita nanti coba Prof. Daniel ya. Karena kami itu sasaran 10.000 desa. Ya, mungkin ada usul dari Wamen PPA, Wamen apa namanya pariwisata. Kalau kehutanan saya banyak komunikasi sama Raja Juli, sama perindustrian. Kita bagaimana 10.000 desa ini benar-benar bisa mewarnai. Dan bantuannya besar. Jadi satu desa itu maksimal bisa 2,5 miliar kami bantu.
1: Naik.
0: Dan ini bisa, Prof. Daniel. Jadi lingkungannya nggak rusak tapi ekonomi dapat. Dan masyarakat nggak bergerak ke kota. Jadi diam di sana, kita ciptakan gula yang ada di desa, sebenarnya nggak bergerak ke kota. Iya. Ini menurut saya penting, inilah maksud Bapak Presiden asal cita yang 6
1: ini. Nah satu lagi mungkin desa tematik ini bisa menjawab
0: desa tematik
1: pertanyaan bahwa apakah petani bisa menentukan harganya sesuai dengan harga pasar ini kan selama ini.
0: Nah makanya lahirlah koperasi desa merah putih ini. Itu Mbak Desi. Itulah yang akan memastikan kesejahteraan petani dari sisi harga. Itu benar-benar terjamin. Karena dengan adanya alat pemerintah masuk melalui koperasi desa merah putih, yang hari ini memang belum berjalan 100%, masih tahap membangun. Jadi kalau publik meminta sekarang koperasi bisa berhasil, belum. Ya kan sedang membangun gerai dan gudang. Yang lain juga baru uji coba, baru seribuan. Nah tapi nanti Kopdes ini bisa melakukan arus barang. Antar desa, antar kota, antar provinsi, antar kabupaten. Ini bagus ini. Dan mesti kita dukung. Jadi jangan dulu dihakimi gitu loh ya kan. Karena baru mulai barang ini kan.
1: Iya. Dan Pak Presiden. Asal jangan menimbulkan justru masalah-masalah baru yang lainnya itulah yang
0: kita. Kalau masalah khawatir baru tentu kita urai. Kita cari solusi yang terbaik ya kan. Kira-kira begitu Pak.
1: Iya, terima kasih.
2: In association with

0: Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
1: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
2: Kita ikut 3 event juara 1.
3: Tiga-tiganya kalian juara 1.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
4: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. In association with
5: Ibu Wamen, ini menurut saya ini penting sekali, semangat dari seorang Wamen Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Saya lihat itu begitu banyak sekali daerah yang sudah dikunjungi. Nah, kira-kira benang merahnya itu apa yang Ibu Vero lihat, dan apakah kebijakan, khususnya kebijakan dari Kementerian PPPA ini sudah menjangkau kebutuhan perempuan dan anak dan telah menjadi pembantu dalam penggerakan ekonomi restoratif ini?
6: Terima kasih. Silakan, Mbak Desi. Terima kasih Pak Menteri. Tadi pagi sudah berkunjung juga saya untuk memastikan afirmatif, Pak. Dana desanya, karena benar kalau diuraikan semua kita kelihatan baik-baik saja. Ada desa desa tematik, ada desa wisata. Tapi pada faktanya laporan-laporan kasus ternyata tidak baik-baik aja. Dengan polisi juga kita rise and speak, kita punya direktorat, kita punya UPTD. Nah, itu berawal dari rasa sedih ya sebenarnya melihat bagaimana Pak Presiden mau bisa punya anak generasi emas 2045 kalau pada akhirnya kita melihat KDRT yang terjadi, satu dari dua anak mengalami kekerasan baik dalam rumah. Nah, inilah yang menjadi kunci ketika selama beberapa tahun ini udah hampir 2 tahun ya Ibu Menteri sering kalau ada kasus langsung datengin, langsung empati. Tapi masalah di pemerintah ini bukan masalah kita jemput bola dan menyelesaikan hanya dengan berkunjung. Ini ada sesuatu gap yang memang harus kita bereskan dari hulunya. Nah, inilah yang hari ini sebenarnya dengan dari yayasan, dari Penabulu, YBLL. Ini kita pingin menunjukkan bahwa kami pingin dari perempuan ini tidak dipandang sebelah mata lagi hanya sebagai objek. Kami pingin secara kepercayaan membuang stigma-stigma yang ada. Tentu edukasi penting, tapi memberikan akses, kepercayaan, ruang supaya para ibu dan para mama ini berani bahwa dengan potensi yang kita lihat sekarang di sini dari sandang, pangan, dan papan. Ini sebagai contoh kenapa ada ruang dialog ini, sebenarnya kita bukan bahas soal NTT. Balik lagi, ini harus dijadikan step up ke wilayah-wilayah yang lain berdasarkan potensinya, Pak. Tadi Pak Menteri menyebutkan benar, kalau kita lihat UMKM 80% pelakunya perempuan. Saya kemarin ke Maluku, saya pagi-pagi ke pasar, mama-mamanya itu mendapatkan hasil dari nelayan, terus mereka menjual dari pagi sampai sore, Pak. Dengan menampung, taruh di kepala ikannya, dan mereka berjalan ke rumah-rumah untuk menjual, Pak. Menjajak. Dan malah mereka yang tahu inflasi, harga ikan, segala macam. Kadang air lagi besar, dapat ikannya bisa harga 500. Saya bilang, satu hari penghasilan berapa, Bu? Ya, kalau ikannya lagi banyak, harganya turun 500 ribu. Saya jualnya kira-kira 1 juta sampai sore, Pak. Lumayan lah, bisa dapat 400-500 ribu. Tapi kalau lagi susah, harganya 750, kami cuma dapatnya 200 ribu Pak. Terus saya pernah ke Jawa, ya waktu itu pengupas, jadi nelayan tuh pengupas keong, jadi diekspor ke Jepang. Ibu-ibunya bekerja paruh jam Pak, 2 jam setelah siang, 2 jam setelah pagi. Jadi habis masak, antar anak, jam 10, jam 9 sampai jam 11. Terus habis makan siang beres, jam 2 sampai jam 4. Mereka hanya dapat 50 ribu Pak sehari. Ketika saya tanya kartu keluarganya, kartu KTP-nya, sebagai apa? Ibu rumah tangga. Nah inilah yang kenapa saya katakan begini, UMKM 80% pekerja yang lakuin perempuan. Di desa nelayan, iya juga yang ngelakuin juga banyak perempuan ya Pak, ekspor desa. Tapi kok masih perempuannya itu tidak mendapatkan haknya, mendapatkan ruangnya, ketika dapat bantuan modal, mereka harus juga didampingi. Nah makanya ketika kami berpikir memang kata kuncinya adalah kita gak bisa lagi masif. Kita benar-benar harus datengin apa kebutuhan. Kita memastikan bagaimana desa itu punya layanan yang berperspektif. Pemilahan datanya sampai data terpilahnya itu juga harus ada Pak. Jadi sampai perempuan sebagai pekerja, atau data inklusifnya, data anaknya, data kaum rentan. Karena berbasis data desa inilah dan memastikan layanan yang langsung terimplementasi nomenklaturnya kepada perempuan, layanan utama kepada perempuan, anak, dan kaum rentan. Ini juga astacita Pak Presiden yang keempat sebenarnya, no one left behind. Nah inilah kita melihat gapnya di mana. Karena kita gak mungkin datang satu persatu ngurusin layanan itu. Masyarakat yang harus, terutama perempuan kaum rentan yang harus datang. Tapi bagaimana layanan itu di dalam satu layanan terpadu itu bisa membantu masyarakat

0: Dan Kementerian PPPA ini eksis sebagai subjek. Punya potensi, tapi challenge-nya besar karena akhirnya pendampingan, data yang untuk membantu, artinya nggak dapat akses. Tentu di balik itu stigma, merasa legowo, nerimo aja, itu yang dibilang. Di desa ini kelihatannya udah baik-baik aja. Padahal kalau kita step out, tidak baik gitu. Nah inilah yang sebenarnya pendampingan yang perlu kita bantu. Tapi dari data desa memastikan data terpilah, memastikan mainstreaming, memastikan desa inklusif, dan juga dengan tata kelola. Karena saya yakin hanya dengan sedikit saja, misalnya kita ke desa, kita melihat desa ini ternyata punya potensi besar, tapi kita lupa, mungkin pas kita datang lagi musim hujan, pas dalam masa kekeringan mereka gak punya air. Jalan mereka mau ke satu tempat aja enggak ada. Nah, tapi ketika ada layanan itu mereka harus minta ke PUPR. Mereka harus minta ke ESDM yang lagi ada program renewable energy. Mereka harus minta ke bupati, sedangkan bupati harus minta ke atasnya lagi. Nah, inilah yang sebenarnya data-data yang bagaimana kolaborasi kita yang harus kita kerjakan dan memastikan mainstreaming ke dalam setiap kelembagaan itu sehingga itu menjadi sebuah inklusif. Nah, terima kasih kepada Bu Eeng juga yang dan juga ya Pak Menteri tentu yang telah memberikan sebuah ruang dan sebuah akses dan menumbuhkan rasa percaya diri bahwa Mama bisa loh sampai kepada level up gitu. Dan mereka setelah memegang uang, saya yakin keluarga mereka akan terpenuhi. Makanya kita juga berusaha dari KemenPPA, ada Ruang Bersama Indonesia. Ruang Bersama Indonesia sebenarnya DRPPA, Pak. Jadi zaman Bu Bintang itu ada Desa Ramah Perempuan dan Anak. Tapi ketika kita ngomong Desa Ramah Perempuan Anak itu benar-benar kita cuma parsial. Desa ini kita kerjakan, desa yang lain kita tidak, mana yang ada kita kerjakan. Tapi kan gak bisa parsial seperti itu. Tata kelola sebenarnya yang penting yang memberikan perspektif itu. Nah inilah yang sebenarnya dari Ruang Bersama Indonesia kita mengikat bagaimana ini bisa dijadikan program prioritas menjahit. Makanya keluarlah dari champion yang ada, kita memasukkan program kebun pangan perempuan ini. Jadi championnya ada, tujuannya adalah perutnya dulu diedukasi. 1000 hari kehidupan itulah permasalahan stunting. Nah ini yang kita tarik dari program prioritas kepada keluarga melalui mama ini. Jadi kita harapkan ada secerca harapan dan semangat karena kita bicara soal lahan. Udah bicara lahan mereka mulai menanam kebutuhan rumah dulu. Kan yang paling penting kebutuhan rumah. Makanya mereka menanam kebun pangan perempuan itu dengan asumsi kita memastikan ketahanan pangan keluarga. Tapi kan sebenarnya tidak berhenti di situ. Makanya program kita adalah ekonomi perempuan, Pak. Jadi memastikan perempuannya pegang duit, Pak. Dan perempuannya itu bisa menjaga keluarganya. Jadi harapan itu yang sebenarnya kenapa ini menjadi showcase dan bisa dengan universitas, tentu Pak Alam dan juga profesor yang saya senang banget ketika bicara di NTT juga, ini yang memberi semangat kepada saya. Ini sebuah forum yang sebenarnya membuat kita itu saling belajar dan kita bisa menambah sedikit aja untuk men-skill up. Dan kata kuncinya adalah perempuan. Terima kasih.
1: Dan kolaborasi memang kunci ya untuk melakukannya. Nah berikutnya mungkin pada Mbak Niluh karena katanya harus meninggalkan tempat tidak lama lagi. Ini sudah mendengarkan ini semua tadi, apalagi ada desa-desa tematik yang tentu saja bisa dijadikan semacam desa tujuan wisata juga. Di sana bisa meningkatkan perekonomian masyarakat tapi juga menjaga keunikan tadi yang disebut Pak Alam. Harus ada kekhasan dari masing-masing daerah karena memang ini merupakan aset budaya Indonesia itu sendiri. Nah bagaimana Mbak Niluh melihat kedepannya dan apa-apa saja yang perlu dikembangkan dan kira-kira ekosistem yang perlu dibangun untuk desa-desa ini.
2: Terima kasih Mbak Desi, tadi cukup banyak yang sudah disampaikan begitu. Kalau kami dari sisi pariwisata melihat ekonomi restoratif atau pariwisata restoratif itu sebenarnya adalah kunci dari kekuatan pariwisata Indonesia.

0: Indonesia ke depannya. Karena baru saja ini UN Tourism merilis data yang menunjukkan bahwa 25% dari pengunjung atau wisatawan di dunia itu mereka mencari wisata yang dalam penerapannya itu menerapkan prinsip-prinsip sustainability. Gitu. Sehingga ini saya pikir jadi kekuatan di desa-desa. Karena apa? Desa wisata, kita totalnya sekarang ada 6.000, hampir 6.500 desa wisata di seluruh Indonesia. Kekuatan utama dari desa wisata itu adalah justru alamnya. Jadi mereka menerapkan prinsip sustainability, ekonomi restoratif, pariwisata restoratif yang diterapkan oleh mereka. Jadi kami di Kementerian Pariwisata kemudian tidak hanya mengejar jumlah desa wisata ya Pak Menteri yang muncul, tetapi bagaimana quality dari desa wisata itu. Artinya apa? Wisata atau setiap uang yang dibelanjakan oleh wisatawan di desa wisata itu harus dinikmati oleh semua lapisan masyarakat yang ada di sana. Kita lihat bahwa pariwisata itu punya multiplier effect yang luar biasa besar. Dari satu wisatawan yang datang, yang hidup itu banyak sekali. Mulai dari akomodasi, misalnya homestay atau hotel kecil yang ada di desa. Kemudian akomodasi, transportasi yang ada di desa. Kemudian yang paling penting dan paling banyak melibatkan perempuan adalah small businesses. Misalnya di sana ada pengrajin tenun. Di sana misalnya ada ibu-ibu yang membuat produk-produk makanan.
1: Kulinernya.
0: Kulinernya. Tempat makan dan lain sebagainya. Saya baru saja kembali dari ND Mbak Desi ya. Sebulan yang lalu saya ke ND. Kemudian di tempat yang saya kunjungi, di desa-desa wisata yang saya kunjungi di ND, itu mayoritas digerakkan oleh perempuan. Gitu. Ini luar biasa sekali. Jadi tepuk tangan dulu untuk perempuan-perempuan Indonesia. Jadi UN Tourism itu merilis bahwa pekerja perempuan di sektor pariwisata itu 53% lebih tinggi daripada laki-laki. Ini bukan sekadar angka gitu, karena ketika kita turun ke lapangan, ketika kita datang ke desa wisata ya Pak Menteri juga kan sering ke desa wisata, ya itu yang terjadi. Mereka yang menjadi penjaga budaya, mereka yang menjadi penjaga alam, mereka yang kemudian menjadi jantungnya pariwisata yang ada di desa-desa ini. Nah, di sini kemudian saya melihat bahwa ternyata ketika satu wisatawan datang, sekian banyak yang bisa dihidupi. Jadi dan wisata itu ketika wisatawan datang, mereka kan ingin melihat the real life dari masyarakat desa. Bagaimana mereka menjalani tradisi, bagaimana mereka menjalani kehidupan yang sudah dijalani secara turun-temurun. Dan ketika itu datang wisatawan melihat dan masyarakat desa merasakan bahwa menghasilkan benefit dalam bentuk uang, mereka kemudian jadinya turut menjaga alam itu. Mereka turut menjaga kekuatan yang dimiliki oleh desa tersebut gitu. Dan itulah yang saya sebut sebagai pariwisata restoratif. Wisata itu tidak mengekstraksi apa yang ada, tidak mendegradasi, tidak kemudian menghancurkan apa yang dari desa, tetapi ia harus menjaga, menguatkan. Itu yang kemudian terjadi. Nah, maka dari itu Kementerian Pariwisata kemudian menjaga ini melalui ada peraturan yang kita keluarkan terkait dengan pariwisata berkelanjutan. Itu peraturan menteri, di mana saat ini kita secara rutin setiap tahun melakukan sertifikasi desa wisata berkelanjutan dan sertifikasi destinasi wisata berkelanjutan. Apa itu? Itu adalah prinsipnya bagaimana desa-desa wisata ini betul-betul melakukan kerja-kerja wisatanya dengan tetap menjaga atau menerapkan prinsip-prinsip sustainability gitu. Dan ini juga menjadi satu kebanggaan karena sertifikasi yang kita lakukan ke desa-desa wisata yang begitu rigid, kemudian desa-desa wisata ini kita bawa ke level internasional. Saat ini 4 desa wisata kita itu sudah ditetapkan oleh UN Tourism sebagai best tourism village di dunia gitu. Jadi 4 desa wisata kita sudah dinyatakan sebagai desa wisata terbaik dunia, yang di dalamnya adalah adanya prinsip-prinsip sustainability, prinsip-prinsip restoratif tadi. Dan di situ juga saya melihat bagaimana perempuan-perempuan mengambil peran yang sangat besar. Saya misalnya datang ke ND kemarin ke salah satu desa wisata namanya Desa Wisata Pemo. Jualan dia adalah kuliner, selain alam adalah kulineri dan kemudian wastra. Siapa yang mengerjakan dua hal itu, Mbak Desi? Perempuan. Saya ketemu ibu-ibu yang menenun setiap hari di rumah-rumahnya masing-masing begitu. Kemudian laki-laki gak mau nenun gitu. Kemudian saya datang lagi ke desa wisata Wologai. Siapa yang menghidupkan di sana yang menjadi penjaga tradisi? Ibu-ibu. Dan ada kata-kata menarik dari ibu-ibu ketika saya ngobrol dengan mereka. Kami itu tidak apa-apa, tidak dapat bagian uang, tapi kami happy kalau melihat ibu-ibu yang datang atau bapak ibu semua yang datang itu bisa merasakan keindahan dan juga bisa menikmati apa yang kami sajikan. Itu ada perempuan. Saya ketemu petani kopi, seorang perempuan dari Toraja yang kemudian menikah di sana. Dia menjadi petani kopi dan kemudian dia mengikuti pelatihan barista. Sekarang menjadi petani kopi dan menjadi barista di sana, di desa wisata itu. Menyajikan kopi kepada wisatawan dan bisa menceritakan bagaimana asal-usul dari kopi itu. Jadi ini kekuatan yang luar biasa gitu. Saya datang ke Bali, ibu-ibu petani garam di desa Les di Bali, di Buleleng kampung saya, itu mereka tidak hanya hadir untuk menjadi petani, tapi karena desanya menjadi desa wisata, dia mampu menjelaskan kepada wisatawan bagaimana terkait dengan proses pembuatan garam yang kualitasnya sudah kualitas ekspor, dan kemudian juga dia bisa mendapatkan tambahan dari situ. Artinya bahwa perempuan ini saya katakan luar biasa sekali kekuatannya, luar biasa sekali menjadi penjaga budaya, menjadi penjaga tradisi, dan perempuan inilah jantungnya pariwisata restoratif yang ada di desa-desa wisata kita. Maka dari itu saya ngajakin semuanya seperti tadi malam ketika bersama dengan Dubas-Dubas, ayo ke desa wisata, lihat bagaimana ekonomi itu bertumbuh di desa-desa ini dan bagaimana perempuan-perempuan ini bisa merasakan manfaat ekonomi yang luar biasa dari desa yang tumbuh. Ada juga yang menarik, Pak Menteri, saya ke desa wisata di Jawa Tengah. Anak-anak muda yang mengelola desanya. Apa katanya kepada saya? Bu Amen, sejak desa wisata kami tumbuh, hidup, kami udah gak ingin ke kota lagi nyari kerja. Kami cukup di desa aja. Saya bisa bantu, teman-teman di sini untuk tumbuh. Dan rumah-rumah yang tadinya sudah tidak ditempati atau hanya ditinggali oleh orang-orang tua saja, kemudian mereka ubah menjadi homestay, 1-2 kamar, rumahnya sendiri gitu. Kemudian mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari sana. Saya pergi ke desa wisata Bile Bante yang ada di NTB. Dulunya itu adalah tempat tambang pasir. Yang kemudian tadinya petani di sana sudah tidak mau bertani. Karena lebih banyak menghasilkan dari tambang pasir. Tapi ada satu local champion kita yang menjadi ketua Pokdarwis di sana. Dia menunjukkan pertama bagaimana ketika pertanian itu dijaga pasti akan menghasilkan uang. Dan sekarang tidak ada lagi penambang di sana. Mereka semua sekarang jadi petani yang mendapatkan penghasilan tambahan dari wisatawan yang datang. Tidak merusak dan tidak ada yang kemudian mereka ubah begitu. Mereka tetap menjalani kehidupan sehari-hari. Kekuatan-kekuatan seperti itulah yang sebenarnya ingin kami bangun, ingin kita terus tingkatkan melalui desa-desa wisata kita. Untuk itu kemudian di tahun ini kami membuat satu roadmap pengembangan desa wisata, koordinasi yang erat dengan Kementerian Desa juga, bagaimana agar desa-desa wisata ini tidak hanya menjadi angka-angka saja, tetapi kemudian bisa kita lihat bahwa perputaran ekonomi seperti astacita Bapak Presiden di nomor 6 itu, perputaran ekonomi itu terjadi di desa dan kemudian masyarakat desa merasakan manfaatnya, ibu-ibu mendapatkan manfaatnya, sehingga anak-anak masyarakat di sana bisa menikmati sekolah yang baik, kemudian juga anak-anak kita bisa mempersiapkan anak-anak generasi emas yang luar biasa dimulai dari sektor pariwisata. Jadi itu yang kita lakukan saat ini, Mbak Desi, dan tentu kita masih banyak evaluasi yang harus kita lakukan dan kita masih butuh banyak masukan-masukan terkait dengan pengembangan desa wisata ini. Tetapi apa yang hari ini ada, ya kita harus terus jalankan dan kita harus terus kuatkan.
1: Iya, luar biasa. Mungkin tepuk tangan untuk bayangan kita punya tadi 6.000 desa wisata ya. Kalau ya, 6.000-nya itu betul-betul dijalankan dengan baik dan kita memiliki begitu banyak desa yang menarik wisatawan internasional, itu kita bisa tadi pembangunan dari desa. Bukan saja mencegah urbanisasi dan segudang masalahnya, tapi juga menciptakan lapangan kerja di desa, pemerataan perekonomian yang sangat inklusif, menjaga budaya dan juga tadi yang high end and unique quality-nya itu tetap dijaga. Yang penting ini semua bisa direplikasi sehingga bisa diterapkan di desa lain. Luar biasa. Dan anak-anak muda sekarang kan bisa menjadi konten kreator itu di mana saja.
0: Nah, itu dia, betul.
1: Ini pekerjaan baru dan ternyata sangat menghasilkan juga.
0: Mereka bisa
1: juga,
0: bikin paket wisata sendiri. Sehingga kalau tadi Pak Prof. Daniel sempat menyampaikan, mereka tidak bisa menentukan harga sendiri mungkin di sektor pertanian ya. Di sektor pariwisata kami kami membuat mereka tidak sebagai penonton tapi sebagai pelaku. Yeah. Mereka bisa membuat paket wisata sendiri untuk desanya, menjualnya sendiri, kita fasilitasi dengan online travel agent misalnya dan kita hubungkan dengan tour operator begitu.
2: Bu Amen, kita juga gini, jadi hotel-hotel berbintang itu atau yang para pengusaha-pengusaha besar itu Mbak Desi, kita juga buat paket perhotelan mewah dengan desa wisata. Jadi bisa dia makannya di desa.
0: Betul.
2: Mandang gunungnya di desa,
1: jadi mandi air terjunnya
2: di desa. Jadi kita ini kita kerjasama, itu sudah kita bangun juga.
0: Iya. Itu terjadi memang. Jadi desa hotel-hotel besar itu kalau misalnya datang, kita akan dorong mereka supaya mereka jual paket desa ke desa wisata.
1: Dan memang ini juga sekarang yang dicari khususnya dari wisatawan mancanegara, mereka mencari experience.
0: Betul
1: bukan
0: sekali.
1: Hanya melihat ke spot-spot yang selama ini sudah dikenal, tapi pengalaman mungkin belajar, memasak, menenun dan lain sebagainya. Iya.
0: Itu yang ditawarkan oleh desa wisata. Makanya saya tadi ingatkan bahwa 25% dari total wisatawan mereka mencari praktik wisata berkelanjutan. 26% mereka mencari destinasi yang lesser known dan disinilah kekuatan utama Indonesia.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak. Dan Mbak Nilu kalau harus meninggalkan tempat gak apa-apa, silahkan. Terima kasih banyak masukannya. Tapi
3: in association with. Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
4: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa. Rata-rata 11,3%. Tapi untuk daerah tertinggal, itu 33%, Mbak.
3: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif. Jumat 14 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia. In association with.
1: Sekarang saya ke Pak Wamen Perindustrian, Pak Faisal. Tadi kita sudah mendengarkan juga perspektif dari Pak Daniel dari segi ekonominya. Nah, mungkin ekonomi restoratif ini bisa menjadi salah satu inilah fokus oleh Kementerian Perindustrian bagaimana supaya tidak hanya ekstraktif saja, tapi ekonomi yang menciptakan dan merestorasi tapi juga memberikan benefit kepada masyarakat lokalnya terutama kepada perempuannya. Nah, ini semua apakah bisa menjadi salah satu fokus dari Kementerian Perindustrian, Pak Faisal?
5: Terima kasih, Mbak Desi. Selamat sore. Terhormat Pak Menteri, teman-teman Wakil Menteri, Pak Alam, Pak Daud, Bu Catur. Saya kira ada banyak kita punya pengalaman kita atau keluarga kita atau teman-teman kita yang punya sakit batu ginjal. Batu ginjal itu salah satu obatnya, saya sebut saja batugin. Batugin itu diproduksi dari daun tempuyung dan kejibling. Ada dua daun. Yang kalau orang kampung biasanya direbus saja itu. Pelan-pelan itu batu ginjal itu luruh, gitu ya, hancur dan hilang. Sekarang diproduksi dan jadi salah satu obat modern asli Indonesia yang diproduksi salah satu BUMN kita dan diedarkan sebagai obat yang biasa diresepkan oleh dokter. Salah satu yang menurut saya penting di dalam ekonomi restoratif ini adalah OMAI, obat modern asli Indonesia. Obat modern asli Indonesia ini ya, bahan bakunya itu herbal dari banyak banyak kekayaan flora kita yang dioptimalkan. Dan saya kira jamu-jamu modern salah satunya saya kira Pak Menteri sering mengkonsumsi kalau ke desa. Masuk angin gitu ya. Jadi pasti itu dikonsumsi. Semua itu adalah bahan-bahan yang tadinya adalah bahan-bahan yang hanya dipakai untuk kebutuhan harian, masak, atau kebutuhan untuk pengobatan tradisional. Tapi lama-lama digunakan, diproduksi, diolah, dilakukan riset, dan dikembangkan gitu ya. Itu nilai tambah industrialisasinya. Begitupun di sektor kosmetik misalnya. Saya kira kita kenal minyak atsiri gitu ya, patchouli ya, yang sekarang jadi salah satu ekstrak parfum bahkan yang mewah itu salah satu sumber dari harumnya adalah patchouli, dan kita tahu sumbernya dari mana gitu ya, dan semua itu adalah kekayaan alam yang kita punya. Kementerian Perindustrian itu bicara ada tiga lah paling tidak, dan empat lah. Satu bahan baku, yang kedua bahan penolong, ketiga barang jadi, yang keempat adalah teknologi. Gitu. Nah, yang tadi saya sebutkan adalah bahan baku. Kalau minyak jelantah, ya minyak jelantah hari ini, ya itu Pertamina kesulitan untuk mengkoleksi minyak jelantah kita. Minyak jelantah kita itu diekspor, itu volumenya 3,9 juta ton. Terbesar ke Vietnam. 2,9 juta ton. Kemudian ke Cina 1 juta, lalu sisanya ke Filipina. Gitu. Padahal itu adalah bahan untuk aftur, bio aftur. Ya. Nah, ini peluang-peluang ekonomi restoratif yang kelihatan di depan mata.
1: Sekarang jadi harus lebih banyak makan gorengan.
5: Bukan, justru ini dari dapur-dapur MBG. Dapur-dapur MBG ini dikoleksi per liternya itu kira-kira nilainya antara 8-9 ribu. Dikoleksi hampir setiap hari, seminggu sekali gitu oleh pengepul, lalu dikirim ke pengepul besar untuk proses ekspor. Menariknya, eksportirnya ini bukan orang Indonesia. Eksportirnya ini salah satunya adalah perusahaan dari Malaysia. Nah, betapa menariknya peluang-peluang semacam ini untuk kita naikkan menjadi nilai tambah untuk industrialisasi. Nah, Mbak Desi, saya kira...

0: Di desa sangat banyak, dan terutama adalah untuk kita olah menjadi bahan baku. Bahan baku kita untuk obat yang kimia itu 90% impor. 90% impor. Misalnya parasetamol gitu ya. Itu fenol maupun kuminnya itu diimpor. Nah, fenol dan kumin ini kan dari minyak bumi. Diolah gitu ya. Nah, minyak bumi kita kan dibatasi lebih banyak untuk energi. Padahal bisa bahan baku untuk petrokimia yang dipakai untuk farmasi salah satunya. Nah, tetapi kalau kita mau agak sedikit panjang, itu kita bisa buat biokumin dan biofenol itu dari turunan kelapa sawit sebenarnya. Nah, di sini yang kita harus banyak menggali kemungkinan-kemungkinan bahan baku yang bisa dihasilkan dari desa, dari kekayaan flora kita. Semoga misalnya bukan kelapa sawit tapi yang lain, nggak apa-apa, yang penting bisa menciptakan bahan baku agar substitusi impornya bisa kita lakukan, kita siapkan. Begitupun bahan penolong. Termasuk tadi misalnya tadi Pak Daud menyampaikan mengenai pakan ternak segala macam, saya kira ini jadi concern
1: tadi
0: kita bersama
1: ya. Mengenai peternakan babi
0: betul,
1: itu tadi.
0: Betul, ya. Betul. Itu kami akan tindak lanjuti. Mudah-mudahan kita bisa geser karena di Papua kita bisa mendorong satu pabrik pakan ternak yang mungkin tahun ini bisa beroperasi. Mudah-mudahan di NTT bisa kita lakukan dari bahan-bahan yang bisa dikoleksi dari sekitar. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, kami di Kementerian Perindustrian juga memiliki fokus tahun ini mengenai industri kecil dan industri desa. Industri kecil dan industri desa ini, ilustrasi untuk industri desa ini adalah hari ini ada 400 ribu bengkel otomotif dan bengkel las di seluruh Indonesia. Nah, bengkel-bengkel ini adalah workshop yang penting untuk industrialisasi di tingkat desa. Yang bisa memproduksi beberapa peralatan yang sederhana, cepat pakai, dan bisa digunakan secara luas. Misalnya alat-alat pertanian sederhana, itu kami sedang menyiapkan untuk melibatkan sebanyak mungkin bengkel-bengkel yang bisa menjadi workshop alat-alat pertanian. Tentu saja ini semua harus dihubungkan dengan industri besar. Dalam hal ini mungkin di desain produk dan standar gitu ya. Kemudian kami juga ingin dukungan yang besar dari segi pembiayaan. Di kami sedang kami susun, sebenarnya sudah disetujui bersama World Bank untuk on landing industri hijau agar ini bisa digunakan tidak hanya oleh industri besar tapi juga industri kecil dalam pelaksanaan standar industri hijau. Dan World Bank sudah berkomitmen, hanya saja dalam pelaksanaan on landingnya masih memerlukan waktu karena tahun 2027 rupanya sudah penuh, jadi baru bisa dilaksanakan 2028. Namun B2B-nya ini bisa segera dilaksanakan. Kami sedang menunggu penyelesaian Permen Perin dan dokumen penunjang lainnya. Jadi mudah-mudahan akhir tahun atau tahun depan sudah bisa dilaksanakan pembiayaan industri hijau melalui GISCO. Yang berikutnya ada juga KIPK, Kredit Industri Padat Karya. kredit industri padat karya ini memiliki kuota sekitar lebih dari 500 miliar. Bisa digunakan oleh industri apapun yang padat karya, sektornya ada 6, kami akan minta untuk diperluas sektornya dengan minimal maksimal tenaga kerja itu 25 orang. Jadi ini salah satu yang menurut saya bisa kita lakukan dukungan terhadap ekonomi restoratif. Dan yang terakhir barangkali, apapun ceritanya adalah kita butuh pasarnya. Kalau gak ada pasar, gak akan ada produksi. Demandnya itu harus kita. Tadi saya didatangi ibu-ibu dari Tapaluni Utara yang memproduksi ulos. Itu mereka punya 6.300 pengrajin, penenun. Wow. Itu besar.
1: Perempuan.
0: Semua perempuan. Saya tanya berapa produksinya gitu. Mereka belum bisa menjawab. Nah, kita rasa perlu menyusun semacam roadmap untuk bisa mendapatkan gambaran peta pasar ekonomi restoratif kita ini seperti apa. Terutama di sektor saya yang industri, karena tentu ini kan berhubungan dengan teknologi, berhubungan dengan produk jadi, bahan baku, segala macam. Ada hitungan-hitungannya, Mbak. Hitungan-hitungannya ini kan angka-angka semua yang tentu kita juga akan lihat sampai di mana di pasar nanti hasilnya dan angka-angkanya. Dan kalau itu bisa ketemu, maka kita akan bisa menyusun rencana produksi yang lebih terukur dan matang. Gitu. Kira-kira itu dari kami. Terima
1: memang
0: kasih.
1: Masih terpaku pada supply and demand juga kan tadi. Global system ini memang harus jalan. Pak Yandri, tepuk tangan untuk Pak Yandri. Sekali lagi terima kasih banyak harus meninggalkan tempat dan kita harapkan juga tadinya semua bisa diimplementasikan dengan baik, Pak. Ya, jadi Pak Faisal, ini ke depan ekonomi restoratif ini seharusnya bisa dalam roadmap untuk khususnya industri hijau ini bisa masuk kan harusnya?
0: Sangat, karena sangat bisa, karena saya kira basisnya jelas. Ya. Ini adalah ekonomi yang berkelanjutan dan tentu sangat sejalan dengan kebijakan kami di Kementerian Perindustrian. Di Kementerian Perindustrian itu ada namanya Pusat Industri Hijau. Salah satu produk yang selalu ditekankan itu adalah supaya industri, termasuk industri besar, ini patuh dengan standar industri hijau. Dan industri hijau ini kita terus menerus mengajak mereka comply. Kita memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah memenuhi ketentuan standar industri hijau setiap tahun. Dan kita jadikan mereka semacam lighthouse. Baik. Untuk menjadi contoh bagi industri-industri yang lainnya.
1: Baik, berikutnya dari Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan ini ada Bu Catur, Bu Eeng ya. Kita lihat sebenarnya perhutanan sosial ini kan menurut saya tuh salah satu kebijakan yang luar biasa mendukung ya masyarakat lokal karena memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya alam tentu saja dengan cara-cara yang berkelanjutan. Kira-kira dari kerangka ekosistem ekonomi restoratif ini apa yang bisa kita dukung atau ciptakan sehingga masyarakat setempat khususnya perempuannya itu mereka bisa level up lah tadi disebut oleh Wamen PPPA dalam mengelola sumber daya alam di daerah perhutanan.
2: Oke. Baik, terima kasih Mbak Desi. Sektor kehutanan ini adanya di ujungnya ini bisa ujung paling belakang atau ujung paling depan gitu kan. Tadi sambil saya merangkum juga semuanya, ini ujung-ujung hulunya ini ada di Kementerian Kehutanan. Jadi program perhutanan sosial ini sebenarnya adalah salah satu program di Kementerian Kehutanan. Ini merupakan kebijakan afirmatif dari terjadinya kalau tadi Pak Menteri Desa bilang ketimpangan kemiskinan. Jadi ketimpangan kemiskinan itu karena tiga dasarnya. Yang pertama adalah ketimpangan akan akses lahan. Kemudian yang dari pembicaraan ini tadi saya melihat adalah rendahnya kapasitas. Dan yang ketiga ini adalah rendahnya akses akan pasar ataupun modal. Nah, untuk itu program perhutanan sosial ini menghadapi ketimpangan ekonomi tersebut dengan programnya, program perhutanan sosial. Karena apa? Karena tadi dari 11.000 desa Pak Menteri Desa, 110.000 ya kalau nggak salah, itu hampir 35.051 desa itu ada di sekitar dan di dalam kawasan hutan. Di mana dari data itu 36,51%-nya ini miskin. Karena tadi ketimpangan tadi. Sehingga pemerintah memberikan kepercayaan, memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang sesuai hasil evaluasi 35 tahun lagi. Nah, dalam pengelolaan hutan sebenarnya dari beberapa pertemuan-pertemuan tersebut menunjukkan bahwa ternyata perempuan untuk bekerja di dalam kawasan hutan ini kemarin dari profesor ini 2 kali lipat daripada laki-laki. Ya, kemarin waktu kita diskusi. Jadi jamnya ini mengelola kawasan hutan dan hasil-hasil hutannya ini dari hasil penelitian ini bisa 2 kali lipat daripada laki-laki. Nah, menariknya program perhutanan sosial ini kan diberikan kepada kelompok masyarakat. Tadi kesulitan akses modal, akses pasar sehingga di dalam SK itu ada nama dan nick-nya. Nah, nama dan nick-nya ini kita kebijakannya adalah satu kakak, satu biasanya ketua keluarga.
1: Nah, biasanya laki.
2: Biasanya lelaki karena apa? Itu memang tradisi kearifan daripada Indonesia, kepala keluarga ini adalah laki-laki. Nah, izin tadi yang waktu itu di Bajawa enggak apa-apa ya Bu Vero ya. Bu Vero itu udah dinobatkan sebagai Wamen Tribut gitu kan. Semua diributin gitu kan. Saya bilang sama Bu Wamen, "Bu, memang yang mengelola ini banyak perempuan. Tapi SK-nya ini memang 10% adalah baru perempuannya." Dan pemerintah sebenarnya kebijakannya di Kementerian Keuangan itu untuk gender juga sudah di-tag. Tapi tadi ribut terus kan. Kemudian saya lapor ke Pak Menteri gitu kan. Artinya di sini tadi sebenarnya izin kalau dari cerita-cerita ini bahwa perempuan ini tapi fakta di lapangan ya kalau bahasanya Bu Vero, semua itu perempuan hanya membantu. Dia tidak punya legal standing. Dia tidak punya satu bahwa ini loh saya.
1: KTP-nya ibu rumah tangga.
2: KTP-nya tadi. Ibu rumah tangga sehingga kami minta arahan Pak Menteri, ini kan kakak, kenapa kakak ini kita tidak kartu keluarga. Jadi tetap dalam kartu keluarga, kita kan juga keluarga demokrasi, yang tercantumkan adalah nama perempuan. Nah itulah tadi di film, pertama kali di NTT ada satu SK persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, ini 100%-nya perempuan yang diserahkan pada saat 21 April 2026 kemarin. Kenapa? Jadi dari 6 SK yang diserahkan, seluas kurang lebih 648 hektar itu anggota PS yang dapat masyarakatnya itu 335 orang, 310-nya adalah perempuan. Jadi itu yang
1: emang harus ribut dulu untuk
2: ribut
1: mendapatkan
2: tadi.
1: Hasil.
2: Gak apa-apa ya Bu Vero ya. jadi ada nilai-nilai plus Bapak. Ini mereka juga diakui itu kan. Karena apa? Kebijakan dari program perhutanan sosial tadi kalau dari Pak Wamen Industri dengan omainya ini tadi obat modern. Tapi hasilnya Indonesia. Kan dari flora. Kita ada Wana Farma. ada Wana Farma. Ada satu kelompok saya di Pasawaran di Lampung, ini ribut Pak suami istri. Karena di Lampung kebijakan kami ini untuk sinergi kolaborasi juga sudah ada dengan pemerintah daerah kabupaten, kita sebutnya Integrated Area Development, IAD. Nah IAD ini sebenarnya bagaimana bahan baku dari hutan ini sampai ke hilir. Nah yang ribut ini tadi sebelum saya diributin sama Bu Wamen, ini begini, ada mereka pengolahan kemiri sama pala. Kemudian dengan IAD itu kita membuat clustering komoditas. Kenapa? Karena yang tadi Pak Alamsah cerita, komoditasnya macam-macam, kecil-kecil, nggak jelas. Jadi ini juga terkait juga dengan kebijakan Pak Presiden sekarang dengan hilirisasi. Kita clustering komoditas antara lain ada kemiri, ada coklat, ada kopi, kemudian ada juga bambu. Tergantung dari potensi dari kabupaten tersebut. Nah di Pasawaran ini dengan kemiri dan palanya, biasanya kemiri dijual utuh. Utuh harganya gak seberapa, pala juga dijual utuh. Kemudian tadi ibu-ibunya dia yang jemur kemirinya, dia pecah, dia olah, kemudian IAD, kalau Pak ini bilang tadi, biasanya kalau di akademisi pentahelix ya Pak. Kemudian berkembang lagi hexahelix, oktahelix, kalau saya bilang multi pihak. Dengan perguruan tinggi turun, ini turun, kemirinya ini menjadi minyak. Palanya ini menjadi minyak juga. Termasuk saya diajak Bu Vero kemarin di Bekasi. Anak-anak Gen Z sekarang, ini kalau buat pabrik gak kayak zaman dulu, punya modal sekian triliun buat pabrik. Sekarang modelnya startup. Jadi, oh minyak kualitas yang begini, nanti tinggal dioper ke yang punya pabrik Bekasi, saya mau dong komposisinya seperti ini, sehingga pala tadi Pak, jadi krim bayi yang kalau zaman saya punya anak kecil dulu, minyak telon, sekarang anak sekarang krim bayi. Nah ributnya ini di lapangan kami punya, ini contoh ya, kami punya satu lomba misalnya Wana Lestari, ibu kita kemarin gak menang lomba, kenapa? Saya bilang, karena gendernya gak ada, padahal ini yang kerja kita semua, bapaknya, mana kuat kamu naik pohon kemiri, kata bapaknya. Ini tapi kalau kemiri diambil, siapa yang jemur, siapa yang ini? Ini kami kan semuanya, yang mengerjakan kami. Itu. Nah dari situ juga menjadi masukan buat kami bahwa perempuan, individu itu juga butuh satu kepastian dia legal standing bahwa yeah. Mereka diakui. Nah itulah kami juga dengan PS kita membentuk kelompok usaha perhutanan sosial. Artinya tadi begitu pemegang persetujuan, potensi usahanya apa? Ketika obat-obatan berarti KUPS obat-obatan. Nah itu untuk sebelum ada ibu ribut ini, itu kita SK-kan sendiri. Terus saya bilang, oke untuk keperluan lomba SK-nya ini harus legal. Legal artinya ini ditandatangani oleh kepala desa. Nah dalam perkembangannya kesempatan itu kita mau akhirnya bisa dengan dinamika yang luar biasa, pengertian ke suami, ke istri, ini akhirnya perempuan mendapatkan SK. Karena apa? Dengan SK perhutanan sosial, tadinya masyarakat miskin di sekitar dan di dalam kawasan hutan itu kan tidak bankable, tidak ada yang diagunkan ke Himbara, ke OJK. Tapi karena ini menjadi program nasional dengan menunjukkan SK ada nama dan NIK, dia bisa mengajukan untuk pinjaman. Ya. Dan begitu nama dan NIK-nya ini perempuan, ini hitung-hitungannya detil. Hitung-hitung karena kalau ya namanya bapak-bapak udah dapat bukannya beli bibit, Pak, beli motor, beli rokok, akhirnya enggak jadi. Bahkan kalau cerita keberhasilan program perhutanan sosial di daerah Garut, ada satu ibu-ibu juga akhirnya menjadi ketua kelompoknya, ketua KUPS-nya di Garut dengan kopinya. Dan kopi petaninya usianya sudah sesaya 50, apa mendekati 60. Mereka tidak tahu bagaimana petik merah, cherry red, kemudian diolah menjadi green bean, kemudian di roasted, menjadi barista. akhirnya ternyata anak-anaknya ibu dan tetangga-tetangganya ini yang tadinya begitu lulus kuliah ke Jakarta kerja di restoran-restoran, akhirnya kembali ke Garut. Dan dia mengelola bahkan di Garut tadi dengan kekuatan kabupatennya juga ada salah satu sekolah kopi yang ada Pak Oji di sini. Ini mendidik generasi muda. Ada juga dengan lulusan ITB menanam jeruk di situ. Jadi artinya ini dengan IAD ini ada satu hub. Dengan menanam jeruk, dia kumpulkan yang anak-anak muda tadi Mbak Desi bilang dengan konten kreator. Akhirnya mereka gak ke kota. Bahkan si ibu bilang gini, Bu Endah, Bu Eng, ini tiga anak ini kemarin 2 tahun kerja di Jakarta habis buat ongkos. Kemarin mereka bisa umroh dengan biaya sendiri. Wow. Wah, saya merinding sekali itu. Itu cerita bagaimana anak-anak muda ini tadi kembali untuk bertani. Jadi melalui program perhutanan sosial dengan IAD-nya tadi, dengan klaster komoditas, ini permasalahannya adalah bagaimana di tengah dan juga di hilir. Ada salah satu juga, dan ini peran pimpinan daerah menentukan. Seperti salah satu di Bulungan. Pak Bupatinya bilang ke saya itu punya kawasan hutan yang luas. Dan mayoritas ditanami coklat. Coklat ini dikirim ke Malaysia. Dengan harga rendah. Habis itu dikirim balik berupa Milo. Milo Malaysia, pasti pada suka semua kan ya. Harganya tinggi, kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, dengan IAD kita mencoba mendekatkan industri berbasis masyarakat. Pak Bupati, Pak Bupati coba buat pabrik di APL-nya. Seperti itu. Dan dengan IAD saya bilang, tadinya petani kami gak mau dengan coklat saja. Bu, karena petani hutan, kami kalau kena hama kami gak tahu harus bagaimana. Ini sektor lain harus turun. Kemudian akhirnya terjadilah tadi IAD yang Bulungan. Luar biasanya sekarang dari hasil-hasil hutan, Pak Bupatinya buka outlet, Mbak, di Sarinah kemarin April. Artinya bagaimana ternyata konsep hulu hilir itu bisa dicapai. Dan yang menarik adalah tidak semuanya harus, saya sepakat tadi dengan Pak Alamsa, tidak semuanya harus industrialisasi besar. Kalau memang tadi di Labuan Bajo kecil, ya cukup se-NTT, nanti itulah khasnya NTT. Karena apa, nanti kalau tidak, nanti akan memindahkan tadi kearifan lokalnya, ininya muncul masalah baru. Tapi memang itulah, apa ya, kalau saya bilang keunggulan Indonesia kita, Indonesia Raya dengan Bhinneka Tunggal Ika, ini harus muncul potensi-potensi yang dari setiap komoditas ini. Dan dari hasil penelitian kata data, dengan program perhutanan sosial, ini muncul 20% jenis pekerjaan baru. Karena tadinya kan mereka petani. Tiba-tiba anaknya menjadi konten kreator.
1: Yang tidak bisa digantikan AI nanti.
2: Tidak bisa digantikan AI. Kemudian yang tadi kita dengan, kami kan juga dengan IAD itu sebenarnya ada perpresnya. Ada beberapa lokasi kita yang menjadi desa wisata. Dengan desa wisata di perhutanan sosial, akhirnya tadi ada uang masuk di daerah Sulawesi Selatan di Maros. Tadinya pendidikan tertinggi hanya SMP. Dengan program perhutanan sosial, kemudian lokasi tersebut ada kars segala macam bagus. Mungkin tadi Bu Niluh tahu, dia dengan Kementerian Pariwisata mendapatkan fasilitasi desa wisata. Akhirnya anak-anaknya sampai perguruan tinggi.
1: Iya,
2: jadi
1: biasa.
2: Ini yang kalau kembali tadi ke apa restoratif ekonomi ini adalah bagaimana pembangunan ini tetap berjalan. Masyarakat tentunya harus sejahtera, tapi juga keberlanjutan atau hutan ini harus lestari.
1: Baik, tepuk tangan ini luar biasa Bu Eeng. Jadi ini contoh bahwa memang ekosistem ini perlu diciptakan ya untuk mendukung ekonomi restoratif ini.
3: In association with tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
4: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
3: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. In association with.
1: Nah, terakhir ini saya minta kepada Alam sebagai pemantik kita, saya minta juga sebagai penutup dan memberikan what next-nya dan kira-kira lessons learned-nya serta apa yang kita bisa pelajari dari diskusi kali ini. Silakan.
5: Ya. Terima kasih, singkat Desi. Saja. Saya usahakan agak cepat karena tadi inspirasinya banyak sekali.
1: Highlights-nya ya.
5: Yang dimulai dari kata dari Pak Yandri tadi, dari desa membangun Indonesia ya, tapi dikasih note di situ jangan dengan pendekatan yang mendegradasi potensi yang ada gitu. Nah, kemudian secara akademik oleh Pak Daniel tadi dibilang yang diperlukan itu adalah ekosistem ekonomi restoratifnya. Apa itu? Mulai dari rantai pasok yang fair, apa yang fair atau adil gitu, yang tidak ekstraktif. Kemudian akses pembiayaan, infrastrukturnya juga, teknologi, teknologinya juga bukan teknologi yang langsung high-tech begitu, tapi yang dibilang oleh Pak Faisal tadi, contoh-contohnya, dan kelembagaannya yang tidak boleh lupa. Kenapa? Karena tanpa itu kita tidak bisa berintegrasi ke ekosistem global. Nah, untuk bisa berintegrasi dengan ekonomi global itu, dalam bentuk praktiknya sebetulnya bukan cuma kita, beberapa negara, seperti Cina itu punya Zhejiang Green Village yang sudah dapat sertifikat dari PBB dan selalu jadi percontohannya. Daerah tambang, ada sungai yang buruk kualitas airnya, mereka bisa ubah dengan prinsip misalnya yang sering disebut dengan spatial rural economic zone. Sebetulnya kalau Pak Yandri masih ada, itu menarik jadi tagline-nya desa. Mengambil spatial rural economic zone ini, kawasan ekonomi khusus untuk pedesaan, itu dia menggunakan strategi yang disebut 1 plus 2 plus 3. Satu itu adalah komoditi-komoditi yang high-end tadi, yang memang diproduksi di sana. Kedua, industrialisasi yang tidak ekstraktif tadi, yang kok langsung masif. Ketiga, kawasan penyangga yang memang di-create seperti kawasan wisata, yang bekas tambang bahkan mereka bisa ubah jadi macam-macam itu. Diintegrasikan juga dengan jaringan-jaringan wisata yang lebih besar di luar gitu. Tadi Bu Vero udah bilang masih harusnya dibikin koneksinya. Nah, itu sekarang jadi inspirasi keberhasilan Cina itu untuk ditiru di beberapa negara ya. Walaupun seringkali gak gampang itu karena tiap negara juga punya problem masing-masing. Tapi kita, saya lihat sudah mulai punya banyak potensi untuk bisa sampai ke sana. Gitu. Saya agak optimis sebetulnya. Nah, kemudian perlu dukungan teknologi dan sistem formasi untuk memastikan integrasi dia ke sistem ekonomi global ini. Satu misalnya kalau mau menerapkan single origin, salah satunya ya, gimana kita mau memastikan tagging sistemnya kalau Komdigi bilang, oh di sana BTS-nya belum ada. Jadi, ya itu kawasan hutan, tapi ini perhutanan sosial. Ya kita nggak membayangkan, kita bayangkan cuma pohon-pohon di sana. Jadi bukan prioritas. Nah yang begitu tuh akan sering terjadi nanti ketika kita mendorong. Bagaimana mau mempromosikan pariwisata yang restoratif, dibilang Bu Nilu tadi, kalau jaringan digitalnya yang nggak ada, anak-anak muda sekarang memang bisa jadi tenaga marketing yang baik, tapi kalau nggak bisa akses, itu kan repot ya salah satu. Nah, mungkin itu salah satu PR kita nanti. Bagaimana perempuan bukan hanya sebagai motor, tadi dibilang Bu Vero, tapi juga secara sosial dan ekonomi juga mendapatkan perlakuan yang adil. Contoh-contoh untuk mendapatkan perhutanan sosial yang bukan atas nama, betul-betul yang akan menggunakannya itu baru sekarang terjadi. Itu pun karena dirjen kita ternyata seorang perempuan. Kalau enggak, mungkin nggak dapat sense. Kalau saya jangan-jangan itu nggak penting gitu. Itu yang juga dapat.
6: Topeng sama saya.
5: Ya itu nanti kita akan sampai ke perannya Bu Vero nanti. Nah kemudian wisata restoratif ini menarik. Fakta di lapangan itu juga perempuan, peran perempuan penting. Mereka bisa menjelaskan kepada para tamu dengan baik. Ya gimana kalau ibu-ibu kan hari-hari dia harus tahu anaknya satu persatu dan cara berkomunikasinya yang beda-beda. Kalau bapaknya kan pokoknya dia sampaikan selesai serahkan ke ibunya. Kalau keluarga yang masih tradisional biasanya begitu. Tapi juga yang saya menarik tadi dari Bu Nilu, ternyata mereka lebih care untuk menjadi penjaga tradisi. Itu juga satu value ya. Kalau kita mau ngomong wisata restoratif, tidak punya aspek tradisi yang terjaga yang gak restoratif. Di industrialisasi saya lihat ada kecenderungan sudah ya, atau bahkan ada peluang yang disampaikan oleh Pak Faisal Reza tadi, industrialisasi yang berbahan baku dari desa kalau mau dipilih untuk ekonomi restoratif ini. Dan jangan lupa juga misalnya pakan ternak dengan bahan setempat itu bisa dibikin. Teknologinya juga tidak terlalu sophisticated, bukan teknologi AI. Terus bengkel-bengkel desa itu mulai akan bermunculan. Bagaimana kita mau bangun bengkel desa kalau daya beli petaninya jelek, alat-alat traktornya siapa yang mau beli gitu ya. Dan kalau dibikin, atau bukan traktor lah, alat-alat yang efektif. Nah, tapi catatan yang paling penting dari Pak Faisal, kita harus hitung kebutuhan pasar ekonomi restoratif itu, oleh karena itu kita harus punya roadmap. Nah, ini dia nih. Kita sudah sampai pada roadmap. Di terakhir yang menarik dari Ibu Catur adalah perhutanan sosial dan ekonomi restoratif. Ternyata perempuan lebih produktif dua kali, lagi-lagi ya. Jadi saya lihat akibat ketidakadilan statistik, kita harus kasih tahu kepala BPS kita sekarang perempuan, tapi statistik kita ternyata tidak ramah gender, gitu ya. Itu nanti Bu
1: yang
5: Vero
1: kerja yang siapa?
5: Iya, biar benefits, ya. Biar Bu Vero nanti yang akan rewelin. Iya, ternyata itu. Lagi. Nah, banyak produksi hasil hutan yang terbukti bernilai tambah tinggi ketika diolah dengan apa namanya itu lebih lanjut, gitu ya, diolah. Jadi tadi hasil-hasil hutan ternyata bukan cuma tanaman monokultur gitu kayak coklat dan sebagainya yang kemudian ketika dia diekstraksi bisa punya nilai tambah tinggi. Yeah. Di NTT saya kemarin dilihat macam-macam umbi yang kalau dia diolah tepungnya jadi luar biasa gitu ya. Apalagi udah pakai tagline single origin. Nah, saya jadi teringat salah satu pemikir yang bilang bahwa ideas are worth nothing. Jadi ide-ide itu tidak terlalu bermanfaat katanya, unless executed, kecuali dieksekusi. Nah masalahnya eksekusi itu memerlukan kolaborasi. Kalau saya kasih catatannya apa yang harus kita lakukan, dua hal, kita perlu roadmap dan perlu rumah kolaborasi. Siapa yang menjadi kepala rumah tangga kolaborasi ini harus yang paling rewel.
1: Harus yang paling ribut.
5: Bayangkan kalau kita mau mengakses pasar, mau mengasih informasi yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi, orang kan cukup masuk dalam satu area dan dia bisa mendapatkan satu informasi yang baik dan dia bisa didorong. Saya sih tampaknya akan semakin yakin kalau tempat ini ditaruh di tempatnya Bu Vero. Makasih.
1: Baik, tepuk tangan. Yang saya tangkap, terima kasih banyak, adalah semangat untuk membuat ekonomi restoratif ini menjadi istilahnya program nasional. Dengan kebijakan yang selaras dengan kebutuhan tadi, kebutuhan lokal dan juga kebutuhan gendernya perempuan dan lain sebagainya. Terima kasih banyak kepada para narasumber kita, Pak Alam, Bu Vero, Pak Daniel dan juga Bu Eeng dan Pak Faisal, dan juga kepada rekan-rekan kita yang sudah meninggalkan tempat, Pak Menteri dan juga dari Wamen Pariwisata. Ya demikian The Big Idea Forum kali ini. Seperti saya selalu katakan, kunci dari kebijakan yang bisa diimplementasi, karena kuncinya itu memang implementasinya itu adalah kolaborasi. Dan disinilah forum-forum dialog seperti ini sangat-sangat berguna, dan semoga apa yang lahir di sini bisa diterapkan, bisa diimplementasikan, karena ini akan membuat perekonomian Indonesia lebih kuat lagi. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya Desi Anwar, sampai jumpa di The Big Idea Forum berikutnya. Bye-bye.

2026. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2027. Lalu bagaimana agar target tersebut bisa dicapai di tengah tantangan perekonomian yang ada saat ini? Kita akan membahasnya nanti. Saya Elvira Khairunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Polda Metro Jaya menyiapkan 8.095 personel untuk mengawal agenda sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Pengaturan dan rekayasa lalu lintas dilakukan secara situasional. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian kinerjanya selama hampir 2 tahun memimpin Republik Indonesia. Ia menyebut menteri-menterinya telah bekerja keras, bahkan banyak yang masuk rumah sakit. Proyek normalisasi Kali Cakung Lama di Cilincing, Jakarta Utara ditargetkan rampung pada tahun 2028. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi dampak banjir di kawasan Kelapa Gading dan Cilincing hingga 20%.

0: Sejumlah peristiwa menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia menjadi viral. Di Pinrang, Sulawesi Selatan, seorang bocah yang menonton Karnaval Agustusan tertabrak mobil ambulans. Sementara belasan pelajar peserta gerak jalan di Jombang, Jawa Timur dalam rangkaian HUT Republik Indonesia jatuh pingsan akibat kelelahan dan kepanasan.
1: Insiden mengenaskan terekam kamera saat sebuah mobil ambulans milik sebuah rumah sakit di kawasan Duampanua, Pinrang, Sulawesi Selatan menabrak seorang bocah penonton karnaval pada Kamis pagi. Ambulans yang sedang melaju kencang ini tengah membawa pasien ibu hamil yang didiagnosa gawat janin. Tiba-tiba seorang bocah berlari dan langsung tertabrak ambulans hingga terpental beberapa meter. Beberapa orang di lokasi termasuk pria berseragam TNI dan Satpol PP langsung menghentikan ambulans. Salah seorang di antaranya bahkan sempat memukul sopir ambulans. Mobil ambulans ini kemudian dipersilakan melanjutkan perjalanan setelah diketahui membawa pasien darurat. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.
2: Banyak orang lagi karnaval, jalanan sudah ditutup, tapi karena pasiennya ini dari rumah sakit disinggungi bahwa pasien gawat, jadi dia agak kencang. Si anak menyeberang tanpa melihat kanan dan kiri. Tersenggol ya, bukan ditabrak, tersenggol.
1: Meskipun diwarnai insiden, karnaval dalam rangka perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia ini tetap berjalan meriah. Dan kasus kecelakaan ini pun berakhir damai. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, suasana gerak jalan dalam rangka perayaan kemerdekaan Republik Indonesia berubah jadi tegang saat belasan pelajar jatuh pingsan akibat kepanasan di garis finish. Panitia langsung mengevakuasi siswa untuk dibawa ke ambulans dan dilarikan ke layanan medis terdekat. Tercatat ada 15 anak yang pingsan, 4 diantaranya dilarikan ke puskesmas.
3: Masuk ke finish, jadi banyak yang mengalami istilahnya kejadian pingsan. Ada sekitar 15 orang. Yang 11 bisa ditangani di lapangan, sedangkan yang 4 langsung dilarikan ke puskesmas Mojoagung, tapi dalam keadaan aman.
1: Merupakan gabungan dari siswa SD, Madrasah Ibtidaiyah, MTS, dan SMP dimulai dari lapangan Mbah Said Sulaiman menuju ke alun-alun Cemara. Para peserta melewati jalur sepanjang 7,5 km hingga 10 km. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polda Metro Jaya menyiapkan 8.095 personel untuk mengawal agenda sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Pengaturan dan rekayasa lalu lintas pun dilakukan secara situasional. Kabir Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut 8.095 personel ini merupakan petugas gabungan dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polres setempat hingga Satpol PP dan Dishub. Pengamanan

0: dilakukan berlapis dengan mengedepankan langkah preventif dan humanis. Maka personil yang bertugas tidak dibekali senjata api. Namun penegakan hukum akan berlaku situasional. Kombes Budi menegaskan, rekayasa lalin seperti pengalihan arus juga akan dilakukan, melihat situasi dan kondisi, utamanya di kawasan Senayan, Gatot Subroto, Palmerah, hingga sekitar MPR, DPR, DPD RI.
1: Kami memahami kondisi saat ini bahwa arus lalu lintas kemungkinan ada kepadatan, tetapi tetap secara prioritas diperuntukkan bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas rutinitas masing-masing. Untuk rekayasa lalu lintas ataupun penutupan arus lalu lintas dibuat secara situasional melihat kondisi di lapangan. Tapi apabila kondisi itu masih bisa dengan pencairan, pengaturan arus lalu lintas rutin, maka rekayasa lalu lintas tidak diperlukan.
0: Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan pidato terkait RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Gedung MPR DPR RI. Dan sudah bergabung dari Gedung DPR MPR, produser lapangan CNN Indonesia, Bella Mulahela. Selamat sore, Bella. Bella, Anda bisa merangkum apa saja yang disampaikan Presiden tadi pada saat berpidato, tidak ada 10 program yang kemudian dijabarkan.
2: Ya, selamat sore Elvira. Baru saja kita mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rancangan APBN 2027. Baru saja disampaikan. Dan kami langsung menanyakan kepada narasumber kami, Wakil Ketua Komisi 11, Fauzi Amro dari fraksi Nasdem. Oke. Abang, kalau tadi kita mendengar seksama, tadi kan kalau misalnya kita lihat Presiden sudah menyampaikan utang negara ada berapa, ekonomi makro seperti apa. Apa bang tanggapannya?
3: Ya, pertama alhamdulillah hari ini hari yang sangat bersejarah bagi Republik Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus, kebetulan ada dua kali tadi sidang bersama antara DPR, DPD, dan MPR. Dan dilanjut nanti tadi jam 2 adalah nota keuangan disampaikan langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Dalam konteks nota keuangan, ada beberapa hal yang sangat kita dalami bersama. Pertama adalah optimisme Pak Presiden yang sangat realistis menurut kami bahwa dia menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2027 di angka 6%. Ini realistis karena pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2026 semester pertama kemarin itu di angka 5,45%. Artinya tertinggi selama 13 tahun terakhir. Jadi kalau di sepanjang 2026 ini misalnya targetnya di angka 5,8 bahkan 6%, melanjuti tahun 2027 itu pasti insya Allah akan tercapai di 6%. Itu angka yang sangat optimis saya sampaikan. Yang kedua, pendapatan negara juga meningkat. Artinya belanjanya di angka hampir 4.096,2 triliun. Sementara pendapatan negara di angka 3.426 triliun. Artinya diprediksikan itu mengalami defisit di angka 6,671, artinya 2,40%. Artinya ini hitung-hitungan yang sangat realistis. Artinya pendapatan negara kita situasi sekarang itu sangat optimis karena pendapatan negara kita naik di semester pertama di angka 21,4%. Nah, optimisme itu muncul berbarengan dengan pendapatan negara kita maksimal, penerimaan negara kita maksimal, belanja kita juga maksimal, dan diprioritaskan pada belanja-belanja yang berkualitas, yang bermanfaat, yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi, berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, dan berdampak kepada belanja itu sendiri.
2: Bang, tadi kalau kita melihat juga ada sejumlah program-program presiden yang masih terus digagas begitu ya sampai APBN selanjutnya. Apa yang menjadi prioritas sebenarnya kalau dilihat dari DPR sendiri? Apa yang perlu diawasi, Bang?
3: Nah, pertama kita melihat ada 8 juga prioritas yang ke depan. Itu ada 8 prioritas. Yang pertama kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pendidikan, kesehatan, terus pembangunan infrastruktur, KDMP. infrastruktur daerah dan dana desa. Arti kemiskinan. Jadi 8 prioritas ini kurang lebih sama dengan tahun kemarin juga pada 8 prioritas. Tapi ini fokus juga dia memberantas kemiskinan, fokus juga ke KDAMP, fokus juga ke koperasi. Itu yang pertama. Yang kedua ada 10 ya transformasi yang sangat luar biasa. Baik yang diselesaikan tahun 2027, 2028, bahkan di akhir masa Pak Presiden tahun 2029. Pertama adalah memperbaiki kurang lebih 10.000 puskesmas. Yang kedua memperbaiki 360 rumah sakit, baik rumah sakit yang di daerah maupun yang di provinsi. Yang ketiga adalah ada lembaga baru, ya kebetulan mitra Komisi 11 juga adalah Pusat Finansial Indonesia. Itu keberadaannya di Jakarta dan di Bali. Ini sangat luar biasa. Yang keempat itu ada transformasi masalah bursa. Bursa komoditas strategis. Itu sudah diputuskan juga bermitra dengan, diawasi oleh OJK dan bermitra dengan kita. Yang keempat, Dada dan Antara PAN yang untuk memang membangun bisnis yang lebih spesifik seperti motor listrik gitu loh. Yang lebih spesifik yang sehingga bisa membangun keuntungan sektoral akan berdampak kepada pendapatan dan antara itu sendiri. Nah, transformasi-transformasi itu yang 10 transformasi yang diharapkan oleh presiden itu akhirnya akan menopang termasuk juga dan antara akan menopang pendapatan negara kita di luar APBN akan menopang pendapatan negara kita. Nah, kita berharap tumbuh lebih cepat sejahtera lebih tumbuh lebih tinggi sejahtera lebih cepat itu akan terrealisasi baik di tahun 2027, 2028, 2029 bahkan 2029.
2: Tadi juga Presiden sempat mengatakan bahwa walaupun dengan belanja negara saya yang cukup besar begitu ya Bang, tapi inflasi masih teratasi dengan baik. Abang menilai seperti apa Bang?
3: Ya, catatan kita yang paling penting. Tahun 2025 inflasi kita naik dari target 2,6 menjadi 2,92. Jangan sampai di tahun 2026 dan 2027 ini sama hal melakukan hal yang sama. Karena apa? Karena pendapatan negara kita di tahun 2025 itu hanya khususnya pajak 86%. Kita sopol di angka 271 triliun. Nah, di tahun 2026 itu optimis. Pendapatan pajak kita di semester 1 itu mengalami penaikan pendapatan kita 21,4%. Kita berharap di tahun 2027 nanti pendapatan negara kita bisa maksimal sehingga defisit kita di angka 2,60% atau 671 triliun.
2: Menurut Abang melihat dengan pengawas sifat dan juga tugas dari DPR sendiri, apa program Presiden yang memang masih dikatakan kira-kira masih dibilang bisa dikatakan pemborosan gitu Bang sampai saat ini?
3: Ya kalau dikatakan pemborosan kan itu kan bisa kita lihat efektif dan efisiensi. Kan sebagian kawan-kawan mengatakan, oh MBG, Kopdes itu kan dievaluasi. MBG buktinya tata kelolanya dibenahi. MBG niatnya bagus, tujuannya mulia, tapi dalam pelaksanaannya ada masalah, ada problem ya wajar. Tata kelolanya, manajemennya, saya yakin dengan Pak Sudaryono, sahabat saya juga sebetulnya alumni IPB, dia sudah bagaimana misalnya mengefektifkan anggarannya dari 250-an triliun menjadi 210 triliun, kurang lebih penghematan 40-50 triliun. Dia melakukan manajemen, misalnya menindak tegas beberapa kepala SPPG, memantau langsung, membuat CCTV. Kedua, koperasi merah putih menurut saya ideal juga, karena semua segmen nanti, penerima bantuan sosial, penerima tunai maupun tidak tunai itu berada di Kopdes merah putih. Dan ini akan merupakan geliat pembangunan ekonomi di sektor masyarakat yang paling real. Menurut saya, tepat sasaran, tepat guna itu kunci sukses supaya efisiensi dan inflasi kita bisa terkendali dengan baik.
2: Terima kasih Bang. Terima kasih atas waktunya. Ya, ya, kalau misalnya kita melihat Elvira tadi sudah diulas oleh Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro mengatakan bahwa memang dengan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto cukup optimis begitu ya melihat ada RPBN 2027 yang tadi sudah disampaikan. Selanjutnya adalah kalau kita bisa menyampaikan juga tadi dari Ketua DPR RI Puan Maharani tetap mengutip dan menegaskan bahwa DPR dan pemerintah ini harus sama-sama bersinergi agar komitmen dari pemerintah bisa juga berlangsung secara baik dan juga diawasi oleh DPR secara betul begitu ya. Dan juga dapat bisa sesuai dengan capaian yang memang sudah disampaikan. Kembali ke Anda, Elvira.
0: Terima kasih langsung dari gedung MPR DPR RI. Dalam pidato kenegaraan di DPR, Presiden Prabowo Subianto menyebut menteri-menterinya telah bekerja keras bahkan

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan hanya di CNN Indonesia Drive setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian kinerjanya selama hampir 2 tahun memimpin Republik Indonesia. Ia menyebut menteri-menterinya telah bekerja keras, bahkan banyak yang masuk rumah sakit. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraannya di sidang MPR Jumat pagi. Presiden menyebut banyak menteri kabinet merah putih yang jatuh sakit akibat banyak bekerja. Maka dari itu ia berjanji akan memberikan waktu istirahat lebih banyak kepada menteri-menterinya. Presiden Prabowo menyampaikan capaian pemerintahannya dan mengapresiasi sejumlah menteri atau kepala lembaga yang berhasil memperoleh tambahan pendapatan negara atau menegakkan hukum seperti kasus tambang ilegal hingga bersih-bersih bea cukai. Wassalamualaikum.
4: Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah.
3: Badan Pusat Statistik mencatat masih ada 9,29 juta rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah pada Maret 2026. Di sisi lain, sebanyak 18 juta rumah tangga masih menempati rumah yang dinilai tidak layak huni.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, backlog kepemilikan rumah di Indonesia pada Maret 2026 mencapai 9,29 juta rumah tangga. Angka ini setara dengan 12,39% dari total rumah tangga secara nasional. Jumlah tersebut turun sekitar 350 ribu rumah tangga dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 9,64 juta rumah tangga.
6: Backlog 1, yaitu jumlah dan persentase rumah tangga yang belum memiliki rumah secara persentase mengalami penurunan dari 13% pada tahun 2025 bulan Maret menjadi 12,39% pada bulan Maret 2026.
5: Berdasarkan data BPS, masalah perumahan tak hanya terkait kepemilikan. Backlog rumah layak huni atau backlog 2 pada Maret 2026 mencapai 18,01 juta rumah tangga atau 24,03% dari total rumah tangga nasional. Meski turun dari 18,77 juta rumah tangga pada 2025, jumlah ini hampir 2 kali lipat dibandingkan rumah tangga yang belum memiliki rumah. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan program bedah rumah. Sepanjang semester pertama 2026, sebanyak 88.635 unit rumah tidak layak huni telah mendapatkan bantuan bedah rumah. Sementara untuk menekan backlog kepemilikan, pemerintah menyalurkan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. Pada periode yang sama, realisasi FLPP mencapai 91.531 unit rumah. Menteri PKP Marwarar Sirait menyebut, publikasi statistik perumahan BPS ini merupakan yang pertama di Indonesia. Menurutnya, data tersebut menunjukkan pekerjaan rumah pemerintah masih panjang.
7: Masih banyak rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Masih banyak, masih jutaan rakyat Indonesia yang belum punya rumah, Bang. Iya, Bang. Masih jutaan rakyat Indonesia yang rumahnya perlu diperbaiki. Jadi PR kami masih banyak sekali. Masih banyak sekali. Tadi Ibu sampaikan gambaran, Bu, saya di depan Pak Prabowo kan saya sampaikan. Tahun lalu Kementerian Perumahan membedah 45 ribu rumah. Yang tidak layak huni, jadi layak huni. Tahun lalu. Tahun ini 400 ribu.
5: Kementerian PKP menggandeng BPS untuk memperkuat tata kelola program nasional 3 juta rumah dengan menggunakan data yang akurat, terintegrasi, dan berbasis fakta di lapangan. Lastonga Pebro, Urip Handoyo, Jakarta.

0: Saya nggak dengar. Dia ngomong apa nggak jelas.
1: Pak Wiyadi tidak mendengar kami sama sekali? Oke, tampaknya ada gangguan komunikasi. Nah, sekarang kita fokus untuk program dulu ya, Bang Ansi. Sambil nunggu. Saya sapa lagi Pak Wiyadi.
2: Iya. Belum kan?
0: Suaranya nggak jelas. Saya nggak bisa terima dengan baik.
1: Sekarang bisa mendengar suara saya?
0: Putus-putus suaranya.
1: Masih putus-putus. Baik. Kita akan perbaiki dulu komunikasinya sehingga nanti diskusinya bisa lebih lancar. Saya sekarang ke core terlebih dahulu. Ada 10 program yang disampaikan oleh Presiden, gitu ya. Saya tidak tahu bagaimana kemudian respon pasar dan lain-lain, tapi setidaknya ada beberapa hal yang baru yang kemudian gagasan-gagasan yang disampaikan kepada publik. Anda sendiri melihatnya seperti apa, Bang Faisal?
3: Ya, satu dari 10 program itu, kalau ngelihat tadi maksud ya, jadi saya sepakat satu. Maksud arahnya bagus menurut saya. Nah, tinggal satu tadi implementasi, sebetulnya sebelum implementasi menurut saya adalah juga desain daripada implementasi. Desain juga dari sisi kebijakan. Oke, contoh
1: jadi,
3: misalnya.
1: Jadi ada ide,
3: desain dulu, nah baru kemudian dijalankan. Oke. Nah baru kemudian memilih orang-orang, tata kelola dan lain-lain. Nah sekarang dari sisi desain, misalkan contoh yang 100 gigawatt ya contohnya ya. Nah ini sebetulnya ini kan searah dengan kita ketahanan energi, kita memang perlu melakukan transisi ke energi baru terbarukan. Nah tapi kalau kemudian 100 gigawatt ini kan kita perlu ngukur, misalkan sempat sebelum-sebelumnya Presiden mengatakan ini dicapai dalam 3 tahun. Nah ini kan tunggu dulu gitu loh ya. 3 tahun bikin 100 gigawatt dan cuman EBT dan cuman PLTS. Nah terus bagaimana dengan oversupply, bagaimana dengan apa koneksi dengan apa sumber energi yang lain, bagaimana dengan kondisi demand, itu kan perlu dilihat dulu gitu ya. Nah jadi itu satu hal. Lalu yang kedua juga tadi misalkan yang lain program Danantara Management Fund ya. Saya pikir kalau Danantara sih kita melihat memang ada pro kontra, dan kalau kita melihat negara-negara lain juga ada juga yang mengikuti haluan seperti itu ya. Nah dan yang menjadi contoh misalkan Singapura. Nah kaitannya dengan ini sekali lagi kalau Danantara sama, kalau Danantara Management Fund ataupun Danantara secara keseluruhan ataupun DSI, salah satu yang menjadi concern tata kelola dan siapa yang pegang gitu ya. Nah ini kaitannya dengan apa kepercayaan pasar juga ya. Dan kalau misalkan mau mengacu kepada Temasek ya, nah satu beberapa di antara hal yang perlu dilihat dari Temasek, satu misalnya kalau misalkan presiden atau apa Singapura ya, pimpinan tertinggi daripada apa Singapura mengatakan bahwa melihat bahwa misalkan keputusan daripada pimpinan tertinggi Temasek ini tidak sesuai dengan national interest misalnya, bisa nggak dia bilang ini harus dibatalin? Nah tidak bisa kalau di Temasek. Jadi Temasek betul-betul independen dalam hal pengambilan keputusan. Pertanyaannya Danantara bisa nggak gitu? Ya. Nah lalu hal yang lain juga hal yang sama kaitannya dengan masalah likuiditas ya. Dari sisi Danantara yang Temasek itu sebetulnya likuiditasnya itu sangat-sangat banyak sebetulnya dia punya fund. Ya. Sementara Danantara selama ini kalau kita dengar selalu adalah asetnya sekian-sekian triliun, sekian triliun gitu. Bukan masalah likuiditas fund.
1: Baik, saya sapa Pak Wiyadi lagi. Sudah bergabung bersama kami. Pak Wiyadi?
0: Ya.
1: Oke.
0: Ya, halo. Ya.
1: Oke, sudah clear ya Pak?
0: Saya dengar, Su.
1: Oke, baik. Pak Wiyadi tadi narasumber di studio, saya. Ada Bang Ansi Lema, juru bicara PD Perjuangan, dan juga Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Kor Indonesia. Ada beberapa catatan Pak sebelumnya. Program yang sudah disampaikan tadi kita sudah mendengar dengan clear gitu ya dari Presiden, tapi yang kemudian dipertanyakan ada kekhawatiran mengenai desain dan nanti implementasinya Pak. Ada catatan terkait hal itu?
0: Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan memang RAPBN kita dan juga mengenai masalah daripada halo?
1: Iya silakan Pak.
0: Dengar nggak sore?
1: Silakan halo? Pak Wiyadi.
0: Dengar nggak?
1: Kami dengarkan Pak, silakan.
0: Dengar ya. Nggak, suaranya kecil sekali di sini.
1: Baik.
0: Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi itu dari awal kita bicara mengenai masalah bagaimana APBN ini untuk kepentingan rakyat. Dan di sini berkali-kali Pak Prabowo menyampaikan bahwa program-program kerja itu adalah program-program kerja yang dimana di mereka untuk kepentingan rakyat dan bagaimana yang namanya kekurangan-kekurangan fasilitas, kekurangan-kekurangan daripada rakyat yang selama ini dirasakan itu bisa diselesaikan. Jadi kalau dikatakan mengenai masalah APBN dengan program-programnya, itu kalau kita melihat tadi, dengan anggaran yang ada, itu Pak Prabowo lebih banyak pada menyoroti kepada masalah pendidikan. Kita bicara mengenai masalah pendidikan di sini. Pendidikan, bagaimana banyak sekolah-sekolah yang mesti harus direvitalisasi. Banyak sekolah-sekolah yang mesti harus dibangun kembali, karena banyak sekali yang itu. Kemudian juga masalah kesehatan. Kesehatan di sini kita melihat banyak fasilitas-fasilitas daripada rumah sakit. Banyak rumah sakit-rumah sakit yang tidak memadai. Dan bagaimana Pak Prabowo juga bagaimana memberikan suatu solusi, bagaimana satu rakyat yang ingin mereka itu berobat tetapi dengan jarak dan tempat yang jauh, itu menjadikan kesulitan. Nah, ini kan memang berarti memang APBN ini didesain untuk rakyat. Karena apa? Karena ini adalah program-program yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat kita, yaitu pendidikan, kesehatan. Ini adalah merupakan suatu hal yang memang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi. Di samping memang program-program yang disampaikan itu adalah program-program mengenai masalah bagaimana bagaimana ekonomi ini bisa tumbuh. Dan Pak Prabowo sendiri bahas saat ini, dan antara itu tidak langsung kepada APBN. Dan antara adalah merupakan lembaga keuangan. Di sini lembaga daripada yang mereka merupakan suatu unit usaha BUMN yang mereka dikonsesi oleh Bendungan Tentara. Nah, inilah yang saya lihat bahwa harus dibedakan di mana program yang mendorong APBN ini akan lebih penggunaan daripada APBN. Yang ini kita lihat dari pendidikan dan kesehatan tadi yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan yang 8 ini adalah bagaimana program-program kerja ini, program-program yang di mana adalah lebih banyak kepada investasi dan mendorong daripada investasi itu untuk dilakukan. Nah, inilah saya kira yang mungkin harus dipengerti bahwa APBN ini yang disampaikan dalam nota keuangan ini memang tidak semata-mata ini adalah penggunaan daripada APBN, tetapi lebih kepada bagaimana program-program, bagaimana yang namanya apa yang harus dilakukan dari 2027 ini dengan program-program yang dilakukan oleh Pak Prabowo tadi. Ini saya kira kita perjelas bahwa program APBN ini, nota keuangan ini adalah dalam dua section, yaitu kalau kita lihat di mana yang memakai langsung anggaran, di mana yang memang ini adalah danantara, dan bagaimana industrialisasi yang kita lihat tadi seperti electricity, motor electricity, bagaimana kita mengurangi subsidi, bagaimana kita juga listrik, ya kita melihat bahwa kita harus mengganti listrik yang dengan diesel dengan PLTS. Nah, ini adalah semuanya bagaimana kita dorongan-dorongan daripada industri, dorongan-dorongan yang bagaimana bisa memberikan APBN ini lebih kepada efisiensi daripada APBN, kita katakan. Tapi program-program ini adalah program-program yang bagaimana bisa memberikan lapangan kerja kepada masyarakat juga. Ya, inilah saya kira yang gambaran yang memang kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi.
1: Oke, baik. Bang Hansi mau komentar sepertinya. Apakah betul ya, program ini sudah menjawab kebutuhan rakyat, APBN yang posturnya saat ini kita lihat sudah bisa menjawab kebutuhan masyarakat?
2: Kalau pertanyaannya APBN untuk rakyat atau sekedar target, tentu kan kita menegaskan bahwa APBN ini betul harus bermanfaat bagi rakyat dan harus bisa menjawab persoalan mendasar rakyat dan kebutuhan rakyat. Apa antara lain? Yang paling utama menurut saya itu adalah penciptaan lapangan kerja. Karena kalau hari ini kita lihat angka pengangguran itu masih ada di angka 4,65%, setara dengan 7,22 juta rakyat Indonesia itu menganggur. Tetapi ini data BPS. Tetapi kalau kita lihat data BPS, kerap kali orang kerja 2-3 jam seminggu. Betul. Itu dianggap sudah punya pekerjaan. Kalau lebih ketat, lebih rigid ya parameter atau ukurannya, saya yakin angka ini di atas 7 juta bahkan di atas 10 juta. Yang kedua, hari ini pengangguran tingkat sarjana mulai dari D3, D4 sampai S3 itu ada di angka 1,3 juta. Nah, ini kan menjadi suatu PR besar. Dan kalau kita bicara pengangguran, ini menjadi beban buat bangsa kita. Sementara kita tahu bahwa pemerintahan ini menjanjikan lewat kampanyenya itu penciptaan 19 juta lapangan kerja. Nah, hari ini sudah hampir 2 tahun, justru yang kita baca datanya seperti itu. Dan penciptaan lapangan kerja ini kan membuat orang punya kepastian mendapatkan income. Dia bisa saving, dia bisa punya daya beli, ya. Dan kalau kita bicara penciptaan lapangan kerja, kata kuncinya lapangan kerja di sektor formal. Berarti deindustrialisasi ini harus ditransformasi untuk pembukaan lapangan kerja industrialisasi yang besar-besaran. Nah, apa yang menjadi strategi dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini harus bisa dijawab. Yang kedua, menyiapkan juga angkatan kerja kita lewat apa? Pendidikan vokasional, sehingga link and match ini bisa terserap, ya. Kita tidak bisa mengandalkan pekerja di sektor informal. Karena apa? Karena memang kepastian pendapatan buat mereka ini juga tidak pasti, ya. Dan kontribusi buat negara ini juga boleh dibilang juga tidak pasti.
1: Okay.
2: Maka poin pertama itu adalah penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, angka kemiskinan kita ada di 8,07%, setara dengan 22,93 juta penduduk miskin. Dan kemiskinan itu multiplier effect, ya, bisa menimbulkan masalah-masalah sosial termasuk kriminalisasi dan sebagainya. Dan ini kalau pakai pendapatan 600 ribu, kalau pakai pendekatan World Bank yang lebih tinggi 1 juta, saya yakin mungkin bisa sampai 40-50 okay, juta
1: jadi
2: kemiskinan kita.
1: Jadi masalah penciptaan lapangan kerja, kemiskinan itu belum terjawab gitu.
2: Belum, dan ini kan, dan Pak Prabowo bilang kan bukan Prabowonomics, ini marhaenisme. Nah ini kepentingan para marhaen ini,
1: okay.
2: Ya, penciptaan lapangan ini kerja dan pengentasan kemiskinan.
1: Harus gitu.
2: Ini harus dijawab.
1: Okay.
3: Setuju. Jadi kalau secara makro target pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, kita lihat kualitas.
1: Okay.
3: Salah satu kualitasnya tadi itu adalah lapangan kerja, ya. Lapangan kerja sekarang kalau lebih spesifik lagi, kalau kita lihat pengangguran muda, kita masuk bonus demografi, kita harap yang muda-muda ini lebih banyak yang bekerja. Pengangguran muda kita itu lebih tinggi loh, 12%. Yang tertinggi di ASEAN. Nah, jadi bagaimana masa depan ke depan? Nah, ini PR-nya paling tidak mestinya dijawab di APBN 2027. Yang kedua, masalah lapangan pekerjaan juga adalah ini kaitannya dengan daya beli di kelas menengah. Yang kita lihat dari awal COVID 2020 sampai 2025, data terakhir yang kita lihat dari Susenas, itu belum kembali lagi. Jadi dia terus turun. Perkiraan kami sekarang yang jumlahnya turun dari kelas menengah ke kelas di bawahnya itu bisa sampai 12 juta. Ya. Nah, jadi belum ada obat yang bisa menyelesaikan itu. Itu PR besar, saya pikir yang salah satunya diselesaikan dengan kebijakan fiskal, ya. Nah, jadi dua hal itu paling tidak, lapangan pekerjaan terutama untuk anak-anak muda, ya, sekarang. Lalu yang kedua adalah yang kaitannya dengan income. Nah, jadi kualitas tadi kalau lapangan kerja itu formal informal juga harus dilihat, itu betul. Jadi pemerintah itu kalau melihat target penciptaan lapangan pekerjaan bukan semuanya, karena ada orang yang akhirnya bekerja tapi di sektor informal karena enggak kebagian yang formal. Nah, dan itu bisa dilihat dari apa? Tingkat upah. Jadi walaupun bekerja jumlahnya orangnya makin banyak, tingkat upah real itu turun. Cek data di BPS. Jadi tingkat nominalnya naik, tingkat upah real itu dalam artian sudah dikoreksi sama inflasi, kontraksi gitu. Jadi bagaimana bisa daya belinya naik? Disposable income itu tidak naik. Nah, itu kalau kita urutkan lagi efeknya itu bisa sampai kemana-mana, termasuk ke sektor produksi. Ini kan konsumen, ya, konsumsi, ya. Nah, tapi yang kelas menengah ini adalah yang paling besar pengaruhnya ke sektor produksi karena dia konsumen utamanya di kelas menengah.
1: Okay.
3: Nah, jadi itu berpengaruh ke hampir semua dari industri manufaktur sampai perdagangan dan lain-lain. Nah, sekarang saya mau lihat dari fakta yang terjadi sampai dengan 2026 bandingkan 2025 semester 1 aja, karena kan 2026 belum selesai. Yeah. Nah, kalau kita lihat dari program-program flagship pemerintah, sebutlah saja MBG, koperasi, mungkin juga perumahan, ya, ini sudah kelihatan memang ada percepatan pertumbuhan di sektor-sektor terkait. Apa itu? Sektor penyediaan jasa makan minum. Naik 2 kali lipat akselerasinya, ya, dari 6% tahun lalu jadi hampir 12% 2026. Kemudian konstruksi dari 3% jadi sekitar 6% di tahun 2026. Tapi ada sektor-sektor besar, ya, yang justru mengalami pelemahan. Satu, industri pengolahan itu paling besar, ya, dampaknya terhadap PDB. Dari yang lebih sudah di atas 5% tahun lalu, sekarang ke 4%-an lagi. Nah, jadi apa dampak daripada hilirisasi, dampak daripada program-program flagship yang lain terhadap percepatan industri manufaktur? Pada ini mesin utamanya nih. Yang kedua, yang juga sektor yang paling besar pertanian. Hmm. Pertanian ini adalah sektor yang bahkan menjadi prioritas utama pemerintah kan, sektor pertanian juga mengalami pelemahan dari 2025 ke 2026 di semester 1. Nah, padahal di sisi yang lama tadi kita lihat dari pidato presiden, oh kita swasembada di 8 komoditas pangan, swasembada beras ya. Nah, jadi bagaimana ini bisa terrealisasi kalau kemudian sustainable ya? Okay. Kalau kita melihat di faktanya selama ini secara keseluruhan sektor pertanian itu tidak stabil, jadi masih melemah gitu ya.
1: Baik, oke, baik. Pak Wihadi, bagaimana merespon itu Pak? Banyak catatan penciptaan lapangan kerja, kemudian tingkat kemiskinan, kelas menengah ini juga sekarang yang banyak disuarakan. Bagaimana program-program tidak memihak pada kelas menengah katanya. Tapi kan targetnya juga luar biasa ini untuk tahun depan gitu, naik jadi 6%. Bagaimana upaya-upaya ini bisa dilakukan? Pak Wihadi?
3: Masih belum bisa.
0: Halo, iya.
1: Baik. Bisa mendengar suara saya Pak Wiyadi?
0: Cepat diulang suaranya enggak ini.
1: Oke, baik. Tadi catatan dari PD Perjuangan bagaimana
0: kecil
1: kemudian
0: sekali suaranya.
1: Saat ini program-program pemerintah belum bisa menjawab misalnya penciptaan lapangan kerja, kemudian mengurangi angka kemiskinan. Dan kita berbicara mengenai kelas menengah juga tadi dari KOR mengkritik terkait hal ini. Bisa merespon itu Pak Wiyadi?
0: Ya, jadi begini, kalau kita melihat angka kemiskinan, kemudian juga kita melihat angka pengangguran. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin kita lihat di sini. Program-program Pak Prabowo ini justru kalau kita lihat salah satunya yang mungkin sering dikritik itu adalah masalah di MBK. MBK itu justru menciptakan lapangan kerja. Nah, lapangan kerja inilah yang sebenarnya kalau kita tidak dilihat begitu saja. Tapi di sini kan bayangkan satu SPPK itu ada 50 orang. Nah, kalau kita melihat ini kan ada lapangan kerja lagi di situ. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi program daripada Pak Prabowo yang tadi mengenai masalah revitalisasi sekolah, tentunya itu juga ada lapangan kerja di situ. Jadi penciptaan lapangan kerja itu ada. Jadi lapangan kerja itu tidak hanya kita melihat daripada investasi yang kemudian pembukaan pabrik baru, tapi ada juga yang mereka merelokasi pabrik itu dianggap bahwa itu adalah lapangan kerja yang sudah berkurang. Jadi marilah kita lihat saat ini, data yang ada saat ini kan memang data yang boleh dikatakan BPS sendiri pada saat pendataan ini kan banyak yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa kita saat ini lagi melakukan sensus ekonomi. Di sini kita lakukan bahwa dengan sensus ekonomi itu kita harus banyak tahu sebenarnya berapa angka pengangguran kita dan berapa sebenarnya masyarakat yang miskin, yang sangat miskin, yang mereka itu yang sebenarnya sekarang sudah tidak miskin lagi, itu akan terlihat pada saat nanti sensus itu. Nah, jadi kalau dengan data yang ada sekarang ini kita melihat ada penurunan Gini rasio, itu yang sudah jelas bahwa di sini sudah ada masing-masing daerah itu kita lihat di semua daerah kita lihat bahwa Gini rasionya mereka turun. Nah, kalau kita sekarang dengan penurunan Gini rasio yang sudah ada saat ini dan target Gini rasio juga turun, kemudian kita lihat juga angka kemiskinan juga turun pada saat nanti 2027, maka kita melihat di sini angka ini adalah angka yang memang nanti akan kita terlihat pada saat nanti sensus itu. Nah, saya lihat di sini ya, kalau kita bicara 6% pertumbuhan 6%, kita melihat di sini bahwa ada pertumbuhan 5,45 di semester saat ini. Kemudian kita koreksi 52 pada saat Q2 ada 5,29. Nah, kalau kita melihat dengan kondisi saat ini, ya kan, dalam situasi perang saat ini yang punya secara global kita juga lihat bahwa situasinya tidak dengan dalam kondisi baik-baik saja, karena ini kan situasi Timur Tengah ini kan masih memberikan suatu efek pada kita semuanya. Dan kemudian juga kalau kita melihat saat ini ada hal yang mesti harus kita lihat bahwa subsidi kita itu ada kenaikan. Kenapa? Karena harga minyak yang naik pada karena konflik Timur Tengah ini. Nah, kembali lagi semana ini, semuanya ini adalah pada tahun 2026. Nah, kita harapkan pada saat tahun 2027 dengan program-program kerja yang ada yang tadi disampaikan, kemudian dengan adanya anggaran yang diberikan untuk bagaimana revitalisasi, bagaimana investasi mobil listrik, motor listrik, terus kemudian juga beberapa proyek-proyek hilirisasi, terus kemudian bagaimana hilirisasi, kemudian juga ada nikel yang hilirisasi pada saat mineral sumber daya alam. Nah ini kan semuanya akan menimbulkan lapangan kerja ke depan. Memang dalam hal ini, kalau kita bicara lapangan kerja saat ini, memang dalam situasi sekarang tidak bisa kita sendiri bicara. Karena ini secara domestik pasti akan terpengaruh juga permasalahan perekonomian domestik ini. Inilah saya kira bahwa kedepannya dengan target-target yang diberikan tadi, saya kira adalah target-target yang memungkinkan sebenarnya sudah kita perhitungkan di mana letak yang mesti harus kita dorong untuk yang namanya penumbuhan lapangan kerja itu tadi. Baik. Dan di ini juga angka kemiskinan juga kita akan pastikan pada saat nanti sensus ekonomi itu selesai.
1: Baik, Pak Wiyadi, terima kasih. Saya harus potong, kita harus tuntaskan dialog karena kita harus bergabung dengan konferensi pers yang akan disampaikan oleh Menko Perekonomian. Terima kasih sebelumnya, kita harapkan memang pertumbuhan ekonomi kita bisa tumbuh lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Terima kasih Bang Faisal, terima kasih Bang Ansi sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Dan selanjutnya kita akan simak bersama pernyataan pers yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto.
4: CNN Indonesia Breaking News.
5: Nah selanjutnya saya minta Pak Menko Pangan dan siap-siap Pak Menteri Keuangan. Silakan.
6: Baik, terima kasih Pak Menko, Pak Menko, Pak Erlangga, Pak Mendagri, Menteri Keuangan, Pak Hasan, Pak Kepala Bappenas, para Wamen, Ketua OJK, Ketua LKPP, dan semua yang saya hormati, tentu teman-teman media. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan media, teman-teman Kabinet Merah Putih, Pak Mendagri banyak sekali membantu, TNI, Polri, BPKP, BPK, OJK yang selama 22 bulan mendukung penuh kebijakan-kebijakan yang saya koordinasi terutama di bidang pangan. Selama 22 bulan ada yang sudah sukses, ada yang belum. Ada yang kita carry over tahun depan. Alhamdulillah pangan karbohidrat seperti padi tadi sudah sampaikan Bapak Presiden. Dalam tempo satu tahun, tahun 2024 kita impor 4,5 juta. Tapi tahun 2025 kita sudah swasembada surplus 4,2 juta ton. Begitu juga jagung, garam kita konsumsi sudah tidak impor lagi karena kita bisa produksi. Tetapi yang industri, jagung industri, garam industri kita masih impor. Tahun ini kita fokus tadi sebagaimana dipaparkan Bapak Presiden untuk meningkatkan pendapatan nelayan kita, di mana nelayan nilai tukarnya paling rendah. Kalau petani padi sudah 127, nelayan kita masih 103. Jadi masuk desil 1 Pak Menko. 103, jadi nilai tukar yang paling bawah. Oleh karena itu tahun ini kita fokus, kita akan membangun 1.300 lebih, hampir 2.000 kampung nelayan. Dilanjutkan tahun depan akan dikembangkan secara bertahap 40.000 budidaya tematik di 40.000 desa secara bertahap. Juga akan menyelesaikan pembangunan industri garam yang ada di NTT. Jadi fokus tahun ini dan tahun depan kita akan ke nelayan. Sementara koperasi Desa Merah Putih akan selesai 35.000 insya Allah di Agustus akhir sehingga September bisa operasi. Sekarang kita sedang bekerja keras mohon dukungannya agar koperasi Desa Merah Putih ini bisa jadi infrastruktur pemerintah dan juga sebagai optaker sebagaimana disampaikan Bapak Presiden tadi. Dan nanti tahun depan akan dilanjutkan, tahun ini 35.000. Tahun depan diperkirakan akan juga kita bisa selesaikan 30-35 ribu desa. Itu mengenai koperasi Desa Merah Putih. Ada di sana sini yang tidak tepat, tentu kita akan koreksi. Seperti pembangunan di gunung-gunung ada 1-2 atau berapa banyak kita akan tertibkan. Sementara anggaran yang paling besar di yang kami koordinasikan itu MBG. Kami minta maaf hampir satu tahun lebih ya gonjang-ganjing luar biasa terjadi di sana sini kami terus menerus pada waktu itu hampir semua kementerian menemukan beberapa kejanggalan dan sudah diambil tindakan. Dan alhamdulillah sekarang dipimpin yang baru, anak muda, Mas Dar, yang terbuka, cerdas ya. Kita minta waktu 2 bulan, refocusing, kita akan menyelesaikan 3T NTD.

NTT, Papua, Maluku yang sangat memerlukan, itu kita akan selesaikan dalam satu bulan ini. Kemudian ibu balita, ibu menyusui, ibu hamil, ada 11 juta kita akan selesaikan.

0: harapan masyarakat, kita akan bekerja keras dan mohon dukungannya. Kami juga terima kasih dukungan UJK dan teman lain. Kita menyelesaikan SRUK, sistem registri unit karbon pertama di dunia yang diakui oleh dunia internasional, yang dikoreksi oleh UJK, dan kita bisa selesaikan, dan sudah terjadi perdagangan karbon. Sudah. Jadi tidak hanya sistemnya, tetapi juga sudah terjadi transaksi ada di situ. Yang terakhir, tadi juga disampaikan oleh Pak Presiden, tahun ini baru ada satu nanti mengenai pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Tahun ini kita akan meresmikan satu di Sumatera Selatan, tapi tahun depan yang dikoordinasi dilaksanakan oleh Denantara, insya Allah separuh dari 20-an akan diresmikan tahun 2027 dan sisanya tahun 2028, itu termasuk yang darurat yang kita kenal dengan waste to energy. Yang lain-lainnya nanti akan secara bertahap bersama dengan kementerian pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota. Saya kira demikian, Pak Erlangga. Terima kasih atas dukungan teman-teman selama ini, media yang menyampaikan apa adanya, kritik dan juga pujian. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Menko Pangan. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Keuangan terkait dengan APBN dan program-program yang tadi disampaikan terkait dengan program yang menjadi unggulan prioritas Pak Presiden. Terima kasih
2: Pak Menko. Selamat sore teman-teman wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya semua bahan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, jadi saya bingung mau ngomong apa nih. Cuman saya ulangi sedikit aja bahwa untuk tahun 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dengan terpeliharnya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah. Seperti teman-teman lihat, selama 3 triwulan terakhir ini, ekonomi kita konsisten tumbuh di atas 5% dengan signifikan, bahkan sempat 5.61 di triwulan pertama tahun ini dan turun sedikit ke 5.29 triwulan kedua tahun ini. Itu terjadi karena sinergi kebijakan moneter fiskal dan sektor keuangan yang baik, dan ke depan kita akan semester kedua tahun ini kita akan pastikan itu akan lebih bagus lagi sehingga kita bisa tumbuh mendekati 6% pada akhir tahun 2026 ini. Untuk 2027 kita perkirakan ekonomi juga bisa tumbuh sekitar 6% plus minus sedikit. Yang lain saya pikir sudah diceritakan Pak Presiden, hanya saya tambahkan sedikit. Pendapatan negara era APBN 2007 diproyeksikan mencapai Rp3.426 triliun, atau tumbuh 6.8% dari outlook 2026, dengan rasio 12.25% terhadap PDB. Target pendapatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal secara bertahap dan berkelanjutan. Yang kencang adalah penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai Rp2.908 triliun, hutang pajak Rp517.4 triliun, hibah Rp0.7 triliun. Jadi perpajakan harusnya akan lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sampai dengan data terakhir hari ini, pertumbuhan pengumpulan pajak kita sudah mencapai 30% ya, Pak Dirjen. 30% tadi? Agus 30% kan? 30%. Jadi jauh lebih baik dibanding tahun lalu, dan ke depan saya pikir kita akan tetap bisa memperbaiki tax ratio kita secara signifikan. Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar Rp3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3.6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah pusat ini ditempuh pertama diposisikan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian untuk

0: optimalisasi belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM, serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian prioritas nasional seperti yang dipresentasikan Bapak Presiden tadi DPR. Kita juga akan mengakselerasikan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim berbasis data sen, serta penguatan program graduasi kemiskinan, dan juga menajamkan akurasi data penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tepat sasaran. Sedikit untuk anggaran pendidikan, sesuai dengan Undang-Undang 45, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Jadi, itu akan kita implementasikan di tahun 2027, antara lain untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat melalui PIP kepada 22,1 juta siswa dan KIP kuliah kepada 1,1 juta siswa. Ya, kami juga akan membangun sekolah unggul Garuda dan sekolah rakyat, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui makanan bergizi gratis dan sebagainya seperti yang sudah diceritakan Bapak Presiden tadi. Anggaran perlindungan sosial juga tetap cukup besar di tahun 2027, mencapai 549,9 triliun rupiah. Anggaran perlinsos merupakan salah satu instrumen yang penting untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, menjaga daya beli, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan guna membantu menurunkan tingkat kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim. Anggaran perlinsos 2027 mencapai 549,9 triliun rupiah, itu tumbuh 10% dibanding dengan pada tahun 2026. Anggaran ketahanan pangan juga tetap tinggi di 195,3 triliun rupiah, tumbuh sekitar 2,3% dibanding anggaran yang sama di tahun 2026 ini. Saya pikir sebagian besar sudah disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, saya tidak akan mengulangi lagi secara detail. Yang jelas untuk postur anggaran, defisitnya diproyeksikan mencapai 2,4% dari PDB, pendapatannya tumbuh cukup, belanja negara juga tumbuh cukup dibanding tahun lalu, tetap ekspansif. Ekonomi diproyeksi tumbuh sekitar 6%. Jadi, perekonomian dunia di tahun 2027 diperkirakan masih akan dihadapkan pada dinamika yang kompleks dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Tapi kita sudah punya pengalaman yang cukup dan kita sudah praktekkan dalam 3 triwulan terakhir bahwa kita, pemerintah, bisa mengeluarkan respon kebijakan yang cukup baik yang bisa mengurangi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia. Jadi apa yang didesain oleh Bapak Presiden yang dipresentasikan tadi di DPR hampir pasti akan bisa direalisasikan dengan memanfaatkan pengalaman kita yang sudah cukup baik selama ini. Mungkin dari saya itu, Pak.
1: Terima kasih, Pak Menteri Keuangan. Selanjutnya kami persilakan Bapak Menteri Bappenas.
2: Masih Pak Erlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin langsung saja kepada slide kedua. Mendapat penjelasan dari Bapak Menko Perekonomian dan juga Pak Menko Pangan dan juga Menteri Keuangan, kami pastikan bahwa semua perencanaan pembangunan itu berbasis pada Undang-Undang Dasar.
3: CNN Indonesia Breaking News.
4: Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian, meminta anggaran pendidikan yang nantinya tak lagi dipakai untuk program makan bergizi gratis dapat diprioritaskan untuk menaikkan gaji dan tunjangan guru. Ia mengharapkan hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kebangsaan serta capaian kinerja pemerintah pada sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD. Di Kompleks Parlemen Senayan, Lalu Hadrian menegaskan kesejahteraan guru perlu menjadi perhatian pemerintah. Setelah sebelumnya Presiden telah memberikan kesejahteraan TNI dan Hakim. Ia menyampaikan berdasarkan hasil perhitungan pimpinan Komisi 10 DPR RI, anggaran pendidikan yang tidak lagi dipakai untuk program MBG mencapai 238 triliun rupiah. Perhitungan ini berdasarkan postur anggaran yang telah ditetapkan pada tahun ini.
5: Oke. Nah, kami di Komisi 10 itu mengusulkan agar distribusi anggaran ini digunakan untuk menuntaskan program-program dasar pendidikan. Contoh, gaji guru. Ini benar-benar kami titip agar pemerintah juga betul-betul punya keinginan kuat untuk menaikkan gaji guru. Hakim sudah diperhatikan, TNI sudah diperhatikan, nah sekarang guru juga harus diperhatikan. Kalau kita melihat postur anggaran 2026, hari ini kan kurang lebih sekitar 238 triliun. Nah, kalau misalnya benar MBG ini dikeluarkan dari postur anggaran pendidikan sesuai dengan putusan MK, maka ya sekitar itu. Nah, kalau sekitar itu, maka yang bisa kita atasi satu, kekurangan guru. Hari ini kita kurang 560 ribu lebih guru se-Indonesia. Nah, dengan anggaran seperti itu, ya paling tidak setengahnya bisa diakomodir.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia News.
3: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
4: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meninjau langsung uji coba pendaftaran perlindungan sosial digital atau Perlinsos Digital di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Digitalisasi ini ditujukan untuk memastikan masyarakat yang berhak menerima bantuan dapat terdata dan memperoleh bantuan sosial secara lebih cepat dan tepat sasaran.
6: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meninjau langsung uji coba pendaftaran perlindungan sosial digital atau Perlinsos Digital di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sleman merupakan salah satu daerah yang ditunjuk sebagai lokasi piloting program Perlinsos Digital. Program ini dikembangkan untuk mempercepat proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial, dengan harapan mampu memberikan efisiensi dengan mengurangi kebutuhan berkas fisik, fotokopi, serta waktu yang harus ditinggalkan warga untuk mengurus pendaftaran.
7: Ini PR begitu lama untuk melakukan cleansing atau pembaharuan data yang memang memakan waktu sangat lama. Tapi dengan digitalisasi ini insya Allah dengan cepat, sebagaimana kita lihat dalam proses waktu tidak lebih dari 5 menit, masyarakat bisa melakukan pengecekan, memasukkan datanya, dan kalau memang berhak langsung dinyatakan layak, kalau tidak berhak langsung dinyatakan tidak layak.
6: Hingga awal Agustus 2026, lebih dari 70 ribu warga Sleman telah mendaftar layanan Perlinsos Digital, baik melalui agen Perlinsos untuk warga yang tidak memiliki ponsel atau mendaftar secara mandiri dengan menggunakan identitas kependudukan digital. Seperti di Kelurahan Donoharjo, Sleman, aparat desa juga membuka layanan aktivasi IKD yang menjadi syarat awal untuk mendaftar program Perlinsos.
8: Tetapi bagi masyarakat yang mungkin karena kondisi tertentu tidak memiliki handphone atau gagap teknologi dan sebagainya, tidak perlu khawatir, bisa mendaftar Perlinsos melalui agen yang ada di masyarakat.
6: Suyono, lansia 75 tahun yang mendampingi sang istri untuk mendaftar, meski tidak punya telepon pintar dan datang hanya membawa KTP, KK, dan rekening listrik, bisa melakukan pendaftaran. Begitu pula dengan Fitri, yang merasakan kemudahan dengan pelayanan yang disediakan.
9: Nggak punya HP aku.
10: Terus bisa daftar gimana?
9: Pakai ini. Kopi KTP, fotokopi KK, fotokopi rekening listrik, itu aja. Harus KK. Dah itu.
11: Saya absen dulu, terus saya daftar IKD sama Perlinsos, tanda tangan, terus saya masuk ke dalam, dibantuin petugasnya, terus pakai HP saya, terus cepet ininya, iya, tadi NIK, terus verifikasi wajah, terus alamat, dibantu petugasnya semuanya, iya.
6: Pemerintah memastikan integrasi data dalam Perlinsos Digital tetap memperhatikan keamanan dan perlindungan data pribadi. Bagi pemerintah, digitalisasi mempermudah pembaruan dan pembersihan data, termasuk menyaring data masyarakat yang dinilai tidak layak menerima bantuan. Daud Thompson, Sleman, Yogyakarta.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau proyek normalisasi Kali Cakung Lama di Cilincing, Jakarta Utara. Proyek yang ditargetkan rampung pada tahun 2028 itu diharapkan dapat mengurangi dampak banjir di kawasan Kelapa Gading dan Cilincing hingga 20%.
12: Sebagai upaya memperkuat sistem pengendalian banjir khususnya di wilayah Jakarta Utara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung proyek normalisasi Kali Cakung Lama di kawasan Gading Gria Lestari, Cilincing, Kamis pagi. Menurut Pramono, terdapat tiga area utama yang menjadi fokus normalisasi, yakni Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama. Proyek yang ditargetkan rampung pada tahun 2028 itu diharapkan dapat mengurangi dampak banjir di kawasan Kelapa Gading dan Cilincing hingga 20%.
13: Untuk Cakung Lama yang kita ada ini, mudah-mudahan bulan depan di ujung
14: Kampung Begok.
13: Kampung Begok yang menjadi bottleneck utama sebelum ke muara itu, penlocknya bisa segera saya tanda tangani. Kemudian harapannya di tahun 2028 normalisasi Cakung Lama ini bisa dilakukan dan selesai. Tadi saya berdialog dengan masyarakat, mereka menyampaikan kalau dulu banjirnya itu bisa sepaha, terutama di Kelapa Gading.
12: Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum menyebut, proyek normalisasi Cakung Lama memiliki panjang sekitar 2,6 km di satu sisi atau 5,2 km jika dihitung kedua sisi. Namun pekerjaan normalisasi ini membutuhkan pembebasan lahan di bagian hilir. Segmen hilir menjadi penting karena jika belum dibebaskan, aliran air dari bagian yang telah dilebarkan tetap akan terhambat.
15: 2027 panjangnya kurang lebih 2,6 kilo satu sisi, jadi kalau dua sisi menjadi 5,2 kilo. Saat ini baru terselesaikan kurang lebih 1 kilo, jadi kami targetkan di Maret 2027 2,6 kilo sudah diselesaikan Pak Gubernur. Kemudian kaitannya dengan pembebasan lahan, segera setelah Pak Gubernur menandatangani penlok dari Cakung Lama, yang akan dibebaskan bukan segmen ini, tapi hilirnya.
12: Proyek normalisasi ini diharapkan dapat selesai tepat waktu, sehingga ancaman banjir yang kerap menghantui warga di wilayah tersebut dapat segera teratasi. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
4: Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Elvira Karunisa, selamat malam, sampai jumpa.

0: Ya Allah, hailallah Muhammad Rasulullah, santo Abu.
1: Tragis, seorang ibu rumah tangga tewas ditembak mantan suaminya di tengah jalan perkampungan Desa Wiralaga, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Sigi Lampung, Senin petang 10 Agustus 2026. Mirisnya lagi, penembakan maut itu terjadi di hadapan anak korban. Aksi penembakan itu juga terekam kamera CCTV warga. Korban berinisial YA 36 tahun ditembak di paha kiri yang menembus ke paha kanan. Setelah buron selama 3 hari, pelaku berinisial AR akhirnya berhasil diringkus polisi di Desa Sungai Ceper, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Rabu petang 12 Agustus. Penembakan sadis itu ternyata dipicu kemarahan sang mantan suami lantaran korban menolak ajakan rujuk. Polisi juga menyita satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang digunakan tersangka. AR juga ternyata residivis berbagai kasus. Mulai dari kasus pencurian sepeda motor pada 2007, penggunaan senjata api dan senjata tajam pada 2010, pembunuhan pada 2015, dan kasus pengerusakan pada 2017.
2: Sejak di CCTV itu memang pelaku ini memang sudah menunggu korban untuk lewat. Nah, memang mengancam ketika memang korban ini akan meninggalkan rumah, akan diakui, akan bunuh. Karena korban diajak rujuk tidak mau.
1: AR dijerat pasal berlapis mulai dari pembunuhan berencana, subsidiar pembunuhan, hingga penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Sugianto, Lampung.
3: Halo, selamat malam. Tukang cukur dan ibu camat Kabupaten Bogor akhirnya angkat bicara terkait video viral insiden tukang cukur yang dimarahi rombongan kecamatan karena belum pasang bendera merah putih. Selain itu, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam juga akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, inilah redaksi malam selengkapnya. Dua preman pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ditangkap karena kedapatan mengedarkan dan membawa 4.000 butir pil tramadol. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
4: Dua preman ini mencoba kabur saat tertangkap basah Satpol PP saat mengedarkan obat keras tramadol tanpa izin edar di JPO Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat Kamis petang. Namun upayanya gagal, keduanya berhasil ditangkap. Dan benar saja, saat tasnya digeledah, petugas menemukan 4.000 butir tramadol dan uang jutaan rupiah diduga hasil penjualan. Dua preman pasar itu langsung digelandang ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Jakarta Pusat. Bentrokan dua kelompok supporter di Jalan Raya Malang, Surabaya yang berujung pengeroyokan warga dan pembakaran mobil polisi di Kabupaten Pasuruan Selasa dini hari 11 Agustus lalu berbuntut panjang. Unit reaksi cepat Polres Pasuruan menangkap 7 terduga pelaku kerusuhan di rumahnya masing-masing. Dari tangan ketujuh pelaku, polisi mengamankan 4 sepeda motor, helm, batu, dan uang. Ketujuh pelaku diancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Opsnal Satintelkam Polrestabes Makassar mendatangi sebuah rumah sakit di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, usai menerima laporan terjadi penyerangan oleh kelompok geng motor pada Jumat dini hari. Di lokasi, polisi mendapati sejumlah remaja yang diketahui sempat dikejar oleh kelompok geng motor yang sempat melepaskan busur panah. Korban bersama rombongannya kemudian masuk menyelamatkan diri ke dalam rumah sakit. Salah satu di antara remaja tersebut menjadi korban pembegalan. Pelaku merampas motor yang dikendarainya. Di TKP, polisi menyita satu buah anak panah busur di area parkiran rumah sakit. Hingga kini, aksi kelompok geng motor tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya ada informasi tentang drama atau kisah pasangan atau rumah tangga mungkin yang menarik untuk disimak ya supaya jadi pelajaran pemirsa. Dituduh menjadi pelakor seorang perempuan di Sampang, Jawa Timur dikeroyok emak-emak hingga wajahnya dilumuri bubuk cabai. Sementara di Langkat, Sumatera Utara viral video saat istri sah melabrak suami yang sedang melangsungkan pesta pernikahan.
5: Viral di media sosial video seorang perempuan yang dituduh menjadi perebut suami orang alias pelakor dikeroyok emak-emak di Sampang, Madura, Jawa Timur pada Senin malam 10 Agustus lalu. Terduga pelakor ditampar, dijambak rambutnya hingga terjatuh. Tak berhenti di situ, emak-emak di video itu bahkan berusaha melumuri wajah korban dengan bubuk cabai. Akibat kejadian itu korban sempat mengalami syok dan sakit selama 2 hari. Pada Kamis sore, korban melaporkan penganiayaan yang dilakukan oknum bidan bersama ibunya itu ke Mapolres Sampang. Korban berharap agar polisi menindak tegas perbuatan brutal oknum bidan itu terhadapnya. Video percekcokan di salah satu lokasi pernikahan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini menjadi viral di media sosial. Keributan itu diduga dipicu usai istri sah mempelai pria itu melabrak suaminya. Tampak di video percekcokan antara istri sah yang ditemani penasihat hukum melawan keluarga mempelai tersebut dilerai oleh anggota Babin Kamtibmas.
6: Gak ada perceraian, inilah yang terjadi di negara kita kebanyakan. Harus diurus, urus dulu baru bisa menikah. Ya, kalau kalian paham inilah hati ibu-ibu ya.
5: Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Gulam Januar Lutfi pada Detikom menyebut keributan itu terjadi di Dusun 2A Sukaramai Kecamatan Secanggang pada Selasa 11 Agustus lalu. Wanita yang diduga istri sah mempelai pria itu telah melaporkan sang suami ke Polres Langkat pada hari yang sama. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Berikutnya, usai viral di media sosial, lantaran menganiaya anak kandungnya sendiri, seorang ayah di Purwakarta, Jawa Barat ditangkap polisi. Ibu tiri korban mengaku video hanya gertakan kepada ibu kandung korban yang sedang bekerja di Arab Saudi karena sulit dihubungi serta tidak mengirimkan uang untuk anaknya.
4: Video viral memperlihatkan bocah perempuan dianiaya oleh ayahnya sendiri. Sang ayah membentak anak dan ibunya juga menantang untuk melapor ke pihak kepolisian. Aksi dilakukan pelaku dengan tujuan istrinya mengirim uang hasil bekerja sebagai TKW di luar negeri. Usai video tersebut viral, Polres Purwakarta mengamankan PY, terduga pelaku yang merupakan ayah korban. Ibu tiri korban menyangkal tuduhan penganiayaan. Ia mengaku aksi dalam video call hanya akting semata agar ibu kandung korban mengirimkan uang untuk kebutuhan dan biaya sekolah anak. Ibu tiri korban menyesalkan uang yang biasa ia terima kini dikirimkan dalam bentuk sembako lewat pengurus RW.
7: Makan mamanya tuh nggak ngirim-ngirim gitu, cuman gertakan sama mamahnya. Nggak pernah disiksa Pak itu mah.
8: Jadi gertakan gimana sih Bu?
7: Ya supaya mamahnya tuh ngirim, ngasih uang buat jajan dia gitu.
8: Jadi acting atau gimana sih?
9: Jadi mungkin lah si anak itu yang di Saudi pura-pura actingnya disiksa begitu.
8: Tapi kan kelihatan dalam video si anaknya memang kelihatan
9: tersiksa.
8: Memang disiksa? Berarti memang disiksa Pak?
9: Anaknya juga minta ampun.
4: Peristiwa tersebut sebenarnya terjadi pada Februari 2026 lalu, namun baru viral saat ini. Polisi saat ini berkoordinasi dengan LPSK dan KPAI untuk memberikan pendampingan psikologis serta proses visum terhadap korban. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
3: Kita ke kasus lain, pemirsa. Kasus pembunuhan sadis anak angkat terhadap ayahnya di Nganjuk, Jawa Timur direkonstruksikan. 59 adegan diperagakan oleh kedua pelaku mulai dari perencanaan hingga mengubur korban di pekarangan rumahnya.
4: Rekonstruksi pembunuhan berencana yang dilakukan DM, anak angkat korban, dan NJS, kekasih DM terhadap Gatot, ayah angkat DM, digelar di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Ratusan warga yang berada di lokasi langsung meneriaki kedua pelaku setibanya di TKP. 59 adegan diperagakan kedua tersangka dalam reka ulang. Mulai dari merencanakan pembunuhan hingga mengubur jasad korban di pekarangan belakang rumah. Selain motif sakit hati, hubungan asmara tak direstui, pelaku nekat membunuh korban karena dendam lantaran seringkali dianiaya oleh korban. Meski pelaku telah meminta maaf dan menyesali perbuatannya, namun atas kekejiannya itu, kedua tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Agung Wibowo, Nganjuk, Jawa Timur.
3: Kematian seorang ayah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Bagaimana tidak, korban tewas di tangan anak angkat dan pacarnya karena sakit hati hubungan asmara mereka tidak direstui. Kasus ini semakin memilukan saat pelaku menguburkan jenazah korban di pekarangan rumah dengan maksud menghilangkan jejak. Kisahnya kami rangkum dalam segmen Ulas Kasus.

0: Keterangan warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Rabu 15 Juli 2026 terusik. Pasalnya di sebuah pekarangan salah satu rumah warga ditemukan jenazah pria terkubur dengan ditutupi dedaunan pisang kering hingga genting. Yang mengejutkan, jenazah ini adalah Gatot Triwahyu, warga setempat. Kejadian ini bermula Senin 13 Juli 2026. Warga mendengar pertengkaran di dalam rumah Gatot. Usai pertengkaran, Gatot tidak pernah lagi muncul. Ketika ditanya, keluarga mengatakan kalau Gatot pergi ke Jombang. Warga yang curiga kemudian berusaha mencarinya termasuk di sekitar rumah. Saat di pekaranganlah warga mencurigai gudukan tanah tertutup daun pisang kering dan genting. Betapa terkejutnya saat dibongkar, ternyata tubuh Gatot ditemukan terbujur kaku. Tidak membutuhkan waktu lama, polisi menangkap dua pelaku yang diketahui berinisial MD 19 tahun, tidak lain adalah anak angkat korban, dan NJS 28 tahun, kekasihnya warga desa Tanjung Anom, Nganjuk.
1: Pelaku sudah kami amankan kedua-duanya, mereka adalah pasangan kekasih yang tidak direstui oleh kedua orang tua masing-masing.
0: Ketika ditemui di rumah duka, Suprihatin, istri korban sekaligus ibu angkat pelaku mengaku bahwa sebenarnya hubungan antara suami dan anak angkatnya sedemikian dekat. Sejak kecil anak angkatnya ini hanya mau menurut sama ayahnya, termasuk untuk

0: membuatkan susu. Gelagat ketidakakuran antara ayah dan ibunya dengan anak angkatnya tercium sejak pelaku kenal dengan pacarnya.
1: Akhir-akhir ini di sini, semenjak dia kenal sama ini si yang apa katanya pacarnya itu, dia itu jadi berubah sama saya sama ayahnya. Dia lebih apa ya, semaunya sendiri, nggak mau nurut kayak dulu.
0: Tidak ada yang pernah menyangka anak angkatnya ini berbuat nekat dengan menghabisi ayahnya. Kini istri korban hanya bisa pasrah dan menyerahkan semuanya pada prosedur hukum sembari berdoa sang anak untuk bisa bertobat.
1: Biar bagaimanapun ya Pak, saya itu berat. Di sisi lain suami saya, di sisi lain dia anak saya dari dia belum lahir. Kalau dibilang saya kecewa-kecewa. Tapi kalau saya membalas menuntut dia, apa bedanya saya dengan dia?
0: Sebelum melakukan aksinya, dua tersangka menyiapkan peralatan pembunuhan. Keduanya memiliki peran masing-masing. MD membekap mulut korban. Selanjutnya, NJS menjegal hingga korban terjatuh dan melakukan eksekusi dengan pukulan benda tumpul.
2: Disinilah jasad Gatot pertama kali ditemukan oleh warga terkubur dengan puing-puing, genteng, dan daun pisang yang sudah kering. Jasad Gatot ini ditemukan terkubur setelah dieksekusi sendiri oleh anak angkatnya. Dan saat ini, anak angkat dan pacarnya yang melakukan aksi kejinya itu telah ditangkap oleh petugas kepolisian.
0: Di mata para tetangga, sosok pelaku dikenal pendiam. Pelaku baru tinggal di Nganjuk setelah beberapa tahun sebelumnya berdomisili di Solo, Jawa Tengah. Meski berkelakuan baik, tidak ada yang pernah menyangka pelaku berubah menjadi monster yang menakutkan.
3: Biasa mawon ini.
4: Biasa saja.
3: Yih, jalan petong, yih, sopo, ngoten ku, yih, biasa, ngoten, buatan-buatan, gerak-gerik sing mencurigakan, yih, buatan.
4: Menyangka nggak, Bu?
3: Yih, buatan menyangka belas, oh, wawantan kejadian kadusnya teniki, yih.
0: Atas perbuatannya, dua tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Agung Wibowo, Nganjuk, Jawa Timur.
5: Waduh, ini tragis banget sih pemirsa. Padahal pelaku ini dulunya deket banget gitu sama ayah kandungnya. Tapi jadi berubah 360 derajat sampai tega menghabisi nyawa sang ayah hanya gara-gara hubungannya dengan pacar tidak direstui. Ini pasti pikirannya kurang panjang gitu ya. Semoga Mbak MD ini belajar dari peristiwa ini dan juga bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga jangan sampai penyesalan memang selalu di belakang, tapi jangan sampai terpuruk. Tinggal ikuti proses hukumnya. Pemirsa, berikutnya ada 3 teknisi dan 2 petugas dapur terluka usai tabung gas di dapur SPPG di Mojokerto, Jawa Timur meledak. Sementara itu 5 penambang tewas saat bencana longsor di area pertambangan emas tanpa izin di Gorontalo. Dan berikut kilas peristiwa.
6: Tiga teknisi terluka bakar serius dan 2 pekerja dapur memar di kepala usai tabung gas di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Mendali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, meledak Kamis malam. Atap serta teras bangunan dapur juga porak-poranda. Menurut warga, saat peristiwa terjadi, ada 3 orang teknisi yang sedang memperbaiki tabung gas dapur yang rusak. Namun tiba-tiba saja tabung gas tersebut meledak. Saat ini salah satu korban yang bernama Edi Suyanto dirujuk rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya karena luka bakar 90%. Sedangkan 2 korban memar akibat tertimpa reruntuhan atap telah diizinkan pulang. Penyebab pasti tabung gas dapur SPPG tersebut meledak masih dalam penyelidikan polisi. Kegiatan operasional SPPG pun dihentikan sementara. Warga bersama petugas damkar BPBD dan polisi berjibaku menyelamatkan seorang anak berusia 10 tahun yang terjepit reruntuhan rumah usai diseruduk truk kontainer di Purwakarta, Jawa Barat. Setelah 1 jam, korban akhirnya berhasil dievakuasi dengan kondisi luka serius di kaki kanan. Korban langsung dibawa ke RSUD Banyu Asri Purwakarta untuk mendapatkan perawatan. Menurut saksi mata, truk diduga mengalami remblong saat melintas di jalanan berkelok hingga hilang kendali dan menyeruduk rumah warga.

0: Bencana longsor terjadi di area pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Rabu sore. Material tanah dari tebing di lokasi tambang tiba-tiba bergeser dan longsor saat aktivitas penambangan tengah berlangsung. 5 penambang dinyatakan tewas akibat tertimpa material longsor dan 1 penambang berhasil dievakuasi dengan selamat. Dikonfirmasi pada Kamis, Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Marupa Segala menyebut, polisi masih memeriksa lokasi untuk memastikan tidak ada penambang lain yang masih terjebak. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita bergeser ke Sumatera Utara, pemirsa, seorang sopir taksi online ditemukan tewas dengan kaki terikat di perkebunan tebu di Deli Serdang. Sementara di Sawah Besar Jakarta Pusat, warga digemparkan dengan penemuan sesosok jasad bayi di area tempat pembuangan sampah.
2: Warga di perkebunan tebu Jalan Besar Bulu Cina, Dusun 14 Kranian Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang dihebohkan dengan penemuan jasad pria dengan kedua kaki terikat tali pada Kamis subuh. Belakangan diketahui korban merupakan seorang sopir taksi online berinisial RA, warga Jalan Banten Baru, Kampung Lalan, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Menurut warga, sebelum penemuan jasad itu, salah satu warga ada yang sempat melihat sebuah mobil putih melintas dalam kecepatan tinggi di TKP. Jasad korban telah dibawa ke RS Bayangkara Medan guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Kasus ini pun ditangani oleh Polda Sumut dan Polres Belawan. Warga Jalan Krekot Bundaraya, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis malam dikejutkan penemuan sesosok jasad bayi perempuan di tempat pembuangan sampah. Bayi yang diduga baru berusia 1 minggu itu pertama kali ditemukan oleh seorang pemulung. Petugas kepolisian dari Polsek Sawah Besar yang tiba di lokasi melakukan proses identifikasi dan memeriksa rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi. Jasad bayi kemudian dievakuasi ke RSCM Jakarta untuk dilakukan otopsi. Wakil Kepala Stasiun Tulung Agung, Karnadi, 53 tahun ditemukan tewas di kamar kosnya di Kelurahan Jepun, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur pada Kamis siang. Jasad pria asal Madiun itu ditemukan pertama kali oleh salah seorang pegawai stasiun. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke RSUD Dr. Iskak untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini pun dalam penanganan Polres Tulung Agung. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga terlibat tawuran dengan senjata tajam di Jati Uwung, Tangerang, 5 pelajar dari 2 SMK swasta berbeda dibekuk polisi bersama sejumlah senjata tajam yang disembunyikannya di sebuah rumah kosong. Sementara di Goa, Sulawesi Selatan itu 2 remaja ditangkap karena diduga ikut dalam konvoi kawanan geng motor sambil membawa senjata tajam dan busur panah.
3: Tawuran pelajar dari 2 SMK swasta pecah di Jalan Prabu Siliwangi, Kelurahan Pasir Kaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Rabu malam lalu. Mereka mengendarai sepeda motor secara berboncengan dan membawa senjata tajam. Berbekal rekaman CCTV dan video yang viral di media sosial, Polsek Jatiuwung mengamankan 5 pelajar di rumahnya masing-masing Kamis dini hari. Polisi juga berhasil mengamankan beberapa senjata tajam yang disembunyikan para pelaku di sebuah rumah kosong. Setelah didata, para pelajar yang diamankan dikembalikan ke orang tuanya. Namun, bila kembali tertangkap, mereka akan langsung diproses hukum. Viral video aksi konvoi kawanan geng motor membawa senjata tajam dan busur panah di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jumat dini hari, Jatan Ras Satreskrim Polresta Goa berhasil membekuk 2 remaja di bawah umur bersama barang bukti 5 buah busur panah, 2 buah ketapel serta sepeda motor yang dikendarai keduanya saat tawuran. Polisi kini melakukan pengembangan terhadap 10 pelaku lain. Diduga telah membawa kabur sepeda motor seorang pelajar, seorang pria berinisial GAR, dibekuk Reskrim Polsek Medan area di rumahnya di Jalan Langgar Medan, Sumatera Utara. Saat ditangkap, polisi menemukan barang bukti kunci letter T yang disembunyikan tersangka di bokongnya. Sebelumnya, pelaku menemui korban di salah satu warung kopi di Jalan Medan area Selatan Medan. Ia kemudian berpura-pura minta tolong diantar korban ke rumah pacarnya. Di tengah perjalanan, korban berhenti di warung. Saat itulah pelaku membawa kabur sepeda motor korban. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti sepeda motor yang diduga telah dijual tersangka ke penadah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tukang cukur dan ibu camat akhirnya angkat bicara terkait video viral insiden tukang cukur yang dimarahi rombongan kecamatan karena belum memasang bendera merah putih hingga sang tukang cukur menjawab belum merdeka. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.
4: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
5: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
4: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
6: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
4: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
8: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
4: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
9: Kita ikut tiga event juara satu.
10: Tiga-tiganya kalian juara satu.
4: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
11: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
4: Saksikan Talk is Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
4: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Ada yang lagi viral pemirsa, tukang cukur dan ibu camat akhirnya angkat bicara terkait video viral insiden tukang cukur yang dimarahi rombongan kecamatan karena belum memasang bendera merah putih. hingga sang tukang cukur menjawab karena belum merdeka alasannya. Dan informasi ini akan menutup perjumpaan kita. Tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi ini akan menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
12: Beliau merasa terintimidasi.
13: Dengan ini saya menyatakan permohonan maaf.
14: Ya, jawab. Emang kata situ belum mereka?
15: Percekcokan antara seorang pria dan seorang tukang cukur di kawasan Jalan Atang Sanjaya Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 9 Agustus lalu ini menjadi viral di media sosial. Pasalnya, tukang cukur bernama Nur Hidayat alias Abuy sempat menyebut bahwa Indonesia belum merdeka. Hal ini pun ditafsirkan beragam oleh warganet, salah satunya sebagai sindiran terhadap keadaan negeri. Padahal faktanya, menurut Abuy seperti dikutip Detikcom, kalimat itu jauh lebih sederhana. Ia menegaskan pada saat itu kalender belum menunjukkan 17 Agustus. Abuy juga mengaku tidak pernah menolak memasang merah putih. Setelah video ini viral, baik Abuy dan Camat Ranca Bungur Dita Aprilia menyampaikan permohonan maaf atas kesimpangsiuran informasi. Dita juga menegaskan tidak ada maksud dari pemerintah kecamatan untuk memaksa maupun mengintimidasi warga agar memasang bendera.
16: Bahwa saya sebagai camat Ranca Bungur tidak pernah menginstruksikan kepada orang tersebut untuk mengintimidasi atau mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan kepada Kang Abuy. Dan perlu juga kami tegaskan dalam hal ini bahwa orang tersebut bukanlah pegawai kecamatan Ranca Bungur.
17: Membenarkan bahwasannya tidak ada tindak intimidasi dari pihak kecamatan maupun Bapak Satpol PP yang ikut serta mensosialisasikan untuk pemasangan bendera pada hari tersebut. Adapun yang memaksa saya untuk melakukan membuat video klarifikasi adalah dari pihak media tersebut.
15: Camat Ranca Bungur menambahkan, imbauan pemasangan bendera dilakukan setiap tahun untuk meningkatkan rasa empati masyarakat terhadap perjuangan para pahlawan.

0: Halo, selamat malam. Pemerintah merancang rancangan APBN 2027 secara ekspansif dengan target pertumbuhan ekonomi di level 6% dengan belanja negara diproyeksikan menembus 4 triliun rupiah untuk membiayai program prioritas. Mampukah Indonesia menjaga pertumbuhan ekonomi ke depan? Kita akan membahasnya sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News. Pada Jumat, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arah kebijakan dan postur RAPBN 2027 di Rapat Paripurna DPR RI. Penerimaan negara ditargetkan Rp 3.426 triliun. Sedangkan belanja negara Rp 4.097,2 triliun. Defisit anggaran ditargetkan Rp 671,2 triliun atau 2,4% dari PDB yang ditargetkan sekitar Rp 27.000 triliun.
1: Dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Angka defisit ini turun dari rencana pembiayaan di tahun APBN tahun 2026, yaitu Rp 689,1 triliun dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran Rp17.500 per 1 dolar Amerika Serikat.
0: Ya, pemerintah merancang rancangan APBN 2027 secara ekspansif dengan target pertumbuhan ekonomi di level 6% dengan belanja negara diproyeksikan menembus 4 triliun rupiah untuk membiayai program prioritas. Mampukah Indonesia menjaga pertumbuhan ekonomi ke depan, menjaga defisit fiskal hingga mengoptimalkan penerimaan negara? Prime News kali ini akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Ada dari Indep, ini ada Kang Rizal. Kang Rizal, apa kabar?
2: Baik.
0: Baik ya. Ada juga ini dengan Pak Sutrisno. Pak Sutrisno, apa kabar?
3: Baik.
0: Dari Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo. Dan di sebelah kiri saya, yang pasti sudah ada Pak Andri Asmoro, Chief Economist Bank Mandiri. Selamat malam, Pak.
4: Selamat malam.
0: Bapak-bapak, Akang, terima kasih sudah hadir. Kita ingin membahas, tadi kita sudah mendengar pidato kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto di hari ini ya, di sore tadi ya. Jadi ada beberapa program prioritas juga yang dilakukan di APBN 2027. Kita ingin bahas, kemarin kan di semester pertama tahun ini, BPS mencatat bahwa ada pertumbuhan ekonomi yang meningkat gitu ya. Karena mencapai target, maka targetnya kemudian pertumbuhan ekonomi di tahun depan diharapkan sampai 6% begitu ya. Kita ingin tanya aja nih ke Pak Sutrisno dulu deh, ke Pak Sutrisno, kalau misalkan kita pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di 6%, kira-kira dari perspektif dunia usaha target ini realistis nggak sih bakal tercapai?
3: Ya sebenarnya bisa realistis, bisa enggak. Ya, yang pertama kenapa? Kan kalau kita baca di media beberapa minggu terakhir ini kan angkanya kan 5,8 sampai 6,5 gitu kan ya. Jadi kalau itu dia apa 6% ya nggak kaget juga gitu karena sudah beredar. Yang kita kaget nanti kalau betul-betul 6,5 kan gitu loh. Karena angka 6 saja sebenarnya sudah cukup optimis karena proyeksi dari misalnya World Bank itu kan hanya 5 gitu ya. Bank Indonesia pun nggak sampai 6 gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita apresiasi pertumbuhan 6% karena apa? Karena berarti pemerintah harus ngejar 6% gitu.
0: Nah, atau kan, ini mungkin target agak kurang mendebarkan ya mungkin? Sudah pasti akan tercapai di tahun depan?
3: Ya belum tentu.
0: Belum tentu kan?
3: Belum tentu tercapai, cuman kita punya alasan untuk meminta itu dicapai, itu dideketi ya, kan
0: betul,
3: gitu.
0: Betul, betul.
3: Tapi kalau targetnya udah kecil, ya sudah kan enak-enak. Kalau ke sini 6% kan mungkin nggak kecapek, tapi kan orang harus kerja keras untuk mencapai itu.
0: Ya.
3: Tapi yang penting sebenarnya gini ya, bukan soal 6% atau berapa persennya. Sekarang yang kita harus tanya itu dari mana itu pertumbuhan 6% itu?
0: Betul.
3: Sumbernya itu apa? Ini kan penting ya, karena kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi kita kan konsumsi masyarakat masih menjadi sumber utama, kemudian investasi, net ekspor impor misalnya seperti itu ya. Nah sekarang bisa nggak investasi itu dari mana? Kan itu penting juga. Kita itu khawatirnya kalau investasi itu hanya dari pemerintah. Kalau dari pemerintah itu pasti tidak sustain. Karena apa? Karena pendapatan pemerintah pun juga terbatas. Kita mengharapkan investasi yang benar itu kan datang dari sektor usaha, dari dunia usaha, dari masyarakat. Karena itu berarti apa? Kalau dunia usaha melakukan investasi berarti ekonominya bagus, bisnisnya bagus ya. Tapi kalau kemudian dari negara, berarti kan swastanya tidak begitu baik gitu. Nah kita berharap bahwa investasi yang berasal dari pemerintah itu adalah katalisator, ya kan, sebagai cara untuk meng-invite investor dari investasi dari sektor dunia usaha.
0: Ya,
3: jadi dia kalau pemerintah masuk, yang lain ikut. Crowding in ya, maksudnya itu istilahnya ini ahli-ahli.
0: Tapi kemarin saya sempat ngobrol juga dengan Badan Pusat Statistik ya. Di sini ada, kita jelaskan ada pertumbuhan ekonomi yang naik nih di kuartal pertama, kuartal kedua, kemudian di semester pertama di tahun ini. Belanja negara itu paling cukup besar juga.
3: Nah itu dia.
0: Karena Pak Presiden kita ini memang begitu gencar melakukan program prioritas sehingga melakukan pembelanjaan-pembelanjaan negara cukup besar di awal-awal tahun.
3: Justru itu maksud
0: saya. Kalau sebenarnya kan akhir tahun ya Pak ya?
3: Maksud saya kalau itu yang menjadi engine-nya,
0: betul.
3: Ya kan, itu menurut saya kurang sehat gitu loh. Okay. Engine-nya itu harus dari swasta. Karena apa? Kalau swasta mau investasi artinya bisnisnya sehat. Tapi kalau hanya negara kan

0: 0,61 ya, ya. Tolong dikoreksi, yeah.
1: 0,1
0: kan. Tapi kan rakyat di bawah mengatakan mau beli beras susah, mau beli itu. Itu artinya apa? Pertumbuhan itu sendiri boleh jadi di kelompok tertentu dia tumbuh besar, tapi di bawah enggak. Nah, karena itu kualitas dari pertumbuhan itu harus diperhitungkan. Dia harus bisa meningkatkan daya beli masyarakat, dia harus bisa menciptakan lapangan kerja, kan gitu kan? Dan dia kemudian bisa mengatasi kemiskinan, dia mengatasi pengangguran. Nah, itu baru pertumbuhan yang benar. Betul. Begitu sih kalau dari pandangan kami ya. Dunia usaha simpel aja gitu. Kalau pemerintah menargetkan 6%, seharusnya dari pelaku usaha harus lebih dari 6% kan?
2: Betul. Betul.
0: Karena ada yang di bawah itu gitu. Iya kan?
2: Tapi kalau ini tantangannya besar karena dari pertumbuhan ekonomi itu kan bukan hanya yang diliburkan bukan hanya penerimaan saja, tapi ada juga konsumsi dan sebagainya. Nah, ketika dunia usaha, bidang usaha juga cukup signifikan di beberapa wilayah. Jadi kalau kemarin saya lihat per provinsi di wilayah Indonesia, provinsi mana yang paling menyumbang kontribusi terbesar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Itu ada di Maluku Utara saya lihat. Karena memang ternyata industri pertambangan di sana naik gitu.
0: Jadi ya, tapi pertambangan itu sendiri kan kita harapkan pertumbuhan itu berasal dari sektor yang punya linkages.
2: Yes.
0: Yang punya keterkaitan industri. Jadi kalau ini tumbuh, yang lain juga ikut tumbuh.
2: Tapi kalau sayangnya daerah yang tidak punya potensi, itu akan sulit.
0: Kalau misalnya nanti di Maluku Utara ada tambang itu nggali saja kan, tapi apakah kemudian ada rentetannya ke bawah atau tidak? Nah, itu juga menentukan quality dari pertumbuhan itu sendiri. Gitu.
2: Tapi masih logis ya kalau memang targetnya 6% ya, masih bisa seperti dicapai ya.
0: Ya harus kerja keras. Harus kerja keras untuk mencapai.
2: Dari Bang Mandiri, Pak Andri kalau misalkan pemerintah ini nargetin pertumbuhan ekonomi di 6% ya, dari sisi perbankan kira-kira gimana nih? Cukup logis atau enggak? Karena kita tahu bahwa ada perspektif perbankan ini ada target-target tertentu ya. Contohnya ada pertumbuhan kredit, ada apa begitu. Untuk usaha perbankan kira-kira dengan pertumbuhan ekonomi yang targetin 6%, cukup cukup realistis, itu dengan mudahnya pasti akan bisa tercapai.
3: Kalau kita melihat sih sebenarnya dari performance di semester 1 lalu ya, di kuartal 1 itu 5,61%, kuartal 2 itu 5,29%, itu kan average-nya ada di 5,45% di semester 1 ya. Sebenarnya kan kita tinggal berjuang di kuartal 3 ini yang paling tough sebenarnya, karena sepi sentimen sebenarnya buat pengusaha juga nggak ada festive tuh. Baru ada festive tuh di akhir tahun lah, di kuartal 4 yang bisa mendorong pertumbuhan relatif lebih tinggi lagi. Jadi kalau saya bayangkan kalau di kuartal 1, di kuartal 3 ini kalau dengan menggunakan big data kami, itu memang belanja sedang slowing down tuh. Ya, jadi kita dari Mandiri Spending Index kita, belanja terutama di kelompok bawah itu sedang menurun di bulan Juli kemarin. Ya, kita sedang mengupdate lagi sampai dengan bulan Agustus. Jadi challenge-nya di quarter 3. Tapi kalau misalnya kemudian dunia usaha itu kemudian bisa recover di quarter 4, sebenarnya kita bisa melihat bahwa pertumbuhan itu mungkin bisa di atas 5,3-5,4% gitu. Jadi artinya ruang ke 6% itu adalah kemudian relatif tidak terlalu bebastis dibandingkan kemudian loncat langsung 1% atau keambil target paling 7, kanan targetnya gitu ya. Dari yang itu mengambilnya di sisi kanan 6,5% misalnya. Tapi saya setuju sekali dengan Pak Sudirno. Yang paling penting adalah memandang 2027 adalah kepada kualitas pertumbuhan. Ini sebenarnya yang kita lihat juga di tahun 2026 ini. Jadi kalau kita lihat di kondisi tahun 2025-2026 ini secara struktural itu memang kita sedang menghadapi 3 decoupling, Pak. Ini yang kemudian dihadapi oleh dunia usaha juga. Yang pertama adalah decoupling by segmen. Ya, kalau dari sisi segmen itu terjadi perbedaan antara kelompok mid to up dan mid to low income people. Jadi segmen menengah atas dan menengah bawah. Kalau segmen menengah bawah ini memang kalau kita lihat, kalau rata-rata dari daya belinya memang relatif mengalami penyusutan. Dari segi tabungan ya, yang sudah banyak dibahas juga ya, bagaimana rata-rata saldonya juga.

0: agak menyusut ya dibandingkan dengan 13 tahun
1: agak
0: yang lalu.
1: Agak sulit rupanya untuk menabung, karena saya pribadi pun merasa bahwa
0: jadi mereka mengalami yang kita sebut smaller size of wallet, dompetnya kecil. Dan yang kalau kita lihat yang mid to up, itu sebenarnya dompetnya menebal gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari kelompok tabungan di atas 2 miliar misalnya, itu juga relatively meningkat. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah decoupling by sektor. Ada sektor-sektor yang secara dilihat dari PDB kemarin sampai dengan kita lihat rata-rata dalam 3 tahun terakhir sampai kuartal 2 kemarin itu rata-rata tumbuhnya luar biasa tinggi. Jadi sektor transportasi pergudangan itu di atas 10% rata-ratanya, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Terus juga kemudian rata-rata pertumbuhan di sektor jasa kesehatan, makanan, minuman, telekomunikasi, perdagangan, itu sektor yang memang kemudian mengalami pertumbuhan yang secara rata-rata dalam 3 tahun terakhir itu cukup tinggi. Namun sektor-sektor tersebut memang ya itu kemudian kontribusinya terhadap pertumbuhan relatif rendah dibandingkan dengan dua sektor utama nih. Sektor utamanya apa? Tadi tempatnya Pak Sutrisno juga, jadi terkait dengan industri manufaktur, rata-rata kemudian pertumbuhannya itu di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal industri manufaktur itu menyumbangkan kontribusi paling besar dalam PDB. Yang kedua juga yang kemudian belum digarap banyak, mungkin sudah banyak ya dalam artian bahwa Pak Presiden Prabowo juga banyak kemudian program menyasar ke sini. Namun perlu kemudian secara konsisten ya untuk mendorong, karena kalau kita lihat di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, itu rata-rata dalam 3 tahun terakhir itu tumbuhnya hanya di sekitar 2,6%. Padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia tadi 5,45%. Potensinya sangat besar di situ ya, dan kita lihat kalau misalnya tadi disampaikan bagaimana kemudian yang penting bagaimana tumbuhnya gitu melalui apa. Saya setuju sekali bahwa narasi dan kemudian story atau upaya langkah pemerintah adalah bagaimana membangun investasi swasta itu lebih tinggi lagi.
2: Ya.
0: Jadi bukan hanya kemudian didorong oleh kemudian government spending. Ya, belanja pemerintah itu perlu. Jadi necessary but not sufficient, masih belum cukup. Ya. Dalam artian kita kemudian belanja pemerintah itu bisa memberikan katalis supaya investasi lebih banyak lagi, terutama dari sisi swasta. Investasi itu akan meng-create pertumbuhan sendiri, dan pada akhirnya mendorong permintaan kredit lebih tinggi lagi. Jadi kalau sekarang pertumbuhan kredit itu di low double digit 10-12%, kalau lebih tinggi lagi kita bisa berharap bahkan di mid double digit, misalnya bisa 10-14%, misalnya seperti itu. Nah itu yang kita lihat kemudian di yang decoupling yang kedua. Yang ketiga itu sebenarnya adalah decoupling by region atau spatial ya, dari provinsi dan pulau. Data kami dalam 40 tahun terakhir itu memang memperlihatkan bahwa PDRB-nya Pulau Sumatera dan Kalimantan itu malah turun terhadap nasional. Yang meningkat adalah Jawa dan Sulawesi tadi, termasuk juga Maluku, karena memang ada akhir-akhir ini ada program hilirisasi juga dan itu berdampak. Nah artinya memang dari sini ya tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo juga bahwa kemudian menciptakan multiplier ya dari pertumbuhan di sektor-sektor yang memang berdampak besar kepada pertumbuhan itu akan harapannya juga membangun ekonomi di daerah. Nah tadi kalau lihat di APBN kan sebenarnya Pak Presiden sudah menyentuh bahwa kemudian ada program-program juga yang kemudian pasti dipusatkan juga di daerah, dan TKDD, transfer ke daerah dan dana desa yang saya lihat dari datanya itu mengalami peningkatan di tahun 2027 ini. Jadi harapannya itu yang kemudian bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di 2027 nanti.
2: Ya, apalagi Presiden Prabowo Subianto akan menggencarkan untuk manufaktur motor listrik ya, kendaraan listrik rencananya. Semoga itu mengundang investasi cukup besar ya, pertumbuhan ekonomi jadi sangat positif begitu. Kang Rizal dari Indef, kira-kira kita tahu bahwa RAPBN 2027 ini memang sudah dirancang sedemikian rupa, pertumbuhan ekonominya targetnya sudah ada. Untuk apa? Untuk membiayai banyak program prioritas. Ada program-program baru juga yang baru, tadi saya baru dengar ya di sore, oh ternyata tahun depan ini Pak Presiden kita akan fokus ke hal-hal ini gitu. Saya sih belum begitu merenut ya, bidang pariwisata mungkin belum dicolek sama Pak Presiden begitu ya. Tapi kita ada bidang-bidang yang lain nih, kira-kira yang sudah pasti adalah pendidikan, kita lihat kesehatan, kesehatan sudah ada, kemudian yang swasembada pangan itu paling-paling energi terbarukan juga salah satunya yang akan dirancang begitu ya, walaupun termasuk salah satunya adalah pembangunan infrastruktur untuk membangun di pantai utara, Giant Seawall, yang katanya

0: puluhan tahun ke depan baru selesai. Kira-kira nih ya, kalau misalkan dari sisi ekonomi harus memilih mana yang paling memberikan multiplier efek terhadap pertumbuhan ekonomi?
1: Sebenarnya ada satu tuh, hilirisasi dan industrialisasi gitu.
0: Industrialisasi, oke. Okay.
1: Dan itu yang memberi multiplier efek tinggi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
0: Kenapa tuh?
1: Karena industri manufaktur ya di banyak negara yang notabene sedang membangun industri itu kontributornya paling tinggi dan multiplier efeknya atau nilai tambahnya itu justru paling tinggi dibanding dengan sektor primer maupun sektor tersier. Nah, sekarang kan sedang terjadi transformasi ekonomi kita kan. Bayangkan dulu itu kita industrialisasi nih, industri manufaktur. Sekarang jasa kalah oleh jasa. Tapi ingat, total faktor productivity dari jasa ya, memang paling tinggi itu sekarang. Industri itu turun. Sektor primer pertanian juga turun. Nah, dulu kita itu ditopang oleh industri. Nah, industri atau sekarang katakanlah toolsnya dengan instrumen hilirisasi ya, yang kemudian disandingkan dengan industri, itu menjadi kuncinya. Yeah. Karena kalau kita bicara hilirisasi, maka itu ada processing. Tier 1 atau juga turunan dari bahan baku, kemudian ke bahan setengah jadi, barang jadi, kemudian setelah itu ada lagi tier 3, tier 4, dan lain sebagainya. Itu justru menjadi concern. Dan ini saya kira dengan 2027 RAPBN 2027 dengan fokus ke 8 prioritas, justru menurut saya apalagi sinergi dengan Astacita supaya konsisten ya industrialisasi hilirisasi itu kalau dikasih pilihan. Berikutnya yang lain-lain tentu gitu, bukan berarti yang lain tidak penting. Tapi pemerintah juga harus mempertimbangkan kapasitas fiskalnya. Ya, kapasitas fiskal. Kalau kemudian semua dianggap prioritas, mana yang harus betul-betul yang mana yang trigger prime movernya?
0: Super gitu. Prioritas.
1: Ya, harus ada. Justru sekarang itu harus didorong adalah di industrinya, di hilirisasinya. Dan ternyata tadi misalnya di daerah, kenapa dikatakanlah di Maluku, ya di Pulau Obi, ya itu kan paling tinggi tadi disampaikan. Karena apa? Karena hilirisasi kan. Tapi ingat, meskipun pertumbuhan ekonomi paling tinggi 2 digit, tapi kontribusi terhadap PDB kalah dengan Jakarta. Jakarta itu 18% kontribusi terhadap PDB nasional. Kemudian diikuti oleh Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, kan gitu kan. Nah, tapi itu menunjukkan apa? Hilirisasi, industrialisasi itu menjadi trigger. Meskipun skala ekonomi kan masih kecil di situ, ya. Dan linkage antar sektornya itu juga masih terbatas. Dan sekarang kalau bicara nasional, linkage-nya juga memang panjang, baik ke hulu maupun ke hilirnya. Dan justru disitulah sebenarnya challenging dan peluang bagaimana nilai tambah itu bisa diciptakan. Karena kan PDB itu basisnya dari nilai tambah. Nilai tambah yang paling besar diciptakan dari industri manufaktur melalui hilirisasi itu. Dan itu saya kira menjadi trigger pertama, kalau pertanyaan tadi ya dari 8 itu, baru kemudian ke sektor-sektor yang lain yang menopang untuk sektor-sektor yang lain. Tetapi yang paling penting lagi adalah pemerintah harus memilah dan memilih dulu nih dari 8 ini. Mana yang diutamakan dulu, mana yang sudah siap, tidak bisa bareng-bareng.
0: Ya,
1: tidak bisa bareng-bareng.
0: Ya. Ini salah satu masukan yang cukup baik gitu, karena memang ketika kita ada hilirisasi, tadi ada manufaktur juga, itu berarti kan kita harus, karena gini, pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya harus memberikan dampak yang cukup luas, salah satunya ke daya serap tenaga kerja. Pengangguran kita menurut BPS di pertengahan tahun ini turun, tapi masih banyak penganggurannya, masih banyak begitu ya. Tapi kalau ngomong-ngomong tadi soal Kang Rizal tadi bilang bahwa ada program-program prioritas, tetapi kita harus tahu mana yang paling diprioritaskan dan paling, artinya paling mempengaruhi ya pertumbuhan
1: mungkin
0: ekonomi ya.
1: Saat ini
0: ya. Mungkin saat ini kita harus bisa memilih target-targetnya apa saja gitu ya. Tapi kita mau tanya langsung saja sama Pak Aditya Laksamana, tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia yang baru hadir. Terima kasih loh Pak Adi.
2: Terima kasih Mas, mohon maaf.
0: Gimana lelah di perjalanan?
2: Lumayan.
0: Pak Adi, tadi kita sudah membahas, tapi tadi kita baru mulai ketika Pak Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan pidato tadi sore, kemudian ada rancangan APBN di 2027, target pertumbuhan ekonomi di 6%. Ada beberapa program prioritas yang saya sih agak amazing ya. Maksudnya kayak, wah terpikir juga Pak Presiden mau di tahun depan akan fokus ke sini, sini, sini gitu ya. Yeah. Kira-kira dari program-program yang ada, mana sih yang paling urgensi, yang paling, karena ada masukan nih, harusnya ada nih diukur nih, yang paling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang ada, tadi kayak industri, hilirisasi begitu ya. Yeah. Dan juga investasi, iklim investasi dari di swasta juga harus lebih besar lagi. Betul. Begitu ya. Yeah. Kira-kira dari pemerintah bagaimana nih tanggapannya?
2: Kalau melihat postur program tadi ya, memang dan perjalanan 22 bulan Pak Prabowo memerintah sampai dengan memasuki 81 tahun kemerdekaan, kita melihat kan memang mode apa pol karakter kebijakannya adalah kebijakan yang transformatif ini kalau kita lihat. Artinya dari satu persoalan, saya ambil contoh gizi ya, gizi kan bukan persoalan laten, persoalan sudah lama yang dan sekarang Pak Prabowo berusaha mengatasinya dengan program MBG. Satu sisi itu adalah salah satu solusi MBG untuk persoalan gizi masyarakat. Kepada siswa, kepada balita, kepada ibu hamil, ibu menyusui. Tetapi di sisi lain itu juga memberikan satu multiplier efek yang luas. Terlepas sekali lagi, kita juga harus menyadari ada tantangan dan ada upaya-upaya pembenahan tata kelola akibat dari dampak sebagai yang sudah kita sama-sama lihat sebelumnya. Tetapi kita juga harus mencoba objektif melihat ada multiplier efek yang muncul di dalamnya gitu. Yang timbul dari program MBG, penyerapan tenaga kerja sudah pasti ada, dapur menyerap, kemudian bahkan pembangunan konstruksi dapur MBG pun membutuhkan tukang. Kemudian juga tentu penyerapan di produk-produk pertaniannya, ekosistem ekonomi juga mulai terbentuk meskipun harus lebih dioptimalkan lagi ke depan gitu. Demikian pula sektor konstruksi pun juga terdampak dengan melalui pembangunan dapur-dapur MBG tersebut. Dan inilah sebenarnya kalau disebut mana yang prioritas, sebenarnya dengan model-model seperti ini beberapa program yang kelihatannya tadi tersebar di dalam sebanyak sektor, banyak klaster, sedikit demi sedikit sebenarnya bisa dicoba untuk direngkuh melalui pendekatan satu program, katakanlah MBG tadi. Ada beberapa dampak, pertanian kena, perkebunan kena, perikanan kena, ketenaga kerjaan ada, konstruksi pun menerima dampaknya. Terlepas sekali lagi perlu ada pembenahan yang sudah dilakukan pemerintah. Demikian pula pembenahan di sektor pendidikan, yaitu sekolah rakyat. Sekolah rakyat adalah memberikan kesempatan kepada siswa dari keluarga desil 1-2 miskin ekstrim untuk yang selama ini tidak memiliki akses untuk bisa bersekolah. Tetapi kenyataannya di situ juga memberikan multiplier, penyerapan tenaga kerja, ada tenaga kependidikan yang direkrut, ada juga tenaga-tenaga pendukung operasional sekolah lainnya. Sekali lagi, pembangunan sekolah rakyat yang kalau kita lihat memang itu fasilitasnya cukup lengkap ya, selain bangunan kelas sekolah juga ada asrama karena sistem boarding dan juga fasilitas yang lainnya, juga membutuhkan tukang-tukang, membutuhkan penyerapan material-material apa bahan bangunan yang masif, dan ini juga kebutuhan material tentu juga menggerakkan sektor industri yang bergerak di sektor material dan konstruksi lainnya, pasir, kemudian cat, listrik, kemudian semen, semua bergerak semua. Sehingga sebenarnya kalau mana yang prioritas, kalau kita lihat memang visi Presiden salah satunya adalah peningkatan SDM. Kalau dari apa yang disampaikan, melalui kesehatan dan SDM itu jalurnya ada dua, kesehatan dan pendidikan. Tetapi ternyata dengan pendekatan dengan fokus di dua itu saja, sudah banyak yang terdampak dari imbasan yang cukup positif dari dua program itu. Jadi kalau menurut saya kita melihat, mencoba melihat secara objektif ya, pendekatan itu yang sekarang dilakukan pemerintah yaitu pendekatan transformatif, membenahi persoalan struktural, tetapi juga sekaligus memberikan multiplier efek yang besar kepada sektor-sektor lainnya, begitu mas.
0: Saya rasa sudah maksud gini, ketika RAPBN sudah di 2027 sudah ditetapkan, sudah dirancang sedemikian rupa, kita harus ingat bahwa masih ada program-program lain yang sudah dirancang sebelumnya, mungkin yang dianggarkan untuk tahun 2026 masih ada. Ini berarti PR pemerintah akan semakin banyak. Pak Presiden juga bilang kalau menteri-menterinya sudah bekerja dengan sangat baik, bahkan ada yang masuk rumah sakit, begitu ya. Kita sangat mendukung, terima kasih banyak sudah bekerja dengan baik. Tapi mungkin ada beberapa hal lain yang harus kita ingat bahwa investasi yang akan saya pengen nanya soal investasi sih. Bagaimana caranya supaya nanti pertumbuhan ekonomi ini targetnya bisa tercapai, investasinya tetap terjaga. Kita akan bahas di segmen berikutnya, tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News.

0: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
1: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo. Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Prime News bersama saya Victor Pariban dan juga tamu-tamu kita untuk membahas bagaimana Indonesia bisakah atau mampukah menjaga pertumbuhan ekonomi stabil dan juga mencapai targetnya. Sekarang yang kita bahas nih ke Apindo dulu nih, ke Pak Sutrisno nih. Kita tahu bahwa ada program prioritas yang memang sudah ada di dipilih oleh pemerintah kita ya di era Presiden Prabowo Subianto. Kita ingin tahu pemerintah bagaimana upaya yang ingin mendorong investasi dan hilirisasi, apa sih yang membuat investor dan pelaku industri itu sebenarnya berpikir sampai harus dua kali untuk investasi di Indonesia? Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita nih kalau kita mau meningkatkan, menjaga investasi?
1: Yang paling utama ya, yang paling utama itu adalah soal kepastian. Ya, Anda mau kasih insentif ini itu, tapi kalau semuanya nggak pasti, orang tidak akan mau datang. Jadi kepastian apa? Kepastian hukum. Ya, orang masuk jangan nanti dimingi-mingi masuk, setelah masuk dikencet gitu kan. Itu. Yang kedua, kepastian mengenai regulasi, kebijakan. Ya udah masuk, nanti kebijakannya berubah-ubah lah. Pusing dia kepalanya kan. Nah, itu yang harus dipastikan ya. Ini bukannya teori ya Mas ya, tapi ini adalah omongan dari para investor yang bertemu ke kami ya. Yang ketiga itu kan cost of doing business itu tidak murah juga.
0: Gitu. Maaf ya jeda, ini investor dari dalam negeri atau asing atau dua-duanya?
1: Investor
0: atau
1: manapun punya ya, pikiran manapun. Yang sama. Saya kalau mau invest tapi saya nggak pasti duit saya, mendingan gua taruh beli sun. Jelas dapat bunga yang 7% bagus 6-7% sekarang kan, daripada kita investasi yang tidak. Nah ini jadi itu ya. Cost of doing business itu juga penting. Bukan soal hanya isi of doing business tapi cost. Ya. Kenapa? Karena gini ya, seringkali kita, oh ini gratis ya, biaya sertifikasi nggak bayar, ini nggak bayar gitu.
0: Ya kan sektor hotel misalnya. Tapi pada praktiknya
1: hotel itu sertifikatnya 30 lebih. Nah dibilang itu nggak bayar gitu. Tapi untuk diperiksa dapat sertifikat, dia harus menggunakan konsultan, harus memperbaiki ini, memperbaiki itu. Nah ini biayanya.
0: Cost-nya cukup besar.
1: Cukup besar ya. Jadi cost of doing business. Kemudian kepastian mengenai regulasi ya. Karena regulasi ini juga menjadi, kan terus terang aja begini ya. Sekarang kementerian banyak. Ya menteri ada wakil menteri lagi gitu ya. Masing-masing kan ingin punya portofolio gitu. Sehingga banyak menteri-menteri yang memberikan regulasi-regulasi baru. Dan itu memang menjadi menyulitkan. Ya, jadi memang diregulasi itu sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu memang harus dilakukan. Bukan menambah regulasi yang ada. Bukan kita anti regulasi ya, semua orang perlu regulasi, tapi tolong berikan kepastian. Jangan dirubah-rubah terus gitu, nanti ganti pejabat di antara pusat dan daerah tidak pernah ketemu. Sebenarnya itu ya, kalau insentif dikasih ini itu saya oke-oke aja, tapi itu bukan pertimbangan utama ya. Pertimbangan utama itu kalau saya invest, uang saya aman enggak? So simple itu sebenarnya. Kemudian tenaga kerja juga ya, kita bilang biaya tenaga kerja kita kan cukup mahal ya. Terus terang dibandingkan Vietnam lebih mahal kita nih ya. Tapi productivity-nya masih kalah gitu. Sehingga meningkatkan productivity daripada SDM kita itu juga penting. Sehingga pendidikan itu memang betul ya. Pendidikan itu saya kira itu penting. Jadi membangun puskesmas, bangun itu semua penting. Karena apa? Dia punya multiplier effect sekaligus menyiapkan tenaga kerja yang baik.
0: Menyiapkan tenaga kerja yang baik itu sebenarnya disiapkannya dari sejak dari sekolah sebenarnya sih sebenarnya. Karena kurikulum juga, akhirnya berpengaruh semuanya. Tapi kalau ngomong-ngomongin investasi, dari pemerintah kita ke Pak Aditya nih, dari Bakom, bagaimana tanggapannya ketika, kenapa sih kita kalau misalkan investor itu selalu mikir dua kali deh buat investasi di Indonesia? Ini kan juga memperlambat laju pertumbuhan ekonomi kita.
2: Ini kan bagian juga dari persoalan struktural ya.
0: Apakah ada program yang namanya tadi Pusat Keuangan Indonesia?
2: Pusat Finansial Internasional Indonesia.
0: Internasional Indonesia. Ya. Itu salah satu opsi untuk?
2: Salah satu, tentu itu salah satu opsi juga. Tapi saya ingin, ini memang tak jadi disampaikan Pak Sutrisno Iwantono, ya pemerintah tidak denying bahwa itu bagian dari persoalan struktural yang kelihatannya memang belum terselesaikan begitu. Dan salah satu upaya konkret setidaknya yang saya bisa sampaikan adalah pemerintah sudah membentuk Satgas Debottlenecking ya oleh Kementerian Keuangan. Kemarin kalau kita perhatikan juga sudah bahkan antar kementerian pun Pak Purbaya juga mengoreksi beberapa kementerian dalam rangka penugasan sebagai Ketua Satgas Debottlenecking. Dan itu tujuannya adalah bagaimana mensinkronkan atau memetakan atau mencari terapi atas simpul-simpul yang menjadi persoalan-persoalan di ekonomi kita begitu. Yang seperti dimaksudkan Pak Sutrisno Iwantono tadi. Nah, kembali bergeser ke soal PFII, Pusat Finansial Internasional Indonesia. Tadi Presiden sudah menyampaikan akan dibentuk di Jakarta dan Bali, dan ini adalah salah satu terobosan bagaimana pemerintah ini menarik uang-uang yang selama ini ada di luar negeri. Memang kelihatannya investasinya di Indonesia, tetapi kita juga harus melihat bahwa bagaimana keputusan uang itu diinvestasikan di Indonesia itu tidak dilakukan di Indonesia, tapi di pusat-pusat bisnis di Singapura, di Dubai, di New York, di London, entah atau di Hong Kong. Gitu. Nah, sekarang dan itu ada potensi ekonomi yang luar biasa besar. Daya tarik Indonesia adalah dengan menghadirkan PFI, proyeknya itu ada di Indonesia. Kalau kita bicara di Singapura, mereka katakanlah tidak ada proyek atau minim sekali proyek. Mereka larinya ke Indonesia uangnya. Tapi dengan PFI di Indonesia, proyeknya ada di depan mata. Sehingga ini menjadi salah satu daya tarik tentunya bagi investor-investor global nanti yang setelah kehadiran PFI ini. Dan tentu juga sudah diketahui kehadiran PFI ini akan membentuk satu ekosistem yang memberikan multiplier effect juga luar biasa besar. Di situ ada kebutuhan untuk tenaga apa sumber daya manusia tentunya dengan kualifikasi yang tinggi ya, dan ini tentu nanti akan menjadi tantangan dan juga sekaligus peluang buat masyarakat kita, warga kita yang memang memiliki kompetensi. Belum lagi peluang-peluang dampak ekonomi yang luar biasa besar dari pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang ada, karena mereka nanti juga akan tentu dengan menjadi PFI ini mereka akan tinggal di Indonesia, dan ini akan memberikan dampak pada living cost mereka di Indonesia, spending mereka di Indonesia. Jadi luar biasa besar dampaknya. Inilah yang salah satu terobosan nih. Dan ini bagian salah satu upaya juga untuk mengenerate atau mengakselerasi investasi di Indonesia itu dengan menghadirkan bagaimana memutuskan keputusan investasi dilakukan di Indonesia, tetapi juga sekaligus tempat investasinya di Indonesia. Bisa juga memutuskan investasinya di PFII, tetapi mereka invest di luar negeri. Tapi kita tetap saja memperoleh manfaat dari kehadiran PFII itu sendiri. Gitu.
0: PFII ini harus PFII. Ini harus dimotori atau digerakkan oleh orang-orang yang memang right man in the right place. Yes. Harus orang-orang yang memang ahli dan juga bisa dipercaya yang pasti ya.
2: Kayak beliau.
0: Ini akan duduk. Bisa jadi rekomendasi. Pak Andri, kalau kita mau, tadi kalau kita terhubung dengan kondisi real yang ada begitu ya, apakah dunia usaha kita itu udah siap buat ekspansi bisnis nih? Contoh ya, ngomongin investasi gitu ya, karena dalam kondisi real kok masih banyak gak sih yang ngajuin kredit gitu buat investasi saja? Kan orang cenderung wait and see ya, ketidakpastian ekonomi itu jadi masalah.
3: Sebelum saya menjawab, saya take credit buat Mas Adit nih tadi menyebutkan tantangan struktural, dan itu memang salah satu hal yang saya sebenarnya selalu dihadapi oleh berbagai pemerintah ya, baik Pak Prabowo maupun yang Pak Jokowi dan sebelumnya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Sutrisno juga adalah hal-hal yang sebenarnya udah sejak lama ya, tapi belum juga kemudian terselesaikan. Jadi kalau misalnya di pemerintahan Pak Prabowo tadi dengan di bottlenecking itu kemudian mampu ya mengatasi tantangan struktural ini tentu saja akan menjadi breakthrough yang luar biasa besar untuk kemudian masuknya direct investment ke Indonesia. Jadi investasi bukan cuma investasi domestik tapi juga investasi asing. Karena investasi asing ini akan menjawab salah satu tantangan tadi struktural di Indonesia, salah satunya karena kita menghadapi triple defisit. Defisit di APBN, defisit di neraca transaksi berjalan, ya, atau current account defisit, dan di saving investment gap atau defisit perbedaannya tadi. Nah, saving investment ini kemudian perlu di cover dengan investasi langsung tadi yang dari luar negeri tadi. Nah, itu tadi Pak Surisa menyebutkan bahwa tantangannya adalah kemudian kalau di kita tuh lebih costly lah gitu ya, cost of doing-nya besar. Cost itu bisa dua, cost dalam bentuk uang maupun dalam bentuk waktu. Kalau teman-teman pengusaha misalnya apply di negara lain, ya waktunya cuma mungkin 2 bulan di Indonesia, misalnya lebih dari 6 bulan atau bahkan lebih dari 1 tahun. Nah ini kan hal-hal yang kemudian membuat opportunity loss buat kemudian para pengusaha. Nah ini yang perlu kemudian nanti Mas
0: keburu pindah ke lain punya hati, investasi di tempat lain gitu.
3: Apalagi saat ini persaingan antara negara-negara, terutama negara berkembang dan apalagi negara ASEAN itu sangat tinggi. Semua negara pengen memperebutkan kue investasi dari negara-negara maju. Dan ini berbeda dengan waktu zamannya Pak Jokowi, ya tahun 2014 di mana waktu itu Vietnam belum growing. Saat ini semua negara berlomba untuk menjadi seperti Vietnam, apalagi dengan potensi-potensi yang besar seperti ini. Nah ini kemudian semua investor akan semakin pilih-pilih gitu. Jadi ini memang saatnya kemudian momentum saya rasa memang harus jadi breakthrough dan target utama. Karena kita nggak bisa lagi kemudian tadi mengharapkan dari sisi household spending ya, konsumsi rumah tangga tadi kalau kita bicara itu penting, necessary, perlu, tapi belum cukup untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi lagi, ya butuh yang namanya investasi dari dunia usaha. Nah balik lagi ke pertanyaan tadi sektor bahwa
0: soal ekspansi
3: apakah
0: kredit
3: ekspansi kredit saya kalau bicara dengan para nasabah mandiri ya paling tidak itu mereka sebenarnya berkeinginan untuk berekspansi. Yang menarik dari mindsetnya para pengusaha yang saya salut adalah di situasi yang volatile ini pun juga sebenarnya kalau hanya bertahan itu kurang menguntungkan. Jadi tetap memang harus berekspansi tapi yang terukur tentu saja gitu, karena memang ini yang nanti akan bisa melihat peluang-peluang yang ada yang lebih besar lagi begitu. Namun memang kalau kita lihat saat ini ya keinginan untuk ekspansinya jadi relatively tertahan sambil lihat ke kejelasan kemudian regulasi seperti apa. Waktu di kuartal 2 yang lalu kita ingat ya Mas Adit, bahwa pemerintah mengeluarkan banyak regulasi terutama yang terkait dengan ekspor satu pintu dalam 17 hari keluar 9 peraturan segala macam. Ini tentu saja membutuhkan kalau pengusaha itu perlu mendigest dulu, perlu mencerna dulu nih seperti apa sih nanti gamenya ke depan seperti apa gitu. Gak bisa kemudian keluar duit ya terus kemudian oh nanti ya udah nanti jalanin setelahnya, no enggak kemudian karena ini akan hilang duitnya. Tadi yang seperti disampaikan Mas Yudi, lebih baik akhirnya masukin ke sun gitu. Nah appetite untuk kredit investasi tinggi Mas gitu. Jadi kalau kita
0: kalau bicara, debitur menengah ke bawah bagaimana?
3: Kalau menengah ke bawah ini yang memang sekarang itu juga makanya saya senang Pak Sadi menyebutkan tantangan struktural yang tadi saya bilang ada decoupling mid to low itu memang tadi dari sisi NPL-nya juga meningkat. Kalau kita ibaratkan kredit di perbankan itu seperti pesawat Hercules dengan 4 baling-baling. Ada baling-baling korporasi, komersial, ya komersial itu antara UMKM dan dan korporasi. Terus ada yang UMKM atau mikro dan juga consumer. Yang sedang memang challenging itu adalah di segmen yang bawah. Segmen yang atas ini kemudian dengan value chain-nya itu masih bertahan. Pertumbuhan kreditnya juga relatif lumayan. Dan NPL paling tidak di kami di Bank Mandiri itu relatif rendah. Tapi kalau kita bicara yang segmen bawah, kalau kita bicara UMKM tentu saja kita bicara off-taker pasti. Pertanyaannya adalah off-takernya kemana? Nah itu yang sebenarnya coba dijawab oleh ekosistem yang diciptakan oleh program-programnya Pak Prabowo sebenarnya. Gitu, melalui yang tadi KDMP atau MBG terutama ya. Tentu saja kita harus mengantisipasi eksesnya. Kalau dari MBG kan naiknya harga pangan misalnya di daerah inflasi pangan yang memang kalau suplainya terbatas. Tapi overall itu memang kalau ditanya appetite sampai sejauh ini memang masih banyak pengusaha yang kemudian memiliki appetite. Bahkan masih banyak sebenarnya di situasi yang turbulen seperti ini banyak pengusaha yang memang ingin

0: mendorong ekspornya juga. Yeah, apalagi kalau kita lihat di kawasan ASEAN, Vietnam tumbuh 8,4%. Itu kan menciptakan demand yang besar sebenarnya untuk barang-barang kita. Malaysia akan menjadi negara maju, ya, dengan income per kapita yang 3 kali lipatnya dibanding kita misalnya. Nah itu kan menciptakan demand-demand baru untuk produk-produknya Indonesia tadi. Nah ini yang kebenaran bisa menciptakan peluang-peluang tadi untuk tumbuh.
1: Oke. Okay. Ini kan ini jadi satu peluang kalau iklim investasi ini bisa meningkat sekali. Begitu ya. Masih selera lah, masih bersemangat untuk berinvestasi di kita. Yeah. Kalau dari Indef Kang Rizal, ini kan iklim investasi yang harus dijaga nih. Ketika kita tahu bahwa ada rancangan pendapatan negara sekitar 3.426 triliun, belanja negaranya sampai tembus di 4.000 triliun, defisitnya ditargetkan 2,4% PDB dengan target PDB 27.000 triliun. Pokoknya target-target itu sudah ada. Apakah ruang fiskal sebesar itu cukup untuk membiayai seluruh program, prioritas, dan yang lainnya?
2: Saya kira challenging ya. Challenging itu. Karena begini, justru yang paling penting itu fiskal yang kredibel dan produktif. Itu. Ya. Dan itu menciptakan investasi yang produktif. Jadi fiskal yang produktif itu, yang efektif itu apa? Setiap 1 rupiah menciptakan investasi produktif, produktivitas tinggi, kemudian mendorong sektor-sektor ya, pasar kerja yang produktif, menyerap tenaga kerja, itu baru efektif gitu. Tetapi tentu challenging kan gitu. Bayangkan pertumbuhan ekonomi 6%, kemudian defisit juga di 2,4%, dengan belanja yang luar biasa, loncat gitu ya, dari ya hampir loncatnya luar biasa ya, sampai 4.000, dan ini harus hati-hati gitu. Jangan sampai nanti ini ada ruang nih 0,6%. Ini ya 0,6% dari border. Dan ini bisa saja nanti buat ruang lagi untuk menambah nih. Itu harus hati-hati betul gitu ya. Bisa saja utang kan, ada border itu. Dan itu betul-betul harus tadi betul-betul efektif di kebijakan fiskal ini. Untuk apa? Untuk menciptakan ya, dan juga tadi menjawab permasalahan-permasalahan yang transformasi terkait dengan struktural ekonomi kita gitu. Itu yang saya kira. Saat ini in the short term justru permasalahan itu perbaiki demand. Demand kita itu lagi slow down, daya beli masyarakat sedang slow down. Meskipun di capaian pertumbuhan ekonomi naik, tetapi turun dibanding dengan Q1. Bayangkan yang luar biasanya ya, fiskal kita belanjanya itu paling tinggi di Q1, di Q2 juga begitu, tapi turun. Artinya apa? Belanja pemerintah itu penopang utama di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ini beban berat banget untuk fiskal harus menanggung semua program itu untuk mencapai pertumbuhan. Justru yang paling efektif itu adalah fiskal itu jadi stimulus, menjadi katalis untuk mendorong engine growth itu. Engine growth yang paling besar kalau kita lihat di struktur ekonomi kita, based on industry, industri manufaktur, perdagangan, kemudian pertanian, termasuk juga sektor-sektor yang lain, infokom, logistik, dan lain-lain. Itu justru yang penting. Makanya, fiskal ini harus memperbaiki struktur itu yang selama ini banyak bottleneck-nya. Bayangkan dulu kita bisa mencapai 6%, 7% pertumbuhan dari apa? Industri manufaktur. Problemnya sekarang bergeser, industri manufakturnya terjadi transformasi sektoral. Jasanya justru lebih dominan, industrinya turun, primernya pertanian juga turun. Lebih-lebih lagi total faktor produktivitinya dari masing-masing, terutama pertanian dan industri, kecil sekali, di bawah 1%. Saya paham betul kenapa harus MBG, kenapa harus misalnya KDMP. Karena untuk menopang itu, karena berat memang dari industri, tetapi yang paling besar multiplier-nya, nilai tambahnya ya dari industri itu. Itu yang harus diperbaiki, tidak sekonyong-konyong program-program itu saja.
1: Gitu. Tapi berasa nggak sih kalau misalnya beberapa waktu ya, tahun-tahun, mungkin beberapa tahun ini ya, maksudnya ketika sudah banyak regulasi yang berubah, kemudian target-target ekonomi juga sudah ada, fiskal yang mungkin ruang geraknya juga sedemikian rupa, kita lihat ada beberapa perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya gulung tikar dong. itu dampak yang sangat-sangat signifikan yang kita rasakan. Makanya kita pemerintah harus fokus nih, mau mana dulu nih yang di-build up gitu kan. Kita maunya biar pertumbuhan ekonominya tetap tercapai, target sudah pasti misalkan, tapi tetap stabil, jangan sampai turun lagi gitu kan. Oke, kalau misalnya ngomongin tadi, tapi itu berarti kalau ada kesan nggak kalau pemerintah terlalu berhati-hati menggunakan apa istilahnya? Menjaga defisit gitu loh.
2: Oh iya, itu betul, hati-hati pasti. Itu pasti hati-hati, biar prudent kan gitu. Terus kita betul.
3: 2,4.
2: Ya. Persis, kita sih oke itu. Tapi tadi hati-hati, tapi harus produktif. Itu menurut saya sih. Challenging di 2027 itu adalah, saya setuju, bagaimana supaya investasi produktif, sektor-sektor produktif juga tumbuh, produktivitas naik, ya tidak hanya industrinya, tapi juga tenaga kerja. Multiplier efeknya juga bisa dirasakan di tenaga kerja, income-nya, bahkan juga kan inflasinya juga relatif bisa ditekan. Itu sebenarnya oke, hanya import banget gitu loh kira-kira. Itu nggak bisa business as usual. Itu harus punya trigger yang memang antar kebijakan itu harus sinergi gitu. Jadi engine growth-nya itu harus betul-betul berjalan gitu. Itu yang saya kira menjadi challenging di 2027.
1: Selain tadi ke tingkat kepastian ya, kepastian hukum, kepastian ekonomi gitu ya.
4: Betul. Itu. Ya, tapi gini ya, yang penting Pak, kalau dari dunia usaha ini ya, maaf nih. Ya. Yang paling penting saat ini itu adalah menciptakan daya beli. Itu yang paling utama. Anda mau bisa bikin produk siapapun, semurah apapun, kalau nggak ada yang beli mau apa? Jadi menciptakan daya beli itu menurut kami yang utama. Makanya program-program saya setuju apa namanya bangun puskesmas-puskesmas, ya kemudian pendidikan sekolah-sekolah. Karena itu uangnya kan beredar di rakyat. Itu akan menciptakan kemampuan daya beli. Ketika daya belinya ada, ya kita bikin barang ada yang beli gitu. Nah ini cuman, ini kan gini ya, Pak Prabowo kan idenya brilian, bagus-bagus ya. Tuh. Tapi seringkali delivery ke bawahnya ini yang tidak begitu efektif. Di tengah ini kayaknya ada
2: kosong.
4: Ada sesuatu gitu ya. Jadi itu yang mungkin nanti.
1: Tujuan awalnya mulia.
4: Iya.
1: Bagus, setting agendanya, blueprintnya udah oke gitu ya. Tapi kepada saat eksekusi selalu ada saja ada kendala.
4: Ya di situ yang barangkali yang bottleneck tadi, di bottleneckisasi itu yang perlu dilakukan gitu.
3: Iya.
4: Kadang-kadang karena Pak Prabowo-nya bagus, tapi yang bawahnya tidak memahami bagaimana itu menjadikan pekerjaan yang konkret di lapangan. Ya kan?
1: Oke. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang katalis investasi ini ya, Pak Adit, kira-kira yang paling akan dilakukan upaya yang respon cepat pemerintah terhadap ini apa nanti?
3: Sebenarnya kaitan dengan saya merespon Mas Rizal ya, sebenarnya setuju bahwa memang ini APBN itu jadi katalis, biarlah pemain-pemain ekonomi lain yang bergerak gitu. Tapi kita juga harus menyadari saat ini situasi kita terdampak dengan slowdown ya. Slowdown dan mau tidak mau dalam situasi ini pasti APBN harus menjadi trigger, menjadi faktor penarik, menjadi lokomotifnya begitu. Sehingga memang government spending ini sekarang ini sangat dibutuhkan untuk bagaimana mengungkit perekonomian. Dan memang kalau kita lihat sekali lagi strateginya melalui program-program ini sebenarnya menjadi katalis investasi juga. Saya ambil contoh lain misalnya program 3 juta rumah. 3 juta rumah itu memang ada kebutuhan. Tadi sekali lagi ini kebijakan transformatif mengatasi persoalan struktural backlog yang sedemikian besar yaitu perumahan kebutuhan mendasar. Pemerintah menargetkan 3 juta pembangunan rumah dan kita lihat bahwa sektor properti ini adalah salah satu sektor yang menarik begitu banyak sektor turunan. Sekitar, saya ingat, mungkin silakan dikoreksi, sekitar 170 sektor ikutan dari satu sektor aja, properti. Artinya apa? Dengan menggunakan pendekatan program 3 juta rumah, ada harapan 170 sektor ikutan turunan dari properti ini akan ikut bergerak begitu. Lagi. Dan ini sebenarnya, kalau tadi menjawab Mas Sektor menanyakan bagaimana ini menjadi katalis, ya ini sebenarnya, contohnya, ini adalah katalis yang konkret, yang real. Pemerintah menggunakan anggaran untuk membangun 3 juta rumah, terutama untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Di belakangnya, karena tadi merespons Pak Sutrisno, ada demand yang terbentuk, demand untuk pembangunan rumah, otomatis industri atau manufaktur yang bergerak di sektor properti ini semuanya akan bergerak seiring dengan munculnya kebutuhan pembangunan perumahan yang begitu masif gitu.
1: Ya, ya. Tapi mewakili masyarakat apalagi yang middle ke atas, amin gitu ya. Saya ya. Pribadi nih. daya beli tidak begitu baik begitu ya, masih pelan-pelan begitu, masih slow motion, apalagi generasi milenial seperti saya gitu. Yang saya rasakan sih kira, oke, pertumbuhan ekonomi tercapai, bagus gitu, ada angkanya bagus. Tapi yang saya rasakan 2 tahun saya tidak bisa liburan, saya merasa tiket pesawat mahal, barangnya ada, Raja Ampat itu ada Bali, ada Kalimantan, ada apa, banyak. Barangnya udah ada, tapi saya
4: nggak pertumbuhannya di atas, tidak ke Anda.
1: Aduh, tidak inklusif. Ini berarti ada sesuatu yang harus segera diselesaikan ya.
3: Betul.
1: Gitu ya. Jadi jangan.
4: Tapi gini ya, tapi Pak Prabowo tadi itu mengatakan bahwa gini rasionya akan diperbaiki.
3: Perbaiki, iya.
4: Itu kan salah satu cara untuk menolong Anda. Betul. Supaya bisa liburan.
1: Saya mewakili generasi-generasi. Ya, tapi itu pertanyaan simpel yang mungkin masyarakat kita juga jadi pertanyaan besar ya. Ketika kok di TV kita lihat pertumbuhan ekonomi tumbuh gitu dengan baik, tapi kok hidup kita gini-gini aja gitu ya. Ini kan
0: ada sesuatu yang harus dibuat. Ya karena kalau dilihat dari dua sisi ya, sisi kiri, sisi kanan, dari sisi konsumen dan juga dari sisi produsen, itu dua-duanya terkena rising cost, impact dari naiknya biaya.
1: Betul.
0: Kalau yang dari sisi kiri konsumen itu kena dampak dari kenaikan biaya hidup, seperti tadi yang Mas Victor bilang, makanya kemudian adanya purchasing power yang menurun. Yang tadi saya bilang bahwa dompetnya mengecil nih.
1: Masyarakat gitu. Turun ya.
0: Dompetnya mengecil, smaller size of wallet. Dari sisi dunia usaha, mungkin kalau dari yang beberapa ngobrol dengan saya misalnya, oh revenue masih oke gitu ya, tapi begitu ngomongin margin, squeezing. Karena cost naik semua, jadi dari sisi sini cost of living, dari sisi cost of production. Karena kalau kita lihat sepanjang 2026 itu kan ada rupiah yang terdepresiasi, padahal kita tahu 77% dari barang impor kita adalah raw materials, 17% barang modal, jadi 90% itu related ke dunia usaha juga. Jadi ketika dolarnya kemudian rupiahnya melemah terhadap US dollar, biaya-biaya semakin meningkat. Belum lagi kemudian biaya bahan bakunya, biaya energi ya dan lain sebagainya. Ini yang kemudian paling tidak dari sisi pemerintah, memang ketika memang income relatively terbatas, daya beli relatif terbatas, jangan kemudian menimbulkan impact additional cost lagi buat baik buat masyarakat maupun buat dunia usaha. Karena kalau misalnya itu
1: tadi
0: naik lagi,
1: juga, Pak Suryo sudah jelaskan betul, ya itu.
0: Makanya tadi saya juga dapat sebelum ini keterangan dari Kemenkeu bahwa tidak ada yang kemudian menaikkan tax rate-nya, tapi lebih kepada kepatuhan database, perbaikan dan lain sebagainya. Itu yang saya rasa sih kemudian hal-hal yang harus dilanjutkan di 2027 nanti. Dari sisi yang lain yang perlu diperbaiki dan penguatan dari program-program pemerintah adalah kemudian kalau kita bicara dari sisi akademis ya, kita seringkali kalau punya program, kemudian kan dari input ke output. Nah sekarang kemudian memastikan bagaimana kemudian dari output itu ke outcome-nya. Misalnya kalau kita bicara dengan yang apa MBG, ya kita bicara bagaimana kemudian memastikan multiplier-nya itu tercipta lebih agresif lagi di desa ini. Ya value chain-nya itu tadi Pak Suryo bilang bahwa orang yang kemudian dapat SPBG-nya itu make sure bahwa itu kemudian menimbulkan daya beli untuk kemudian produk-produknya di dalam negeri juga misalnya.
1: Atau ternyata itu. Dia dapat pendapatan untuk bayar hutang.
0: Nah, waduh itu lebih parah lagi. Nah itu penelitian kami tuh terkait dengan manja tuh. Jadi selain mantap ada manja, makan apa pinjaman. Jadi karena kita lihat bahwa pinjaman juga semakin meningkat. Spendingnya juga meningkat, sementara tabungannya turun. Jadi bukan cuma tabungan tapi pinjaman juga. Nah ini yang fenomena yang ada di masyarakat. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya sampai ke outcome tadi kita melihat, ini akan bukan cuma sebatas checklist. Oh kita sudah mengcover berapa puluh juta, tapi kemudian bagaimana ini mengalir kepada multiplier ke ekosistem tadi, ke dunia usaha. Baik. Bisa dicek segala macam.
1: Oke.
0: Itu penguatan program menurut saya.
1: Terakhir Pak Sutrisno, karena Pak Sutrisno ini cuma sampai jam 8 sibuk sekali ya Pak ya. Pak ada pesan nggak untuk pemerintah mungkin dalam hal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi termasuk diantaranya iklim investasi dari Apindo sendiri, dari teman-teman pengusaha
4: itu? Ya pertama yang paling penting itu tolong ditenangkan dulu masyarakat lah. Dibuat masyarakat itu punya confidence, rasa percaya aja. Kalau kita punya rasa percaya diri gitu ya, jadi dia baru mau bergerak ya. Jadi yang viral-viral itu tolong deh dikurangi gitu ya, yang berulang gitu. Dan yang kemudian sekali lagi saya ingin berkali-kali itu adalah daya beli, itu aja lah itu. Kalau daya beli jadi katalis tadi ya, APBN sebagai katalis, itu memang tujuannya untuk meningkatkan daya beli ya. Namanya katalis itu kan ada dua zat kimia yang mau dijadikan satu, ada katalisnya itu yang mempercepat. Jadi katalisnya apa? Bagaimana caranya investor dalam negeri maupun asing itu mau masuk, tetapi ditarik oleh investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Itu ya. Nanti kalau itu semua orang, di sana ada pemerintah masuk, saya juga masuk. Jangan pemerintah masuk, aku kedepak keluar malah kan gitu.
1: Ini, nanti besok-besok ada lagi undang-undang yang baru gitu
4: ya. Jadi kan Pak Prabowo mau terus terang ini ya ngomong ya. Ini kan seringkali kita menganggap BUMN ini kok semua mau diambil semua kan gitu. Nah sekarang Pak Prabowo mau mengurangi.
1: Iya, saya cepat pikir gitu.
4: Dari 1000 menjadi 300, 700 tuh.
1: Yang tidak sehat.
4: Yang mau hilang.
1: Yang tidak sehat.
4: Tapi maksud saya, ini bukan soal mengurangi jumlah.
1: Betul.
4: Tapi betul-betul harus ada seleksi yang baik. Lah kalau bagus tapi mau dibunuh ya janganlah. Kan gitu kan. Jadi memang harus betul-betul yang mau dihilangkan. Itu memang yang nggak berguna gitu. Tapi yang bagus ya, ya mungkin angkanya bisa jadi lebih dari 300 nantinya, karena memang harus dipertahankan. Nah ini saya kira hal-hal yang penting supaya nggak semua diambil BUMN, swastanya nggak kebagian misalnya gitu. Itu saja deh ya.
1: Oke, jadi kita ingin tahu apakah pemerintah sudah menetapkan kebijakan yang memang untuk ekonomi Indonesia ini sudah berada di jalur yang benar atau tidak. Terima kasih loh Pak Sutrisno sudah bergabung. Nanti Pak Sutrisno akan lebih dulu meninggalkan kita, tapi kita akan lanjutkan diskusi kita. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kami akan kembali sesaat lagi.

0: Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kita membahas mampukah Indonesia menjaga pertumbuhan ekonomi. Kemudian tadi kita sudah bahas juga tentang bagaimana caranya Indonesia menambah katalisator, menjadi katalisator untuk iklim investasi ya, supaya ekonomi tumbuh dengan baik. Maksudnya tidak hanya dengan tumbuh penerimaannya saja, tapi konsumsi masyarakat juga naik dan daya beli masyarakat juga bisa terus meningkat begitu ya. Saya ingin ke Kang Rizal dulu dari Indef. Kang Rizal, Presiden Prabowo sempat bilang mau menetapkan nilai tukar rupiah di berapa angka?
1: 17.500.
0: Kira-kira gimana nih Kang Riza?
2: Ya, pertama gini ya. Itu bisa saja gitu ya. Hanya saja tentu kalau kita lihat kurs itu kan banyak pengaruhnya ya. Atau banyak faktor yang mempengaruhi. Tidak hanya masalah trust ya terhadap rupiah kita, tapi juga karena ada perdagangan. Ya. Jadi ekspor impor itu juga mempengaruhi terhadap kurs, terutama di devisa gitu ya. Nah, tapi yang paling penting adalah apakah memungkinkan gitu ya. Karena ini kan nggak mungkin turun lagi ke di bawah 15.000. Ini ada equilibrium baru nih kurs kita kan, mau tidak mau. Tetapi tentu lagi-lagi yang paling penting adalah ini masalah kredibilitas kebijakan. Ini market. Ini problemnya ada di market. Market itu butuh trust. Ya, melihat trust dari kebijakan itu, baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskalnya. Jadi kredibilitas kebijakan ini yang saya kira di saat ini maupun ke depan, apalagi sekarang kan sedang kita menunggu siapa yang gubernur Bank Indonesia definitif gitu ya. Nah sekarang
0: ini ada di sebelah kita mungkin.
1: Oh bukan ya.
2: Ya, ya itu calon tunggal kan gitu ya. Dan ini tentu harapan kita bisa memperbaiki kredibilitas itu. Okay. Yang selama ini justru selalu dipertanyakan oleh market kan. Masalah independensi, kemudian masalah kredibilitasnya, masalah trust itu sendiri. Yang akhirnya itu mempengaruhi terhadap nilai rupiah kita juga.
0: Iya, iya betul. Masalah trust lagi-lagi nih. Pak Adit, masalah trust kepercayaan gitu ya. Gimana nih, aku pengen menyederhanakan sebagai masyarakat yang, kita middle low dulu deh. Misalnya ketika target pertumbuhan ekonomi di 6 gitu ya angkanya, terus tapi kok hidup gini-gini aja, terus kita tahu orang mana mau sih mikirin investasi, padahal kan sebenarnya jelimet banget gitu ya. Bagaimana masyarakat percaya bahwa ketika Pak Presiden kita bikin program ABCD gitu ya kira-kira, ekonomi kita memang akan tumbuh dalam artian yang memang daya beli masyarakat
3: inklusif lah ya, gitu. Berkualitas ya.
0: Betul.
3: Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo tadi siang kan ya, bahwa ini tidak berhenti pada angka saja, tetapi yang jauh lebih investasi pertumbuhan itu penting, tapi bukan itu tujuan akhir. Adalah bagaimana tujuan akhirnya, bagaimana manfaat itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Sehingga kalau kita melihat postur APBN dan juga 22 bulan perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo, memang banyak sorotan ya, banyak catatan kritis. Kemarin 5,29% kok tidak dirasakan oleh masyarakat, kelihatannya tumbuh membaik 5,45% selama satu semester, tetapi kok ya seperti Mas Victor tadi sampaikan. Sekarang kan bagaimana menumbuhkan trust masyarakat. Yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sekali lagi kebijakan transformatif. Mengenai persoalan-persoalan struktural yang ada benar-benar real di masyarakat. Pendidikan, kesehatan, dan juga tentunya ekonomi gitu. Dan tentu saja tujuannya apa? Dengan menyentuh katakanlah sisi yang paling mendasar dari masyarakat, yaitu pendidikan dan kesehatan, dan juga ada perumahan, artinya kan kebutuhan sangat primer buat buat masyarakat ya. Ini bisa menumbuhkan kepercayaan publik masyarakat bahwa memang negara hadir, pemerintah hadir untuk mereka. Segala ikhtiar yang dilakukan di tataran ekonomi dengan instrumen fiskal APBN, dengan tadi berbagai macam program segala macam yang mungkin untuk masyarakat kelas bawah, 6% apa sih 6% ya? Itulah yang diharapkan bisa masuk dengan dirasakan langsung melalui pendekatan yang programatik tadi, yang memang benar-benar dibutuhkan real gitu sekarang ini. begitu masif kalau kita lihat ya, apa yang dilakukan Presiden Prabowo masif, dengan memang, persoalan itu.
0: Ya, jalurnya untuk, banyak sekali ya, sangat bervariatif, inklusif juga begitu.
3: Betul,
0: ya.
3: itu dengan kebijakan yang apa, dengan volume, dengan skala yang sangat masif, ini sebenarnya harapannya adalah masyarakat melihat dan merasakan bahwa sekali lagi ada persoalan di dalam implementasi dan tata kelolanya yang saat ini sedang dan terus akan dilakukan pembenahan, itu tentu menjadi kewajiban pemerintah atas dasar fakta yang ditemukan di lapangan dan juga tentu mendengarkan aspirasi publik. Tetapi itu adalah upaya untuk menimbulkan trust. Yang dirasakan masyarakat sehari-hari apa sih? Yaitu tadi kesehatan, mau berobat nggak bisa. Kemudian apa namanya, fasilitasnya jauh. Kemudian juga soal fasilitas sekolah segala macam. Soal ya memang ini pekerjaan belum selesai kalau banyak yang diviralkan. Di sini masih ada yang compang-camping, bolong-bolong. Ya memang ini pekerjaan besar yang tidak bisa selesai dalam 22 bulan.
0: Oke. Okay. Oke, karena ini pertanyaan terakhir nih buat bapak-bapak nih. Kalau misalkan, karena kita, waktu kita sangat singkat. Kalau misalkan, karena tadi banyak sekali pekerjaannya. Kita kan lakukan berbarengan begitu ya di bidang ini, hilirisasi atau misalnya manufaktur, industri, pendidikan, dan kesehatan, dan semuanya begitu ya. Tetapi kita perlu tahu bahwa, masyarakat juga perlu tahu bahwa ada yang namanya, Pak Presiden kita juga sangat fokus untuk transfer dana ke daerah juga ya. Itu siapa tahu bisa benar-benar dimanfaatkan di daerah-daerah ya. Supaya nanti ketika regulasi pebisnis di sini mungkin sudah di pusat, mungkin hubungannya udah harus skala besar di daerah, ada juga yang begitu. Oke, dari Mas dulu gimana Mas? Kira-kira penutup untuk kita diskusi malam ini, bahwa benar nggak, apakah arah kebijakan APBN kita di 2027 itu akan membangun semuanya dengan lebih baik?
1: Ya kalau bicara APBN, kita perlu kemudian mendudukkan ada tiga fungsi utama dari APBN. Yang pertama itu adalah alokasi, stabilisasi, dan kemudian distribusi. Jadi di tengah memang anggaran yang relatif, menurut saya itu relatif terbatas, dalam artian bahwa banyak yang keinginannya, namun juga kita harus lihat juga bahwa kemudian belanja itu selalu di atas dari penerimaan gitu. Makanya kemudian ada choices and prioritization gitu, prioritisasi. Nah, prioritisasinya itu ada beberapa yang sudah memang akan menjadi prioritas, yaitu dan sudah menjadi prioritas adalah program unggulan Pak Presiden Prabowo, yaitu adalah MBG, KDMP, dan beberapa program unggulan lainnya. Nah, di luar yang itu adalah kemudian kita harus melihat bagaimana kemudian dampaknya program-program tersebut adalah kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang kemudian picking the right spending ya, bisa kemudian memberikan stimulus kepada pengusaha tadi yang disebutkan berulang kali terkait dengan katalisnya dan lain sebagainya. Di sisi yang lain memang pemerintah juga perlu memberikan mengupayakan bahwa memang APBN itu akan selalu menjadi bagian dari stabilisasi juga di dalam perekonomian yang di globalnya sedang volatile sekali begitu ya. Nah, sekarang balik lagi kemudian apa yang perlu ditingkatkan dari di APBN 2027. Kita tahu bahwa tantangan banyak sekali, tapi peluang di saat yang bersamaan juga banyak.

0: di daerah juga, karena basisnya adalah di daerah juga. Jadi kalau anggaran-anggaran tersebut kemudian digunakan untuk bagian dengan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menumbuhkan sumber-sumber perekonomian baru atau memberikan kebijakan yang relatif konsisten kepada sektor-sektor tersebut, itu akan menjawab tiga hal. Menjawab kepada jadi APBN akan menjawab tiga tantangan tadi. Ya, yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang relatif akan secara sustainable tumbuh ke atas, bukan cuma satu kuartal tumbuh ke atas terus kemudian balik lagi. Yeah. Yang kedua adalah menjawab tantangan dari penyerapan tenaga kerja, good jobs, not only jobs, tapi good jobs saja, pekerjaan yang memang formal, yang kemudian juga bisa melindungi masyarakat dari berbagai shock. Dan yang ketiga, kalau kita ekspor, itu kita akan kemudian menjawab tadi tekanan yang Mas tanyain tadi, Mas Victor tanya terkait dengan rupiah. Gitu. Rupiah kalau supply falasnya dari ekspornya juga tinggi, tentunya akan relatif stabil di situasi yang lagi volatile tadi. Jadi saya rasa kalau kita bicara bagaimana APBN di 2027, bagaimana kemudian kebijakan pemerintah di 2027, kita tahu bahwa tantangannya sudah ada, ya tinggal kemudian melanjutkan dan memperbaiki apa yang menjadi catatan-catatan dari masyarakat dan juga ya ekonom or analis juga ya terkait dengan bagaimana tadi bukan hanya melanjutkan sampai dengan output kepada outcome. Sektor-sektor tadi ya bukan hanya mengandalkan kepada stimulus untuk kemudian menjaga konsumsi supaya stabil, tapi juga investasi. Terus kemudian walaupun kita tahu 90% adalah ekonomi domestik, kita nggak pernah jangan melupakan tetap ekspor. Karena kalau ekspor nggak kita dorong, impor kita yang makin tinggi, itu akan menghasilkan kemudian defisit neraca transaksi berjalan yang makin tinggi. Akhirnya akan memukul kembali kepada rupiah. Nah, saya rasa begitu.
1: Ada juga tarif dagang dengan internasional juga harus diperhatikan. Kira-kira ada pesan-pesan singkat saja?
2: Jadi pertumbuhan ekonomi 2027 itu bukan masalah angka besarnya. Tetapi justru kita harus menyeimbangkan antara target yang besar dengan kemampuan fiskal. Jadi dua ini menjadi kuncinya. Maka untuk mencapai ini adalah triggernya adalah produktivitas dan juga tentu kualitas belanja. Nah, itu yang penting. Nah, sehingga tentu jangan sampai program-program yang banyak itu membelenggu fiskal yang pada akhirnya justru menekan dari produktivitas investasi. Padahal investasi itu adalah kunci kita keluar dari pertumbuhan ekonomi 5%. Saya kira itu.
1: Ya, itu betul sekali. Gila, Pak Adit, pemerintah sudah banyak menerima masukan-masukan ya. Tapi yang diprioritaskan nanti langkah ke depan yang paling akan disegerakan program yang mana nih dari 8?
3: Kalau melihat perspektif pemerintah kan bukan mana yang lebih penting. Tentu perspektif pemerintah pendekatannya adalah semua penting. Seperti yang disampaikan Pak Prabowo juga, pemerintah tidak mungkin meniadakan satu kesehatan hanya gara-gara apa, kemudian kesehatan dikorbankan atau sebaliknya. Semuanya penting, tentu sepakat ya bahwa memang kapasitas fiskal itu harus suportif terhadap segala macam prioritas. Tapi sekali lagi justru dengan pendekatan yang dilakukan Pak Prabowo sekarang ini, kita melihat bahwa alokasi kemudian distribusi fiskal, anggaran di dalam APBN itu sebenarnya sedikit banyak sudah mampu menjangkau keseluruhan apa yang diharapkan pemerintah dengan program-programnya tadi. Dengan satu pembenahan persoalan struktural mampu menciptakan multiplier efek pada persoalan-persoalan yang lain. Sehingga kalau tadi kembali ke pertanyaan Mas Victor, apakah on the right track dengan apa postur APBN, era APBN 2027, ya tentu saya mengatakan ini on the right track. 6% adalah ya sekali lagi memang tidak sekedar angka, tapi setidak-tidaknya ini kan gambaran. Gambaran bahwa 6% tentu pemerintah segala upaya effort harus ke sana begitu. Dan 6% itu bukan angka yang diawang-awang. Dengan 5,45 satu semester ini tentu untuk mencapai itu bukan hal yang cukup reachable lah begitu.
1: Jangan sampai ambisius ya.
3: Itu sudah terukur di situ. Kemudian juga dengan target apa namanya belanja, volume belanja 4.000 triliun sementara apa namanya penerimaannya 3.400 triliun. Pemerintah tadi juga sudah menjelaskan berbagai upaya-upaya yang menurut saya cukup konkret dan rasional, penghematan kemudian apa namanya melalui PFI segala macam, yang ujung-ujungnya adalah ini adalah bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kapasitas fiskal juga.
1: Tinggal nanti pengawasannya jalannya seperti apa. Kita sama-sama lah kerja bareng artinya begitu ya. Terima kasih Pak Aditya Laksamana, tenaga ahli Bakomeri, dan juga Pak Andri Asmoro, Chief Ekonomis Bank Mandiri, ada juga Kang Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan dari Indef. Tadi sebelumnya juga ada Pak Sutrisno Iwan.

0: Antoro Iwantono, Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Semoga apa yang sudah kita diskusikan berjalan baik. Terima kasih, Kak Rizal.
1: Sama-sama.
0: Pak Aditya, Pak Andri, terima kasih. Terima kasih. Usai sudah CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.

0: Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Clarissa Aradia. Seorang relawan veteran berusia 67 tahun turun langsung menjadi garis depan dalam evakuasi korban gempa di Kolombia. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lainnya di antaranya. Banjir melanda prefektur Chiba, Jepang, menyebabkan kelumpuhan aktivitas di Bandara Narita, memutus aliran listrik dan menyebabkan 4 orang tewas. Israel kembali menyerang Gaza. Serangan yang terjadi pada Kamis waktu setempat menewaskan seorang kepala kepolisian Gaza. Sebuah kereta penumpang keluar dari rel di dekat Lewes, Inggris bagian Tenggara, pada Kamis waktu setempat. Dalam insiden ini, 1 gerbong dilaporkan keluar dari rel, namun belum ada laporan mengenai korban jiwa. Adapun penyebab kecelakaan masih terus diselidiki.
1: Sebuah kereta penumpang keluar dari rel di dekat Lewes, East Sussex, Inggris bagian Tenggara, pada Kamis 13 Agustus. Rekaman udara menunjukkan setidaknya 1 gerbong keluar dan tergeletak di sisi rel. Akibat kejadian ini, tim tanggap darurat segera mendatangi lokasi kejadian dan mengevakuasi seluruh penumpang untuk keluar dari kereta. Dalam rekaman terlihat sejumlah kendaraan darurat dan sebuah helikopter dikerahkan ke lokasi kejadian. Kepolisian Transportasi Inggris yang sedang menangani insiden kecelakaan itu belum menerima laporan mengenai korban jiwa. Adapun penyebab kecelakaan ini masih belum diketahui dan dalam proses penyelidikan tim berwenang. Sementara Menteri Transportasi Inggris Heidi Alexander mengatakan, pemerintah bekerja sama dengan industri perkeretaapian untuk membantu para penumpang yang terdampak insiden kereta keluar dari rel tersebut.
0: Sejumlah negara menghadapi cuaca ekstrim pada pertengahan Agustus ini. Di Amerika Serikat, badai menerjang wilayah timur Indiana dan menyebabkan banjir parah. Sementara Jepang diguyur hujan deras hingga menyebabkan banjir yang menewaskan 4 orang.
2: Badai menerjang wilayah timur Indiana, Amerika Serikat pada Rabu 12 Agustus menyebabkan banjir parah dan merobohkan jaringan listrik di Cambridge City. ABC melaporkan sedikitnya 3 orang meninggal ketika negara bagian tersebut bersiap menghadapi badai yang lebih parah pada Kamis 13 Agustus. Setelah badai hebat menerjang kawasan Midwest Amerika Serikat pada Kamis, pasokan listrik untuk sekitar 450 rumah dan tempat usaha terputus. Indiana menjadi negara bagian yang paling terdampak dengan lebih dari 234.495 pelanggan mengalami pemadaman listrik atau sekitar 7% dari total sekitar 3,3 juta pelanggan. Hujan deras mengguyur wilayah Jepang Timur pada Kamis 13 Agustus. Bencana alam ini menewaskan 4 orang, membuat ribuan pelancong terdampar, dan mendorong pihak berwenang mengeluarkan peringatan darurat tingkat tertinggi. Akibat banjir di prefektur Chiba ini, jadwal kereta dibatalkan dan sejumlah jalan tol ditutup. Hujan dengan intensitas luar biasa itu membuat Badan Meteorologi Jepang atau JMA mengeluarkan peringatan level 5 untuk sejumlah wilayah di prefektur Chiba.

0: Toba yang merupakan tingkat tertinggi dalam skala badan tersebut. Sementara itu, Lembaga Penyiaran Nasional Jepang atau NHK melaporkan dua pria di Prefektur Chiba ditemukan tewas di tengah genangan banjir. Data Badan Meteorologi Jepang menunjukkan bahwa kota Chiba menerima curah hujan tinggi dalam periode 24 jam hingga pukul 7 pada 14 Agustus. Jumlah tersebut lebih dari 3 kali lipat rata-rata curah hujan sepanjang bulan Agustus. Sementara itu, setelah hujan deras akibat topan dolphin yang mengguyur kota Huchang di Cina bagian tengah selama 2 hari berturut-turut, air banjir belum juga surut meskipun badai telah berlalu. Bahkan ketinggian air banjir mencapai lutut orang dewasa. Zhu Hoxin, seorang warga, mengatakan bahwa topan dolphin merupakan badai dengan intensitas dahsyat yang pernah ia lihat. China semakin sering menghadapi cuaca ekstrim. Ilmuwan mengaitkan hal ini dengan perubahan iklim. Setiap tahunnya, curah hujan ekstrim menyebabkan kerugian ekonomi hingga miliaran dolar karena kegiatan manufaktur terganggu dan tanaman pertanian tersapu banjir.
1: Selain menelan 4 korban jiwa, banjir yang melanda Prefektur Chiba, Jepang juga menyebabkan kelumpuhan aktivitas di Bandara Narita. Selain itu, aliran listrik sekitar 25 ribu rumah juga terputus.
2: Curah hujan yang mencapai rekor tinggi membanjiri Prefektur Chiba yang berbatasan dengan Tokyo, Jepang pada 13 Agustus. Akibatnya ribuan pelancong terlantar di Bandara Narita, Tokyo. Gangguan transportasi itu pun menyebabkan sekitar 7.000 calon penumpang tidak bisa melakukan perjalanan. Juru bicara Bandara Narita menyebut bahwa seluruh penerbangan dijadwalkan kembali beroperasi normal pada Jumat 14 Agustus. Selain kekacauan di bandara, banjir akibat hujan yang turun dalam waktu 24 jam itu juga membanjiri jalan, memutus jalur kereta api, dan memutus aliran listrik hampir 25 ribu rumah tangga selama pekan liburan tersibuk di Jepang berlangsung. Rekaman udara memperlihatkan genangan banjir masih merendam rumah-rumah warga, jalanan, dan rel kereta api yang membuat wilayah itu lumpuh. Adapun ratusan orang terpaksa harus mengungsi ke gedung-gedung pemerintah yang difungsikan sebagai pusat evakuasi sementara. Para warga harus bermalam di luar rumah mereka dan tidur menggunakan selimut darurat. Menurut pihak berwenang, banjir yang menerjang Prefektur Chiba ini sedikitnya menewaskan 4 orang, termasuk 1 orang yang terjebak di dalam kendaraan yang terendam banjir. Para tentara pun dikerahkan ke wilayah tersebut untuk membantu upaya penanganan dan evakuasi.
1: Kebakaran melanda negeri Spanyol di hampir seluruh negeri. Hingga Kamis waktu setempat, petugas kebakaran terus berjibaku memadamkan api. Beralih ke belahan dunia lainnya, kebakaran hutan juga terjadi di Placer County, California, yang merupakan bagian dari kawasan hutan tahu.
2: Petugas pemadam kebakaran di Spanyol berjibaku memadamkan api yang membakar sekitar 37 ribu hektar lahan hutan yang melanda seluruh negeri sejak Rabu hingga Kamis waktu setempat. Kebakaran terbesar terjadi di wilayah Nibla, Spanyol, barat daya yang telah melahap hampir 31 ribu hektar lahan, bahkan merembet ke arah provinsi Sevilla. Peristiwa ini memicu otoritas tempat Sevilla dan Huelga untuk melakukan evakuasi sebagai tindak pencegahan. Sementara di wilayah timur Spanyol, kebakaran hutan juga terjadi di kota Huesca yang menghanguskan 5.705 hektar lahan. Atas insiden itu, aparat keamanan Spanyol telah menangkap 1 orang yang diduga menjadi penyebab kebakaran di wilayah itu. Di belahan dunia lainnya, kepulan asap tebal membumbung di Placer County, California. Kebakaran yang terjadi di wilayah ini meluas di kawasan hutan liar tepat di sebelah selatan Interstate 80 yang merupakan bagian dari kawasan hutan nasional Tahoe. Menurut Forest Hill Fire Protection District, hingga Rabu malam setidaknya kebakaran melanda hingga sekitar 6,47 hektar lahan. Pihak berwenang dari Coal Fire menyatakan pengendalian api masih berada di bawah 0%. Hingga saat ini belum dikonfirmasi penyebab pasti kebakaran tersebut.
1: Aktivitas vulkanik Gunung Etna di Italia masih terus berlangsung. Kondisi ini memaksa ratusan penerbangan dibatalkan atau dialihkan selama sepekan terakhir. Gunung Etna, gunung berapi tertinggi dan paling aktif di Eropa, masih terus menunjukkan aktivitas vulkanik pada Kamis 14 Agustus. Lava pijar terlihat masih menyembur dari badan gunung dan mengeluarkan asap pekat serta abu vulkanik. Akibatnya penerbangan di Bandara Catania, Sisilia masih tetap dihentikan. Kondisi ini menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan atau dialihkan. Pengelola bandara menyatakan seluruh penerbangan yang tiba di bandara tersibuk kelima di Italia itu dihentikan hingga pukul 8 pagi. Para penumpang disarankan untuk memeriksa status penerbangan mereka kepada maskapai masing-masing sebelum menuju bandara. Israel kembali menyerang Gaza. Serangan yang terjadi pada Kamis waktu setempat menewaskan seorang kepala kepolisian Gaza. Sementara di Khan Yunis, serangan lain dari Israel menewaskan seorang warga dan melukai warga lainnya saat mengendarai motor.
0: Kementerian Dalam Negeri Palestina mengkonfirmasi gugurnya Kolonel Polisi Jamal Abu Kamel dalam serangan 3 rudal terhadap kendaraan yang sedang dikendarai korban di wilayah barat kota Gaza pada Kamis waktu setempat. Serangan tersebut juga melukai 2 orang lainnya hingga kritis. Menurut pejabat keamanan dan kesehatan Palestina, saat ini Israel telah meningkatkan serangan terhadap anggota kepolisian yang dipimpin Hamas sejak Oktober dan menewaskan puluhan di antara mereka. Warga Palestina berkumpul di rumah sakit Nasser di Khan Yunis. Mereka berduka atas kepergian Mutahifa Kawari yang tewas dalam serangan Israel pada hari Kamis waktu setempat. Petugas medis Palestina menyatakan bahwa serangan tersebut menyasar korban yang sedang mengendarai sepeda motor di wilayah barat Khan Yunis. Mereka menambahkan bahwa 1 orang lainnya mengalami luka-luka. Dalam pernyataannya, militer Israel berdalih bahwa serangan udara di Khan Yunis tersebut menargetkan seorang komandan Hamas yang sedang merencanakan serangan terhadap pasukan Israel.
3: سقطوا من عينينا ما ضلش إلا الأمل في وجه الله فيش نحطه معنا بعد اليوم بعد 14 يوم من الهدنة يا راجل هم عطيل إن هدنة 14 يوم وينها أنا بتدفن وينها قول لي يا أخو أنت فهمني وين الهدنة.
0: Hingga kini serangan Israel telah menewaskan lebih dari 1.250 warga Palestina yang sebagian besar merupakan warga sipil sejak gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat untuk menghentikan perang skala penuh selama 2 tahun pada bulan Oktober 2025 lalu.
1: Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa militernya tidak akan menarik diri dari zona keamanan di Lebanon Selatan maupun Gaza demi menjaga keamanan warganya. Sementara itu di tepi barat, ketegangan kembali meningkat pasca pasukan militer Israel mengirim pasukan tambahan dan mengambil alih sejumlah rumah warga Palestina di desa Kusro.
2: Menggunakan seragam militer, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengunjungi area Taibe di Lebanon Selatan pada Rabu waktu setempat. Dalam kunjungan tersebut, Katz meninjau kawasan Bukit Beaufort setelah sejumlah jalur terowongan di wilayah itu dihancurkan oleh militer Israel. Ia menegaskan bahwa pasukan militer Israel tidak akan mundur dari zona keamanan di Lebanon Selatan maupun Gaza demi menjaga keamanan warganya. Zona keamanan ini merupakan sebidang wilayah tempat pasukan Israel beroperasi yang membentang sekitar 10 km ke Lebanon.
4: Anahnu fi shosh hamshala wa ani evharnu khad mashmayit lo nesugim meezor habitachon haze. Ani omed kan belibo shel ezor habitachon mi shfat hayam bama'arav ad merchavei ha-Bofor ve'nevot ha-Hermon bamizrach. Tzal nimtza kan lagen al yishuvei ha-Tzafon. Lagian al-kohotab, ulai zuzmikan, lone sogim.
2: Pernyataan tegas Menteri Pertahanan Israel ini muncul di tengah upaya diplomasi internasional. Sebelumnya, perwakilan Israel dan Lebanon melakukan perundingan di Roma untuk membahas kesepakatan damai. Kesepakatan tersebut seharusnya mengatur penarikan pasukan Israel secara bertahap yang diimbangi dengan pelucutan senjata Hezbollah. Sejumlah kendaraan militer Israel diterjunkan ke desa Kusra, tepi barat pada Kamis waktu setempat. Penempatan pasukan ini dilakukan di tengah pengepungan ketat oleh kelompok pemukiman Israel terhadap sejumlah rumah keluarga Palestina. Sejumlah keluarga bahkan terjebak di dalam rumah tanpa pasokan makanan dan air minum karena akses jalan yang dibatasi. Wali kota Kusra Abed Al-Adam Wadi menyatakan bahwa sedikitnya 6 rumah warga telah dikosongkan serta dikuasai oleh pasukan Israel.
5: يعني للأسف اليوم كان في قوات كبيرة من الجيش دخلت على البلد شلت الحركة التجارية والصحية في بلدة كسرة للأسف كمان تم إخلاء 6 بيوت من السكان وسيطر عليها الجيش.
2: Pihak militer Israel dalam pernyataannya berdalih bahwa penempatan pasukan dilakukan untuk mencegah bentrokan dan menjaga keamanan semua warga. Namun warga lokal menilai ada pembiaran terhadap aksi pemukiman Yahudi yang merusak fasilitas dan melakukan provokasi di area tersebut.
1: Seorang relawan veteran berusia 67 tahun turun langsung menjadi garis depan dalam evakuasi korban gempa di Kolombia. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.
6: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
6: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
6: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
6: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Film terbaru Spider-Man Brand New Day yang dibintangi Tom Holland meraup hampir 1 miliar dolar Amerika Serikat dari penjualan tiket global sekaligus menjadi pembukaan domestik terbesar kedua sepanjang sejarah. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Clarissa Aradia pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
9: I can't believe our first hit MIT!
10: MJ.
11: Spider-Man, Spider-Man. Film Spider-Man Brand New Day langsung meledak di pekan pertama dengan pendapatan global mencapai 927 juta dolar AS setara sekitar 16,6 triliun rupiah. Film yang kembali menampilkan Tom Holland sebagai Peter Parker ini meraup 355 juta dolar AS atau sekitar 6,3 triliun rupiah dari pasar Amerika Serikat dan Kanada.
12: You sure you want to do this, Scorpion?
13: You think I'm Scorpion?
11: Angka tersebut menjadikannya pembukaan domestik terbesar kedua sepanjang masa, hanya kalah dari film Avengers Endgame. Sementara dari pasar internasional, Brand New Day meraup 572 juta dolar AS atau sekitar 10,3 triliun rupiah. Cina menjadi pasar internasional terbesar dengan penjualan tiket mencapai 121 juta dolar AS. Film ini juga mendapat sambutan positif dengan rating 90% dari kritikus dan 98% dari penonton di Rotten Tomatoes. Kesuksesan Spider-Man ini turut mengangkat box office musim panas yang sebelumnya juga diramaikan film Toy Story 5 dan The Odyssey. Namun total pendapatan bioskop Amerika sepanjang tahun ini masih 16% di bawah level 2019 sebelum pandemi.
14: Oh ya? No way, that's crazy.

Selamat sore, pemerintah mematok angka pertumbuhan ekonomi mencapai 6% di tahun 2026. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2027. Lalu bagaimana agar target tersebut bisa dicapai di tengah tantangan perekonomian yang ada saat ini? Kita akan membahasnya nanti. Saya Elvira Khairunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Polda Metro Jaya menyiapkan 8.095 personel untuk mengawal agenda sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Pengaturan dan rekayasa lalu lintas dilakukan secara situasional. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian kinerjanya selama hampir 2 tahun memimpin Republik Indonesia. Ia menyebut menteri-menterinya telah bekerja keras, bahkan banyak yang masuk rumah sakit. Proyek normalisasi Kali Cakung Lama di Cilincing, Jakarta Utara ditargetkan rampung pada tahun 2028. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi dampak banjir di kawasan Kelapa Gading dan Cilincing hingga 20%.

0: Sejumlah peristiwa menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia menjadi viral. Di Pinrang, Sulawesi Selatan, seorang bocah yang menonton Karnaval Agustusan tertabrak mobil ambulans. Sementara belasan pelajar peserta gerak jalan di Jombang, Jawa Timur dalam rangkaian HUT Republik Indonesia jatuh pingsan akibat kelelahan dan kepanasan.
1: Insiden mengenaskan terekam kamera saat sebuah mobil ambulans milik sebuah rumah sakit di kawasan Duampanua, Pinrang, Sulawesi Selatan menabrak seorang bocah penonton karnaval pada Kamis pagi. Ambulans yang sedang melaju kencang ini tengah membawa pasien ibu hamil yang didiagnosa gawat janin. Tiba-tiba seorang bocah berlari dan langsung tertabrak ambulans hingga terpental beberapa meter. Beberapa orang di lokasi termasuk pria berseragam TNI dan Satpol PP langsung menghentikan ambulans. Salah seorang di antaranya bahkan sempat memukul sopir ambulans. Mobil ambulans ini kemudian dipersilakan melanjutkan perjalanan setelah diketahui membawa pasien darurat. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.
2: Namanya orang lagi karnaval, jalanan sudah ditutup, tapi karena pasiennya ini dari rumah sakit disinggungi bahwa pasien gawat, jadi dia agak kencang. Si anak menyeberang tanpa melihat kanan dan kiri. Tersenggol ya, bukan ditabrak, tersenggol.
1: Meskipun diwarnai insiden, karnaval dalam rangka perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia ini tetap berjalan meriah dan kasus kecelakaan ini pun berakhir damai. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, suasana gerak jalan dalam rangka perayaan kemerdekaan Republik Indonesia berubah jadi tegang saat belasan pelajar jatuh pingsan akibat kepanasan di garis finish. Panitia langsung mengevakuasi siswa untuk dibawa ke ambulan dan dilarikan ke layanan medis terdekat. Tercatat ada 15 anak yang pingsan, 4 diantaranya dilarikan ke puskesmas.
3: Masuk ke finish, jadi banyak yang mengalami istilahnya kejadian pingsan. Ada sekitar 15 orang. Yang 11 bisa ditangani di lapangan, sedangkan yang 4 langsung dilarikan ke puskesmas Mojoagung, tapi dalam keadaan aman.
1: Pakan gabungan dari siswa SD, Madrasah Ibtidaiyah, MTS, dan SMP dimulai dari lapangan Mbah Said Sulaiman menuju ke alun-alun Cemara. Para peserta melewati jalur sepanjang 7,5 km hingga 10 km. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Polda Metro Jaya menyiapkan 8.095 personel untuk mengawal agenda sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Pengaturan dan rekayasa lalu lintas pun dilakukan secara situasional. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut 8.095 personel ini merupakan petugas gabungan dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polres setempat hingga Satpol PP dan Dishub. Pengamanan dilakukan berlapis dengan mengedepankan langkah preventif dan humanis. Maka personel yang bertugas tidak dibekali senjata api. Namun penegakan hukum akan berlaku situasional. Kombes Budi menegaskan, rekayasa lalin seperti pengalihan arus juga akan dilakukan melihat situasi dan kondisi, utamanya di kawasan Senayan, Gatot Subroto, Palmerah, hingga sekitar MPR, DPR, DPD RI.
4: Kami memahami kondisi saat ini bahwa arus lalu lintas kemungkinan ada kepadatan, tetapi tetap secara prioritas diperuntukkan bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas rutinitas masing-masing. Untuk rekayasa lalu lintas ataupun penutupan arus lalu lintas dibuat secara situasional melihat kondisi di lapangan. Tapi apabila kondisi itu masih bisa dengan pencairan, pengaturan arus lalu lintas rutin, maka rekayasa lalu lintas tidak diperlukan.
0: Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan pidato terkait RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Gedung MPR DPR RI. Dan sudah bergabung dari Gedung DPR MPR, produser lapangan CNN Indonesia, Bella Mulahela. Selamat sore, Bella. Bella? Anda bisa merangkum apa saja yang disampaikan Presiden tadi pada saat berpidato, tidak ada 10 program yang kemudian dijabarkan.
5: Ya, selamat sore Elvira. Baru saja kita mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rancangan APBN 2027, baru saja disampaikan. Dan kami langsung menanyakan kepada narasumber kami, Wakil Ketua Komisi 11, Fauzi Amro dari fraksi Nasdem. Oke. Abang, kalau tadi kita mendengar seksama, tadi kan kalau misalnya kita lihat Presiden sudah menyampaikan utang negara ada berapa, ekonomi makro seperti apa, apa bang tanggapannya?
6: Ya, pertama alhamdulillah hari ini hari yang sangat bersejarah bagi Republik Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus, kebetulan ada dua kali tadi sidang bersama antara DPR, DPD dan MPR, dan dilanjut nanti tadi jam 2 adalah nota keuangan disampaikan langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Dalam konteks nota keuangan, ada beberapa hal yang sangat kita dalami bersama. Pertama adalah optimisme Pak Presiden yang sangat realistis menurut kami, bahwa dia menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2027 di angka 6%. Ini realistis karena pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2026 semester pertama kemarin itu di angka 5,45%, artinya tertinggi selama 13 tahun terakhir. Jadi kalau di sepanjang 2026 ini misalnya targetnya di angka 5,8 bahkan 6%, melanjuti tahun 2027 itu pasti insya Allah akan tercapai di 6%. Itu angka yang sangat optimis saya sampaikan. Yang kedua, pendapatan negara juga meningkat. Artinya belanjanya di angka hampir 4.096,2 triliun. Sementara pendapatan negara di angka 3.426 triliun, artinya diprediksikan itu mengalami defisit di angka 6,671, artinya 2,40%. Artinya ini hitung-hitungan yang sangat realistis. Artinya pendapatan negara kita situasi sekarang itu sangat optimis karena pendapatan negara kita naik di semester pertama di angka 21,4%. Nah, optimisme itu muncul berbarengan dengan pendapatan negara kita maksimal, penerimaan negara kita maksimal, belanja kita juga maksimal, dan diprioritaskan pada belanja-belanja yang berkualitas, yang bermanfaat, yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi, berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, dan berdampak kepada belanja itu sendiri.
5: Bang, tadi kalau kita melihat juga ada sejumlah program-program Presiden yang masih terus digagas begitu ya sampai APBN selanjutnya. Apa yang menjadi prioritas sebenarnya kalau dilihat dari DPR sendiri? Apa yang perlu diawasi, Bang?
6: Nah, pertama kita melihat ada 8, tetap 8 juga prioritas yang ke depan. Itu ada 8 prioritas. Yang pertama, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pendidikan, kesehatan, terus pembangunan infrastruktur, KDMP, infrastruktur daerah dan dana desa, arti kemiskinan. Jadi 8 prioritas ini kurang lebih sama dengan tahun kemarin juga pada 8 prioritas, tapi ini fokus juga dia memberantas kemiskinan, fokus juga ke KDMP, fokus juga ke koperasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 10 ya transformasi yang sangat luar biasa, baik yang diselesaikan tahun 2027, 2028,

0: 8 bahkan di akhir masa Pak Presiden tahun 2029. Pertama adalah memperbaiki kurang lebih 10.000 puskesmas. Yang kedua memperbaiki 360 rumah sakit, baik rumah sakit yang di daerah maupun yang di provinsi. Yang ketiga adalah ada lembaga baru, ya kebetulan mitra Komisi 11 juga, adalah Pusat Finansial Indonesia. Itu keberadaannya di Jakarta dan di Bali. Ini sangat luar biasa. Yang keempat itu ada transformasi masalah bursa. Bursa komoditas strategis. Itu sudah diputuskan juga bermitra dengan, diawasi oleh OJK dan bermitra dengan kita. Yang keempat, Dada dan Antara PAN yang untuk memang membangun bisnis yang lebih spesifik seperti motor listrik gitu loh. Yang lebih spesifik yang sehingga bisa membangun keuntungan sektoral akan berdampak kepada pendapatan dan Antara itu sendiri. Nah, transformasi-transformasi itu yang 10 transformasi yang diharapkan oleh presiden itu akhirnya akan menopang, termasuk juga dan Antara akan menopang pendapatan negara kita di luar APBN, akan menopang pendapatan negara kita. Nah, kita berharap tumbuh lebih cepat, sejahtera lebih tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat itu akan terrealisasi baik di tahun 2027, 2028, 2029 bahkan 2029.
1: Tadi juga Presiden sempat mengatakan bahwa walaupun dengan belanja negara saya yang cukup besar begitu ya Bang, tapi inflasi masih teratasi dengan baik. Abang menilai seperti apa Bang?
0: Ya, catatan kita yang paling penting. Tahun 2025, inflasi kita naik dari target 2,6 menjadi 2,92. Jangan sampai di tahun 2026 dan 2027 ini sama hal melakukan hal yang sama. Karena apa? Karena pendapatan negara kita di tahun 2025 itu hanya khususnya pajak 86%. Kita sopol di angka 271 triliun. Nah, di tahun 2026 itu optimis. Pendapatan pajak kita di semester 1 itu mengalami penaikan pendapatan kita 21,4%. Kita berharap di tahun 2027 nanti pendapatan negara kita bisa maksimal sehingga defisit kita di angka 2,60% atau 671 triliun.
1: Menurut Abang melihat dengan pengawas sifat dan juga tugas dari DPR sendiri, apa program Presiden yang memang masih dikatakan kira-kira masih dibilang bisa dikatakan pemborosan gitu Bang sampai saat ini?
0: Ya kalau dikatakan pemborosan kan itu kan bisa kita lihat efektif dan efisiensi. Kan sebagian kawan-kawan mengatakan, oh MBG, Kopdes itu kan dievaluasi. MBG buktinya tata kelolanya dibenahi. MBG niatnya bagus, tujuannya mulia, tapi dalam pelaksanaannya ada masalah, ada problem, ya wajar. Tata kelolanya, manajemennya, saya yakin dengan Pak Sudaryono, sahabat saya juga, sebetulnya alumni IPB, dia sudah bagaimana misalnya mengefektifkan anggarannya dari 250-an triliun menjadi 210 triliun, kurang lebih penghematan 40-50 triliun. Dia melakukan manajemen, misalnya menindak tegas beberapa kepala SPPG, memantau langsung, membuat CCTV. Kedua, Koperasi Merah Putih menurut saya ideal juga, karena semua segmen nanti, penerima bantuan sosial, penerima tunai maupun tidak tunai itu berada di Kopdes Merah Putih. Dan ini akan merupakan geliat pembangunan ekonomi di sektor masyarakat yang paling real. Menurut saya, tepat sasaran, tepat guna itu kunci sukses supaya efisiensi dan inflasi kita bisa terkendali dengan baik.
1: Terima kasih Bang. Terima kasih atas waktunya. Ya, yang kalau misalnya kita melihat Elvira tadi sudah diulas oleh Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro mengatakan bahwa memang dengan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto cukup optimis begitu ya melihat ada RPBN 2027 yang tadi sudah disampaikan. Selanjutnya adalah kalau kita bisa menyampaikan juga tadi dari Ketua DPR RI Puan Maharani tetap mengutip dan menegaskan bahwa DPR dan pemerintah ini harus sama-sama bersinergi agar komitmen dari pemerintah bisa juga berlangsung secara baik dan juga diawasi oleh DPR secara betul begitu ya. Dan juga dapat bisa sesuai dengan capaian yang memang sudah disampaikan. Kembali ke Anda Elvira.
2: Terima kasih langsung dari gedung MPR DPR RI. Dalam pidato kenegaraan di DPR, Presiden Prabowo Subianto menyebut menteri-menterinya telah bekerja keras bahkan banyak yang masuk rumah sakit. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian kinerjanya selama hampir 2 tahun memimpin Republik Indonesia. Ia menyebut menteri-menterinya telah bekerja keras, bahkan banyak yang masuk rumah sakit. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraannya di sidang MPR Jumat pagi. Presiden menyebut banyak menteri kabinet merah putih yang jatuh sakit akibat banyak bekerja. Maka dari itu ia berjanji akan memberikan waktu istirahat lebih banyak kepada menteri-menterinya. Presiden Prabowo menyampaikan capaian pemerintahannya dan mengapresiasi sejumlah menteri atau kepala lembaga yang berhasil memperoleh tambahan pendapatan negara atau menegakkan hukum seperti kasus tambang ilegal hingga bersih-bersih bea cukai. Wassalamualaikum.
1: Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah.
0: Badan Pusat Statistik mencatat masih ada 9,29 juta rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah pada Maret 2026. Di sisi lain, sebanyak 18 juta rumah tangga masih menempati rumah yang dinilai tidak layak huni.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, backlog kepemilikan rumah di Indonesia pada Maret 2026 mencapai 9,29 juta rumah tangga. Angka ini setara dengan 12,39% dari total rumah tangga secara nasional. Jumlah tersebut turun sekitar 350 ribu rumah tangga dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 9,64 juta rumah tangga.
3: Backlog 1, yaitu jumlah dan persentase rumah tangga yang belum memiliki rumah secara persentase mengalami penurunan dari 13% pada tahun 2025 bulan Maret menjadi 12,39% pada bulan Maret 2026.
2: Berdasarkan data BPS, masalah perumahan tak hanya terkait kepemilikan. Backlog rumah layak huni atau backlog 2 pada Maret 2026 mencapai 18,01 juta rumah tangga atau 24,03% dari total rumah tangga nasional. Meski turun dari 18,77 juta rumah tangga pada 2025, jumlah ini hampir 2 kali lipat dibandingkan rumah tangga yang belum memiliki rumah. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan program bedah rumah. Sepanjang semester pertama 2026, sebanyak 88.635 unit rumah tidak layak huni telah mendapatkan bantuan bedah rumah. Sementara untuk menekan backlog kepemilikan, pemerintah menyalurkan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. Pada periode yang sama, realisasi FLPP mencapai 91.531 unit rumah. Menteri PKP Marwarar Sirait menyebut, publikasi statistik perumahan BPS ini merupakan yang pertama di Indonesia. Menurutnya, data tersebut menunjukkan pekerjaan rumah pemerintah masih panjang.
4: Masih banyak rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Masih banyak, masih jutaan rakyat Indonesia yang belum punya rumah, Bang. Ya, Bang. Masih jutaan rakyat Indonesia yang rumahnya perlu diperbaiki. Jadi PR kami masih banyak sekali. Masih banyak sekali. Tadi Ibu sampaikan gambaran, Bu. Saya, di depan Pak Prabowo kan saya sampaikan. Tahun lalu Kementerian Perumahan membedah 45 ribu rumah. Yang tidak layak huni, jadi layak huni. Tahun lalu. Tahun ini 400 ribu.
2: Kementerian PKP menggandeng BPS untuk memperkuat tata kelola program nasional 3 juta rumah dengan menggunakan data yang akurat, terintegrasi, dan berbasis fakta di lapangan. Lastonga Pebro, Urip Handoyo, Jakarta.
0: Beragam informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di CNN Indonesia Newsroom.

0: Anda masih di CNN Indonesia Newsroom. Tadi kita sudah melihat bagaimana pidato Presiden pada saat penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2027. Sekarang kita akan mengulasnya lebih dalam. Sudah bersama saya di studio hadir. Yang pertama jurubicara PD Perjuangan Ansi Lema dan juga Direktur Eksekutif Kor Indonesia Muhammad Faisal. Dan bergabung dari gedung DPR MPR RI, Wiyadi Wianto, Wakil Ketua Banggar DPR RI. Pak Wiyadi, selamat sore.
1: Sore.
0: Oke, baik. Pak Wiyadi, sebelum saya ke Anda, saya ke PDIP terlebih dahulu karena tadi Presiden khusus mengucapkan terima kasih untuk PDI Perjuangan. Ya Bang Ansi?
2: Ya.
0: Nah, bagaimana melihat tadi apa yang disampaikan tidak ada 10 transformasi program yang sudah dijabarkan?
2: Seperti biasa, Presiden Prabowo adalah seorang yang memiliki gagasan-gagasan besar, punya visi, dan ketika bicara pada level paradigma, poin pentingnya itu sangat kuat sosialismenya, sangat kuat welfare state-nya. Tetapi persoalannya bukan di situ. Ketika paradigma ini diturunkan menjadi policy atau kebijakan, lalu diturunkan lagi menjadi aksi implementasi di lapangan, nah persoalannya banyak terjadi di sini. Seolah ada gap antara paradigma, grand vision, dengan kebijakan, dan juga aksi implementasi di lapangan. Sehingga kalau kita bertanya, bagaimana respon PDI Perjuangan? Kami mengapresiasi pidato pagi hari maupun pada sore hari. Pada pagi hari tadi Presiden hadir itu memberikan pidato kenegaraan sebagai kepala negara. Dan pidato pagi hari itu beliau banyak bicara tentang paradigma besar, tentang visi, tentang optimisme, dan juga capaian-capaian yang dilakukan selama satu tahun pemerintahan beliau. Dan itu kita baca sebagai laporan pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat Indonesia melalui MPR RI. Nah, di sore hari tadi, nota keuangan itu beliau bicara tentang arah kebijakan fiskal ke depan. Kira-kira seperti apa. Tetapi poin saya, ketika pagi hari tadi, itu kan beliau menyampaikan capaian-capaiannya atau prestasinya. Bahkan ada anak dari Papua yang memberikan testimoni mengenai keberhasilan program super prioritas beliau, yaitu makan bergizi gratis. Ya, ini kalau dibaca, yang dihadirkan itu Papua, ya memang ini daerah 3T. Memang ini di sana tingkat prevalensi stuntingnya tinggi.
0: Artinya?
2: Kemiskinannya juga parah. Dan memang contohnya tepat. Tetapi kalau kita lihat data hari ini, dapur MBG, Vira, target RPJMN sampai 2029, MBG itu 26.000. Tetapi hari ini baru 2026, sudah ada di angka 27.800. Ada 13.000 lagi yang menunggu untuk segera masuk ekosistem untuk beroperasi. Artinya apa? Artinya ini sudah sangat jauh, 14.000 lebih. Pertanyaannya, ini perencanaannya seperti apa? Ya, berarti dugaan orang bahwa ada praktek jual beli titik di BGN ini benar. Dan apa yang terjadi hari ini kalau kita baca data, sebenarnya SPPG paling marak itu bukan di Papua, bukan di Maluku, bukan di NTT, tetapi di Pulau Jawa. Nah, momentum pergantian pimpinan BGN dan kemudian ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak membolehkan secara tegas bahwa MBG itu menggunakan dana pendidikan, mestinya ini menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi secara total terhadap program makan bergizi gratis
0: ini. Oke, tahan dulu di situ, saya ke Pak Wiyadi. Sebenarnya kita akan membahas lebih ke 10 program yang baru saja disampaikan oleh Presiden Prabowo. Tapi Pak Wiyadi, tadi Bang Ansi di sini sedikit menyentil mengenai pidato tadi pagi. Respon Anda terlebih dahulu sebelum kita berbicara mengenai detail 10 program yang sudah disampaikan oleh Presiden.
3: Saya nggak dengar.
0: Pak Wiyadi tidak mendengar kami sama sekali? Oke, tampaknya ada gangguan komunikasi. Nah, sekarang kita fokus untuk 10 program dulu ya Bang Ansi, sambil sambil nunggu. Saya sapa lagi Pak Wiyadi?
3: Iya. Belum kayak. Suaranya nggak jelas, saya nggak bisa terima dengan baik.
0: Sekarang bisa mendengar suara saya?
3: Putus-putus suaranya.
0: Masih putus-putus, baik. Kita akan perbaiki dulu komunikasinya sehingga nanti diskusinya bisa lebih lancar. Saya sekarang ke core terlebih dahulu. Ada 10 program yang disampaikan oleh

0: presiden gitu ya. Mm-hmm. Saya tidak tahu bagaimana kemudian respon pasar dan lain-lain, tapi setidaknya ada beberapa hal yang baru yang kemudian gagasan-gagasan yang disampaikan kepada publik. Anda sendiri melihatnya seperti apa, Bang Faisal?
1: Ya, satu dari 10 program itu kalau ngelihat tadi maksud ya, jadi saya sepakat satu, maksud arahnya bagus menurut saya. Mm-hmm. Nah, tinggal satu tadi implementasi, sebetulnya sebelum implementasi menurut saya adalah juga desain daripada implementasi, desain juga dari sisi kebijakan. Oke, contoh
0: jadi,
1: misalnya
0: ada ide
1: desain dulu, nah baru kemudian dijalankan. Oke. Nah baru kemudian memilih orang-orang, tata kelola dan lain-lain. Nah sekarang dari sisi desain, misalkan contoh yang 100 gigawatt ya contohnya. Ya, nah ini sebetulnya ini kan searah dengan kita ketahanan energi, kita memang perlu melakukan transisi ke energi baru terbarukan. Nah tapi kalau kemudian 100 gigawatt ini kan kita perlu ngukur, misalkan sempat sebelum-sebelumnya presiden mengatakan ini dicapai dalam 3 tahun. Nah ini kan tunggu dulu gitu loh ya. 3 tahun bikin 100 gigawatt dan cuman EBT dan cuman PLTS. Nah terus bagaimana dengan oversupply, bagaimana dengan apa koneksi dengan apa sumber energi yang lain, bagaimana dengan kondisi demand, itu kan perlu dilihat dulu gitu ya. Nah jadi itu satu hal. Lalu yang kedua juga tadi misalkan yang lain program Danantara Management Fund ya. Saya pikir kalau Danantara sih kita melihat memang ada pro kontra, dan kalau kita melihat negara-negara lain juga ada juga yang mengikuti haluan seperti itu ya. Nah dan yang menjadi contoh misalkan Singapura. Nah kaitannya dengan ini sekali lagi, kalau Danantara sama, kalau Danantara Management Fund ataupun Danantara secara keseluruhan ataupun DSI, salah satu yang menjadi concern tata kelola dan siapa yang pegang gitu ya. Nah ini kaitannya dengan apa kepercayaan pasar juga, pasar juga ya. Dan kalau misalkan mau mengacu kepada Temasek ya, nah satu beberapa di antara hal yang perlu dilihat dari Temasek, satu misalnya kalau misalkan presiden atau apa Singapura ya, pimpinan tertinggi daripada apa Singapura mengatakan bahwa melihat bahwa misalkan keputusan daripada pimpinan tertinggi Temasek ini tidak sesuai dengan national interest misalnya, bisa nggak dia bilang ini harus dibatalin? Nah tidak bisa kalau di Temasek. Jadi Temasek betul-betul independen dalam hal pengambilan keputusan. Pertanyaannya Danantara bisa nggak gitu? Ya. Nah lalu hal yang lain juga hal yang sama kaitannya dengan masalah likuiditas ya. Dari sisi Danantara yang Temasek itu sebetulnya likuiditasnya itu sangat-sangat banyak sebetulnya, dia punya fund. Ya. Sementara Danantara selama ini kalau kita dengar selalu adalah asetnya sekian-sekian triliun, sekian triliun gitu. Bukan masalah likuiditas fund. Okay.
0: Baik, okay. Saya sapa Pak Wihadi lagi. Sudah bergabung bersama kami, Pak Wihadi.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay, ya, halo. Ya.
0: Oke. Okay, sudah clear ya, Pak?
2: Saya dengar sih.
0: Oke. Okay, baik. Pak Wihadi tadi narasumber di studio saya. Ada Bang Ansi Lema, juru bicara PD Perjuangan, dan juga Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Kor Indonesia. Ada beberapa catatan, Pak, sebelumnya. Program yang sudah disampaikan tadi kita sudah mendengar dengan clear gitu ya dari Presiden, tapi yang kemudian dipertanyakan ada kekhawatiran mengenai desain dan nanti implementasinya, Pak. Ada catatan terkait hal itu?
2: Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan memang RAPBN kita dan juga mengenai masalah daripada halo?
0: Iya silakan Pak.
2: Dengar nggak sore?
0: Silakan halo? Pak Wihadi.
2: Dengar nggak?
0: Kami dengarkan Pak, silakan.
2: Dengar ya. Nggak, suaranya kecil sekali di sini.
0: Baik.
2: Baik. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi itu dari awal kita bicara mengenai masalah bagaimana APBN ini untuk kepentingan rakyat. Dan di sini berkali-kali Pak Prabowo menyampaikan bahwa program-program kerja itu adalah program-program kerja yang dimana di mereka untuk kepentingan rakyat, dan bagaimana yang namanya kekurangan-kekurangan fasilitas, kekurangan-kekurangan daripada rakyat yang selama ini dirasakan itu bisa diselesaikan. Jadi kalau dikatakan mengenai masalah APBN dengan program-programnya itu, kalau kita melihat tadi dengan anggaran yang ada itu Pak Prabowo lebih banyak pada menyoroti kepada masalah pendidikan. Kita bicara mengenai masalah pendidikan di sini. Pendidikan, bagaimana banyak sekolah-sekolah yang mesti harus direvitalisasi. Banyak sekolah-sekolah yang mesti harus dibangun kembali karena banyak sekali yang itu. Kemudian juga masalah kesehatan. Kesehatan di sini kita melihat banyak fasilitas-fasilitas daripada rumah sakit. Banyak rumah sakit-rumah sakit yang tidak memadai. Dan bagaimana Pak Prabowo juga memberikan suatu solusi bagaimana satu rakyat yang ingin mereka itu berobat, tetapi dengan jarak dan tempat yang jauh, itu menunjukkan kesulitan. Nah, ini kan memang berarti memang APBN ini didesain untuk rakyat. Karena apa? Karena ini adalah program-program yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat kita, yaitu pendidikan, kesehatan. Ini adalah merupakan suatu hal yang memang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi. Di samping memang program-program yang disampaikan itu adalah program-program mengenai masalah bagaimana ekonomi ini bisa tumbuh, dan Pak Prabowo sendiri bahas saat ini dan antara itu tidak langsung kepada APBN. Dan antara adalah merupakan lembaga keuangan. Di sini lembaga daripada yang mereka merupakan suatu unit usaha BUMN yang mereka dikonsen oleh Bendungan Tentara. Nah, inilah yang saya lihat bahwa harus dibedakan di mana program yang mendorong APBN ini akan lebih penggunaan daripada APBN. Yang ini kita lihat dari pendidikan dan kesehatan tadi yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan yang 8 ini adalah bagaimana program-program kerja ini, program-program yang dimana adalah lebih banyak kepada investasi dan mendorong daripada investasi itu untuk dilakukan. Nah, inilah saya kira yang mungkin harus dipengerti bahwa APBN ini yang disampaikan dalam nota keuangan ini memang tidak semata-mata ini adalah penggunaan daripada APBN, tetapi lebih kepada bagaimana program-program, bagaimana yang namanya apa yang harus dilakukan dari 2027 ini dengan program-program yang dilakukan oleh Pak Prabowo tadi. Ini saya kira kita perjelas bahwa program APBN ini, nota keuangan ini adalah dalam dua section, yaitu kalau kita lihat di mana yang memakai langsung anggaran, di mana yang memang ini adalah dana antara, dan bagaimana industrialisasi yang kita lihat tadi seperti electricity, motor electricity, bagaimana kita mengurangi subsidi, bagaimana kita juga listrik, ya kita melihat bahwa kita harus mengganti listrik yang dengan diesel dengan PLTS. Nah, ini adalah semuanya bagaimana kita dorongan-dorongan daripada industri, dorongan-dorongan yang bagaimana bisa memberikan APBN ini lebih kepada efisiensi daripada APBN, kita katakan. Tapi program-program ini adalah program-program yang bagaimana bisa memberikan lapangan kerja kepada masyarakat juga. Ya, inilah saya kira yang gambaran yang memang kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi.
0: Oke, baik. Bang Hansi mau komentar sepertinya. Apakah betul ya, program ini sudah menjawab kebutuhan rakyat, APBN yang posturnya saat ini kita lihat sudah bisa menjawab kebutuhan masyarakat?
3: Kalau pertanyaannya APBN untuk rakyat atau sekedar target, tentu kan kita menegaskan bahwa APBN ini betul harus bermanfaat bagi rakyat dan harus bisa menjawab persoalan mendasar rakyat dan kebutuhan rakyat. Apa antara lain? Yang paling utama menurut saya itu adalah penciptaan lapangan kerja. Karena kalau hari ini kita lihat angka pengangguran itu masih ada di angka 4,65%, setara dengan 7,22 juta rakyat Indonesia itu menganggur. Tetapi ini data BPS. Tetapi kalau kita lihat data BPS, kerap kali orang kerja 2-3 jam seminggu. Betul. Itu dianggap sudah punya pekerjaan. Kalau lebih ketat, lebih rigid ya parameter atau ukurannya, saya yakin angka ini di atas 7 juta bahkan di atas 10 juta. Yang kedua, hari ini pengangguran tingkat sarjana mulai dari D3, D4 sampai S3 itu ada di angka 1,3 juta. Nah, ini kan menjadi suatu PR besar. Dan kalau kita bicara pengangguran, ini menjadi beban buat bangsa kita. Sementara kita tahu bahwa pemerintahan ini menjanjikan lewat kampanyenya itu penciptaan 19 juta lapangan kerja. Nah, hari ini sudah hampir 2 tahun, justru yang kita baca datanya seperti itu. Dan penciptaan lapangan kerja ini kan membuat orang punya kepastian mendapatkan income. Dia bisa saving, dia bisa punya daya beli, ya. Dan kalau kita bicara penciptaan lapangan kerja, kata kuncinya lapangan kerja di sektor formal. Berarti deindustrialisasi ini harus ditransformasi untuk pembukaan lapangan kerja industrialisasi yang besar-besaran. Nah, apa yang menjadi strategi dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini? Ini harus bisa dijawab. Yang kedua, menyiapkan juga angkatan kerja kita lewat apa? Pendidikan vokasional, sehingga link and match ini bisa terserap, ya. kita tidak bisa mengandalkan pekerja di sektor informal. Karena apa? Karena memang kepastian pendapatan buat mereka ini juga tidak pasti, ya. Dan kontribusi

0: sebagainya. Dan ini kalau pakai pendapatan 600 ribu, kalau pakai pendekatan World Bank yang lebih tinggi 1 juta, saya yakin mungkin bisa sampai 40 sampai 50 Oke, juta
1: PDB
0: kemiskinan kita.
1: Jadi masalah penciptaan lapangan kerja, kemiskinan itu belum terjawab gitu.
0: Belum. Dan ini kan dan Pak Prabowo bilang kan bukan Prabowonomics, ini marhaenisme. Nah, ini kepentingan para marhaen ini.
1: Okay.
0: Ya, penciptaan lapangan
1: ini
0: kerja dan pengentasan kemiskinan.
1: Harus gitu.
0: Ini harus dijawab.
1: Oke.
2: Okay. Setuju. Jadi kalau secara makro target pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, kita lihat kualitas.
1: Oke. Okay.
2: Salah satu kualitasnya tadi itu adalah lapangan kerja ya. Lapangan kerja sekarang kalau lebih spesifik lagi, kalau kita lihat pengangguran muda, kita masuk bonus demografi. Kita harap yang muda-muda ini lebih banyak yang bekerja. Pengangguran muda kita itu lebih tinggi loh, 12%, yang tertinggi di ASEAN. Nah, jadi bagaimana masa depan ke depan? Nah, ini PR-nya paling tidak mestinya dijawab di APBN 2027. Yang kedua, masalah lapangan pekerjaan juga adalah ini kaitannya dengan daya beli di kelas menengah. Yang kita lihat dari awal COVID 2020 sampai 2025, data terakhir yang kita lihat dari Susenas, itu belum kembali lagi. Jadi dia terus turun. Perkiraan kami sekarang yang jumlahnya turun dari kelas menengah ke kelas di bawahnya itu bisa sampai 12 juta.
1: Mm-hmm.
2: Ya. Nah, jadi belum ada obat yang bisa menyelesaikan itu. Mm-hmm. Itu PR besar, saya pikir yang salah satunya diselesaikan dengan kebijakan fiskal. Mm-hmm. Ya. Nah, jadi dua hal itu paling tidak, lapangan pekerjaan terutama untuk anak-anak muda ya sekarang. Lalu yang kedua adalah yang kaitannya dengan income. Nah, jadi kualitas tadi kalau lapangan kerja itu formal informal juga harus dilihat, itu betul. Jadi pemerintah itu kalau melihat target penciptaan lapangan pekerjaan bukan semuanya, karena ada orang yang akhirnya bekerja tapi di sektor informal karena nggak kebagian yang formal. Nah, dan itu bisa dilihat dari apa? Tingkat upah. Jadi walaupun bekerja jumlahnya orangnya makin banyak, tingkat upah real itu turun. Cek data di BPS. Jadi tingkat nominalnya naik, tingkat upah real itu dalam artian sudah dikoreksi sama inflasi, kontraksi gitu. Jadi bagaimana bisa daya belinya naik? Disposable income itu tidak naik. Nah, itu kalau kita urutkan lagi efeknya itu bisa sampai kemana-mana, termasuk ke sektor produksi. Ini kan konsumen ya, konsumsi ya. Nah, tapi yang kelas menengah ini adalah yang paling besar pengaruhnya ke sektor produksi karena dia konsumen utamanya di kelas menengah.
1: Okay.
2: Nah, jadi itu berpengaruh ke hampir semua dari industri manufaktur sampai perdagangan dan lain-lain. Nah, sekarang saya mau lihat dari fakta yang terjadi sampai dengan 2026 bandingkan 2025 semester 1 aja karena kan 2026 belum selesai. Yeah. Nah, kalau kita lihat dari program-program flagship pemerintah, sebutlah saja MBG, koperasi, mungkin juga perumahan ya. Ini sudah kelihatan memang ada percepatan pertumbuhan di sektor-sektor terkait. Apa itu? Sektor penyediaan jasa makan minum naik 2 kali lipat akselerasinya ya, dari 6% tahun lalu jadi hampir 12% 2026. Kemudian konstruksi dari 3% jadi sekitar 6% di tahun 2026. Tapi ada sektor-sektor besar ya yang justru mengalami pelemahan. Satu, industri pengolahan itu paling besar ya dampak terhadap PDB, dari yang lebih sudah di atas 5% tahun lalu sekarang ke 4%-an lagi. Nah, jadi apa dampak daripada hilirisasi, dampak daripada program-program flagship yang lain terhadap percepatan industri manufaktur? Pada ini mesin utamanya nih. Yang kedua, yang juga sektor yang paling besar, pertanian.
1: Hmm.
2: Pertanian ini adalah sektor yang bahkan menjadi prioritas utama pemerintah kan, sektor pertanian juga mengalami pelemahan dari 2025 ke 2026 di semester 1. Nah, padahal di sisi yang lama tadi kita lihat dari pidato presiden, oh kita swasembada di 8 komoditas pangan, swasembada beras ya. Nah, jadi bagaimana ini bisa terrealisasi kalau kemudian sustainable ya. Kalau kita melihat di faktanya selama ini secara keseluruhan sektor pertanian itu tidak stabil, jadi masih melemah gitu ya.
1: Baik, baik. Pak Wihadi, bagaimana merespon itu Pak? Banyak catatan penciptaan lapangan kerja, kemudian tingkat kemiskinan, kelas menengah ini juga sekarang yang banyak disuarakan, bagaimana program-program tidak memihak pada kelas menengah katanya. Tapi kan targetnya juga luar biasa ini untuk tahun depan gitu, naik jadi 6%. Bagaimana upaya-upaya ini bisa dilakukan? Pak Wihadi?
2: Masih belum.
3: Halo, iya.
1: Baik, bisa mendengar suara saya Pak Wihadi?
3: Tepat diulang suaranya kayak ini.
1: Oke, baik. Tadi catatan dari PD Perjuangan, bagaimana
3: kecil
1: kemudian
3: sekali suaranya.
1: Saat ini program-program pemerintah belum bisa menjawab misalnya penciptaan lapangan kerja, kemudian mengurangi angka kemiskinan. Dan kita berbicara mengenai kelas menengah juga, tadi dari KOR mengkritik terkait hal ini. Bisa merespon itu Pak Wihadi?
3: Ya, jadi begini, kalau kita melihat angka kemiskinan,

0: kemiskinan, kemudian juga kita melihat angka pengangguran. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin kita lihat di sini. Program-program Pak Prabowo ini justru kalau kita lihat salah satunya yang mungkin sering dikritik itu adalah masalah di MBG. MBG itu justru menciptakan lapangan kerja. Nah, lapangan kerja inilah yang sebenarnya kalau kita tidak dilihat begitu saja. Tapi di sini kan bayangkan satu SPPG itu ada 50 orang. Nah, kalau kita melihat ini kan ada lapangan kerja lagi di situ. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi program daripada Pak Prabowo yang tadi mengenai masalah revitalisasi sekolah, tentunya itu juga ada lapangan kerja di situ. Jadi penciptaan lapangan kerja itu ada. Jadi lapangan kerja itu tidak hanya kita melihat daripada investasi yang kemudian pembukaan pabrik baru, tapi ada juga yang mereka merelokasi pabrik, itu dianggap bahwa itu adalah lapangan kerja yang sudah berkurang. Jadi marilah kita lihat saat ini, data yang ada saat ini kan memang data yang boleh dikatakan BPS sendiri pada saat pendataan ini kan banyak yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa kita saat ini lagi melakukan sensus ekonomi. Di sini kita lakukan, bahwa dengan sensus ekonomi itu kita harus banyak tahu sebenarnya berapa angka pengangguran kita dan berapa sebenarnya masyarakat yang miskin, yang sangat miskin, yang mereka itu yang sebenarnya sekarang sudah tidak miskin lagi, itu akan terlihat pada saat nanti sensus itu. Nah, jadi kalau dengan data yang ada sekarang ini kita melihat ada penurunan Gini rasio, itu yang sudah jelas bahwa di sini sudah ada masing-masing daerah itu kita lihat, di semua daerah kita lihat bahwa Gini rasionya mereka turun. Nah, kalau kita sekarang dengan penurunan Gini rasio yang sudah ada saat ini dan target Gini rasio juga turun, kemudian kita lihat juga angka kemiskinan juga turun pada saat nanti 2027, maka kita melihat di sini angka ini adalah angka yang memang nanti akan kita terlihat pada saat nanti sensus itu. Nah, saya lihat di sini ya, kalau kita bicara 6% pertumbuhan 6%, kita melihat di sini bahwa ada pertumbuhan 5,45 di semester saat ini. Kemudian kita koreksi 52 pada saat Q2 ada 5,29. Nah, kalau kita melihat dengan kondisi saat ini, ya kan, dalam situasi perang saat ini yang punya secara global kita juga lihat bahwa situasinya tidak dengan dalam kondisi baik-baik saja, karena ini kan situasi Timur Tengah ini kan masih memberikan suatu efek pada kita semuanya. Dan kemudian juga kalau kita melihat saat ini ada hal yang mesti harus kita lihat, bahwa subsidi kita itu ada kenaikan. Kenapa? Karena harga minyak yang naik karena konflik Timur Tengah ini. Nah, kembali lagi semana ini, semuanya ini adalah pada tahun 2026. Nah, kita harapkan pada saat tahun 2027 dengan program-program kerja yang ada yang tadi disampaikan, kemudian dengan adanya anggaran yang diberikan untuk bagaimana revitalisasi, bagaimana investasi mobil listrik, motor listrik, terus kemudian juga beberapa proyek-proyek hilirisasi, terus kemudian bagaimana hilirisasi, kemudian juga ada nikel yang hilirisasi pada saat baik. Mineral sumber daya alam. Nah, ini kan semuanya akan menimbulkan lapangan kerja ke depan. Memang dalam hal ini, kalau kita bicara lapangan kerja saat ini, memang dalam situasi sekarang tidak bisa kita sendiri bicara. Karena baik, ini secara domestik pasti akan terpengaruh juga permasalahan perekonomian domestik ini. Inilah saya kira bahwa kedepannya dengan target-target yang diberikan tadi, saya kira adalah target-target yang memungkinkan sebenarnya sudah kita perhitungkan di mana letak yang mesti harus kita dorong untuk yang namanya penumbuhan lapangan kerja itu tadi. Baik. Dan di ini juga angka kemiskinan juga kita akan pastikan pada saat nanti sensus ekonomi itu selesai.
1: Baik, Pak Wiyadi, terima kasih. Saya harus potong, kita harus tuntaskan dialog karena kita harus bergabung dengan konferensi pers yang akan disampaikan oleh Menko Perekonomian. Terima kasih sebelumnya, kita harapkan memang pertumbuhan ekonomi kita bisa tumbuh lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Terima kasih Bang Faisal, terima kasih Bang Ansi sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Dan selanjutnya kita akan simak bersama pernyataan pers yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto.
2: CNN Indonesia Breaking News.
3: Nah, selanjutnya saya minta Pak Menko Pangan dan siap-siap Pak Menteri Keuangan. Silakan.
4: Baik, terima kasih Pak Menko, Pak Menko, Pak Erlangga, Pak Mendagri, Menteri Keuangan, Pak Hasan, Pak Kepala Bappenas, para Wamen, Ketua OJK, Ketua LKPP, dan semua yang saya hormati, tentu teman-teman media. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan media, teman-teman Kabinet Merah Putih, Pak Mendagri banyak sekali membantu, TNI, Polri, BPKP, BPK, OJK, yang selama 22 bulan mendukung penuh kebijakan-kebijakan yang saya koordinasi, terutama di bidang pangan. Selama 22 bulan ada yang sudah sukses, ada yang belum, ada yang kita carry over tahun depan. Alhamdulillah pangan karbohidrat seperti padi tadi sudah sampaikan Bapak Presiden, dalam tempo 1 tahun tahun 2024 kita impor 4,5 juta, tapi tahun 2025 kita sudah swasembada surplus 4,2 juta ton. Begitu juga jagung, garam kita konsumsi sudah tidak impor lagi karena kita bisa produksi. Tetapi yang industri, jagung industri, garam industri kita masih impor. Tahun ini kita fokus tadi sebagaimana dipaparkan Bapak Presiden untuk meningkatkan pendapatan nelayan kita, di mana nelayan nilai tukarnya paling rendah. Kalau petani padi sudah 127, nelayan kita masih 103. Jadi masuk desil 1 Pak Menko. 103, jadi nilai tukar yang paling bawah. Oleh karena itu tahun ini kita fokus, kita akan membangun 1.300 lebih, hampir 2.000 kampung nelayan. Dilanjutkan tahun depan akan dikembangkan secara bertahap 40.000 budidaya tematik di 40.000 desa secara bertahap. Juga akan menyelesaikan pembangunan industri garam yang ada di NTT. Jadi fokus tahun ini dan tahun depan kita akan ke nelayan. Sementara koperasi Desa Merah Putih akan selesai 35.000 insya Allah di Agustus akhir, sehingga September bisa operasi. Sekarang kita sedang bekerja keras mohon dukungannya agar koperasi Desa Merah Putih ini bisa jadi infrastruktur pemerintah dan juga sebagai optaker sebagaimana disampaikan Bapak Presiden tadi. Dan nanti tahun depan akan dilanjutkan, tahun ini 35.000. Tahun depan diperkirakan akan juga kita bisa selesaikan 30 sampai 35.000 desa. Itu mengenai koperasi Desa Merah Putih. Ada di sana sini yang tidak tepat, tentu kita akan koreksi, seperti pembangunan di gunung-gunung ada 1-2 atau berapa banyak kita akan tertibkan. Sementara anggaran yang paling besar di yang kami koordinasikan itu MBG. Kami minta maaf hampir 1 tahun lebih ya, gonjang-ganjing luar biasa terjadi di sana sini. Kami terus menerus pada waktu itu hampir semua kementerian menemukan beberapa kejanggalan dan sudah diambil tindakan. Dan alhamdulillah sekarang dipimpin yang baru, anak muda, Mas Dar, yang terbuka, cerdas ya. Kita minta waktu 2 bulan refocusing. Kita akan menyelesaikan 3T, NTT, Papua, Maluku yang sangat memerlukan. Itu kita akan selesaikan dalam 1 bulan ini. Kemudian ibu balita, ibu menyusui, ibu hamil, ada 11 juta kita akan selesaikan 1-2 bulan ini. Yang perlu agak waktu panjang, mungkin memakan waktu 2 bulan adalah menyelesaikan ada 13.000 titik baru, ya tambahan yang di Pulau Jawa, dan menyelesaikan ada 7-8.000 SPPG yang belum menyelesaikan SLHS-nya. Ini kita minta waktu 2 bulan. Insya Allah MBG 1-2 bulan mendatang akan semakin bagus. Sesuai dengan harapan masyarakat, kita akan bekerja keras dan mohon dukungannya. Kami juga terima kasih dukungan OJK dan teman lain. Kita menyelesaikan SRUK, sistem registri unit karbon. Pertama di dunia, yang diakui oleh dunia internasional, yang dikoreksi oleh OJK dan kita bisa selesaikan. Dan sudah terjadi perdagangan karbon. Sudah. Jadi tidak hanya sistem sistemnya, tetapi juga sudah terjadi transaksi ada di situ. Yang terakhir tadi juga disampaikan oleh Pak Presiden, tahun ini baru ada satu nanti mengenai pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Tahun ini kita akan meresmikan satu di Sumatera Selatan, tapi tahun depan yang dikoordinasi dilaksanakan oleh Denantara, insya Allah separuh dari 20-an akan diresmikan tahun 2027 dan sisanya tahun 2028, itu termasuk yang darurat yang kita kenal dengan waste to energy. Yang lain-lainnya nanti akan secara bertahap bersama dengan Kementerian Pemerintah Daerah, baik provinsi, kabupaten, kota. Saya kira demikian, Pak Erlangga. Terima kasih atas dukungan teman-teman selama ini, media yang menyampaikan apa adanya, kritik dan juga pujian. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Pak Menko Pangan. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Keuangan terkait dengan APBN dan program-program yang tadi disampaikan terkait dengan program yang menjadi unggulan prioritas Pak Presiden. Terima kasih
6: Pak Menko. Selamat sore teman-teman wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya semua bahan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, jadi saya bingung mau ngomong apa nih. Cuman saya ulangi sedikit aja bahwa untuk tahun 2027, pemerintah optimis kinerja ekonomi nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dengan terpeliharnya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah. Seperti teman-teman lihat, selama 3 triwulan terakhir ini, ekonomi kita konsisten tumbuh di atas 5% dengan signifikan, bahkan sempat 5.61 di triwulan pertama tahun ini dan turun sedikit ke 5.29 triwulan kedua tahun ini. Itu terjadi karena sinergi kebijakan moneter fiskal dan sektor keuangan yang baik, dan ke depan kita akan semester kedua tahun ini kita akan pastikan itu akan lebih bagus lagi sehingga kita bisa tumbuh mendekati 6% pada akhir tahun 2026 ini. Untuk 2027 kita perkirakan ekonomi juga bisa tumbuh sekitar 6% plus minus sedikit. Yang lain saya pikir sudah diceritakan Pak Presiden, hanya saya tambahkan sedikit. Pendapatan negara era APBN 2007 diproyeksikan mencapai Rp3.426 triliun, atau tumbuh 6.8% dari outlook 2026, dengan rasio 12.25% terhadap PDB. Target pendapatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal secara bertahap dan berkelanjutan. Yang kencang adalah penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai Rp2.908 triliun, hutan pajak Rp517.4 triliun, hibah Rp0.7 triliun. Jadi perpajakan harusnya akan lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sampai dengan data terakhir hari ini, pertumbuhan pengumpulan pajak kita sudah mencapai 30% ya, Pak Dirjen. 30% tadi? Agus 30% kan? 30%. Jadi jauh lebih baik dibanding tahun lalu, dan ke depan saya pikir kita akan tetap bisa memperbaiki tax ratio kita secara signifikan. Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar Rp3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3.6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah pusat ini ditempuh pertama diposisikan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian untuk optimalisasi belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM, serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian prioritas nasional seperti yang dipresentasikan Bapak Presiden tadi di DPR. Kita juga mengakselerasikan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim berbasis data sen, serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menajamkan akurasi data penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tepat sasaran. Sedikit untuk anggaran pendidikan, sesuai dengan Undang-Undang 45, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Jadi, itu akan kita implementasikan di tahun 2027, antara lain untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat melalui PIP kepada 22,1 juta siswa dan KIP kuliah kepada 1,1 juta siswa. Kami juga akan membangun sekolah unggul Garuda dan sekolah rakyat, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui makanan bergizi gratis, dan sebagainya seperti yang sudah diceritakan Bapak Presiden tadi. Anggaran perlindungan sosial juga tetap cukup besar di tahun 2027, mencapai 549,9 triliun rupiah. Anggaran perlinsos merupakan salah satu instrumen yang penting untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, menjaga daya beli, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan guna membantu menurunkan tingkat kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim. Anggaran perlinsos 2027 mencapai 549,9 triliun rupiah, itu tumbuh 10% dibanding dengan pada tahun 2026. Anggaran ketahanan pangan juga tetap tinggi di 195,3 triliun rupiah, tumbuh sekitar 2,3% dibanding anggaran yang sama di tahun 2026 ini. Saya pikir sebagian besar sudah disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, saya tidak akan mengulangi lagi secara detail. Yang jelas untuk postur anggaran, defisitnya diproyeksikan mencapai 2,4% dari PDB, pendapatannya tumbuh cukup, belanja negara juga tumbuh cukup dibanding tahun lalu, tetap ekspansif. Ekonomi diproyeksi tumbuh sekitar 6%. Jadi, perekonomian dunia di tahun 2027 diperkirakan masih akan dihadapkan pada dinamika yang kompleks dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Tapi kita sudah punya pengalaman yang cukup dan kita sudah praktekkan dalam 3 triwulan terakhir bahwa kita, pemerintah, bisa mengeluarkan respon kebijakan yang cukup baik yang bisa mengurangi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia. Jadi apa yang didesain oleh Bapak Presiden yang dipresentasikan tadi di DPR hampir pasti akan bisa direalisasikan dengan memanfaatkan pengalaman kita yang sudah cukup baik selama ini. Mungkin dari saya itu, Pak.
5: Terima kasih, Pak Menteri Keuangan. Selanjutnya kami persilakan Bapak Menteri Bappenas.
7: Masih Pak Erlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin langsung saja kepada slide kedua. Mendapat penjelasan dari Bapak Menko Perekonomian dan juga Pak Menko Pangan dan juga Menteri Keuangan, kami pastikan bahwa semua perencanaan bangunan itu berbasis pada Undang-Undang Dasar.
2: CNN Indonesia Breaking News.
1: Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian, meminta anggaran pendidikan yang nantinya tak lagi dipakai untuk program makan bergizi gratis dapat diprioritaskan untuk menaikkan gaji dan tunjangan guru. Ia mengharapkan hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kebangsaan serta capaian kinerja pemerintah pada sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD. Di Kompleks Parlemen Senayan, Lalu Hadrian menegaskan kesejahteraan guru perlu menjadi perhatian pemerintah. Setelah sebelumnya Presiden telah memberikan kesejahteraan TNI dan Hakim. Ia menyampaikan berdasarkan hasil perhitungan pimpinan Komisi 10 DPR RI, anggaran pendidikan yang tidak lagi dipakai untuk program MBG mencapai 238 triliun rupiah. Perhitungan ini berdasarkan postur anggaran yang telah ditetapkan pada tahun ini.
8: Oke. Nah, kami di Komisi 10 itu mengusulkan agar distribusi anggaran ini digunakan untuk menuntaskan program-program dasar pendidikan. Contoh, gaji guru. Ini benar-benar kami titip agar pemerintah juga betul-betul punya keinginan kuat untuk menaikkan gaji guru. Hakim sudah diperhatikan, TNI sudah diperhatikan, nah sekarang guru juga harus diperhatikan. Kalau kita melihat postur anggaran 2026, hari ini kan kurang lebih sekitar 238 triliun. Nah, kalau misalnya benar, MBG ini dikeluarkan dari postur anggaran pendidikan sesuai dengan putusan MK, maka ya sekitar itu. Nah, kalau sekitar itu, maka yang bisa kita atasi satu, kekurangan guru. Hari ini kita kurang 560 ribu lebih guru se-Indonesia. Nah, dengan anggaran seperti itu, ya paling tidak setengahnya bisa diakomodir.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia News.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Beragam cara dilakukan warga untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Lembang, Jawa Barat, warga menggelar Street Carnival dengan menampilkan beragam ogoh-ogoh. Sementara di Ciawi, Bogor, sebuah sekolah menggelar Lomba Agustusan yang diikuti siswa, guru, dan orang tua.
4: Beragam ogoh-ogoh, toko pewayangan, hingga hasil bumi ditampilkan dalam Street Karnaval di Lembang, Bandung Barat pada Kamis siang. Karnaval dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-81 ini disambut antusias warga yang datang bersama keluarga. Salah satu peserta menampilkan konsep Maung Bodas dan Prabu Siliwangi sebagai ciri khas budaya Sunda. Pembuatannya dimulai sejak Juli dengan biaya sekitar 5 juta rupiah untuk setiap ogoh-ogoh. Kemeriahan pawai sempat memicu kepadatan lalu lintas. Polisi pun memperlakukan kontraflow di Jalan Panorama untuk mengurai kemacetan. Street Carnival ini diharapkan menjadi daya tarik wisata baru di Lembang.
5: Seru, ramai, setahun sekali juga kan acaranya. Jadi seru lah bisa ikut nonton.
6: Yang membuat ibu datang ke sini apa sih?
5: Karena setahun sekali itu, jadi pengen ikut nonton karena acaranya jarang. Kebetulan anak saya juga ikut karnaval.
4: Semangat kemerdekaan terasa di SD Amalia Ciawi Bogor. Ratusan siswa, orang tua dan guru menggelar beragam perlombaan serta market day menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-81. Beragam lomba digelar mulai dari estafet karet, estafet bola, roket balon, hingga lomba rias wajah dengan mata tertutup dan voli bola jumbo. Tak hanya siswa, orang tua dan guru pun turut meramaikan perlombaan.
7: Barusan ikut lomba voli dengan bola yang berukuran 2 meter.
8: Terus tadi ada lomba apa aja, Bu?
7: Hari ini ada lomba voli dan pemberian suaja itu orang tua untuk seru-seruan
4: aja. Kegiatan ini menjadi momen kebersamaan bagi siswa, orang tua, dan guru dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berbagai lomba unik dan seru dilakukan warga untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Kampung Rancawiru, Kabupaten Lebak, Banten. Sejumlah emak-emak mengikuti lomba memarut kelapa menggunakan alat tradisional. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, bapak-bapak berlomba menarik bus dengan seutas tali tambang. Yang gak kalah seru, anak-anak di Karanganyar rela belepotan oli dan minyak dalam adu cepat panjat pinang.
9: Emak-emak ini bukan sedang bergotong royong memasak untuk sebuah acara pernikahan layaknya di kampung-kampung loh ya. Tapi mereka sedang berlomba untuk menjadi pemarut tercepat. Ya, inilah keseruan emak-emak yang semangat mengikuti lomba mengukur atau memarut kelapa secara tradisional yang digelar di area persawahan di Kampung Rancawiru, Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten. Mengeluarkan skill terbaiknya, mereka beradu cepat untuk memarut setengah butir kelapa hingga habis menggunakan kukuran kayu tradisional.
10: Bisa nggak?
11: Bisa dong.
10: Bisa. Nah tadi gimana? Ada kesulitan nggak?
9: Tak hanya lomba memarut kelapa, panitia juga menyelenggarakan lomba lain seperti lomba makan kerupuk, mancing gelas plastik, dan aneka permainan tradisional lainnya yang mempererat tali silaturahmi warga. Kalau yang tadi emak-emak, sekarang giliran bapak-bapaknya nih. Tak mau ketinggalan memeriahkan HUT Kemerdekaan RI, bapak-bapak di Kota Magelang, Jawa Tengah ini berlomba menarik bus di Terminal Tidar, Kota Magelang pada Kamis siang. Menggunakan sultas tambang, dua tim peserta yang masing-masing berjumlah 6 orang ini sekuat tenaga menarik bus yang berbobot 10,6 ton hingga ke garis finish sejauh 25 meter. Saking semangatnya, bahkan ada peserta yang terjatuh saat menarik bus. Penonton pun tak kalah seru bersorak memberikan semangat.
12: Seneng ya, dapat berpartisipasi. Walaupun capek, tapi menang 3 kali.
13: Kesulitannya apa, Mas?
12: Nah, cintanya pas angkatan aja, tapi kalau udah jalan, oke lah, main kaki pokoknya.
14: 1, 2, 3.
9: Perlombaan dengan sistem gugur 2 kali kemenangan ini memperebutkan hadiah uang total senilai 1 juta rupiah. Mak-mak udah, bapak-bapaknya juga udah, sekarang giliran anak-anaknya ya. Aksi lucu dan mengemaskan terjadi saat anak-anak di Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ini ikut lomba panjat pinang. Tak peduli belepotan lumpur dan oli, mereka semangat memanjat demi meraih ragam hadiah yang disiapkan oleh panitia. Ada buku tulis, kotak makan, botol minuman, dan hadiah utamanya ada 2 sepeda gunung. Selain kelompok anak laki-laki, lomba panjat pinang juga diikuti oleh kelompok anak perempuan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meninjau langsung uji coba pendaftaran perlindungan sosial digital atau Perlinsos Digital di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Digitalisasi ini ditujukan untuk memastikan masyarakat yang berhak menerima bantuan dapat terdata dan memperoleh bantuan sosial secara lebih cepat dan tepat sasaran.
1: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meninjau langsung uji coba pendaftaran perlindungan sosial digital atau Perlinsos Digital di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sleman merupakan salah satu daerah yang ditunjuk sebagai lokasi piloting program Perlinsos Digital. Program ini dikembangkan untuk mempercepat proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial, dengan harapan mampu memberikan efisiensi dengan mengurangi kebutuhan berkas fisik, fotokopi, serta waktu yang harus ditinggalkan warga untuk mengurus pendaftaran.
2: Ini PR begitu lama untuk melakukan cleansing atau pembaharuan data yang memang memakan waktu sangat lama. Tapi dengan digitalisasi ini insya Allah dengan cepat, sebagaimana kita lihat dalam proses waktu tidak lebih dari 5 menit, masyarakat bisa melakukan pengecekan, memasukkan datanya, dan kalau memang berhak langsung dinyatakan layak, kalau tidak berhak langsung dinyatakan tidak layak.
1: Hingga awal Agustus 2026, lebih dari 70 ribu warga Sleman telah mendaftar layanan Perlinsos Digital, baik melalui agen Perlinsos untuk warga yang tidak memiliki ponsel atau mendaftar secara mandiri dengan menggunakan identitas kependudukan digital. Seperti di Kelurahan Donoharjo, Sleman, aparat desa juga membuka layanan aktivasi IKD yang menjadi syarat awal untuk mendaftar program Perlinsos.
3: Tetapi bagi masyarakat yang mungkin karena kondisi tertentu tidak memiliki handphone atau gagap teknologi dan sebagainya, tidak perlu khawatir, bisa mendaftar Perlinsos melalui agen yang ada di masyarakat.
1: Suyono, lansia 75 tahun yang mendampingi sang istri untuk mendaftar, meski tidak punya telepon pintar dan datang hanya membawa KTP, KK, dan rekening listrik, bisa melakukan pendaftaran. Begitu pula dengan Fitri yang merasakan kemudahan dengan pelayanan yang disediakan.
4: Saya nggak punya HP.
5: Terus bisa daftar gimana?
4: Pakai ini, fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi rekening listrik, itu aja, harus KK.
6: Saya absen dulu, terus saya daftar IKD sama Perlinsos, tanda tangan, terus saya masuk ke dalam, dibantuin petugasnya, terus pakai HP saya, terus cepet ininya, iya, tadi NIK, terus verifikasi wajah, terus alamat, dibantu petugasnya semuanya, iya.
1: Pemerintah memastikan integrasi data dalam Perlinsos Digital tetap memperhatikan keamanan dan perlindungan data pribadi. Bagi pemerintah, digitalisasi mempermudah pembaruan dan pembersihan data, termasuk menyaring data masyarakat yang dinilai tidak layak menerima bantuan. Daud Thompson, Sleman, Yogyakarta.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau proyek normalisasi Kali Cakung Lama di Cilincing, Jakarta Utara. Proyek yang ditargetkan rampung pada tahun 2028 itu diharapkan dapat mengurangi dampak banjir di kawasan Kelapa Gading dan Cilincing hingga 20%.
7: Sebagai upaya memperkuat sistem pengendalian banjir khususnya di wilayah Jakarta Utara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung proyek normalisasi Kali Cakung Lama di kawasan Gading Gria Lestari, Cilincing, Kamis pagi. Menurut Pramono, terdapat 3 area utama yang menjadi fokus normalisasi, yakni Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama. Proyek yang ditargetkan rampung pada tahun 2028 itu diharapkan dapat mengurangi dampak banjir di kawasan Kelapa Gading dan Cilincing hingga 20%.
8: Untuk Cakung Lama yang kita ada ini, mudah-mudahan bulan depan di ujung
9: Kampung Begok
8: yang menjadi bottleneck utama sebelum ke muara itu, penlocknya bisa segera saya tanda tangani. Kemudian harapannya di tahun 2026 2028 normalisasi Cakung Lama ini bisa dilakukan dan selesai. Tadi saya berdialog dengan masyarakat, mereka menyampaikan kalau dulu banjirnya itu bisa sepaha, terutama di Kelapa Gading.
7: Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Ika Agustiningrum menyebut, proyek normalisasi Cakung Lama memiliki panjang sekitar 2,6 km di satu sisi, atau 5,2 km jika dihitung kedua sisi. Namun pekerjaan normalisasi ini membutuhkan pembebasan lahan di bagian hilir. Segmen hilir menjadi penting, karena jika belum dibebaskan, aliran air dari bagian yang telah dilebarkan tetap akan terhambat.
9: 2027 panjangnya kurang lebih 2,6 kilo satu sisi, jadi kalau dua sisi menjadi 5,2 kilo. Saat ini baru terselesaikan kurang lebih 1 kilo, jadi kami targetkan di Maret 2027 2,6 kilo sudah diselesaikan Pak Gubernur. Kemudian kaitannya dengan pembebasan lahan, segera setelah Pak Gubernur menandatangani penlog dari Cakung Lama, yang akan dibebaskan bukan segmen ini, tapi hilirnya.
7: Proyek normalisasi ini diharapkan dapat selesai tepat waktu, sehingga ancaman banjir yang kerap menghantui warga di wilayah tersebut dapat segera teratasi. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Elvira Karunisa, selamat malam, sampai jumpa.

0: Ya Allah, hailallah Muhammad Rasulullah, Santo Abu.
1: Tragis, seorang ibu rumah tangga tewas ditembak mantan suaminya di tengah jalan perkampungan Desa Wiralaga, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Sigi Lampung, Senin petang 10 Agustus 2026. Mirisnya lagi, penembakan maut itu terjadi di hadapan anak korban. Aksi penembakan itu juga terekam kamera CCTV warga. Korban berinisial YA 36 tahun ditembak di paha kiri yang menembus ke paha kanan. Setelah buron selama 3 hari, pelaku berinisial AR akhirnya berhasil diringkus polisi di Desa Sungai Ceper, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Rabu petang 12 Agustus. Penembakan sadis itu ternyata dipicu kemarahan sang mantan suami lantaran korban menolak ajakan rujuk. Polisi juga menyita satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang digunakan tersangka. AR juga ternyata residivis berbagai kasus. Mulai dari kasus pencurian sepeda motor pada 2007, penggunaan senjata api dan senjata tajam pada 2010, pembunuhan pada 2015, dan kasus pengerusakan pada 2017.
2: Sudah di CCTV itu memang pelaku ini memang sudah menunggu korban lewat. Nah, memang mengancam ketika memang korban ini akan meninggalkan rumah, akan niat, akan bunuh. Karena korban diajak rujuk tidak mau.
1: AR dijerat pasal berlapis mulai dari pembunuhan berencana, subsidiar pembunuhan, hingga penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Sugianto, Lampung.
3: Halo, selamat malam. Tukang cukur dan ibu camat Kabupaten Bogor akhirnya angkat bicara terkait video viral insiden tukang cukur yang dimarahi rombongan kecamatan karena belum pasang bendera merah putih. Selain itu, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam juga akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, inilah redaksi malam selengkapnya. Dua preman pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ditangkap karena kedapatan mengedarkan dan membawa 4.000 butir pil tramadol. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
4: Dua preman ini mencoba kabur saat tertangkap basah Satpol PP saat mengedarkan obat keras tramadol tanpa izin edar di JPO Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat Kamis petang. Namun upayanya gagal, keduanya berhasil ditangkap. Dan benar saja, saat tasnya digeledah, petugas menemukan 4.000 butir tramadol dan uang jutaan rupiah diduga hasil penjualan. Dua preman pasar itu langsung digelandang ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Jakarta Pusat. Bentrokan dua kelompok supporter di Jalan Raya Malang, Surabaya yang berujung pengeroyokan warga dan pembakaran mobil polisi di Kabupaten Pasuruan Selasa dini hari 11 Agustus lalu berbuntut panjang. Unit reaksi cepat Polres Pasuruan menangkap 7 terduga pelaku kerusuhan di rumahnya masing-masing. Dari tangan ketujuh pelaku, polisi mengamankan 4 sepeda motor, helm, batu, dan uang. Ketujuh pelaku diancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Opsnal Satintelkam Polrestabes Makassar mendatangi sebuah rumah sakit di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, usai menerima laporan terjadi penyerangan oleh kelompok geng motor pada Jumat dini hari. Di lokasi, polisi mendapati sejumlah remaja yang diketahui sempat dikejar oleh kelompok geng motor yang sempat melepaskan busur panah. Korban bersama rombongannya kemudian masuk menyelamatkan diri ke dalam rumah sakit. Salah satu di antara remaja tersebut menjadi korban pembegalan. Pelaku merampas motor yang dikendarainya. Di TKP, polisi menyita satu buah anak panah busur di area parkiran rumah sakit. Hingga kini, aksi kelompok geng motor tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya ada informasi tentang drama atau

0: kisah pasangan atau rumah tangga mungkin yang menarik untuk disimak ya, supaya jadi pelajaran pemirsa. Dituduh menjadi pelakor seorang perempuan di Sampang, Jawa Timur, dikeroyok emak-emak hingga wajahnya dilumuri bubuk cabai. Sementara di Langkat, Sumatera Utara, viral video saat istri sah melabrak suami yang sedang melangsungkan pesta pernikahan.
1: Viral di media sosial, video seorang perempuan yang dituduh menjadi perebut suami orang alias pelakor dikeroyok emak-emak di Sampang, Madura, Jawa Timur pada Senin malam 10 Agustus lalu. Terduga pelakor ditampar, dijambak rambutnya hingga terjatuh. Tak berhenti di situ, emak-emak di video itu bahkan berusaha melumuri wajah korban dengan bubuk cabai. Akibat kejadian itu, korban sempat mengalami syok dan sakit selama 2 hari. Pada Kamis sore, korban melaporkan penganiayaan yang dilakukan oknum bidan bersama ibunya itu ke Mapolres Sampang. Korban berharap agar polisi menindak tegas perbuatan brutal oknum bidan itu terhadapnya. Video percekcokan di salah satu lokasi pernikahan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini menjadi viral di media sosial. Keributan itu diduga dipicu usai istri sah mempelai pria itu melabrak suaminya. Tampak di video, percekcokan antara istri sah yang ditemani penasihat hukum melawan keluarga mempelai tersebut dilerai oleh anggota Babinkam Tipmas.
2: Gak ada perceraian, inilah yang terjadi di negara kita kebanyakan. Harus diurus, urus dulu baru bisa menikah. Ya, kalau kalian paham, inilah hati ibu-ibu ya.
1: Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Gulam Januar Lutfi pada Detikom menyebut keributan itu terjadi di Dusun 2A Sukaramai, Kecamatan Secanggang pada Selasa 11 Agustus lalu. Wanita yang diduga istri sah mempelai pria itu telah melaporkan sang suami ke Polres Langkat pada hari yang sama. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya, usai viral di media sosial, lantaran menganiaya anak kandungnya sendiri, seorang ayah di Purwakarta, Jawa Barat ditangkap polisi. Ibu tiri korban mengaku video hanya gertakan kepada ibu kandung korban yang sedang bekerja di Arab Saudi karena sulit dihubungi serta tidak mengirimkan uang untuk anaknya.
3: Video viral memperlihatkan bocah perempuan dianiaya oleh ayahnya sendiri. Sang ayah membentak anak dan ibunya juga menantang untuk melapor ke pihak kepolisian. Aksi dilakukan pelaku dengan tujuan istrinya mengirim uang hasil bekerja sebagai TKW di luar negeri. Usai video tersebut viral, Polres Purwakarta mengamankan PY, terduga pelaku yang merupakan ayah korban. Ibu tiri korban menyangkal tuduhan penganiayaan. Ia mengaku aksi dalam video call hanya akting semata agar ibu kandung korban mengirimkan uang untuk kebutuhan dan biaya sekolah anak. Ibu tiri korban menyesalkan uang yang biasa ia terima kini dikirimkan dalam bentuk sembako lewat pengurus RW.
4: Makan mamanya tuh enggak ngirim-ngirim gitu, cuman gertakan sama mamahnya. Enggak pernah disiksa, Pak, itu mah.
5: Jadi gertakan gimana sih, Bu?
4: Ya supaya mamahnya tuh ngirim, ngasih uang buat jajan dia gitu.
5: Jadi acting atau gimana
4: dia
6: sih? Jadi mungkin lah si anak itu yang di Saudi pura-pura actingnya disiksa begitu.
5: Tapi kan kelihatan dalam video si anaknya memang kelihatan
6: tersiksa.
5: Memang disiksa? Berarti memang disiksa, Pak?
6: Anaknya juga minta ampun.
3: Peristiwa tersebut sebenarnya terjadi pada Februari 2026 lalu, namun baru viral saat ini. Polisi saat ini berkoordinasi dengan LPSK dan KPAI untuk memberikan pendampingan psikologis serta proses visum terhadap korban. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
0: Kita ke kasus lain, pemirsa. Kasus pembunuhan sadis anak angkat terhadap ayahnya di Nganjuk, Jawa Timur, direkonstruksikan. 59 adegan diperagakan oleh kedua pelaku, mulai dari perencanaan hingga mengubur korban di pekarangan rumahnya.
7: Rekonstruksi pembunuhan berencana yang dilakukan DM, anak angkat korban, dan NJS, kekasih DM terhadap Gatot, ayah angkat DM, digelar di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Ratusan warga yang berada di lokasi langsung meneriaki kedua pelaku setibanya di TKP. 59 adegan diperagakan kedua tersangka adalah mereka ulang. Mulai dari merencanakan pembunuhan hingga mengubur jasad korban di pekarangan belakang rumah. Selain motif sakit hati, hubungan asmara tak direstui, pelaku nekat membunuh korban karena dendam lantaran seringkali dianiaya oleh korban. Meski pelaku telah meminta maaf dan menyesali perbuatannya, namun atas kekejiannya itu, kedua tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Agung Wibowo, Nganjuk, Jawa Timur.
0: Kematian seorang ayah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Bagaimana tidak, korban tewas di tangan anak angkat dan pacarnya karena sakit hati hubungan asmara mereka tidak direstui. Kasus ini semakin memilukan saat pelaku menguburkan jenazah korban di pekarangan rumah dengan maksud menghilangkan jejak. Kisahnya kami rangkum dalam segmen Ulas Kasus.

0: Keterangan warga desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Rabu 15 Juli 2026, terusik. Pasalnya, di sebuah pekarangan salah satu rumah warga ditemukan jenazah pria terkubur dengan ditutupi dedaunan pisang kering hingga genting. Yang mengejutkan, jenazah ini adalah Gatot Triwahyu, warga setempat. Kejadian ini bermula Senin 13 Juli 2026. Warga mendengar pertengkaran di dalam rumah Gatot. Usai pertengkaran, Gatot tidak pernah lagi muncul. Ketika ditanya, keluarga mengatakan kalau Gatot pergi ke Jombang. Warga yang curiga kemudian berusaha mencarinya, termasuk di sekitar rumah. Saat di pekaranganlah, warga mencurigai gudukan tanah tertutup daun pisang kering dan genting. Betapa terkejutnya saat dibongkar, ternyata tubuh Gatot ditemukan terbujur kaku. Tidak membutuhkan waktu lama, polisi menangkap dua pelaku yang diketahui berinisial MD 19 tahun, tidak lain adalah anak angkat korban, dan NJS 28 tahun, kekasihnya, warga desa Tanjung Anom, Nganjuk.
1: Pelaku sudah kami amankan kedua-duanya, mereka adalah pasangan kekasih yang tidak direstui oleh kedua orang tua masing-masing.
0: Ketika ditemui di rumah duka, Suprihatin, istri korban sekaligus ibu angkat pelaku mengaku bahwa sebenarnya hubungan antara suami dan anak angkatnya sedemikian dekat. Sejak kecil anak angkatnya ini hanya mau menurut sama ayahnya, termasuk untuk membuatkan susu. Gelagat ketidakakuran antara ayah dan ibunya dengan anak angkatnya tercium sejak pelaku kenal dengan pacarnya.
2: Akhir-akhir ini di sini, semenjak dia kenal sama ini si yang apa katanya pacarnya itu, dia itu jadi berubah sama saya sama ayahnya. Dia lebih apa ya, semaunya sendiri, nggak mau nurut kayak dulu.
0: Tidak ada yang pernah menyangka anak angkatnya ini berbuat nekat dengan menghabisi ayahnya. Kini istri korban hanya bisa pasrah dan menyerahkan semuanya pada prosedur hukum sembari berdoa sang anak untuk bisa bertobat.
2: Biar bagaimanapun ya Pak, saya itu berat. Di sisi lain suami saya, di sisi lain dia anak saya dari dia belum lahir. Kalau dibilang saya kecewa, kecewa. Tapi kalau saya membalas menuntut dia, apa bedanya saya dengan dia?
0: Sebelum melakukan aksinya, dua tersangka menyiapkan peralatan pembunuhan. Keduanya memiliki peran masing-masing. MD membekap mulut korban. Selanjutnya, NJS menjegal hingga korban terjatuh dan melakukan eksekusi dengan pukulan benda tumpul.
3: Disinilah jasad Gatot pertama kali ditemukan oleh warga terkubur dengan puing-puing, genteng, dan daun pisang yang sudah kering. Jasad Gatot ini ditemukan terkubur setelah dieksekusi sendiri oleh anak angkatnya. Dan saat ini, anak angkat dan pacarnya yang melakukan aksi kejinya itu telah ditangkap oleh petugas kepolisian.
0: Di mata para tetangga, sosok pelaku dikenal pendiam. Pelaku baru tinggal di Nganjuk setelah beberapa tahun sebelumnya berdomisili di Solo, Jawa Tengah. Meski berkelakuan baik, tidak ada yang pernah menyangka pelaku berubah menjadi monster yang menakutkan.
4: Biasa mawon iki.
5: Biasa saja.
4: Nggih. Dal petung nggih sapa ngoten ku nggih biasa ngoten mboten enten gerak-gerik sing mencurigakan nggih mboten.
5: Menyangka enggak, Bu?
4: Nggih mboten menyangka belas kok enten kejadian kados ngaten iki nggih.
0: Atas perbuatannya, dua tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Agung Wibowo, Nganjuk, Jawa Timur.
6: Waduh, ini tragis banget sih pemirsa. Padahal pelaku ini dulunya deket banget gitu sama ayah kandungnya. Tapi jadi berubah 360 derajat sampai tega menghabisi nyawa sang ayah hanya gara-gara hubungannya dengan pacar tidak direstui. Ini pasti pikirannya kurang panjang gitu ya. Semoga Mbak MD ini belajar dari peristiwa ini dan juga bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga jangan sampai penyesalan memang selalu di belakang, tapi jangan sampai terpuruk. Tinggal ikuti proses hukumnya. Pemirsa, berikutnya ada 3 teknisi dan 2 petugas dapur terluka usai tabung gas di dapur SPG di Mojokerto, Jawa Timur meledak. Sementara itu 5 penambang tewas saat bencana longsor di area pertambangan emas tanpa izin di Gorontalo. Dan berikut kilas peristiwa.
7: Tiga teknisi terluka bakar serius dan 2 pekerja dapur memar di kepala usai tabung gas di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Mendali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, meledak Kamis malam. Atap serta teras bangunan dapur juga porak-poranda. Menurut warga, saat peristiwa terjadi, ada 3 orang teknisi yang sedang memperbaiki tabung gas dapur yang rusak. Namun tiba-tiba saja tabung gas tersebut meledak. Saat ini salah satu korban yang bernama Edi Suyanto dirujuk Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya karena luka bakar 90%. Sedangkan 2 korban memar akibat tertimpa reruntuhan atap telah diizinkan pulang. Penyebab pasti tabung gas dapur SPPG tersebut meledak masih dalam penyelidikan polisi. Kegiatan operasional SPPG pun dihentikan sementara. Warga bersama petugas damkar BPBD dan polisi berjibaku menyelamatkan seorang anak berusia 10 tahun yang terjepit reruntuhan rumah usai diseruduk truk kontainer di Purwakarta, Jawa Barat. Setelah 1 jam, korban akhirnya berhasil dievakuasi dengan kondisi luka serius di kaki kanan. Korban langsung dibawa ke RSUD Banyu Asih Purwakarta untuk mendapatkan perawatan. Menurut saksi mata, truk diduga mengalami remblong saat melintas di jalanan berkelok hingga hilang kendali dan menyeruduk rumah warga. Bencana longsor terjadi di area pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Rabu sore. Material tanah dari tebing di lokasi tambang tiba-tiba bergeser dan longsor saat aktivitas penambangan tengah berlangsung. 5 penambang dinyatakan tewas akibat tertimpa material longsor dan 1 penambang berhasil dievakuasi dengan selamat. Dikonfirmasi pada Kamis, Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Marupa Segala menyebut, polisi masih memeriksa lokasi untuk memastikan tidak ada penambang lain yang masih terjebak. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kita bergeser ke Sumatera Utara, pemirsa, seorang sopir taksi online ditemukan tewas dengan kaki terikat di perkebunan tebu di Deli Serdang. Sementara di Sawah Besar Jakarta Pusat, warga digemparkan dengan penemuan sesosok jasad bayi di area tempat pembuangan sampah.
8: Warga di perkebunan tebu Jalan Besar Bulu Cina, Dusun 14 Kranian Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang dihebohkan dengan penemuan jasad pria dengan kedua kaki terikat tali pada Kamis subuh. Belakangan diketahui korban merupakan seorang sopir taksi online berinisial RA, warga Jalan Banten Baru, Kampung Lalan, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Menurut warga, sebelum penemuan jasad itu, salah satu warga ada yang sempat melihat sebuah mobil putih melintas dalam kecepatan tinggi di TKP. Jasad korban telah dibawa ke RS Bayangkara Medan guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Kasus ini pun ditangani oleh Polda Sumut dan Polres Belawan. Warga Jalan Krekot Bunda Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis malam dikejutkan penemuan sesosok jasad bayi perempuan di tempat pembuangan sampah. Bayi yang diduga baru berusia 1 minggu itu pertama kali ditemukan oleh seorang pemulung. Petugas kepolisian dari Polsek Sawah Besar yang tiba di lokasi melakukan proses identifikasi.

0: Jenazah korban selanjutnya dibawa ke RSUD Dr. Iskak untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini pun dalam penanganan Polres Tulung Agung. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga terlibat tawuran dengan senjata tajam di Jati Uwung, Tangerang. 5 pelajar dari 2 SMK swasta berbeda dibekuk polisi bersama sejumlah senjata tajam yang disembunyikannya di sebuah rumah kosong. Sementara di Goa, Sulawesi Selatan itu 2 remaja ditangkap karena diduga ikut dalam konvoi kawanan geng motor sambil membawa senjata tajam dan busur panah.
2: Tawuran pelajar dari 2 SMK swasta pecah di Jalan Prabu Siliwangi, Kelurahan Pasir Kaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Rabu malam lalu. Mereka mengendarai sepeda motor secara berboncengan dan membawa senjata tajam. Berbekal rekaman CCTV dan video yang viral di media sosial, Polsek Jatiuwung mengamankan 5 pelajar di rumahnya masing-masing Kamis dini hari. Polisi juga berhasil mengamankan beberapa senjata tajam yang disembunyikan para pelaku di sebuah rumah kosong. Setelah didata, para pelajar yang diamankan dikembalikan ke orang tuanya. Namun, bila kembali tertangkap, mereka akan langsung diproses hukum. Viral video aksi konvoi kawanan geng motor membawa senjata tajam dan busur panah di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jumat dini hari, Jatan Rasa Treskrim Polresta Goa berhasil membekuk 2 remaja di bawah umur bersama barang bukti 5 buah busur panah, 2 buah ketapel serta sepeda motor yang dikendarai keduanya saat tawuran. Polisi kini melakukan pengembangan terhadap 10 pelaku lain. Diduga telah membawa kabur sepeda motor seorang pelajar, seorang pria berinisial GAR, dibekuk Reskrim Polsek Medan Area di rumahnya di Jalan Langgar Medan, Sumatera Utara. Saat ditangkap, polisi menemukan barang bukti kunci letter T yang disembunyikan tersangka di bokongnya. Sebelumnya, pelaku menemui korban di salah satu warung kopi di Jalan Medan Area Selatan Medan. Ia kemudian berpura-pura minta tolong diantar korban ke rumah pacarnya. Di tengah perjalanan, korban berhenti di warung. Saat itulah pelaku membawa kabur sepeda motor korban. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti sepeda motor yang diduga telah dijual tersangka ke penadah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tukang cukur dan ibu camat akhirnya angkat bicara terkait video viral insiden tukang cukur yang dimarahi rombongan kecamatan karena belum memasang bendera merah putih hingga sang tukang cukur menjawab belum merdeka. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

0: Ada yang lagi viral, pemirsa. Tukang cukur dan ibu camat akhirnya angkat bicara terkait video viral insiden tukang cukur yang dimarahi rombongan kecamatan karena belum memasang bendera merah putih. Hingga sang tukang cukur menjawab karena belum merdeka alasannya. Dan informasi ini akan menutup perjumpaan kita. Tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi ini akan menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
1: Kamu pasang bendera sama ibu camat, itu ibu camat loh. Alasannya apa dulu?
2: Beliau merasa terintimidasi.
3: Dengan ini saya menyatakan permohonan maaf.
1: Ya, jawab. Ya. Emang kata situ belum mereka?
4: Percekcokan antara seorang pria dan seorang tukang cukur di kawasan Jalan Atang Sanjaya Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 9 Agustus lalu ini menjadi viral di media sosial. Pasalnya, tukang cukur bernama Nur Hidayat alias Abuy sempat menyebut bahwa Indonesia belum merdeka. Hal ini pun ditafsirkan beragam oleh warganet, salah satunya sebagai sindiran terhadap keadaan negeri. Padahal faktanya, menurut Abuy seperti dikutip Detikcom, kalimat itu jauh lebih sederhana. Ia menegaskan pada saat itu, kalender belum menunjukkan 17 Agustus. Abuy juga mengaku tidak pernah menolak memasang merah putih. Setelah video ini viral, baik Abuy dan Camat Ranca Bungur Dita Aprilia menyampaikan permohonan maaf atas kesimpangsiuran informasi. Dita juga menegaskan tidak ada maksud dari pemerintah kecamatan untuk memaksa maupun mengintimidasi warga agar memasang bendera.
2: Perlu disampaikan bahwa saya sebagai Camat Ranca Bungur tidak pernah menginstruksikan kepada

0: orang tersebut untuk mengintimidasi atau mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan kepada Kang Aboy. Dan perlu juga kami tegaskan dalam hal ini bahwa orang tersebut bukanlah pegawai Kecamatan Raja Bungur.
1: Membenarkan bahwasannya tidak ada tindak intimidasi dari pihak kecamatan maupun Bapak Satpol PP yang ikut serta mensosialisasikan untuk pemasangan bendera pada hari tersebut. Adapun yang memaksa saya untuk melakukan membuat video klarifikasi adalah dari pihak media tersebut.
2: Camat Ranca Bungur menambahkan, imbauan pemasangan bendera dilakukan setiap tahun untuk meningkatkan rasa empati masyarakat terhadap perjuangan para pahlawan.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya, Beni Dermawan di CNN Indonesia News Update. Informasi pertama datang dari drama dunia pernikahan. Dituduh menjadi pelakor, seorang perempuan di Sampang, Jawa Timur dikeroyok emak-emak hingga wajahnya dilumuri bubuk cabai. Sementara di Langkat, Sumatera Utara, viral video saat istri sah melabrak suami yang sedang melangsungkan pesta pernikahan.
1: Viral di media sosial, video seorang perempuan yang dituduh menjadi perebut suami orang alias pelakor dikeroyok emak-emak di Sampang, Madura, Jawa Timur pada Senin malam 10 Agustus lalu. Terduga pelakor ditampar, dijambak rambutnya hingga terjatuh. Tak berhenti di situ, emak-emak di video itu bahkan berusaha melumuri wajah korban dengan bubuk cabai. Akibat kejadian itu korban sempat mengalami syok dan sakit selama 2 hari. Pada Kamis sore, korban melaporkan penganiayaan yang dilakukan oknum bidan bersama ibunya itu ke Mapolres Sampang. Korban berharap agar polisi menindak tegas perbuatan brutal oknum bidan itu terhadapnya.
2: Piket sedang ada perempuan yang melapor yang diduga korban. Diantar oleh keluarganya saat ini masih dalam pemeriksaan mas.
3: Oh siap dan. Siap dan.
1: Video percekcokan di salah satu lokasi pernikahan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini menjadi viral di media sosial. Keributan itu diduga dipicu usai istri sah mempelai pria itu melabrak suaminya. Tampak di video percekcokan antara istri sah yang ditemani penasihat hukum melawan keluarga mempelai tersebut dilerai oleh anggota Babin Kamtipmas.
4: Gak ada perceraian, inilah yang terjadi di negara kita kebanyakan. Harus diurus, urus dulu baru bisa menikah. Ya, kalau kalian paham inilah hati ibu-ibu ya.
1: Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Gulam Januar Lutfi pada Detikom menyebut keributan itu terjadi di Dusun 2A Sukaramai Kecamatan Secanggang pada Selasa 11 Agustus lalu. Wanita yang diduga istri sah mempelai pria itu telah melaporkan sang suami ke Polres Langkat pada hari yang sama. Menurut polisi sebelumnya mempelai pria telah melangsungkan akad nikah bersama wanita berinisial AN di Kota Medan pada 2 Mei 2026 yang diduga berlangsung tanpa persetujuan istri sah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial video tentang tukang cukur yang dimarahi rombongan kecamatan karena belum memasang bendera merah putih hingga sang tukang cukur menjawab belum merdeka. Usai viral, baik tukang cukur dan ibu camat menyampaikan klarifikasinya.
5: Beliau merasa terintimidasi.
6: Dengan ini saya menyatakan permohonan maaf.
7: Alasan apa demi Anda mau masang bendera apa? Alasannya saya tanya.
6: Apa?
7: Ya alasannya, abang ini kan udah merdeka. Abang disuruh pasang bendera sama ibu camat. Itu ibu camat loh. Alasannya apa dulu?
6: Kata siapa
7: udah merdeka? Ya, jawab. Ya, emang kata situ belum merdeka? Belum.
1: Percekcokan antara seorang pria dan seorang tukang cukur di kawasan Jalan Atang Sanjaya, Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 9 Agustus lalu ini menjadi viral di media.

0: sosial. Pasalnya, tukang cukur bernama Nur Hidayat alias Abuy sempat menyebut bahwa Indonesia belum merdeka. Hal ini pun ditafsirkan beragam oleh warganet, salah satunya sebagai sindiran terhadap keadaan negeri. Padahal faktanya, menurut Abuy seperti dikutip Detikcom, kalimat itu jauh lebih sederhana. Ia menegaskan pada saat itu kalender belum menunjukkan 17 Agustus. Abuy juga mengaku tidak pernah menolak memasang merah putih. Setelah video ini viral, baik Abuy dan Camat Ranca Bungur Dita Aprilia menyampaikan permohonan maaf atas kesimpangsiuran informasi. Dita juga menegaskan tidak ada maksud dari pemerintah kecamatan untuk memaksa maupun mengintimidasi warga agar memasang bendera.
1: Bahwa saya sebagai camat Ranca Bungur tidak pernah menginstruksikan kepada orang tersebut untuk mengintimidasi atau mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan kepada Kang Abuy. Dan perlu juga kami tegaskan dalam hal ini bahwa orang tersebut bukanlah pegawai kecamatan Ranca Bungur.
2: Membenarkan bahwasannya tidak ada tindak intimidasi dari pihak kecamatan maupun Bapak Satpol PP yang ikut serta mensosialisasikan untuk pemasangan bendera pada hari tersebut. Adapun yang memaksa saya untuk melakukan membuat video klarifikasi adalah dari pihak media tersebut.
0: Camat Ranca Bungur menambahkan, imbauan pemasangan bendera dilakukan setiap tahun untuk meningkatkan rasa empati masyarakat terhadap perjuangan para pahlawan.
3: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Polda Metro Jaya menahan dua tersangka berinisial R dan E dalam kasus challenge hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras di festival musik The Sounds Project. Keduanya ditahan di rutan Polda Metro Jaya pada Kamis malam. Berdasarkan rangkaian penyidikan, polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Satu tersangka berperan sebagai pembaca acara. Tersangka lainnya melafalkan surat ad-duha dengan pengeras suara. Sementara dua tersangka lain diduga bertugas memberikan tantangan kepada pengunjung dengan imbalan sebotol minuman keras. Jelang libur panjang akhir pekan, kebakaran di kawasan Bromo mulai terkendali. Meski demikian, tim gabungan masih melakukan pembasahan, patroli, dan mencari bara api di sejumlah titik. Kafe yang berada di area jembatan kaca masih tetap buka seperti biasa. Namun wahana wisata jembatan kaca dan Seruni Point masih ditutup. Menurut senior manager Bromo Skybridge, Bambang Heri Wahyudi, hal ini dilakukan untuk mengutamakan keselamatan pengunjung. Sebelumnya, kebakaran sempat melalap kawasan Seruni Point yang berada di atas jembatan kaca. Kepala seorang murid perempuan di TK Permata Azumar Serpong, Tangerang Selatan ini terjepit celah pilar sekolah saat anak ini sedang asik bermain. Guru dan orang tua murid berusaha menenangkan sang anak, kemudian menghubungi petugas damkar yang mendapati sang anak terus menangis ketakutan. Petugas akhirnya membobok pilar sekolah agar kepala sang anak bisa dilepaskan. Saat petugas tiba, sang anak sudah terjepit selama 45 menit. Setelah 30 menit proses evakuasi, petugas berhasil melepaskan kepala sang bocah dari celah pilar. Beruntung sang anak tidak mengalami luka. Viral di media sosial, video seorang ayah di Purwakarta, Jawa Barat menganiaya anak kandungnya sendiri. Pasca viral, ibu tiri korban mengaku aksi dalam video itu hanya gertakan kepada ibu kandung korban yang sedang bekerja di Arab Saudi. Pemicunya karena ibu kandung korban sulit dihubungi serta tidak mengirimkan uang sekolah anak.
4: Video viral memperlihatkan bocah perempuan dianiaya oleh ayahnya sendiri. Sang ayah membentak anak dan ibunya juga menantang untuk melapor ke pihak kepolisian. Aksi dilakukan pelaku dengan tujuan istrinya mengirim uang hasil bekerja sebagai TKW di luar negeri.
5: Jadi mungkin lah si anak itu yang di Saudi pura-pura etiknya disiksa begitu.
6: Tapi kan kelihatan dalam video si anaknya memang kelihatan
5: tersiksa.
6: Memang disiksa.
5: Busur,
6: Berarti memang disiksa Pak.
5: Anaknya juga minta ampun. Ampun.
7: Itu.
4: Ibu tiri korban menyangkal tuduhan penganiayaan. Ia mengaku aksi dalam video call hanya akting semata agar ibu kandung korban mengirimkan uang untuk kebutuhan dan biaya sekolah anak. Ibu tiri korban menyesalkan uang yang biasa ia terima kini dikirimkan dalam bentuk sembako lewat pengurus RW.
7: Saya kan ke Bu RW itu minta tolong supaya minta uang bayaran ke mamahnya Nesha. Nah, dari situ mungkin mamahnya Nesha udah ngasih ke Bu RW, ke Bu Aam udah ngasih. Nah, Bu Aam datang ke sini membawa berbentuk sembako. Sedangkan saya tuh butuh uangnya. Karena kan mamahnya tuh enggak ngirim-ngirim gitu, cuman gertakan sama mamahnya. Enggak pernah disiksa, Pak, itu mah.
6: Jadi gertakan gimana sih, Bu?
7: Ya supaya mamahnya tuh ngirim ngasih uang buat jajan dia gitu.
6: Jadi acting atau gimana sih?
7: Ya.
4: Usai video tersebut viral, Polres Purwakarta mengamankan PY, terduga pelaku yang merupakan ayah korban. Polisi juga berkoordinasi dengan LPSK dan KPAI untuk memberikan pendampingan psikologis serta proses visum terhadap korban. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
3: Di momen perayaan 17-an, Anda sudah ikut lomba apa nih? Kalau di Magelang, Jawa Tengah ada lomba menarik bus seberat 10 ton. Oh, Anda berani coba? Jangan kemana-mana, tetaplah di News Update.

0: Berbagai lomba unik digelar warga untuk memeriahkan perayaan HUT kemerdekaan RI. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, mama antusias mengikuti lomba injak balon dan makan kerupuk. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, bapak-bapak berlomba menarik bus dengan seutas tali tambang.
1: Seru dan penuh gelak tawa saat emak-emak mengikuti lomba injak balon di lapangan asrama Polres Tasikmalaya Jumat pagi. Dua kelompok masing-masing terdiri dari 5 orang harus bisa menginjak balon di kaki lawan hingga meletus. Peserta dengan balon yang tersisa yang jadi pemenangnya. Lomba lainnya yang tak kalah seru adalah makan kerupuk menggunakan pancing. Para peserta duduk saling berhadapan dengan memegang pancing kerupuk. Peserta yang berhasil menghabiskan kerupuk lawannya dinyatakan sebagai pemenang.
2: Favorit
3: acara lomba kerupuk.
2: Makan kerupuk, seru-seruannya Bu.
3: Iya Mas, seru.
2: Bu, di ulang tahun yang ke-81 tahun ini, apa harapan Ibu buat negara Bu?
3: Semoga Indonesia lebih sejahtera lagi.
1: Tak hanya emak-emak, para bapak juga tak ketinggalan adu ketangkasan lomba. Yang paling seru, lomba menggantungkan galon air mineral. Selain memeriahkan perayaan kemerdekaan RI, kegiatan lomba ini untuk mempererat silaturahmi antara polisi dan masyarakat. Di Kota Magelang, Jawa Tengah, bapak-bapak antusias mengikuti lomba menarik armada bus Kamis siang. Lomba yang digelar di Terminal Tidar ini diikuti para pekerja di lingkungan terminal hingga petugas Satpol PP, Damkar, dan Dishub Kota Magelang. Mereka terbagi dalam 2 tim yang masing-masing berjumlah 6 orang. Dengan sekuat tenaga, bapak-bapak ini menarik bus yang berbobot 10,6 ton sejauh 25 meter hingga ke garis finish.
4: Seneng ya, dapat berpartisipasi. Walaupun capek, tapi menang 3 kali.
5: Kesulitannya apa, Mas?
4: Nah, kesulitannya pas angkatan aja. Tapi kalau udah jalan, oke lah. Main kaki pokoknya.
1: Perlombaan dengan sistem gugur 2 kali kemenangan ini merebutkan hadiah uang total Rp1.000.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tidak hanya dengan berbagai lomba, perayaan HUT kemerdekaan RI juga dimeriahkan dengan kreasi kuliner. Di Surabaya, Jawa Timur, seorang pembuat donat membuat kreasi tumpeng donat bernuansa merah putih. Tampilan tumpeng donat ini makin meriah dengan ditambah pernak-pernik kemerdekaan.
6: Wih, meriah ya tumpeng donatnya. Dipenuhi warna serba merah putih. Jelang 17-an, seorang pembuat donat di Surabaya kreatif merancang tumpeng berbahan dasar donat merah putih. Untuk membuat donat ini dibutuhkan bahan seperti tepung terigu, ragi, gula pasir, kuning telur, susu cair, dan margarin bersama sejumput garam. Campur dan aduk bahan hingga elastis, lalu istirahatkan adonan. Lalu bentuk bulat dan biarkan adonan mengembang. Kemudian adonan digoreng dengan api kecil hingga berwarna kecoklatan. Nah, setelah matang, hiasi donat dengan tepung glaze merah dan putih, lalu tumpuk dan susun tumpeng hingga menjulang tinggi. Tumpeng donat akan makin meriah dengan ditambahkan pernak-pernik kemerdekaan seperti bendera merah putih kecil ini. Dan tumpeng donat pun siap untuk diboyong konsumen.
7: Karena saya pengen sesuatu yang berbeda, karena kan biasanya orang-orang pakai nasi ya tumpeng. Ini aku pengen yang berbeda, donat merah putih. Nah yang
8: menarik apa?
7: Yang bikin menarik itu warna sama itunya, merah putih semuanya. Iya.
9: Sebenarnya donat merah putih ini baru kreasi pertama kami ya. Kita ingin menyajikan hidangan yang berbeda saat Agustusan, karena biasanya saat Agustusan banyak kan tumpeng nasi atau apa. Kita pure tumpeng donat, karena kita produksi donat. Dan alhamdulillah sejak ini kita kenalkan di tanggal 1 kemarin, ya kita udah mulai ada order yang mulai masuk, hingga sekarang lebih kurang ada 10 pesanan lah.
1: Dengan harga Rp250.000, pelanggan sudah bisa membawa pulang satu paket tumpeng donat merah putih dan ukurannya pun dapat disesuaikan dengan permintaan konsumen. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bagi pecinta kuliner telur, yang satu ini bisa jadi pilihan jika berkunjung ke Bandung. Ada mie telur mandi dengan topping melimpah dan rasanya bikin happy. Sesaat lagi di News Update.

0: Pasca bencana banjir bandang, geliat ekonomi di sektor pertanian di wilayah Aceh Tamiang kembali bergerak. Petani di Dusun Mutiara kembali panen dan menangguk untung dari budidaya melon.
1: Pasca banjir bandang akhir 2025, geliat ekonomi kelompok tani di Aceh Tamiang Aceh. Di Dusun Mutiara, Desa Kebun Tanjung Sementoh, Kecamatan Karangbaru, kelompok tani Melon Mutiara melakukan panen raya Melon Mutiara Rabu pagi. Sekitar 1.200 melon seberat 2,5 ton berhasil dipetik dalam panen raya kali ini. Selain dipasarkan di Aceh Tamiang, Melon Mutiara yang berkulit kuning dengan rasa manis ini juga dijual ke wilayah lain seperti Langsa Aceh Timur hingga Medan Sumatera Utara dengan kisaran harga Rp20.000 per kilogram.
2: Saya kemarin mau beli melon golden karena ini sedang panen raya, jadi masyarakat banyak yang memburu kemari. Kalau tidak cepat, kehabisan biasanya. Mutunya semakin bagus ya setelah ini, jadinya 1 kilo 20. Kalau dulu 18.000, ini agak naik karena memang semakin manis melonnya, lebih manis dari melon hijau.
1: Panen melon mutiara ini merupakan kali pertama yang dilakukan pasca bencana banjir oleh kelompok tani.
3: Setelah pasca banjir bandang 2025, ini panen raya perdana yang akan kita lakukan. Setelah proses yang sangat panjang, kita akhirnya dapat menanam dan hari ini panen buah melon segar yang telah menjadi ikon di Aceh Tamiang.
1: Sebelumnya, para petani melon menderita kerugian puluhan juta rupiah akibat gagal panen sebagai dampak banjir. Mereka bisa kembali panen setelah menanam melon selama sekitar 65 hari. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
0: Akhir pekan waktunya kulineran. Nah, di Bandung ada kuliner mie telur mandi dengan berbagai topping yang melimpah. Kami informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Benny Darmawan, sampai jumpa.

0: Olahan kuliner telur selalu jadi primadona. Telur goreng, telur dadar, telur rebus, atau telur lainnya tak pernah gagal memanjakan lidah penikmatnya. Di Jalan Sasak Gantung, Kota Bandung, ada sebuah kedai yang menyajikan inovasi kuliner telur yang unik. Kuliner mie telur mandi ini belakangan populer. Selain karena porsinya yang barbar, cara mengolah dan penyajiannya juga tak biasa. Bukan panci, bukan juga wajan, tapi menu ini diolah dengan menggunakan gelas stainless berukuran besar yang sudah berjejer di atas tungku. Mie direbus dengan kuah creamy spesial di dalam gelas, kemudian ditambahkan telur ke dalamnya dan direbus hingga mendidih. Lalu ditambahkan pula bumbu penyedap dan daun bawang. Bagi penyuka pedas, ada pula sambal dan cabai rawit yang bisa ditambahkan langsung ke dalamnya. Saat semua bahan direbus hingga mendidih, rebusan ini meluap hingga tumpah. Inilah yang menginspirasi sang pemilik untuk memberi nama hidangan ini, mie telur mandi. Selain menu original, untuk menambah cita rasa, konsumen bisa memilih sejumlah topping yang diinginkan.
1: Dan yang paling istimewanya itu yang pakai ini nih, double keju. Berapa sendok, Kang?
2: Satu sendok.
1: Satu sendok cukup?
2: Cukup, iya.
1: Keju, biar makin creamy ini mie mandinya. Ini tuh toppingnya bisa dicampur, bisa ayam doang, bisa pakai keju gini, bisa juga campuran antara apa tadi?
2: Paru,
1: keju dan juga ayam. Ya, lanjut.
0: Setelah semua topping pilihan ditambahkan ke dalam rebusan, mie telur mandi siap disajikan. Cara penyajiannya pun unik. Gelas tempat merebus tadi disajikan langsung ke meja pembeli. Tinggal tergantung penikmatnya, bisa disantap langsung dari gelas atau dituang ke dalam piring kosong yang telah disediakan.
1: Perpaduan toppingnya tadi ada ayam kan, terus paru dan juga keju itu ngeblend banget. Jadi menghasilkan rasa yang unik, yang baru, yang saya sih belum pernah cobanya, tapi enak. Ini creamy banget dan juga agak sedikit pedas ya, wajib dicoba banget deh.
0: Karena proses pembuatan dan tampilannya yang menarik, menu ini pun kini viral di media sosial. Sejumlah konsumen sengaja datang untuk mencicipinya secara langsung. Satu porsi mie telur mandi ini dibanderol dengan harga Rp12.000 untuk varian original, hingga Rp27.000 untuk menu lengkap dengan berbagai topping yang tersedia. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.

0: Di Jombang, Jawa Timur, gerak jalan 17-an pelajar diwarnai belasan peserta jatuh pingsan. Para peserta diduga kepanasan.
1: Bu, sepeda, Bu.
0: Meriahnya 17-an di Bogor, sejumlah anak-anak, orang tua dan guru sekolah ikut sejumlah lomba hingga memicu gelak tawa. Sisi Kota hari ini akan mengangkat inspirasi gerobak Kamling. Komling yang mendatangi rumah warga di Gandaria, Kebayoran untuk mengolah sampah menjadi kompos. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan, inilah redaksi Mendalam Percaya. Ada sejumlah peristiwa menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang jadi viral. Di Pinrang, Sulawesi Selatan, ada seorang bocah yang menonton karnaval Agustusan tertabrak mobil ambulans. Sementara belasan pelajar peserta gerak jalan HUT RI di Jombang jatuh pingsan akibat kepanasan.
2: Insiden mengenaskan terekam kamera saat sebuah mobil ambulans milik sebuah rumah sakit di kawasan Duampanua, Pinrang, Sulawesi Selatan, menabrak seorang bocah penonton karnaval pada Kamis pagi. Ambulans yang sedang melaju kencang ini tengah membawa pasien ibu hamil yang didiagnosa gawat janin. Tiba-tiba seorang bocah berlari dan langsung tertabrak ambulans hingga terpental beberapa meter. Beberapa orang di lokasi termasuk pria berseragam TNI dan Satpol PP langsung menghentikan ambulans. Salah seorang di antaranya bahkan sempat memukul sopir ambulans. Mobil ambulans ini kemudian dipersilakan melanjutkan perjalanan setelah diketahui membawa pasien darurat. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.
3: Namanya orang lagi karnaval, jalanan sudah ditutup, tapi karena pasiennya ini dari rumah sakit disinggungi bahwa pasien gawat, jadi dia agak kencang. Si anak menyeberang tanpa melihat kanan dan kiri. Tersenggol ya, bukan ditabrak, tersenggol.
2: Meskipun diwarnai insiden, karnaval dalam rangka perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia ini tetap berjalan meriah. Dan kasus kecelakaan ini pun berakhir damai. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, suasana gerak jalan dalam rangka perayaan kemerdekaan Republik Indonesia berubah jadi tegang saat belasan pelajar jatuh pingsan akibat kepanasan di garis finish. Panitia langsung mengevakuasi siswa untuk dibawa ke ambulan dan dilarikan ke layanan medis terdekat. Tercatat ada 15 anak yang pingsan, 4 diantaranya dilarikan ke puskesmas.
4: Masuk ke finish, jadi banyak yang mengalami istilahnya kejadian pingsan. Ada sekitar 15 orang. Yang 11 bisa ditangani di lapangan, sedangkan yang 4 langsung dilarikan ke puskesmas Mojoagung, tapi dalam keadaan aman.
2: Pakan gabungan dari siswa SD, Madrasah Ibtidaiyah, MTS, dan SMP dimulai dari lapangan Mbah Said Sulaiman menuju ke alun-alun Cemara. Para peserta melewati jalur sepanjang 7,5 km hingga 10 km. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beragam cara dilakukan warga untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI. Di Lembang, Jawa Barat, warga menggelar street carnival dengan menampilkan beragam ogoh-ogoh. Sementara di Ciawi, Bogor, sebuah sekolah menggelar lomba Agustusan yang diikuti siswa, orang tua, dan guru.
5: Beragam ogoh-ogoh, toko pewayangan, hingga hasil bumi ditampilkan dalam street carnival di Lembang, Bandung Barat pada Kamis siang. Karnaval dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-81 ini disambut antusias warga yang datang bersama keluarga. Salah satu peserta menampilkan konsep Maung Bodas dan Prabu Siliwangi sebagai ciri khas budaya Sunda. Pembuatannya dimulai sejak Juli dengan biaya sekitar 5 juta rupiah untuk setiap ogoh-ogoh. Kemeriahan pawai sempat memicu kepadatan lalu lintas. Polisi pun memperlakukan kontraflow di Jalan Panorama untuk mengurai kemacetan. Street Carnaval ini diharapkan menjadi daya tarik wisata baru di Lembang.
1: seru, rame, setahun sekali juga kan acaranya. Jadi seru lah bisa ikut nonton.
6: Yang membuat ibu datang sini apa sih?
1: Karena setahun sekali itu, jadi pengen ikut nonton karena acaranya jarang. Kebetulan anak saya juga ikut karnaval.
5: Semangat kemerdekaan terasa di SD Amalia Ciawi Bogor. Ratusan siswa, orang tua dan guru menggelar beragam perlombaan serta market day menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81. Beragam lomba digelar mulai dari estafet karet, estafet bola, roket balon, hingga lomba rias wajah dengan mata tertutup dan voli bola jumbo. Tak hanya siswa, orang tua dan guru pun turut meramaikan perlombaan.
7: Barusan ikut lomba voli dengan bola yang berukuran 2 meter.
8: Terus tadi ada lomba apa aja, Bu?
7: Hari ini ada lomba voli dan rias wajah, itu orang tua.
5: Kegiatan ini menjadi momen kebersamaan bagi siswa, orang tua, dan guru dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Iya, masih serunya lomba 17-an. Kali ini di Kampung Rambutan, Jakarta Timur ada pocong ikut lomba balap karung. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, mama ikut lomba sepak bola.
9: Dan penuh gelak tawa saat emak-emak mengikuti pertandingan sepak bola memeriahkan perayaan 17-an di Desa Kaunganten, Cilacap, Jawa Tengah. Berbeda dengan sepak bola profesional, untuk pertandingan ini masing-masing tim berjumlah 7 orang. Sedangkan durasi pertandingan adalah 30 menit. Emak-emak ini dengan semangat berlari mengejar dan merebut bola dari lawan. Pertandingan pun semakin meriah saat penonton terus bersorak memberikan semangat ke peserta lomba. Pemenang lomba ini mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah serta piala. Kemeriahan peringatan kemerdekaan RI juga terasa di Terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur. Berbagai perlombaan digelar untuk memeriahkan momen kemerdekaan. Salah satunya, lomba balap karung. Uniknya, sejumlah peserta mengikuti lomba dengan mengenakan kostum pocong. Perlombaan melibatkan petugas terminal, paguyuban terminal, pengurus perusahaan bus, karyawan bus, dan pedagang serta beberapa penumpang.
10: Ulang tahun yang ke-81 ini, Pak, luar biasa, Pak. Perlombaannya banyak sekali, diantaranya seperti kostum saya ini, Pak. Lomba pocong.
11: Nggak takut?
10: Ekstrim juga, Pak. Jadi kita setengah hidup, setengah mati kayaknya ini.
9: Selain untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI, kegiatan ini juga mempererat kebersamaan seluruh elemen di lingkungan terminal. Para peserta lomba mendapatkan hadiah berupa sembako, seperti minyak goreng, kopi, hingga beras. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sesaat lagi, Sisi Kota akan mengangkat inspirasi warga Gandaria Utara Kebayoran Baru yang punya cara unik atasi masalah sampah dengan gerobak kompos keliling alias komling. Redaksi segera kembali.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Permasalahan sampah di Jakarta kian mendesak. Namun warga Gandaria Utara Kebayoran Baru punya cara. Mereka membuat gerobak komling alias kompos keliling dengan metode jemput bola. Mengubah sampah dapur menjadi kompos. Selengkapnya di Sisi Kota berikut ini.

0: kota besar seperti Jakarta, gerobak dagangan dan jajanan baik makanan maupun minuman yang berjajar di pinggir jalan tentu sudah menjadi pemandangan yang biasa. Kini warga sudah lebih mudah untuk bisa mendapatkan sejumlah hal yang diinginkan karena sudah ada metode jemput bola dari para pedagang yang menggunakan inovasi gerobak sepeda untuk berkeliling menjajakan produknya.
1: Minum yang seger, ada es-esnya gitu, kayaknya enak nih ya, tengah cuaca yang begitu terik nih akhir-akhir ini nih. Mana ya tapi ya? Komling-komling mania, kopi manis keling. Mas, sini mas. Mau order. Ada pilihan apa aja nih menunya nih?
2: Mohon maaf kak, ini kita nggak jualan kopi, tapi ini gerobak komling, kompos keliling. Jadi gerobak ini ngangkut sampah organik. Kita ngejemput setiap rumah warga-warga untuk ngangkut sampah organik, sisa makanan atau sampah dapur.
1: Oh gitu, jadi komling itu bukan kopi manis keliling, tapi kompos keliling.
2: Iya, betul kak.
1: Oke, saya jadi penasaran, banyak ya berarti warga di sini yang udah tahu kalau sampah tuh bisa dikumpulin di sini?
2: Bisa, udah banyak.
1: Menarik banget. Jadi sebelum saya ngopi, nanti kita ngopi bareng tapi ya mas,
2: boleh,
1: ya. Abis kita keliling-keliling, saya boleh ikut nebeng nih mas?
2: Boleh,
1: oke,
2: iya.
1: Oh boleh juga nyobain?
2: Boleh, silakan.
1: Gimana nih? Saya cobain langsung aja ya. Boleh ya mas?
2: Boleh kak.
0: Berawal dari kegelisahan, kesadaran, serta kepedulian akan lingkungan, warga RT 11 RW 07 Gandaria Utara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, membuat terobosan baru. Bertajuk Bang Jali, bareng jaga lingkungan, pengolahan sampah rumah tangga di lingkungan sekitar kini dilakukan dengan metode jemput bola sejak Mei tahun 2026. Sebuah gerobak kompos keliling yang telah dimodifikasi dengan teknologi modern berkeliling ke setiap gang dan melewati permukiman warga setiap pukul 5 sore.
3: Ya, awalnya kita bingung, terus terang, karena kan kebetulan memang kita namanya sampah rumah tangga kan banyak sekali ya, dan setiap ibu-ibu di rumah kan pasti masak setiap hari ya kan, dan itu juga kita agak kelabakan gimana sih caranya gitu, cara pemilihan sampah. Kebetulan kita ada edukasi dari PKK setempat, dan juga kebetulan RT kita juga memberikan kesempatan bagi warga untuk berupaya untuk bisa melakukan pemilihan sampah di rumah dengan cara inovasi baru, komling seperti itu. Jadi kita sangat terbantu sebagai warga ya.
0: Sampah organik yang telah dipilah mulai dari rumah dimasukkan ke dalam wadah komposter. Limbah dapur kemudian diolah menjadi pupuk kompos dalam waktu 6 jam. Pupuk yang terkumpul kemudian akan dikeringkan dan dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat RT 11. Baik untuk pupuk kompos nutrisi tanaman maupun pakan ikan yang dikelola secara swadaya. Menariknya lagi, sebagai upaya memantik semangat warga dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan ketahanan pangan, Ketua RT 11 tengah mengadakan lomba untuk menanam dan memanen tanaman yang bermanfaat bagi lingkungan dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.
1: Wah, ini tanaman apa Bu?
4: Terong.
1: Oh terong?
4: Terong ungu.
1: Wow.
4: Gitu. Nah, ini sama ini tomat.
1: Sama tomat, tomat ya, nanti tomat masuk sini.
4: Itu kan juga kurang tanahnya.
1: Iya. Cantik, cantik. Sudah gitu iya. Juga buat ketahanan pangan ya Bu ya. Ibu, iya. Kalau boleh ngobrol nih Bu, berapa lama Ibu ngerawat ini nih Bu? Sampai jadi kayak gini.
4: Ini baru sebulan sih.
1: Sebulan udah jadi kayak gini ya Bu?
4: Iya.
1: Insya Allah udah banyak juga Bu ya yang Ibu panen bisa dikonsumsi di rumah sendiri gitu ya.
4: Itu cabai.
1: Cabai seringnya.
4: Cabai, iya, cabai rawit seringnya itu lagi mulai berbuah lagi.
0: Program kompos keliling ini disebut mampu mengumpulkan 5 hingga 10 liter sampah organik rumah tangga setiap harinya. Bila volume sampah meningkat, pengurus RT maupun petugas kamling akan menggunakan mesin berkapasitas lebih besar agar proses pengolahan dapat berlangsung cepat. Mesin koma alias kompos mandiri sudah tersedia di pos balai warga sehingga dapat digunakan bersama.
1: Nah, kalau tadi sudah lihat yang proses organik, sekarang anorganik atau si wadah kopi tempat saya tadi minum, juga bagaimana cara ngolahnya ya? Ternyata sudah ada teknologinya namanya smart geprek. Langsung kita taruh ya wadahnya atau gelasnya. Terus sudah terhubung juga sama aplikasi, kita tinggal klik aja. Nah, langsung nih alatnya yang bertugas untuk menekan dan geprek langsung. Mau wadah plastik ataupun juga kalengnya. Habis itu, tunggu saja. Jadi geprek langsung nanti dia masuk ke dalam wadahnya. Selesai. Ternyata masalah sampah sudah bisa diurai langsung mulai dari lingkup terkecil yaitu perkampungan.
0: Mengitari RT 11 tak hanya merasa tenang karena sistem keamanannya yang canggih, namun juga senang karena pemandangannya begitu indah. Meski permukiman sempit dan padat penduduk, hiasan mural, kolam ikan yang bersih, serta tanaman-tanaman hias, obat, sayur, dan buah yang terawat juga sangat cantik dan bermanfaat sebab dapat dikonsumsi bersama.
5: Nah, di darurat sampah ini, karena kita sudah transformasinya sudah menuju transformasi revolusi 5.0, sudah semuanya sudah ke arah digitalisasi teknologi. Jadi kita menggunakan pendekatannya mengubah pengelolaan sampah ini juga berbasis teknologi. Orang terkesan ya, kita membuat sesuatu yang menyenangkan, apalagi ini kan kaitan dengan sampah ya. Yang sampah itu ibaratnya nilai itu kan grade-nya paling bawah nih. Kurang yang dianggap, wah ini nggak ada nilainya sama sekali. Tapi dengan hadirnya kayak kita, orang juga tertarik kan.
0: Pengelolaan dan pengolahan sampah secara swadaya masyarakat, mulai dari lingkup terkecil dan sederhana, diharapkan mampu mewujudkan target zero waste di lingkungan RT 11. Memotivasi warga sekitar serta mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah yang bisa jadi bernilai sehingga menggerakkan ekonomi sirkular. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
6: Masih kemeriahan jelang 17-an, sesaat lagi ada tumpeng donat merah putih dan mie ayam merah putih. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda mencicipi kuliner serba merah putih. Ada tumpeng donat merah putih dan mie ayam merah putih. Dan saya Bini Dermawan, pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Meriah ya tumpeng donatnya, dipenuhi warna serba merah putih. Jelang 17-an, seorang pembuat donat di Surabaya kreatif merancang tumpeng berbahan dasar donat merah putih. Untuk membuat donat ini dibutuhkan bahan seperti tepung terigu, ragi, gula pasir, kuning telur, susu cair, dan margarin bersama sejumput garam. Campur dan aduk bahan hingga elastis, lalu istirahatkan adonan. Lalu bentuk bulat dan biarkan adonan mengembang. Kemudian adonan digoreng dengan api kecil hingga berwarna kecoklatan. Nah, setelah matang, hiasi donat dengan tepung glaze merah dan putih, lalu tumpuk dan susun tumpeng hingga menjulang tinggi. Tumpeng donat akan makin meriah dengan ditambahkan pernak-pernik kemerdekaan seperti bendera merah putih kecil ini. Dan tumpeng donat pun siap untuk diboyong konsumen.
2: Karena saya pengen sesuatu yang berbeda, karena kan biasanya orang-orang pakai nasi ya tumpeng.

0: Ini aku pengen yang berbeda, donat merah putih. Nah, yang
1: menarik apa?
0: Yang bikin menarik itu warna sama itunya, merah putih semuanya.
2: Masih soal kuliner bertema kemerdekaan. Nuansa merah putih juga bisa Anda dapatkan dari semangkuk mie ayam. Inilah kreasi unik sebuah kedai di Boyolali, Jawa Tengah. Penjual menyuguhkan menu khas mie merah putih. Warna merah pada mie berasal dari jus buah naga. Keunikan ini pun membuat pelanggan penasaran. Selain itu, menu ini dinilai bisa menjadi salah satu cara menyiasati anak-anak yang kurang menyukai sayur dan buah.
3: Jadi bagi mungkin anak-anak yang tidak suka sayur atau buah, bisa langsung ngecas di mie pelangi ini tanpa harus kita tahu, oh ini makan buah naga dan lain sebagainya, tapi kita sudah makan buah.
2: Untuk satu porsi mie ayam merah putih dibanderol Rp13.000, sedangkan mie ayam bakar dengan topping cumi bakso dijual Rp21.000 per porsi. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan serta curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama mengkaji tafsir Al-Quran dengan pendekatan tematik memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang waspada bahaya mengolok-olok agama. Untuk membahasnya seperti biasa telah hadir bersama kita ada ayahanda dan juga gurunda kita, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai?
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu bersemangat kalau melihat Pak Kiai itu.
1: Insyaallah.
0: Usia tidak lagi muda tapi semangatnya itu luar biasa, Masya Allah. Ini harus belajar dari beliau nih. Masih satset ya kalau kata orang sekarang itu, kata anak muda tuh Pak Kiai itu satset. Mengisi di mana-mana. Pak Kiai sejauh ini kesibukan seperti apa? Berjalan dengan baik Pak Kiai?
1: Alhamdulillah ya. Mengikuti seperti air mengikuti alurnya gitu, ternyata tidak ada yang berat.
0: Okay.
1: Yang berat itu kalau kita terpaksa melakukannya.
0: Jadi kunci ketenangan hidup itu kalau versinya Pak Kiai apa?
1: Iya, kata ikhlas itu kan maknanya seperti air mengikuti alur gitu. Kalau kita ngikuti alur yang sudah dibuatkan sama Tuhan, kita gak mungkin disiksa sama Tuhan dengan alur itu tadi.
0: Jadi menjalani hari demi hari dengan ikhlas,
1: ya,
0: kira-kira begitu.
1: Ikhlas
0: ya. Ikutin alur
1: ikhlas.
0: Ya. Oke, Masya Allah. Menarik sekali Pak Kiai, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran juga buat kita. Hari ini insya Allah kita akan belajar terkait mengolok-olok agama. Yang sebenarnya dimaksud mengolok-olok agama itu seperti apa, nanti insya Allah kita akan elaborasi. Tapi sebelum itu pemirsa, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, silahkan kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, kalau kita bicara bahaya mengolok-olok agama, dari riset yang saya lakukan secara singkat Pak Kiai, Masya Allah, kita bisa merujuk pada Quran surat At-Taubah ayat 65-66. Di situ dikatakan bahwa sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok, tidak usah kamu mencari-cari alasan karena kamu telah kafir setelah beriman. Ini kan sebenarnya kalau di awal tadi disebutkan bahwa niatnya tuh bersenda gurau. Tapi kok kemudian di akhir bahkan bisa dianggap kafir loh hanya dengan niat bersenda gurau. Jadi sebenarnya mendefinisikan mengolok-olok agama dalam konteks Quran itu seperti apa Pak Kiai?
1: Iya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, ini menjawabnya harus kita lihat asbabun nuzulnya.
0: Betul.
1: Ya, dengan melihat asbabun nuzulnya maka insya Allah kita diberikan sebuah pemahaman. Apakah orang main-main kok jadi hukuman gitu loh. Jadi betapa bahayanya kita gak boleh bercanda, kita gak boleh main-main karena hukum tetap berlaku. Kalau memang kita tidak bisa memahami dari asbabun nuzulnya ini. Jadi ini terjadi ketika Nabi bersama sahabatnya menuju perang Tabuk. Ya, menuju perang Tabuk. Dan ini sejarah mencatat. Pada saat itu Nabi beriringan dengan orang-orang munafik, orang-orang muslim tetapi dia tidak ikut berperang. Dan orang-orang munafik pada waktu itu lebih cenderung bahwa sebenarnya mereka itu cuma menghindar dari pajak, dari jizyah gitu. Gak mau bayar pajak maka dia mengaku Islam. Itu sebenarnya orang munafik pada awalnya dulu itu. Nah ketika mereka itu ketemu rombongan Nabi dan ketemu dengan mereka, mereka mengatakan unzuru hadza man yaftahu syam warum. Coba kalian lihat nih, orang inilah yang akan menguasai dan merebut kota Syam. Syam pada waktu itu Yordania, Lebanon, Palestina, itu Syria, empat negara itu disebutnya Syam. Ya, jadi dia mengolok-oloknya nih loh, orang ini yang ngaku dirinya akan bisa menumbangkan dan menguasai Syam. dan Rom. Romawi itu negara besar. Seperti halnya sekarang orang mengatakan nih yang mau menghancurkan Amerika. Kira-kira begitu. Nah, dia mengecilkan Nabi Muhammad gitu. Yang dikecilkan pada Asbabun Nuzul ini, yang dikecilkan Muhammad. Orang yang dengan pasukan naik kuda semacam ini, dua negara besar mau dicaplok dan mau dikuasainya. Maka Nabi pada waktu itu ketika mendengar itu, ahbisu alayyal qarb. Coba kamu stop orang itu. Di stop orang itu. Ya. Kultum kaza wa kaza. Kau yang bilang tadi mengatakan ini. Nah, ini ayatnya diabadikan di dalam ayat. Kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma bercanda, cuma main-main doang. Nah, jadi bercanda dan main-main yang diucapkan oleh dia itu Allah fa'atlahallahu ma fi qalbihim. Allah buktikan sebenarnya yang ada di dalam hatinya bukan itu. Bukan main-main, bukan bercanda. Emang mengecilkan Nabi Muhammad. Nah ini menarik Mbak Mila. Oleh karena itu orang yang bercanda, orang yang main-main itu tidak mesti beresiko secara hukum. Tetapi dia sudah meletakkan kakinya antara sorga dan neraka. Ya, jadi betapa bahayanya. Menarik memang ketika ayat ini turun. Ya, abillahi wa rasulihi yastahzi'un. Apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayatnya kau melakukan memperolok-olok. Itu dianggapnya itu. Ayat yang menjelaskan bahwa Nabi akan menguasai Romawi, akan menguasai Syam itu, dia gak percaya. Jadi hukum tidak percaya, terlebih lagi mengolok-olok, maka hukumnya kafir. Itu yang dimaksud. Jadi bukan bermain-mainnya yang kafir. Objek yang dipermainkannya itu apa. Jadi kalau dia main-main untuk sebuah perkataan yang jenaka, main-main untuk sesuatu yang bersifatnya semata-mata memang menghiburkan kondisi, ya dia tidak termasuk dalam ayat ini. Ya.
0: Jadi ketika tidak percaya dan kemudian ada penghinaan, ya itu yang betul-betul menjadi dalam definisi mengolok-olok agama itu seperti itu ya Pak Kiai. Oke, jadi harus hati-hati. Nah, saat ini Pak Kiai kalau kita melihat ya, mungkin kita merasa gampang sekali menemukan statement-statement atau komentar-komentar mungkin di sosial media yang kesannya memang arahnya ke sana, mengolok-olok agama. Baiknya berarti kita menyikapinya seperti apa Pak Kiai? Apakah kita boleh langsung menjudge, jangan mengolok-olok agama, kafir, ada yang mungkin seperti itu? Atau sebaiknya kita ya tenang aja menghadapinya, karena kita sebenarnya gak tahu pasti niatnya itu seperti apa. Iya. Bagaimana Pak Kiai?
1: Nah, ada kaidah hukum yang mengatakan al-adah muhakkamah. Ya, konvensi sebuah negara maka itu menjadi sebuah ketetapan.

0: Nah, oleh karena itu hukum ya nahi munkar hukumnya wajib.
1: Oke, mengingat.
0: Ya, nahi munkar. Nah, dalam konsep nahi munkar itu ya fabiyadih, dia bisa melakukannya dengan tangan. Artinya ebi sultani, dengan kekuatan yang dia punya. Nah, kata sultan kalau sekarang itu adalah pemerintah. Maka dia bikin surat, dia masukkan ke kantor kepolisian ya, atau lembaga-lembaga yang punya kapasitas untuk itu. Itu adalah nahi munkar yang dia lakukan. Kalau ternyata tidak ditanggapi ya, ya maka fabiqolbi, sekurang-kurangnya dia melakukan sikap ya dengan hatinya, dan kebenciannya terhadap sesuatu itu juga sudah termasuk nahi munkar. Jadi pakai tangan, pakai lisan, kalau dia bisa negosiasi itu, negosiasi ya bisa mendamaikan, itu bagus. Kalau enggak bisa juga, ya mau tidak mau ya dia membenci dalam hatinya, itu sudah termasuk nahi munkar.
1: Oke, kalau tidak bisa melakukan sesuatu hanya artinya dengan hati kita benci kepada orang itu, mengingkari perbuatannya, ya itu insya Allah menggugurkan kewajiban kita berarti ya, Pak Kiai. Ya,
0: sudah tidak berdosa kita.
1: Oke. Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait mungkin batasan ya, atau sebenarnya simbol seperti apa atau batasan seperti apa yang mungkin kita bisa anggap ini itu mengolok-olok atau mencemari agama. Begitu juga sebaliknya, nanti insya Allah kita akan bahas. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Di tengah gempuran makanan kekinian, kosmetik hingga obat-obatan, jangan asal pilih. Cerdas memilih dimulai dari kita. Jangan hanya menjadi konsumen, tapi jadilah perisai bagi tubuh sendiri.
1: Era sekarang banyak iklan-iklan yang belum tentu mana benar, mana salah.
0: CNN Indonesia Health, episode spesial Wellness Festival Volume 2, Sabtu 15 Agustus, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Muhammad Alfian di Jakarta Selatan. Kita simak bersama pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Nama saya Muhammad Alfian. Saya berdomisili di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kelurahan Cipulir. Izin mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan mengolok-olok atau menistakan agama. Yang pertama, belakangan ini kita sering melihat ada orang yang mengaku hanya bercanda tetapi ucapannya itu menyangkut ajaran agama. Misalnya tentang kewajiban sholat atau syariat Islam lainnya. Menurut Ustadz, sebenarnya apa ukuran atau batasan sehingga ucapan atau perbuatan dapat dikatakan sebagai mengolok-olok atau menistakan agama? Dan bagaimana membedakan suatu candaan atau ketidaktahuan? Nah, kemudian apakah pada zaman Nabi dan para sahabatnya itu pernah terjadi peristiwa serupa ketika Islam atau kaum muslimin itu diolok-olok? Jika pernah ada, bisakah Ustadz memberikan satu contoh bagaimana Nabi dan para sahabatnya itu menyikapi keadaan tersebut? Lalu yang terakhir, apabila seseorang pernah mengolok-olok agama dan benar-benar menyadari kesalahannya dan ingin bertaubat, apakah taubatnya masih diterima oleh Allah? Dan seperti apa bentuk taubat yang benar menurut ajaran Islam? Demikian pertanyaan dari saya, semoga jawaban dari Ustadz dapat menjadi ilmu dan pedoman bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alfian. Terima kasih Muhammad Alfian di Jakarta Selatan atas pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan Pak Kiai, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ukuran atau batasan bercanda atau mengolok-olok itu seperti apa? Mungkin tadi sampaikan betul kalau di sosial media atau kita mungkin dalam keseharian ketemu teman, ya bercanda-bercandaan lah, tapi arahnya kok sudah melecehkan ya atau mengolok-olok agama. Nah, bagaimana kemudian cara membedakannya, Pak Kiai?
4: Ya, memang sering

0: sering ya kita mendengar ada orang yang nggak mau sholat ketika ditanya, ah buat saya sholat itu nomor dua. Maksudnya nomor dua itu sebenarnya bercanda, karena memang rukun Islam, sholat itu rukun Islam yang kedua gitu. Satu, kita juga sering dengar ada orang yang tidak mau sholat Jumat gitu loh. Ya, dia bilang yang penting jangan tiga kali berturut-turut. Padahal kan berarti dia tahu kan kalau tiga kali berturut-turut ada yang menghukumkan kafir, sekurang-kurangnya munafik dia. Karena sudah dicap dalam hatinya itu sebagai sesuatu yang jelek. Ada lagi orang yang punya intelektual, kita katakan dalam tanda kutip, ya, doktor, ya, tetapi ucapannya itu mengulik Al-Quran itu dalam rangka membuat sensasi politik mamanya itu. Ya, ketika dia mengatakan bahwa yang dilarang, ya, mana ada dalam Al-Quran itu yang menjelaskan tentang sholat itu, mana ada. Sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, enggak ada di dalam Al-Quran. Kalimat itu untuk kapasitas seorang dokter itu tidak layak dia untuk mengatakan itu. Sebenarnya dia sebenarnya mau cari sensasi, kita sudah tahu tuh. Ya, sudah tahu. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang dilarang itu hanya babi. Tetapi anjing itu tidak dilarang, mana tunjukkan ayatnya. Sebenarnya dia memainkan ya logika berpikir seakan-akan orang tidak mengerti dengan ucapannya. Nah, orang yang membuat sensasi-sensasi seperti ini juga hukumnya sama dengan memperolok. Karena dia sudah tahu jawabannya. Bahwa mengamalkan Al-Quran itu tidak akan bisa kalau tidak membaca hadis. Nah, kalau rumusnya sudah tahu tapi dia melakukannya untuk sensasi politik, maka hukumnya dia istihza. Ya, memperolok-olok. Ya, nah, dia sudah terkena dalam pengertian yang dimaksud. Sebenarnya begini, Alfian, yang dimaksud dalam kita membedakan dia main-main dan tidak, dari intonasi. Kemudian siapa dia? Iya. Dia agamanya apa? Kita sudah ngerti kok kalau dia itu main-main, bercanda atau pada kapasitas mana sebenarnya itu. Tetapi sensasi politik itu juga bagian termasuk istihza gitu ya.
1: Nah, pada zaman Rasulullah, baginda Rasulullah SAW seperti apa kejadiannya Pak Kiai yang mungkin serupa dengan atau kita bisa ambil pelajarannya di saat ini, dan bagaimana respon baginda terhadap yaitu tadi sikap-sikap yang memperolok agama tuh, responnya Rasulullah seperti apa Pak Kiai?
0: Ya, ayat yang kita baca ya, kunna nakhudu wa nal'ab, kami ini cuma bercanda, kami cuma main-main, itu sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Ketika dia lihat Muhammad yang naik keledai dengan pasukannya yang lebih kecil dari musuhnya, ini yang ngaku mau menguasai Syam. Ini yang mau ngaku menguasai ya Romawi. Bohong banget, kan sebenarnya bohong banget orang ini gitu loh. Itu kebohongan istihza yang sangat luar biasa. Sampai ini Allah langsung menurunkan bahwa dia sebenarnya sudah keluar dari Islam. Ukurannya dia nih sudah keluar karena bobot dari penghinaannya itu luar biasa. Bukan tidak percaya kepada Muhammad, tapi dia tidak percaya Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu sebenarnya yang menyebabkan dia kafir itu. Yang kedua, banyak orang mengatakan Muhammad majnun, Muhammad gila, Muhammad plagiasi melakukan, bahwa Quran itu sebenarnya plagiasi yang dilakukan pada kitab-kitab samawi gitu. Banyak, termasuk juga ketika persaingan Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu ketika dia menjadi muslim, kemudian dia membuat blokade, orang dipengaruhinya, dijelekkan Muhammad, dia yang benar ya menerima wahyu, dan dia menjadi pesaing secara jelas-jelasan. Apa yang dilakukannya pada peristiwa ini? Dibunuh, Musailamah Al-Kadzab itu dibunuh, perintah itu halal gitu loh. Hanya saja untuk Indonesia, hukum ini tidak diberlakukan karena ada kaidah al-adam muhakkamah itu tadi. Kita harus menyalurkan kalimat nahi munkar bil yadi itu dengan saluran hukum yang punya kapasitas untuk menangani itu. Mm-hmm. Tapi melakukannya wajib.
1: Mm-hmm. Yeah. Baik. Pak Kiai, ada satu pertanyaan yang perlu dijawab, tapi nanti di segmen berikutnya. Okay. Kita jeda kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Waspada Bahaya Mengolok-olok Agama. Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tadi ada satu pertanyaan dari Muhammad Alfian yang juga belum dijawab. Pertanyaan terakhir, apabila ada seseorang yang pernah mengolok-olok agama, kemudian dia bertaubat, sebenarnya apakah taubatnya masih diterima dan bagaimana tata cara taubat yang baik, Pak Kiai, terkait masalah ini?
1: Ya, seandainya ada orang mengaku dirinya Tuhan seperti Fir'aun, selama dia mengakui kesalahannya, ya, jadi syaratnya bertaubat itu yang pertama an-nadmu, menyesal dia.
0: Menyesal.
1: Ya, jadi kalau seandainya Fir'aun yang mengaku, Namrud yang mengaku dirinya Tuhan, kemudian dia bertaubat, menyesal. Kemudian al-ikhla, dia meninggalkan seketika itu juga, ya. Kalau itu tempat, maka dia pindah dari tempat itu. Kemudian yang ketiga, al-azmu an la ya'uda. Dia bercita-cita untuk tidak mengulangnya lagi, maka seberapa dan apapun bentuk dosanya pasti diterima. Termasuk orang yang lebih ekstrim lagi mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi kalau dia cuma mengolok-olok kan belum tuh ya. Seperti halnya Musailamah mengolok Nabi Muhammad belum. Sampai dengan dia mengatakan bahwa dirinya adalah Rasul. Ya, yang sebenarnya bukannya Muhammad. Maka itu ya menjadi hukum yang berlaku ya, hukum pancung bagi orang yang semacam itu. Saya kira itu.
0: Baik, Pak Kiai, menanggapi atau menghadapi orang-orang yang atau oknum-oknum yang mengolok-olok agama itu kita harus seperti apa?
1: Ya, ayat mengatakan fala taq'udu ma'ahum. Kau jangan duduk-duduk bersama mereka. Jangan bersahabat dengan mereka. Hatta yahudu fi hadisin ghair. Sehingga pembicaraannya itu bergeser dengan pembicaraan yang lain. Kita lagi duduk bersama. Kemudian orang ada mulai memperolok-olok. Nah, ketika kita memperolok itu, kalau kita bisa nahi munkar dengan langsung, kita tekep mulutnya sebagai isyarat jangan kau teruskan. Aku marah nih. Kalau enggak bisa, maka kita berdialog. Kalau enggak bisa, tinggalkan itu. Ini yang dimaksud dengan Al-Qur'an. Ya, wala taq'udu ma'ahum, kau jangan duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi hadisin ghair, sehingga dia membicarakan perkataan-perkataan yang lain. Boleh bertahan situ. Artinya ada sebuah penyesalan yang dilakukan. Itu yang mesti dilakukan. Jadi kenapa ini Mbak Mila? Menjadi sangat penting ya. Ulama-ulama mengatakan fakhtalafal ulama'u ya fil istihza'i fi sa'iril hukum. Kalimat bercanda ini oleh ulama itu disikapi berbeda tentang main-main itu fi hukmin nikah, hukum nikah, wal be, jual beli, wat tolak. Ya. Nah, ada tiga pendapat. Yang pendapat yang pertama mengatakan yalzimu mutlakon. Mengharuskan secara mutlak. Jadi tidak dibedakan hukum nikah, hukum cerai, hukum jual beli. Kalau dianya bermain-main maka tidak berlaku itu. Tiga faktor hukum itu tidak berlaku. Yang kedua mengatakan layulzamul mutlak. Tidak diharuskan secara mutlak. Berlaku untuk pernikahan, cerai, tapi tidak berlaku untuk jual beli. Jadi maksudnya serius mengatakan cerai atau bercanda dia mengatakan cerai sudah jatuh calak. Begitu juga menikah. Waktu seorang ayah mengatakan saya nikahkan kau kepada putri saya dan dia mengatakan saya terima nikahnya pulang, dia main-main itu. Maka sudah jadi. Sehingga ulama mengatakan skenario yang diperankan oleh suami istri dan dalam skenario itu dia mengatakan talak, maka perkawinannya jatuh.
0: Jadi hati-hati.
1: Nah, itu dalam pendapat yang kedua. Yang ketiga itu dibedakan. Jadi dilihat dulu pada masalah yang seperti mana, dilihat dari keseriusan sejauh mana kata istihza yang dilakukan. Bayangin tuh. Dari satu kasus tentang istihza'u fiddin ya, mengolok-olok agama tetapi turunannya berpengaruh pada aspek-aspek hukum yang lainnya sebegitu sangat keras dengan tanda dasar. Dan ini buat saya, buat kita semua ya, para pemirsa dimanapun, jangan main-main dengan tiga hal itu.
0: Mm-hmm. Ini kan artinya dari hadis juga disampaikan bahwa sebenarnya hati-hati dengan lisan kan, karena pakai.
1: Ya, betul.
0: Mudahnya lisan ini berkata kalau gak pakai dipikir itu bisa menyeret seseorang tuh ke neraka. Nah artinya apalagi tadi Pak Kiai sudah menyebutkan masalah misalnya nikah, cerai atau jual beli itu kan juga ada guidance-nya. Berarti bagaimana ya supaya kita itu gak keserimpet lidah kita atau kita tuh berhati-hati dalam mengungkapkan kata-kata atau kalimat supaya arahnya tidak malah kepada keburukan Pak Kiai.
1: Ya kalau kebijakan seseorang, kedewasaan seseorang, dan kepekaan seseorang itu faktornya satu, ilmu. Faktornya ilmu, jadi dia memang harus belajar. Jadi banyak belajar, baik dengan buku, dengan pengajian, dengan ya apa itu program-program yang seperti Gapai Kemuliaan CNN ini. Ini adalah cara untuk menaikkan grade seseorang. Semakin tinggi, semakin jauh, dan semakin luas pemahaman seseorang terhadap agamanya, maka dia semakin bijak. Jadi dia waktu pertama kali mendengar, dia sudah memposisikan ini layak didengar apa tidak. Ini harus disikapi apa tidak. Sehingga pada saat itu dia akan beralasan, mohon maaf nih, dengan segala macam, oh saya mesti janji dan sebagainya, karena kalimat itu yang diucapkannya tidak penting umpamanya. Tetapi kalau sudah menyangkut istihza, memperolok-olok agama, itu bagian yang sudah tidak bisa main-main lagi. Gak boleh dia keluar dari situ. Kecuali dia mensikapinya.
0: Pak Kiai, kan kita sering dipertontonkan ya, ketika ada seseorang atau oknum yang mengolok-olok agama, biasanya orang-orang kayak gini tuh malah nantang untuk debat misalnya, ya kan, untuk beradu argumen. Nah sikap kita bagaimana ya supaya itu tadi kita tidak terpengaruh dan juga tidak terseret pada debat-debat kusir yang tidak jelas juntrungannya sebenarnya.
1: Itu pendekatannya kan logika ya. Iya. Jadi kita kenapa disuruh banyak belajar, kita suruh banyak melakukan mutola'ah, maka keluasan cara pandang kita sesungguhnya kita bisa mengukur kedalaman laut. Ya, yang bisa mengukur kedalaman laut adalah orang yang punya kapasitas keilmuan. Kalau orang tidak punya kapasitas keilmuan, jangan coba-coba untuk melihat dasarnya laut, mati dia. Begitulah sebuah pedoman ketika kita negosiasi, ketika kita berdiskusi, ketika kita melihat sebuah perbedaan pendapat itu, maka kita menyebabkan jelas. Kalau kita, maka kita harus pindah channel gitu loh. Ah ini cuma untuk porsi pop, popularitas saja. Tapi memang ada orang yang sepertinya melacurkan dirinya gitu. Dia suka dengan hal-hal yang sifatnya sensasi semacam itu. Di dalam agama juga ada istilah seperti itu Mbak Mila. Kaedah dalam ilmu komunikasi itu di dalam kalangan agama juga dikenal. Bul zam-zam fatu'raf. Kau kencingkan saja itu sumur zam-zam, maka kau akan dikenal di dunia ini. Nah setelah dikenal baru kau melakukan kebaikan. Nah itu memang metode gitu. Tapi kalau umurnya panjang. Nah kalau seandainya ketika dia melakukan itu kemudian dia wafat, gak ada ampun tuh. Karena menurut ayat yang tadi kita baca itu dia kafir sudah. Ya, jadi jangan main-main.
0: Itu ya bahaya ya. Jadi jangan sampai lisan kita ini bermudah-mudahan mengungkapkan hal-hal yang gak baik. Karena itu tadi bisa menggiring kita pada kekafiran. Kalau misalnya masalah mengolok-olok tadi agama pakai. Yang sekarang juga jadi keprihatinan kita semua terkait bullying itu kan sebenarnya juga mengolok-olok ya Pak Kiai ya. Nah menghadapi orang yang mengolok-olok kita misalnya. Itu bagaimana kita bersikap? Kita lawan pokoknya senggol bacok istilahnya atau seperti apa baiknya Pak Kiai?
1: Ya bullying gitu ya yang terjadi ya di masyarakat kita ini memang ada Mbak Mila secara asliyah, khalqiyah ya penciptaan dasarnya itu ada orang ketika kita lihat saja kita udah marah gitu.
0: Iya betul.
1: Waktu dia ngomong kita sudah benci gitu. memang dibuat sebagai antitesa, ini yang bagus, ini yang menarik, ini yang jelek. Jadi jelek itu tidak ada kalau tidak ada yang bagus. Bagus tidak ada kalau yang jelek, sehingga dia akan diproduksi oleh Tuhan sebagai pembanding terus. Ada orang bagaimana gak mau dibullying, baru ketemu aja kita maunya mukul. Kita maunya ya apa itu menghakimi dia. Tetapi oleh sebagian televisi ini yang menaikkan rating karena ini dianggapnya sebagai sumber antitesa gitu loh. Ya, dengan alasan sumber yang mesti berimbang, orang-orang yang nyeleneh ini kadang-kadang mau gak mau gak ditonton juga karena orang melihat dia sebagai pembanding. Nah dia yang melacurkan intelektual itu memang ada. Nah itu ada yang dari sisi penciptaan dasarnya itu memang di sebagai antitesa lawanannya gitu. Di Dulkhair syar gitu. Lawannya yang jelek itu ya buruk. Dia memang asli penciptaannya itu. Buat kita itu mengukur keimanan, kesabaran, kelembutan. Karena ngelihat aja kita sudah benci.
0: Iya, bawaannya emosi melulu gitu ya.
1: Nah,
0: ya.
1: Tapi kalau bullying yang terjadi di anak muda, bisa jadi yang mereka lakukan itu sebenarnya persaingan. Awalnya mungkin kan kalau kelas SMP, SMA itu mulai-mulai demen sama cewek tuh. Ya, cewek juga mulai... mulai-mulai
0: rasa ketertarikan.
1: Nah, kan, bisa jadi sebabnya itu. Atau pamer, ada yang pamer. Karena pamer-pamer dia dibenci karena yang merasa enggak suka dengan pamer itu ya, dia bersepakat untuk memeranginya gitu.
0: Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan di segmen terakhir, kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Waspada Bahaya Mengolok-olok Agama. Pak Kiai, artinya jika kita tuh melihat ada orang kok senengnya mengolok-olok agama, kok senengnya yang keluar itu kata-kata yang gak baik dari lisannya. Ini tuh berarti indikasi bahwa jangan-jangan memang bisa jadi munafik ini orang, atau hatinya memang bermasalah ya Pak Kiai. Bagaimana kita harus bersikap untuk menghadapi orang-orang seperti ini?
1: Iya, pertama dia bisa munafik, tapi bisa juga fajir.
0: Fajir
1: itu memang sudah terbiasa.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, fajir itu menyebabkan dia semakin jauh, semakin jauh. Kalau munafik itu ada ghoradnya. Dalam ghorad ada kepentingannya dia. Ada ghoradnya, ada tujuannya dia melakukan itu. Ada kepentingan. Jadi ada peyek, ada udang di
0: tempeyek
1: gitu ya. Tapi kalau fajir enggak, memang sudah begitu aja alurnya itu memang dia sebagai orang anti kemapanan. Nah, orang anti kemapanan itu sudah susah, itu namanya fajir.
0: Fajir.
1: Ya. Nah, kita berhadapan sama dia jangan dekat. Kalau dia keluarga kita, iya dia keluarga saya, sudah sebatas itu saja.
0: Oh.
1: Jangan lebih jauh. Fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghair. Jangan kita dekat sama dia sampai dia melakukan sebuah perubahan ke arah yang lain.
0: Jadi kalau ada orang misalnya nih, keluarga kita misalnya ya, mudah-mudahan enggak ya Allah. Lisannya tuh kayaknya tajam banget, kok gampang nyakitin perasaan saudaranya, temennya gitu Pak Kiai. Atau kerjaannya ngajak ribut melulu. Itu tadi fajir itu tadi ya Pak Kiai?
1: Ya fajir.
0: Jadi udah aja, bye, saya jaga jarak aja.
1: Ya.
0: Tapi tetap harus bersikap baik gak sih Pak Kiai? Atau kita nyapa atau nanya kabar itu... Karena saya bingung ya, menjaganya itu seperti apa? Yang baik itu seperti apa berarti Pak Kiai?
1: Ya, tapi kalau dia kan diklasifikasi dulu. Kalau dia itu keluarga, apalagi keluarga dekat. Maka dengan WA itu cara kita menegur. Tepuk senggolnya itu dengan jangan langsung. Ya,
0: sekedarnya aja gitu.
1: Sekian jam itu. Yang penting kita eksis. Ya, kita dalam pantauan gitu, itu sebatas itu. Tapi kalau duduk berlama-lama, hindari. Carilah alasan untuk tidak duduk berlama-lama, karena fajir itu nular. Dan dia berpengaruh.
0: Nular.
1: Ya, berpengaruh. Kalau kelamaan, maka kita akan ke bawah fajir juga.
0: Iya sih, ya. Betul. Itu tadi menarik, lisan itu bisa menular. Sebegitu powerfulnya berarti lisan dan kata-kata itu ya Pak Gis?
1: Oh iya. Kan Nabi dalam hadis mengatakan ya dia itu sahmun ya min sahami syaitan. Dia menjadi anak panah di antara anak-anak panahnya setan. Ya.
0: Nah, ini saya alami sendiri kayak misalnya ada di satu kita punya satu kelompok yang sebenarnya cukup dekat, ada mungkin oknum-oknum yang kita rasa aduh kok begini kok begitu gitu. Baiknya berarti tetap baik, tapi ya berarti kita benar-benar menjaga jarak ya.
1: Iya.
0: Kalau malah kita aduin gitu sebaiknya jangan Pak Kiai.
1: Jangan.
0: Kita lawan gitu maksudnya. Antum pikir enggak gitu misalnya.
1: Kalau kita
0: maksudnya mengingatkan bahwa sebenarnya sikap kamu tuh salah loh gitu.
1: Kalau dalam konteks nahi munkar boleh, tetapi tidak ada resiko buat yang lain. Buat komunitas kita enggak ada pengaruh namanya. Justru kita yang diminta untuk karena kita punya power, punya kelebihan yang bisa mendekatinya, enggak apa-apa. Ya, karena itu akan ada pengaruhnya. Jadi iya dan tidak itu dalam pertimbangan yang matang ya, apakah itu bermanfaat atau tidak kita lakukan nahi munkar.
0: Nah itu, jadi menimbang-nimbang, jangan buru-buru terpancing, kita timbang-timbang kira-kira apa yang langkah yang kita ambil itu justru bermanfaat atau tidak ya kira-kira gitu. Pak Kiai, untuk mengobati itu tadi, lisan yang terlanjur apa ya, negatif atau terlanjur buruk itu seperti apa? Ada obatnya gak sih Pak Kiai? Kalau mungkin misalnya saya tahu nih sebenarnya mungkin lisan saya ini tajam atau justru nggak kerasa ya orang-orang kayak gini, saya nggak tahu ya, walau alam. Tapi sebenarnya ada obatnya nggak dari lisan-lisan yang tajam ini Pak Kiai?
1: Ada perintah yang sifatnya am ya, bersifat umum. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang kau ragu sampai kepada yang tidak ragu. Kalau itu dalam sebuah perspektif komunikasi, jangan mengatakan sesuatu yang masih syak, yang belum ragu. Satu. Di bawah syak itu ya ada yang namanya waham. Waham itu duga-duga yang tingkat kualitasnya itu 30-40%. Nah 30-40% itu rendah. Kita jangan mengatakan sesuatu yang membiasakan sesuatu yang masih dalam ya level waham. Jangan ucapkan itu. Kebiasaan menyampaikan perdugaan-dugaan itu.
0: Asumsi itu.
1: Asumsi-asumsi itu yang menyebabkan jadi istihza. Oh kalau begini, begitu. Itu begini gak boleh. Oleh karena itu, analisa secara fisik bagian yang tidak diperbolehkan. Kalau di Fakultas Hukum, ada sebuah teori Lambroso tipe namanya.
0: Lambroso tipe.
1: Lambroso tipe itu mengatakan kalau orang wajahnya seperti ini, matanya ke dalam, bibirnya seperti ini, maka orang ini kejam. Itu kan cuma melihat secara fisik, kalau dalam Islam gak boleh. Jadi teori Lambroso tipe itu bagian yang gak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi kulit itu tidak menyerminkan isi. Bahwa duren itu tidak sesuai, isi duren tidak sesuai dengan kulitnya. Nah oleh karena itu juga begitu. Memang sulit, kita gak bisa menjudge seseorang itu dengan satu kali pertemuan.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi harus kita tunggu, sabar, memang
0: begini mungkin.
1: Ini modelnya doang, casingan doang, tapi sebenarnya enggak ya, ini.
0: Saya kan mukanya juga kotak pak Kiai. Saya gak galak kok sih, baik hati. Insya Allah mudah-mudahan begitu ya. Jadi ya itu tadi ya, Lambroso
1: tipe.
0: Teori-teori seperti itu memang ada. Tapi itulah indahnya Islam, bahwa kita gak boleh melihat orang tuh dari segi luarnya aja. Pak Kiai, bagaimana untuk mendidik diri supaya kita itu lisannya itu tadi ya, tetap lembut kalau mikir, kalau bicara itu harus dipikir dulu. Yang bisa ngerem supaya lisan kita tuh yang keluar yang baik-baik itu dengan cara apa sebenarnya Pak Kiai?
1: Walutan atainahu hukman wa ilman. Kita sudah bahas yang lalu. Lut itu kami berikan hukman ya. Wa ilman. Hukman itu nubuah. Ya. Kebijakan maknanya itu. Jadi itu maknanya hikmah dengan ilmu itu dua yang bergandengan. Orang yang berilmu melahirkan hikmah. Orang yang berhikmah akan bertambah-tambah ilmunya.
0: Oh paham, Masya Allah bagus banget. Ya. Orang yang berilmu.
1: Iya, orang yang berilmu maka dia akan melahirkan kebijakan. Ya, dan orang yang bijak akan bertambah-tambah ilmunya. Itu menjadi rumus yang kita sudah bahas pada surah Nabi Lut ketika membahas Nabi Lut itu.
0: Jadi kuncinya adalah cari ilmu,
1: belajar. Nih, ikutin ya nih gapai kemuliaan CNN sama Mbak Mila.
0: Sama Pak Kiai kalau saya mah jadi santrinya Pak Kiai di sini. Jadi begitu ya Pak Kiai. Kuncinya memang di belajar terus menerus.
1: Belajar. Jadi dia dua kaitan yang berkaitan. Gak ada orang bijak tapi gak belajar itu gak mungkin. Bijak dari mana?
0: Sepakat. Jadi ketika kita berikhtiar terus untuk belajar, Allah itu akan menajamkan dan membuat kita peka terhadap hikmah.
1: Iya.
0: Kuncinya gitu.
1: Dan kalau mau tambah-tambah ilmunya, lakukan kehikmahan, maka nanti ilmu bertambah-tambah.
0: Ya Allah mudahkan kami semua untuk menuntut ilmu. Amin. Pak Kiai bagus sekali, luar biasa. Masya Allah tema kita hari ini ilmunya banyak sekali. Jazakallah khair ilmunya hari ini. Kita insya Allah lanjut lagi.
1: Amin.
0: Di episode-episode mendatang, Pak Kiai tetap sehat dan tetap semangat.
1: Amin.
0: Ayahku, Masya Allah. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladi Arama bersama Gurunda kita Kiai Haji Harisaka. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Akhir Pekan.
1: Dan kami akan hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Dia Kartika.
0: Dan saya, Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi Akhir Pekan selengkapnya. Dituduh menjadi pelakor, seorang perempuan di Sampang, Jawa Timur dikeroyok emak-emak hingga wajahnya dilumuri bubuk cabai.
1: Sementara di Langkat, Sumatera Utara, viral video saat istri sah melabrak suami yang sedang melangsungkan pesta pernikahan.
2: Gak ada perceraian, inilah yang terjadi di negara kita, kebanyakan.
3: Viral di media sosial, video seorang perempuan yang dituduh menjadi perebut suami orang alias pelakor dikeroyok emak-emak di Sampang, Madura, Jawa Timur pada Senin malam 10 Agustus lalu.

0: Terduga pelakor ditampar, dijambak rambutnya hingga terjatuh. Tak berhenti di situ, mak-mak di video itu bahkan berusaha melumuri wajah korban dengan bubuk cabai. Akibat kejadian itu, korban sempat mengalami syok dan sakit selama 2 hari. Pada Kamis sore, korban melaporkan penganiayaan yang dilakukan oknum bidan bersama ibunya itu ke Mapolres Sampang. Korban berharap agar polisi menindak tegas perbuatan brutal oknum bidan itu terhadapnya. Video percekcokan di salah satu lokasi pernikahan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini menjadi viral di media sosial. Keributan itu diduga dipicu usai istri sah mempelai pria itu melabrak suaminya. Tampak di video, percekcokan antara istri sah yang ditemani penasihat hukum melawan keluarga mempelai tersebut dilerai oleh anggota Babinkam Tipmas.
1: Gak ada perceraian, inilah yang terjadi di negara kita kebanyakan. Harus diurus, urus dulu baru bisa menikah. Ya, kalau kalian paham, inilah hati ibu-ibu ya.
0: Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Gulam Januar Lutfi pada Detikom menyebut keributan itu terjadi di Dusun 2A Sukaramai, Kecamatan Secanggang pada Selasa 11 Agustus lalu. Wanita yang diduga istri sah mempelai pria itu telah melaporkan sang suami ke Polres Langkat pada hari yang sama. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kebakaran hebat menimpa bangunan lapas kelas 2B Ngawi, Jawa Timur, Jumat siang. Api diduga berasal dari kontainer penampungan sampah yang berada di dalam lapas. Beruntung sebanyak 302 napi berhasil dievakuasi ke tempat aman.
3: Sementara itu, gudang dan tempat produksi gula merah Tumbu di Kudus, Jawa Tengah terbakar hebat. Api dengan cepat meludeskan bangunan dan membakar 6 ton gula senilai ratusan juta rupiah.
4: Peristiwa kebakaran menimpa lapas kelas 2B Ngawi, Jawa Timur. Api membumbung tinggi dan membakar bagian atap serta ruang aula lapas. Petugas pemadam kebakaran TNI dan Polri langsung berupaya memadamkan api. Bahkan seorang petugas terpaksa menjebol pintu kamar tahanan untuk memudahkan proses pemadaman. Kasih Kamtip Lapas Ngawi Suwarno menyebut api diduga berasal dari kontainer penampungan sampah di dalam lapas lalu merembet ke aula akibat tiupan angin.
5: Untuk masa binaan pada saat ini sedang aman, untuk aulanya ya, seperti seperti ini dan titik api dari awalnya jadi tempat sampah.
6: Sampah di dalam LP apa?
5: Jadi ada tempat penampungan sampah.
7: Kontainer itu ya?
4: Sebanyak 302 warga binaan berhasil dievakuasi ke ruang tengah dan dipastikan dalam kondisi aman. Kebakaran hebat melanda gudang sekaligus tempat produksi gula merah tebu atau gula Tumbu di Desa Gondang Manis, Kudus, Jawa Tengah, Jumat sore. Api dengan cepat membesar dan meludeskan seluruh bangunan karena banyaknya material mudah terbakar termasuk sisa penggilingan tebu. Pemilik gudang menyebut api awalnya muncul dari ujung tempat produksi saat pekerja masih memasak gula Tumbu. Diduga api menyambar sisa penggilingan tebu dan membesar dalam hitungan menit.
8: Lah, ujung produksi itu tadi. Awalnya apinya kecil, udah berusaha untuk memadamkan. Cuma terkendala oleh air sama orang kerja ini tadi.
4: Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir lebih dari 200 juta rupiah meliputi bangunan, bahan baku, dan mesin produksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kasus teror dan pengerusakan rumah oleh tetangga di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat akhirnya berujung pidana. Setelah berkali-kali dimediasi dan teror terulang kembali, polisi menetapkan pelaku menjadi tersangka.
2: Sementara itu, laga sepak bola HUT Kemerdekaan antara Polresta Tangerang dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang berlangsung ricu. Pemain tim Polresta Tangerang diduga membanting kiper dari kubu lawan. Selengkapnya dalam Metropolitan.
4: Kasus perusakan dan ancaman oleh tetangga yang sempat viral di media sosial di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat sempat berakhir dengan mediasi. Namun karena pasca mediasi kembali terulang, korban akhirnya melapor ke polisi. Polisi kini menetapkan pelaku sebagai tersangka karena aksi pelaku dinilai meresahkan warga. Sejumlah aksi teror diantaranya merusak pagar rumah, melemparkan sampah, helm, dan aksi lain. Pelaku berinisial FAA menjadi tersangka setelah Satreskrim Polres Metro Depok memeriksa 7 orang saksi. Pecahan pagar rumah korban juga diamankan sebagai barang bukti. Saat ini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan psikologis dari dokter yang akan dilampirkan dalam berkas perkara.
7: Tindak pidana pengrusakan dan atau perlakuan ancaman dengan kekerasan sesuai dengan pasal 521 KUHP dan atau pasal 448 KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Kemudian tersangka yang sudah kita tetapkan satu orang dengan inisial FAA.
4: Ditinggal pemiliknya pergi, 5 tabung gas 3 kg milik pedagang gorengan di Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur dicuri oleh seorang pemuda. Dalam aksi pelaku yang terekam CCTV terlihat pelaku menjebol gembok pintu kontrakan dan mengambil 5 tabung gas 3 kg. Saat kejadian, penghuni rumah baru saja pergi untuk menjenguk saudaranya yang tengah sakit di wilayah Bekasi. Di dalam rumah ada anak korban yang tengah tertidur sehabis pulang bekerja. Pasca kejadian, korban melaporkan ke pihak RT setempat dan memviralkannya di media sosial. Laga sepak bola antar pegawai dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan antara Polresta Tangerang dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang berlangsung ricu. Dalam video yang viral, seorang pemain dari tim Polresta Tangerang diduga membanting kiper dari tim Dinas Lingkungan Hidup. Meski sempat dilerai petugas kepolisian yang berjaga di lokasi, kondisi semakin memanas saat sejumlah pemain lainnya yang ikut terpancing emosi masuk ke dalam lapangan. Kericuhan mereda setelah kedua kubu yang terlibat perselisihan ditarik keluar lapangan. Kedua kubu akhirnya berdamai dan melanjutkan pertandingan. Dalam pertandingan semifinal tersebut, tim Polresta Tangerang memenangkan laga dengan skor 1-0. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Iseng bermain borgol yang ditemukan di tempat sampah, sejumlah siswa akhirnya meminta bantuan polisi.
2: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan, sesaat lagi.

0: Di tengah gempuran makanan kekinian, kosmetik hingga obat-obatan, jangan asal pilih. Cerdas memilih dimulai dari kita. Jangan hanya menjadi konsumen, tapi jadilah perisai bagi tubuh sendiri.
1: Era sekarang banyak iklan-iklan yang belum tentu mana benar, mana salah.
0: CNN Indonesia Health, episode spesial Wellness Festival Volume 2, Sabtu 15 Agustus, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45 live di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1:45 di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2:15 live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
8: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
9: Kita ikut 3 event juara 1.
10: Tiga-tiganya kalian juara 1.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
11: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 16 Agustus jam 12:45 di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Seorang pria diciduk petugas Polsek Andir setelah terekam kamera melakukan penipuan seorang warga dengan mengaku sebagai polisi.
1: Sementara itu, CCTV merekam aksi penganiayaan terhadap seorang warga di Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah. Korban dikejar pelaku hingga keluar rumah dan mendapat ancaman. CCTV merekam detik-detik seorang warga di Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah berlari menjauhi pria yang diduga membawa pisau. Peristiwa terjadi pada Kamis malam 13 Agustus setelah korban terlibat cekcok dengan terduga pelaku. Sebelumnya korban mengaku datang ke rumah terduga pelaku setelah saudaranya meminta pertolongan karena diduga mengalami kekerasan. Cekcok berujung pemukulan. Setelah sempat dilerai, terduga pelaku disebut kembali datang membawa pisau dapur dan mengancam korban. Korban mengaku mengalami luka di dahi dan pelipis serta goresan diduga akibat cakaran. Korban juga telah menjalani visum dan mengaku masih mendapatkan ancaman.
2: Saudara saya datang ke dapur. Itu untuk meminta tolong karena telah dianiaya sama suaminya. Nah, setelah itu saya pergi ke rumah pelaku. Setelah itu saya panggil namanya. Setelah itu dia keluar, ada adu mulut di sini tercekcok. Dia nggak terima, saya nggak terima, cuman dia langsung hantam pukul saya.
1: Seorang pria berusia 40 tahun ditangkap polisi setelah menipu warga di kota Bandung, Jawa Barat. Modusnya, pelaku mengaku sebagai polisi dan menuduh korban membawa narkoba. Dalam aksinya, pelaku meminta korban menyerahkan dompet untuk diperiksa. Saat korban lengah, pelaku mengambil uang sebesar Rp600.000 lalu meninggalkan lokasi. Aksi yang terjadi pada 11 Agustus 2026 ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Polisi kemudian menangkap pelaku di Margahayu, Kabupaten Bandung. Pelaku mengaku beraksi karena terdesak kebutuhan mengirim uang kepada anaknya di luar daerah. Ia terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia. Diduga cemburu, seorang istri di Lumajang, Jawa Timur memotong alat kelamin suaminya. Pelaku pun langsung digelandang ke Mapolres Lumajang.
0: Sementara viral di media sosial, konvoi kawanan geng motor sambil membawa senjata tajam meresahkan warga di Goa, Sulawesi Selatan. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Peristiwa tragis menimpa seorang pria warga desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Lumajang, Jawa Timur. Istrinya yang diduga cemburu tega memotong alat kelaminnya dengan celurit pada Jumat. Korban pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Haryoto, Lumajang. Usai melakukan perbuatannya, pelaku diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke Mako Polres Lumajang untuk diperiksa. Bareskrim Polri membongkar jaringan judi online internasional bernama Ujang Bet yang disebut memiliki server di Kamboja. Dalam konferensi pers pada Jumat, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Polwira Satya Triputra menyebut jaringan ini diduga memiliki perputaran transaksi mencapai Rp890 miliar dalam periode April 2025 hingga April 2026. Modus baru yang dijalankan melalui transaksi menggunakan deposit pulsa. Sebanyak 9 orang diamankan dan sejumlah barang bukti disita termasuk uang tunai Rp10 miliar, 28 unit telepon seluler, 4 unit laptop, 34 buku tabungan, 30 kartu ATM, mata uang asing, serta perhiasan emas dan perak. Viral di media sosial, aksi konvoi kawanan geng motor sambil membawa senjata tajam dan busur panah meresahkan warga di Goa, Sulawesi Selatan. Polisi yang menerima laporan pun segera menggelar patroli dan berhasil menangkap dua orang pelaku yang berusia di bawah umur. Polisi juga amankan barang bukti berupa busur panah dan alat pelontarnya. Keduanya ditangkap polisi saat hendak melakukan penyerangan di Kota Makassar pada Jumat dini hari. Polisi kini masih melakukan pengembangan terhadap 10 pelaku lain yang diduga meresahkan warga. Sementara kedua pelaku yang masih di bawah umur terancam pasal 33 KUHP. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah siswa mendatangi pos polisi meminta aparat Polres Magelang Kota melepaskan borgol di tangan usai iseng bermain borgol besi.
0: Sementara tiga siswa SMP Negeri di Kota Bogor, Jawa Barat menjadi korban perundungan oleh alumni sekolah. Pasca videonya viral, polisi dan pihak sekolah langsung memediasi korban dan juga pelaku.
4: Borgol di tempat sampah, kemudian borgolnya dicoba dipakai. Akhirnya Raiso dicopot.
1: Anggota Patwal Satlantas Polres Magelang Kota berupaya melepaskan borgol besi dari tangan kanan seorang bocah sekolah dasar di Kota Magelang. Karena upaya petugas menggunakan kunci gagal, petugas akhirnya mencongkel borgol dengan menggunakan potongan kawat. Usai 10 menit, borgol pun berhasil dilepaskan. Borgol sebelumnya ditemukan dari tempat pembuangan sampah. Karena iseng, para siswa ini kemudian memasang borgol hingga tangan terkunci.
5: Pak, tadi saya nemu borgol di tempat sampah. Kemudian sama teman saya borgolnya dipakai terus nggak bisa dilepas. Lah temennya mana? Di depan Pak. Kemudian saya suruh masuk, kita cek, kita buka pakai kunci borgol yang milik kita, nggak bisa digunakan, nggak bisa dibuka. Kemudian kita berusaha membuka dengan menggunakan beberapa kawat, kita coba, kita utak-atik, ya kemungkinan sekitar 10 sampai 15 menit itu baru bisa dibuka.
1: Tiga siswi SMP Negeri 3 Kota Bogor, Jawa Barat menjadi korban perundungan oleh sejumlah alumni sekolah. Dalam video yang kemudian viral, ketiga siswi SMP dicegat para pelaku sepulang sekolah. Ketiganya kemudian dirundung dan aksinya direkam kemudian diunggah ke media sosial. Kamis siang, polisi memediasi pihak korban dan pelaku. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku menganiaya korban karena kesal, para siswi kerap menyebar gosip. Meski telah berdamai, pihak sekolah akan memperketat pengawasan kegiatan siswa sepulang sekolah demi menghindari kejadian serupa terulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Sian. Belasan siswa peserta gerak jalan HUT Kemerdekaan RI jatuh pingsan akibat panasnya terik matahari.
0: Informasinya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.

0: Di tengah gempuran makanan kekinian, kosmetik hingga obat-obatan, jangan asal pilih. Cerdas memilih dimulai dari kita. Jangan hanya menjadi konsumen, tapi jadilah perisai bagi tubuh sendiri.
1: Era sekarang banyak iklan-iklan yang belum tentu mana benar, mana salah.
0: CNN Indonesia Health, episode spesial Wellness Festival Volume 2, Sabtu 15 Agustus, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
7: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Di tengah gempuran makanan kekinian, kosmetik hingga obat-obatan, jangan asal pilih. Cerdas memilih dimulai dari kita. Jangan hanya menjadi konsumen, tapi jadilah perisai bagi tubuh sendiri.
1: Era sekarang banyak iklan-iklan yang belum tentu mana benar, mana salah.
0: CNN Indonesia Health,

0: lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Aksi demo kelompok tani terhadap perusahaan perkebunan di Asahan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Sejumlah orang terluka dan dua kaca mobil pecah.
1: Sementara belasan pelajar peserta gerak jalan HUT RI di Jombang, Jawa Timur jatuh pingsan akibat panasnya terik matahari. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
2: Kericuhan antar kelompok tani dan pihak keamanan perusahaan perkebunan terjadi di depan kantor Bakri Sumatera Plantation di kisaran Asahan, Sumatera Utara pada Kamis siang. Selain terlibat aksi saling dorong, kedua belah pihak juga sempat terlibat aksi saling pukul dan pelemparan batu. Untuk menjaga keamanan dan membubarkan massa, pihak perusahaan juga sempat mengeluarkan anjing pelacak. Akibat kericuhan tersebut, sejumlah pendemo mengalami luka-luka dan kaca depan beberapa mobil pecah. Aksi demo terkait polemik lahan ex-HGU yang digarap kelompok tani. Sementara pihak perusahaan mengklaim izin HGU real, perkebunan itu masih dalam pengurusan. Persoalan antara pihak perusahaan dan kelompok tani sendiri sudah berlangsung sejak 3 tahun terakhir. Warga Dusun Larangan Desa Sendang Sikuncing Kecamatan Rowosari Kendal Jawa Tengah menggelar tradisi sedekah laut pada Jumat. Puluhan warga mengarak sesaji kepala kambing, gunungan hasil bumi, makanan laut dan aneka jajanan pasar menuju pantai laris manis. Tradisi ini dilakukan sebagai wujud syukur warga Dusun Larangan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan rezeki. Setelah diarak, seluruh hasil bumi dan kepala kambing didoakan oleh tokoh agama dan masyarakat. Kemudian sesaji kepala kambing dilarung ke tengah laut, sementara gunungan hasil bumi, masakan laut, dan aneka jajanan jadi rebutan warga.

0: Belasan pelajar gerak jalan dalam rangkaian HUT RI di Jombang, Jawa Timur jatuh pingsan akibat panasnya terik matahari. Petugas medis pun langsung mengevakuasi belasan pelajar ke posko kesehatan. Kegiatan gerak jalan dalam rangkaian HUT RI ke-81 digelar di lapangan Alun-Alun Cemara, Desa Miagan, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur pada Kamis. Para peserta melewati jalur sepanjang 7,5 km untuk SD dan MI, sedangkan MTS dan SMA sejauh 10 km. Peserta yang berasal dari berbagai tingkatan ini diduga pingsan akibat kelelahan dan mengalami dehidrasi. Tercatat ada 15 anak yang pingsan, 4 diantaranya dilarikan ke puskesmas setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta punya cara untuk mengatasi permasalahan sampah.
2: Mereka membuat gerobak kompos keliling komplek, mengubah sampah dapur menjadi kompos.

0: Di kota besar seperti Jakarta, gerobak dagangan dan jajanan baik makanan maupun minuman yang berjajar di pinggir jalan tentu sudah menjadi pemandangan yang biasa. Kini warga sudah lebih mudah untuk bisa mendapatkan sejumlah hal yang diinginkan karena sudah ada metode jemput bola dari para pedagang yang menggunakan inovasi gerobak sepeda untuk berkeliling menjajakan produknya.
1: Sini-sini mas. Ada pilihan apa aja nih menunya nih?
2: Mohon maaf kak, nah. Kita nggak jualan kopi, tapi ini gerobak komling, kompos keliling. Jadi gerobak ini ngangkut sampah organik. Kita ngejemput setiap rumah warga-warga untuk ngangkut sampah organik, sisa makanan atau sampah dapur.
0: Berawal dari kegelisahan, kesadaran, serta kepedulian akan lingkungan, warga RT 11 RW 07 Gandaria Utara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan membuat terobosan baru. Bertajuk Bang Jali, bareng jaga lingkungan, pengolahan sampah rumah tangga di lingkungan sekitar kini dilakukan dengan metode jemput bola sejak Mei tahun 2026. Sebuah gerobak kompos keliling yang telah dimodifikasi dengan teknologi modern berkeliling ke setiap gang dan melewati permukiman warga setiap pukul 5 sore.
3: Ya, awalnya kita bingung, terus terang, karena kan kebetulan memang kita namanya sampah rumah tangga kan banyak sekali ya, dan setiap ibu-ibu di rumah kan pasti masak setiap hari ya kan, dan itu juga kita agak kelabakan gimana sih caranya gitu, cara pemilihan sampah. Kebetulan kita ada edukasi dari PKK setempat, dan juga kebetulan RT kita juga memberikan kesempatan bagi warga untuk berupaya untuk bisa melakukan pemilihan sampah di rumah dengan cara inovasi baru, komling seperti itu. Jadi kita sangat terbantu sebagai warga ya.
0: Sampah organik yang telah dipilah mulai dari rumah dimasukkan ke dalam wadah komposter. Limbah dapur kemudian diolah menjadi pupuk kompos dalam waktu 6 jam. Pupuk yang terkumpul kemudian akan dikeringkan dan dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat RT 11. Baik untuk pupuk kompos nutrisi tanaman maupun pakan ikan yang dikelola secara swadaya. Program kompos keliling ini disebut mampu mengumpulkan 5 hingga 10 liter sampah organik rumah tangga setiap harinya. Bila volume sampah meningkat, pengurus RT maupun petugas kamling akan menggunakan mesin berkapasitas lebih besar agar proses pengolahan dapat berlangsung cepat.
1: Nah, kalau tadi sudah lihat yang proses organik, sekarang anorganik atau si wadah kopi tempat saya tadi minum, juga bagaimana cara ngolahnya ya? Ternyata sudah ada teknologinya namanya smart geprek. Langsung kita taruh ya wadahnya atau gelasnya. Terus sudah terhubung juga sama aplikasi, kita tinggal klik aja. Nah, langsung nih alatnya yang bertugas untuk menekan dan geprek langsung. Mau wadah plastik ataupun juga kalengnya.
4: Kita bikin sesuatu yang menyenangkan, apalagi ini kan kaitan dengan sampah ya. Yang sampah itu ibaratnya nilai itu kan grade-nya paling bawah nih. Kurang yang dianggap, wah ini nggak ada nilainya sama sekali. Tapi dengan hadirnya kayak kita, orang juga tertarik kan.
0: Pengelolaan dan pengolahan sampah secara swadaya masyarakat, mulai dari lingkup terkecil dan sederhana, diharapkan mampu mewujudkan target zero waste di lingkungan RT 11. Memotivasi warga sekitar serta mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah yang bisa jadi bernilai sehingga menggerakkan ekonomi sirkular. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kuliner porsi jumbo semakin diburu di Bandung, Jawa Barat. Mulai dari sate usus hingga ramen dengan porsi besar.
5: Ya, tidak hanya menarik perhatian karena ukurannya yang besar, kuliner jumbo juga lebih mengenyangkan dan juga bisa dinikmati bersama-sama.

0: Jika bosan dengan kuliner porsi biasa, kuliner porsi besar atau jumbo bisa menjadi pilihan. Kini, sejumlah tempat makan pun menjadikan makanan berukuran jumbo sebagai menu andalan untuk menarik para pecinta kuliner. Seperti di salah satu rumah makan khas Sunda yang berada di kawasan Jalan Lurah, Cimahi, Jawa Barat ini. Ada beberapa sajian berukuran besar yang bisa dipilih, seperti sate usus dan kulit yang menjadi primadona. Dalam pembuatannya, usus dan kulit ayam dimarinasi dengan rempah dan diungkep terlebih dahulu. Setelahnya, usus serta kulit disajikan dengan tusukan sate bambu dalam porsi besar sepanjang 35 cm.
1: Bisa dilihat ini kulit yang sudah ditusuk-tusuk satu porsinya sebesar ini. Tuh, dibandingkan dengan tangan saya pun kayaknya dua kali tangan saya ya, tuh. Gede banget.
0: Sate kulit dan usus ini bisa dihidangkan dengan cara dibakar ataupun digoreng sedikit basah maupun digoreng renyah sesuai selera. Tak hanya makanan, proses pembuatan sambal di tempat ini juga dilakukan langsung dalam porsi besar. Dalam satu kali pembuatan sambal, setidaknya bisa menghabiskan 10 kg cabai. Ada dua varian sambal yang disiapkan, yakni sambal dadak yang terbuat dari gula, cabai, garam, dan tomat. Ada juga karedok lincah khas Sunda yang memiliki bahan dasar yang hampir sama, hanya saja ditambahkan dengan lenca di dalamnya.
1: Kalau di sini proses pembuatan sambalnya pun dilakukan langsung dalam ukuran jumbo, baik untuk sambal dadak ataupun karedok lenca ya. Ini bisa dilihat cobek dan ulekannya pun ukurannya jumbo banget ya. Dan bahkan untuk karedok lenca ini sekali membuat ini bisa langsung 4 untuk 4 kilo ya Kang. Ayo kita langsung buat aja sih karedok lencanya.
2: Mari.
1: Waduh.
0: Di tempat ini pengunjung bisa mengambil sambal sepuasnya untuk pendamping makanan. Nah, makanan dan sambal sudah tersedia, waktunya icip-icip. Di sini, sate kulit dan usus biasanya disajikan dengan nasi gurih, yakni perpaduan nasi uduk dan tutug oncom. Untuk sate kulit dan ususnya memiliki cita rasa gurih dengan tekstur kenyal. Sementara sambalnya terasa cukup pedas, apalagi karedok lenca yang memberi sensasi pedas dan renyah dari lenca di dalamnya. Selain itu, tersedia juga pilihan makanan lainnya seperti ikan, ayam, dan aneka tumisan.
1: Jadi selain menu satuan yang jumbo seperti ini, di sini juga ada paket yang porsinya juga tidak kalah jumbo ini. Bisa dilihat ini namanya paket sebeh ya. Sebeh artinya kenyang sebenarnya. Jadi banyak banget ini isiannya. Ada mulai dari ikan, ayam, lalu juga jengkol, pete, jukut, semua ada. Ini kayaknya cocok untuk dimakan buat rame-rame. Tapi kalau misalnya mau makan sendiri juga nggak apa-apa, asalkan bisa habis sendiri ya, karena ini porsinya super duper banyak banget.
0: Tempat makan yang baru buka sekitar 1 tahun ini sengaja memberikan pilihan makanan jumbo sebagai pembeda dengan tempat lain. Dalam sehari, tempat ini bisa menjual lebih dari belasan kilogram usus maupun kulit jumbo.
3: Nah, awalnya kan kalau konsumen beli sate-satean tuh kecil ya, suka beli banyak, kepikiran gimana kita bikin menu yang kurang lebih besar, tapi harganya bisa relatif lebih terjangkau. Di situ ternyata permintaannya banyak, menjadi salah satu favorit di warung nasi gurih si Meretet.
0: Berbagai makanan ditawarkan mulai dari harga Rp2.000 hingga Rp30.000. Dengan harga terjangkau, tak heran tempat ini selalu ramai oleh pengunjung.
4: Sambal ya. karedoknya
5: lencanya
4: nendang banget pedas ya. Karena dia kan bukan penyuka pedas, jadi buat dia pedas banget. Kalau saya pedasnya
5: tapi
4: ya
5: habis.
4: Pas gitu. nambah.
0: Tempat lain yang menawarkan kuliner porsi jumbo adalah kedai ramen yang telah berdiri selama 4 tahun ini. Menu andalannya adalah ramen kuah dan ramen panggang dengan beragam varian kuah yang dibuat secara mendadak. Salah satu varian kuah favorit adalah kuah merah atau jigoku, dari campuran aneka cabai dan bawang yang dihaluskan. Ada juga varian kuah original dengan cita rasa dominan gurih. Kuah-kuah ini nantinya akan disajikan bersama mie dan juga berbagai topping.
6: Nah, kita tuh memiliki konsep, oh gimana nih kalau misalnya kita bikin ramen ngenah tapi murah gitu dengan racikan asli Indonesia. Nah, kita terpikir dari situ konsepnya gitu. Dengan cita rasa bumbu dan kuah khas Indonesia. Jadi cocok banget buat semua kalangan.
0: Ramen jumbo disajikan dalam mangkuk ukuran besar. Salah satu yang menjadi favorit adalah Ultimate Ramen berisi mie porsi double bertekstur lembut dengan topping ayam katsu, enoki crispy, telur, serta kuah merah yang bisa disesuaikan tingkat kepedasannya. Ada juga ramen kuah gurih serta ramen panggang yang disajikan dalam piring hot plate. Sajian ramen jumbo juga bisa ditambahkan topping terpisah seperti yakitori dan bakso bakar.
1: Ini kalau dibilang jumbo, beneran jumbo ya. Sepertinya ini porsinya bahkan bisa dimakan untuk 2-3 orang. Dan menariknya lagi, selain mie-nya yang banyak, toppingnya juga ini sama sekali tidak pelit ya. Setidaknya setiap ramen jumbo yang ada di sini ditambahkan dengan 5 jenis topping dari berbagai macam varian, mulai dari yang kering-kering hingga ada juga potongan daging seperti ini. Wah, wow, nambah semakin enak kayaknya ya ini kalau dimakan. Kita makan lagi.
0: Sebagai pelengkap, tersedia juga beragam minuman berukuran jumbo. Paduan sajian porsi besar di kedai ini banyak diminati terutama oleh kalangan muda. Tak heran sekitar 300 porsi ramen bisa terjual setiap harinya.
6: Enak. Jadi kalau misalnya lapar, belinya tuh yang ukuran jumbo kayak gini gitu. Emang puas banget buat sendiri gitu.
1: Ini yang rasa apa?
6: Yang rasa ini kuahnya kok original. Yang isinya tuh ada daging, terus pakai enoki, dan itu tuh kenyang banget lah pokoknya. Jadi puas gitu, harganya cukup murah, buat saya mah pas gitu buat di kantong mah.
0: Sajian ramen di tempat ini ditawarkan mulai dari harga Rp14.000 hingga Rp30.000 untuk ramen jumbo. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Cimahi, Jawa Barat.
2: Sambut Hari Kemerdekaan di Yogyakarta, 1.400 peserta memeriahkan aksi mural di bantaran Sungai Code, Gondomanan.
5: Sementara di Klaten, Jawa Tengah, 100 kg ikan lele dilepaskan ke kolam dalam lomba tangkap ikan lele dengan tangan kosong.
7: Semarak kemerdekaan Indonesia terasa di Desa Sidowaya, Kecamatan Polan Harjo. Panitia menggelar lomba tangkap ikan lele di kolam tanpa alat bantuan apapun, melainkan dengan tangan kosong. Sebanyak 100 kg ikan lele disiapkan oleh panitia. Meskipun jumlahnya banyak, peserta mengaku kesulitan untuk menangkap ikan lele karena badannya yang licin. Meskipun begitu, peserta merasa senang karena bisa ikut memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Ikan hasil tangkapan pun boleh dibawa pulang peserta untuk dikonsumsi.
8: Ini tangkap lele. Seru, seru sekali. Serunya kita dapat merasakan sensasinya ini bisa dilihat ya teman-teman pada antusias warga ini sangat suka sekali untuk menangkap lelenya. Dan seru sekali, pokoknya seru sekali.
7: Ikan lele dipilih untuk mengenalkan potensi peternakan di wilayah setempat. Diharapkan lomba tangkap ikan lele ini dapat menggalakkan program pemerintah untuk konsumsi ikan. Sementara itu, ribuan orang di Gondomanan memiliki cara tersendiri untuk menyambut Hari Kemerdekaan. Mereka melakukan aksi mural di bantaran Sungai Code, Yogyakarta. Aksi yang merupakan inisiasi Gedung Agung Istana Negara bekerja sama dengan Pemkot Yogyakarta ini diikuti oleh sedikitnya 1.400 orang. Peserta tersebar di sejumlah titik di dinding bantaran sungai sepanjang 500 meter sembari bermain dengan kuas mereka. Peserta terdiri dari sejumlah kalangan di antaranya mahasiswa, komunitas, pemerintah kelurahan, hingga TNI Polri. Mereka membuat mural dengan tema kepedulian terhadap lingkungan.
9: Jadi mungkin dengan diselenggarakannya ini dapat meningkatkan kesadaran mereka dan juga bisa menjaga lingkungan kita lebih baik lagi. Dan semoga tidak hanya di kalangan muda saja dan juga kalangan orang tua juga bisa membantu menyukseskan untuk pembersihan lingkungan.
7: Selain aksi mural, turut dilakukan pula aksi bersih sungai untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bagi pencinta buku yang juga penikmat kuliner, kini ada konsep perpustakaan yang dipadukan dengan restoran.
5: Informasinya sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.

0: Di tengah gempuran makanan kekinian, kosmetik hingga obat-obatan, jangan asal pilih. Cerdas memilih dimulai dari kita. Jangan hanya menjadi konsumen, tapi jadilah perisai bagi tubuh sendiri.
1: Era sekarang banyak iklan-iklan yang belum tentu mana benar, mana salah.
0: CNN Indonesia Health, episode spesial Wellness Festival Volume 2, Sabtu 15 Agustus, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
5: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
6: Ya, lupa itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
7: Iya.
6: Dia selalu high call.
7: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
5: Bagus,
7: ya.
5: Kalau begini. Ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
8: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
10: data ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
10: memang tidak
5: tadi.
10: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
12: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
13: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Bagi Anda pencinta buku yang juga penikmat kuliner, kini ada konsep library cafe atau perpustakaan yang dipadukan dengan restoran.
1: Pengunjung bisa menikmati hidangan lezat sekaligus menghabiskan waktu dalam buku bacaan favorit.

0: Berburu kuliner enak di akhir pekan mungkin sudah biasa. Tapi, pernahkah Anda mencoba sensasi makan enak sambil membaca ribuan koleksi buku? Ya, konsep memadukan perpustakaan dengan restoran atau kafe belakang ini memang kian diminati. Salah satu yang wajib dikunjungi adalah Makan di Tebet dan Baca di Tebet yang berlokasi di Jalan Tebet Barat Dalam Raya, Jakarta Selatan. Di sini, deretan rak buku mengelilingi ruangan. Suasana dibuat homey seperti di rumah sendiri.
1: Kerinduan akan tempat yang nyaman gitu ya, tempat belajar yang nyaman, perpustakaan yang nyaman, yang gak kaku. Karena bagi kami, perpustakaan tuh bukan tempat untuk menyimpan buku, tapi untuk merawat pengetahuan. Dan buku ini hanya akan berguna ketika ada yang baca dan didiskusikan, diobrolin. Dan kami juga konsepnya ini, restoran juga harus bagus. Jadi makan di Tebet, makanannya tuh gak hanya jadi pendamping.
0: Koleksi buku yang ditawarkan beragam, mulai dari koleksi terkini hingga keluaran puluhan tahun lalu. Lebih dari 27.000 koleksi bacaan sukses mencuri hati para pengunjung.
2: Saya sering kesini karena saya suka baca buku, apalagi di sini koleksinya lengkap sekali bukunya. Dan juga banyak buku-buku yang langka seperti dari tahun 1800 hingga tahun sekarang.
3: Lagi asik baca, pesanan udah datang semua. Waktunya bukunya kita segerin dulu biar nggak kotor kena makanan. Waktunya icip-icip.
0: Urusan perut, tempat ini menyajikan ragam kuliner comfort food yang cocok untuk menemani waktu membaca Anda. Menu andalannya, burger, nasi goreng, serta aneka camilan. Didampingi kopi susu MDT dan lemonade. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, berkisar Rp30.000 hingga Rp60.000.
3: Kalau biasanya di perpustakaan, kita dilarang untuk makan dan minum, di tempat ini beda. Semua boleh makan dan semua boleh jajan.
0: Dari Jakarta Selatan, saya bergeser ke kawasan Senen, Jakarta Pusat. Kali ini, ada toko buku lawas sejak tahun 80-an yang kini berubah menjadi usaha kuliner. Bagi pecinta makanan khas Sumatera, Mie Sop Amanda wajib masuk dalam daftar kunjungan Anda. Tempat ini menawarkan kuliner otentik mulai dari Mie Sop Medan hingga Mie Goma. Tergoda dengan aroma kaldu yang sedang dimasak, saya jadi tertarik untuk mengikuti proses pembuatannya.
4: Wih, arum banget mbak, saya cium dari dalam udah kayaknya mie goma kan udah mau jadi nih. Saya boleh ikut bikin gak sih?
5: Boleh. Ini ada mie sop, jadi kita mau bikin mie sop. Mau ikut?
4: Oh, mie sop, boleh, ayo.
0: Untuk membuat mie sop, bahan-bahannya terdiri dari mihun, telur, suwiran ayam, serta potongan tahu. Kuah kaldu yang pekat dipadukan dengan telur dan suwiran daging ayam, serta kerupuk merah khas Medan yang menggugah selera. Pemilik yang membuka usaha mie sop ini sejak tahun lalu karena turunnya penjualan buku.
6: Jadi sebelumnya memang ini toko buku, Bang. Jadi Mie Sop Amanda ini buka di tanggal 12 Mei 2025. Baru setahun lah ya, setahun lewat. Jadi ini memang toko buku dari tahun 80. Jadi buku ini ada mahasiswa kayak bisnis, manajemen, keuangan, kamus. Pokoknya lengkap lah. Ada umum, kedokteran juga ada. Seperti itu.
7: Tapi kemudian ini core bisnisnya adalah usaha mie sop sekarang ya?
6: Iya, sekarang sih digabung aja sih. Boleh sekalian makan mie sop, terus boleh sekalian beli buku.
0: Menariknya, meski terbilang baru, tempat ini berhasil mencuri perhatian dan memiliki banyak pelanggan. Mereka yang datang biasanya membaca buku favorit sambil menunggu pesanan.
8: Seneng sih, soalnya jadi bisa sambil lihat-lihat buku gitu kan. Jadi kalau misalkan habis makan, kekenyangan, masih sempat baca-baca buat nunggu diturun makanannya.
9: Sama sih, jadi bisa ya udahlah ada buku apa sambil baca sambil makan juga.
4: Ini untuk sup medannya ya. Ini apa?
10: Sup Medan.
4: Oh, mie sop medannya. Iya, oke, okay. Terima kasih ya, Mas. Sama-sama. Berarti udah semua ya?
10: Udah semua.
4: Oke, okay, terima kasih. Wah, ini dia pemirsa, sudah lengkap semua pesanan saya datang, ada mie goma kuah, mie sop Medan dan juga mie gomak goreng. Jadi view-nya ada buku-buku di samping saya. Jadi nggak cuma kenyang perut tapi juga kenyang ilmu. Yuk kita icip-icip.
0: Seporsi mie sop hangat bisa dinikmati seharga Rp20.000 hingga Rp30.000 saja.
4: Ah, Tiga-tiganya top banget makanannya pemirsa. Tapi mungkin karena ini makanan Medan, untuk lidah saya sedikit pedes gitu ya. Tapi overall mantep. Tadi udah makan, kita lanjut beli buku buat jadi oleh-olehnya. Nggak cuma kenyang perut tadi yang saya bilang, tapi juga kenyang ilmunya. Bina Fatan, Fajar Bolivia, Jakarta.
10: Ya, sayangnya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
11: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Iqbal Kurniadi. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Sabtu 15 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arah kebijakan dan postur RAPBN 2027 di rapat paripurna DPR RI. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6%. Usai viral di medsos, polisi akhirnya menangkap ayah yang menganiaya anak kandungnya. Motif pelaku adalah menggertak ibu korban supaya mengirimkan uang untuk anaknya. BPS mencatat masih ada 9,29 juta rumah tangga belum memiliki rumah pada Maret 2026. Di sisi lain, sebanyak 18 juta rumah tangga masih menempati rumah tidak layak huni.

0: Gempa magnitudo 7.7 mengguncang Bay Nagikeo, Nusa Tenggara Timur, Sabtu dini hari. Guncangan gempa dilaporkan merusak sejumlah rumah. Warga di wilayah pesisir diminta waspada dan mengikuti arahan petugas serta informasi resmi BMKG. Gempa tektonik magnitudo 7.7 mengguncang Bay Nagikeo, Nusa Tenggara Timur, Sabtu dini hari. Gempa terjadi sekitar pukul 4:58 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 10 km. Guncangan gempa dilaporkan menyebabkan sejumlah rumah rusak berat hingga hancur. Namun jumlah kerusakan dan korban terdampak masih dalam pendataan. Warga diimbau tidak mendekati bangunan rusak serta segera evakuasi ke tempat aman jika ada arahan petugas. Sementara warga pesisir pantai diminta untuk waspada. Pada Jumat, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arah kebijakan dan postur RAPBN 2027 di rapat paripurna DPR RI. Penerimaan negara ditargetkan Rp3.426 triliun, sedangkan belanja negara Rp4.097,2 triliun. Defisit anggaran ditarget Rp671,2 triliun atau 2,4% dari PDB yang ditargetkan sekitar Rp27.000 triliun.
1: Defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Angka defisit ini turun dari rencana pembiayaan di tahun APBN tahun 2026. Yaitu Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran Rp17.500 per $1 AS.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian kinerjanya selama hampir 2 tahun memimpin Republik Indonesia. Ia menyebut menteri-menterinya telah bekerja keras, bahkan banyak yang masuk rumah sakit. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraannya di sidang MPR Jumat pagi. Presiden menyebut banyak menteri Kabinet Merah Putih yang jatuh sakit akibat banyak bekerja. Maka dari itu, ia berjanji akan memberikan waktu istirahat lebih banyak kepada menteri-menterinya. Presiden Prabowo menyampaikan capaian pemerintahannya dan mengapresiasi sejumlah menteri atau kepala lembaga yang berhasil memperoleh tambahan pendapatan negara atau menegakkan hukum seperti kasus tambang ilegal hingga bersih-bersih bea cukai.
1: Tapi satu, cinta merah. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah.
0: Ke informasi berikutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau proyek normalisasi Kali Cakung Lama di Cilincing, Jakarta Utara. Proyek yang ditargetkan rampung pada tahun 2008 itu diharapkan dapat mengurangi dampak banjir di kawasan Kelapa Gading dan Cilincing hingga 20%.
2: Sebagai upaya memperkuat sistem pengendalian banjir khususnya di wilayah Jakarta Utara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung proyek normalisasi Kali Cakung Lama di kawasan Gading Gria Lestari, Cilincing, Kamis pagi. Menurut Pramono, terdapat tiga area utama yang menjadi fokus normalisasi, yakni Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama. Proyek yang ditargetkan rampung pada tahun 2028 itu diharapkan dapat mengurangi dampak banjir di kawasan Kelapa Gading dan Cilincing hingga 20%.
3: Untuk Cakung Lama yang kita ada ini, mudah-mudahan bulan depan di ujung
4: Kampung Begok
3: yang menjadi bottleneck utama sebelum ke muara itu, penlocknya bisa segera saya tanda tangani. Kemudian harapannya di tahun 2028 normalisasi Cakung Lama ini bisa dilakukan dan selesai. Tadi saya berdialog dengan masyarakat, mereka menyampaikan kalau dulu banjirnya itu bisa sepaha, terutama di Kelapa Gading.
2: Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum menyebut, proyek normalisasi Cakung Lama memiliki panjang sekitar 2,6 km di satu sisi atau 5,2 km jika dihitung kedua sisi. Namun pekerjaan normalisasi ini membutuhkan pembebasan lahan di bagian hilir. Segmen hilir menjadi penting karena jika belum dibebaskan, aliran air dari bagian yang telah dilebarkan tetap akan terhambat.
5: 2027 panjangnya kurang lebih 2,6 kilo satu sisi, jadi kalau dua sisi menjadi 5,2 kilo. Saat ini baru terselesaikan kurang lebih 1 kilo, jadi kami targetkan di Maret 2027 2,6 kilo sudah diselesaikan Pak Gubernur. Kemudian kaitannya dengan pembebasan lahan, segera setelah Pak Gubernur menandatangani penlock dari Cakung Lama, yang akan dibebaskan bukan segmen ini, tapi hilirnya.
2: Proyek normalisasi ini diharapkan dapat selesai tepat waktu, sehingga ancaman banjir yang kerap menghantui warga di wilayah tersebut dapat segera teratasi. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Ayah penganiaya anak ditangkap oleh polisi. Motif pelaku adalah kiriman uang dari istri. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Di tengah gempuran makanan kekinian, kosmetik hingga obat-obatan, jangan asal pilih. Cerdas memilih dimulai dari kita. Jangan hanya menjadi konsumen, tapi jadilah perisai bagi tubuh sendiri.
2: Era sekarang banyak iklan-iklan yang belum tentu mana benar, mana salah.
1: CNN Indonesia Health, episode spesial Wellness Festival Volume 2, Sabtu 15 Agustus, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Menolak ajakan rujuk, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Mesuji, Lampung, tewas ditembak mantan suaminya. Korban tewas dengan luka tembak di paha kiri menembus ke paha kanan.
1: Tragis, seorang ibu rumah tangga tewas ditembak mantan suaminya di tengah jalan perkampungan Desa Wiralaga, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung, Senin petang 10 Agustus 2026. Mirisnya lagi, penembakan maut itu terjadi di hadapan anak korban. Aksi penembakan itu juga terekam kamera CCTV warga. Korban berinisial YA 36 tahun ditembak di paha kiri yang menembus ke paha kanan. Setelah buron selama 3 hari, pelaku berinisial AR akhirnya berhasil diringkus polisi di Desa Sungai Ceper, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Rabu petang 12 Agustus. Penembakan sadis itu ternyata dipicu kemarahan sang mantan suami lantaran korban menolak ajakan rujuk. Polisi juga menyita satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang digunakan tersangka. AR juga ternyata residivis berbagai kasus, mulai dari kasus pencurian sepeda motor pada 2007, penggunaan senjata api dan senjata tajam pada 2010, pembunuhan pada 2015, dan kasus pengerusakan pada 2017.
2: Sudah di CCTV itu memang pelakunya memang sudah menunggu korban lewat. Nah, dia mengancam ketika memang korban ini akan meninggalkan rumah, akan diakhiri, akan bunuh. Karena korban diajak rujuk tidak mau.
1: AR dijerat pasal berlapis mulai dari pembunuhan berencana, subsidiar pembunuhan, hingga penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Sugianto, Lampung.
0: Dituduh menjadi pelakor, seorang perempuan di Sampang, Jawa Timur dikeroyok emak-emak hingga wajahnya dilumuri bubuk cabai. Sementara di Langkat, Sumatera Utara, viral video saat istri sah melabrak suami yang sedang melangsungkan pesta pernikahan.
3: Viral di media sosial, video seorang perempuan yang dituduh menjadi perebut suami orang alias pelakor dikeroyok emak-emak di Sampang, Madura, Jawa Timur pada Senin malam 10 Agustus lalu. Terduga pelakor ditampar, dijambak rambutnya hingga terjatuh. Tak berhenti di situ, emak-emak di video itu bahkan berusaha melumuri wajah korban dengan bubuk cabai. Akibat kejadian itu, korban sempat mengalami syok dan sakit selama 2 hari. Pada Kamis sore, korban melaporkan penganiayaan yang dilakukan oknum bidan bersama ibunya itu ke Mapolres Sampang. Korban berharap agar polisi menindak tegas perbuatan brutal oknum bidan itu terhadapnya. Video percekcokan di salah satu lokasi pernikahan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini menjadi viral di media sosial. Keributan itu diduga dipicu usai istri sah mempelai pria itu melabrak suaminya. Tampak di video percekcokan antara istri sah yang ditemani penasihat hukum melawan keluarga mempelai tersebut dilerai oleh anggota Babinkamtibmas.
4: Gak ada perceraian, inilah yang terjadi di negara kita kebanyakan. Harus diurus, urus dulu baru bisa menikah. Ya, kalau kalian paham, inilah hati ibu-ibu ya.
3: Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Gulam Januar Lutfi pada Detikom menyebut keributan itu terjadi di Dusun 2A Sukaramai, Kecamatan Secanggang pada Selasa 11 Agustus lalu. Wanita yang diduga istri sah mempelai pria itu telah melaporkan sang suami ke Polres Langkat pada hari yang sama. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Masih terkait dengan drama rumah tangga, usai viral di media sosial lantaran menganiaya anak kandungnya sendiri, seorang ayah di Purwakarta, Jawa Barat ditangkap polisi. Ibu tiri korban mengaku video hanya gertakan kepada ibu kandung korban yang sedang bekerja di Arab Saudi karena sulit dihubungi serta tidak mengirimkan uang untuk anaknya.
5: Video viral memperlihatkan bocah perempuan dianiaya oleh ayahnya sendiri. Sang ayah membentak anak dan ibunya juga menantang untuk melapor ke pihak kepolisian. Aksi dilakukan pelaku dengan tujuan istrinya mengirim uang hasil bekerja sebagai TKW di luar negeri. Usai video tersebut viral, Polres Purwakarta mengamankan PY, terduga pelaku yang merupakan ayah korban. Ibu tiri korban menyangkal tuduhan penganiayaan. Ia mengaku aksi dalam video call hanya akting semata agar ibu kandung korban mengirimkan uang untuk kebutuhan dan biaya sekolah anak. Ibu tiri korban menyesalkan uang yang biasa ia terima kini dikirimkan dalam bentuk sembako lewat pengurus RW.
6: Kan mamanya tuh enggak ngirim-ngirim gitu, cuman gertakan sama mamahnya. Enggak pernah disiksa, Pak, itu mah.
7: Jadi gertakan gimana sih, Bu?
6: Ya supaya mamahnya tuh ngirim ngasih uang buat jajan dia gitu.
7: Jadi acting atau gimana sih?
8: Jadi mungkin lah si anak itu yang di Saudi pura-pura actingnya disiksa begitu.
7: Tapi kan kelihatan dalam video si anaknya memang kelihatan
8: tersiksa.
7: Memang disiksa. Berarti memang disiksa, Pak.
8: Anaknya juga minta ampun.
5: Peristiwa tersebut sebenarnya terjadi pada Februari 2026 lalu, namun baru viral saat ini. Polisi saat ini berkoordinasi dengan LPSK dan KPAI untuk memberikan pendampingan psikologis serta proses visum terhadap korban. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
0: Kasus pembunuhan sadis anak angkat terhadap ayahnya di Nganjuk, Jawa Timur direkonstruksi. 59 adegan diperagakan oleh kedua pelaku, mulai dari perencanaan hingga mengubur korban di pekarangan rumahnya.
9: Rekonstruksi pembunuhan berencana yang dilakukan DM, anak angkat korban, dan NJS, kekasih DM terhadap Gatot, ayah angkat DM, digelar di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Ratusan warga yang berada di lokasi langsung meneriaki kedua pelaku setibanya di TKP. 59 adegan diperagakan kedua tersangka dalam reka ulang, mulai dari merencanakan pembunuhan hingga mengubur jasad korban di pekarangan belakang rumah. Selain motif sakit hati, hubungan asmara tak direstui, pelaku nekat membunuh korban karena dendam lantaran seringkali dianiaya oleh korban. Meski pelaku telah meminta maaf dan menyesali perbuatannya, namun atas kekejiannya itu, kedua tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Agung Wibowo, Nganjuk, Jawa Timur.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia New Day.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
1: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
2: Kita ikut 3 event juara 1.
3: Tiga-tiganya kalian juara 1.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
4: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, gempa magnitudo 7,7 mengguncang Bay Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Sabtu dini hari. Guncangan gempa dilaporkan merusak sejumlah rumah. Warga di wilayah pesisir diminta waspada dan mengikuti arahan petugas serta informasi resmi BMKG. Gempa tektonik magnitudo 7,7 mengguncang Bay Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Sabtu dini hari. Gempa terjadi sekitar pukul 4:58 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 10 km. Guncangan gempa dilaporkan menyebabkan sejumlah rumah rusak berat hingga hancur. Namun jumlah kerusakan dan korban terdampak masih dalam pendataan. Warga diimbau tidak mendekati bangunan rusak serta segera mengevakuasi diri ke tempat yang aman jika ada arahan dari petugas. Sementara warga pesisir pantai diminta untuk waspada.
1: Coba over 7 Pak.
0: Kematian seorang ayah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Bagaimana tidak, korban tewas di tangan anak angkatnya dan juga pacarnya karena sakit hati hubungan asmara mereka tidak direstui. Kasus ini semakin memilukan saat pelaku menguburkan jenazah korban di pekarangan rumah dengan maksud menghilangkan jejak.

0: Keterangan warga desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Rabu 15 Juli 2026, terusik. Pasalnya, di sebuah pekarangan salah satu rumah warga ditemukan jenazah pria terkubur dengan ditutupi dedaunan pisang kering hingga genting. Yang mengejutkan, jenazah ini adalah Gatot Triwahyu, warga setempat. Kejadian ini bermula Senin 13 Juli 2026. Warga mendengar pertengkaran di dalam rumah Gatot. Usai pertengkaran, Gatot tidak pernah lagi muncul. Ketika ditanya, keluarga mengatakan kalau Gatot pergi ke Jombang. Warga yang curiga kemudian berusaha mencarinya, termasuk di sekitar rumah. Saat di pekaranganlah, warga mencurigai gudukan tanah tertutup daun pisang kering dan genting. Betapa terkejutnya saat dibongkar, ternyata tubuh Gatot ditemukan terbujur kaku. Tidak membutuhkan waktu lama, polisi menangkap dua pelaku yang diketahui berinisial MD 19 tahun, tidak lain adalah anak angkat korban, dan NJS 28 tahun, kekasihnya, warga desa Tanjung Anom, Nganjuk.
1: Pelaku sudah kami amankan kedua-duanya, mereka adalah pasangan kekasih yang tidak direstui oleh kedua orang tua masing-masing.
0: Ketika ditemui di rumah duka, Suprihatin, istri korban sekaligus ibu angkat pelaku mengaku bahwa sebenarnya hubungan antara suami dan anak angkatnya sedemikian dekat. Sejak kecil anak angkatnya ini hanya mau menurut sama ayahnya, termasuk untuk membuatkan susu. Gelagat ketidakakuran antara ayah dan ibunya dengan anak angkatnya tercium sejak pelaku kenal dengan pacarnya.
2: Akhir-akhir ini di sini, semenjak dia kenal sama ini si yang apa katanya pacarnya itu, dia itu jadi berubah sama saya sama ayahnya. Dia lebih apa ya, semaunya sendiri, nggak mau nurut kayak dulu.
0: Tidak ada yang pernah menyangka anak angkatnya ini berbuat nekat dengan menghabisi ayahnya. Kini istri korban hanya bisa pasrah dan menyerahkan semuanya pada prosedur hukum sembari berdoa sang anak untuk bisa bertobat.
2: Biar bagaimanapun ya Pak, saya itu berat. Di sisi lain suami saya, di sisi lain dia anak saya dari dia belum lahir. Kalau dibilang saya kecewa-kecewa. Tapi kalau saya membalas menuntut dia, apa bedanya saya dengan dia?
0: Sebelum melakukan aksinya, dua tersangka menyiapkan peralatan pembunuhan. Keduanya memiliki peran masing-masing.

0: anak angkatnya. Dan saat ini anak angkat dan pacarnya yang melakukan aksi kejinya itu telah ditangkap oleh petugas kepolisian.
1: Di mata para tetangga, sosok pelaku dikenal pendiam. Pelaku baru tinggal di Nganjuk setelah beberapa tahun sebelumnya berdomisili di Solo, Jawa Tengah. Meski berkelakuan baik, tidak ada yang pernah menyangka pelaku berubah menjadi monster yang menakutkan.
2: Biasa mawon iki.
3: Biasa saja.
2: Nggih. Jal petung nggih sapa ngoten ku nggih biasa ngoten mboten enten gerak-gerik sing mencurigakan nggih mboten.
3: Menyangka enggak, Bu?
2: Nggih mboten menyangka belas kok enten kejadian kados nyaten niki nggih. Mboten sangka belas.
1: Atas perbuatannya, dua tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Agung Wibowo, Nganjuk, Jawa Timur.
4: Pemirsa, kita kembali lagi ke informasi terkait dengan gempa yang terjadi di NTT, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut bahwa tsunami mulai terdeteksi di sejumlah wilayah usai gempa magnitudo 7,7 di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. BMKG dalam cuitan di X menyebut bahwa pemutakhiran terakhir tsunami terjadi di sejumlah wilayah seperti Sika, NTT, Labuan Bajo, dan Dompu, Sulawesi Selatan. Pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang berada pada status siaga diharapkan untuk memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi. Dan ini ditulis oleh BMKG di laman Aina Inatius.
5: Aduh.
6: Habis tahu.
4: Warga Mbae Nagekeo, Nusa Tenggara Timur mengungsi ke dataran yang lebih tinggi akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 pada Sabtu saat gempa bumi dahsyat terjadi. Warga langsung keluar dari rumah dan berlarian ke dataran lebih tinggi. Beberapa rumah yang rusak akibat gempa sudah ditinggal oleh pemiliknya. Warga Mbae yang sudah mengungsi juga masih menunggu situasi aman karena ada informasi bakal terjadi tsunami. BMKG awalnya mencatat gempa pertama kali terasa pukul 5:58 waktu Indonesia Tengah dengan magnitudo 7,0. Namun dari hasil pemutakhiran data gempa tercatat bermagnitudo 7,7. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan warga yang menjadi saksi terjadinya gempa, Asrul Sani. Halo, selamat pagi Pak Asrul. Pak Asrul, bisa mendengar suara saya?
7: Oke, alhamdulillah. Tadi sekitar jam 6 lewat, pastinya saya tidak lihat tadi. Itu memang terjadi gempa besar dengan intensitas cukup lama itu. Jadi saya kebetulan kan pimpinan pengasuh panti asuhan tuh di sebelah rutan dua lantai itu. Itulah saya lihat bangunan dua lantai gerak-gerak kiri kanan gitu.
4: Oke. Okay. Ya. Pak Asrul bisa dijelaskan, Pak Asrul saat ini berada di mana dan Pak Asrul sebenarnya tinggalnya di daerah apa?
7: Ya, saat ini saya sedang menuju ke dataran tinggi. Saat ini saya di jalan raya Ngumbai sambil dengar-dengar informasi di daerah pantai perkembangannya. Sekadar informasi dari tempat saya ke pantai itu kira-kira berjarak 7 kilo, 5 kilo lah. Tapi 7. Itu data strata itu tuh. Begitu. Nah, saya bertempat tinggalnya di Kelurahan Danga, di pusat kota Mbae, ibu kota Kabupaten Nagekeo.
4: Oke, Pak Asrul, saya melihat di sini banyak sekali bangunan yang mengalami kerusakan. Bagaimana dengan daerah tempat Pak Asrul tinggal?
7: Baik, Bal. Kondisi di Mbae yang saya lihat dalam perjalanan tadi, terlalu banyak bangunan yang retak. Retak itu tembus sampai ke dalam gitu loh, Pak Iqbal. Kalau yang runtuh semua rata tanah memang tidak ada terlihat. Tapi untuk kerusakan ya sekitar 40%, 50% ada dan banyak.